0: meninggalkan motor. Pemilik baru mengetahui motornya menjadi sasaran pencurian setelah diberitahu pengurus masjid. Kunci motor ditemukan rusak dan posisi kendaraan sudah berubah. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Klender Duren Sawit, Jakarta Timur, terekam kamera pengawas pada Kamis. Dua orang terduga pelaku berboncengan, yang salah satunya menggunakan jaket ojol, berhenti di depan motor korban yang terparkir di pinggir jalan. Setelah memantau keadaan dan dirasa aman, motor korban langsung dibawa kabur. Saat ditemui pada Sabtu sore, pemilik motor menjelaskan, aksi pencurian motornya tidak sampai 5 menit. Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Pencurian sebuah truk di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Aksi pencurian ini terjadi pada 12 Agustus lalu. Pelaku yang berjumlah 4 orang mendatangi sebuah lapak limbah menggunakan 2 sepeda motor. 2 orang masuk di bangunan lapak, sementara 2 orang lainnya bertugas mengawasi situasi. Pintu truk yang tak terkunci membuat kedua pelaku dengan mudah melepas rem tangan dan mendorong truk keluar dari bangunan. Setelah berhasil menyalakan mesin truk, pelaku kabur dengan kendaraan curiannya. Pemilik truk menyebut ia mengetahui aksi pencurian tersebut. Namun lantaran pintu rumahnya diikat tali oleh pelaku, dirinya tak bisa keluar. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian Rp480 juta dan melaporkan ke Polsek Balaraja. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penasaran dengan bagaimana proses pengolahan empal gentong khas Cirebon? Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

Sebuah mobil damkar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kecelakaan saat menuju lokasi kebakaran hingga membuat 7 petugas pemadam kebakaran terluka. Sementara sebuah minibus terserempet kereta komuter lain di perlintasan kereta api tanpa palang di Tanjung Priuk. 2 penumpang minibus terluka.

Video amatir menunjukkan sejumlah petugas pemadam kebakaran tergeletak di badan jalan dalam kondisi terluka. Mereka menjadi korban kecelakaan setelah mobil damkar yang ditumpangi terguling di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpiling, Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu

0: siang. Mobil damkar terguling saat hendak menuju lokasi kebakaran di Desa Bumi Ayu. 7 petugas yang terluka langsung dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut Kepala UPTD Damkar Polman Imran, kecelakaan terjadi saat mobil damkar hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun kendaraan tersebut tiba-tiba berpindah jalur. Pengemudi damkar berusaha menghindar namun kehilangan kendali hingga mobil terguling. Kamera amatir merekam suasana sesaat setelah sebuah minibus terserempet komuter lain di perlintasan jalur kereta api Jalan Rumah Sakit Paru-Paru Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara Minggu siang. Salah seorang perempuan penumpang mobil tergeletak di jalan dan dikerumuni warga. Akibat kecelakaan ini, bagian depan minibus mengalami rusak parah. Tidak hanya itu, satu mobil box dan satu sepeda juga ringsek tertabrak minibus. Sebelumnya minibus memasuki jalur rel kereta api tanpa palang dari arah Jalan RE Marta Dinata menuju Jalan Rumah Sakit Paru-Paru. Berdasarkan keterangan warga, palang pintu manual di seberang lokasi dalam keadaan tertutup. Namun diduga sopir minibus tidak menyadarinya hingga akhirnya terserempet komuter lain. Sedikitnya 2 dari 3 penumpang minibus mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus ini ditangani Unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Sebuah truk bermuatan pasir terjun ke sungai di Pandeglang, Banten usai jembatan yang dilintasinya tiba-tiba ambruk di Kampung Citoke, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Minggu petang. Saat truk berada di tengah jembatan, struktur bangunan mendadak runtuh hingga membuat truk beserta muatannya terjatuh ke dasar sungai. Proses evakuasi kendaraan berjalan sulit dan memakan waktu yang lama. Selain posisi truk yang tertindih material jembatan, akses lokasi yang sempit serta berlumpur menjadi kendala utama bagi petugas dan warga. Akibat peristiwa ini, jalur penting yang menjadi akses utama mobilitas warga Desa Mekarsari kini terputus total. Warga terpaksa mencari jalur alternatif lain untuk beraktivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jalan Sehat dan Karnaval memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada tahun yang digelar warga Jojoran, Kelurahan Mojo, Surabaya, berhadiah ibadah umroh ke Tanah Suci dan berbagai hadiah lainnya. Seorang ibu yang mendapatkan hadiah umroh ini pun tak kuasa menahan air matanya.

0: Masih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, ratusan warga Jojoran RW 13 Kecamatan Gubang, Surabaya, Jawa Timur mengikuti Jalan Sehat dan Karnaval Minggu pagi. Yang menarik dalam kegiatan ini, para peserta tampil dengan beragam busana unik dan kreatif. Di antaranya busana yang terbuat dari bahan daur ulang seperti koran dan plastik bekas. Ada pula peserta yang mengenakan busana dari karung goni dengan gaya ala pengembara, hingga kostum yang memanfaatkan botol plastik bekas. Tidak hanya berjalan sehat dan berkarnaval, warga juga berkesempatan membawa pulang beragam hadiah menarik. Untuk hadiah utamanya, selain sebuah sepeda motor, panitia juga menyediakan hadiah ibadah umrah ke Tanah Suci. Salah satu warga yang beruntung adalah Nur Fitri Handayani, warga Jojoran 1, nomor 85, Surabaya. Ia tidak pernah menyangka, apalagi tidak pernah bermimpi, bisa mendapatkan kesempatan beribadah ke Tanah Suci. Rencananya Nur Fitri akan berangkat umrah pada November 2026.
1: Sampai nggak bisa berkata-kata.
2: Bu, sudah siap kalau berangkat umrah, Bu?
1: Insya Allah siap.
2: Tujuannya apa sih, Pak, untuk memberi hadiah umrah?
3: Ya, saya merasa berkewajiban seperti itu. Karena saya merasa mampu untuk memberikan salah satu, penghasilan saya untuk mereka.
0: Selain umrah dan sepeda motor, panitia juga menyediakan beragam hadiah menarik. Di antaranya telepon seluler, sepeda listrik, hingga sejumlah peralatan elektronik. Kegiatan jalan sehat dan karnaval ini pun tidak sekadar menjadi ajang hiburan, tetapi menjadi momen kebersamaan warga. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
4: Berbicara tentang kuliner khas Cirebon, empal gentong menjadi salah satu hidangan andalan. Perpaduan daging sapi dengan kuah rempah menghadirkan cita rasa yang khas dan telah menjadi favorit banyak orang.
5: Harus pelan-pelan ya. Licin guys.

0: Sejak berabad-abad lalu, empal gentong memang menjadi salah satu ikon kuliner Cirebon. Tidak heran, banyak yang mengatakan berkunjung ke Cirebon rasanya belum lengkap jika belum mencoba semangkuk empal gentong. Dari dapur inilah semangkuk empal gentong khas Cirebon berawal. Setiap hari, sejak pukul 5 subuh, para pekerja sudah mulai beraktivitas menyiapkan ratusan porsi untuk para pelanggan. Langkah pertama, menyiapkan bumbu dasar. Berbagai rempah seperti kemiri, kunyit, ketumbar, serta aneka rempah lainnya jadi kunci cita rasa empal gentong. Seluruh rempah ini dihaluskan menggunakan mesin penggiling bumbu agar teksturnya lembut dan seluruh bahan menyatu sempurna. Dari sinilah cita rasa empal gentong mulai terbentuk.
1: Jadi dalam satu hari itu sekitar 16 kiloan mungkin ya Mas ya. Sekitar 16 kiloan bumbu yang kemudian dibutuhkan untuk nantinya akan diolah menjadi empal gentong. Terungkap ya, kuning-kuningnya dari mana ya, dari rempah-rempah ini gitu ya.
0: Setelah bumbu utama siap, perjalanan berlanjut ke bahan paling penting yaitu daging sapi. Setiap hari empal gentong Haji Aput setidaknya mengolah 1 kuintal atau 100 kg daging sapi. Pada akhir pekan bahkan bisa mencapai lebih dari 250 kg daging sapi. Setelah seluruh bahan siap, kita lanjut ke proses pemasakan. 3 tungku besar dengan panci berukuran raksasa sudah menunggu dan jadi jantung dapur tempat empal gentong dimasak setiap hari. Air dalam panci lebih dulu dididihkan. Berbagai rempah seperti daun salam dan serai dimasukkan satu persatu untuk membuat aroma kaldu yang khas. Setelah itu bumbu halus yang sudah disiapkan tadi mulai dimasukkan, lalu diaduk hingga tercampur merata. Barulah potongan daging sapi dimasukkan ke dalam panci secara bertahap. Yuk kita cemplung-cemplung daging yang sudah dibersihkan tadi. Perlahan bumbu dan rempah mulai meresap ke dalam daging. Setelah seluruh potongan daging masuk ke dalam panci, giliran aneka jeroan dan kaki sapi ditambahkan. Mulai dari babat, usus, hingga kikil dimasukkan secara bertahap ke dalam kuah yang tengah mendidih. Setelah seluruh bahan tercampur, saatnya menambahkan berbagai bumbu pelengkap. Mulai dari garam, gula merah, hingga bumbu lainnya untuk membuat cita rasa makin sempurna. Tidak lupa ada satu bumbu kering yang dicampur dengan kuah empal. Takarannya pun tidak boleh sembarangan. Setiap bumbu harus sesuai dengan racikan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Dari perpaduan inilah tercipta kuah empal gentong yang gurih, kaya rempah, dan jadi ciri khas hingga saat ini. Kelezatan empal gentong tidak lepas dari penggunaan santan segar yang jadi salah satu bahan utama. Sebelum digunakan, kelapa terlebih dahulu dibersihkan dan dipersiapkan agar menghasilkan santan yang bersih dan berkualitas. Sekitar 3 jam, daging dan aneka jeroan direbus di atas api hingga empuk. Selama proses ini, kuah terus mengeluarkan aroma rempah yang harum, sementara bumbu meresap perlahan ke dalam setiap potongan daging. Dari wadah tradisional inilah nama empal gentong berasal. Agar tetap panas, gentong terus dipanaskan di atas tungku dengan bara kayu asem, yang dipercaya mampu menjaga suhu sekaligus mempertahankan aroma kuah. Di sisi lain, daging yang sudah empuk mulai dipotong jadi ukuran yang lebih kecil menggunakan pisau tajam. Potongan dilakukan satu persatu dengan ukuran yang hampir seragam agar mudah disajikan dan setiap mangkuk mendapat porsi daging yang pas. Tidak berselang lama, satu persatu pelanggan mulai berdatangan.
1: Bagaimana rasanya empal gentong pagi hari ini?
2: Rasanya pas di lidah.
1: Oke, terus?
2: Ya, nikmat.
1: Nikmat ya Pak, cocok buat sarapan ya Pak ya?
2: Cocok buat sarapan.
0: Tidak hanya menjual empal gentong, makanan lain pun dihadirkan. Seperti empal asem, sate kambing, hingga nasi lengko. Berkat kerja keras dan konsistensinya, kininya sudah memiliki 4 titik penjualan empal gentong di Cirebon.
1: Jadi tadi kata Pak Haji, sebenarnya untuk menikmati empal gentong itu, yang paling enak tuh dinikmatinya menggunakan lontong. Meskipun ada pilihan nasi, karena dia nggak terlalu kenyang, nggak terlalu bikin lapar juga begitu ya. Dan Pak Haji ketika sudah saya nikmati, ini benar-benar fresh, karena tadi kita buatnya dari pagi banget. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis dalam bidang apapun, terutama kuliner ya. Sampai di sini perjalanan kita di Cirebon, Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Cirebon, Jawa Barat. Sampai jumpa.
3: Ledakan besar mengguncang sebuah gudang amunisi di kawasan Al-Ghiran, kota Misrata, Libya bagian barat. Kita simak berita selengkapnya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ledakan besar mengguncang sebuah gudang amunisi di kawasan Algiron, kota Misrata, Libya bagian barat. Ledakan ini membuat sejumlah roket dan amunisi terlontar ke wilayah sekitar. Gudang amunisi ini disebut milik kelompok yang dikenal sebagai Hurricane Battalion dan berada di dekat penjara Al-Sik.
2: Rekaman video memperlihatkan api dan kepulan asap tebal membubung dari lokasi gudang sesaat setelah ledakan terjadi. Sejumlah roket dan serpihan amunisi juga terlihat berserakan di tanah. Petugas keamanan, ambulans, serta tim pertahanan sipil diterjunkan ke lokasi untuk menangani situasi. Juru bicara Pusat Aksi Ranjau Libya menyebut amunisi yang meledak terdiri dari amunisi ringan dan sedang. Tidak ditemukan amunisi untuk senjata berat. Belum ada laporan korban luka akibat ledakan tersebut. Sementara itu, pihak Lembaga Reformasi dan Rehabilitasi Al-Sikif menyatakan para narapidana yang berada di penjara dekat lokasi ledakan mendapatkan perawatan dan pemantauan secara berkelanjutan. Ledakan ini bukan yang pertama terjadi di Misrata. Pada Agustus 2025, ledakan besar juga terjadi di gudang amunisi kawasan Al-Sikirat dan menyebabkan 16 orang terluka.
1: Sebuah lubang raksasa tiba-tiba muncul di sebuah lahan di Bogo City, Cebu, Filipina. Sementara di Chile, upaya penanganan longsor di kawasan perdagangan bebas pajak di Iquique terus dilakukan meski risiko kembali terjadinya longsor masih sangat tinggi.
3: Sinkhole atau lubang amblasan yang terjadi di Bogo City, Cebu, Filipina semakin membesar. Tanah di sekitar lubang raksasa itu terus amblas dan menelan sejumlah pohon. Polisi telah memasang pagar dan tanda peringatan serta menjaga warga dan pengunjung agar menjauh dari lokasi yang tanahnya masih tidak stabil. Sinkhole ini terjadi pada Kamis lalu. Pemilik lahan mengaku mendengar suara seperti ledakan dan setelah diperiksa ternyata ia menemukan sebuah lubang besar di lahannya. Awalnya diameter sinkhole sekitar 15 meter, namun semakin membesar karena tanah di sekitarnya terus runtuh. Pemerintah setempat telah meminta Badan Pertambangan dan Ilmu Kebumian Filipina untuk menyelidiki fenomena ini. Sebagian besar wilayah Cebu berada di atas batuan kapur. Konden air tanah dapat melarutkan batuan dan membentuk rongga di bawah permukaan. Jika penopang permukaan hilang, tanah dapat ambles atau runtuh. Proses pembersihan area longsor di kawasan perdagangan bebas pajak zona Franca de Iquique atau Jofri, Chile masih terus dilakukan. Proses pembersihan mengalami banyak kendala karena kontur tanah yang masih sangat rentan longsor. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Chile, Senapred, telah meminta evakuasi warga yang tinggal di sekitar kawasan Jofri karena risiko banjir bandang lumpur sangat besar. Pemerintah Chile menyatakan memprioritaskan pembersihan jalan Marinero Desconocido karena jalan tersebut merupakan jalan utama menuju pelabuhan Iquique termasuk pelabuhan peti kemas internasional. Kerugian ekonomi masih terus dihitung bersama para pengguna kawasan perdagangan bebas, sementara proses pengajuan klaim asuransi telah dimulai. Asosiasi Pengusaha Otomotif untuk Distrik Jofri memperkirakan kerugian di pihaknya bisa mencapai 1 miliar peso Chile atau sekitar 19,3 miliar rupiah.
1: Lebih dari 1 juta pengungsi Palestina di jalur Gaza masih berjuang mendapatkan makanan dan air bersih. Terbatasnya bantuan kemanusiaan yang masuk membuat krisis pangan dan air semakin parah. Dan berita ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Today hari ini. Saya Alfian Raharjo, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Sekitar 1,4 juta orang atau 67% dari populasi Gaza saat ini menghadapi kerawanan pangan akut. Mereka bahkan kesulitan mendapatkan satu kali makan setiap harinya. PBB memperingatkan, sekitar 10% penduduk Gaza berada di ambang kelaparan. Kondisi itu menunjukkan parahnya krisis kemanusiaan di seluruh jalur Gaza. Banyak keluarga pengungsi tinggal di tenda-tenda darurat. Mereka sepenuhnya bergantung pada distribusi makanan yang semakin tidak menentu. Apalagi saat ini sejumlah kelompok sosial justru mengurangi distribusi makanan karena keterbatasan dana dan pasokan.
4: Ana jozi musab, ma fiش إشي داخل عندي, ما فيش بنطر بدبر تدبير عشان ناكل عشان عندي أطفال أنا عندي ثلاثة أطفال بدهم يأكلوا بدهم يشربوا ما فيش يعني هاي اليوم فيش أكل فيش تكية مش عارفة إيش بدي أعمل أنا مش عارفة إيش بدي أعمل.
3: Selain makanan, warga Gaza juga krisis air bersih. Banyak keluarga terpaksa membatasi air minum hanya satu gelas setiap harinya. Bahkan untuk mencuci pakaian baru bisa mereka lakukan dua minggu sekali. Pemerintah kota Gaza memperingatkan sistem air terancam habis karena kekurangan bahan bakar dan minyak. Dari sekitar 700 generator, hanya 40 yang disebut telah menerima pasokan minyak.
5: People struggle on a daily basis to access their essentials, reliable access to clean water, to sanitation, to healthcare, to affordable and nutritious food. And we urge sustained efforts to ensure the rapid and unimpeded flow of humanitarian assistance into the Gaza Strip.
3: Komite Palang Merah Internasional meminta agar aliran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza dapat berlangsung cepat dan tanpa hambatan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terus terdesak krisis.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.

0: menangis histeris, keluarga penghuni rumah adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu pagi, pecah. Warga yang merupakan lansia ini menangis sejadi-jadinya melihat puing-puing rumah mereka yang rata dengan tanah.
1: Bain, Raden, ketipah galang pilihannya anak, Bain.
0: Sementara itu, seorang warga lainnya nampak syok di tengah puing rumah mereka yang terbakar. Barang-barang suvenir dagangan mereka tidak ada yang bisa diselamatkan karena mereka fokus menyelamatkan anak-anaknya. Lebih dari itu, kebakaran hebat ini bahkan membuat warga kehilangan tempat tinggal, tempat usaha penjualan suvenir tradisional, hingga seluruh harta bendanya.
2: Semua bahan-bahan juga tidak ada yang bisa diselamatkan.
3: Cuma makanan.
2: Yang ada di badan aja ini, Pak.
4: Tidak bisa sama sekali satu.
2: Tidak ada, soalnya apinya sudah sampai sini. Pas saya cari anak saya, apinya sudah sampai sini. Tidak berani saya masuk rumah.
5: Fokus ya, kita terus. Cuma di malam itu cuma anak-anak aja. Selamat.
2: Yang penting anak-anak selamat aja, Pak.
0: Di tengah kesedihan dan ketiadaan harta benda, para korban kini bertahan hidup dari bantuan. Sejumlah ibu-ibu dan anak-anak bahkan harus berebut sejumlah pakaian layak pakai, sembako, serta nasi bungkus yang dibawa oleh relawan warga negara asing yang datang untuk memberikan bantuan.
6: Bapak baru keluar, habis bakar semua.
7: Oke, ada barang-barangnya yang masih bisa diselamatkan?
6: Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali yang di dalam.
0: Pasca kebakaran, sejumlah bantuan mulai berdatangan. Selain memberikan bantuan logistik, para relawan juga memberikan layanan trauma healing kepada korban anak-anak. Sementara itu, ratusan warga yang saat ini kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha masih menempati rumah-rumah sanak keluarga mereka yang berada di sekitar lokasi.
8: Atas laporan dari Pak Bupati, sementara ini selain ditampung di rumah-rumah warga atau keluarga, juga ada disediakan beberapa tempat oleh Pak Bupati yang menjadi opsi pertama untuk mengungsi sebagian keluarga yang terdampak kebakaran.
0: Hingga Minggu malam, polisi masih melakukan olah tempat kejadian. Namun penyebab pasti kebakaran yang meluluh lantakkan ratusan rumah adat Desa Sade masih belum diketahui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya Rizky Harisnanda
10: dan saya Lianita Ruhya. Kita langsung saja simak Good Morning selengkap.

0: Waspadalah saat Anda bermain di pantai. Ini ada 4 orang wisatawan yang sedang bermain dan juga mandi di tepi pantai Turutga di Minahasa, Sulawesi Utara terseret ombak besar.
1: Operasi Basarnas kemudian dilakukan untuk menyelamatkan korban. 1 orang berhasil diselamatkan, sementara 3 orang lainnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
2: Tiga pemuda meninggal usai terseret arus ombak di pantai Turutga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. 1 korban bernama Kensi Lengkong, usia 17 tahun, warga Tomohon, ditemukan dalam keadaan meninggal.
3: Yang sudah menemukan anak-anak kami, Kensi. Terima kasih, Basarnas.
2: Kejadian bermula Sabtu sore, saat itu mereka bermain dan mandi di tepi pantai. Tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret mereka. 4 muda-mudi menjadi korban keganasan arus ombak, tercatat 1 selamat dan 3 lainnya meninggal. Kepala Basarnas Manado, George Mercy Randang, mengimbau masyarakat agar memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang saat mandi dan bermain di pantai.
4: Pada pukul 7.30, korban berhasil kami temukan di seputaran LKP atau lokasi kejadian pertama. Korban kami temukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Tomohon, Rumah Sakit Anugerah, untuk disemayamkan dan dibawa ke rumah duka.
2: Dengan ditemukannya 3 korban, operasi SAR dihentikan. Royke Rarumangkai, Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Selanjutnya viral di media sosial, ada sejumlah debt collector menarik paksa sepeda motor milik pengendara ojek online perempuan. Namun, aksi mereka digagalkan oleh polisi yang datang setelah menerima laporan dari warga. Tidak hanya gagal menarik motor incaran, para debt collector ini justru kehilangan motor yang mereka pakai lantaran disita polisi karena tidak punya surat yang lengkap.
1: Sementara di Batam, Kepulauan Riau, video viral menunjukkan 2 orang yang berseteru terkait praktek parkir ilegal yang terjadi di Jembatan Barelang yang ramai pengunjung.
5: Ini kita hubungin. Ini konsumen yang berarti kita baik. Ya, utangnya tinggal 8 bulan lagi. Dia bukan gagal bayar, dia lagi kesulitan.
6: Sebuah video viral menunjukkan aksi sejumlah debt collector menarik paksa motor milik ojol perempuan di Pondok Ranji, Ciputa Timur, Tangerang Selatan viral di media sosial. Namun, aksi debt collector digagalkan oleh petugas kepolisian Ciputa Timur yang datang setelah menerima laporan dari warga. Para debt collector sempat bersikukuh jika penarikan kendaraan merupakan bagian dari tugas mereka. Namun polisi menegaskan, penarikan kendaraan harus mengikuti mekanisme hukum dan dilakukan pihak yang berwenang, yakni jurusita berdasarkan putusan pengadilan. Polisi kemudian memeriksa 2 motor yang digunakan para debt collector dan hasilnya tidak ditemukan surat-surat kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut. Polisi akhirnya justru menyita motor yang digunakan debt collector tersebut.
7: Ternyata pihak debt collector ini melakukan kegiatannya itu pun tidak dilengkapi dengan surat-surat. Seperti surat dari pengadilan pun mereka nggak ada. Dan apalagi terakhir kami dapatin bahwa kendaraan yang digunakan oleh mata elang tersebut atau debt collector tersebut adalah fiktif.
8: Karena apa? Kamu dapat di sini? Gak kenapa? Dasarnya apa? Kebanan. Ada nggak kebersihan? Kebersihan, kebersihan apa aja? Kebersihan apa aja? Biasa pengecar, kenapa rupanya?
9: Acara 5.000 ya, aja.
8: Bukan masalah 5.000, itu tidak dibenarkan. Ya.
6: Sebuah video amatir yang viral menunjukkan 2 orang bersitegang terkait uang parkir di Jembatan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau yang kerap ramai didatangi para pengunjung. Salah satu pria tidak terima ditagih biaya parkir Rp5.000 lantaran merasa penarikan parkir itu ilegal. Sementara pria yang lain bersikukuh meminta uang sebagai parkir dan keamanan. Keduanya pun nyaris terlibat adu fisik. Setelah viral, Dinas Perhubungan Kota Batam menyatakan jika Jembatan Barelang bukan tempat parkir kendaraan, tidak ada yang boleh memungut parkir di kawasan tersebut.
10: Dilarang untuk parkir di atas jembatan. Dinas Perhubungan tidak ada menempatkan ada parkir di atas jembatan karena itu dilarang oleh undang-undang.
6: Petugas Dinas Perhubungan juga memasang spanduk di sekitar kawasan jembatan melarang pengunjung memarkirkan kendaraannya di sepanjang jembatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Satu pekan pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, seorang warga desa Meken, Detun, Kabupaten Sika, mengisahkan detik-detik ia menyelamatkan diri bersama anak dan cucunya.
0: Sementara itu di Gelora Samador di Maumere, ada ribuan pengungsi yang masih berjuang menghadapi kekurangan air bersih dan toilet. Mereka harus rela mengantri panjang setiap pagi dan sore.
11: Saya kasih bangun anak, anaknya ikuti jendela. Habis itu saya dengan cucu itu di depan. Kalau tidak ada cucu saya.
12: Itulah kesaksian Maria Sisilianti, warga desa Mekendetun, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, saat mengisahkan detik-detik ia menyelamatkan diri ketika gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Pagi itu Maria bersama anak dan cucunya berada di dalam rumah sebelum tiba-tiba dikagetkan guncangan dahsyat. Maria sempat membangunkan anak dan cucunya sebelum semuanya berlari keluar rumah. Anaknya keluar melalui jendela, sementara Maria bersama sang cucu berlari melewati pintu depan. Tepat saat langkah kaki pertamanya menapak keluar teras, bangunan teras itu ambruk dan rata dengan tanah, nyaris menimpa Maria dan cucunya.
11: Saya kasih bangun anak, anaknya ikuti jendela, habis itu saya dengan cucu itu di depan. Kalau tidak ada cucu, saya korban. Untuk saya punya cucu ada.
13: Mama lari lewat mana?
11: Lewat depan.
13: Itu depan. Setelah lewat, ini teras.
11: Saya keluar dulu sampai satu langkah baru dia jatuh.
12: Kini Maria tak berani lagi masuk rumah karena hampir seluruh bangunan sudah retak dan nyaris ambruk. Ia hanya beraktivitas di dapur untuk memasak. Saat ini Maria bersama warga terdampak lainnya mengungsi di tenda darurat yang dibangun swadaya oleh masyarakat setempat. Dengan kebutuhan tidur seadanya, warga bahkan hanya beralaskan terpal dan anyaman daun kelapa. Pemulihan kesehatan mental menjadi salah satu fokus dalam fase tanggap darurat penanganan bencana gempa, seperti yang dilakukan tim psikologi Mabes Polri. Puluhan anak-anak yang bertahan bersama orang tuanya di pos pengungsian Mandiri Wai Kukak Aesesa diajak bernyanyi dan bermain game. Kegiatan trauma healing ini tak hanya diikuti oleh anak-anak saja, tapi juga orang dewasa.
14: Kita pikir ada gempa, mana lagi pikir ada dengan istri suami. Lebih baik ikhlas saja. Apa yang dia bilang, kita iakan saja.
12: Proses trauma healing ini diharapkan membantu mereka menerima peristiwa gempa dan mampu beradaptasi dengannya sebagai realitas yang harus dihadapi sekaligus terus bangkit menatap masa depan.
15: Sejauh ini yang kami upayakan adalah melakukan edukasi kepada anak-anak untuk tidak terlalu khawatir seperti sebelumnya. Jadi sekarang mereka sudah bisa lebih ceria lagi, sudah bisa lebih berani lagi, sebenarnya menguatkan mental mereka untuk tetap bisa menghadapi situasi di tengah gempa ini.
12: Ribuan pengungsi di Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, sudah lebih dari sepekan mendiami titik pengungsian pasca gempa berkekuatan 7,7 pada 15 Agustus 2026 lalu. Di Gelora Samador tercatat 1.203 pengungsi yang masih takut kembali ke rumah mereka. Sepekan berada di lokasi pengungsian, para pengungsi kini harus menghadapi kekurangan toilet dan air bersih. Ribuan pengungsi mengaku harus mengantri saat hendak buang air besar maupun buang air kecil. Di titik pengungsian ini hanya tersedia 8 toilet. Begitu pula ketersediaan air hanya disediakan 7 tandon berkapasitas 2.300 liter.
16: Tidak cukup.
17: Kenapa?
16: Karena banyak orang ini.
17: Biasanya antri?
16: Antri biasa.
17: Panjang?
16: Panjang.
17: Nah kalau kurang begini bagaimana mama mereka?
16: Harus tambah lagi.
17: Tambah lagi. Tambah air?
16: Tambah air, tambah toilet.
12: Kini ribuan pengungsi hanya bisa pasrah dengan kondisi yang mereka alami di lokasi pengungsian. Mereka berharap pemerintah bisa segera memenuhi kebutuhan dasar agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi warga di tenda pengungsian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga daging ayam potong di Pekanbaru Riau kini melonjak dari Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram.
1: Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini
3: ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data ini, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Harga daging ayam potong di Pekanbaru Riau kini melonjak. Jika sebelumnya ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram.
1: Sementara itu harga daging sapi kembali menjadi perhatian pemerintah. Terlebih, pasokan impor belum maksimal ditambah nilai tukar rupiah yang terus fluktuatif. Pemerintah pun menyiapkan skema subsidi jika kenaikan harga menembus batas yang telah ditetapkan.
2: Sudah sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pekanbaru mengalami kenaikan. Terbatasnya stok yang ada di pasaran diduga menjadi penyebab merangkaknya harga ayam. Sebelumnya harga ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain dikeluhkan pembeli, naiknya harga ayam juga turut mempengaruhi omset pedagang yang mengalami penurunan sekitar 40%.
3: Ini pembeli nih, Bu.
4: Kami apalah, merasa keberatan lah. Biasa ayam murah, 30, ini sampai 40.
3: Bu, arah pemerintah bagaimana, Bu?
4: Kami mudahan
2: Sementara itu, harga daging sapi jadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Bank Indonesia, per 22 Agustus 2026, harga daging sapi kualitas 1 berada di kisaran Rp151.950 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas 2 tercatat sekitar Rp143.050 per kilogram. Ditemui pada HUT ke-28 PAN Minggu siang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah menyiapkan langkah intervensi jika kenaikan harga daging melebihi 5%.
5: Daging sapi memang kita belum swasembada. Oleh karena itu, kalau harganya menyesuaikan dengan nilai tukar, ya memang begitu. Tapi kita sudah minta kalau sudah lebih dari 5%, itu nanti ada dana dari APBN, APBD, tiap daerah itu ada dana tidak terduga, bisa dibantu untuk subsidi.
2: Harga daging sapi sendiri ditargetkan tidak melebihi harga yang dipatok pemerintah, yakni sekitar Rp140.000 hingga Rp145.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ke informasi lain, meskipun diselimuti kabut asap yang tebal, sejumlah warga di Palembang, Sumatera Selatan tetap memilih berolahraga di kawasan Car Free Day di kota Palembang, termasuk di area Jembatan Ampera dan juga di Jalan Sudirman.
0: Dan di lokasi berbeda, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau menyebabkan kasus penderita ISPA meningkat. Hingga pertengahan Agustus, sedikitnya 800 warga terpapar ISPA yang didominasi lansia dan anak-anak.
6: Kawasan Car Free Day di Kota Palembang, termasuk di area Jembatan Ampera dan Jalan Sudirman, diselimuti kabut asap pekat. Kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah kabupaten di Sumatera Selatan, seperti di Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan beberapa wilayah lainnya. Meski terganggu, warga tetap semangat berolahraga.
7: Lipa. Ganggu seperti apa, Bu?
8: Kabut? Ya mengganggu lah, bisa sesak napas anaknya, bisa batuk.
7: Mato pedih lah, Bu?
8: Ya matanya pedih lah, Pak. Ini.
6: Untuk menjaga kesehatan, masyarakat diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Di lokasi berbeda, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau membuat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyebut, sejak awal bulan hingga 20 Agustus 2026, terdapat sekitar 800 kasus warga yang terpapar ISPA. Musim kemarau yang diperparah dengan kebakaran hutan dan lahan membuat penderita ISPA meningkat. Kasus terbanyak berada di Kota Pekanbaru yang mencapai 325 orang dan didominasi anak-anak dan lansia.
9: Pada bulan Agustus ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar.
6: Sejak sepekan terakhir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu masih dilanda kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kawasan kota dilanda kabut asap tebal. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dalam konversinya pada Minggu mengungkapkan 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang berada di 9 wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Mayoritas merupakan petani ladang dengan motif diduga untuk membuka lahan dengan harga yang murah untuk persiapan perkebunan sawit. Kasus terbanyak terjadi di Riau dengan 32 laporan dan 35 orang tersangka. Sementara titik api terbanyak berada di Kalimantan Barat, yaitu 2.282 titik api.
10: Dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi.
6: Lebih lanjut, Dirtipidum Bareskrim Polri tengah menelusuri keterangan tersangka dan aliran dana untuk mengungkapkan keterlibatan aktor intelektual maupun korporasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi kami akan ajak Anda menikmati ragam kuliner lintas negara yang ada di Jalan Lombok di Kota Bandung. Mulai dari nasi lemak, khas kopitiam, sampai ada lomi kuah yang menggoda selera.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Good Morning.

0: sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadir

0: Di kota Bandung tidak hanya dikenal dengan suasananya yang asri dan juga teduh, tetapi juga menjadi surga bagi tentunya para pecinta kuliner. Nah, salah satunya adalah kawasan di Jalan Lombok namanya di sana ya.
1: Betul, dan Jalan Lombok ini memang ada beragam sajian lintas negara yang bisa Anda temui di lokasi ini. Tidak heran kalau kawasan ini tuh selalu ramai sejak pagi sampai malam hari. Mulai dari nasi lemak khas Kopitiam hingga lomi kuah yang menggoda selera.
2: Berkunjung ke kota Bandung kurang lengkap rasanya jika tidak sambil berburu kuliner. Salah satu kawasan yang menjadi primadona adalah Jalan Lombok. Lokasinya yang strategis di pusat kota serta suasana asri dari pepohonan rindang membuat kawasan ini tidak pernah sepi setiap harinya.
3: Di sepanjang ruas Jalan Lombok ini terdapat berbagai kedai dan tempat makan dengan beragam variasi makanan. Tak heran, Jalan Lombok ini selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta kuliner sejak pagi hingga malam hari.
2: Salah satu tempat favorit untuk mengawali pagi di Jalan Lombok adalah kedai berkonsep Kopitiam ini. Buka sejak pukul 7:30 pagi, kedai ini sering menjadi rujukan warga yang ingin merasakan sarapan enak dengan harga murah meriah. Beragam menu khas Melayu menjadi andalannya, seperti nasi lemak yang dalam pengolahannya memadukan nasi dengan santan serta jahe sebagai bumbu. Nasi lemak disajikan dalam porsi besar maupun kecil bersama dengan aneka lauk yang bisa dipilih, seperti ayam, rendang, dendeng, serta paru. Sebagai tambahan, ada juga irisan mentimun, telur, serta teri dan kacang. Asiknya, pengunjung juga bisa mengambil teri, kacang, dan kerupuk sepuasnya sebagai side dish atau sajian pelengkap dari nasi lemak ini.
4: Kalau untuk nasi lemaknya, di sini tuh uniknya kita dibungkus pakai daun sama kertas gitu, Kak. Terus ada dua, yang kecil sama yang besar. Kalau misalnya yang besar itu porsinya banyak. Terus ayamnya juga pakai pahaan. Kalau misalkan yang kecil kita pakai potongan silet, dipotong dadu gitu, Kak.
2: Menu andalan lainnya adalah char kway tiao atau kway tiao goreng yang dimasak mendadak dengan bumbu olahan sendiri dengan beragam topping seperti udang, telur, ayam, ataupun sapi. Bagi yang ingin makanan berkuah, ada pilihan mie soa, yakni mie lembut yang direbus kemudian dibumbui bermacam rempah dan dihidangkan bersama irisan daging sapi, crab stick, dan fish cake, lalu disiram kuah kaldu panas. Sebagai camilan, ada pilihan kaya butter toast, yakni roti panggang yang dibalur selai srikaya dan mentega di atasnya. Ada juga roti canai dengan kuah kari yang menggoda. Seperti Kopitiam pada umumnya, berbagai makanan ini wajib disajikan dengan kopi atau teh tarik andalan yang disukai berbagai kalangan. Aneka hidangan di sini ditawarkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp14.000 per porsi. Sementara untuk minumannya berkisar mulai dari Rp3.000 hingga Rp25.000 saja.
3: Nasi lemaknya ini gurih banget, terus juga masih kecium aroma dari daun pisang yang ngebungkusnya ini ya. Dan untuk nasi lemak ini tadi saya pesan dengan isian paru. Itu juga salah satu isian yang unik karena jarang-jarang tuh nasi lemak dipadukan dengan paru. Dan juga yang menjadi menarik di sini juga kita bisa mengambil kerupuk serta teri dan juga kacang seperti ini sepuasnya alias free flow. Jadi jangan takut kalau misalnya nasinya masih banyak, isiannya kurang, bisa ditambahin lagi.
2: Cita rasa otentik serta pilihan makanan yang beragam menjadi daya tarik bagi para pembeli. Menu andalan seperti nasi lemak bahkan bisa terjual hingga ratusan porsi setiap harinya.
5: Ini bumbunya lebih terasa ya, terasa. Terus porsinya juga pas, nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi rasa kemudian lengkap juga menunya.
2: Lokasi kuliner lain yang tak kalah ramai adalah kedai Lomi legendaris yang sudah berdiri selama hampir 20 tahun. Usaha yang berawal dari tenda pinggir jalan di bawah pohon rindang yang ikonik ini hingga kini masih jadi buruan warga yang ingin mencicipi kuliner dengan ciri khas kuah kental itu. Ya, kuah kental memang jadi andalan dalam satu mangkuk Lomi yang disajikan. Di sini, racikan kuah lomi dibuat dari campuran telur, bawang, cumi, dan udang kering atau ebi, serta larutan tepung tapioka sebagai pengentalnya. Untuk isiannya sendiri, terdiri dari mie, kangkung, bakso, pangsit ayam yang diracik sendiri, serta kerupuk kulit atau dorok-dok. Jika lomi tradisional pada umumnya punya aroma udang kering atau ebi yang sangat kuat, di sini kuahnya diracik lebih ringan tanpa menghilangkan rasa khasnya. Kuah lomi bisa ditambah

0: ditambahkan dengan sambal pedas atau jeruk nipis sebagai penambah kesegaran. Satu lagi nih, kejutan di dalam semangkuk lomi adalah adanya isian potongan cumi yang semakin memperkaya tekstur dan rasanya.
1: Ini mie-nya tuh lembut banget teksturnya ketika dimakan. Dan selain itu, yang juga membuatnya enak adalah kuah kentalnya yang bercita rasa gurih, asin, dan juga ada rasa ebi di dalamnya ya. Kalau untuk isiannya sendiri ini termasuk lengkap, tapi yang juga menjadi membuatnya menarik adalah adanya potongan cumi sebagai isian di lomi ini. Kita makan lagi.
0: Cita rasa yang konsisten selama puluhan tahun membuat kedai ini ramai pembeli sejak buka pada pukul 9 pagi. Rata-rata dalam sehari, puluhan hingga ratusan porsi lomi bisa terjual habis.
2: Sekarang nggak kayak dulu sih ya, paling berapa porsi? Kurang lebih ya 100 lah ya. 100.
1: Habis gitu ya, rata-rata.
2: Iya, rata-rata ya 50 lah, 50-60.
0: Bagi penikmatnya, racikan kuah yang lebih ringan menjadi daya tarik tersendiri. Selain isian yang bervariasi sehingga cukup mengenyangkan.
3: Kuah lominya sendiri itu lebih light. Jadi kalau misalkan kebanyakan orang yang nggak suka kayak ebi ya kan, kalau si kuah itu kan aneh tuh. Kalau di sini lebih friendly untuk orang-orang yang asing di rasa-rasa itu.
0: Satu mangkuk lomi hangat ditawarkan seharga Rp28.000. Selain lomi, kedai ini juga punya menu olahan mie lainnya seperti yamin serta bakmi. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Terobos perlintasan kereta api, sebuah mobil terserempet kereta komuter lain di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dua penumpang minibus terluka.
5: Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sebuah mobil terserempet kereta komuter lain di pelintasan kereta api tanpa palang di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dua penumpang minibus terluka.
1: Sementara itu sebuah mobil pemadam kebakaran di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kecelakaan saat menuju lokasi kebakaran hingga membuat 7 penumpang pemadam kebakaran terluka.

0: Video amatir menunjukkan sejumlah petugas pemadam kebakaran tergeletak di badan jalan dalam kondisi terluka. Mereka menjadi korban kecelakaan setelah mobil damkar yang ditumpangi terguling di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpiling, Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Mobil damkar terguling saat hendak menuju lokasi kebakaran di Desa Bumi Ayu. 7 petugas yang terluka langsung dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut Kepala UPTD Damkar Polman Imran, kecelakaan terjadi saat mobil damkar hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun kendaraan tersebut tiba-tiba berpindah jalur. Pengemudi damkar berusaha menghindar namun kehilangan kendali hingga mobil terguling. Kamera amatir merekam suasana sesaat setelah sebuah minibus terserempet komuter lain di perlintasan jalur kereta api Jalan Rumah Sakit Paru-Paru Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu siang. Salah seorang perempuan penumpang mobil tergeletak di jalan dan dikerumuni warga. Akibat kecelakaan ini, bagian depan minibus mengalami rusak parah. Tidak hanya itu, satu mobil box dan satu sepeda juga ringsek tertabrak minibus. Sebelumnya minibus memasuki jalur rel kereta api tanpa palang dari arah Jalan RE Marta Dinata menuju Jalan Rumah Sakit Paru-Paru. Berdasarkan keterangan warga, palang pintu manual di seberang lokasi dalam keadaan tertutup. Namun diduga sopir minibus tidak menyadarinya hingga akhirnya terserempet komuter lain. Sedikitnya 2 dari 3 penumpang minibus mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus ini ditangani Unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Sebuah truk bermuatan pasir terjun ke sungai di Pandeglang, Banten usai jembatan yang dilintasinya tiba-tiba ambruk di Kampung Citoge, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Minggu petang. Saat truk berada di tengah jembatan, struktur bangunan mendadak runtuh hingga membuat truk beserta muatannya terjatuh ke dasar sungai. Proses evakuasi kendaraan berjalan sulit dan memakan waktu yang lama. Selain posisi truk yang tertindih material jembatan, akses lokasi yang sempit serta berlumpur menjadi kendala utama bagi petugas dan warga. Akibat peristiwa ini, jalur penting yang menjadi akses utama mobilitas warga Desa Mekarsari kini terputus total. Warga terpaksa mencari jalur alternatif lain untuk beraktivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi percobaan pencurian sepeda motor di sebuah masjid di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, gagal setelah motor yang menjadi sasaran terpasang kunci pengaman ganda.
2: Sementara di lokasi lain, 2 orang pria terekam CCTV saat menggasak sepeda motor milik warga di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
3: Aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi saat jamaah Masjid Jami Babu Salam, Kampung Kademangan, Desa Parigi, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, melaksanakan sholat subuh. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pelaku mendekati motor yang terparkir di depan masjid. Pelaku kemudian merusak kunci stang dan berusaha membawa motor keluar dari area parkir. Meski sempat berhasil menyalakan mesin, aksi pelaku gagal karena roda motor masih terkunci pengaman tambahan. Pelaku pun membatalkan aksinya dan meninggalkan motor. Pemilik baru mengetahui motornya menjadi sasaran pencurian setelah diberitahu pengurus masjid. Kunci motor ditemukan rusak dan posisi kendaraan sudah berubah. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, terekam kamera pengawas pada Kamis. 2 orang terduga pelaku berboncengan dan salah satunya mengenakan jaket ojol berhenti di depan motor korban yang terparkir di pinggir jalan. Setelah memantau keadaan dan dirasa aman, motor korban langsung dibawa kabur. Saat ditemui pada Sabtu sore, pemilik motor menjelaskan aksi pencurian motornya tidak sampai 5 menit. Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Pencurian sebuah truk di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Aksi pencurian ini terjadi pada 12 Agustus lalu. Pelaku yang berjumlah 4 orang mendatangi sebuah lapak limbah menggunakan 2 sepeda motor. 2 orang masuk ke bangunan lapak, sementara 2 lainnya bertugas mengawasi situasi. Pintu truk yang tak terkunci membuat kedua pelaku dengan mudah melepas rem tangan dan mendorong truk keluar bangunan. Setelah berhasil menyalakan mesin truk, pelaku kabur dengan kendaraan curiannya. Pemilik truk menyebut ia mengetahui aksi pencurian tersebut, Namun lantaran pintu rumahnya diikat tali oleh pelaku, dirinya tak bisa keluar. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian Rp480 juta dan melapor ke Polsek Balaraja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ledakan di kamp pengungsian di Palestina menyebabkan seorang anak kecil meninggal dunia, sementara 7 lainnya terluka.
1: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Sebuah lubang raksasa tiba-tiba muncul di sebuah lahan di Bogo City, Cebu, Filipina. Bahkan sinkhole itu terus membesar dan juga menelan sejumlah pohon yang ada di sekitarnya.
1: Sementara di Chile, upaya penanganan longsor di kawasan perdagangan bebas pajak di Iquique terus dilakukan meski resiko kembali terjadinya longsor masih sangat tinggi.
2: Sinkhole atau lubang amblasan yang terjadi di Bogo City, Cebu, Filipina semakin membesar. Tanah di sekitar lubang raksasa itu terus amblas dan menelan sejumlah pohon. Polisi telah memasang pagar dan tanda peringatan serta menjaga warga dan pengunjung agar menjauh dari lokasi yang tanahnya masih tidak stabil. Sinkhole ini terjadi pada Kamis lalu. Pemilik lahan mengaku mendengar suara seperti ledakan dan setelah diperiksa ternyata ia menemukan sebuah lubang besar di lahannya. Awalnya diameter sinkhole sekitar 15 meter, namun semakin membesar karena tanah di sekitarnya terus runtuh. Pemerintah setempat telah meminta Badan Pertambangan dan Ilmu Kebumian Filipina untuk menyelidiki fenomena ini. Sebagian besar wilayah Cebu berada di atas batuan kapur. Konden air tanah dapat melarutkan batuan dan membentuk rongga di bawah permukaan. Jika penopang permukaan hilang, tanah dapat ambles atau runtuh. Proses pembersihan area longsor di kawasan perdagangan bebas pajak zona Franca de Iquique atau Jofri, Chile masih terus dilakukan. Proses pembersihan mengalami banyak kendala karena kontur tanah yang masih sangat rentan longsor. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Chile, SENAPRED, telah meminta evakuasi warga yang tinggal di sekitar kawasan Jofri karena risiko banjir bandang lumpur sangat besar. Pemerintah Chile menyatakan memprioritaskan pembersihan jalan Marinero Desconocido karena jalan tersebut merupakan jalan utama menuju pelabuhan Iquique termasuk pelabuhan peti kemas internasional. Kerugian ekonomi masih terus dihitung bersama para pengguna kawasan perdagangan bebas, sementara proses pengajuan klaim asuransi telah dimulai. Asosiasi Pengusaha Otomotif untuk Distrik Jofri memperkirakan kerugian di pihaknya bisa mencapai 1 miliar peso Chile atau sekitar 19,3 miliar rupiah.
0: Serangan militer Israel menyasar kota Azawaida, Palestina pada Minggu. Serangan ini setidaknya menewaskan satu anak dan 7 orang lainnya terluka.
1: Sementara itu bentrokan terjadi di kota Ben Guerdani, Tunisia pada Sabtu malam. Bentrokan terjadi dipicu tenggelamnya kapal yang mengangkut migran asal kota itu. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Have a great day. Stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
3: Serangan militer Israel menyasar kota Azawaida, Palestina pada Minggu waktu setempat. Tampak kepulan asap tebal dari ledakan membumbung tinggi di langit kota. Petugas pemadam mencoba memadamkan kobaran api, sementara warga setempat mencoba memeriksa puing-puing sebuah kamp pengungsian yang menampung 100 orang yang menjadi target ledakan tersebut.
4: الصبح تم استهداف احد الاشخاص بجانب المخيم كان عابر سبيل شمال والله ما نحن عارفين بعد بساعه اجى احد الاشخاص اتصلوا عليه قالوا له اخلوا كل المكان قبل ساعه كما ترى وتشاهد تم قصف المكان المستهدف وتم تدمير المخيم بالكامل هذا المخيم يعود لعائله واحده تقريبا حوالي 100 نفر وشيء وهم كلهم متشتتين ومرميين في الشوارع Wala hawla wala quwwata illa billah.
3: Peristiwa ini terjadi di tengah upaya Washington yang terus mendorong rencana untuk menata ulang pengaturan keamanan Gaza pasca perang. Militer Israel belum memberikan komentar atas serangan tersebut. Media Palestina melaporkan serangan Israel terhadap kota Azawaida dan kamp Nusairat ini menewaskan satu anak dan 7 orang lainnya terluka. Bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa terjadi di kota Ben Guerdan, Tunisia pada Sabtu malam waktu setempat. Massa juga turut memblokir sejumlah jalan di kota tersebut. Bentrokan terjadi lantaran sebuah kapal migran yang mengangkut sekitar 15 orang tenggelam sekitar 14 mil laut dari lepas pantai Zarzis. Kapal tersebut tengah dalam perjalanan menuju Italia dan sebagian besar dari penumpangnya berasal dari Ben Guerdan. Serikat Pekerja Umum Tunisia menyerukan penyelidikan lebih lanjut terkait tenggelamnya kapal. Pihak keluarga juga mendesak otoritas terkait untuk segera memastikan nasib orang-orang yang hilang dan menuntut langkah nyata guna mengatasi kurangnya lapangan kerja yang mendorong banyak pemuda Tunisia untuk mencoba melakukan migrasi tidak resmi. Hingga Minggu sore waktu setempat, Garda Nasional Tunisia menyatakan jumlah korban tewas akibat tenggelamnya kapal tersebut sebanyak 8 orang dan 6 orang lainnya masih belum ditemukan.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Alfian Raharjo. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Sebuah mobil pemadam kebakaran di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kecelakaan saat menuju lokasi kebakaran hingga membuat 7 petugas pemadam kebakaran terluka.
1: Sementara sebuah minibus terserempet kereta komuter lain di perlintasan kereta api tanpa palang di Tanjung Priok, Jakarta Utara. 2 penumpang minibus terluka.

0: Video amatir menunjukkan sejumlah petugas pemadam kebakaran tergeletak di badan jalan dalam kondisi terluka. Mereka menjadi korban kecelakaan setelah mobil damkar yang ditumpangi terguling di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpiling, Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Mobil damkar terguling saat hendak menuju lokasi kebakaran di Desa Bumi Ayu. 7 petugas yang terluka langsung dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut Kepala UPTD Damkar Polman Imran, kecelakaan terjadi saat mobil damkar hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun kendaraan tersebut tiba-tiba berpindah jalur. Pengemudi damkar berusaha menghindar namun kehilangan kendali hingga mobil terguling. Kamera amatir merekam suasana sesaat setelah sebuah minibus terserempet komuter lain di perlintasan jalur kereta api Jalan Rumah Sakit Paru-Paru, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu siang. Salah seorang perempuan penumpang mobil tergeletak di jalan dan dikerumuni warga. Akibat kecelakaan ini, bagian depan minibus mengalami rusak parah. Tidak hanya itu, satu mobil box dan satu sepeda juga ringsek tertabrak minibus. Sebelumnya minibus memasuki jalur rel kereta api tanpa palang dari arah Jalan RE Marta Dinata menuju Jalan Rumah Sakit Paru-Paru. Berdasarkan keterangan warga, palang pintu manual di seberang lokasi dalam keadaan tertutup. Namun diduga sopir minibus tidak menyadarinya hingga akhirnya terserempet komuter lain. Sedikitnya 2 dari 3 penumpang minibus mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus ini ditangani Unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Sebuah truk bermuatan pasir terjun ke sungai di Pandeglang, Banten usai jembatan yang dilintasinya tiba-tiba ambruk di Kampung Citoke, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Minggu petang. Saat truk berada di tengah jembatan, struktur bangunan mendadak runtuh hingga membuat truk beserta muatannya terjatuh ke dasar sungai. Proses evakuasi kendaraan berjalan sulit dan memakan waktu yang lama. Selain posisi truk yang tertindih material jembatan, akses lokasi yang sempit serta berlumpur menjadi kendala utama bagi petugas dan warga. Akibat peristiwa ini, jalur penting yang menjadi akses utama mobilitas warga Desa Mekarsari kini terputus total. Warga terpaksa mencari jalur alternatif lain untuk beraktivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Momen libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian dengan menggunakan kereta api.
2: PT KAI Daop 8 Surabaya memprediksi total 162.359 pelanggan akan menggunakan layanan kereta api sepanjang pekan ini. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono pada hari Minggu, angka tersebut terdiri dari 79.773 pelanggan yang berangkat dan 82.586 pelanggan yang tiba di sejumlah stasiun wilayah Daop 8 Surabaya.
1: Setelah Pasar Turi, Stasiun Surabaya Gubeng menempati urutan berikutnya dengan total 47.976 pelanggan. Sedangkan Stasiun Malang mencatat 28.660 pelanggan. Aktivitas penumpang di sejumlah stasiun utama diprediksi meningkat seiring momen libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Keterbatasan air bersih membuat warga Kampung Cisampih, Koroncong, Pandeglang, Banten terpaksa menggunakan air selokan untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Di lokasi lain, sejumlah warga Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menangis histeris meratapi puing-puing rumah mereka yang terbakar pada Sabtu malam. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Tangis histeris keluarga penghuni rumah adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu pagi pecah. Warga lansia ini menangis meratapi puing-puing rumah mereka yang rata dengan tanah. Hingga hari Minggu, bantuan terus mengalir dari relawan dan sejumlah warga negara asing kepada para warga korban kebakaran. Selain bantuan makanan dan pakaian, para relawan juga memberi layanan trauma healing bagi anak-anak terdampak kebakaran. Kebakaran ratusan rumah adat di Desa Wisata Sade terjadi pada Sabtu malam. Rumah adat yang beratap ilalang dan berdinding anyaman bambu membuat api dengan mudah membesar dan merambat ke bangunan lain. Polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Keterbatasan air bersih membuat warga Kampung Cisampih, Koroncong, Pandeglang, Banten terpaksa menggunakan air selokan untuk kebutuhan sehari-hari. Warga mengaku pasokan air bersih semakin terbatas, sementara bantuan air bersih dinilai belum mencukupi kebutuhan. Warga berharap distribusi air bersih ditingkatkan dan ada solusi jangka panjang agar mereka tak lagi terpaksa menggunakan air selokan yang berisiko bagi kesehatan. Pemerintah mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja di industri kecantikan termasuk profesi make-up dan permanen make-up. Dalam acara peluncuran organisasi dan pelantikan pengurus provinsi PPMU Indonesia di Jakarta Minggu petang, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur menyebut profesi di bidang kecantikan termasuk make-up dan permanen make-up perlu memiliki standar kompetensi yang jelas.
4: Dan profesi ini tentunya mendapatkan dukungan dari pemerintah, mereka bisa merekrut tenaga kerja yang lebih banyak lagi dan tentunya juga bisa mendapatkan penghasilan dari profesi ini.
3: Pemerintah berharap standar kompetensi yang semakin jelas dapat meningkatkan profesionalisme tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai pengguna jasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat pintu tidak dikunci, komplotan pencuri leluasa membawa kabur sebuah truk. Pemilik pun tak berdaya karena pintu rumah diikat tali oleh pelaku.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.

0: Aksi percobaan pencurian sepeda motor di sebuah masjid di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, gagal setelah motor yang menjadi sasaran terpasang kunci pengaman ganda.
1: Sementara di lokasi lain, dua orang pria terekam CCTV saat menggasak sepeda motor milik warga di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
2: Aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi saat jemaah Masjid Babu Salam, Kampung Kademangan, Desa Perigi, Cikande, Kabupaten Serang, Banten melaksanakan sholat subuh. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pelaku mendekati motor yang terparkir di depan masjid. Pelaku kemudian merusik kunci stang dan berusaha membawa motor keluar dari area parkir. Meski sempat berhasil menyalakan mesin, aksi pelaku gagal karena roda masih terkunci pengaman tambahan. Pelaku pun membatalkan aksinya dan meninggalkan motor. Pemilik baru mengetahui motornya menjadi sasaran pencurian setelah diberitahu pengurus masjid. Kunci motor ditemukan rusak dan posisi kendaraan sudah berubah. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, terekam kamera pengawas pada Kamis. Dua orang terduga pelaku berboncengan yang salah satunya menggunakan jaket ojol berhenti di depan motor korban yang terparkir di pinggir jalan. Setelah memantau keadaan dan dirasa aman, motor korban langsung dibawa kabur. Saat ditemui pada Sabtu sore, pemilik motor menjelaskan, aksi pencurian motornya tidak sampai 5 menit. Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Pencurian sebuah truk di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Aksi pencurian ini terjadi pada 12 Agustus lalu. Pelaku yang berjumlah 4 orang mendatangi sebuah lapak limbah menggunakan 2 sepeda motor. 2 orang masuk di bangunan lapak, sementara 2 orang lainnya bertugas mengawasi situasi. Pintu truk yang tak terkunci membuat kedua pelaku dengan mudah melepas rem tangan dan mendorong truk keluar dari bangunan. Setelah berhasil menyalakan mesin truk, pelaku kabur dengan kendaraan curiannya. Pemilik truk menyebut ia mengetahui aksi pencurian tersebut. Namun lantaran pintu rumahnya diikat tali oleh pelaku, dirinya tak bisa keluar. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian Rp480 juta dan melaporkan ke Polsek Balaraja. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gagal melarikan diri seorang pelaku jamret di amuk massa di Desa Nanggung, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku terperangkap lantaran terjatuh dari sepeda motor usai menabrak seorang ibu dan lapak pedagang.
0: Sementara itu diduga akan digelar aksi tawuran, segerombolan remaja di Kota Makassar dibubarkan polisi. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah busur panah. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Seorang pelaku jamret ditangkap warga di Desa Nanggung, Kabupaten Serang, Banten. Peristiwa bermula saat pelaku menjamret ponsel milik seorang pengendara motor yang diletakkan di dashboard motor. Setelah melarikan diri, pelaku terjatuh setelah menabrak seorang ibu dan lapak dagang warga. Warga yang kesal langsung menangkap dan memukul pelaku sampai petugas kepolisian tiba di lokasi. Polisi langsung mengamankan dan membawa pelaku ke rumah sakit umum daerah setempat lantaran alami luka di sekujur tubuh. Kasus ini masih dalam penanganan polisi. Sejumlah pemuda yang diduga akan melakukan aksi tawuran di Kota Makassar kocar-kacir setelah tim Opsnal Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar melepaskan tembakan peringatan ke udara pada Minggu pagi. Dari hasil penyisiran, petugas berhasil mengamankan 7 remaja berserta barang bukti busur panah serta 5 unit sepeda motor. Kapolsek Makassar Kompol Mustari menduga mereka hendak terlibat dalam tawuran dengan warga dari kampung sebelah. Para terduga pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial SR nekat kabur dan bersembunyi di perahu nelayan saat dikejar tim Jatandras Polresta Goa di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Petugas kemudian melakukan penyisiran terhadap sejumlah perahu yang berlabuh di dermaga hingga akhirnya berhasil meringkus pelaku. Saat diringkus, pelaku nyaris lompat ke laut namun telah terkepung oleh petugas. Saat mengamankan SR, polisi kemudian melakukan pengembangan guna mengamankan barang bukti sepeda motor hasil curian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berita selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dalam konferensi pers pada Minggu 23 Agustus mengungkap peran 72 tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di 9 wilayah di Sumatera dan Kalimantan.
1: Mereka diduga membakar hutan untuk membuka lahan dengan harga murah untuk persiapan perkebunan sawit. Sejak Februari hingga saat ini, kepolisian menerima 89 laporan masyarakat dalam kasus karhutla yang terjadi di 9 wilayah, mulai dari Aceh, Riau, Sumatera Selatan hingga Kalimantan. Mereka, adapun kasus terbanyak terjadi di Riau dengan 32 laporan dan 35 orang tersangka. Sementara titik api terbanyak berada di Kalimantan Barat, yaitu 2.282 titik api.
0: Dan polisi menyebut bahwa mayoritas dari para tersangka adalah petani ladang, termasuk pria bersenter yang sempat viral di Kalimantan Tengah. Hingga kini Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri tengah menelusuri keterangan tersangka dan aliran dana untuk mengungkap keterlibatan aktor intelektual maupun korporasi.
3: Sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut.
1: Masih terkait karhutla akibat kabut asap tebal yang semakin hari semakin bertambah parah. Sejumlah warga di Kota Palembang, Sumatera Selatan memilih membatasi aktivitas di luar rumah.
0: Ya, sementara sejumlah warga lainnya tetap berolahraga meski kabut asap pekat menyelimuti kawasan Car Free Day di Kota Palembang, termasuk di area Jembatan Ampera dan Jalan Sudirman.
4: Kota Palembang kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Minggu pagi 23 Agustus 2026. Selain membuat pandangan menjadi berkabut, asap juga mulai menimbulkan rasa tidak nyaman saat bernapas. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih membatasi aktivitas di luar rumah.
5: Kondisi asapnya sudah jelas dan lebih tebal daripada hari-hari yang kemarin.
6: Saat keluar rumah pagi ini, apa yang paling dirasakan tebalnya kabut asap ini?
5: Yang terasa adalah aroma dan bau-bau asapnya, ya, sudah terasa banget.
6: Mengganggu aktivitas atau membuat mata perih?
5: Sangat mengganggu aktivitas, ya, apalagi untuk anak-anak yang sudah sekolah.
4: Warga berharap pemerintah tidak menunggu kondisi semakin parah untuk bertindak. Kawasan Car Free Day di Kota Palembang termasuk di area Jembatan Ampera dan Jalan Sudirman diselimuti kabut asap pekat. Kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah kabupaten di Sumatera Selatan, seperti di Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan beberapa wilayah lainnya. Meski demikian, warga tetap semangat berolahraga. Guna menjaga kesehatan, masyarakat diimbau untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jurnalis foto CNN Indonesia Kartika Widowati akan mengajak Anda menjelajahi sisi selatan Pulau Bali yang elok dengan air terjun, perkebunan, dan kuliner tradisionalnya.
1: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Video penarikan paksa sepeda motor seorang perempuan pengemudi ojol oleh para penagih utang di Ciputa Timur, Tangerang Selatan Sabtu kemarin jadi viral di media sosial. Polisi kemudian mendapati sepeda motor yang dipakai para penagih utang justru tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah.
1: Sementara di Legok, Kabupaten Tangerang, kawanan monyet liar meneror warga. Warga yang ketakutan harus menutup jendela dan pintu rumah. Kita simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Kawanan monyet liar berkeliaran di halaman rumah warga Desa Bojong Kamal, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu sore. Warga yang ketakutan harus menutup jendela dan pintu rumah. Menurut warga, kawanan monyet liar ini berjumlah 3 ekor berukuran dewasa. Selain merusak atap rumah, kawanan monyet liar ini juga mencuri makanan dan mengacak-acak warung. Pemadam kebakaran dari pos Legok diterjunkan untuk mengevakuasi kawanan monyet liar ini. Karena keterbatasan alat, petugas pemadam kebakaran belum berhasil mengevakuasi kawanan monyet liar yang diduga berasal dari kawasan kali yang mengering akibat kemarau. Petugas pemadam kebakaran berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jakarta untuk mempercepat evakuasi. Satu orang sopir angkot meninggal di tempat akibat kendaraan angkotnya bertabrakan dengan mobil angkot lain di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Minggu sore. Sementara 2 penumpang menderita luka dan dirawat di rumah sakit. Menurut sopir angkot yang ditabrak korban, mobil angkot yang dikemudikan korban mengebut dari arah berlawanan. Angkot lantas keluar jalur ke kanan dan menghantam sebuah angkot lain. Kerasnya benturan membuat tubuh korban terjepit di kabin. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Penarikan paksa motor milik seorang pengemudi ojek online perempuan di shelter ojek online Jalan WR Supratman, Pondok Ranci, Ciputa Timur, Tangerang Selatan Sabtu 22 Agustus viral di media sosial. Polisi yang menerima laporan mendapati sejumlah pria yang disebut sebagai debt collector terlibat dalam aksi penarikan kendaraan. Perdebatan pun terjadi ketika petugas meminta para penagih utang ini untuk menjelaskan dasar penarikan kendaraan. Polisi kemudian memeriksa 2 sepeda motor yang digunakan para penagih utang. Usut punya usut, para penagih utang ini justru tidak dapat menunjukkan dokumen sah kepemilikan sepeda motor mereka. Polisi menduga sepeda motor ini adalah kendaraan hasil penarikan sebelumnya. Kedua motor kemudian diamankan polisi untuk ditelusuri asal-usul dan riwayat kepemilikannya. Sementara itu, kasus dugaan intimidasi terhadap pengemudi ojek online perempuan ini masih dalam penanganan Polsek Ciputat Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke berita lainnya, gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi pada Sabtu pekan lalu juga berdampak pada Pulau Sukun, pulau terluar di Laut Flores.
0: Produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani baru-baru ini berkunjung ke Pulau Sukun dan melihat kondisi masyarakat di desa Samporong, Pulau Sukun pasca gempa.
3: Pulau Sukun merupakan pulau terluar di Laut Flores yang masuk dalam administrasi Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Jika berangkat dari Maumere melalui jalur laut, bisa memakan waktu hingga 5 jam dengan kapal cepat. Namun kali ini saya akan ke pulau terluar ini menggunakan helikopter. Setelah 30 menit kami tiba di Pulau Sukun dan disambut dengan ramah warga desa yang memang menantikan datangnya suplai obat-obatan dan alat komunikasi. Di desa Samporong ini hanya ada 1 pos kesehatan terpadu yang kondisi bangunannya sudah tidak layak. Dan saat gempa terjadi, satu-satunya bangunan yang menjadi harapan warga ini pun makin rapuh.
4: Harapan kami memerlukan bantuan berupa dan atau apa segala macam yang bisa merenovasi mempunyai pustu agar pelayanannya nyaman.
5: Ada berapa sebenarnya warga yang dilayani di pustu ini, Bu?
4: Untuk total warga ada 1000 lebih, tapi yang paling datang ke sini kan paling ibu hamil dengan orang-orang yang membutuhkan pengobatan saja.
3: Selain Tanti, anak-anak desa Samporong juga berharap di desanya kelak ada sekolah yang layak dan listrik yang bisa menerangi pulaunya.
5: Waktu gempa kalian takut tidak?
6: Takut.
5: Terus? Oh kamu tidak? Oh berani. Takut, lari keluar.
6: Takut itu tidur di kebun.
5: Tidur di kebun? Di kebunnya siapa? Tidur di kebunnya siapa? Tidur di kebunnya siapa? Terus di kebun ngapain? Tidur. Pakai tenda nggak? Pakai. Tendanya siapa?
6: Sendiri.
5: Tenda sendiri. Berapa lama? Berapa lama tinggal di kebun? Satu minggu. Wow. Sampai sekarang dong? Masih tinggal di kebun?
6: Sudah.
5: Oh, sudah pulang. Oh, terus waktu takut kalian ngapain? Lari. Lari.
6: Lari.
5: Siapa yang nangis?
6: Kami.
5: Siapa yang nangis? Harapannya buat kampung kalian apa? Iya, harapannya. Mau apa?
6: Mau sekolahnya ya bagus.
5: Mau sekolahnya bagus. Terus
6: pulaunya kasih terang.
5: Apanya kasih terang?
6: Pulaunya.
5: Oh, pulaunya kasih terang, mau ada listrik.
6: Iya.
5: Abis sekolahnya bagus, puskesmasnya juga mau bagus enggak?
6: Iya.
3: Gempa hebat menimbulkan trauma mendalam bagi warga di pulau ini. Mereka mengaku takut akan adanya tsunami. Namun warga desa tahu di pulau ini ada kehidupan yang terus mereka jaga. Dan di desa paling luar dari Laut Flores ini, ada harapan agar Flores cepat pulih kembali. Irin Wardani dari pulau terluar Laut Flores, Nusa Tenggara Timur.
0: Kita ke informasi lain, jelang perayaan Maulud Nabi di Denpasar Bali, ratusan warga Kampung Jawa di Desa Wanasari minggu sore mengikuti festival telur. Tidak hanya anak-anak, para orang tua turut serta mengelilingi kampung sambil membawa miniatur masjid dengan hiasan telur.
1: Ya, sementara itu di lokasi yang berbeda sebagai wujud rasa syukur dan juga kepedulian terhadap lingkungan, warga di lereng perbukitan Menoreh, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menggelar tradisi ruat rawat Menoreh pada minggu siang.
2: Jelang perayaan Maulud Nabi, ratusan anak-anak bersama orang tua warga Kampung Jawa dan Pasar Bali mendatangi belakang Masjid Baitur Rahmah Desa Wanasari minggu sore. Setiap warga datang dengan berbagai dandanan serta membawa telur yang diberi berbagai hiasan. Sementara di depan masjid, ratusan warga telah berkumpul guna menyaksikan festival telur dalam rangkaian Maulud Nabi. Dalam festival yang dinilai tim juri, masing-masing RT berkreasi dalam festival telur. Di antaranya dengan mengusung berbagai miniatur masjid dengan hiasan telur di dalamnya. Tarian rodat juga ditampilkan salah satu RT yang ikut serta dalam festival. Sedikitnya 20 miniatur masjid yang berhiaskan telur disaksikan ratusan warga yang memadati Jalan Ahmad Yani dan Pasar. Ibu-ibu yang mengusung gebokan buah dari salah satu RT juga menjadi perhatian warga. Peserta festival telur ini berjalan mengelilingi kampung sebanyak 2 kali.
7: Tapi simbol telur adalah bagaimana untuk bisa mempersatukan antara umat, ya umat Islam khususnya, yang selama ini mungkin banyak perbedaan antara aliran-aliran satu dengan lain, sehingga momentum Maulud ini dengan identitas telur bisa untuk memberikan simbol bahwasanya telur itu menjadikan simbol kebersamaan, kesatuan, dan lain sebagainya.
2: Selain memperebutkan piala, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah uang. Kemeriahan tradisi ruat rawat Menoreh ke-6 ini diawali dengan pawai budaya di Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Ribuan warga dari 6 dusun tampak antusias mengarak patung ogo-ogo dan gunungan hasil bumi mengelilingi desa. Setibanya di halaman balai desa, gunungan berisi kekayaan alam ini langsung menjadi rebutan. Dalam waktu singkat, seluruh isi gunungan ludes tak tersisa. Meski harus berdesakan, warga mengaku senang karena meyakini hasil bumi tersebut akan membawa berkah. Selain sebagai bentuk rasa syukur, tradisi merti desa ini juga menjadi simbol harapan agar lereng Menoreh tetap lestari, makmur, dan berlimpah air. Bahkan untuk menjaga ekosistem, warga turut melepaskan puluhan ekor burung terucukan yang merupakan satwa endemik setempat.
8: Merti desa sekaligus ruat rawat Menoreh yang ke-6. Ini sudah kita lakukan setiap tahun ruat rawat Menoreh. Kita ngeruat bumi lereng Menoreh supaya bisa tetap hijau, tetap asri, kecukupan air dan murah rezeki.
2: Sebagai puncak acara, perwakilan dari 6 dusun secara bergantian menampilkan beragam pentas kesenian tradisional lokal untuk menghibur masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kalau kita bicara tentang Pulau Dewata Bali, memang selalu punya cara untuk membuat kita agar kembali lagi.
0: Pengen kesana terus, kangen terus.
1: Nah, jika selama ini Bali itu identik dengan pantai, kemudian resort, dan juga keramaian di bagian selatan, ternyata ada sisi lain yang menawarkan pengalaman berbeda di Pulau Bali.
0: Betul sekali. Seperti di Buleleng di Bali Utara, air terjun, saluran irigasi, perkebunan, hingga kuliner tradisional menjadi satu rangkaian perjalanan dengan kehidupan masyarakat. Kita simak jurnalis foto Kartika Widowati menjelajahi pesona Bali Utara dalam segmen Jalan Pagi.
9: Mengunjungi wisata alam yang ada di Bali Utara tidak kalah mempesonanya dengan wisata alam yang ada di Bali Selatan. Dan satu hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan Anda adalah di sini masih jauh dari kata kemacetan.
3: Destinasi pertama kita adalah air terjun Git-Git di Desa Git-Git, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Untuk mencapainya, sekitar 5 menit jalan kaki menuju loket, lalu menyusuri jalan setapak dan anak tangga sekitar 10 menit. Di sepanjang perjalanan, perkebunan cengkeh, durian, dan kopi menjadi pemandangan yang menemani. Air terjunnya memiliki ketinggian yang disebut mencapai 48 meter. Dan dari sinilah alam yang awalnya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perlahan berubah menjadi daya tarik wisata.
9: Di Git-Git Waterfall ini kita memang tidak bisa berenang di area yang dekat dengan air terjun karena relatif dangkal. Tapi jangan khawatir, Anda tetap bisa berenang, Anda tetap bisa bermain air di area yang tidak terlalu jauh dan relatif lebih aman.
3: Git-Git menawarkan suasana yang sulit didapat di tengah kawasan wisata yang padat.
10: Yeah, it's very pleasant, the voice, the vibes are very positive vibes. It's very peaceful here. Less tourists, I think so, maybe the time, but it's very peaceful here.
3: Di sekitar Git-Git, produk lokal juga menjadi bagian dari perjalanan. Salah satunya adalah rempah-rempah. Vanili misalnya, menjadi salah satu produk yang ditawarkan pedagang kepada wisatawan. Dataran tinggi di sekitarnya seperti kawasan Munduk dan Busung Biu sejak zaman kolonial dikenal sebagai pusat perkebunan cengkeh dan kopi dan hingga kini masih menjadi sumber penghidupan warga.
9: Yang paling laku vanila.
11: Vanila, ya.
9: Kalau barang-barangnya ini atau spices-nya ini datang dari apa, dibeli asalnya dari?
11: Asalnya dari Bali juga dari ada, Bali. Ya. Ini vanilinya Bali. Mm-hmm. Saya juga punya pohon gini.
9: Oh, ibu juga? Iya. Oh, jadi kadang juga dari hasil kebun ini
11: ya? Iya. Sama oh. Ini dah kebun, hasil kebun sini.
9: Hasil kebun sini. Ya. Kebanyakan berarti dari daerah sini, sini ya?
11: Iya.
9: Kalau segini berapa?
11: 100 ribu biasanya, 10 ribu.
9: 10 ya.
3: Dari rempah, perjalanan berlanjut ke salah satu hal yang tak pernah bisa dipisahkan dari perjalanan di Bali, yaitu makanan. Di Buleleng, salah satu yang menarik untuk dicoba adalah nasi guling ayam.
9: Penyajiannya itu ditambah dengan sayur kacang panjang, ini urap kacang panjang, kemudian ada daun singkong, ada sambal embe, ada sambal bawang, kemudian

0: atas permukaan laut, Desa Ambengan menawarkan pemandangan perbukitan, persawahan, dan saluran air yang jernih. Kini, sebagian dimanfaatkan menjadi atraksi wisata sepanjang 600 meter tanpa merusak fungsi pertanian. Pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp10.000 untuk bisa bermain perosotan air sepuasnya. Kalau ingin mencoba river tubing, ada biaya tambahan Rp30.000 per orang, sudah termasuk peralatan keselamatan berupa jaket pelampung dan pelindung kepala. Buka dari pukul 8 pagi hingga 6 sore, pengunjung bisa bermain seluncur air sepuasnya.
1: Ya, yeah, overall kalau dari 9-10, yeah, ini 10 the best lah. Ini kan benar-benar kayak nuansa juga, ini kayak benar-benar challenging ya, selain racing. Ini juga oke, jadi ini jaraknya juga sebenarnya nggak susah aksesnya. Cuma mungkin kalau saya pikir worth it sih.
0: Bali Utara menawarkan sesuatu yang berbeda, sebab di sini air bukan hanya sekedar pemandangan. Air adalah kehidupan dan alirannya lahir dari cerita tentang Bali Utara. Kartika Widowati, Buleleng, Bali.
2: Berikutnya, seni teater menjadi pilihan siswa salah satu SMA di Jakarta untuk menyalurkan kreativitas sekaligus melatih kemampuan tampil di depan publik.
3: Ya, sementara itu lebih dari 1.000 siswa tingkat SD hingga SMA dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti Festival Storytelling Nusantara di Auditorium Pemerintah Kabupaten Bogor pada Minggu siang.
4: Dalam acara yang digelar di Auditorium Pemerintah Kabupaten Bogor Minggu pagi, para peserta berlomba menyampaikan cerita rakyat. Lengkap dengan ekspresi, penghayatan, dan kemampuan memerankan tokoh. Dari seluruh peserta, 6 siswa lolos ke babak final. Mereka tampil membawakan cerita dengan gaya masing-masing, mulai dari permainan ekspresi, suara, hingga gerak tubuh. Penampilan para finalis pun mengundang tawa dan antusiasme penonton. Menurut Ketua Penyelenggara sekaligus Managing Director PT Nafaswara Buana Kencana, Cahaya Mantovani, melalui storytelling siswa dilatih menyusun cerita, menyampaikan gagasan, serta berbicara di depan orang lain dengan lebih percaya diri.
5: Jadi bukan hanya sekedar apa sih melestarikan cerita rakyat saja, tapi juga storytelling ini tuh bisa diaplikasi ke apa segala hal. Kayak misalnya di content creator, kalau misalnya mau apa sih retensi para penonton itu lebih lama lagi, ya kita harus storytellingnya yang bagus, harus ada kayak plotnya, harus ada kayak apa sih tujuannya apa, untuk mengajari kah atau apa tujuannya.
4: Festival serupa rencananya akan digelar di sejumlah kota besar di Indonesia dengan mengangkat cerita rakyat dari berbagai daerah. Minggu sore, para siswa SMA Negeri 26 Jakarta menggelar pentas di gedung teater kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Para siswa kelas 12 menampilkan 6 cerita berbeda, mulai dari kisah perjuangan hingga cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
6: Dan tahun ini kami mengangkat sebuah tema yang besar dan juga sama, yaitu drama saduran dari dramawan. Nah, untuk kelas kami sendiri, 12-2 mengangkat drama dari Les Miserables dari Victor Hugo, yaitu Les Miserables, yang pada akhirnya kami sadur ulang dan juga kami tulis ulang untuk jadi sebuah drama baru yang kami kemas sesuai dengan kisah-kisah nasional dan juga tradisional di Indonesia.
4: Bagi para siswa, panggung teater juga menjadi ruang untuk mengasah kreativitas. Mereka tidak hanya berlatih bermain peran, tetapi juga terlibat dalam proses mengembangkan cerita dan menyiapkan pertunjukan secara bersama-sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berbicara tentang kuliner khas Cirebon, empal gentong menjadi salah satu hidangan andalan.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.

0: Berbicara tentang kuliner khas Cirebon, empal gentong menjadi salah satu hidangan andalan. Perpaduan daging sapi dengan kuah rempah menghadirkan cita rasa yang khas dan telah menjadi favorit banyak orang.
1: Dan berikut ini korespondensi NN Indonesia Kiki Haryadi dan juru kamera Helmi Suryanegara akan mengulik serba-serbi meraup cuan dari empal gentong ini. Dan liputan ini sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi kali ini. Saya Alfian Raharjo.

0: Sejak beberapa tempat lalu, empal gentong memang menjadi salah satu ikon kuliner Cirebon. Tidak heran, banyak yang mengatakan berkunjung ke Cirebon rasanya belum lengkap jika belum mencoba semangkuk empal gentong. Dari dapur inilah semangkuk empal gentong khas Cirebon berawal. Setiap hari, sejak pukul 5 subuh, para pekerja sudah mulai beraktivitas menyiapkan ratusan porsi untuk para pelanggan. Langkah pertama, menyiapkan bumbu dasar. Berbagai rempah seperti kemiri, kunyit, ketumbar, serta aneka rempah lainnya jadi kunci cita rasa empal gentong. Seluruh rempah ini dihaluskan menggunakan mesin penggiling bumbu agar teksturnya lembut dan seluruh bahan menyatu sempurna. Dari sinilah cita rasa empal gentong mulai terbentuk.
1: Jadi dalam satu hari itu sekitar 16 kiloan mungkin ya Mas ya. Sekitar 16 kiloan bumbu yang kemudian dibutuhkan untuk nantinya akan diolah menjadi empal gentong. Terungkap ya, kuning-kuningnya dari mana ya, dari rempah-rempah ini gitu ya.
0: Setelah bumbu utama siap, perjalanan berlanjut ke bahan paling penting yaitu daging sapi. Setiap hari empal gentong Haji Aput setidaknya mengolah 1 kuintal atau 100 kg daging sapi. Pada akhir pekan bahkan bisa mencapai lebih dari 250 kg daging sapi. Setelah seluruh bahan siap, kita lanjut ke proses pemasakan. 3 tungku besar dengan panci berukuran raksasa sudah menunggu dan jadi jantung dapur tempat empal gentong dimasak setiap hari. Air dalam panci lebih dulu dididihkan. Berbagai rempah seperti daun salam dan serai dimasukkan satu persatu untuk membuat aroma kaldu yang khas. Setelah itu bumbu halus yang sudah disiapkan tadi mulai dimasukkan, lalu diaduk hingga tercampur merata. Barulah potongan daging sapi dimasukkan ke dalam panci secara bertahap. Yuk kita cemplang-cemplung daging yang sudah dibersihkan tadi. Perlahan bumbu dan rempah mulai meresap ke dalam daging. Setelah seluruh potongan daging masuk ke dalam panci, giliran aneka jeroan dan kaki sapi ditambahkan. Mulai dari babat, usus hingga kikil dimasukkan secara bertahap ke dalam kuah yang tengah mendidih. Setelah seluruh bahan tercampur, saatnya menambahkan berbagai bumbu pelengkap. Mulai dari garam, gula merah, hingga bumbu lainnya untuk membuat cita rasa makin sempurna. Tidak lupa ada satu bumbu kering yang dicampur dengan kuah empal. Takarannya pun tidak boleh sembarangan. Setiap bumbu harus sesuai dengan racikan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Dari perpaduan inilah tercipta kuah empal gentong yang gurih, kaya rempah dan jadi ciri khas hingga saat ini. Kelezatan empal gentong tidak lepas dari penggunaan santan segar yang jadi salah satu bahan utama. Sebelum digunakan, kelapa terlebih dahulu dibersihkan dan dipersiapkan agar menghasilkan santan yang bersih dan berkualitas. Sekitar 3 jam, daging dan aneka jeroan direbus di atas api hingga empuk. Selama proses ini, kuah terus mengeluarkan aroma rempah yang harum, sementara bumbu meresap perlahan ke dalam setiap potongan daging. Dari wadah tradisional inilah nama empal gentong berasal. Agar tetap panas, gentong terus dipanaskan di atas tungku dengan bara kayu asem, yang dipercaya mampu menjaga suhu sekaligus mempertahankan aroma kuah. Di sisi lain, daging yang sudah empuk mulai dipotong jadi ukuran yang lebih kecil menggunakan pisau tajam. Potongan dilakukan satu persatu dengan ukuran yang hampir seragam agar mudah disajikan dan setiap mangkuk mendapat porsi daging yang pas. Tidak berselang lama, satu persatu pelanggan mulai berdatangan.
1: Bagaimana rasanya empal gentong pagi hari ini?
2: Rasanya pas di lidah.
1: Oke, terus?
2: Ya nikmat.
1: Nikmat ya Pak, cocok buat sarapan ya Pak ya?
2: Cocok buat sarapan.
0: Tidak hanya menjual empal gentong, makanan lain pun dihadirkan. Seperti empal asem, sate kambing, hingga nasi lengko. Berkat kerja keras dan konsistensinya, kininya sudah memiliki 4 titik penjualan empal gentong di Cirebon.
1: Jadi tadi kata Pak Haji, sebenarnya untuk menikmati empal gentong itu, yang paling enak tuh dinikmatinya menggunakan lontong. Meskipun ada pilihan nasi, karena dia nggak terlalu kenyang, nggak terlalu bikin lapar juga begitu ya. Dan Pak Haji ketika sudah saya nikmati, ini benar-benar fresh, karena tadi kita buatnya dari pagi banget. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis dalam bidang apapun, terutama kuliner ya. Sampai di sini perjalanan kita di Cirebon, Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Cirebon, Jawa Barat. Sampai jumpa.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik pencurian sepeda motor dari garasi sebuah rumah di Jalan Pong Tiku, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada 17 Agustus lalu. Pelaku mengambil kesempatan saat kondisi rumah korban sepi dan kunci kontak masih terpasang di stang motor. 3 hari setelah kejadian, polisi mengamankan pelaku setelah mendapatkan informasi dari warga yang mengenali wajah pelaku. Pelaku ditangkap beserta barang bukti motor hasil kejahatan. Selama pemeriksaan di Polsek Talo, pelaku mengakui semua perbuatannya. Aksi terduga pelaku mengambil ponsel milik karyawan warung makan bebek goreng di Jalan Petamburan 5 Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tengah diisi daya terekam CCTV. Peristiwa terjadi saat warung belum beroperasi. Salah seorang karyawan mengaku sedang membersihkan warung dan meninggalkan meja kasir sebentar untuk mengambil kunci. Hingga kini, karyawan warung belum melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Rekaman CCTV disebarluaskan dengan harapan dapat membantu mengidentifikasi terduga pelaku. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi 3 pelaku curanmor di sebuah kos di kawasan Sutorejo Mulyo Rejo, Surabaya, Jawa Timur. Pencurian terjadi saat pagar kos tidak terkunci dan motor yang terparkir juga tidak dilengkapi kunci tambahan. 3 pelaku saling berbagi peran saat beraksi, 1 orang memantau keadaan sedangkan 2 orang bertindak sebagai eksekutor. Pelaku kemudian membawa lari 2 motor metik. Korban baru menyadari motor yang dicuri pada keesokan harinya. Korban kemudian melaporkan kasus pencurian ke Polsek Mulyo Rejo. 3 pelaku kini dalam pengejaran polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syarif.

Geng motor bersenjata tajam kocar-kacir saat ditertibkan oleh aparat kepolisian yang sedang patroli di jalanan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu viral aksi pencurian dengan kekerasan terjadi di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ada seorang nelayan menjadi korban pembacokan, motornya pun raib di gasak komplotan sadis ini.

0: Unit Reaksi Cepat atau URC Jatandras Polrestabes Makassar membubarkan konvoi geng motor bersenjata tajam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Kejar-kejaran diawali di Jalan Mapo Adang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar hingga ke Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan sementara kepolisian, dua remaja berstatus pelajar di bawah umur yang diamankan petugas ini merupakan anggota geng motor di Kota Makassar. Mereka berkonvoi dengan membawa senjata tajam mengelilingi Kota Makassar. Untuk menghindari bentrokan, warga sekitar yang terganggu aksi geng motor ini sempat menunggu di pinggir jalan, juga dibubarkan petugas.
1: Di mana di antara mereka membawa senjata tajam, baik berupa samurai, busur. Dengan adanya temuan tersebut, kami melakukan penindakan dengan berusaha menghalau rombongan tersebut. Dari hasil penindakan tersebut, kami berhasil mengamankan dua orang remaja.
0: Viral aksi pencurian dengan kekerasan terjadi di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang nelayan menjadi korban pembacokan oleh tiga pelaku, hingga korban mengalami sejumlah luka bacok. Peristiwa viral yang terjadi pada Rabu dini hari ini terjadi saat korban Bambang Effendi berangkat dari kawasan Kampung Muara, Kecamatan Babelan menuju wilayah Cilincing, Jakarta Utara untuk bekerja. Di tengah perjalanan, korban tiba-tiba diikuti tiga orang pelaku yang berboncengan menggunakan satu sepeda motor. Para pelaku kemudian menendang sepeda motor korban dari arah belakang hingga korban hampir terjatuh. Korban terus melajukan kendaraannya untuk melarikan diri. Namun pelaku kembali menendang sepeda motor korban hingga akhirnya korban terjatuh. Para pelaku kemudian melakukan aksi kekerasan menggunakan senjata tajam jenis celurit secara berulang kali ke tubuh korban. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor, KTP korban, serta uang tunai sebesar 2 juta rupiah yang disimpan di dalam tas pinggang korban. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa para saksi untuk mengidentifikasi pelaku. Petugas akhirnya berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku. MRR yang berperan sebagai joki dan eksekutor ditangkap pada Rabu 19 Agustus pukul 9 malam di Jalan Raya Kampung Pasar Bojong Lama, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menangkap MM yang juga berperan sebagai eksekutor pada malam yang sama di wilayah Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
2: Saat pulang, dipepet oleh 3 orang pelaku. Kemudian para pelaku menendang korban sehingga korban terjatuh dan melakukan pembacokan dengan menggunakan celurit. Sehingga korban dilarikan ke rumah sakit di Tarumajaya, Bekasi.
0: Petugas masih melakukan pengembangan untuk menangkap satu pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sandiwara seorang ayah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan akhirnya terbongkar. Sempat dipuji sebagai sosok ayah yang tabah atas kematian putrinya, kini ia justru menjadi tersangka utama pembunuhan dan ruda paksa terhadap putrinya yang sebelumnya dikabarkan menjadi korban penculikan. Sementara itu, karena emosi dan terpengaruh minuman keras, seorang pria di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara tewas usai dihajar. Kematian korban kemudian direkayasa seolah-olah meninggal akibat kecelakaan tunggal. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Terima kasih atas kalian semua yang mau berpartisipasi di acara yang indah ini. Saya tidak menyangka kalian semua sangat peduli dengan apa yang terjadi di keluarga kecil saya. Terima kasih atas kalian yang telah hadir dan...
1: Sandiwara pria berinisial MRP di Kabupaten Merauke, Papua Selatan akhirnya terbongkar. MRP yang sempat dipuji sebagai sosok ayah yang tabah atas kematian putrinya, kini justru menjadi tersangka utama pembunuhan dan ruda paksa terhadap putrinya yang disabilitas berusia 11 tahun berinisial JRR. 9 bulan berlalu, polisi akhirnya berhasil membongkar kejahatan pelaku yang dilakukan pada 28 Oktober 2025. Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga menyatakan, motif sementara terkait persoalan internal keluarga yang berujung pada kekerasan terhadap korban. Bahkan pelaku berupaya mengaburkan peristiwa dengan membangun narasi seolah-olah putrinya adalah korban pencurian dan penculikan. 16 orang saksi dan 4 orang ahli, uji forensik dan olah TKP berhasil memberi titik terang atas kasus ini. Polisi juga melakukan tes urin terhadap pelaku yang hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, kasus bermula ketika JRR dilaporkan hilang yang kemudian ditemukan tewas di semak-semak di pinggir jalan Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke pada 28 Oktober 2025 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Korban diduga mendapat kekerasan seksual hingga berujung kehilangan nyawa di tangan ayah kandungnya sendiri. Polisi berhasil mengamankan 3 tersangka ini masing-masing berinisial AT alias A, FG alias R, dan RH alias M, tersangka dugaan kasus pembunuhan terhadap korban bernama Rizwan Umasuki, berusia 53 tahun, asal Desa Kawata, Kecamatan Mangole Utara Timur, Kepulauan Sula. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sejumlah kejanggalan terkait kasus kematian korban yang tidak wajar. Di mana para pelaku berupaya merekayasa tempat kejadian perkara seolah-olah korban meninggal akibat kecelakaan tunggal.
2: Untuk terkait siapa yang menjadi otak duduk di balik ini, yaitu saudara Ati. Saudara Ati lah yang banyak memberikan saran terkait dari meminjam mobil, rental, sampai juga dengan meminjamkan jenazah almarhum.
1: Sebelumnya, kasus pembunuhan itu terjadi pada Minggu 16 Agustus lalu usai pesta miras, di mana pelaku FG alias R kesal karena melihat korban sedang berhubungan badan dengan RH alias M. Korban akhirnya dihajar beberapa kali hingga meninggal dunia di lokasi. Pelaku kemudian membawa korban menggunakan mobil. Setibanya di lokasi, korban diturunkan dari mobil dan diletakkan di semak-semak belakang SD Impres di Desa Waihama. Sedangkan sepeda motor milik korban lalu diletakkan dekat korban seakan-akan terjadi kecelakaan tunggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jadi buronan usai menggasak sepeda motor di sejumlah daerah, ada seorang pria diringkus oleh tim Jatanras Polresta Goa, Sulawesi Selatan. Sementara itu di lokasi lain, 2 orang pria terekam CCTV saat menggasak sepeda motor milik warga di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
4: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial SR nekat kabur dan bersembunyi di perahu nelayan saat dikejar tim Jatanras Polresta Goa di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Petugas kemudian melakukan penyisiran terhadap sejumlah perahu yang berlabuh di dermaga hingga akhirnya berhasil meringkus pelaku. Saat diringkus, pelaku nyaris melompat ke laut namun telah terkepung oleh petugas. Usai mengamankan SR, polisi kemudian melakukan pengembangan guna mengamankan barang bukti sepeda motor hasil curian.
5: Kegiatan malam ini kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antar kabupaten.
6: Modusnya bagaimana?
5: Untuk modusnya ini terduga pelaku memanfaatkan kelengahan korban sehingga dia langsung mengambil motornya. Setelah dia melakukan, dia langsung berpindah ke daerah lain untuk mengambil motor lain di daerah tersebut.
4: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Klender Duren Sawit, Jakarta Timur, terekam kamera pengawas pada Kamis. Dua orang terduga pelaku berboncengan yang salah satunya mengenakan jaket ojol ini berhenti di depan motor korban yang terparkir di pinggir jalan. Setelah memantau keadaan dan dirasa aman, motor korban langsung dibawa kabur. Saat ditemui pada Sabtu sore, pemilik motor menjelaskan bahwa aksi pencurian motornya tidak sampai 5 menit.
7: Iya, saya udah mantau gitu. Jadi berhentinya di sini sekitar 5 menit. Habis itu dia ngambil agar asar mau ke musola. Gak ada motornya. Langsung nelfon Bu RT, minta cek CCTV, ada ternyata. Maksudnya kerekam yang pas dia ngambilnya doang.
4: Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pelaku jambret HP diamuk massa hingga kritis di Jalan Raya Nangela Kopo di Kabupaten Serang, Banten. Aksi main hakim warga terhenti setelah polisi dari Polsek Kopo datang ke lokasi. Sementara di lokasi lain, petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menggerebek sejumlah pondok di Sidrap, Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai markas sindikat penipuan online berkedok jual-beli mobil. Dari lokasi ini, petugas meringkus 12 orang pelaku.

0: Seorang pelaku jambret ditangkap warga di Jalan Raya Nangela Kopo, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Warga yang kesal langsung menghajar pelaku hingga kritis. Aksi main hakim warga baru berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Kopo tiba di lokasi. Petugas langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Puskesmas Kopo. Karena mengalami luka parah, pelaku kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Banten di Kota Serang. Peristiwa bermula saat pelaku menjamret ponsel milik seorang pengendara motor yang diletakkan di dashboard motor. Saat melarikan diri, pelaku terjatuh setelah menabrak seorang ibu dan tempat dagangan warga. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar dan menangkap pelaku.
1: Orang katanya maling HP.
2: Ya. Di motor?
1: Motor, terus dia kabur, nabrak orang, terus motornya jatuh. Terus orang itu yang disuratin maling masuk ke kamar.
2: Kamar siapa?
1: Kamar itu tuh kamar saudara saya. Terus saya kan nggak tahu maling, takut taunya tabrakan, gitu masa ngeroyok. Katanya jangan diroyok tuh, jangan diribut di situ. Jadi malah dia diam. Terus masuk. Saya nggak bisa apa-apa.
0: Petugas di Treskriber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan terhadap sejumlah pondok di Sidrap, Sulawesi Selatan. Penggerebekan yang digelar pada 11 Agustus silam tersebut dilakukan petugas menyusul pengembangan dari laporan dua warga yang menjadi korban penipuan jual-beli mobil secara online. Dalam penggerebekan di lokasi tersebut, petugas menangkap 12 pelaku dan menyita barang bukti berupa puluhan ponsel, laptop, dua unit mobil, pakaian TNI palsu, hingga senjata mainan. Dalam aksinya, para pelaku sengaja mengunggah penjualan mobil dengan harga yang jauh lebih murah dari harga di pasaran. Korban yang tergiur dengan unggahan tersebut selanjutnya menghubungi para pelaku hingga berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan calon korbannya, pelaku yang sengaja mengaku sebagai anggota TNI dengan menggunakan atribut lengkap meminta korban untuk membayar uang muka sebagai biaya pengiriman unit mobil menggunakan kargo. Untuk lebih meyakinkan korban, para pelaku juga memperlihatkan video unit mobil yang siap dikirim ke alamat korban. Meski demikian, usai uang dikirim, unit mobil yang telah dipesan tidak pernah diterima oleh korban.
3: Framingnya bahwa dari postingan, jadi si pelaku ini melakukan postingan penjualan kendaraan dengan harga yang sangat normal. Kemudian ketika korbannya tertarik, dia yang bersangkutan untuk mengajak memberikan DP, transfer DP dulu. Ya, biar agak dikirim. Kemudian si pelaku ini mengaku lagi bahwa barang itu sekarang sudah di pihak kargo. Jadi di pihak kargo, jadi nanti ada orang yang menyamar sebagai pihak kargo. Bahwa yang bersangkutan ini, barang ini harus dilunasi dulu yang pertama, kemudian harus tambah ongkos kirim. Ya, jadi harus tambah ongkos kirim. Jadi untuk meningkatkan keyakinan daripada si korban ini, pelaku ini menggunakan identitas TNI.
0: Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di Treskrim Sus Polda Metro Jaya mengungkap lokasi produksi uang palsu di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Polisi menyita ribuan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 siap edar senilai miliaran rupiah. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Keselamatan personel menjadi perhatian utama Tentara Nasional Indonesia dalam mempersiapkan pasukan penjaga perdamaian yang akan diberangkatkan dalam misi perdamaian dunia. Di tengah risiko konflik dan berbagai ancaman di lapangan, prajurit juga dibekali pelatihan khusus, termasuk simulasi evakuasi medis menggunakan kendaraan lapis baja Bushmaster. Dan informasi ini akan sekaligus menutup pelacak kriminal edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Inilah salah satu gambaran latihan yang dijalani oleh prajurit Indonesia sebelum diterjunkan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kali ini mereka dipersiapkan untuk bertugas di Republik Demokratik Kongo. Sekitar 600 personil dari 3 matra TNI, darat, laut, dan udara disiapkan dalam batalion Rapid Deployment Battalion. Mereka akan menjalani pre-deployment training atau PDT selama sekitar 35 hari sebelum diperangkatkan pada September mendatang.
2: Persiapan dimulai dari materi teori. Teori ini dalam arti ini tentang pengertian tentang PBB itu sendiri dan tugas-tugas kami di sini. Selanjutnya tentang bagaimana nanti misi di sana. Selanjutnya apa yang akan dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebagai peacekeeper.
1: Tak hanya memahami mandat PBB, prajurit juga dilatih menghadapi kondisi spesifik di negara penugasan. Setiap misi memiliki karakter medan, ancaman, dan kebutuhan perlengkapan yang berbeda.
3: Dan dengan korban yang terjadi kemarin di Lebanon, beliau telah menekankan kepada kami untuk memberikan pelatihan yang sesuai, dihadapkan dengan medan yang tentunya berbeda di setiap negara. Perlengkapan yang harus dipunyai pasukan di Lebanon tentunya akan berbeda dengan perlengkapan yang ada di Kongo atau di Afrika Tengah.
1: Salah satu kemampuan yang didemonstrasikan adalah medical evacuation atau evakuasi medis. Dalam skenario ini, korban dievakuasi dari area berbahaya menggunakan Bushmaster versi ambulans. Kendaraan ini dilengkapi ruang untuk membawa korban, sehingga evakuasi dapat dilakukan dengan lebih aman dari area yang masih memiliki risiko serangan. Bushmaster adalah kendaraan taktis buatan Australia. Sekitar 15 Bushmaster dihibahkan pemerintah Australia ke Indonesia untuk mendukung tugas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian PMPP TNI dalam misi perdamaian internasional. Selain varian ambulans, ada pula Bushmaster yang digunakan untuk mengangkut personil. Kendaraan lapis baja ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada prajurit saat bergerak di wilayah berisiko.
4: Biasanya itu duduk di belakang, dan saat ini saya berada di bagian navigator. Jadi biasanya di sini personil yang duduk di sini adalah seorang navigator, dan memang untuk dari Bushmaster ini dia tidak bisa cepat ya, maksimal 80 km/jam karena berat mobil ini adalah 15 ton.
1: Perlindungan menjadi kunci karena peacekeeper bukan diterjunkan untuk berperang, melainkan menjaga perdamaian dan melindungi masyarakat sipil. Saat ini ada sekitar 1.700 personil Indonesia yang dikirim dalam misi perdamaian internasional. 12 di antaranya adalah personil perempuan. Gita Miningrum, Nabil Haris, Sentul, Jawa Barat.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Albi Pratama. Sejumlah warga kampung adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menangis histeris meratapi rumah mereka yang kini tinggal puing usai terbakar pada Sabtu malam. Harta benda yang mereka miliki seperti rumah dan tempat usaha souvenir yang selama ini menjadi sumber penghasilan telah ludes terbakar. Mereka kini hanya bisa bertahan dari bantuan.
1: Tangis histeris keluarga penghuni rumah adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu pagi, pecah. Warga yang merupakan lansia ini menangis sejadi-jadinya melihat puing-puing rumah mereka yang rata dengan tanah. Sementara itu, seorang warga lainnya nampak syok di tengah puing rumah mereka yang terbakar. Barang-barang souvenir dagangan mereka tidak ada yang bisa diselamatkan karena mereka fokus menyelamatkan anak-anaknya. Lebih dari itu, kebakaran hebat ini bahkan membuat warga kehilangan tempat tinggal, tempat usaha penjualan souvenir tradisional, hingga seluruh harta bendanya.
2: Semua bahan-bahan juga tidak ada yang bisa diselamatkan.
3: Yang ada di badan aja ini,
4: Pak. Tidak bisa sama sekali satu.
3: Tidak ada, soalnya apinya sudah sampai sini. Pas saya cari anak saya, apinya sudah sampai sini. Tidak berani saya masuk rumah.
2: Fokus kita cuma di malam itu cuma anak-anak aja. Selamat.
3: Yang penting anak-anak selamat aja, Pak.
1: Di tengah kesedihan dan ketiadaan harta benda, para korban kini bertahan hidup dari bantuan. Sejumlah ibu-ibu dan anak-anak bahkan harus berebut sejumlah pakaian layak pakai, sembako, serta nasi bungkus yang dibawa oleh relawan warga negara asing yang datang untuk memberikan bantuan.
5: Bapak masih baru keluar, habis bakar semua.
6: Oke, ada barang-barangnya yang masih bisa diselamatkan?
5: Tidak ada ya?
6: Tidak
5: ada sama sekali yang di dalam.
1: Pasca kebakaran, sejumlah bantuan mulai berdatangan. Selain memberikan bantuan logistik, para relawan juga memberikan layanan trauma healing kepada korban anak-anak. Sementara itu, ratusan warga yang saat ini kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha masih menempati rumah-rumah sanak keluarga mereka yang berada di sekitar lokasi.
7: Atas laporan dari Pak Bupati, sementara ini selain ditampung di rumah-rumah warga atau keluarga, juga ada disediakan beberapa tempat oleh Pak Bupati yang menjadi opsi pertama untuk mengungsi sebagian keluarga yang terlibat kebakaran.
1: Hingga Minggu malam, polisi masih melakukan olah tempat kejadian. Namun penyebab pasti kebakaran yang meluluh lantakkan ratusan rumah adat Desa Sade masih belum diketahui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sepekan pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, seorang warga desa Mekendetun, Kabupaten Sika, mengisahkan detik-detik ia menyelamatkan diri bersama anak dan juga cucunya. Sementara itu, di Gelora Samador Maumere, ribuan pengungsi masih berjuang menghadapi kekurangan air bersih dan toilet. Mereka harus rela mengantri panjang setiap pagi dan sore hari.
8: Saya kasih bangun anak, anaknya ikuti jendela. Habis itu saya dengan cucu itu di depan. Kalau tidak ada cucu, saya...
9: Itulah kesaksian Maria Sisilianti, warga desa Mekendetun, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, saat mengisahkan detik-detik ia menyelamatkan diri ketika gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Pagi itu Maria bersama anak dan cucunya berada di dalam rumah sebelum tiba-tiba dikagetkan guncangan dahsyat. Maria sempat membangunkan anak dan cucunya sebelum semuanya berlari keluar rumah. Anaknya keluar melalui jendela, sementara Maria bersama sang cucu berlari melewati pintu depan. Tepat saat langkah kaki pertamanya menapak keluar teras, bangunan teras itu ambruk dan rata dengan tanah, nyaris menimpa Maria dan cucunya.
8: Saya kasih bangun anak, anaknya ikuti jendela, habis itu saya dengan cucu itu di depan. Kalau tidak ada cucu, saya korban. Untuk saya punya cucu ada.
10: Mama lari lewat mana?
8: Lewat depan.
10: Pintu depan. Setelah lewat, ini teras.
8: saya keluar dulu sampai satu langkah baru dia jatuh.
9: Kini Maria tak berani lagi masuk rumah karena hampir seluruh bangunan sudah retak dan nyaris ambruk. Ia hanya beraktivitas di dapur untuk memasak. Saat ini Maria bersama warga terdampak lainnya mengungsi di tenda darurat yang dibangun swadaya oleh masyarakat setempat. Dengan kebutuhan tidur seadanya, warga bahkan hanya beralaskan terpal dan anyaman daun kelapa.
10: Kau suka hati tunjuk gigi.
9: Pemulihan kesehatan mental menjadi salah satu fokus dalam fase tanggap darurat penanganan bencana gempa, seperti yang dilakukan tim psikologi Mabes Polri. Puluhan anak-anak yang bertahan bersama orang tuanya di pos pengungsian Mandiri Wai Kukak, Aesesa, diajak bernyanyi dan bermain game. Kegiatan trauma healing ini tak hanya diikuti oleh anak-anak saja, tapi juga orang dewasa.
11: Kita pikir ada gempa, mana lagi pikiran dengan istri suami. Lebih baik ikhlas saja. Apa yang dia bilang, kita iakan saja.
9: Proses trauma healing ini diharapkan membantu mereka menerima peristiwa gempa dan mampu beradaptasi dengannya sebagai realitas yang harus dihadapi, sekaligus terus bangkit menatap masa depan.
12: Sejauh ini yang kami upayakan adalah melakukan edukasi kepada anak-anak untuk tidak terlalu khawatir seperti sebelumnya. Jadi sekarang mereka sudah bisa lebih ceria lagi, sudah bisa lebih berani lagi, sebenarnya menguatkan mental mereka untuk tetap bisa menghadapi situasi di tengah gempa ini.
9: Ribuan pengungsi di Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, sudah lebih dari sepekan mendiami titik pengungsian pasca gempa berkekuatan 7,7 pada 15 Agustus 2026 lalu. Di Gelora Samador tercatat 1.203 pengungsi yang masih takut kembali ke rumah mereka. Sepekan berada di lokasi pengungsian, para pengungsi kini harus menghadapi kekurangan toilet dan air bersih. Ribuan pengungsi mengaku harus mengantri saat hendak buang air besar maupun buang air kecil. Di titik pengungsian ini hanya tersedia 8 toilet. Begitu pula ketersediaan air hanya disediakan 7 tandon berkapasitas 2.300 liter.
13: Tidak cukup.
14: Kenapa?
13: Karena banyak orang ini.
14: Biasanya antri?
13: Antri biasa.
14: Panjang?
13: Panjang.
14: Nah kalau kurang begini bagaimana mama mereka?
13: Harus tambah lagi.
14: Tambah lagi. Tambah air?
13: Tambah air, tambah toilet.
9: Kini ribuan pengungsi hanya bisa pasrah dengan kondisi yang mereka alami di lokasi pengungsian. Mereka berharap pemerintah bisa segera memenuhi kebutuhan dasar agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi warga di tenda pengungsian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Meski diselimuti kabut asap tebal, sejumlah warga di Palembang, Sumatera Selatan tetap memilih berolahraga di kawasan Car Free Day di kota Palembang, termasuk di area Jembatan Ampera dan Jalan Sudirman. Di lokasi berbeda, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau menyebabkan kasus penderita ISPA meningkat. Hingga pertengahan Agustus, sedikitnya 800 warga terpapar ISPA yang didominasi oleh lansia serta anak-anak.
9: Kawasan Car Free Day di Kota Palembang, termasuk di area Jembatan Ampera dan Jalan Sudirman, diselimuti kabut asap pekat. Kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah kabupaten di Sumatera Selatan, seperti di Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan beberapa wilayah lainnya. Meski terganggu, warga tetap semangat berolahraga.
15: Ipa.
16: Ganggu seperti apa, Bu?
15: Kabut. Ya mengganggu lah, bisa sesak napas anaknya, bisa batuk.
16: Matuh pedih lah, Bu?
15: Ya matanya pedih lah, Pak. Ini.
9: Untuk menjaga kesehatan, masyarakat diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Di lokasi berbeda, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau membuat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyebut, sejak awal bulan hingga 20 Agustus 2026, terdapat sekitar 800 kasus warga yang terpapar ISPA. Musim kemarau yang diperparah dengan kebakaran hutan dan lahan membuat penderita ISPA meningkat. Kasus terbanyak berada di Kota Pekanbaru yang mencapai 325 orang, dominasi anak-anak dan lansia.
17: Pada bulan Agustus ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar.
9: Sejak sepekan terakhir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu masih dilanda kebakaran hutan dan lahan, menyebabkan kawasan kota dilanda kabut asap tebal. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dalam konversinya pada Minggu mengungkapkan 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang berada di 9 wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Mayoritas merupakan petani ladang dengan motif diduga untuk membuka lahan dengan harga yang murah untuk persiapan perkebunan sawit. Kasus terbanyak terjadi di Riau dengan 32 laporan dan 35 orang tersangka. Sementara titik api terbanyak berada di Kalimantan Barat, yaitu 2.282 titik api.
18: Dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi.
9: Lebih lanjut, Dirtipidum Bareskrim Polri tengah menelusuri keterangan tersangka dan aliran dana untuk mengungkapkan keterlibatan aktor intelektual maupun korporasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Makin mengganas, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Tengah tercatat lebih dari 4.700 hektar lahan terbakar, tersebar di 14 kabupaten dan juga kota.
19: Seperti inilah kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Yosudarso, Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya yang terus meluas dan sulit dikendalikan. Lebih dari sepekan, titik api terus bermunculan dan menjalar ke permukiman warga. Kondisi lahan gambut yang kering akibat musim kemarau, diperparah hembusan angin kencang yang berubah-ubah arah, membuat petugas gabungan BPBD, TNI Polri, dan relawan kewalahan menjangkau titik api yang terus berpindah dan menyebar. Tak hanya api, petugas gabungan juga dihadapkan pada krisis sumber air. Sejumlah parit di sekitar lokasi telah mengering. Petugas terpaksa mengandalkan pasokan air dari truk tangki dan sumur bor milik warga. Di tengah proses pemadaman, petugas beberapa kali terkepung asap tebal. Jarak pandang terbatas dan pekatnya asap membuat petugas harus menunduk, bahkan tiarap di lahan untuk mendapatkan sisa oksigen saat api masih berkobar. Warga pun khawatir selain terus mengancam permukiman, kabut asap juga mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat.
20: Tadi pertama tuh saya kan lagi nyemprot di atas atap. Nah, tiba-tiba yang di sana nyala lagi yang dipadamkan. Nah, habis itu nggak lama setelah 2 jaman timbul nyala lagi api yang di belakang nih. Nggak tahu apa ada orang yang hidupin api atau memang dia sendiri ya nyala. Kebakarannya itu dari semingguan. Nah, pertama tuh kecil-kecil ya. Nah, kecil-kecil, lebih besar, sudah dipadamin, nyala lagi besoknya. Gitu-gitu terus aja dia.
19: Berdasarkan data harian BPBD Kota Palangkaraya, per tanggal 22 Agustus 2026, luas lahan terbakar di Kota Palangkaraya mencapai 8,52 hektar. Sedangkan petugas gabungan berusaha menangani karhutla di 24 lokasi berbeda tersebar di 3 kecamatan. Sementara data terakhir Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, luas lahan yang terbakar mencapai 4.729 hektar yang tersebar di 14 kabupaten kota. Kemudian ada 4 daerah yang kini telah menetapkan status tanggap darurat karhutla di wilayah Kalteng, yakni Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Kabupaten Barito Selatan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Harga daging ayam potong di Pekanbaru Riau kini melonjak dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
1: tadi.
7: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Harga daging ayam potong di Pekanbaru Riau kini melonjak. Jika sebelumnya ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram.
1: Sudah sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pekanbaru mengalami kenaikan. Terbatasnya stok yang ada di pasaran diduga menjadi penyebab merangkaknya harga ayam. Sebelumnya harga ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain dikeluhkan pembeli, naiknya harga ayam juga turut mempengaruhi omset pedagang yang mengalami penurunan sekitar 40%.
2: Ini pembeli nih, Bu.
3: Kami apalah, merasa keberatan lah. Biasa ayam murah, 30, ini sampai 40.
2: Bu, arah pemerintah bagaimana, Bu?
3: Kami mudahan
1: sementara itu, harga daging sapi jadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Bank Indonesia, per 22 Agustus 2026, harga daging sapi kualitas 1 berada di kisaran Rp151.950 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas 2 tercatat sekitar Rp143.050 per kilogram. Ditemui pada HUT ke-28 PAN Minggu siang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah menyiapkan langkah intervensi jika kenaikan harga daging melebihi 5%.
4: Daging sapi memang kita belum swasembada. Oleh karena itu, kalau harganya menyesuaikan dengan nilai tukar, ya memang begitu. Tapi kita sudah minta kalau sudah lebih dari 5%, itu nanti ada dana dari APBN, APBD, tiap daerah itu ada dana tidak terduga, bisa dibantu untuk subsidi.
1: Harga daging sapi sendiri ditargetkan tidak melebihi harga yang dipatok pemerintah, yakni sekitar Rp140.000 hingga Rp145.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ribuan warga Jojoran, Kelurahan Mojo, Surabaya, Jawa Timur, tumpah ruah ikut jalan sehat dan karnaval untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hadiahnya pun tidak tanggung-tanggung, ada ibadah umroh ke Tanah Suci. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, ini ada lomba unik, yaitu lomba baca berita dengan peserta khusus lansia.
5: Inilah studio dadakan di Balai Desa Ketro, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Minggu siang. Puluhan warga berusia di atas 60 tahun bergantian naik panggung. Sehari-hari mereka petani, pedagang, ada juga bidan desa. Tapi siang itu semua jadi presenter dadakan. Ada yang gugup, ada yang belepotan baca, tapi tetap percaya diri sampai naskah tuntas dibaca.
6: Sangat sulit saya apa jenenge? Pilih nyontek 100 orang daripada jadi presenter.
5: Di balik tawa, lomba ini ternyata punya tujuan yang serius. Kepala Desa Ketro, Murjid Hidayat, menyebut kegiatan ini sekaligus jadi cara penguji daya ingat para lansia.
7: Sekaligus kita bisa memahami bagaimana pola pikir lansia itu, sehingga nantinya ke depannya kita bisa menangani lebih komprehensif terkait dengan posyandu.
5: Tak hanya baca berita, rangkaian HUT Kemerdekaan di Desa Ketro juga dimeriahkan lomba baca puisi anak dan remaja serta beragam pertunjukan kesenian lainnya. Nur Fitri Handayani, warga Jojoran 1 Kecamatan Gubeng, Surabaya, tak kuasa menahan tangis bahagianya saat mendapatkan hadiah umroh usai mengikuti jalan sehat yang digelar dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81. Jalan sehat dan karnaval ini diikuti oleh ratusan warga Jojoran RW 13 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Minggu. Para peserta yang mengikuti acara ini mengenakan busana unik dan menarik seperti dari daur ulang koran dan plastik. Ada pula yang mengenakan busana dari karung goni.
8: Bisa berkata kata, aku
9: boleh tak pulang.
10: Bu, sudah siap kalau berangkat umroh, Bu.
5: Selain berhadiah umroh, peserta juga berkesempatan mendapatkan hadiah berupa sepeda motor, sepeda listrik, dan beragam peralatan elektronik lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ledakan di kamp pengungsian di Palestina menyebabkan seorang anak kecil meninggal dunia, sementara 7 lainnya terluka. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak, sebelum terbang.

0: Bang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
1: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
2: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Serangan militer Israel menyasar kota Azawaida di Palestina pada Minggu. Serangan ini setidaknya menewaskan satu orang anak dan 7 orang lainnya mengalami luka.
5: Serangan militer Israel menyasar kota Azawaida, Palestina pada Minggu waktu setempat. Tampak kepulan asap tebal dari ledakan membubung tinggi di langit kota. Petugas pemadam mencoba memadamkan kobaran api, sementara warga setempat mencoba memeriksa puing-puing sebuah kamp pengungsian yang menampung 100 orang yang menjadi target ledakan tersebut.
6: Subuh, tem sedaf ahad al-ashkhas di janab al-mukhayyam. Kan abir sabil al-shmal, malam lah na'arifin. Ba'd bsa'a, ija ahad al-ashkhas, tasalu alih, galu lukhlu kullu al-makan. Qabil sa'a, kama tara wa tashahid, تم قصف المكان المستهدف وتم تدمير المخيم بالكامل. هذا المخيم يعود لعائلة واحدة تقريبا حوالي 100 نفر وشيء، وهم كلهم متشتتين ومرميين في الشوارع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شنو؟
5: Peristiwa ini terjadi di tengah upaya Washington yang terus mendorong rencana untuk menata ulang pengaturan keamanan Gaza pasca perang. Militer Israel belum memberikan komentar atas serangan tersebut. Media Palestina melaporkan serangan Israel terhadap kota Azawaida dan Camp Nuseirat ini menewaskan 1 anak dan 7 orang lainnya terluka. Bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa terjadi di kota Ben Guerden, Tunisia pada Sabtu malam waktu setempat. Massa juga turut memblokir sejumlah jalan di kota tersebut. Bentrokan terjadi lantaran sebuah kapal migran yang mengangkut sekitar 15 orang tenggelam sekitar 14 mil laut dari lepas pantai Zarzis. Kapal tersebut tengah dalam perjalanan menuju Italia dan sebagian besar dari penumpangnya berasal dari Ben Guerden. Serikat Pekerja Umum Tunisia menyerukan penyelidikan lebih lanjut terkait tenggelamnya kapal. Pihak keluarga juga mendesak otoritas terkait untuk segera memastikan nasib orang-orang yang hilang dan menuntut langkah nyata guna mengatasi kurangnya lapangan kerja yang mendorong banyak pemuda Tunisia untuk mencoba melakukan migrasi tidak resmi. Hingga Minggu sore waktu setempat, Garda Nasional Tunisia menyatakan jumlah korban tewas akibat tenggelamnya kapal tersebut sebanyak 8 orang dan 6 orang lainnya masih belum ditemukan.
4: Akibat dilalui gelombang tropis 40, sejumlah jalan raya di Caracas, Venezuela tergenang banjir. Hujan lebat dan meluapnya beberapa sungai bahkan membuat air menerjang jalan tol dan merusak 70 kendaraan. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Albi Pratama, salam sehat dan sampai jumpa.
5: Detik-detik warga berjuang melawan arus banjir di wilayah Caracas, Venezuela sempat terekam kamera amatir. Insiden ini terjadi pada Sabtu saat banjir menggenangi jalan tol Bayekoce akibat sungai El Valle meluap. Dilaporkan 70 kendaraan di berbagai titik jalan di ibu kota rusak akibat diterjang banjir yang disebabkan oleh gelombang tropis 40. Sedangkan di sekitar jalan tol regional Del Centro, sejumlah kendaraan terjebak banjir hingga membuat warga panik. Luapan air berasal dari sungai Guare yang meluap dan membuat lalu lintas tersendat. Pihak berwenang menerjunkan tim penyelamat dan ambulans, serta telah membantu 1.500 warga yang terdampak, terutama yang terjebak di dalam kendaraan, sehingga harus dievakuasi naik ke atap kendaraan mereka. Kini intensitas banjir telah surut dan petugas melakukan pembersihan jalan dan puing-puing agar lalu lintas kembali normal.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosalyn Hugh dan berikut 3 topik utama kami hari. Harga daging sapi kembali menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah pun menyiapkan skema subsidi jika kenaikan harga menembus batas yang telah ditetapkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap proyek lintas raya terpadu atau LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan dan bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang. Bursa Efek Indonesia atau BEI akan mengubah batas harga minimum perdagangan saham. Jika selama ini harga saham terendah di pasar reguler dan pasar tunai adalah Rp50 per saham atau dikenal dengan istilah gocap, ke depan harganya bisa lebih rendah. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, harga daging ayam potong di Pekanbaru Riau kini melonjak. Jika sebelumnya ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu harga daging sapi kembali menjadi perhatian pemerintah. Terlebih pasokan impor belum maksimal ditambah nilai tukar rupiah yang terus fluktuatif. Pemerintah pun menyiapkan skema subsidi jika kenaikan harga menembus batas yang telah ditetapkan.
1: Sudah sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pekanbaru mengalami kenaikan. Terbatasnya stok yang ada di pasaran diduga menjadi penyebab merangkaknya harga ayam. Sebelumnya harga ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain dikeluhkan pembeli, naiknya harga ayam juga turut mempengaruhi omset pedagang yang mengalami penurunan sekitar 40%.
2: Di pembeli nih, Bu.
3: Kami apalah, merasa keberatan lah. Biasa ayam murah, 30, ini sampai 40.
2: Bu, arah pemerintah bagaimana, Bu?
3: Kami mudahan tak murah lah.
1: Sementara itu, harga daging sapi jadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Bank Indonesia per 22 Agustus 2026, harga daging sapi kualitas 1 berada di kisaran Rp151.950 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas 2 tercatat sekitar Rp143.050 per kilogram. Ditemui pada HUT ke-28 PAN Minggu siang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah menyiapkan langkah intervensi jika kenaikan harga daging melebihi 5%.
4: Daging sapi memang kita belum swasembada. Oleh karena itu kalau harganya menyesuaikan dengan nilai tukar ya memang begitu. Tapi kita sudah minta kalau sudah lebih dari 5% itu nanti ada dana dari APBN, APBD, tiap daerah itu ada dana tidak terduga, bisa dibantu untuk subsidi.
1: Harga daging sapi sendiri ditargetkan tidak melebihi harga yang dipatok pemerintah, yakni sekitar Rp140.000 hingga Rp145.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap proyek lintas raya terpadu atau LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan. Rencananya moda transportasi yang diproyeksikan mampu melayani hingga 80.000 penumpang per hari itu bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang.
5: Kabar bahagia datang bagi Anda pengguna moda transportasi massal di ibu kota. Pasalnya, proyek lintas raya terpadu atau LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan. Kepastian itu diungkap langsung Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menjadi keynote speaker acara seminar kebangsaan HKBP Menteng Sabtu siang.

0: Rencananya, moda transportasi yang diproyeksikan mampu melayani hingga 80 ribu penumpang per hari itu bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang. Setelah diresmikan, Pramono akan melanjutkan pembangunan LRT Jakarta hingga Duku Atas yang ditargetkan selesai pada tahun 2028, di mana di kawasan Duku Atas juga tengah dibangun pedestrian deck yang akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi seperti MRT, kereta bandara, LRT, KRL, dan Transjakarta.
1: Akhirnya atas persetujuan Bapak Presiden, kita perpanjang sampai dengan anggaran. Dan mudah-mudahan tanggal 26 Agustus ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan kalau ini diselesaikan sampai dengan Manggarai, yang diangkat bukan hanya 4.000 tadi, yang diangkat kurang lebih sampai dengan di awal pasti 60.000, kondisi normal sekitar 80.000. Dan inilah yang menjadi backbone utama transportasi yang akan merubah wajah Jakarta. Dan saya sudah memutuskan sampai dengan tahun 2028 akan tersambung selesai dengan sampai Duku Atas. Dan Duku Atas akan terkoneksi dengan semuanya, dengan MRT, kereta bandara, LRT, Transjakarta, dan yang lainnya.
0: Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan serta mempermudah akses layanan transportasi masyarakat di ibu kota hingga mengubah wajah kota Jakarta sebagai kota global. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Meskipun menghadapi efisiensi anggaran hingga 15 triliun rupiah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk terus membangun ibu kota. Pramono menegaskan sektor kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial tidak boleh dipotong sesen pun. Hal tersebut dilakukan untuk menekan angka ketimpangan atau Gini rasio di Jakarta. Salah satunya lewat keberlanjutan program KJP-KJMU serta program sekolah swasta gratis. Selain sektor pendidikan dan sosial, Pemprov DKI juga menegaskan komitmen dalam menyelesaikan proyek strategis dari pemerintahan sebelumnya. Mulai dari pembongkaran tiang monorel dan penataan kawasan Rasuna Said, jembatan penghubung JIS ke Ancol, Rumah Sakit Internasional Sumber Waras, hingga perluasan rute LRT Jakarta Kelapa Gading, Manggarai hingga Dukuh Atas. Pemprov DKI Jakarta berharap dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dapat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Anggaran saya dipotong 12 triliun, tapi saya tidak menolos sekalipun. Ada tiga hal yang tidak boleh dipotong. Satu, hal yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan kesehatan. Yang ketiga, hal yang berkaitan dengan bantalan sosial. Apa makna dan arti ini? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukan saya menyampaikan untuk memberikan atau menyenangkan, tidak. Jakarta sekarang ini hampir semua hal yang berkaitan dengan makroekonomi kita, kita selalu mendapatkan ranking yang teratas kalau tidak 1, 2, 3. Tapi ada satu yang benar-benar menjadi keprihatinan saya, yaitu yang disebut dengan Gini rasio, perbandingan orang kaya dan miskin di Jakarta termasuk tinggi, yaitu 0,432. Kenapa tinggi? Semua orang kaya, mohon maaf, hampir pasti bayar pajaknya di Jakarta semuanya.
2: Danantara Indonesia menghadirkan Danantara Housing Expo 2026, pameran yang menghadirkan lebih dari 100 ribu hunian dan lebih dari 100 developer dari berbagai wilayah Indonesia, menyediakan produk rumah tapak hingga apartemen, baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah maupun non-masyarakat berpenghasilan rendah.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan antara Housing Expo diselenggarakan pada 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Beragam kemudahan pembiayaan kepemilikan rumah dengan suku bunga mulai dari 2,75%, uang muka mulai dari 1%, serta tenor hingga 30 tahun untuk berbagai pilihan hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Dan antara Housing Expo merupakan bagian dari dukungan dan antara Indonesia dan ekosistem BUMN terhadap program 3 juta rumah, program prioritas pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
4: Memang kita merancang ini sebuah housing expo yang terintegrasi dari sisi mulai fisiknya, terintegrasi juga antara BUMN dengan swasta, kemudian juga dengan skema pembayaran yang mungkin belum pernah juga ada di Indonesia dengan DP yang sangat ringan, dengan tenor yang 30 tahun, yang itu juga jarang.
5: Sebenarnya skema pendanaan yang kita create itu memang ditujukan terutama juga untuk Gen Z. Kenapa? Karena tenornya 30 tahun. Jadi kalau Gen Z dengan usia di bawah 30 tahun dia start untuk melakukan kredit, jadi diharapkan sebelum usia pensiunnya sudah selesai.
2: Peningkatan penerimaan pajak tak hanya bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Transparansi pengelolaan dan penggunaan uang pajak juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Faudi Star World, dalam acara pengumuman Lomba Nasional Karya Tulis Ilmiah di kantor IKPI, kawasan Pejaten, Jakarta Selatan minggu kemarin. Selain evaluasi pengelolaan APBN, IKPI juga mendorong pemerintah dan DPR mempercepat pengesahan rancangan Undang-Undang Redenominasi dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai agar arus uang bisa termonitor dalam sistem perpajakan. Selain percepatan RUU tersebut, IKPI juga mengusulkan adanya pengampunan nasional untuk jejaring potensi pajak yang belum terbayar. Sementara bagi masyarakat yang ingin mengetahui alokasi penggunaan uang pajak, dapat memantau kinerja realisasi penerimaan dan pengeluaran secara terbuka dalam APBN.
6: Pertama gini, kita harus melihat pengelolaan APBN. Pengeluaran-pengeluaran, ya kan, pembiayaan pemerintah, kemudian untuk pembangunan. Nah itu dulu dievaluasi, apakah pengelolaan ini sudah tepat sasaran, ya kan? Jadi wajib pajak melihat bahwa ini pengelolaan sudah tepat sasaran. Karena ini kan semua masuk ke APBN ya, masuk ke APBN, kemudian dari APBN kan direalisasi penerimaan bisa terlihat. Dari realisasi penerimaan berapa persen yang masuk ke APBN, gitu. Di sisi perpajakan, kepabeanan, masuk ke APBN berapa? Kemudian di sisi penggunaan, kalau kita melihat satu-satu tidak akan terlihat. Tetapi dari secara keseluruhan di APBN bisa terlihat. Realisasi APBN ya.
2: Pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi terus mengoptimalkan kawasan transmigrasi di Maluku Utara untuk mendorong pengembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, teknologi saat ini terus mengalami kemajuan pesat dan perkembangan tersebut tidak hanya mengubah cara masyarakat beraktivitas, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga dunia usaha. Di tengah perubahan yang berlangsung cepat, kemampuan beradaptasi dan melakukan transformasi menjadi kunci agar Indonesia tidak tertinggal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi, pendidikan, dan kualitas institusi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air. Ketiganya saling berkaitan, di mana perkembangan teknologi membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif, sementara inovasi dan transformasi membutuhkan dukungan institusi yang kuat. Sejumlah narasumber turut memberikan masukan dan pandangannya dalam CEO Talk 2026. Meskipun digitalisasi dan pendidikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dampaknya dinilai akan lebih besar jika didukung oleh kualitas institusi yang baik.
5: Itu adalah we are doing transformation all the time. Dan situasi dengan teknologi yang berkembang begitu cepat, itu juga menyebabkan kita tidak bisa stand still. So, di Grab, teman-teman, kita bilang transformation is a BAU. It's a business as usual. Itu bukan lagi suatu yang, wow, we need to transform something like sesuatu yang berat dan susah. Kita tahu bahwa transformation is very difficult.
6: Untuk itu maka kita tadi walaupun kita harus transform di bank sentral Bank Indonesia, kita juga melakukan transformasi yang luar biasa. Ya, kita bicara proses digitalization, kita lakukan semuanya. Policy formulation itu kita digitalization, kita lakukan diskon itu.
4: Pemerintah terus konsisten memperkuat sektor sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Kementerian Hukum menyiapkan wacana sistem kewarganegaraan terbatas bagi individu unggulan, baik dari kalangan diaspora maupun warga negara asing bertalenta tinggi. Kementerian Hukum terus mematangkan wacana penerapan sistem dui kewarganegaraan terbatas. Kebijakan ini disiapkan untuk mendukung percepatan pembangunan nasional di berbagai sektor strategis akan talenta-talenta terbaik dunia. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya terbatas pada anak-anak warga kenegaraan ganda, melainkan difokuskan bagi individu berprestasi terbaik di dunia. Fokus utama diarahkan pada bidang STEM, yakni sains, teknologi, teknik, dan matematika, yang menjadi fondasi konsisten pemerintah dalam memajukan daya saing bangsa. Melalui kebijakan ini, baik diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia maupun warga negara asing bertalenta tinggi ke depan diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal dalam memajukan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.
7: Banyak negara melakukan hal yang sama. Nah, kita menganggap diaspora kita ada, tadi kan hadir diaspora. Nah, menyikapi hal tersebut, Presiden menginginkan kita menganut sistem dui kewarganegaraan terbatas. Tidak hanya terbatas kepada anak, tetapi lebih kepada orang-orang yang bertalenta, khususnya di bidang STEM. Kan Presiden konsisten tuh, selalu STEM. Sains, teknologi, engineer, dan matematika. Itu yang kita butuhkan sekarang. Entah itu berasal dari diaspora kita yang jumlahnya cukup tersebar di seluruh dunia, atau juga kita beri kesempatan. Kalau ada, siapa tahu ada warga negara asing yang memiliki talenta dan mau menjadi warga negara Indonesia. Itu sih.
4: Pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi terus mengoptimalkan kawasan transmigrasi di Maluku Utara untuk mendorong perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemetaan potensi kawasan menjadi fokus utama guna mendorong industrialisasi yang berbasis pada keunggulan lokal.
8: Kementerian Transmigrasi mendorong pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada 9 kawasan transmigrasi di Maluku Utara. Dalam rakor Kementerian Transmigrasi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ternate Jumat pagi, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pihaknya terus memonitoring dan mengevaluasi program yang telah berjalan, sekaligus melakukan pemetaan potensi yang dapat dikembangkan di kawasan transmigrasi. Kawasan transmigrasi di Maluku Utara tidak hanya diproyeksikan sebagai wilayah hunian, namun juga pusat pertumbuhan ekonomi baru.
9: Kami melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian untuk pelaksanaan program di tahun anggaran 2026 yang sudah terrealisasi, misalnya pembangunan infrastruktur, pembangunan revitalisasi sekolah, jalan non-status, bendungan, balai desa, dan lain sebagainya. Dalam rapat koordinasi ini, kami melakukan pemetaan terhadap potensi, dan untuk tahun depan kita akan lebih mendetailkan lagi terhadap program-program praksis yang bisa memberikan efek domino bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
8: Viva menambahkan pengembangan potensi unggulan juga difokuskan pada penguatan produksi hingga industrialisasi guna menembus pasar ekspor.
9: Kita juga menginginkan bahwa di kawasan transmigrasi itu akan tumbuh pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui proses industrialisasi. Contohnya sekarang di Kabupaten Halmahera Utara untuk pengembangan produk kelapa dalam sudah ada pihak investor yang melakukan investasi di situ untuk coconut, untuk susu kelapa dan santan dan lain sebagainya, produk turunan lainnya.
8: Pengembangan kawasan transmigrasi juga didukung kolaborasi lintas kementerian untuk mempercepat realisasi program. Indrayani Laksmi, Dwi Agung, Ternate, Maluku Utara.
4: Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang pekerja migran Indonesia sukses mengembangkan kedai makan di Taipei, Taiwan. Kedainya menjadi tempat berkumpul pekerja migran dan wisatawan yang mencari makanan halal di Taiwan. Dengan bantuan finansial dari PT BRI, usahanya berkembang dari satu kedai menjadi 4 kedai.
8: Di antara bangunan modern yang menghiasi kawasan Chiang Kai-shek Memorial Hall, Taipei, Taiwan, ada satu rumah makan istimewa bernama Kedai Sri Rahayu. Rumah makan ini dikenal banyak wisatawan dan pekerja migran Indonesia karena menyajikan menu tradisional Indonesia, khususnya masakan Cilacap, Jawa Tengah. Berseragam pramuka, Sri Purwanti, pemilik kedai Sri Rahayu, menyambut rombongan CEO PT BRI Group Heri Gunardi yang datang bersama beberapa direksi PT Bank BRI. Mereka sebelumnya menghadiri peluncuran BRIMO Taiwan dan event Teman Seperjuangan Pekerja Migran Indonesia pada Minggu 23 Agustus 2026. Awalnya, Sri Purwanti menjadi pengasuh anak di Taiwan. Ia kemudian bertemu suaminya, seorang warga lokal. Pengalaman kesulitan mencari makanan halal membuat Sri bertekad membuat rumah makan halal.
10: Gimana ceritanya? Dari kerja, dulu kerja kan?
11: Iya, kerja.
10: Dari kerja bisa terus punya warung. Gimana ceritanya?
11: Iya, kepingin biar mudah makan makanan halal di Taiwan.
10: Okay.
11: Karena kita kan sebagai seorang muslim ya, makan di Taiwan itu susah. Jadi kepingin mempermudah teman-teman yang di sini kerja ataupun yang sekolah.
10: Jadi ibu mula-mula itu pekerja?
11: Iya,
10: saya sebagai apa kerjanya?
11: Pekerja di sini.
8: Kedai Sri Purwanti berkembang menjadi 4 kedai sejak dia menjadi nasabah BRI. Urusan keuangan jadi lebih mudah sejak dia menjadi nasabah BRI. Menurut CEO PT BRI Group Harry Gunardi, ada lebih dari 400 ribu pekerja migran Indonesia di Taiwan. Setiap tahun, total dana yang dikirim ke Indonesia sekitar 80 triliun rupiah.
12: Ada sekitar 400 ribu lebih pekerja migran Indonesia di Taiwan. Dan setiap tahun itu mengirim uang ya, remittance outbound ke Indonesia itu sekitar 80 triliun.
10: 80 triliun.
12: Besar ya. Setahun Pak, ini pahlawan devisa. Ya, dari 400 ribu lebih tadi. Dan itu tiap tahun meningkat terus bekerja di sini. Dan rata-rata upah mungkin lebih baik ya dibandingkan dengan misalnya di Timur Tengah. BRI sekarang melalui cabang di Taiwan itu sudah bisa melayani mungkin sekitar 30 triliun ya. Jadi kita masih punya
10: 30 triliun,
12: ya, 50 triliun lagi masih PR-nya Pak Andi di kepala cabang
10: ini. Jadi
12: gimana caranya kalau bisa 60% transaksi tadi lewat BRI di Taiwan.
10: Siap.
8: Cerita Sri Purwanti adalah bukti nyata mimpi anak bangsa untuk sukses dimanapun. Apalagi ada dukungan kemudahan finansial dari bank. Titin Rosmasari, Taipei, Taiwan.
4: Berbicara tentang kuliner khas Cirebon, empal gentong, pemirsa, menjadi salah satu hidangan andalan. Perpaduan daging sapi dengan kuah rempah menghadirkan cita rasa yang khas dan telah menjadi favorit banyak orang.
13: Harus pelan-pelan ya.

0: Sejak beberapa tempat lalu, empal gentong memang menjadi salah satu ikon kuliner Cirebon. Tidak heran, banyak yang mengatakan berkunjung ke Cirebon rasanya belum lengkap jika belum mencoba semangkuk empal gentong. Dari dapur inilah semangkuk empal gentong khas Cirebon berawal. Setiap hari, sejak pukul 5 subuh, para pekerja sudah mulai beraktivitas menyiapkan ratusan porsi untuk para pelanggan.
1: Kunir itu apa sih kunir?
0: Langkah pertama, menyiapkan bumbu dasar. Berbagai rempah seperti kemiri, kunyit, ketumbar, serta aneka rempah lainnya jadi kunci cita rasa empal gentong. Seluruh rempah ini dihaluskan menggunakan mesin penggiling bumbu agar teksturnya lembut dan seluruh bahan menyatu sempurna. Dari sinilah cita rasa empal gentong mulai terbentuk.
1: Jadi dalam satu hari itu sekitar 16 kiloan mungkin ya mas ya. Sekitar 16 kiloan bumbu yang kemudian dibutuhkan untuk nantinya akan diolah menjadi empal gentong. Terungkap ya, kuning-kuningnya dari mana ya, dari rempah-rempah ini gitu ya.
0: Setelah bumbu utama siap, perjalanan berlanjut ke bahan paling penting yaitu daging sapi. Setiap hari empal gentong Haji Aput setidaknya mengolah 1 kuintal atau 100 kg daging sapi. Pada akhir pekan bahkan bisa mencapai lebih dari 250 kg daging sapi. Setelah seluruh bahan siap, kita lanjut ke proses pemasakan. 3 tungku besar dengan panci berukuran raksasa sudah menunggu dan jadi jantung dapur tempat empal gentong dimasak setiap hari. Air dalam panci lebih dulu dididihkan. Berbagai rempah seperti daun salam dan serai dimasukkan satu persatu untuk membuat aroma kaldu yang khas. Setelah itu bumbu halus yang sudah disiapkan tadi mulai dimasukkan, lalu diaduk hingga tercampur merata. Barulah potongan daging sapi dimasukkan ke dalam panci secara bertahap. Yuk kita cemplung-cemplung daging yang sudah dibersihkan tadi. Perlahan bumbu dan rempah mulai meresap ke dalam daging. Setelah seluruh potongan daging masuk ke dalam panci, giliran aneka jeroan dan kaki sapi ditambahkan. Mulai dari babat, usus hingga kikil dimasukkan secara bertahap ke dalam kuah yang tengah mendidih. Setelah seluruh bahan tercampur, saatnya menambahkan berbagai bumbu pelengkap. Mulai dari garam, gula merah, hingga bumbu lainnya untuk membuat cita rasa makin sempurna. Tidak lupa ada satu bumbu kering yang dicampur dengan kuah empal. Takarannya pun tidak boleh sembarangan. Setiap bumbu harus sesuai dengan racikan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Dari perpaduan inilah tercipta kuah empal gentong yang gurih, kaya rempah dan jadi ciri khas hingga saat ini. Kelezatan empal gentong tidak lepas dari penggunaan santan segar yang jadi salah satu bahan utama. Sebelum digunakan, kelapa terlebih dahulu dibersihkan dan dipersiapkan agar menghasilkan santan yang bersih dan berkualitas. Sekitar 3 jam, daging dan aneka jeroan direbus di atas api hingga empuk. Selama proses ini, kuah terus mengeluarkan aroma rempah yang harum, sementara bumbu meresap perlahan ke dalam setiap potongan daging. Dari wadah tradisional inilah nama empal gentong berasal. Agar tetap panas, gentong terus dipanaskan di atas tungku dengan bara kayu asem, yang dipercaya mampu menjaga suhu sekaligus mempertahankan aroma kuah. Di sisi lain, daging yang sudah empuk mulai dipotong jadi ukuran yang lebih kecil menggunakan pisau tajam. Potongan dilakukan satu persatu dengan ukuran yang hampir seragam agar mudah disajikan dan setiap mangkuk mendapat porsi daging yang pas. Tidak berselang lama, satu persatu pelanggan mulai berdatangan.
1: Bagaimana rasanya empal gentong pagi hari ini?
2: Rasanya pas di lidah.
1: Oke, terus?
2: Ya, nikmat.
1: Nikmat ya Pak, cocok buat sarapan ya Pak ya?
2: Cocok buat sarapan.
0: Tidak hanya menjual empal gentong, makanan lain pun dihadirkan. Seperti empal asem, sate kambing, hingga nasi lengko. Berkat kerja keras dan konsistensinya, kininya sudah memiliki 4 titik penjualan empal gentong di Cirebon.
1: Jadi tadi kata Pak Haji, sebenarnya untuk menikmati empal gentong itu, yang paling enak tuh dinikmatinya menggunakan lontong. Meskipun ada pilihan nasi, karena dia nggak terlalu kenyang, nggak terlalu bikin lapar juga begitu ya. Dan Pak Haji ketika sudah saya nikmati, ini benar-benar fresh, karena tadi kita buatnya dari pagi banget. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis dalam bidang apapun, terutama kuliner ya. Sampai di sini perjalanan kita di Cirebon, Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Cirebon, Jawa Barat. Sampai jumpa.
3: Bursa Efek Indonesia berencana mengubah batasan harga minimum saham. Lantas untuk apa sebenarnya otoritas bursa mengubah aturan saham gocap ini? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Business. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia atau BEI akan mengubah batas harga minimum perdagangan saham. Jika selama ini harga saham terendah di pasar reguler dan pasar tunai adalah Rp50 per saham atau dikenal dengan istilah gocap, ke depan harganya bisa lebih rendah. BEI menyiapkan perubahan ketentuan harga minimum saham sehingga saham tidak lagi terbatas pada level Rp50 per saham. Perubahan ini memberikan ruang bagi pergerakan harga saham yang lebih fleksibel. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan rencana itu ditujukan untuk memperbaiki likuiditas dan price discovery saham. BEI saat ini masih mengumpulkan masukan dari berbagai pelaku pasar untuk menentukan detail aturan dan mekanisme penerapannya. Namun investor juga perlu mewaspadai resiko saham harga sangat rendah karena volatilitasnya bisa lebih tinggi. Dengan aturan baru ini, istilah saham gocap pun bisa tak lagi menjadi batas terendah harga saham di bursa. Bursa Efek Indonesia berencana menghapus batas minimum harga saham Rp50 di pasar reguler dan pasar tunai. Kebijakan ini ditujukan untuk memperbaiki price discovery dan likuiditas, tetapi juga memunculkan kekhawatiran soal volatilitas dan spekulasi. Dan untuk membahas dampaknya terhadap investor dan pasar modal, kita sudah tergabung melalui Zoom bersama dengan praktisi pasar modal, Bapak Hans Kui. Halo, selamat pagi Pak Hans, apa kabar?
4: Ya, selamat pagi, kabar baik Bu.
3: Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Business. Pak Hans, Anda nilai sebetulnya seberapa penting sih Pak perubahan batas minimum harga saham dari Rp50 menjadi berpotensi Rp1 ini bagi pasar modal Indonesia? Review Anda seperti apa?
4: Ya, ini kebijakan yang bagus ya. Kalau dulu di pasar reguler itu memang ada aturan bahwa di pasar

0: itu harga itu tidak di bawah 50. Nah, kita melihat kalau pada periode dulu itu ini memang ada masuk akalnya, karena kalau orang transaksi satu lot harganya terlalu murah, itu kan dulu transaksi masih manual ya, butuh administrasi segala macam, sehingga fee yang didapatkan broker mungkin nggak mencukupi ya untuk menutupi pendapatan mereka. Nah, oleh karena itu sekarang berubah gitu ya, karena kita udah melihat era elektronik, semuanya udah digital gitu ya, sehingga kalau kita lihat sekecil apapun harga itu malah bagus untuk pasar gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat, memang bursa berusaha dari waktu ke waktu mencari solusi ya untuk saham-saham yang memang turun harganya sampai 50. Sempat ada FCA ya, PPK, papan pemantauan khusus dengan FCA gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat ada juga aturan kalau likuiditasnya belum mencapai level tertentu, dia masih tetap di pasar reguler, tidak masuk FCA gitu. Tetapi yang terjadi, saham tersebut ditransaksikan di pasar nego dan harganya udah di bawah 50. Nah, oleh karena itu dengan mengubah aturan ini diharapkan price discovery-nya terjadi gitu ya. Jadi harga itu benar-benar terjadi karena tawar-menawar ya, antara penjual dan membeli ya, dalam bentuk bid and offer, sehingga kita harapkan harga yang terbentuk di pasar itu adalah harga yang mencerminkan gitu. Nah, selama ini ketika di 50 kelihatan lotnya udah tebal sekali, tapi di pasar nego udah bergerak di bawah. Nanti sesudah dilepas mengikuti mekanisme sampai 1 rupiah, nanti supply demand akan mengembalikan harga ke posisi aslinya gitu.
1: Oke, jadi Anda lihat kemudian signifikansinya adalah tadi targetnya membentuk price discovery. Tapi sebetulnya apa masalah yang ingin diselesaikan bursa dengan menghapus batas harga minimum Rp50? Apakah kemudian selama ini batas gocap tersebut memang membuat proses pembentukan harga saham kurang optimal? Proses yang terjadi selama ini hambatannya seperti apa, Pak Hans?
0: Ya, kalau dulu kan kita lihat memang karena size nilai yang terlalu kecil kan mungkin tidak equal ya fee yang didapatkan dengan apa namanya transaksi yang terjadi. Tetapi sekarang kan udah digital, harusnya nggak ada masalah di sana. Nah, kemudian dengan membuka ini kita berharap bahwa supply demand yang terbentuk nanti, kalau satu saham saat ini kalau dia udah nyampe 50 di pasar nego kan di bawah itu, jadi dia nggak bisa keluar dari sana. Tetapi nanti kalau udah turun, seandainya satu saham turun dulu ke 20 atau even 10 pun gitu ya harganya, tetapi nanti supply demand, kemudian pelaku pasar mulai mempelajari fundamentalnya, perusahaan melakukan corporate action atau restrukturisasi, kalau sahamnya dianggap bagus, dia akan nanti kembali lagi, bisa bergerak naik ke atas. Jadi fear-nya karena mentok di gocap itu menghilang, sehingga harga yang terbentuk ini benar-benar adalah supply dan demand yang terjadi di pasar. Nah, itulah esensial daripada kebijakan ini. Jadi menurut kita kebijakan ini sangat bagus dan tentu akan diapresiasi baik oleh para pelaku pasar.
1: Oke, Anda mereview ini sebagai sentimen yang cukup positif, tapi kemudian apakah kebijakan ini murni untuk memperbaiki price discovery juga likuiditas, atau Anda mempertimbangkan hal ini juga sebetulnya untuk mengakomodasi kepentingan para investor yang selama ini mungkin nyangkut di saham-saham gocap nih, Pak Hans?
0: Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kita lihat bagi para investor, yang paling penting itu sebenarnya mereka tidak mau nyangkut, atau likuiditas itu salah satu yang sangat penting bagi investor. Jadi pelaku pasar itu mereka bisa rugi ya, selama kerugian itu bukan manipulasi pasar, penipuan, itu nggak masalah gitu. Jadi kalau turun karena perusahaan kinerjanya kurang baik gitu ya, atau terjadi sesuatu pada perusahaan harganya turun, ya ada masalah gitu. Nah, tetapi yang bahaya itu adalah ketika mereka nyangkut tidak bisa keluar gitu, dan mereka kebingungan untuk jual. Nah, itu yang jadi poin investor gitu. Jadi kalau kita lihat kebijakan ini akan diapresiasi dengan baik karena akan kembali ke mekanisme pasar. Nah, untuk pasar nego mungkin nggak semua investor biasa bermain di sana gitu ya. Jadi mereka mungkin lebih suka kalau bisa tetap di pasar reguler yang harganya bergerak sampai 1 rupiah, nggak jadi masalah bagi mereka.
1: Oke. Pak Hans, kemudian kalau misalnya saham sudah berada di 50 rupiah tadi, tapi kemudian tekanan jual masih besar dan harganya nggak bisa turun lagi, apa yang sebenarnya terjadi dan apakah kemudian ini yang kemudian membuat price discovery menjadi tidak sempurna? Dan tadi kalau dikatakan hal ini harusnya memberikan katalis yang cukup positif bagi para investor, Pak Hans, nantinya kalau misalnya terlalu banyak saham yang diperjualkan dengan harga yang terlalu murah, dampak jangka panjangnya gimana nih Pak Hans?
0: Ya, kalau diperdagangkan di bawah 50, asal itu adalah supply dan demand di pasar, itu nggak ada masalah, gitu. Artinya memang itulah yang orang mau beli dan orang mau jual, gitu. Nah, nanti saham itu bisa bangkit lagi, tergantung kondisi fundamentalnya. Ya, jadi sebagian emiten itu memang karena bisnisnya mungkin terbeban hutang yang sangat besar, gitu. Ada juga yang ternyata GCG-nya masalah, terkena kasus. Nah, kemungkinan saham-saham ini ketika 50 di bawah 50 dibuka, dia cenderung bergerak turun terus ke bawah. Nanti emitennya harus melakukan restrukturisasi, perbaikan kinerja atau melepas divisi yang rugi atau mengekspansi bisnis baru atau yang lain, gitu. Sehingga kinerja fundamentalnya membaik, harga sahamnya naik. Nah, tetapi juga ada saham-saham yang sebenarnya bagus ya, cuman terkena sentimen yang negatif. Kita ambil contoh kayak GOTO gitu ya. Nah, ini GOTO ini kalau data yang kami dapatkan, sebenarnya emiten ini kan mulai punya laba ya di level EBITDA gitu. Kemudian cash flow-nya masih negatif, masih positif, udah berubah jadi positif ya cash flow-nya gitu. Artinya kalau kita lihat di sini, perusahaan ini nanti sesudah dibuka mungkin dia sempat turun dulu ya, membentuk equilibrium baru, tetapi kemudian bisa pelan-pelan meningkat gitu. Apalagi data yang kami dapatkan kayak GOTO ini, dia punya program buyback ya sampai 3,5 triliun yang akan berlaku mulai tahun depan ya dilakukan, udah disetujui di RUPS LB gitu ya. Kemudian ada treasury stock yang istilahnya di cancellation ya, ini kayak dibakar gitu ya, karena dia kan udah buyback saham, nanti dia bakar gitu, itu 32 billion ya, dan treasury stocknya dia akan bakar. Ini akan berakibat apa? Nanti EPS-nya akan permanen gitu, karena outstanding share-nya turun, EPS-nya akan permanen. Nah, saham-saham seperti ini yang kemungkinan akan rebound lagi, biarpun akan tertekan turun dulu, tapi lama-lama mereka berpeluang kembali naik lagi.
1: Oke, ada peluang untuk rebound untuk saham-saham yang tadi Pak Hans sebutkan kriterianya, tapi kalau misalnya bicara mengenai saham yang fundamentalnya sejak awal memang cukup bermasalah dan selama ini nyangkut di gocap, dalam jangka pendek, jangka menengah akan seperti apa terdampak, Pak Hans?
0: Ya, sebenarnya namanya investasi ya, orang bisa rugi karena investasi gitu ya. Dan kalau memang fundamentalnya udah nggak ada, bisnisnya udah nggak ada, ya kemungkinan harga sahamnya terus meluncur turun ke bawah gitu. Dan ya ini kalau udah turun gitu kan, ini ada kesempatan untuk keluar di pasar gitu ya. Kalau mereka masih yakin bisa tahan, kalau ada kesempatan bisa keluar, pindah ke saham lain untuk merecovery kerugian gitu. Dan tentu mereka harus mengintip emitennya. Emitennya itu bagaimana? Apakah ada planning nggak untuk memperbaiki kinerja korporasi ke depan? Kalau ada planning dan mereka yakin, bisa ditahan dulu ya. Karena biasanya kalau saham-saham turnaround itu yang paling bisa menyebabkan multi-bagger ya bagi investor. Jadi ini sesuatu yang baik gitu ya. Investor bisa mendapatkan sesuatu yang lebih murah. Kalau kinerjanya bagus, dia bisa dapatkan keuntungan yang multi-bagger gitu. Saham yang naik nih dari 10 perak ke 20 perak itu udah naik 100%. Kalau di 50, dari 50 harus naik ke 100 gitu ya. Jadi dengan kenaikan yang lebih kecil, keuntungannya jauh lebih besar ketika dibuka ke bawah gitu. Tetapi di sisi lain turunnya juga sama gitu. Tentu itu yang jadi masalah.
1: Oke, Pak Hans, tadi kita sudah cukup banyak bahas begitu ya terkait dengan bagaimana hal ini akan berdampak terhadap saham-saham yang terdampak perubahan kebijakan. Tapi kalau bicara mengenai IHSG secara keseluruhan, Anda proyeksikan seberapa signifikan atau berdampak perubahan kebijakan ini terhadap proyeksi IHSG dalam sepekan, Pak Hans?
0: Ya, sebenarnya kebijakan ini ya tidak mempengaruhi pasar secara keseluruhan tentunya ya, karena saham yang ada di GoCap itu mungkin nggak banyak-banyak sekali, kemudian market cap-nya nggak besar. Tetapi kebijakan ini kita lihat diapresiasi positif oleh banyak pelaku pasar gitu ya, minimal yang kita kontak mereka menganggap ini kebijakan yang bagus, sehingga kalau kita pikir ini menyebabkan pasar kita bereaksi positif. Nah untuk pekan lalu ya, kalau kita lihat pasar global itu relatif tertekan, tetapi pasar saham kita bergerak cukup positif gitu ya. Ini tentu sesuatu yang cukup menarik ya, sesudah dari awal tahun kita agak tertekan turun, sekarang kita menunjukkan kinerja yang lebih bagus ya, lebih superior dibandingkan banyak bursa global dunia gitu.
1: Baik, secara umum Pak Hans, apa saja kemudian sentimen ataupun katalis positif yang akan mewarnai perdagangan IHSG dalam sepekan ke depan? Mungkin Anda proyeksikan support dan juga level resistance yang perlu kita perhatikan seperti apa?
0: Ya, sebenarnya di global itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah kepeluang The Fed menaikkan tingkat suku bunga mereka. Nah, sekarang itu mulai bergeser ya. Tadinya di September, tapi sekarang probabilitas kenaikan di September itu sisa 40%, 60% stay. Tetapi probabilitas kenaikannya bergeser sekarang ada di bulan Desember, 72%. Nah, akibat peluang kenaikan Fed rate ini, apa yang terjadi? Kita melihat yield obligasi US ya, 10 tahun, 30 tahun itu bergerak ke level tertinggi gitu. Nah, kenaikan yield ini sebenarnya nggak bagus bagi pasar saham. Biasanya kalau yield obligasi naik, artinya apa? Opportunity orang lebih baik beli obligasi daripada invest di pasar saham. Di sisi lain, cost of fund perusahaan akan lebih mahal. Sehingga ini pasti memberikan tekanan pada pasar saham. Tetapi kenaikan yield ini terjadi kenapa? Pertama, karena belanja pemerintah US dan hutang Amerika yang menumpuk sangat besar, menyebabkan investor meminta yield yang lebih tinggi. Yang kedua, perusahaan teknologi, khususnya AI dan turunannya, semikonduktor dan lain-lain, ini sedang melakukan belanja capex yang sangat besar sekali. Nah, ini menyebabkan mereka butuh tambahan pinjaman. Ini mendorong investor meminta yield yang lebih tinggi, gitu. Nah, ini yang mempengaruhi pasar. Di tengah yield yang naik, pasar saham cenderung turun, IHSG kita malah bisa bergerak cukup positif, ya. Ini yang terjadi di pasar. Nah, pasar Indonesia sebenarnya terbantu oleh beberapa hal ya kalau kita lihat, dan sentimen ini mungkin masih akan berlanjut gitu. Pertama, di awal pekan pasca 17 itu ya, mulai dari 14 pidato Bapak Presiden kita ini diapresiasi positif oleh pelaku pasar. Kita melihat pemerintah melakukan disiplin anggaran ya, jadi defisit tetap di bawah 3% tetapi pertumbuhan ditingkatkan. Kemudian beberapa hal menjadi lebih jelas ya, seperti pemerintah memposisikan Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengawas. Dan info yang kami dapatkan, DSI ini berperan strategis gitu ya, karena terlihat ekspor Indonesia ya, komoditas terutama yang diawasi DSI, itu harganya itu sudah mendekati harga internasional. Artinya under invoicing-nya berkurang, penerimaan negara meningkat, kinerja emitennya juga akan meningkat gitu. Jadi ini hal-hal yang positif ya, yang mendorong pasar kita bergerak naik. Nah, selain faktor tadi, kita juga melihat likuiditas perekonomian kita terjaga ya. Jadi dana M2 kita meningkat ya 8,3%, dan ini didukung oleh penyaluran kredit yang meningkat. Yang selama ini agak melambat, kredit kita meningkat dan menunjukkan fundamental perbankan kita yang solid. Nah, ini yang menyebabkan pasar kita terapresiasi. Ini yang menyebabkan kita berpikir kenaikan pasarnya masih akan berlanjut ya.
1: Oke, baik. Anda melihat ada proyeksi yang cukup positif untuk IHSG dari bagaimana kemudian resiliensi pasar modal kita di tengah sentimen global yang sedang melemah. Kemudian juga tadi Anda katakan ada sentimen yang cukup positif terkait dengan secara makro pidato presiden, kemudian juga likuiditas perekonomian, dan tentunya harapannya secara jangka panjang kebijakan tadi ya terkait dengan harga saham yang kemudian diturunkan, tidak dibatasi lagi di GoCap, ini bisa kemudian berpotensi menghasilkan likuiditas yang lebih baik secara jangka panjang untuk pasar modal Indonesia ke depannya. Terima kasih banyak Pak Hans Kui sudah bergabung bersama kami, praktisi pasar modal. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Hans Kui.
0: Terima kasih Ibu.
1: Pemirsa CNN Indonesia Business akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

informasi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau secara langsung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera. Kunjungan kerja ini dilakukan guna memastikan seluruh instruksi pemerintah terrealisasi dengan cepat dan terpadu di lapangan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden tidak hanya memantau pemadaman titik api, tetapi juga menekankan penguatan sistem pencegahan permanen seperti pembuatan sumur bor, embung, dan deteksi dini hotspot. Ya, diketahui pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berangkat ke Pekanbaru Riau untuk melakukan pengecekan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla pada hari ini, di mana Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh sejumlah menteri menuju Pekanbaru. Setelah meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan ke Sumatera yang dimulai dari Provinsi Riau untuk memastikan penanganan karhutla berjalan dengan cepat, terpadu, dan efektif. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo telah memastikan langkah penanganan karhutla berjalan dengan maksimal. Pemerintah telah menambah helikopter untuk waterbombing, personel darat dari unsur TNI, Polri, dan Manggala Agni, serta penyiagaan fasilitas kesehatan bagi warga. Selain itu, pemirsa, Presiden juga telah menginstruksikan tindakan tegas tanpa kompromi, di mana aparat penegak hukum telah memulai proses penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi korporasi yang terbukti terbakar maupun lalai dalam menjaga lahannya. Adapun diuraikan sejumlah titik api di Sumatera, dirinya mengatakan titik api tersebar di beberapa wilayah. Berdasarkan data terupdate dari Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 hotspot di 10 provinsi di Sumatera dengan konsentrasi tertinggi di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Luas lahan terbakar di 10 provinsi Sumatera pada 2026 tercatat mencapai 36.047,64 hektare.

Ya, pemirsa, kembali kami hadirkan informasi yang Anda saksikan di layar televisi terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Pekanbaru Provinsi Riau untuk mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah Sumatera. Dan visual yang kita saksikan adalah sesaat lagi Presiden Prabowo Subianto berserta dengan jajarannya yang baru saja tiba di Bandara Lanut Rusmin Nurjadin di Pekanbaru Riau. Ya, pemirsa, sebelumnya kita ketahui bersama pekan lalu Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan terlebih dahulu di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah untuk kemudian dilanjutkan agenda pada hari ini, yaitu kunjungan ke Sumatera dimulai dari Provinsi Riau. Yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini adalah tambahan helikopter untuk waterbombing, personel darat dari unsur TNI, Polri, dan Manggala Agni, serta penyiagaan fasilitas kesehatan bagi warga. Sejauh ini di Sumatera, pemirsa, update informasi yang kami dapatkan, lebih dari 2.000 hotspot di 10 provinsi di Sumatera dengan konsentrasi tertinggi terbanyak di Sumatera Selatan sebanyak lebih dari 1.400 titik. Riau 480 titik, kemudian Jambi 425 titik, di mana total luas lahan terbakar di 10 provinsi Sumatera pada tahun 2026 tercatat sudah mencapai 36.047 hektare.

Adapun pemirsa, selain daripada hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, bagaimana persiapan daripada pemerintah untuk penanganan karhutla di Sumatera? Adapun disiapkan juga terkait dengan alat berat sebanyak 15 unit masker dan juga oksigen untuk para petugas di lapangan. Informasinya baik. Yang kita saksikan bersama di layar televisi adalah Presiden Prabowo Subianto baru saja baik akan segera mendarat di Bandara Lanut Rusmi Nurjadin. Baik, Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di Bandara Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru Riau pagi hari ini sebagai agenda untuk meninjau langsung penanganan.

tantangan khususnya di kawasan Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambak. Karhutla di Rimbo Panjang telah berlangsung selama berhari-hari. Dan pemirsa, demikian CNN Indonesia Business. Saya Roslan Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dengan menggunakan helikopter, Polres Sika mengevakuasi seorang korban lansia yang mengalami bengkak kaki akibat tertimpa reruntuhan rumah sakit saat gempa Flores. Aktivitas CFD warga Palembang terganggu kabut asap. Warga terpaksa berolahraga di tengah kepungan asap. Akibat dilalui gelombang tropis 40, sejumlah jalan raya di Caracas, Venezuela tergenang banjir. Dan selain tiga topik utama kami tadi, kami juga telah menyiapkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Rizky Harisnanda, kita simak CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Sejumlah warga kampung adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menangis histeris meratapi rumah mereka yang kini tinggal puing usai terbakar pada Sabtu malam. Harta benda yang mereka miliki seperti rumah dan juga tempat usaha souvenir yang selama ini menjadi sumber penghasilan telah ludes terbakar. Mereka kini hanya bisa bertahan dari bantuan.
1: Tangis histeris keluarga penghuni rumah adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu pagi pecah. Warga yang merupakan lansia ini menangis sejadi-jadinya melihat puing-puing rumah mereka yang rata dengan tanah.
2: Bain-bain, Raden, ngetipah galak pilihannya anak, bain.
1: Sementara itu, seorang warga lainnya nampak syok di tengah puing rumah mereka yang terbakar. Barang-barang souvenir dagangan mereka tidak ada yang bisa diselamatkan karena mereka fokus menyelamatkan anak-anaknya. Lebih dari itu, kebakaran hebat ini bahkan membuat warga kehilangan tempat tinggal, tempat usaha penjualan souvenir tradisional, hingga seluruh harta bendanya.
3: Semua bahan-bahan juga tidak ada yang bisa diselamatkan.
4: Yang ada di badan aja ini, Pak.
5: Tidak bisa sama sekali satu.
4: Tidak ada, soalnya apinya sudah sampai sini. Pas saya cari anak saya, apinya sudah sampai sini. Tidak berani saya masuk rumah.
3: Fokus kita terus, cuma di malam itu cuma anak-anak aja. Selamat.
4: Yang penting anak-anak selamat aja, Pak.
1: Di tengah kesedihan dan ketiadaan harta benda, para korban kini bertahan hidup dari bantuan. Sejumlah ibu-ibu dan anak-anak bahkan harus berebut sejumlah pakaian layak pakai, sembako, serta nasi bungkus yang dibawa oleh relawan warga negara asing yang datang untuk memberikan bantuan.
6: Bapak, mas, baru keluar. Habis bakar semua.
7: Oke. Ada barang-barang

0: Hanya yang masih bisa diselamatkan?
1: Tidak ada
0: ya?
1: Tidak ada sama sekali yang di dalam.
2: Pasca kebakaran, sejumlah bantuan mulai berdatangan. Selain memberikan bantuan logistik, para relawan juga memberikan layanan trauma healing kepada korban anak-anak. Sementara itu, ratusan warga yang saat ini kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha masih menempati rumah-rumah sanak keluarga mereka yang berada di sekitar lokasi.
1: Atas laporan dari Pak Bupati, sementara ini selain ditampung di rumah-rumah warga atau keluarga, juga ada disediakan beberapa tempat oleh Pak Bupati yang menjadi opsi pertama untuk mengungsi sebagian keluarga yang terdampak kebakaran.
2: Hingga Minggu malam, polisi masih melakukan olah tempat kejadian. Namun penyebab pasti kebakaran yang meluluh lantakkan ratusan rumah adat Desa Sade masih belum diketahui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Sebuah mobil pemadam kebakaran di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kecelakaan saat menuju ke lokasi kebakaran hingga membuat 7 petugas pemadam kebakaran terluka. Sementara itu sebuah minibus terserempet kereta komuter lain di perlintasan kereta api tanpa palang di Tanjung Priok, Jakarta Utara. 2 penumpang minibus terluka.

0: Video amatir menunjukkan sejumlah petugas pemadam kebakaran tergeletak di badan jalan dalam kondisi terluka. Mereka menjadi korban kecelakaan setelah mobil damkar yang ditumpangi terguling di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpiling, Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Mobil damkar terguling saat hendak menuju lokasi kebakaran di Desa Bumi Ayu. 7 petugas yang terluka langsung dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut Kepala UPTD Damkar Polman Imran, kecelakaan terjadi saat mobil damkar hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun kendaraan tersebut tiba-tiba berpindah jalur. Pengemudi damkar berusaha menghindar namun kehilangan kendali hingga mobil terguling. Kamera amatir merekam suasana sesaat setelah sebuah minibus terserempet komuter lain di perlintasan jalur kereta api Jalan Rumah Sakit Paru-Paru, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu siang. Salah seorang perempuan penumpang mobil tergeletak di jalan dan
1: 521 titik. Nah, alhamdulillah sudah bisa kita padamkan
0: sehingga tertabrak minibus.
1: Luasnya 1016
2: dan saat ini kita akan menuju ke Pekanbaru Riau, di mana Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Pekanbaru Riau dan akan melakukan rapat koordinasi terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
1: Banyak, sekitar 10 hektar. Ya,
3: total di Provinsi Riau hari ini 7 titik itu luasnya berapa?
1: Lebih kurang sekitar 900 hektar.
3: 900 hektar.
1: 900 hektar. Terbagi di 4 kabupaten.
3: Jadi dari 16.000 hektar yang terbakar, sekarang tinggal 900.
1: 900 ya.
3: Dari Jin. Januari sampai Agustus, saya kira cukup bagus itu. Saya terima kasih.
1: Siapa ya, persen?
3: Yang 900 ini saya kira saya minta segera bisa di ya.
1: Siapa persen?
3: Saya terima kasih penanganan di Riau ini. Sampaikan terima kasih penghargaan saya dari semua kepada semua anak buahmu ya, Pangdam, Kapolda, Gubernur, BPBD,
1: siap,
3: dan semua KL, semua institusi ya. Saya kira ini cukup membanggakan ya, kalian mengatasi 15.000 hektar. Ini saya yakin yang 900 ini bisa saudara segera ya kerahkan TNI Polri ya, kerahkan kekuatan kita. Kalau Anda perlu tambahan bantuan segera laporan, kalau perlu tambahan, tapi saya percaya kalian tinggal 900 itu tetap waspada untuk ke depan ya. Terima kasih.
1: Siap, terima kasih Pak Presiden.
3: Lanjut, apa yang kau butuh sekarang?
1: Siap, kami izin menyampaikan sebaran titik panas di Riau. Terpantau bahwa yang ada izin, siap.
3: Jadi titik panas tadi berapa? 7 titik api, titik ya. Panas berapa?
1: 306, masih, izin Pak Presiden. Ya, tapi berada di wilayah selatan Riau.
3: Oke.
1: Di wilayah utara tergolong aman Pak.
3: 306 ya?
1: 306
3: ya. Jangan nunggu sampai jadi titik api.
1: Siap.
3: Ya tolong ya, masuk. Siap. Masuk. Siap. Ke titik hotspot itu. Siap. Segera ya. Aja masuk, ambil tindakan dini.
1: Siap. Mungkin.
3: Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air.
1: Siap, bisa Pak.
3: Bisa,
1: bisa, bisa Pak.
3: Kedalamannya dalam nggak?
1: Bisa antara 30 sampai 50 meter, itu bisa kita bikin.
3: Segera, segera aja di 300 titik langsung bikin bor air.
1: Siap ya. Pak Presiden, terima kasih banyak Pak Presiden.
3: Ya langsung ke situ, langsung bikin bor air.
1: Siap.
3: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
1: Siap.
3: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah, kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
1: Siap. Ya.
3: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka.
1: Siap.
3: Ya, TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir per nanti biayanya bisa melalui KUR, operasi, tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
4: Siap. Ya.
3: Lanjut.
1: Siap, Pak. Untuk kesiapan personil kekuatan kita total ada 14.382 orang untuk tim Satgas Daratnya, kemudian untuk Satgas Udara ada satu unit pesawat yang untuk melaksanakan modifikasi cuaca. Nah, ini sangat efektif, Pak Presiden, begitu ada awan kita langsung modifikasi, alhamdulillah turun hujan, ini untuk membasahi lahan gambut yang kering sehingga tidak mudah terbakar. Nah, cuman kita kendalanya tergantung awan yang ada. Kemudian untuk patroli udara dari BNPB kita dibantu satu unit, dari Kementerian Kehutanan satu unit, kemudian helikopter waterbombing 5 unit. Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air.
3: Apa? Liter?
1: Liter.
3: Dengan itu? Angkanya saya tidak lihat.
1: 41 izin.
3: Oh, itu.
1: Oh ya,
3: izin. 41
1: juta. Sudah siram.
3: Bagus. Hanya dengan 5 heli.
1: 5 heli, izin.
3: Yuk.
1: Ya.
3: Terkendali ya, berarti juga butuh tambahan helikopter waterbombing.
1: Kemarin izin.
5: Izin Bapak Presiden, kami izin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur agar tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lainnya. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita tidak bisa jangkau, Pak. Kemudian strategi kami yang berikutnya, kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar, itu untuk mengkontainment apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan, karena lahan ini gambut, ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang bisa memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar atau kontainer. Kemudian
3: sekat
5: perlu kami
3: air ya, sekat air.
5: Sekat air, sekat kanal
3: itu kita berapa buat dalam?
5: Berapa dalam sampai keluar air, kurang lebih gambut itu 2 sampai 3 meter sudah keluar air.
3: Oke. Siap. Lebarnya berapa?
5: Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
3: Berapa alat ekskavator ya?
5: Hanya ekskavator. Kami sudah standby kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Oke.
3: Pakai aja yang ada semua ya, ekskavator.
5: Kemudian
3: ekskavator itu tidak yang terlalu besar ya?
5: Tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk ke dalam. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk
3: tambahan.
5: Siap.
3: Jadi 5 nanti tambah 2.
5: Tambah 2, siap.
3: Tapi juga butuh. Udah terkendali.
5: Semakin banyak semakin bagus Bapak Presiden.
3: Coba itu coba cek nanti. Saya harus cek Palembang nanti.
5: Siap.
3: Ya. Cek kalau Palembang lebih butuh, aku alihkan ke Palembang itu.
5: Siap. Ya. Siap. Siap. OMC.
3: Iya, mungkin OMC.
5: Siap.
3: Ya, tambah.
5: Kemudian
3: pesawat OMC ya. Dari udara bisa. Tambah. Awan bagus di sini.
5: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang dari arah Australia ini relatif lebih kering. Kita masih bersyukur di bulan Agustus itu angin monsun masih ada sedikit yang dari utara membawa uap air, itu yang kita maksimalkan untuk OMC. Kemudian Bapak Presiden kami laporkan, kami juga sudah dibentuk tim PRCPB yang diinisiasi oleh Bapak Panglima TNI. Kami sudah siapkan peterjun-peterjun terbaik untuk melaksanakan freefall di daerah-daerah tertentu untuk bisa secara langsung on the spot memadamkan api.
3: Sudah ada tim di sini dibentuk?
5: Siap, ada tim Alpha yang sudah kami siapkan.
3: Sudah?
5: Siap, sudah di sini.
3: Apa timnya kalau bikin apa?
5: Tim Alpha
3: ya?
5: Siap.
3: PPRC apa?
5: PRCPB, Pasukan Reaksi Penanggulan Cepat, PRCPB.
3: Oke, good. Bagus. Oke. PRC siap. Bencana.
5: Siap.
3: D-nya daerah.
5: Penanggulan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulan Bencana, PRCPB.
3: Bagus. Yuk, punya penunjuk-penunjuk free fall di sini.
5: Siap. Kami dari pusat untuk penunjuk-penunjuk free fall kita kumpulkan di sini.
3: Pasket. Ya, kalau ke tempat yang susah dijangkau. Kalau dia bisa dijangkau mungkin dengan heli, mungkin cukup dengan
5: heli.
3: Rappelling atau
5: siap. Fast roping. Rappelling dengan fast roping, siap. Para motor juga siap. Aduh, termasuk juga. Drone juga.
3: Jadi saya minta titik panasnya itu, hotspotnya sudah
5: siap.
3: Kita ya segera
5: di
3: bor air sudah mulai kita
5: siap
3: antisipasinya.
5: Siap Bapak Presiden.
3: Kabalokan APD sudah cukup. Jadi tim yang terdekat sama titik api atau titik panas harus pakai APD. Tim free fallnya bisa pakai APD nggak ya? Pakai ya, bisa ya. Alatnya, oke. Bagus. Itu kalau bisa, you praktek. Karena saya minta didokumentasi ya. Ini saya kira pertama kali ya kita lakukan ya. Dalam sejarah ini ya, bagus. Iya benar, jadi free fall itu jangan hanya untuk upacara aja. Tapi ini sekarang kita pakai untuk bantu rakyat. Baik, bagus. Silakan yang lain yang mau laporan.
4: Selanjutnya dipersilakan Pak Kapolda untuk menjelaskan, terima kasih.
6: Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Presiden, mohon izin dalam aspek penegakan hukum, sejak tahun 2025 sampai sekarang kita melakukan pendekatan multi-doors approach. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026 total dari Januari sampai sekarang 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Kemudian next, untuk upaya pencegahan sekaligus memutus mata rantai karhutlah yang disebabkan, semuanya disebabkan oleh manusia Bapak. Setelah kita melihat data di 2021-2022 pada saat COVID itu zero karhutlah Bapak. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutlah semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami membuat satu pendekatan baru, kami membuat 513 plang peringatan penegakan hukum karhutlah agar tidak terulang kembali. Ini terjadi di tahun lalu Bapak, di 2025 di Kabupaten Rokan Hilir. Dan alhamdulillah sekarang setelah kita melaksanakan pemasangan plang sumur hidup Bapak, jadi bekas kebakaran tidak boleh ada lagi yang melakukan penanaman, karena ini biasa menggunakan modus oleh perusahaan besar menggunakan petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ kemudian melakukan pembakaran. Lalu yang berikutnya next,
3: maaf Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?
6: Sampai saat ini belum ada Bapak, tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi ada yang tidak mempunyai kebun di situ, ada dua atau tiga orang, tetapi dia ada di situ padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing situ.
3: Ada berapa
6: berarti
3: orang?
6: Dia ada total sampai saat ini untuk tahun lalu ada 90
3: enggak yang
6: ada
3: yang,
6: tiga orang pada tahun
3: yang,
6: lalu Bapak
3: yang enggak punya ladang di situ.
6: Ada tiga orang Bapak,
3: turun dibawa ke Jakarta ya
6: siap,
3: turun dikirim ke Jakarta Kapolri ya, kita dalami di Jakarta.
6: Siap Bapak. Kemudian
3: nanti pendalamannya saya juga minta Bin ikut ya.
6: Siap. Kemudian untuk sumber daya penanganan yang kami lakukan di sini adalah kegiatan gotong royong Bapak. Baik itu dengan Kodam 19 Tuanku Tambusai, dengan pemerintah daerah, lalu dengan stakeholder terkait. 3030 personil kami membuat infrastruktur pengendalian karhutlah. Di situ ada 18 sumur bor. Sumur bornya begini Bapak, memang karakteristik di sini banyak sungai, ada ratusan sungai di sini. Jadi kalau kita menggali dengan alat eskavator 2-3 meter sudah ketemu, beda dengan di Kalimantan Bapak hampir ya. Sampai dalam benar. Kemudian ini embung Bapak, kami sudah membuat 1390 embung khusus untuk yang kejadian hari ini di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Kerumutan ya. Itu setiap 50 sekarang sampai saat ini 700 hektar Bapak, setiap 50 meter kami buatkan embung seperti di sana. Jadi sumber airnya itu diambil dari situ, ketika ini kosong kita pindah lagi ke embung yang lain, nanti 2-3 jam ini akan muncul lagi airnya karena memang menyerap dari gambut semua. Lalu ada 1988 sekat kanal, kemudian ini ada 268 menara pantau yang punya kewajiban perusahaan atau korporasi-korporasi yang ada di sini. Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Ada berapa perusahaan?
6: Ada 5 perusahaan yang diberikan sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Bapak.
3: Kementerian?
6: Sampai. Lingkungan Hidup.
3: Lingkungan Hidup.
6: Siap Bapak. Next.
3: Aku minta nama korporasi itu ya.
6: Adik. Kemudian ini
3: cari lagi yang melanggar.
6: Siap Bapak.
3: Tahun ini.
6: Siap Bapak. Kemudian
3: 5 perusahaan itu sudah memperbaiki sekarang.
6: Sudah Bapak.
3: Sudah
6: memenuhi, tapi sampai sekarang masih status quo 5 perusahaan tersebut.
3: Maksudnya
6: 5 perusahaan sawit masih status quo Bapak.
3: Dicabut tadi.
6: Belum dicabut.
3: Oh. Ya nanti kita dalami lagi di Jakarta ya. Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga ini kita cabut.
6: Siap. Kemudian
3: ini kan sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga. Gak boleh dia seenaknya, dia tidak mencegah ya, mencegah ya. Lanjut.
6: Siap. Kemudian kekuatan kami tadi yang berikutnya adalah kemitraan atau gotong royong yang kami sampaikan. Kami mengeluarkan maklumat, biasanya maklumat itu tentang penegakan hukum saja dikeluarkan oleh Kapolda ya. Tetapi tahun lalu kami mengajak Forkopimda, Pak Gubernur, untuk sama-sama mengeluarkan maklumat pencegahan katrudla. Di antaranya adalah melakukan pencegahan sebagai tanggung jawab kita bersama, larangan pembakaran lahan, kemudian itu adalah tanggung jawab pemilik lahan, lalu restorasi pasca karhutla. Kami gali Bapak, kami ganti ke depan dengan program presisi Bapak Kapolri, kami turunkan di bawah ada green policing, bahwa kita hadir untuk menjaga keberlangsungan dengan melakukan restorasi sebanyak-banyaknya. Kami lakukan edukasi sosialisasi ke seluruh sekolah, terutama PAUD, TK, SD, untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak mulai usia dini udah memberikan penanaman, bahkan hadiah kado ulang tahun kami kasih kado pohon untuk ditanam. Anak-anak kami suruh menanam pohon lalu diberikan nama, dan itu setiap saat Babin Kamtipmas, Babinsa, sampai ke tingkat bawah kita turunkan. Kemudian berikutnya ada instruksi Mendagri Bapak nomor 1 2026, kemarin kami menerima dengan Pak Gubernur, kami sudah mengumpulkan seluruh bupati, wali kota se-Provinsi Riau, sampai kepada camat, sampai kepada kepala desa, di samping ada Babinsa dan Babin Kamtimas, kita sampaikan untuk menyampaikan tentang pencegahan-pencegahan pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Lalu kami juga mengajak mereka, kalau melakukan pembukaan lahan, kami yang akan mendampingi pembukaan lahan. Bahkan pemerintah daerah, Babinsa, Babin Kamtimas, memberikan dukungan untuk memetakan mana lahan yang bisa dikembangkan untuk menanam. Karena setelah kami analisa, dari 800 hektar yang dibakar 2026, 700 sekian itu adalah lahan APL Bapak. Jadi dibuka oleh petani. Area penggunaan lahan. Kemudian yang kedua, ada hutan konversi. Itu hanya beberapa, hanya 9% Bapak. Lalu ini yang menjadi kekuatan kami di daerah, mengumpulkan seluruh pejabat struktural, mulai dari bupati, camat, sampai kepada kepala desa, sampai kepada Babinsa, Babin Kamtimas, untuk bergerak serentak. Next. Kemudian next, ini tadi sudah dijelaskan pasca karhutla. Tadi sebelum pada saat kita melakukan pemadaman, dan ini yang kita lakukan saat ini. Kami dengan pemerintah daerah, terutama dengan jajaran dan Ramil Kapolsek, kami membuat posko kesehatan. Bagaimana banyak masyarakat yang terdampak, yang sampai saat ini sudah diliburkan sekolahnya, kita bagi masker, kita beri posko kesehatan, dan yang paling penting Bapak, ada O2 oksigen yang kami buat di kantor Polsek, juga di kantor-kantor kelurahan, untuk masyarakat bisa datang untuk mendapatkan oksigen. Lalu untuk petugas, kami membuat posko di tengah-tengah tempat yang kebakaran. Jadi tahun ini ada satu dari Manggala Agni yang meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Jadi setiap mereka melakukan pemadaman, mereka mampir 15 menit, mereka mendapatkan udara segar. Nah ini yang perlu untuk kita mencegah, jangan sampai anak-anak kita di lapangan mendapatkan ISPA Bapak.
3: Berapa perkiraan Anda, berapa tabung oksigen yang masih kalian perlu?
6: Kami masih, sementara ini yang di Kerumutan yang terdampak, kami masih ada 30 tabung oksigen. Pak Gubernur kemarin sudah menyiapkan 50 tabung oksigen. Jadi kami perlu banyak Bapak.
3: Berapa kira-kira?
6: Perlu bisa 500 Bapak.
3: 500?
6: Siap.
3: Kabalok, segera kirim 500. Ya. Terima kasih.
6: Siap, next. Ini upaya-upaya pencegahan yang sudah kami lakukan. Pernah Bapak Kapolri pada tahun lalu tuh membuat jambore karhutla, kita memberikan edukasi kepada anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar untuk sama-sama bagaimana mencintai alam, sama-sama mereka kita ajarkan bagaimana untuk bisa memadamkan api bersama-sama. Kemudian ada sosialisasi juga di lembaga pendidikan, kami menambah embung, mumpung upaya-upaya pencegahan ini kami lakukan secara awal, Bapak Panglima Kodam, kami dengan Pak Gubernur sudah dari awal sudah menyiapkan banyak embung untuk sebagai sarana kalau seandainya ada kekeringan kita bisa mendapatkan sumber air. Kemudian next, upaya preventif yang lainnya, kita sudah melakukan sosialisasi Bapak, ada 500 ribu sekian kegiatan. Lalu kami bersama jajaran ke bawah di Babinsa sama Babin Kaptimas, sudah ada 502 kegiatan menyebarkan maklumat dari Pak kami bersama Forkopimda untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian pemasangan spanduk sudah puluhan ribu dan apel siaga. Mungkin di sini yang paling banyak ada 44 kegiatan apel siaga. Lalu patroli dilakukan secara kolaboratif juga bersama. Lalu kami melakukan juga FGD. Next. Nah ini sinergitas, kemarin kami dikerumutan dengan Panglima TNI, dengan Pangdam di lokasi tersebut, ternyata saat ini sudah ditutup lagi dengan api.
3: Sudah apa?
6: Sudah kebakar lagi Bapak, yang di sini, kan dari kanan ke kiri, ternyata dia bisa lompat, sudah bisa lompat karena pengaruh angin kemarin Bapak. Gambut. Siap, demikian Bapak yang dapat kami laporkan Bapak.
3: Baik. Terima kasih ya, saya terima kasih, saya benar-benar gembira melihat penanganan saudara-saudara. Ya. Saya kira ini sesuatu yang baik, mungkin kita catat untuk disampaikan ke daerah-daerah lain cara penanganan. Langkah-langkah kegiatan preventif kalian juga cukup bagus. Pangdam sudah berapa lama di sini?
4: Siap, 1 tahun.
3: Kapolda?
4: Siap, baru 17 bulan. Siap. Baru 1 tahun lebih Bapak.
3: Coba cari kejabatan supaya mereka bisa naik. Ya, selesai dulu. Kalau 900 kosong.
4: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Ya. Ya, kalau begitu 900 selesai, ya. Panglima TNI, Kapolri. Kita harus gini. Saya bukan apa-apa. Saya kalau Anda tahu saya kan. Kalau enggak beres aku juga bicaranya juga ketus ya. Tapi kalau bagus saya bicara bagus. Saya besar hati, waktu saya mau mendarat di udara ya saya agak berdoa-doa, waduh jangan sampai

0: jelek. Ternyata doa saya mungkin agak dikabulkan, saya dapat berita yang membesarkan hati saya. Dan ini kerja keras saudara-saudara semua, ya. Terima kasih semuanya. Ini teamwork. Aku senang. Tadi istilah Anda itu gotong royong.
1: Siap.
0: Saya suka sekali.
1: Siap.
0: TNI, Polri, BPD, semua jalur, semua unsur pemerintah daerah, ya. Sipil, semuanya bergerak. Ini yang kita inginkan. Jadi saya terima kasih, saya besar hati laksanakan kegiatan ini, minimalkan begitu 900 hektar selesai, ya. Saya minta laporannya Panglima TNI, ya, sama Kapolri, Kasat. Enggak, kita sekarang ini harus menghormati kerja keras. Tentunya nanti BNPD dan jalur-jalur yang lain, ya, kita juga hormati, ya. Gubernur, terima kasih. Jadi apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Jadi tetap kalian masih minta tambahan 2 helikopter waterbombing.
1: Siap.
0: Tetap.
1: Siap, siap, siap.
0: Tetap. Ya udah.
1: Sama oksigen, Bapak? Oksigen.
0: Ya, oksigen, ya, prioritas oksigen. You butuh 500, ya?
1: Siap.
0: Anda butuh 500. Kirim 500 segera, ya. Kalau perlu tambahinlah 700 lah. Biar cadangan. Ya. Tapi saya senang ini, embung-embung sama sekat-sekat itu sudah, ya. Good. Bagus, ada lagi tambahan? Ya, Kapolri.
2: Karena tadi sempat kami ngobrol dengan Gubernur dan Pak Kapolda dan Pak Dambak, memang tadi perlu tambahan titik-titik yang dibuat sumur bor permanen yang di tempat-tempat yang potensial memang sering terjadi kebakaran, Pak. Itu kan bisa ditarik dalam waktu kurun mungkin 5 tahun ke belakang atau apa, sehingga kemudian pada saat peristiwa kering OMC tidak ada karena awan nggak ada, tapi paling tidak sumber airnya itu betul-betul permanen sudah ada di situ, Pak.
0: Oke. Okay. Mungkin kebutuhan sumur bor berapa kalian butuh? Kemarin sudah dicatat, ya, kemarin, ya, yang kebutuhan Kalteng, ya, sumur bor, Kalbar juga kita mau kirim, ya.
3: Sudah. Hari ini sudah terkirim 500. Dalam minggu depan 2000, Pak, ke Kalimantan.
0: Untuk alat bor juga.
3: Alat bor.
0: 2000.
3: Dalam bulan ini, Pak.
0: Dalam
3: totalnya.
0: Bulan. Sudah terkirim 500. Ke mana tuh? Kal.
3: Tiga provinsi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Pak.
0: Okay. Ya. Kalau Rio perlu tambahan bor, kita kirim ke Rio juga, ya?
3: Perlu, Bapak.
0: Perlu. Sama Kaltim juga perlu. Jangan menunggu. Kita preventif semua.
3: Siap. Ya.
2: Setahun dua kali, Pak. Lebih banyak dibandingkan yang lain, Pak. Jadi mungkin dengan mempelajari data yang ada, kecenderungannya, kebakarannya di mana, titiknya bisa jauh lebih.
0: Ya, baik.
1: Kami petakan.
0: Kurang lebih berapa kalau butuh?
2: Kami
0: titik sumur bor.
1: Siap. Kami akan mengecek dulu, Pak.
2: Ya.
1: Di data kami ada 159 desa yang rawan, Bapak. Jadi sumur bor ini mungkin untuk setiap sampai 5 tahun ke depan masih bisa kita pakai.
0: Ya, berapa jadi butuh, Bu?
1: Sekitar 500 sumur bor sampai 700 sumur bor. Kalau misalnya satu desa itu ada 2 titik sumur bor yang kita bisa gali,
0: akan bantu sangat. Akan sangat bantu, ya.
1: Sama.
0: Jadi you butuh 500.
1: 500.
0: Catat. 500 sumur bor, ya. Satu sumur bor di sini harganya berapa?
1: 60 juta, Bapak. 40 sampai 60 juta.
0: Hmm?
1: 40 sampai 60 juta kalau yang di sini, kalau di lahan di mineral, Bapak.
4: Izin saran, Pak. Mungkin ini masalah genset dengan pompa ini selama ini juga sudah dilakukan, Pak. Tapi selama ini dibawa masing-masing, Pak. Jadi mungkin harus didesain khusus. Ini yang sedang dicoba di Kalteng, di Kalbar. sehingga genset dengan pompanya itu bisa terlindung di situ, Pak.
0: Ya.
4: Terlindung di situ. Resikonya memang kalau memang tidak lebih cepat ya memang hilang, Pak. Tapi mungkin lebih baik seperti itu karena selama ini tidak dibawa.
0: Kan ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, ada.
1: Ada, Pak.
0: Ya udah, tanggung jawab mereka. Ya. Ya. Berapa itu? Dia betul, ha?
1: Ya.
0: 500 titik.

cek kalbar berapa, kalau saya

0: Ya nanti segera ya kita turunkan di 500 500 bor ya untuk sekian ratus desa. Jadi bisa dua mungkin satu desa ya, lebih mungkin. Ya. Apalagi?
1: Izin Pak Presiden.
0: Ya.
1: Pertama kami melaporkan, kami sudah menerima juga instruksi Menteri Pak Dalam Negeri dan sudah kami menindaklanjuti instruksi Gubernur kepada Kepala Daerah. Alhamdulillah ini sudah kami laksanakan. Yang keduanya kami sesuai arahan Pak Mendagri, kami menyiapkan dana BTT. Kami sudah kami siapkan dana BTT untuk kebutuhan menunjang Karula, Pak Presiden. Alhamdulillah dan ketiganya kami mengucapkan terima kasih kekompakan dari tim Porkopinda terhadap penanganan Karula sini cepat terasa. Terima kasih Pak Presiden.
0: Lain-lain, ya silakan Mendagri.
2: Siap. Mohon izin Bapak, kami sampaikan bahwa kami melihat bahwa di Riau ini pencegahannya bagus Pak, awalnya Pak. Karena kami mendengar dari awal perusahaan-perusahaan sawit itu dikumpulkan oleh Porkopinda dan kemudian ditekan, jangan sampai ada pembakaran gitu, Pak. Karena belajar dari tahun-tahun yang lalu modus untuk perluasan itu Pak. Dengan ditekan ini mikir Pak ya. Ini yang kedua, proaktif langsung sampai ke garda terdepan di tingkat apa kecamatan, polsek dan ramil, kemudian juga camat dan kemudian juga langsung dibawa Babinsa, Babinkamtibmas dan kepala desa itu tahu, sudah tahu orang-orang yang pelaku-pelaku yang biasa membakar 2 hektar kemudian membakar disuruh gitu Pak. Nah ini dikumpulkan sehingga ini menjadi berkurang. Saran kami memang langkah ini terus lanjutkan sambil untuk mencegah jangan sampai pembakaran baru, jangan sampai kendor Pak, karena ini kan panasnya masih berlanjut ini Pak. Kalau diperkirakan nanti kan akan El Nino yang agak panjang gitu. Jadi kami mungkin meskipun nanti 900 hektar sudah selesai, terus saja apa namanya itu tidak kendor gitu Pak. Ya. Mungkin apa masih?
0: Terima kasih. Ya sebagaimana tadi ya, teruskan langkah-langkah saudara, beri edukasi, pembinaan ya, gubernur semua jajaran, pangdam kapolda semua jajaran ke bawah, dan semua unsur juga mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap oknum-oknum atau korporasi yang masih coba-coba atau masih nakal ya. Tapi langkah-langkah saya kira dengan yang tadi ya sudah saya beri petunjuk, semua hotspot sudah Anda lakukan aksi pencegahan. Bor segera kita kirim. Anda sudah benar bikin embung-embung di tempat hotspot saya kira ya. Jangan dan kemudian ada tim reaksi cepat ya, penanggulangan bencana itu saya kira bagus sekali dibantu dari pusat ya. Jadi tolong di sini ada di posko kalian bisa monitor titik api bisa ya, titik siap. Hotspot juga bisa.
3: Siap bisa.
0: Jadi begitu hotspot sudah ada koordinatnya, kalau tidak salah di sini sekitar 300 hotspot ya.
3: 306. Siap.
0: Segera ya, Anda lakukan itu semua.
3: Masih bisa kita geser.
0: Begitu titik api harus kirim tim.
3: Siap.
0: Tapi begitu hotspot lakukan pencegahan.
3: Siap.
0: Sekat, embung, bor. OMC diupayakan terus ya. Helikopter waterbombing standby.
3: Siap.
0: Baik, ada hal-hal lain? Silakan Panglima.
4: Izin Pak Presiden, untuk 3 batalion yang untuk membantu Karhutla yang di Kalimantan sudah bergeser semua. Kemudian 1000 orang penyuluh dari pusat nanti akan dan sudah digeser, sudah mulai datang ke ke Riau dan ke Kalimantan, Pak. Secara bertahap 1.000 orang sudah kita siapkan untuk membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian pesawat CN sudah digeser ke sini juga untuk membantu dengan heli, Pak. Kemudian tadi ada tim SUS, sudah satu tim pripol, rencana akan dicoba di sini, tapi lihat cuaca, kalau awannya bagus kita akan terjunkan. Kemudian tim pas roping juga sudah siap, Pak, dengan helinya. Kemudian tim paramotor, parastrik sudah disiapkan. Nanti kalau awannya bagus bisa kita coba, Pak. Terima kasih.
0: Oke, Panglima TNI, tapi perhatikan Kalbar itu lebih berat ya. Jadi konsentrasi Kalbar, dan saya juga minta diperhatikan untuk Lampung. Lampung ada ya Waikambas Taman Nasional, itu fokus kita juga ya. Saya dapat laporan itu juga ada hotspot di situ dan sudah ada kebakaran berapa hektar gitu ya. Dan di situ kan taman konservasi kita untuk gajah dan sebagainya. Gajah-gajah terakhir di termasuk di Sumatera harus kita rawat. Baik, terima kasih sekali lagi ya saudara-saudara. Saya sangat besar hati, saya bangga dengan pekerjaan kalian, leadership kalian, management dan leadership kalian sangat bagus. Ini diteruskan ya. Kalau tidak ada lagi, Menseknek, Kapolri.
5: Kami juga tambahkan di Kalbar 300 personil, Pak.
0: Oke, terima kasih.
5: Sehingga untuk berkembang kuat. Dan nanti arahan Bapak untuk Waikambas kami koordinasi juga.
0: Tolong ya.
5: Terima kasih. Kemudian mohon izin, Pak, kami datakan dari data yang kami catat bahwa ada beberapa kasus korporasi yang saat ini sedang berproses perdata di peradilan, Pak. Kalau memang nanti ternyata memang mereka ada posisi di mana mereka tidak melaksanakan kewajibannya, Pak, nanti kami akan cek lagi sesuai dengan arahan Bapak tadi. Yeah. Walaupun ini sudah berjalan, Pak, di luar yang ada, tapi kalau itu jadi modus yang tadi seperti disampaikan, membakar lahan atau tidak melengkapi peralatan yang wajib dimiliki korporasi, mungkin kami nanti
0: baik, bagus
5: laporkan khusus.
0: Yeah. Terima kasih, Pak. Nanti juga kasih tahu ke kejaksaan ya.
6: Ya, dan baru saja kita menyaksikan rapat koordinasi di Pekanbaru Riau yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera. Ya, warga Palembang terpaksa berolahraga di tengah kepungan asap. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
7: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Ya, kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat terus menjadi perhatian pemerintah. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono, mendorong keterlibatan perusahaan swasta untuk mempercepat penanganan dan mencegah meluasnya kebakaran. Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala BPLH, Dias Hendro Priyono, meninjau langsung lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Dalam peninjauan ini, Dias mengumpulkan sejumlah perusahaan yang berada di sekitar titik api untuk berkoordinasi dalam penanganan karhutlah. Salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan sekat kanal di sekitar area konsesi perusahaan. Infrastruktur ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air di lahan gambut sekaligus membantu proses pemadaman. Dias menegaskan penanganan karhutlah membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan sektor swasta karena kebakaran lahan gambut tidak dapat diselesaikan dengan satu metode maupun oleh satu instansi. BPBD mencatat luas karhutlah di Kalimantan Barat mencapai lebih dari 30 ribu hektar sepanjang Januari hingga Juli 2026.
1: Ini semua kan kita nggak bisa menyelesaikan ini dengan satu solusi saja. Kita butuh bantuan juga dari bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Ibu juga ya, Bapak Ibu. Ibunya kita juga, dan dari bapak-bapak juga kami mohon untuk itu membantu dengan membuat sekat kanal yang paling efektif itu ya.
0: Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan setelah berjibaku selama 42 jam. Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Menhut akan menindak tegas setiap orang atau korporasi yang sengaja membakar hutan dan lahan demi alasan apapun.
2: Setelah berjibaku selama 2 hari 2 malam, petugas gabungan akhirnya berhasil memadamkan api yang membakar hutan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur pada Sabtu. Meski api telah padam, petugas gabungan masih berjaga di lokasi untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa di semak maupun material kering. Petugas juga masih melakukan penyemprotan air untuk mencegah bara kembali memicu titik api. Berdasarkan perkiraan sementara, area terdampak kebakaran hutan di Reser Kuala Penet, SPTN Wilayah 3 Kuala Penet, TNWK mencapai sekitar 673 hektar. Dari pemantauan pihak Balai TNWK, kebakaran tidak berdampak pada kelompok gajah liar dan gajah jinak di Pusat Konservasi Gajah karena berada jauh dari lokasi kebakaran.
3: Kita bahu-membahu sampai saat ini dalam rangka penanganan kebakaran hutan di Seksi 3 Kuala Penet. Alhamdulillah sampai saat ini tinggal kurang lebih sekitar 100 meter.
2: Untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, Balai TNWK meningkatkan patroli di sejumlah wilayah rawan. Masyarakat juga dilibatkan melalui kelompok yang peduli terhadap kelestarian kawasan hutan. Menteri Kehutanan Raja Antoni Minggu sore meninjau langsung kondisi terakhir lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Guntung Damar, Banjarbaru, dan juga di pedalaman Kabupaten Banjar. Menteri Kehutanan menyatakan akan menindak tegas setiap orang atau korporasi yang sengaja membakar hutan dan lahan demi alasan apapun. Karena dampak pembakaran lahan ini, sejumlah daerah maupun lintas negara mengalami kabut asap.
4: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang kena pelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka. Dari pihak kepolisian tadi saya juga mendapat laporan dari Jakarta, total sudah 52 kasus yang dalam proses.
2: Berdasarkan data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau SIPONGI, jumlah hotspot di Kalimantan Selatan sempat menurun. Selain pemadaman darat, operasi udara juga dilakukan melalui waterbombing. Dalam satu hari tercatat ada 176 kali pengeboman air dilakukan untuk menekan penyebaran api. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabut asap akibat karhutlah mulai menyelimuti kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kondisi ini dipicu lonjakan titik panas di Kabupaten Pelalawan. Sementara itu akibat kabut asap, dua maskapai penerbangan gagal mendarat di Bandara Sultan Toha Jambi.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai menyelimuti Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada Minggu 23 Agustus. BMKG mencatat sebanyak 335 titik panas terdeteksi di Riau dengan 216 diantaranya berada di Pelalawan. Jarak pandang di Pekanbaru sempat turun hingga 4 km pada pagi hari sebelum meningkat menjadi 6 km menjelang siang.
5: Untuk asap sendiri berdasarkan hasil dari citra satelit itu kan hotspot terbanyak di Kabupaten Pelalawan. Untuk arah angin sendiri itu kan bertiup dari tenggara hingga selatan menuju ke barat laut hingga utara. Nah, untuk Kabupaten Pelalawan ini kan berada di sebelah tenggaranya Pekanbaru. Jadi kemungkinan ini kiriman dari Pelalawan.
2: Masyarakat diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta tidak melakukan pembakaran lahan. Sementara itu, dua maskapai penerbangan gagal mendarat di Bandara Sultan Taha, Jambi akibat kabut asap. Maskapai Batik Air dan Super Airjet sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dialihkan mendarat ke Bandara Batam serta Palembang. Pengalihan pendaratan dilakukan demi keselamatan utama penumpang maupun kru pesawat.
6: Pada jam tersebut ada penerbangan dari Batik dan juga Super Airjet yang mengalami keterlambatan.
7: Artinya gagal landing, terus landing kemana dia, Bang?
6: Iya, untuk Batik itu divert ke Batam, dan juga untuk Super Airjet itu divertnya ke Palembang.
2: Selain diakibatkan asap kebakaran gambut di Jambi, kondisi ini juga akibat asap kiriman yang dibawa angin dari wilayah Sumatera Selatan.
8: Ini juga memicu peningkatan asap di wilayah kita, Pak, karena angin kan bergerak dari tenggara hingga selatan.
7: Oh, dari Sumatera Selatan?
8: Sumatera Selatan juga menambah pasokan asap. Terpantau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, Pak, sehingga jam 12 tadi itu terpantau 141 titik panas.
2: Selain mengganggu penerbangan, kabut asap juga mengancam kesehatan warga karena meningkatnya pencemaran udara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Salah satu wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan cukup fatal adalah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

0: helikopter bombing yang berada di udara cukup jauh. Nah, itu baru saja melakukan penyemprotan yang berada persis di belakang saya ini. Jadi ini adalah kawasan lahan yang merupakan vegetasi kering, kawasan gambut yang sering terbakar. Dan ini menjadi titik sentral untuk penanganan pemadaman kebakaran yang terjadi di kawasan Banjarbaru, selain pengayuan di kota Banjarbaru juga. Kemarin Menteri Kehutanan Antoni Rajajuli melakukan peninjauan ke kawasan ini di belakang ini, karena di belakang ini merupakan kompleks perumahan masyarakat yang sangat terganggu dengan aktivitas asap. Saat sekarang kobaran api masih terlihat karena kondisinya cuaca sangat cukup kering sekali dan sangat panas. Jadi berpotensi sekali terjadi kebakaran. Ini sudah sejak tadi pagi kebakaran ini, dan masih dilakukan upaya pemadaman dilakukan oleh tim terpadu mulai dari Manggala Agni sampai TNI Polri, dan juga melibatkan dari tim helikopter waterbombing. Rizky.
1: Iya, kemudian Risanta, dari pantauan Anda sendiri, apakah memang saat ini penanganan di sana sudah cukup membaik?
0: Ya, sejauh ini memang sudah dilakukan maksimal oleh kawan-kawan dari tim dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan bersama tim terpadu lainnya lintas sektoral, dan mereka melakukan pemadaman secara kontinu dari pagi hingga malam hari ini, malam tadi. Kami melihat memang aktivitas ini cukup tinggi dilakukan, sampai mereka membuat posko-posko yang sangat dekat dengan lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan memang ini salah satu kawasan yang boleh dikatakan sekarang dalam dua hari terakhir ini menjadi kawasan yang dipenuhi oleh kebakaran. Jadi memang perlu penanganan khusus yang dilakukan oleh tim terpadu dalam rangka mencegah kebakaran lebih meluas. Dan saya melihat ini sudah berapa kali nih helikopter bombing ini melakukan penyiraman dan pengambilan air. Kebetulan pengambilan airnya tidak begitu jauh dari lokasi karena ada embung yang untuk mengambil tong-tong besar yang bisa memadamkan api yang mengelilingi dari kawasan ini. Dan saya radiusnya memang ada sekitar 500 meter lebih dari lokasi saya ini. Tapi anginnya berhembus ke belakang saya.
1: Ya baik, Muhammad Risanta, terima kasih atas laporan Anda melaporkan langsung dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat kembali bertugas. Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Albi Pratama. Saya Rizky Arisnanda pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di 3 kota besar Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
2: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang,

0: beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
1: Ya. Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Albi Pratama. 8 hari pasca gempa, penanganan darurat di Nusa Tenggara Timur masih terus berjalan. Berbagai bantuan terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Namun, kondisi di lapangan membuat tenaga tambahan masih sangat dibutuhkan.
3: Dampak gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di NTT pada 15 Agustus lalu masih dirasakan warga di sejumlah wilayah. Hingga Minggu 23 Agustus 2026, BNPB mencatat 161.084 orang masih mengungsi, sementara 91 orang meninggal dunia dan 1.286 orang mengalami luka-luka. Aktivitas gempa susulan bahkan masih terjadi. Di tengah kondisi ini, distribusi bantuan harus terus dilakukan dengan berbagai tantangan. Sejumlah desa, terutama yang berada di wilayah pegunungan, masih sulit diakses secara rutin. Kondisi ini membuat pemerintah harus menggunakan berbagai cara agar bantuan tetap bisa sampai ke warga. Pemerintah Provinsi NTT menyebut bantuan diupayakan tetap menjangkau warga dengan melibatkan kendaraan TNI dan Polri. Untuk memaksimalkan sumber daya, ojek serta kendaraan pick-up milik warga juga digunakan untuk mengangkut keperluan. Selain itu, warga di sejumlah wilayah juga dapat mengambil kebutuhan dasar lebih dulu di kios atau toko setempat yang kemudian pembayarannya ditanggung pemerintah.
4: Hari ini memang harus diakui kekurangan yang paling dibutuhkan oleh penanganan bencana Flores ini adalah kami kekurangan relawan. Relawan di penanganan bencana ini agak terbatas, sehingga memang butuh relawan banyak sekali, terutama bukan cuma dari Flores, tapi juga dari luar Flores. Dan juga sekali pada momen yang baik ini, saya ingin mengucapkan turut berduka cita bagi salah satu pimpinan relawan, Pak Zaki yang kemarin meninggal karena kecapean, dia geraknya luar biasa. Saya waktu kedampek 3 kali, tahu betul pekerjaannya anak. Karena dia kecapean, kemudian dia meninggal karena saya dengar karena jantung capek. Jadi memang kita kekurangan relawan, kami butuh banyak relawan. Jadi unsur apa saja, mesti bisa bantu pemerintah, bantu tim relawan bencana untuk urus bencana dengan baik.
3: Bencana yang terus melanda di beberapa wilayah di Indonesia mendorong pemerintah daerah harusnya memiliki sistem mitigasi serta penanganan saat bencana itu terjadi. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, saat ditemui di Bandara Frans Seda Maumere Minggu siang. Suharyanto mengatakan kepala daerah harus mulai memiliki perencanaan mengenai potensi bencana yang besar kemungkinan akan terjadi di wilayah masing-masing. Dia meminta setiap kepala daerah mulai mempersiapkan gudang logistik dan memperkuat BPBD di wilayah mereka karena BNPB tidak memiliki struktur organisasi langsung dengan BPBD.
5: Artinya ke depan ya jangan overestimate bahwa bencana itu masih lama. Harus disiapkan paling tidak gudang-gudang logistik ketika sebelum terjadi bencana itu sudah siap. Begitu ada terjadi, paling tidak kebutuhan makan minum itu bisa diberikan. Pemerintah daerah harus menyiapkan. Jadi begitu ada di kecamatan di satu kabupaten, Pak Bupati, Pak Dandim, Kapolres sudah bisa beri bantuan.
3: BNPB mencatat 903 relawan dari 104 organisasi telah terlibat dalam penanganan darurat. Meski ratusan relawan sudah diterjunkan, kebutuhan di lapangan masih besar. Jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Terkait bagaimana penanganan korban gempa di Nusa Tenggara Timur, saat ini kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang saat ini berada di RSUD TC Healers, Maumere. Selamat siang, Irin. Irin, bagaimana penanganan korban yang dilakukan di rumah sakit TC Healers di Maumere dan ada berapa banyak korban yang dirawat di sana serta apa saja yang dibutuhkan oleh para korban pasca gempa yang terjadi? Silakan Irin.
6: Ya, selamat siang Aldi. Saat ini memang benar saya berada di rumah sakit TC Healers dan suasananya kalau saya bilang kehidupan di rumah sakit TC Healers sekarang sudah lebih kondusif karena kepulahan pasien yang awalnya di hari sejak hari pertama gempa dan masih sekarang sebenarnya masih tinggal di tenda-tenda darurat di depan rumah sakit atau di ruang-ruang terbuka rumah sakit. Namun sekarang di rumah sakit ini, tepatnya di ruang Dahlia sudah bisa kembali ke ruangan mereka masing-masing dan ini tentu saja adalah kabar baik karena berarti bahwa kehidupan di rumah sakit atau kerjaan di rumah sakit akan jauh lebih ringan karena pasien pada akhirnya mendapatkan tempat tinggal atau tempat perawatan yang lebih layak. Dan untuk mengetahui selebihnya bagaimana rumah sakit ini berjalan, saya sudah bersama dengan direktur dari rumah sakit TC Healers sendiri, Dr. Paulus. Dr. Paulus ini, para perawatnya kayaknya hari ini sumringah ya dok ya? Karena sudah bisa kembali ke ruangan tempat mereka biasanya merawat pasien, ya itu bisa diceritakan kondisinya sejak hari pertama sampai hari ini ada perubahan-perubahan apa yang sudah dijalani atau sudah dilewati oleh rumah sakit?
7: Baik, dan kemudian perawatan harus naik tenda. Ini menjadi masalah juga karena ada kapasitas pelayanan kita untuk sirot tenda. Terus sedang tenda juga tidak selalu ada seperti itu. Kemudian dari hasil koordinasi kami juga dengan PNS dan juga dengan kementerian PU diarahkan untuk dari kementerian PU ada tim yang datang kemudian dan mereka menampakkan pelanggar-pelanggar yang menunjukkan bahwa bangunan itu bisa dipakai atau terbatas atau tidak boleh dipakai.
6: Akhirnya di ruang aslinya ada sisa ya?
7: Meskipunnya mayoritas di gedung rawat inap ini dijauhkan hari ini teman-teman nakes perawat bisa secara bertahap mengevakuasi.
6: Terus siapa menyapa teman-teman nakes boleh? Sambil kita nanti lihat ke ruang perawatan bersama dokter. Ibu-ibu, ini gimana? Sudah bisa kembali ke ruangan kerjanya? Senang tidak?
8: Senang.
6: Senang. Ibu-ibu dengan siapa ibu namanya?
8: Suster ini
6: sudah kerja di rumah sakit berapa lama?
8: Dari tahun 2009.
6: 2009 berarti 17 tahun ya? Sudah remaja berarti kalau untuk usia manusia. Tapi ibu, berarti ini sudah senang bisa kembali. Memang tugasnya di ruang Dahlia. Di ruang Dahlia ya. Jadi sudah merasa aman sekarang? Senang kita kembali. Ini semua teman-temannya sudah lega semuanya bisa kembali ya.
8: Iya.
6: Enggak perlu panas-panasan lagi ya.
8: Iya.
6: Oh, kedinginan ya. Karena jaga 24 jam. Oke. Okay. Nah, ini saya dokter, saya boleh izin masuk ke ruang perawatan? Ruang perawatan. Nah, Aldi saya akan mengajak Anda ke ruang perawatan. Nah, di sini tempat pasien-pasien yang ada salah satu korban gempa ya, Dok ya. Yang dirawat ya. Apa yang kemarin dievakuasi apa ya? Dari pesawat ya, Palu. Dari heli. Gimana kondisi sekarang?
7: Dari Palu.
6: Gimana kondisi sekarang, Opa?
7: Ya, kaki itu.
6: Oh, luka kaki. Penanganannya seperti apa, dokter?
7: Oh, baik. Nanti rencanakan operasi.
6: Oh, oke. Okay.
7: Ya. Ketika datang kami terima di IGD, dilakukan asesmen oleh dokter di sana, dilakukan pemeriksaan penunjang. Kebetulan kami juga sudah ada tim dokter bantuan dari Kemenkes.
6: Sehingga
7: operasi pencegah tulang bisa dilakukan.
6: Waktu kita bertemu pertama kali waktu itu kan belum ada bantuan dari dokter dari pihak manapun. Jadi masih mengandalkan tim dokter dari TC Healers. Sekarang bantuan dokter sudah cukup banyak ya?
7: Ya, kami berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan dengan hasil koordinasi yang baik sehingga ini sudah dua tim. Tim pertama itu dari Rumah Sakit Dr. Hizin dan juga Leimena. Ada dokter bedah ortopedi, kemudian anestesi dan tenaga lainnya. Itu mereka sudah bisa melakukan 8 operasi.
6: Oke,
7: beberapa kasus yang gawat waktu itu yang anak. Dan sekarang sudah sedang dalam perawatan. Ada yang sudah pulang juga.
6: Ada yang sudah pulang.
7: Dan sekarang sejak kami menjumpai ke Sabtu malam, tim kedua dari RSCM sudah datang.
6: Okay.
7: Ada 6 orang. Dan direncanakan hari ini juga akan ada operasi.
6: Operasi.
8: Dokter, ini pertanyaan terakhir. Kebutuhan apa lagi yang dibutuhkan oleh rumah sakit AC Healers? Bantuan dokter sudah datang. Kemudian beberapa ruangan sudah hijau. Dinyatakan hijau itu berarti sudah aman ya. Pasien sudah bisa dirawat di dalam ruangan. Operasi sudah berjalan. Apa lagi yang dibutuhkan, Dok?
7: Baik, rumah sakit tanggap bencana ini paling tidak sampai tanggal 28 dan mungkin lanjut. Untuk kami sudah untuk kasus-kasus trauma. Kasus trauma sehingga beberapa kebutuhan terkait juga dengan bahan harus pakai alkes dan obat-obatan itu sudah kami komunikasikan juga dengan Kementerian Kesehatan.
8: Oke, dan itu dari Kementerian Kesehatan berkomit akan tetap memantau dan membantu rumah sakit ini ya, Dokter?
7: Sudah, sebagian juga lewat jalur yang cukup cepat. Kementerian Kesehatan sudah ada beberapa yang masuk logistik, kemudian juga tim dokter juga membawa juga obat-obatan terkait sini sangat membantu kami sehingga tidak ada keterlambatan.
8: Jadi memang Aldi dalam masa tanggap bencana ini rumah sakit memang yang harus paling penting di kalau kita bilang tidak didahulukan tapi harus diperhatikan sangat penting karena ini jadi tujuan utama buat evakuasi bahkan buat untuk merawat pasien dan tidak cuma pasien yang sudah dirawat inap terlebih dahulu tapi juga korban-korban pasca bencana dan sekarang kondisi pasien semoga cepat membaik ya Opa ya dan siap operasi besok siap harus siap dong biar cepat sembuh ya. Iya, Opa. Senyumnya bagus banget ya orang-orang Flores ya. Bagus-bagus ini senyumnya bikin baper Aldi dan memang itu menjadi penyemangat. Walaupun dalam masa bencana orang-orang di Flores ini itu tetap tersenyum dan itu bikin saya semangat untuk kerja terus untuk memberitakan bahwa meskipun dalam kondisi darurat atau kondisi yang kita bilang tidak ideal, tapi orang-orang Flores tetap memiliki semangat hidup. Aldi.
2: Terima kasih banyak Irin atas informasinya. Semoga pasien korban bencana gempa bumi di Flores bisa segera ditangani dengan efektif. Dan bagi Irin sendiri, jaga kesehatan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Terima kasih Irin. Ya, dengan menggunakan helikopter, Polres Sika mengevakuasi seorang korban lansia yang mengalami bengkak kaki akibat tertimpa reruntuhan rumah saat terjadi gempa Flores. Sementara itu, meski di tengah keterbatasan tenaga kesehatan, Puskesmas Watubaing tetap melayani warga terdampak gempa Flores dengan menggunakan penerangan dari cahaya smartphone karena tidak adanya jaringan listrik.
9: Petugas kepolisian melakukan evakuasi terhadap seorang lansia dari Pulau Palue yang dilaporkan tidak bisa berjalan akibat kakinya bengkak tertimpa bangunan rumahnya saat terjadi gempa Flores 15 Agustus lalu. Karena tidak bisa berjalan, Yohani Sripa harus ditandu oleh beberapa anggota Polres Sika saat dinaikkan ke helikopter untuk selanjutnya dibawa ke Maumere pada Minggu.
10: Ini kita evakuasi salah satu masyarakat Palue yang terdampak gempa waktu terjadi pada beberapa hari yang lalu, jadi kakinya ketimban batu rumah sehingga yang bersangkutan bengkak dan belum bisa berjalan sampai saat ini. Jadi kita harus segera cepat evakuasi ke rumah sakit Maumere.
9: Setelah penerbangan selama 20 menit dari Palue ke Maumere, helikopter pun mendarat di Bandara Franseda Maumere. Yohanis langsung dibawa ke rumah sakit TC Healers Maumere untuk mendapatkan penanganan medis. Meski di tengah keterbatasan, tenaga kesehatan Puskesmas Watubaing Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur tetap melayani warga terdampak gempa Flores yang mengungsi di kebun-kebun warga. Para nakes harus menggunakan penerangan dari cahaya handphone karena tidak adanya jaringan listrik. Selain melakukan pelayanan di posko kesehatan, para tenaga kesehatan juga mengunjungi warga terdampak dari tenda ke tenda. Petugas mengaku masih mengalami kekurangan obat-obatan karena rata-rata pengungsi mengeluhkan batuk, pilek, diare, dan alergi.
11: Penerangannya belum ada sehingga kami melakukan pelayanan di pakai senter HP. Kami melakukan kunjungan juga dengan senter dalam perjalanan menuju ke posko-posko pengungsian di tempat-tempat tenda. Posko di sini rata-rata batuk pilek, diare, dengan alergi. Tapi kami tetap melakukan pelayanan maksimal, hanya obat-obatan yang kurang.
9: Para pengungsi berharap ada perhatian dari pemerintah untuk para tenaga kesehatan yang setia melayani warga terdampak gempa Flores. Di lokasi pengungsian tersebut, terdapat 1.800 pengungsi yang merupakan warga desa Namahale. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Meski diselimuti kabut asap tebal, sejumlah warga di Palembang, Sumatera Selatan tetap memilih berolahraga di kawasan Car Free Day. Di lokasi berbeda, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau menyebabkan kasus penderita ISPA meningkat.
9: Kawasan Car Free Day di Kota Palembang, termasuk di area Jembatan Ampera dan Jalan Sudirman, diselimuti kabut asap pekat. Kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah kabupaten di Sumatera Selatan, seperti di Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan beberapa wilayah lainnya. Meski terganggu, warga tetap semangat berolahraga.
12: Ganggu seperti apa, Bu?
13: Iya, mengganggu lah. Bisa sesak napas anaknya, bisa batuk.
12: Matoh pedih dah, Bu?
13: Ya, matanya pedih lah, Pak.
9: Untuk menjaga kesehatan, masyarakat diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Di lokasi berbeda, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau membuat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyebut, sejak awal bulan hingga 20 Agustus 2026, terdapat sekitar 800 kasus warga yang terpapar ISPA. Musim kemarau yang diperparah dengan kebakaran hutan dan lahan membuat penderita ISPA meningkat. Kasus terbanyak berada di Kota Pekanbaru yang mencapai 325 orang, dominasi anak-anak dan lansia.
14: Pada bulan Agustus ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar.
9: Sejak sepekan terakhir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu masih dilanda kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kawasan kota dilanda kabut asap tebal. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dalam konversinya pada Minggu mengungkapkan 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang berada di 9 wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Mayoritas merupakan petani ladang dengan motif diduga untuk membuka lahan dengan harga yang murah untuk persiapan perkebunan sawit. Kasus terbanyak terjadi di Riau dengan 32 laporan dan 35 orang tersangka. Sementara titik api terbanyak berada di Kalimantan Barat, yaitu 2.282 titik api.
15: Dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi.
9: Lebih lanjut, Dirtipidum Bareskrim Polri tengah menelusuri keterangan tersangka dan aliran dana untuk mengungkapkan keterlibatan aktor intelektual maupun korporasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kabut asap tak hanya mengepung Kalimantan, tapi juga mulai terdampak di Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah aktivitas warga terganggu akibat kabut asap. Lantas, bagaimana kondisi hari ini? Kita sudah tergabung dengan jurnalis Transmedia Hanif Hairandi. Hanif, selamat siang. Bagaimana kondisi cuaca ataupun kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada siang hari ini? Apakah kabut tebal masih bisa dilihat dan udara sesak masih terasa, Hanif?
16: Ya, Albi, terima kasih. Saat ini saya dapat melaporkan, saya saat ini berada di Patung Kapitan, tepatnya di bawah kekuatan Ampera, dan kondisi kabut asap di Kota Palembang saat ini semakin hari semakin meningkat. Pada pukul 12 lewat tadi, ini kondisi kabut asap semakin pekat, dan partikulasi udaranya, juga kualitas udaranya sangat tidak sehat. Bisa dibilang ini mengandung sesak napas. Bisa juga mempengaruhi juga mata sangat perih bagi warga masyarakat Kota Palembang. Dan tapi akibat ini juga karena kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan.

0: Dinas Pendidikan pagi tadi, Dinas Pendidikan telah membagikan masker sebanyak 10.000 masker pada pengendara dan para siswa. Dan kami juga mendapat informasi pagi tadi, pihak kepolisian telah membagikan juga masker kepada pengendara, ratusan masker di depan Polres Kota Palembang. Dan kondisi kabut asap di Kota Palembang memang sangat terbilang sangat rentan. Apalagi kondisinya sudah bercampur dengan kabut asap dan yang perlu diperhatikan kondisi kesehatan bagi warga Kota Palembang itu sendiri. Mungkin itu apa yang dapat kami laporkan dari Kota Palembang.
1: Ya Hanif, terkait tadi Hanif menjelaskan bahwa ada pembagian masker yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Lantas apakah ada upaya dari pemerintah kota ataupun provinsi yang dilakukan untuk upaya pemadaman di titik-titik panas ataupun hotspot yang dilakukan sejauh ini, Hanif?
0: Masyarakat Palembang sendiri telah mengupayakan minta kepada pemerintah kota maupun kota provinsi untuk segera mencegah atau menindak para pelaku kejahatan tahutlah ini. Dan kami kemarin mendapat laporan dari pihak kepolisian, ada sebanyak 12 orang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dari berbagai macam wilayah, baik itu di Polres Kemiren, OI, dan seluruh ada di Sumatera Selatan. Dan mereka saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
1: Baik, terima kasih banyak atas laporannya Hanif Hairandi, jurnalis Transmedia dari Palembang, Sumatera Selatan. Tetap jaga kesehatan dan selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Terima kasih Hanif. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini
3: ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: BRI memperkuat layanan keuangan bagi pekerja migran Indonesia di Taiwan. Melalui peluncuran BRImo Taiwan, layanan perbankan digital ini ditargetkan mempermudah berbagai kebutuhan transaksi PMI termasuk pengiriman uang ke Indonesia.
1: Pekerja migran Indonesia menjadi salah satu kelompok masyarakat yang memiliki aktivitas keuangan cukup besar di luar negeri. Salah satunya melalui pengiriman uang ke tanah air untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun sebagai tabungan dan modal usaha. Melalui potensi tersebut, BRI meluncurkan BRImo Taiwan, layanan perbankan digital yang menyasar pekerja migran dan diaspora Indonesia di Taiwan. Melalui layanan ini, PMI dapat mengakses berbagai kebutuhan perbankan secara digital, termasuk melakukan transaksi dan mengirimkan uang ke Indonesia. Kehadiran BRImo Taiwan juga menjadi bagian dari upaya BRI memperkuat ekosistem keuangan bagi masyarakat Indonesia di luar negeri.
2: Nah, ini yang kita lihat bahwa potensi sangat besar. Nah, tapi cara kita attacking bisnis ini nggak mudah juga, karena mereka kan jadi pekerja migran itu ada di rumah-rumah, ya, ada di kantor dan lain sebagainya. Itu harus punya jaringan cabang yang banyak. Kalau jaringan cabang banyak kan berarti kan mahal. Ya. Nah, kita membangun namanya digital. Ya, dengan digital banking, dengan BRImo ini, tinggal para PMI download dan dia bisa gunakan fasilitasnya, fiturnya, termasuk transfer kapan aja boleh gitu.
1: Remitansi pekerja migran Indonesia dari Taiwan mencapai sekitar 2,97 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang 2025. Sementara transaksi remitansi Taiwan-Indonesia melalui BRI telah mencapai sekitar 490 juta dolar Amerika Serikat hingga akhir Juli 2026.
2: Harapannya mereka pasti pekerja keras mengumpulkan uang ya, untuk masa depan. Selama ini nggak kerja di sini kan kembali ke Indonesia. Ya, menabunglah dengan baik, gunakan hasil pekerjanya, tabungannya nanti bisa untuk meneruskan kehidupan di Indonesia. Kemudian yang berikut, kita juga BRI sendiri juga menyediakan semacam apa ya, workshop gitu untuk para pekerja migran Indonesia agar nanti punya bekal gitu. Pulang Indonesia bisa melakukan bisnis kecil UMKM di Indonesia.
1: BRI menilai penguatan layanan digital di Taiwan tidak hanya akan mempermudah akses perbankan bagi PMI, namun juga membuka peluang lebih besar untuk mengarahkan remitansi ke aktivitas ekonomi yang produktif di tanah air.
0: Sejumlah perempuan lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih aktif memproduksi kerajinan anyaman pandan hingga produk buatannya mampu menembus pasar internasional. Adapun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, olahan kepiting rajungan dari kaum perempuan juga berhasil diekspor ke Eropa dan menggerakkan perekonomian warga.
1: Sejumlah perempuan lansia di Desa Manungkerep, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang, masih aktif memproduksi kerajinan anyaman pandan hutan. Beragam produk seperti tas, besek, hingga dekorasi rumah berhasil diciptakan. Tak hanya memenuhi pasar lokal saja, hasil karya dari ratusan perajin perempuan ini berhasil menembus pasar dunia. Pesanan dari sejumlah negara mulai masuk seperti Maldives, Selandia Baru, hingga Hawaii. Selain memberdayakan ekonomi warga, produk dari bahan alam ini juga menjadi alternatif ramah lingkungan pengganti kantong plastik.
3: Alhamdulillah awal tahun ini kita sudah meraba ekspor ke beberapa negara yaitu Maldives, New Zealand dan juga Hawaii. Untuk sekarang ada ibu-ibu di belakang saya ini, kita lagi buat pesanan dari Hawaii. Jadi pesanannya besek seperti yang saya pegang seperti ini.
1: Dengan melibatkan ibu-ibu, seorang nelayan pengusaha di Desa Ampekale, Maros, Sulawesi Selatan, sukses mengembangkan usaha pengolahan kepiting rajungan sejak 2007. Kepiting segar hasil tangkapan nelayan sekitar langsung dimasak dan dipisahkan daging serta cangkangnya secara manual. Setelah dipisahkan dagingnya, daging kepiting kemudian dibekukan dan siap untuk diekspor ke beberapa negara di Eropa. Harga daging kepiting dijual seharga 400 hingga 500 ribu rupiah per kilogramnya. Meski dibayar 300 hingga 400 ribu rupiah per 10 hari, ibu-ibu tetap senang karena bisa meringankan beban ekonomi keluarga mereka yang rata-rata bekerja sebagai nelayan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Memanfaatkan gang sempit digelar Kampung Kuliner di Kota Mojokerto, Jawa Timur yang menjual berbagai jajanan tradisional. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, tetaplah bersama kami.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
4: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
0: Ya.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Jalan Sehat dan Karnaval yang digelar warga Jojoran, Kelurahan Mojo, Surabaya, Jawa Timur berhadiah ibadah umroh ke Tanah Suci dan juga berbagai hadiah lainnya. Seorang ibu yang mendapatkan hadiah umroh ini pun tak kuasa menahan air matanya.

0: Masih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, ratusan warga Jojoran RW 13 Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur mengikuti Jalan Sehat dan Karnaval Minggu pagi. Yang menarik dalam kegiatan ini, para peserta tampil dengan beragam busana unik dan kreatif. Di antaranya busana yang terbuat dari bahan daur ulang seperti koran dan plastik bekas. Ada pula peserta yang mengenakan busana dari karung goni dengan gaya ala pengembara, hingga kostum yang memanfaatkan botol plastik bekas. Tidak hanya berjalan sehat dan berkarnaval, warga juga berkesempatan membawa pulang beragam hadiah menarik. Untuk hadiah utamanya, selain sebuah sepeda motor, panitia juga menyediakan hadiah ibadah umrah ke Tanah Suci. Salah satu warga yang beruntung adalah Nur Fitri Handayani, warga Jojoran 1, nomor 85, Surabaya. Ia tidak pernah menyangka, apalagi tidak pernah bermimpi, bisa mendapatkan kesempatan beribadah ke Tanah Suci. Rencananya, Nur Fitri akan berangkat umrah pada November 2026.
1: Sampai nggak bisa berkata-kata.
2: Bu, sudah siap kalau berangkat umroh, Bu?
1: Insya Allah siap.
2: Tujuannya apa sih, Pak, untuk memberi hadiah umroh?
3: Ya, saya merasa betul kewajiban seperti itu. Karena saya merasa mampu untuk memberikan salah satu penghasilan saya untuk mereka.
0: Selain umrah dan sepeda motor, panitia juga menyediakan beragam hadiah menarik. Di antaranya telepon seluler, sepeda listrik, hingga sejumlah peralatan elektronik. Kegiatan Jalan Sehat dan Karnaval ini pun tidak sekadar menjadi ajang hiburan, tetapi menjadi momen kebersamaan warga. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
4: Selanjutnya kita ke informasi kuliner. Memanfaatkan gang sempit, digelarlah kampung kuliner di Kota Mojokerto, Jawa Timur yang menjual berbagai jajanan tradisional. Sementara itu, aneka kuliner jadul juga dihadirkan di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Albi Pratama, pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kalau melewati kampung kuliner Magersari di kota Mojokerto ini, pasti langsung bikin ngiler. Bagaimana tidak, karena di sepanjang jalan kampung, banyak dijajakan aneka kuliner jadul seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga aneka kue tradisional seperti putu, getuk, dan gempo. Pengunjung juga dapat menikmati es potong serta melihat berbagai produk batik termasuk batik ekoprint. Semua menu dijual dengan harga terjangkau.
1: Ini jualan gorengan sampel es jeruk.
2: Dalam rangka apa ini?
1: Dalam rangka memeriahkan 17 Agustus, Pak.
2: Ini memang jualan makanan tempo dulu ya?
1: Nggih.
2: Apa aja di sini? Ada apa aja?
1: Ini ada gorengan, ada sampel es jeruknya juga ada.
2: Berapaan, Bu, di sini?
1: Murah meriah hanya Rp1.000. Monggo dipilihi.
0: Wakil Wali Kota Mojokerto, Rahman Sidarta Arisandi, mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya membangkitkan UMKM sekaligus menghadirkan kembali suasana khas masa lalu.
3: Alhamdulillah di sini kelihat kawan-kawan untuk membangkitkan UMKM, apalagi memberi nuansa jadul ini terasa fresh ya. Ini memang sudah lama ditunggu, mungkin tinggal nanti ada beberapa penyempurnaan khususnya terhadap menu-menu dan varian-varian yang lebih kuat di nuansa kejadulannya.
0: Rencananya kampung kuliner bernuansa tempo dulu di Magersari Gang 1 ini digelar secara berkala. Masih soal yang jadul-jadul. Mengusung semangat HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, aneka kuliner jadul juga dihadirkan di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di antaranya ada jajanan bubur harisah, bongko kopior, gulai obos, nasi krawu, hingga sego mener. Salah satu jajanan jadul yang membuat penasaran warga adalah jongkong dan kowi. Jongkong harganya murah, hanya Rp5.000 saja. Sedangkan kowi Rp6.000. Kue kowi ini terbuat dari adonan beras ketan dan gula, kemudian diberi santan kelapa saat proses memasak.
4: Tadi aku makan nasi krawu, ada legen, ada nasi apa es budir, terus sama beli kowi.
2: Kowi apa enak? Gimana rasanya?
4: Rasanya tuh ada manisnya, ada gurihnya. Ya, enak perpaduannya.
2: Suasananya gimana suasana?
4: Gimana sih apa? Keren banget, ada pasar jadul di dalam mall gitu.
0: Selain makanan, pasar jadul juga menjual minuman tradisional seperti dawet, cendol, es legen, pokak giri, dan es puter. Untuk bisa menikmati kuliner tempo dulu, pengunjung wajib menukar uang dengan koin gobok atau koin bambu dengan nilai per koin Rp5.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Mayfri Syari. Serangan drone Rusia menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih di Ukraina. 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka. Ada sejumlah informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda di antaranya. Serangan Zionis Israel makin sering terjadi. Serangan udara yang terjadi di kota Zawaida, Gaza Tengah, membuat balita 4 tahun tewas. Astronot pesawat ruang angkasa Shenzhou 23 milik China melakukan berbagai aktivitas termasuk menanam padi hingga menikmati keindahan planet bumi. Kita ke informasi pertama, serangan drone Rusia menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih di Ukraina yang mengakibatkan 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka. Selain itu, Rusia juga melancarkan serangan ke kota atau wilayah Odessa di mana sebuah stasiun kereta api di wilayah ini mengalami kerusakan.
1: Sedikitnya 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka setelah dua drone Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina pada Jumat 21 Agustus. Gubernur Kryvyi Rih, Oleksandr Hanza, mengatakan sedikitnya 22 anak termasuk di antara korban luka. Sebanyak 29 orang dilaporkan berada dalam kondisi serius termasuk 5 anak-anak. Rekaman video dari kepolisian memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda lokasi setelah serangan. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan tersebut. Ia mengatakan drone Rusia kedua menghantam pusat perbelanjaan sekitar 30 menit setelah serangan pertama yang menurutnya merupakan upaya sengaja untuk menargetkan petugas darurat yang sedang menangani situasi. Serangan di Kryvyi Rih terjadi ketika perang udara Rusia terhadap Ukraina kembali meningkat. Sehari sebelumnya, serangan rudal balistik Rusia di ibu kota Kyiv menewaskan 17 orang. Sementara itu, serangan drone Rusia juga menghantam sebuah stasiun kereta api di wilayah Odessa, Ukraina pada Sabtu dini hari. CEO perusahaan kereta api Ukraina, Urkzaliznitsia Oleksandr Pertovsky, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut Pertovsky, layanan perjalanan kereta api juga tidak mengalami gangguan dan tetap beroperasi setelah serangan. Pasca serangan, sejumlah pekerja terlihat membersihkan pecahan kaca dan puing-puing yang berserakan di area stasiun.
0: Ukraina juga meningkatkan serangan drone yang menargetkan fasilitas ekonomi penting di Rusia. Menanggapi serangan drone Ukraina ke fasilitas-fasilitas ekonomi, maka Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Ukraina telah membuka kotak Pandora.
1: Sedikitnya 6 warga sipil tewas dalam gelombang serangan drone Ukraina yang menghantam sejumlah wilayah Rusia pada Sabtu dini hari. Pejabat regional Rusia mengatakan serangan itu turut mengenai sebuah gudang milik perusahaan retail daring, Ozon, serta fasilitas industri di wilayah Samara. Pihak Ozon mengatakan aktivitas di pusat logistik mereka di kota Chapayev, wilayah Samara, dihentikan sementara setelah serangan itu. Militer Ukraina semakin mengintensifkan penggunaan teknologi nirawak jarak jauh. Unit drone Ukraina yang beroperasi di dekat garis depan mengonfirmasi peluncuran serangan ke wilayah Crimea yang dikuasai Rusia menggunakan drone produksi domestik terbaru. Dalam rekaman video ini memperlihatkan personel dari Brigade K2 saat menyiapkan dan meluncurkan drone dari lokasi tersembunyi di wilayah Kharkiv. Komandan awak drone yang menggunakan nama Sandy Varyak menyatakan armada drone jenis FP2 ini dikerahkan langsung untuk menghantam target-target strategis di semenanjung Crimea. Drone FP2 ini memiliki kemampuan jelajah lebih dari 1.000 km dan mampu membawa hulu ledak hingga jarak 1.500 km.
2: Здебільшого ми вражаємо скупчення особового складу, склади паливомастильні, склади БК, склади техніки, рембази. Зараз працюємо по флоту, який знаходиться під санкціями. Тому, результат дуже.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam keras serangan drone Ukraina yang menyasar infrastruktur ekonomi Rusia. Putin menyebut tindakan Kiev telah membuka kotak Pandora dan memperingatkan bahwa Moskow akan segera melancarkan serangan balasan ke sektor-sektor ekonomi paling sensitif milik Ukraina.
3: Сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан.
1: Sepanjang musim panas ini, Ukraina memang meningkatkan kampanye serangan nirawak yang menargetkan fasilitas ekonomi penting di Rusia, termasuk kilang minyak dan gudang retail daring guna melumpuhkan logistik perang Moskow.
0: Bentrok pecah antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa di kota Ben Guerdane, Tunisia. Massa memprotes penanganan kasus tenggelamnya kapal migran yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Aparat menembakkan gas air mata ketika pengunjuk rasa melempar benda, membakar barang, hingga memblokade sejumlah jalan. Protes digelar setelah sebuah kapal yang membawa sekitar 15 orang tenggelam di perairan lepas pantai Zargis. Kapal tersebut sedang menuju Italia dengan sebagian besar penumpang berasal dari Ben Guerdane. Hingga Minggu siang, 8 jenazah telah ditemukan, 1 orang berhasil diselamatkan, dan 6 lainnya masih hilang. Polisi Spanyol memindahkan ratusan migran dari kamp darurat di tepi pantai Ceuta ke tempat penampungan sementara. Pemindahan dilakukan untuk memberikan kondisi tempat tinggal yang lebih layak. Para migran sebelumnya tinggal di pantai dan jalan-jalan Ceuta selama 3 pekan setelah menyeberangi perbatasan Maroko-Spanyol tanpa izin pada 30 Juli lalu. Sebelum diantar ke penampungan, mereka pun mengantre hingga menunggu di sebuah area parkir di bawah pengawasan polisi. Pemerintah Spanyol telah menyiapkan puluhan tenda, tempat tidur bertingkat, serta persediaan makanan dan air. 2 fasilitas penampungan di Loma Colmenar dan Loma Margarita mampu menampung hingga sekitar 1.800 orang. Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait ledakan besar yang mengguncang sebuah gudang amunisi di kawasan Al-Giran, kota Misrata, Libya, bagian barat pada Jumat. Ledakan ini membuat sejumlah roket dan amunisi terlontar ke wilayah sekitar. Gudang amunisi ini disebut milik kelompok yang dikenal sebagai Hurricane Battalion dan berada di dekat penjara Al-Sik.
1: Rekaman video memperlihatkan api dan kepulan asap tebal membubung dari lokasi gudang sesaat setelah ledakan terjadi. Sejumlah roket dan serpihan amunisi juga terlihat berserakan di tanah. Petugas keamanan, ambulans, serta tim pertahanan sipil diterjunkan ke lokasi untuk menangani situasi. Juru bicara pusat aksi Ranjau Libya menyebut amunisi yang meledak terdiri dari amunisi ringan dan sedang. Tidak ditemukan amunisi untuk senjata berat. Belum ada laporan korban luka akibat ledakan tersebut. Sementara itu, pihak Lembaga Reformasi dan Rehabilitasi Al-Sikif menyatakan, para narapidana yang berada di penjara dekat lokasi ledakan mendapatkan perawatan dan pemantauan secara berkelanjutan. Ledakan ini bukan yang pertama terjadi di Misrata. Pada Agustus 2025, ledakan besar juga terjadi di gudang amunisi kawasan Al-Sikiran dan menyebabkan 16 orang terluka.
0: Akibat dilalui gelombang tropis 40, sejumlah jalan raya di Caracas, Venezuela tergenang banjir. Hujan lebat dan meluapnya beberapa sungai bahkan membuat air menerjang jalan tol dan merusak 70 kendaraan. Sementara itu di Meksiko, badai yang terjadi beberapa minggu terakhir juga membuat banjir menggenangi kawasan zona metropolitan Guadalajara hingga ketinggian lebih dari 1 meter.
1: Detik-detik warga berjuang melawan arus banjir di wilayah Caracas, Venezuela sempat terekam kamera amatir. Insiden ini terjadi pada Sabtu saat banjir menggenangi jalan tol Bayekoce akibat sungai El Valle meluap. Dilaporkan 70 kendaraan di berbagai titik jalan di ibu kota rusak akibat diterjang banjir yang disebabkan oleh gelombang tropis 40. Sedangkan di sekitar jalan tol regional Del Centro, sejumlah kendaraan terjebak banjir hingga membuat warga panik. Luapan air berasal dari Sungai Guare yang meluap dan membuat lalu lintas tersendat. Pihak berwenang menerjunkan tim penyelamat dan ambulans, serta telah membantu 1.500 warga yang terdampak, terutama yang terjebak di dalam kendaraan sehingga harus dievakuasi naik ke atap kendaraan mereka. Kini, intensitas banjir telah surut dan petugas melakukan pembersihan jalan dan puing-puing agar lalu lintas kembali normal. Sementara itu, banjir yang melanda Guadalajara, Meksiko hingga ketinggian lebih dari 1 meter telah membuat lalu lintas di area metropolitan lumpuh total. Gambar yang dibagikan oleh pemadam kebakaran ini menunjukkan banjir di Prefektur Sur menggenangi jalan utama kota. Beberapa wilayah yang terdampak banjir terjadi di 5 area hingga petugas harus membantu evakuasi warga yang terjebak. Otoritas setempat mengimbau warga untuk menghindari jalan yang tergenang serta mencari rute alternatif karena volume ketinggian banjir berpotensi naik dengan cepat. Diketahui banjir ini disebabkan oleh rangkaian badai yang terjadi selama beberapa minggu terakhir dan membuat sejumlah akses jalan ditutup di kawasan perkotaan terbesar ketiga di wilayah Meksiko itu.
0: Serangan udara Israel kembali menghantam jalur Gaza. Serangan terbaru terjadi di kota Zawaida, Gaza Tengah pada Minggu 23 Agustus. Warga Gaza dibuat murka karena serangan Israel makin sering terjadi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
2: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Serangan udara Israel kembali menghantam jalur Gaza. Serangan terbaru terjadi di kota Zawaida, Gaza Tengah pada Minggu 23 Agustus. Warga Gaza dibuat murka karena serangan Israel makin sering terjadi.
5: Rekaman memperlihatkan saat serangan udara menghantam sebuah bangunan di Zawaida. Ledakan besar terlihat disusul asap tebal dan puing-puing yang berterbangan. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri dari lokasi ledakan dan petugas berupaya memadamkan api. Seorang warga Palestina yang berlindung di dekat bangunan, Abu Ahmed, mengatakan warga Gaza telah terbiasa hidup dalam ketakutan. Petugas kesehatan Palestina mengatakan serangan udara terpisah di jalur Gaza pada hari yang sama menyebabkan sedikitnya dua orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. 7 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Israel mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kedua serangan tersebut. Sebelumnya pada 19 Agustus, serangan Israel juga menghantam markas polisi pemerintahan Hamas di kota Gaza. Menurut sumber Palestina, sedikitnya 9 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar, Kepala Departemen Polisi Perempuan di Gaza. Serangan tersebut memicu kemarahan warga dan menimbulkan keraguan terhadap keberlangsungan gencatan senjata. Suami Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar yang tewas dalam serangan Israel mengatakan istrinya tidak ada hubungan dengan militer.
6: ممنهج ومستمر على الشرطة عامة واليوم خصوا الشرطة النسائية زوجتي ومقدم في الشرطة النسائية في محافظة غزة مدير محافظة غزة ليس لها علاقة بالعسكرة مطلقا هي للسلم المجتمع والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحفاظ على أمن البلد.
5: Di tengah serangan yang terus berlangsung, warga Gaza mengatakan mereka hanya ingin hidup dalam damai.
4: Aksi pro-Palestina digelar di sejumlah kota Eropa di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintah negara-negara Eropa untuk menghentikan dukungan militer kepada Israel. Di Berlin, Paris, dan Shenstone, di Inggris, para demonstran menyerukan penghentian operasi militer Israel di Gaza.
7: Di Berlin, para demonstran berjalan sambil membawa bendera Palestina, Iran, dan Lebanon. Para demonstran menuntut pemerintah Jerman menghentikan pengiriman senjata ke Israel, serta menyerukan agar pemerintah Eropa mengambil tindakan terhadap operasi militer di Gaza.

0: Mereka membawa poster yang menampilkan wajah tenaga medis dan jurnalis Palestina yang ditahan serta menyerukan pembebasan Dr. Hussam Abu Shafia.
1: Ça nous a fait beaucoup rire de voir que la France avec d'autres états avait exigé l'arrêt de la colonisation en prenant des airs offusqués alors que derrière il n'y aura absolument rien, aucun acte pour mettre la pression sur Israël pour faire en sorte que ce mécontentement puisse trouver un écho et que puisse y avoir une
0: Sementara di Shenstone, Inggris, ratusan demonstran beraksi di depan fasilitas UAV engines milik perusahaan pertahanan Israel Elbit Systems. Mereka menuntut fasilitas tersebut ditutup karena memproduksi mesin untuk pesawat tanpa awak.
2: So we're here today because there's an Elbit Systems factory about half an hour out from Birmingham that is used to produce engines used in drones abroad in a
0: Para demonstran di Shenstone membawa spanduk bertuliskan Stop Arming Israel dan Shut Elbit Down. Para demonstran menyatakan tekanan terhadap pemerintah Eropa harus terus dilakukan untuk mendorong penghentian kekerasan dan pengiriman senjata ke Israel.
3: Lebih dari 1 juta pengungsi Palestina di jalur Gaza masih berjuang mendapatkan makanan dan air bersih. Terbatasnya bantuan kemanusiaan yang masuk membuat krisis pangan dan air semakin parah.
4: Sekitar 1,4 juta orang atau 67% dari populasi Gaza saat ini menghadapi kerawanan pangan akut. Mereka bahkan kesulitan mendapatkan satu kali makan setiap harinya. PBB memperingatkan sekitar 10% penduduk Gaza berada di ambang kelaparan. Kondisi itu menunjukkan parahnya krisis kemanusiaan di seluruh jalur Gaza. Banyak keluarga pengungsi tinggal di tenda-tenda darurat. Mereka sepenuhnya bergantung pada distribusi makanan yang semakin tidak menentu. Apalagi saat ini, sejumlah kelompok sosial justru mengurangi distribusi makanan karena keterbatasan dana dan pasokan.
5: Ana jozi musab, ma fiش إشي داخل عندي, ما fiش بنطر بدبر تدبير عشان ناكل, عشان عندي أطفال, أنا عندي ثلاثة أطفال بدهم ياكلوا بدهم يشربوا, ما fiش يعني هاي اليوم fiش أكل.
4: Selain makanan, warga Gaza juga krisis air bersih. Banyak keluarga terpaksa membatasi air minum hanya satu gelas setiap harinya. Bahkan untuk mencuci pakaian baru bisa mereka lakukan dua minggu sekali. Pemerintah kota Gaza memperingatkan sistem air terancam habis karena kekurangan bahan bakar dan minyak. Dari sekitar 700 generator, hanya 40 yang disebut telah menerima pasokan minyak.
6: People struggle on a daily basis to access their essentials, reliable access to clean water, to sanitation, to healthcare, to affordable and nutritious food, and we urge sustained efforts to ensure the rapid and unimpeded flow of humanitarian assistance into the Gaza Strip.
4: Komite Palang Merah Internasional meminta agar aliran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza dapat berlangsung cepat dan tanpa hambatan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terus terdesak krisis.
3: Kejuaraan Dunia Esports 2026 yang berlangsung di Paris resmi berakhir. Pada acara penutupan hadir dua pemimpin negara, Emmanuel Macron selaku negara tuan rumah serta putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman yang tengah melakukan kunjungan bilateral di Prancis.
0: Presiden Prancis Emmanuel Macron dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman tampil bersama dalam acara penutupan kejuaraan dunia e-sports di Grand Palais Paris pada Minggu waktu setempat. Kehadiran pemimpin Saudi ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian kunjungan bilateral di Prancis. Dalam acara itu, Presiden Macron juga menyerahkan trofi juara kepada tim pemenang AGGAL. Kemenangan ini dipastikan setelah anggota tim asal Prancis, Gwendal Gwendupart, keluar sebagai juara dalam kompetisi Game Trackmania. Atas pencapaian gemilang ini, Gwen berhak membawa pulang hadiah uang tunai senilai $130.000 atau setara 2,3 miliar rupiah. Sementara tim AGAL sukses menyabet hadiah utama sebesar $7 juta atau sekitar 123,8 miliar rupiah.
7: So, no, I wanted to take a few minutes of

0: your time, and I imagine how busy you are, but with the ministers, we wanted to use this opportunity first to thank you to be part of this this cup and this game, and because we are very happy and we're very proud to host in Paris such an event. But as well to have your feedback, very directly and genuinely, at first, everything you want to share, and as well for us to think of doing good.
1: Kejuaraan dunia e-sports tahun ini digelar di Paris, Prancis sejak 6 Juli hingga 23 Agustus yang diikuti oleh lebih dari 2.000 pemain dan 200 tim e-sports dari lebih 100 negara. Total terdapat 24 game populer yang dipertandingkan seperti League of Legends, Counter-Strike 2, hingga Call of Duty. Total hadiahnya pun mencapai lebih dari 75 juta dolar Amerika atau sekitar 1,3 triliun rupiah.
2: Dan CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Kampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini.
4: Ya.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
1: tadi.
7: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Masih ingatkah Anda dengan tren aura farming? Nah, ini kini semakin merambah ke Argentina karena di sana ada ratusan anak muda berkumpul di Plaza Mitre Kota Mar del Plata untuk bisa memamerkan karisma dan penampilan mereka. Para peserta saling beradu aura dengan menampilkan tarian, akrobatik, pose unik, hingga gerakan berjalan perlahan. Istilah aura yang populer di TikTok ini digunakan untuk bisa menggambarkan karisma atau betapa kerennya seseorang. Sementara itu, farming berasal dari dunia game yang berarti melakukan aksi berulang untuk bisa mengumpulkan poin. Tren ini pun menjadi perhatian dunia setelah aksi Ryan Arkandika dalam lomba pacu jalur di Indonesia sempat viral di tahun 2025 lalu.
1: Mi hijo vino a farmear aura, la nueva tendencia, y él, bueno, él entrena, hace diferentes actividades, artes marciales, y nada, vino a...
0: Berikutnya ruang atau pesawat ruang angkasa Shenzhou 23 milik China diluncurkan pada Mei lalu. Dan sejak itu para astronot melakukan berbagai aktivitas keseharian seperti menjalankan eksperimen ilmiah, seperti menanam padi, merawat peralatan hingga menikmati keindahan planet bumi.
2: Menjelang 3 bulan berada di orbit, ketiga astronot Shenzhou 23 asal China disibukkan dengan berbagai penelitian. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memantau pertumbuhan mikroorganisme sekaligus mencegah kontaminasi di dalam stasiun. Salah satu penelitian unggulan Shenzhou 23 adalah budidaya padi dalam kondisi mikrogravitasi. Benih padi dibawa ke stasiun ruang angkasa China Tiangong saat misi diluncurkan pada 24 Mei lalu. Setelah dibudidayakan selama lebih dari 2 bulan, sampel padi pertama berhasil dipanen. Para peneliti ingin mengetahui dampak mikrogravitasi jangka panjang terhadap pertumbuhan dan stabilitas genetik padi. Sementara untuk memantau kondisi tubuh, para astronot menjalani pemeriksaan penglihatan, jantung, dan aliran darah. Mereka juga berolahraga secara rutin untuk mengurangi resiko pengeroposan tulang. Di sela kesibukan, ketiganya menikmati makanan dan beristirahat bersama. Sesudahnya, mereka kembali bekerja dengan kemewahan menyaksikan pemandangan bumi yang terbentang indah dari balik stasiun Tiangong. Terlihat samudra yang membentang luas, serta daratan yang disinari matahari, terlihat saat stasiun ini mengorbit bumi.
0: Ada ribuan robot humanoid unjuk kemampuan dalam World Humanoid Robot Games di Beijing, China. Tak hanya berlomba dalam cabang olahraga, para robot ini juga diuji untuk bisa menjalankan berbagai pekerjaan yang biasa dilakukan manusia. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
3: World Humanoid Robot Games kedua resmi dimulai di Beijing pada Sabtu malam. Ajang yang berlangsung 5 hari ini menghadirkan 666 tim dan 2056 robot dari 16 negara. Upacara pembukaan diisi pertunjukan musik, parade peserta, serta aksi robot yang menampilkan kemampuan teknologi terkini. Sebanyak 51 nomor perlombaan digelar di National Speed Skating Oval Beijing. Robot humanoid berlaga dalam sejumlah cabang olahraga, diantaranya sepak bola, atletik, tenis meja, dan tenis, termasuk pertandingan tunggal dan ganda campuran bersama manusia. Dalam lomba lari 100 meter, rekor dunia pecah ketika dua robot humanoid asal China berhasil mengalahkan rekor dunia yang dimiliki manusia, Usain Bolt, yang catatan waktunya hanya 9,58 detik. Robot humanoid bernama Lightning mencatat waktu 9,32 detik setelah sebelumnya robot bernama Tiangong Putra mencatat waktu 3,39 detik. Penyelenggara menyebut kompetisi ini ditujukan untuk mendorong pertukaran teknologi, kerjasama industri, serta pengembangan kecerdasan buatan yang terwujud dalam bentuk robot humanoid.

Selamat pagi dan selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Alfian Raharjo. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja, kita mulai CNN Indonesia New Day, Senin 24 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pengungsi gempa Flores mulai terserang penyakit ISPA dan diare. 2.000 pengungsi harus bergantian dan antre toilet serta air bersih. Empal gentong menjadi salah satu hidangan andalan khas Cirebon. Perpaduan daging sapi dengan kuah rempah menghadirkan cita rasa yang khas dan menjadi favorit banyak orang.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dalam konferensi pers mengungkapkan sebanyak 72 orang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang berada di 9 wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Sejak Februari hingga saat ini, kepolisian menerima 89 laporan masyarakat dalam kasus karhutla yang terjadi di 9 wilayah, mulai dari Aceh, Riau, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan. Adapun kasus terbanyak terjadi di Riau dengan 32 laporan dan 35 orang tersangka. Sementara titik api terbanyak berada di Kalimantan Barat, yaitu 2.282 titik api. Polisi juga menetapkan sebanyak 72 tersangka yang mayoritas

0: adalah petani ladang, termasuk pria bersenter yang viral di Kalimantan Tengah.
1: Yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Meskipun api di permukaan sudah berhasil dikendalikan, kondisi lahan gambut masih menyimpan bara dengan munculnya asap dari permukaan tanah.
2: Menteri Kehutanan Raja Antoni Minggu sore meninjau langsung kondisi terakhir lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Guntung Damar, Banjarbaru, dan juga di Pengalaman Kabupaten Banjar. Saat kunjungan tersebut, lahan kawasan dekat pemukiman warga ini tengah terbakar. Sejumlah petugas Manggala Agni dan BPBD Kalimantan Selatan berupaya keras memadamkan api. Kepulan asap masih muncul dari lapisan bawah tanah gambut. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman api, karena api yang sedang berada di dalam gambut kembali muncul ke permukaan. Menteri Kehutanan menyatakan akan menindak tegas setiap orang atau korporasi yang sengaja membakar hutan dan lahan, demi alasan apapun. Karena dampak pembakaran lahan ini, sejumlah daerah maupun lintas negara mengalami kabut asap.
3: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah pelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka. Dari pihak kepolisian tadi saya juga mendapat laporan dari Jakarta, total sudah 52 kasus yang...
4: Yang jelas untuk pembagian masker sudah kita arahkan ya, Dinas Kesehatan untuk pemberian bagi warga yang terdampak itu kemarin ada kekurangan oksigen. Ulun segera koordinasikan kemarin sama Dinas Kesehatan, mereka turun sama petugas saya ya, untuk memberikan bantuan oksigen.
2: Berdasarkan data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau SIPONGI, jumlah hotspot di Kalimantan Selatan sempat mengalami penurunan. Pada tanggal 21 Agustus tercatat 157 titik panas, kemudian turun menjadi 11 titik panas malam tanggal 22 Agustus. Namun pemantauan pagi tanggal 23 Agustus 2026, jumlah hotspot kembali meningkat menjadi 44 titik. Titik panas ini tersebar di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Tapin. Selain pemadaman darat, operasi udara juga dilakukan melalui waterbombing. Dalam satu hari tercatat ada 176 kali pengeboman air dilakukan untuk menekan penyebaran api. Muhammad Risanta, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
0: Akibat kabut asap tebal yang semakin hari semakin bertambah parah di Kota Palembang, Sumatera Selatan, sejumlah warga memilih membatasi aktivitas di luar rumah. Sementara itu, aparat gabungan dibantu warga berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan wisata Pinus Malino di Goa, Sulawesi Selatan.
5: Kota Palembang kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Minggu pagi 23 Agustus 2026. Selain membuat pandangan menjadi berkabut, asap juga mulai menimbulkan rasa tidak nyaman saat bernapas. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih membatasi aktivitas di luar rumah.
6: Kondisi asapnya sudah jelas dan lebih tebal daripada hari-hari yang kemarin.
7: Saat keluar rumah pagi ini, apa yang paling dirasakan tebalnya kabut asap ini?
6: Yang terasa adalah aroma dan bau-bau asapnya ya, sudah terasa banget.
7: Mengganggu aktivitas atau membuat mata perih?
6: Sangat mengganggu aktivitas ya, apalagi untuk anak-anak yang sudah sekolah.
5: Warga berharap pemerintah tidak menunggu kondisi semakin parah untuk bertindak. Penanganan terhadap sumber karhutla dinilai harus dilakukan secara cepat agar asap tidak terus terbawa ke wilayah perkotaan. Kawasan Car Free Day di Kota Palembang termasuk di area Jembatan Ampera dan Jalan Sudirman diselimuti kabut asap pekat. Kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah kabupaten di Sumatera Selatan seperti di Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan beberapa wilayah lainnya. Meski demikian, warga tetap semangat berolahraga. Guna menjaga kesehatan, masyarakat diimbau untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan wisata Pohon Pinus Malino di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hembusan angin pada Kamis sore hingga malam hari membuat api dengan cepat menyebar. Warga yang berada di lokasi pun panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Warga takut api terus meluas hingga memasuki permukiman warga. Jumat ini hari, kebakaran lahan masih terus meluas. Diperkirakan luas lahan dan hutan pinus yang terbakar mencapai 2 hektar. Aparat TNI, Polri, dan Basarnas telah disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran terus meluas. Penyebab kebakaran hutan dan lahan masih diselidiki polisi.
8: Dua tang hari itu ada satu titik di Gunung Moncong dan alhamdulillah anggota kita TNI Polri dengan instansi terkait tentu sudah melakukan upaya-upaya pemadaman dengan menggunakan alat seadanya dan kemudian tidak setang lama waktu sebentar di Basarnas dan lain-lain juga ikut bersama kita untuk melaksanakan pemadaman sekitar kurang lebih 2 hektar.
5: Petugas mengimbau kepada warga sekitar untuk tidak membakar sampah serta membuang puntung rokok di lahan kering karena dapat menyebabkan kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Makin mengganas, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Tercatat lebih dari 4.700 hektar lahan terbakar tersebar di 14 kabupaten kota.
9: Seperti inilah kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Yosudarso, Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya yang terus meluas dan sulit dikendalikan. Lebih dari sepekan, titik api terus bermunculan dan menjalar ke permukiman warga. Kondisi lahan gambut yang kering akibat musim kemarau diperparah hembusan angin kencang yang berubah-ubah arah membuat petugas gabungan BPBD, TNI Polri, dan relawan kewalahan menjangkau titik api yang terus berpindah dan menyebar. Tak hanya api, petugas gabungan juga dihadapkan pada krisis sumber air. Sejumlah parit di sekitar lokasi telah mengering. Petugas terpaksa mengandalkan pasokan air dari truk tangki dan sumur bor milik warga. Di tengah proses pemadaman, petugas beberapa kali terkepung asap tebal. Jarak pandang terbatas dan pekatnya asap membuat petugas harus menunduk, bahkan tiarap di lahan untuk mendapatkan sisa oksigen saat api masih berkobar. Warga pun khawatir selain terus mengancam permukiman, kabut asap juga mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat.
10: Tadi pertama tuh saya kan lagi nyemprot di atas atap. Nah, tiba-tiba yang di sana nyala lagi yang dipadamkan. Nah, habis itu nggak lama setelah 2 jaman timbul nyala lagi api yang di belakang nih. Nggak tahu apa ada orang yang hidupin api atau memang dia sendiri ya nyala. Kebakarannya itu dari semingguan. Nah, pertama tuh kecil-kecil ya. Nah, kecil-kecil, lebih besar, sudah dipadamin, nyala lagi besoknya. Gitu-gitu terusnya dia.
9: Berdasarkan data harian BPBD Kota Palangkaraya, pertanggal 22 Agustus 2026, luas lahan terbakar di Kota Palangkaraya mencapai 8,52 hektar. Sedangkan petugas gabungan berusaha menangani karhutla di 24 lokasi berbeda tersebar di 3 kecamatan. Sementara data terakhir Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, luas lahan yang terbakar mencapai 4.729 hektar yang tersebar di 14 kabupaten kota. Kemudian ada 4 daerah yang kini telah menetapkan status tanggap darurat karhutla di wilayah Kalteng, yakni Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Kabupaten Barito Selatan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Presiden memberikan bantuan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Bantuan berupa 75 unit mesin pompa air dan 21 koli masker. Bantuan Presiden Prabowo Subianto berupa mesin pompa air dan masker tiba di Apron Lama Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu 23 Agustus 2026. Bantuan ini terdiri dari 75 unit mesin pompa air dengan 5 unit telah dirakit dan 70 unit lainnya belum dirakit. Selain itu, turut tiba 21 koli masker, terdiri dari 8 koli masker N98 dan 13 koli masker flat. Bantuan juga dilengkapi dengan 225 selang keluar dan 2 gulung selang isap. Setelah diterima dan juga diperiksa oleh Slokdam 22 Tambun Bungai dan Paur Zidam 22 Tambun Bungai, bantuan selanjutnya didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Pengungsi gempa Flores mulai terserang penyakit ISPA dan diare. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Sepekan bencana gempa melanda Flores di Kabupaten Nage Keo, Nusa Tenggara Timur, sebagian warga mulai ingin kembali ke rumah, sementara yang lain bertahan di tenda pengungsian meski terkendala krisis air bersih. Sementara di sisi lain, akibat bangunan kapela rusak, umat stasi Santa Maria Immaculata Habi terpaksa mengikuti misa minggu di halaman terbuka.
6: Sepekan pasca gempa 7,7 magnitudo di Kabupaten Nage Keo, NTT, puing rumah dan infrastruktur jalan yang amblas di Desa Marapokot masih teronggok. Warga dilanda dilema antara trauma gempa susulan atau kembali ke rumah karena krisis air di pengungsian. Raut ketakutan terlihat di wajah para ibu dan orang tua di posko pengungsi. Salah seorang warga Kelurahan Embai 2 mengaku masih sering terbangun saat tidur malam karena trauma gempa.
7: Tapi khusus mama saja ini tahu yang lain itu tiru macam tak kemarin malam itu mama sendiri, makanya kemarin siang biar mereka ribut
8: ribut. Ada guncangan sedikit ini, masih guncangan. Terus pengaruh air minum tidak ada ini.
9: Tidak ada air, biar tinggal di rumah mau pakai apa?
8: Pakai apa ini?
9: Ini apa? Karena takutnya orang curi tuh di dalam, biar apa saja ada juga barang sedikit.
6: Selain merusak fisik bangunan, bencana ini juga memicu trauma mental bagi anak-anak dan lansia. Guna memulihkan psikis korban, tim psikologi Mabes Polri kini gencar melakukan trauma healing di posko pengungsian.
10: Anak-anak masih mengalami ketakutan, terutama juga ibu-ibu dan orang tua tentunya. Sedang melakukan edukasi kepada anak-anak untuk tidak terlalu khawatir seperti sebelumnya. Jadi sekarang mereka sudah bisa lebih ceria lagi, sudah bisa lebih berani lagi, sebenarnya menguatkan mental mereka.
6: Dengan total pengungsi mencapai 32 ribu jiwa, Satgas Penanganan Bencana berencana mengkonsentrasikan pengungsi pada 4 pusat pengungsian untuk memudahkan penanganan. Warga pun berharap pemerintah segera membantu rekonstruksi rumah mereka agar bisa kembali beraktivitas normal. Sementara ratusan umat stasi Santa Maria Immaculata Habi di Sika, NTT, terpaksa mengikuti misa minggu di halaman terbuka. Langkah ini diambil karena seluruh tembok dan lantai gereja retak parah sehingga khawatir akan gempa susulan.
11: Di kami hari ini, umat paroki Santa Maria Immaculata Habi melaksanakan perayaan Ekaristi di luar kapela karena menimbang kapela, kondisi kapela kami saat ini dalam keadaan rusak.
6: Meski di halaman terbuka, umat tetap beribadah dengan khusyuk. Kondisi serupa juga terjadi di Pulau Palu'e, di mana ratusan umat stasi Cawalo terpaksa misa di lapangan terbuka akibat dampak gempa yang sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sepekan berada di pengungsian Samador, ribuan pengungsi Sika harus mengantri toilet dan air bersih. 8 toilet untuk hampir 2.000 jiwa, dan kondisi ini berdampak merebaknya penderita ISPA dan diare secara signifikan.
12: Sepekan di pengungsian, para pengungsi di Gelora Samador, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus menghadapi kekurangan toilet dan air bersih. Ribuan pengungsi mengaku harus mengantre saat buang air. Di titik pengungsian ini hanya tersedia 8 toilet dengan 7 tandon air berkapasitas 2.300 liter.
13: Oh, kurang masih banyak, perlu banyak lagi kalau toilet.
14: Kenapa?
13: Karena kita di sini biasa tadi kebanyakan orang mencret, ada anak-anak umur begini, Mak. Panjang antriannya kalau tiap pagi malam terlalu banyak antrian, jadi kita butuh banyak toilet lagi.
15: Air bersih agak kurang, kita mau mandi, baru kita mau buang air besar, air kecil itu mesti antri lagi, WC pun tidak ada air, antri.
16: Butuh itu.
15: Butuh.
17: CNN Indonesia Breaking News.

0: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
1: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, ini mila sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.

0: it also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
1: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.
6: CNN Indonesia Breaking News.
7: Akan bergabung secara video conference Gubernur, Kapolda, Pangdam dari Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung. Selanjutnya atas izin Bapak Presiden dimohon kepada Kepala BNPB Daerah Sumatera Selatan memberikan penjelasan singkat. Dipersilakan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat dan kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, yang kami hormati Bapak Seskap, Bapak siap, yang kami hormati Bapak siapa?
7: Siap. Dipersilakan langsung presentasi singkat saja Bapak.
8: Baik, mohon izin Bapak Presiden, kami akan menjelaskan situasi kondisi karhutla di Sumatera Selatan per hari ini. Jumlah hotspot yang terjadi di Sumatera Selatan total ada 12.956 titik hotspot, yang mana di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir peringkat pertama sebesar 2.435 titik hotspot, dilanjutkan dengan Kabupaten Musi Banyuasin 2.139 titik hotspot dan Kabupaten Muara Enim 1.909 titik hotspot. Jumlah titik hotspot ini sangat meningkat di bulan Agustus ini, yang mana di bulan Juli ada 2.996 titik hotspot, meningkat di bulan Agustus sampai dengan tanggal 23 ada 8.044 titik hotspot yang terjadi di Sumatera Selatan. Selanjutnya, luas lahan terbakar di Sumatera Selatan sampai dengan 23 Agustus sebesar 1.926 hektar, yang mana luas lahan terbakar ini Sumatera Selatan menempati peringkat ke-18 dari 36 provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang dan di 9 kota lainnya di Sumatera Selatan, hanya dua kota yang masih dalam kategori baik, yaitu di Musirawas dan Oku Selatan. Untuk di Kota Palembang sendiri, kondisi ISPU ini masuk di kategori sangat tidak sehat. Selanjutnya,

0: untuk rekapitulasi kejadian karhutlah di Sumatera Selatan sampai dengan periode 23 Agustus 2026 ada 1723 kejadian, yang mana Kabupaten Ogan Komling Ilir itu mendapat peringkat pertama. Total kejadian kebakaran ada 292 kejadian, dilanjutkan dengan Kabupaten Musi Banyuasin 214 kejadian, dan Ogan Komling Ilir ada di 201 kejadian. Selanjutnya di kabupaten lainnya seperti Banyuasin dan Muara Inim. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Presiden jumlah personil penanggulangan karhutlah di Sumatera Selatan total ada 11.567 personil, yang mana personil ini terdiri dari berbagai unsur, diantaranya dari BBBD, dari TNI, dari Polri, dari Lanut, Manggala Agni, Polhut dan Pol PP, serta kelompok tani peduli api, masyarakat peduli api, RPK perusahaan dan RPK HTI. Selanjutnya upaya penanggulangan karhutlah di Sumatera Selatan diantaranya yang pertama penetapan status siaga darurat, yang mana gubernur sudah menetapkan status siaga pada tanggal 22 April 2026 diikuti 12 daerah kabupaten lainnya di kota Sumatera Selatan yang menjadi daerah prioritas. Selanjutnya Bapak Gubernur melakukan pembentukan pos komando Satgas yang langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur, dan untuk Satgas operasi dipimpin oleh Bapak Danrem. Selanjutnya kita melakukan deteksi dini dan pemantauan hotspot, melakukan patroli darat dan udara, dan ini kami dapat laporkan Bapak Presiden, kami juga di Sumatera Selatan mendapatkan dukungan operasi udara melalui waterbombing dan patroli dari BNPB sebanyak 2 heli patroli dan 5 unit heli waterbombing. Selain itu juga kita di Sumatera Selatan melakukan operasi modifikasi cuaca, sudah berlangsung pada 4 sesi, yang terakhir di tanggal ini, di tanggal 22 Agustus sampai dengan 26 Agustus nanti. Selanjutnya juga kita melakukan penguatan personil dan peralatan, melakukan apel kesiapsiagaan yang langsung dipimpin oleh Bapak Menko Polkam, apelnya di Palembang. Selanjutnya kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi serta penguatan sinergi lintas sektor serta melakukan penegakan hukum baik kepada perorangan ataupun korporasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Presiden. Selanjutnya kami mohon arahan masukan kepada kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
1: jumlah luas areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu. Apa kesulitan Anda yang Anda butuhkan untuk segera menghilangkan kebakaran ini dan mencegah kebakaran yang akan datang?
0: Mohon izin Bapak Presiden, yang kita butuhkan di Satgas daerah khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini yang pertama tentunya penambahan heli waterbombing Bapak Presiden, karena jarak antara titik api dengan lokasi itu sangat jauh, tidak bisa dijangkau dengan Satgas darat kebanyakan karena di pelosok-pelosok di daerah hutan Bapak Presiden.
1: Pak Yusuf, kita masih ada cadangan berapa helikopter waterbombing? Kita tambahkan, saya tambahkan sementara 2 ya.
0: Siap, terima kasih Bapak Presiden.
1: Yang heli yang akan datang dari BP

0: BNPB kapan? Ya. MI 17.
1: Ya, MI 8.
0: MI 8 berapa? Satu. Oke, okay, habis itu selanjutnya.
1: Kami melaporkan untuk dukungan sarana dan prasarana dari BNPB pada operasi penanggulangan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan.
2: Adapun yang sudah diberikan dukungan yaitu untuk dukungan sarana prasarana operasi darat itu berbagai material atau alat peralatan yang sudah didistribusikan ke provinsi, kemudian ke 4 kabupaten dan ke Korem serta ke Polda, yaitu berupa motor trail pemadam 7 unit, pompa jinjing 2 horsepower, 2 selang 17 unit, kemudian sepatu bot pemadam 150 unit, APD 20 unit, flexible tank 8 unit, selang 1,5 inci 16 roll. Kemudian untuk dukungan sarana prasarana operasi udara meliputi patroli udara terdiri dari satu helikopter PK-STY, kemudian satu pesawat Cessna Grand Caravan. Untuk pesawat Grand Caravan ini juga berfungsi dua, yaitu untuk patroli udara maupun untuk melaksanakan OMC. Kemudian untuk waterbombing, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kalaksa bahwa waterbombing saat ini yang tersedia dengan yang akan datang adalah 7 unit. Satu unit sekarang sedang diperbantukan untuk operasi penanganan di Kalimantan Tengah, yaitu Heli Super Puma, sudah berangkat satu hari yang lalu. Kemudian tadi yang kami jelaskan yang sedang beroperasi di sini adalah 3 Heli Black Hawk, 2 MI-8 dan yang akan datang 1 MI-8 yang tanggal 28.
0: Oke, jadi yang heli yang ada di BNPB sekarang yang belum di-deploy berapa?
2: Satu yang akan datang.
0: Sudah di-deploy semua?
2: Sudah semuanya. Setiap hari beroperasi untuk melaksanakan waterbombing.
0: Sudah ada semua di lapangan?
2: Sudah.
0: Oke. 28 ya, 28 itu 4 hari lagi.
2: Siap.
0: Kalau begitu yang ada di TNI kirim aja sekarang ke sini. Ya kita tambahkan satu ya. Karena kita juga harus monitor daerah lain kalau dia butuh. Kita helikopter lain di TNI berapa yang bisa digerakkan? Uji pakai waterbombing. Jadi selain yang 3 siap, kita masih ada 7 lagi. Itu sedang disiapkan ya. Kalau provinsi lain butuh. Dan yang akan datang untuk TNI berapa lagi?
3: 5 lagi Bapak.
0: Kapan kira-kira bisa tiba?
3: Akhir September
0: Bapak. Akhir September. Baik, jadi sementara itu yang bisa kita tambahkan satu kali waterbombing, tapi begitu yang masuk kita bisa bantu lagi. Apalagi yang Anda butuh?
4: Mohon izin Bapak Presiden, yang kami butuhkan selanjutnya adanya penguatan kanal dan sumber air karena kebakaran ini embung-embung yang ada itu sudah mulai mengering dan juga angin yang sangat kencang di lokasi kebakaran sehingga apinya mudah menyebar. Jadi kami mohon adanya pembuatan kanal, Bapak Presiden.
0: Pembuatan kanal.
4: Siap untuk penyekatan.
0: Apa saja yang Anda butuh? Untuk pembuatan kanal apa saja yang Anda butuh?
4: Siap alat berat, Bapak Presiden.
0: Ekskavator.
4: Siap.
0: Ekskavator berapa? Siap. Berapa ekskavator yang kau butuh?
4: Siap, kita butuh lebih kurang 20 eskavator, Bapak Presiden.
0: 20?
4: Siap.
0: Mungkin Pangdam mau menambahkan?
5: Siap. Izin, terima kasih Bapak Presiden. Kami izin melaporkan Bapak untuk jajaran TNI. kami mengerahkan personil 3.000 orang, Bapak, yang aktif dalam penanganan karhutla ini, Bapak. Mayoritas ini berasal dari unit TP, Pak, yang ada di Sumatera Selatan. Jadi khususnya daerah-daerah yang rawan bencana seperti di Ogan Komering Ilir, kemudian Musi Banyu Asin, termasuk juga Muara Enim, sudah tergelar batalion teritorial pembangunan, Bapak, di sana. Dari personil yang ada, itu terisi lebih kurang 50% atau 500 orang. 250 orang kami kerahkan dari tiap-tiap batalion, termasuk juga dari personil kodim-kodim yang ada, Bapak. Sehingga total 3.000 orang personil yang aktif untuk penanganan karhutla. Sedangkan sisanya kami cadangkan, Bapak. Apabila ada dinamika, kami melaksanakan pengerahan tambahan personil. Kemudian untuk perlengkapan kami laporkan, kami menerima 60 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 280 set APD dari Kementerian Pertahanan, Bapak. Ini sudah kami distribusikan ke semua batalion-batalion, baik itu unit TP maupun unit yang lama, termasuk juga kodim-kodim, Bapak. Ada dua unit masing-masing kendaraan pemadam kebakaran. Kemudian kami juga bersinergi, Bapak, dengan pemerintah daerah dan Polda, khususnya pengerahan untuk unit TP ini, Bapak, bagaimana mengingatkan masyarakat, karena daerah-daerah kami di sini, lahan gambut ini rawan terjadi kebakaran, Bapak. Karena lebih kurang 1.200.000 km² itu berupa lahan gambut, Bapak, yang rawan kebakaran, apalagi sekarang cuaca cukup tinggi, Bapak. Demikian, Bapak, yang kami laporkan. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan.
0: Tadi kebutuhan, saya sekarang butuh, saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Siap. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter waterbombing tambahan, kita bisa bantu satu lagi, kita juga ajukan alat ekskavator, ya, 20 biji kita punya ekskavator, bisa kita kirim, bisa segera dikirim ke sini.
3: Kapan? Di tanggal 26 atau 28?
0: Mendarat.
3: Berangkat dari Jakarta.
0: Ya, kita akan segera kirim, ya. Kita bisa kirim berapa ke sini?
3: Bisa 20, Pak, dari tahun.
0: 20 belum, Anda cukup?
3: Siap.
0: 20 cukup?
3: Siap, cukup.
0: Ya udah, segera kirim ke sini. Apalagi yang kau butuh? Kasat apa yang dilaksanakan di tempat-tempat lain itu, membor air itu?
6: Izin, mungkin Pak Pangdam, kemarin masalah yang di pemadam kebakaran ini kan difasilitasinya hanya 20 meter. Mungkin dari BMKG, BPBD, BNPB supaya selangnya dipanjangkan, Pak. Itu bisa sampai, kalau bisa sampai 100 meter. Terus kemungkinan-kemungkinan setelah 100 meter itu untuk pembuatan sumur-sumur bor yang bisa dibuat dengan rumah-rumahnya. Itu di sini rata-rata berapa dalamnya bor? 60. Nanti dicek lagi lah. Kalau di sana bahkan hanya ada 20, ada 40, enggak terlalu dalam. Ini air bor rendaman gambut atau air bersih? Kan rendaman gambut biasanya, kan? Itu rendaman gambut biasanya nggak terlalu dalam. Mungkin itu saran supaya segera direncanakan seperti itu. Tadi sudah disampaikan di beberapa tempat oleh Bapak Presiden supaya menyiapkan tempat-tempat itu untuk cadangan air. Mungkin demikian, Pak. Sibari. Untuk alat berat mungkin, Pak, Bapak yang di tempat lain sudah banyak menggunakan alat berat dari perusahaan-perusahaan. Apakah sini sudah dilaksanakan? Nah, itu juga supaya jangan terlalu banyak dari kita, tolong didata dulu semua biar nanti dari Kemenhan, dari Kemhan supaya bisa efisien untuk pengiriman alat beratnya. Demikian.
7: Terima kasih, Bapak Presiden. Bapak Presiden yang terhormat serta rapat yang saya hormati. Saya izin menambahkan, Bapak Presiden, bahwa 1.900 luas terpapar karhutla itu total, Bapak Presiden. Jadi sudah jauh menurun hari ini. Jadi sisa asap yang memang ini Palembang ini kan cekungan, Bapak Presiden. Jadi memang tidak bergerak asap ini karena memang wilayah Sumsel terendah.

0: 1,270, 1.270.000 hektar, Bapak Presiden. 600.000 di Oki, di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang kabupatennya seluas Provinsi Bengkulu, Bapak. Dan 600.000 berada di Kabupaten Musi Banyuasin. Yang lainnya ada di 6 kabupaten kota. Kerja keras selama ini atas arahan dari BNPB juga berlandaskan instruksi Mendagri, kita kerja lebih maksimal. Ditambah keterlibatan perusahaan-perusahaan ini, kita sudah instruksikan Bapak Presiden, perusahaan ini untuk bertanggung jawab terhadap ring satu dari kebun dan wilayah konsesinya. Dan sudah beberapa yang dicabut Bapak Presiden. Jadi kita mendengar ketegasan Bapak Presiden, kita juga berupaya kalau yang melanggar bertubi kita cabut Bapak Presiden. Bahkan dari Gakum, dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan itu juga sudah ada denda yang sampai ratusan miliar, perusahaan dari Malaysia waktu itu. Tapi sudah clear ini. Nah, dan kanal, tadi saya menambahkan bahwa kanal selama ini kita dibantu jadi dari BNPB Bapak. Jadi dibantu sudah di beberapa kabupaten terkonsentrasi, dibantu. Cuman memang alat ini untuk memaintenance Pak, karena terjadi sedimen Pak. Jadi fungsinya dua kanal ini, pertama untuk tandon air agar bisa tetap lembab gambut ini, yang kedua untuk persiapan ambil air waterbombing Pak. Itu Bapak Presiden, jadi saya sangat terbantu Pak dengan kerja keras tim ini semua pihak. Dan kehadiran Bapak Presiden tentu akan lebih memotivasi kami untuk kerja lebih keras. Tapi tadi mohon bantuan waterbombingnya Pak, satu atau dua dulu. Yang existing ini ada 5 yang sudah bergerak, yang 2 patroli. Jadi kita, kalau biasanya 9 Pak kita ini dapat Pak, Sumsel ini Pak. Dari kalau cuaca agak panas seperti ini, biasanya kita dapat 9. Demikian Bapak Presiden, dan kalaupun kami yang sudah kami kerjakan, Polri bikin sumur, misalnya sumur bor, udah ada 12 titik ini, tapi masih kurang juga Pak Presiden. Jadi kalau ada itu sumur bor dilengkapi dengan mesinnya Pak, untuk nyedotnya Pak. Saya lihat provinsi lain pada dapat 500 Pak, disirim Pak Seskap kalau bisa. Jadi kita dapat juga Pak mesin sedot Pak dan selangnya. Demikian Bapak Presiden.
1: Kalian gak ngajukan gimana?
0: Ya,
1: kalian nggak ngajukan, kalian butuh?
0: Butuh Pak. Oh. Kesempatan baik Bapak datang Pak.
1: Ya ajukan dong.
0: Ya ini sekarang
1: ya ajukan dong.
0: Terima kasih Pak.
1: Kau butuh berapa?
0: Kalau
1: berapa kita, titik yang kau mau
0: sumur, buat? Kalau dia seiring dengan sumur Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500 Pak.
1: Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500
0: cukup
1: butuh?
0: 500 cukup Pak.
1: Cukup?
0: Cukup Pak.
1: Ya, oke. 500 segera kirim. Ya,
0: ya Pak.
1: Kalau aku kan tunggu.
0: Iya Pak.
1: Kalau kalian enggak.
0: Cuma rezeki kami Pak, Bapak hadir hari ini.
1: Kalian enggak ajukan.
0: Terima kasih banyak Bapak Presiden. Demikian Bapak Presiden. Mungkin Pak Kapolda mau menambahkan. Saya izin Pak Presiden.
1: Ini belum saya bicara sama Lampung, sama Jambi loh. Jadi, tapi ya kita akan, apa yang kalian butuh di lapangan kita akan kerahkan. Ya?
0: Siap Bapak Presiden.
1: Hanya mungkin butuh waktu berapa hari ya untuk kita
0: mobilisasi?
1: Ya, mobilisasi.
0: Siap,
1: kapan bisa datang yang itu? Iya, 2-3 hari bisa ya, 500 ya. Oke, jadi itu APD bisa ditambah?
2: Bisa,
1: ya? Berapa APD bisa segera ditambah?
0: 500.000 ya, Pak. Oh, APD, oh, kirain masker, siapa? Pakaian, Pak.
1: Ya. Masker saya kira juga butuh ya.
0: Masker, Pak.
1: Kerahkan
0: masker. Hari ini banyak. Kita dengan wali kota bagi 18.000, Pak. Masker di kota.
1: Tolong kerahkan aja, sebanyak mungkin aja yang kita bisa turunkan ke semua daerah ya. Apalagi, saudara-saudara?
0: Kalau permintaannya.
1: Sebentar, Gubernur, silakan.
0: Ya, sudah cukup, Pak. Demikian, Pak. Kehadiran Bapak yang membuat kami lebih termotivasi Pak, terima kasih.
1: Kapolda, ada masukan?
3: Siap, terima kasih Bapak Presiden. Mau izin, kami izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Pangdam dan Pak Gubernur. Karena Kahulat ini merupakan simulasi yang terjadi setiap tahunnya, jadi kami sudah mempersiapkan hal ini mulai dari awal tahun.

0: tahun Bapak. Misalnya pada waktu bulan Februari, mulai bulan Februari kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti melaksanakan kegiatan apel kesiapsiagaan yang alhamdulillah pada waktu bulan Februari yang lalu Bapak Kapolri hadir mengecek langsung untuk kesiapsiagaan Karhutla sekaligus apel Sabuk Kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian berdasarkan kegiatan yang sudah kami pantau dan kami laksanakan, saat ini kami menangani kasus sebanyak 15 LP Bapak selama Karhutla ini terjadi dan sudah kami tahan 17 tersangka. Jadi kami pada waktu awal tahun, pada waktu melaksanakan apel kesiapsiagaan ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi dan edukasi ke desa-desa dengan para kades, dengan mengoptimalkan Babin Kamtibmas dan Babinsa serta kades untuk memberikan pencerahan tentang larangan untuk membakar lahan guna pertanian. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, adanya instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri untuk larangan jelas sudah dibuat dalam bentuk impres, jadi kami semakin kuat untuk menindaklanjuti dan menindak tegas bagi yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saat ini kami juga melaksanakan terobosan kreatif untuk bersama-sama, bukan hanya sebelum kebakaran, pada saat kebakaran sudah pasti kami akan berjibaku memaksimalkan kami padamkan dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, baik TNI, pemerintah daerah maupun masyarakat. Kami juga melaksanakan tindakan rehabilitasi setelah itu, Bapak. Kami melaksanakan kegiatan rehabilitasi bersama masyarakat dan Forkopimda untuk mencegah terjadinya kebakaran lagi. Misalnya, kami juga menugaskan kembali lagi Babinsa dan Babin Kamtibmas menjadi ujung tombak, Bapak, untuk memberikan edukasi lagi untuk mengingatkan kembali bahwa membakar lahan akan mendapatkan sanksi hukum. Dan untuk tindak lanjutnya, otomatis dengan adanya pencerahan tersebut, maka akan dilaksanakan kegiatan patroli bersama, Pak, untuk di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan guna mencegah dan mengingatkan hal tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi shock terapi dan sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat untuk tidak jadi kebakaran hutan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih, Bapak. Mohon petunjuk dan arahan.
1: Yang sudah ditangkap berapa orang?
0: 17, Bapak.
1: 17?
0: Siap.
1: Menurut Anda apa motivasi mereka?
0: Motivasi yang sudah kami periksa rata-rata karena mau buka lahan, Bapak, memudahkan buka lahan. Seperti tadi malam ada yang ditangkap, ada dua tempat, Bapak. Satu karena mau buka lahan, yang satu lagi ada kebun tebu, Bapak. Kebun tebu kemudian punyanya PTPN, Bapak. Jadi ada anomali bahwa tebu itu apabila sudah waktunya mau dipanen, maka apabila dibakar, itu akan menjadi rendemennya semakin banyak dan rasanya semakin manis. Tetapi itu sudah kami ingatkan sejak awal bahwa itu tidak boleh, karena itu nanti akan berdampak pada wilayah yang lainnya. Tadi malam kami tangkap dua orang, Pak, dari masyarakat yang membakar kebun tebu tersebut untuk kami periksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pak.
1: Itu harus ditindak tegas, ditangkap kalau perlu. Baik, OMC di sini efektif atau tidak?
2: Siap, izin menjawab, Bapak. Untuk OMC akan efektif apabila ada awan yang tumbuh di suatu wilayah. Sehingga kami kebetulan kami sudah rapat dengan BMKG kemarin, nanti pada tanggal 26, 27, dan 29 akan tumbuh awan. Dan itu kami sudah menyiapkan untuk pelaksanaan OMC pada tanggal-tanggal tersebut.
1: BKMG hadir? BMKG hadir?
3: Ada, Pak. Oh,
1: baik, terima kasih. Lain-lain, ada masukan lain-lain? Baik, kalau begitu ya saya tekankan usahakan yang

0: sekarang ini 1.900 ya hektar ini bisa segera dipadamkan ya. Apa saja nanti kendala yang kalian hadapi di lapangan, Anda evaluasi, dan kalau perlu tambahan bantuan dari atas ya kita akan usahakan segera mungkin. Panglima TNI, apa bisa diuji coba juga tim Alfa di sini?
1: Izin menjawab Pak, bisa Pak, nanti kita siapkan di sini untuk
0: ya, nanti koordinasi
1: tim,
0: ya.
1: Tim Pripol dan para motor dan tim fast roping ke medan-medan yang sulit dijangkau oleh pasukan darat. Kita coba Pak.
0: Saya mau tanya ya, BNPB. Apakah ada zat kimia yang lebih efektif untuk menutup api daripada air?
2: Mohon izin menjawab Bapak. Untuk sampai dengan saat ini kami secara teknis belum mendapat informasi terkait untuk zat-zat yang lebih efektif daripada memakai pemadaman konvensional.
0: Seperti kalau alat pemadam kebakaran,
3: alat pemadam api ringan.
0: Ya, yang di kita pakai itu kan yang keluar kan zat kimia. Benar enggak? Ya coba dicek ya, mungkin BRIN ya. Coba dicek BRIN ya. BRIN apakah bisa produksi atau kita sourcing? Kan dijual untuk alat ya isinya. Kita maunya isinya. Cari sourcing dari mana? Sehingga mungkin lebih efektif untuk tim-tim yang terjun, dia udah bawa ya kan tabung-tabung itu. Mungkin itu lebih cepat itu.
4: Izin menambahkan Pak.
0: Baik, Kapolri silakan.
4: Izin Pak, terkait dengan zat yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, mungkin dulu pernah kami laporkan ke Bapak bahwa ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih Pak.
0: Itu tepung, tepung apa itu?
4: Tepung itu Pak, tepung dari ubi Pak. Oleh tepung ubi Pak.
0: Iya, silakan.
5: Siap, izin melaporkan Bapak Presiden, seperti yang dilaporkan oleh Bapak Kapolri itu adalah hasil temuan dari anggota kami Bapak, Babinsa di Lubuk Linggau Bapak. Kami pada saat kunjungan Pak Kapolri, kemudian Menko Polkam sudah kami paparkan Bapak, memang kapasitas produksinya masih kecil Bapak. Kalau memang ada ini kami akan coba secara besar, sehingga nanti ini juga sudah disampaikan kepada BNPB Pak. Siap. Efektif Bapak.
0: Itu efektif.
5: Siap, efektif Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat yang kita tebarkan tepung itu.
4: Izin Pak. Kalau yang kemarin kami
0: ya.
4: Ke Bapak itu kan bentuknya tepung yang dalam
0: bola-bola
4: itu Pak.
0: Ya.
4: Itu untuk api kecil, tapi sebenarnya
0: yang api besar itu gimana?
4: Api besar tergantung ininya Pak. Tergantung besarannya, size-nya, volumenya. Tapi ada juga yang model disemprot Pak. Disemprot itu dia juga apabila ada panas terus kemudian dibakar, dia juga bisa menghalangi untuk supaya tidak mudah terbakar. Itu tinggal di riset saja Pak.
0: Oh gitu.
4: Terima kasih.
0: Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya tek caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi. Dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar. Ya. Ajukan

0: biaya untuk produksinya. Ya, kita usahakan semua upaya, ya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya. Ubi bombing. Hah? Ya, kalau satu heli Mi-17 bisa berapa ton? 4 ton water bombing. Mungkin 4 ton ubi serbuk atau ubi apa tepung ini kita uji coba efektif luasnya berapa ya? 12 ton ya, Mi-17 cukup efektif ya Mi-17 ya? Oh, 4 ton. 4 ton. Kamov?
1: Kamov 5 ton.
0: Kamov. Yang 12 ton itu Beriev ya, pesawat itu ya. 4 ton. Siapa Satgas Udara atau siapa ada di sini? Berapa sorti helikopter yang sudah kalian kerahkan kira-kira? Ada punya datanya?
2: Kami izin melaporkan Bapak untuk perharinya satu helikopter itu bisa kami maksimalkan dua sorti. Di dalam satu sorti.
0: Dua sorti.
2: Siap, ya. Pagi dan siang hari. Ya. Karena di dalam satu sorti itu kami 3-4 jam. Di dalam satu sorti 3-4 jam itu rata-rata kami bisa waterbombing 30-40 waterbombing.
0: 40 siap. Kali ya?
2: Siap.
0: Jadi dia turun, ambil air,
2: ambil,
0: terbang.
2: Lepas, ambil,
0: bisa
2: lepas. 30-40 waterbombing.
0: 30, jadi dia dua kali, sehari bisa 60 kali.
2: Siap, untuk satu heli, dikali dengan 5 izin.
0: Jadi 300 kali sehari ya?
2: Siap.
0: Itu rata-rata sudah berapa hari?
2: Ini dimulai di sini dari bulan Mei, Bapak.
0: Mei?
2: Siap.
0: Mei, Jun, Juli, Agustus. Hampir, udah lebih 3 bulan ya?
2: Siap.
0: Tapi itu tiap hari?
2: Tiap hari kami laksanakan waterbombing.
0: Jadi 90 hari kali 300.
2: Siap.
0: Berapa itu?
2: 27 ribu
0: kali 4.
2: 5.
0: 5 ton, eh?
2: Kali 4 ton, siap.
0: Kali 4 ton, ya, siap. Rata-rata 4 ton ya?
2: Siap, betul.
0: Rata-rata di sini helinya apa?
2: Kami dari 5 yang ada sekarang, 3 berupa Black Hawk dan 2 Mi-8. Keseluruhannya sama-sama 4. Membawa 4 ton.
0: Oke.
2: Okay. Siap.
0: Cukup lumayan ya, berarti 27.000 kali 4 ya.
2: Siap.
0: Hampir 100.000.
2: Dan kami
0: 100.000 ton air ya, sudah siap. Sudah dikerahkan ya.
2: Siap.
0: 100.000 ton air. Baik ya, bagus. Ada masukan lagi yang ingin dilaporkan ke saya?
3: Siap. Yang,
0: ya, silakan Mendagri.
3: Siap.
0: Mendagri dulu.
3: Satu hal saja, Bapak.
0: Kok kalah mangkat sama Mendagri?
3: Siap, Pak. Mohon izin satu saja, Bapak. Ini apa? Sambil yang 1.900 hektar dikeroyok rame-rame untuk dipadamkan, paralel dengan itu, karena ini kami seperti sampaikan di Pekanbaru tadi, kemarau yang cukup lumayan panjang, Pak. Jadi jangan sampai terjadi pembakaran baru, karena upaya pencegahan jauh lebih penting daripada mematikan, memadamkan. Untuk itu mungkin dari teman-teman Pemda, kemudian dari kepolisian, dari TNI, Pak, jajaran teritorial, sampai ke garis terdepan di tingkat Polsek, Koramil, Kecamatan, Kepala Desa, Babinsa, Pangkep Timas, betul-betul mengumpulkan masyarakat yang biasa untuk membakar 2 hektar itu atau yang biasa disuruh-suruh itu. Nah, ini dikumpulkan, di move dikit, di bluffing supaya mereka mentaati, kalau enggak akan melakukan penegakan hukum yang tegas gitu, Pak. Kami kira demikian, Pak. Makasih, Pak.
0: Baik. Jadi kami di pusat ya, terutama TNI juga Polri menyiapkan 1.000 perwira untuk diturunkan untuk membantu sosialisasi dan edukasi. Nanti dibagi ya bersama dengan semua petugas pejabat yang ada di sini. Maksud saya biar dari pusat ikut ada rasa keterlibatan ya. Karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara. Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena ya, pernafasan dan sebagainya. Ini bencana yang sangat sangat berbahaya ya. Walaupun memang kita lihat bahwa dibandingkan dengan berapa tahun sebelum ini, saya perhatikan tahun ini jauh di bawah pengalaman-pengalaman yang beberapa tahun yang lalu. Walaupun seperti itu, kita waspada karena memang ramalan El Nino tahun ini, El Nino yang cukup berat. Tapi saya cek ke Menteri Pertanian, masalah pertanian kita relatif aman. Kita juga beberapa yang kita anggap sebagai rintangan, sesungguhnya juga bisa menjadi peluang. Gambut ini ternyata tidak terlalu sulit untuk membor, mencari air ya. Saya kira ini, jadi makanya saya bilang peluang. Kedua juga untuk antisipasi ke depan, mungkin BRIN dikerahkan ya, bagaimana kita bisa sekarang terus menambah embung-embung, kanal-kanal di daerah gambut yang produktif. Apakah bisa embung-embung itu melihara ikan-ikan tertentu ya, dan sebagainya. Jadi alam ini kita harus kreatif, harus kita inovatif, cari peluang. Kita melihat juga, kita berharap ini Agustus ya, tapi masih ramalannya hujan, masih hujan normal, masih di bawah. Tapi kita berharap ya dengan OMC kita bisa manfaatkan teknologi. Jadi saya kira seperti itu ya. Kita antisipatif, titik-titik hotspot itu alhamdulillah kalau berkurang ya. Saya kira juga akibat saudara-saudara bekerja keras sudah sejak awal tahun, terima kasih. Ya kita akan kerahkan segala bantuan yang kita bisa kerahkan. Mungkin ada tambahan, silakan. Ya, kasat. Ya, ya.
4: Sebetulnya data tadi disampaikan, sekarang di sini lebih baik lagi, yang terbakar di sebetulnya 199 hektar.
0: Berapa?
4: 199 hektar yang masih terbakar
5: dari total 1.900 tadi, Pak. Dari Mei itu, Pak.
0: Ya,
5: ya sekarang existing.
0: Jadi sekarang
4: 199, Pak.
0: Jadi cukup hanya 200 hektar yang terbakar. Wah. Jadi, apa masih perlu tambahan helikopter kalau gitu? Hah? Oh, 5 hektar, 5 yang kau punya kan bisa tutup yang 200 hektar itu. Iya. Bisa kan Satgas Udara? Hah? Kau siap. Bisa sehari 5 helikopter. Hah? Kali 60 kali 4 ton. Berapa itu? 5 kali 60
2: kali 60 300 ya.
0: Kali 4
2: 1200
0: ton.

0: hanya 200 hektar, you bisa 3 hari bisa selesai itu. Jadi 3 hari berturut-turut.
1: Siap. Mengantisipasi yang muncul kembali Bapak Presiden, karena memang tiap hari pada saat kami patroli itu selalu bertambah terus.
0: Bisa titik. Muncul.
1: Siap.
0: Hah? Kenapa? Ya makanya, ya. Jadi terima kasih Kasat, berarti Pak Yusuf ditahan dulu tambahan helikopternya. Yuk manfaatnya dan satu saudara.
1: Siap ya. Dilaksanakan Bapak Presiden. Ya, siap.
0: Mainkan itu.
1: Siap.
0: Pilot-pilotnya diminta untuk ya untuk hati-hati, tapi ini saya kira 200 hektar bisa kita tutup ya dalam waktu dekat, dan nanti tim-tim semua itu pencegahan ya, Pangdam, Kapolda ya, patroli. Kita punya drone nggak di sini ya untuk patroli udara titik hotspot dan titik api? Ada BKMG atau dari mana, dari BNPB bisa? Yuk bisa monitor terus hotspot.
2: Siap, mohon izin Bapak. Jadi kami setiap hari memantau perkembangan hotspot, karena yeah. kami selalu mencatat hasil patroli 2 unit pesawat. Seperti update terakhir kemarin, dari 2 pesawat pesawat patroli itu menemukan 18 fire spot. Nah, dari 18 fire spot inilah kami bisa menghitung berapa luasan api yang masih terbakar, yaitu 199 hektar. Karena setiap fire spot itu akan terukur dari pesawat berapa luasan dari lahan yang terbakar tersebut.
0: Upayakan begitu kita tahu segera kirim tim untuk diredam. Jangan sampai meluas jadi hektar ya. Baik. Berarti sekarang pencegahan ya. Tinggal 200 hektar ini kita selesaikan, dan selanjutnya pencegahan. Apa kita tidak pakai satelit? BNPB nggak punya satelit?
2: Kami menggunakan satelit dari BMKG dan ya. Kementerian Kehutanan.
0: Untuk hotspot.
2: Untuk memperoleh data-data ya. Hotspot.
0: Kita bisa bedakan nggak hotspot? Apakah dari potensi kebakaran atau memang itu jangan-jangan apa? Iya, rakyat yang sedang masak apa gitu, seng yang panas dan sebagainya, bisa dibedakan?
2: Sejauh ini kami untuk memastikan hotspot yang diperoleh data dari satelit, paginya itulah kami melaksanakan patroli udara. Oh. Nanti akan ketahuan bahwa itu fire spot atau hotspot.
0: Hotspot.
2: Hotspot itu biasanya ada juga muncul yang dari cerobong asap pabrik yeah. atau mungkin sedang ada pembakaran atau hal-hal yang terkait dengan mengeluarkan api tapi bukan merupakan lahan dari kebakaran. Demikian.
0: Baik. Baik kalau begitu saya kira ya. Sumatera Selatan berarti dalam keadaan terkendali ya. Hanya memang masalah asap ya, karena tadi ya posisi terendah ya. BNPB tidak ada upaya untuk menghilangkan asap ya. Apakah bisa juga dengan pesawat terbang atau bagaimana?
2: Siap, mohon izin. Upaya kami yang selama ini dilaksanakan melalui dua metode, yaitu dengan waterbombing, kemudian dengan OMC. Kemudian banyak lahan-lahan fire spot yang tidak mendukung sumber air. Nah, itu biasanya kami berkoordinasi dengan Satgas Darat yang menyelesaikan. Demikian.
0: Untuk yang sulit air ya dibor ya.
2: Siap.
0: Ya. Yang kita sudah mau kirim dalam waktu dekat. Lain-lain silakan, ada yang mau beri masukan?
3: Izin Bapak Presiden, ya. Masalah monitoring tadi, kita semua punya dashboard, Pak. Namanya aplikasi Songket, Pak. Jadi Pak Pangdam, Pak Kapolda itu real time bisa tahu juga, Pak. Cuman kendalanya memang kalau malam, Pak, terjadinya. Kalau terjadi malam kan helikopter nggak bisa terbang. Ya. Nah, dan pagi juga kadang-kadang ada ground pock itu agak sulit juga, Pak. Jadi tadi ini pesan dari Pak Kapolda, kalau bisa motor, Pak, untuk bisa langsung yang bawa tangki, Pak, motor yang memang dimodifikasi di sini hanya beberapa unit motor yang ada modifikasinya, Pak, untuk wadah tangkinya, Pak. Iya, motor trail, Pak, itu, Pak, yang motor dibutuhkan. Trail. Iya, Pak.
0: Di sini udah berapa yang kau pakai motor trail?
3: 50-an lah total, Pak, kita ini, Pak. Kalau bisa ditambah 50 lagi, Pak.
0: Pak Yusuf. Ya.
3: Siap, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Jadi you minta 50 lagi ya?
4: Iya.
0: Kirim 100. Ya. Ya. Jadi yang bikin tangkinya kalian?
3: Iya, Pak. Nanti dimodifikasi, Pak. Ada spesialisasi, Pak, di TNI sama Polda ini, Pak.
0: Bisa ya?
3: Iya, selama ini kita.
0: Kita kirim trailnya aja.
3: Trailnya aja, Pak.
0: Siap. Kirim 100 tambahan trail. Ya. Untuk yang diminta 50. Coba dia minta 100. Waduh. Jangan diulangi loh. Yeah. Saya belum selesai cek semua provinsi. Oke. Okay. Terima kasih kalau begitu. Ya. Yeah. Forko Pimda Sulawesi Selatan, semua unsur Sumatera Selatan dengan seluruh unsur pimpinannya, saya ucapkan terima kasih ya, kerja keras saudara sehingga bisa mitigasi, tapi memang masalah asap nanti kita pikirkan. Sekarang saya bisa pantau dari sini ya, saya bisa ke Jambi dulu. Dan gak apa-apa mereka di sini monitor, saya bicara sama pimpinan Jambi.

0: Orangnya banyak. Orangnya banyak.
1: Aku yang kekurangan.
2: Bagaimana saudara-saudara, apa bisa mendengar suara saya?
3: Bisa, Pak Presiden.
2: Pak Gubernur Jambi.
3: Bisa, Pak Presiden.
2: Yang saya hormati dengan Forkopimda ya, Kapolda Jambi. Tadi Pak Gubernur, tadi Saudara Haris, Kapolda Irjen Polisi Krisno Halomuan Siregar, dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, Kajati Jambi Saudara Sugeng Haryadi, Ketua DPRD Provinsi Jambi Saudara M. Hafiz, Kepala BPBD Provinsi Jambi Saudara Bakhyuni Deliansyah, Sekda Provinsi Jambi Saudara Sudirman, dan unsur-unsur pimpinan Jambi. Saya minta maaf saya tidak langsung datang. Pada kesempatan yang akan datang saya akan cek langsung ke saudara-saudara ya. Juga Forkopimda Lampung hadir, yang saya lihat ya, di situ saya lihat Panglima hadir ya, Pak Kristo Mai, habis itu Kapolda, kemudian Sekda, ada Kabinda. Baik, saya mulai dengan Jambi dulu. Silakan, saya ingin tahu keadaan di Jambi

0: Hari ini. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kemudian Bapak 801 kemudian ada sampai saat ini
2: hotspotnya
0: berapa?
1: 3.000.
0: Baik, lanjut.
1: Kemudian Pak Presiden, untuk mengantisipasi ini, mana setiap tahun kami ini secara anggaran, kami sudah punya kami kepada masyarakat dan kalau berat di mana mereka yang ingin menggunakan kalau berat ini kita sudah siapkan termasuk juga sudut-sudut ini kepada masyarakat. Nah ini paling tidak kami sudah mencegah warga kami untuk kebiasaannya menopel hutan. Alhamdulillah ini cukup signifikan Pak Presiden yang diambil dalam hal ini. Hanya saja memang karena kondisi cuaca yang kemarau Pak Presiden sehingga lahan kita mudah terbakar. Ini masalah kita. Ditambah lagi adalah dengan saat kemarau ini ada kebiasaan warga untuk menopel lahan Pak Presiden. Nanti musim hujan dan tanam lahannya. Nah ini yang kami tak pernah tangankan. Kampanye kami lakukan dengan Pak Rohmana, Pak Nebrem, kemudian Pak Muda, Sejati, dan alhamdulillah tim kami solid dengan Pak Presiden. Dan hari ini kondisi lahan semuanya sudah padam semua Pak Presiden. Tidak ada yang terbakar. Hanya mungkin masih ada asap-asapnya sedikit, tapi insya Allah kondisi lapangan sudah cukup baik, Pak Presiden. Dan ini juga dukungan dari teman-teman perusahaan, Pak Presiden. Perusahaan juga luar biasa antisipasinya mendukung program kami di lapangan. Dan rencana kami 2024 ini ada oleh KMC dan Pak Presiden. Dan 2027 juga ada untuk KMC. Hanya saja memang kesulitan teman-teman ini belum ada berhenti hujan, Pak. Nah, sehingga memang sulit kita untuk berhujan. Terakhir kami hujan itu tanggal 16 Agustus, Pak. Dua kali hujan, 16 itu alhamdulillah 17 upacara itu luar biasa, ada luar biasa, Pak Presiden. Karena itu pada hari ini, Bapak, kami mohon kiranya untuk penambahan UMC, Pak. Jadi kami mungkin akan menambah lagi tiga kali lagi UMC kita. 27 sama 24 sudah 2 kali, Pak Presiden. Mungkin 30 nanti sama 2 lagi, Pak. Izin, Pak. Yang pertama, yang kedua, Pak. Kami juga butuh penambahan motor, Pak. Karena dari pos-pos kami ada yang lakukan satu pos ini, kalau ada dua saja Pak kendaraan, Pak, untuk teman-teman dari Tauri TNI di sana, ada BNPB, ada juga di sana.
0: Suaranya putus ya?
1: Saya ingat Pak Kapolda menambahkan Pak Nadem

0: Bapak Gubernur pada bulan Juni yang lalu, kami juga menyelenggarakan rakor-rakor di tingkat kabupaten yang berpotensi ada kebakaran hutan dan lahan. Dan itu tersebar di 8 kabupaten, Bapak Presiden. Kemudian tadi juga dilaporkan oleh Bapak Gubernur, kita sudah menempatkan 81 pos di daerah-daerah rawan bencana yang di dalam posnya itu terdiri dari anggota TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api yang ada di wilayah-wilayah rawan tersebut, Bapak. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan, Bapak. Selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan.
1: Izin menambahkan, Pak Presiden. Hari ini, Bapak, kami sudah rapat tadi dengan BMKG, Pak Presiden. Karena udara Kota Jambi sudah lebih dari 200, Bapak. Sudah liburkan TK, PAUD hari ini, Pak Presiden, dan juga SD, Pak. Dan sudah kami minta agar warga hari ini wajib pakai masker, Pak. Dan kalau situasinya mungkin agak sedikit bertambah, mungkin kami akan liburkan semua anak sekolah, Pak. Ini kami, Pak Presiden. Izin Pak, terima kasih Pak Presiden. Mohon arahan Pak Presiden.
2: Baik, terima kasih. Jadi saya ulangi ya, dari yang saya tangkap bahwa hari ini hotspot pada tanggal hari ini itu 199 hotspot. Apa benar demikian? Apa benar demikian?
1: 3.000 tadi Pak. Januari sampai hari ini. Hari ini Pak Presiden, Pak Presiden.
2: Tolong ulangi, nggak jelas ya. Hari ini berapa hotspot?
1: Iya Pak, hari ini Pak. Ini memang nggak jelas ini. Hari ini Bapak, hotspot kita ada 120 Pak. Hari ini Pak Presiden.
2: Sudah berkurang lagi, tinggal 120.
1: Iya Pak, siapa?
2: Hotspot ya, jadi tidak ada titik api, tidak ada ya?
1: Tidak Pak, tidak ada Pak.
2: Alhamdulillah. Berarti tidak ada kebakaran lagi di
1: Jambi, alhamdulillah.
2: Di Jambi.
1: Sudah berapa hari tidak ada yang terbakar lagi Pak. Tinggal lagi mungkin di lapangan, tim kami masih ada pendinginan Pak, mungkin Pak, di lapangan Pak. Jadi kalau karena ada masih asapnya yang sampai meluas, ini kami pendinginan Pak. Kalau api tidak ada Pak, izin Pak Presiden.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.

0: tambahan pelengkap, tambahan alat atau apa yang kalian butuhkan.
1: Tadi Bapak amin. Kendaraan Bapak untuk pos-pos kami Pak, karena memang kelemahan kami ketika ada kebakaran yang lokasi Pak, karena memang agak jauh jaraknya. Ini kalau ada 81 pos itu Pak, kalau ada dua kendaraan saja Pak, itu lebih cepat ekstensi lapangan Pak. Yang pertama, yang kedua heli waterbombing Pak untuk OMC. Untuk menambah jumlah OMC yang
2: 24
1: satu kali,
2: 7 sekali dengan
1: 7 sekali,
2: menambah 3 lagi
1: OMC waterbombing Pak, mohon izin. Jadi kita membutuhkan heli waterbombing Pak, Presiden.
0: Oke, jadi Anda sekarang punya helikopter waterbombing berapa?
3: Sekarang
2: ada dua Pak.
3: Dua, Anda perlu tambahan satu.
2: Siapa Pak?
3: Pak Yusuf kirim satu ya, segera ke Jambi. Siapa? Okay. Kemudian Anda perlu kendaraan motor ya?
2: Ya Pak.
3: Anda perlu kendaraan motor?
2: Ya siapa?
3: Motor trail gitu?
2: Trail Pak, trail. Makanya ada tempat air. Kita sudah dibantu oleh PT Pak, tapi baru jumlahnya sedikit Pak. Ada 7 Pak, tidak mungkin bisa mencakup semua lahan area luas tadi Pak. Mohon izin Pak Presiden.
3: Jadi Anda butuh motor trail?
2: Siapa Pak? Siapa?
3: Hah?
4: Motor trail yang seperti di
3: iya.
4: Selatan Pak yang bisa membawa.
3: Suaranya nggak begitu jelas.
4: Bisa membawa tangki air.
3: Baik, kita catat ya. Jadi Anda.
2: Siapa?
3: Ya. Jadi Anda perlu, Anda punya 81 titik, ada 81 pos. Iya, baik nanti ya kita segera kirim motor ya kepada Jambi, ke Jambi. Oke, terima kasih. Saya terima kasih kepada Forkopimda Jambi ya. Pertahankan ini, ya, lakukan sosialisasi, edukasi, pencegahan terus. Monitor terus perkembangan. Baik, terima kasih Jambi ya, Gubernur dan semua Forkopimda. Terima kasih.
2: Siap, Pak. Siap. Masih Pak.
3: Sekarang saya beralih ke Lampung. Gubernur Lampung.
5: Siap, Pak Presiden.
3: Ya, dengan Forkopimda. Siap. Terima kasih. Silakan laporkan situasi.
5: Ya. Izin Presiden, hotspot hari ini di Lampung yang terlapor ada 79, tapi yang terbakar ini ada di TNWK. Di TNWK ada 2 titik hotspot dan jarak jembatan. Izin saya menjelaskan TNWK, Pak Presiden melaporkan. TNWK pertama kali terbakar kebakaran hari Jumat 21 Agustus di titik pertama. Yang berupa terbakar ini bukan kayu tapi alam. Saya ingin menambahkan sedikit, di TNWK ini ada 120.000 hektar, 26.000 hektar yang ini alam. Jadi yang sering terbakar itu kalau cuaca panas alam. Nah, hari Jumat 21 Agustus terbakar di malam hari. Sabtu pagi kami segera membuat tim gabungan antar Forkopimda, Kodam, Polri, Pemda, PBBD, dan Balai TNI 250 orang, dan di hari Sabtu malam 30, tapi sudah bisa dipadamkan. Agak lama karena jarak dari api dengan kanal itu lumayan jauh, hampir 1,5 kilo. Setelah hari Jumat, Sabtu malam Kodam, 23 Agustus kemarin hari Minggu ada titik kedua, tidak jauh dari situ, sekitar 2 km dari titik pertama, di jam 12 siang, dan ini kita sudah kendalikan di hari ini. Izin saya menampilkan ini titik kedua yang kemarin Pak Presiden. Jadi kalau di strateginya ketika alang-alang terbakar ini kami mencegah sampai alam-alam ini tersambar dengan pohon. Dengan pohon. Jadi ada kawasan hutan yang di atas. Di atas. Jadi setelah kebakaran ini, 250 orang operasi gabungan ini, kami mencoba menutup agar tidak terhapus arah pohon dengan menghitung jarak angin dan lain-lain. Dan kebetulan NWK di sekitarnya juga ada kanal-kanal, kami juga mengambil kalkon dari kanal-kanal. Hambatan kami apabila api sudah terlalu kencang, airnya terlalu kencang, kita kalah jauh, kalah cepat pengendaliannya, sehingga harus putus selang yang harap. Kami mengendalikan api next ini dengan kalkon dan juga pipa-pipa dengan juga selang. Yang selang kami kumpulkan dari seluruh provinsi Lampung. 1,3 kilo panjangnya, Presiden. Hari tadi malam sudah bisa dikendalikan lagi. Hari pagi juga dari Pak Kapolda baru kembali dari sana juga mulai sudah bisa dikendalikan. Masih ada satu titik api, cuma kami berusaha mencoba agar tidak terjadi lagi karena biasanya di bawah alang-alang biasa sering muncul lagi, Pak Presiden. Dan ingin melaporkan juga. Di sini banyak gajah, ada 11 kelompok gajah di MWK, di monitor, gajah terdekat Pak Presiden berjarak 20, gajah kawanan gajah liar terdekat berjarak 27 km, dan dari pelabuhan gajah yang Cina, ini 8 km dari hotspot. Insya Allah aman dan tidak terdampak. Kami juga membuat posko bersama di MWK, dan tantangannya karena MWK ini berbatasan dengan hampir 40 km, ada 23 desa, itu banyak sekali warga di sekitar PMWK yang kami jaga supaya terdampak, dan kami berkolaborasi juga dengan desa-desa untuk menjaga agar titik-titik api yang baru tidak muncul, tidak tumbuh lagi. Saya kira itu kemudian kami berharap ada bantuan waterbombing untuk memukul air supaya tidak terkena bak kayu itu kan. Dan yang kedua, kami juga berharap ada tambahan selang satu setengah kilo, sekitar 3 kilo. Karena kita sudah cek jarak terjauh ke dalam itu 3 kilometer dari kanal. Jadi meskipun dalam jauh, kita bisa kendalikan lewat. Sekian Pak Presiden. Sekian Pak Kapolda yang enam.
3: Baik, apa ada helikopter yang standby di Lampung?
5: Izin Pak Presiden, ada. Kami melakukan sekolah Pak Presiden. Sebenarnya helikopter waterbombing dari pertama, kita bisa langsung hubung Pak Presiden.
3: Saya tanya lagi, apakah ada helikopter untuk waterbombing sudah siap di Lampung?
5: Sore ini sedang dipersiapkan Pak Presiden, kalau kemarin belum.
3: Sore ini sudah ada
5: dukungan dari Pak Presiden.
3: Aduh, ini suaranya nggak jelas ya.
5: Dukungan dari BNPB Pak Presiden.
3: BNPB kamu cek kok ada datanya?
6: Siap, mohon izin Bapak. Ya. Jadi tadi kami siang mendapat perintah dari Bapak Kepala untuk menggeser dulu satu unit ke Lampung. Jadi sore ini sudah sampai di Lampung. Dari Palembang.
3: Oke. Kalau begitu kita masih ada sisa 3 ya. Kau segera kirim satu lagi ke Lampung ya. Segera. Dengan 2 heli waterbombing, menurut Anda cukup atau tidak?
5: Cukup Pak Presiden. Bisa padam. Bisa segera Pak.
3: Oke. Tapi saya minta ya Panglima itu, enggak Panglima Kodam. Ya, Chris Tomai, itu titik apinya harus segera dipadamkan ya.
7: Ya Bapak.
3: Ya. Dengan titik hotspotnya, Anda punya hotspot berapa di totalnya?
7: Ini masih ada 79 hotspot Bapak.
3: 79 hotspot.
7: Saya melaporkan Bapak, hasil koordinasi kami dengan Kepala BNPB bahwa sore ini akan ada satu helikopter waterbombing yang diluncurkan dari Palembang dan satu helikopter waterbombing lagi dari Jawa Timur yang digeser oleh BNPB Bapak. Kemudian ya, kami juga akan menciptakan penggunaan drone sempurna, Pak. Kami sudah meminta dengan kapasitas 16 liter, kemudian 30.
8: CNN Indonesia Breaking News.
9: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
10: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
11: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
10: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Seorang pemuda asal Medan, Sumatera Utara nyaris dibacok menggunakan celurit oleh preman kampung setelah menolak tawaran membeli narkoba. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Terduga pelaku akhirnya diringkus tim Opsional Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar. Polisi turut mengamankan sebilah celurit untuk mengancam korban yang disembunyikan pelaku di sebuah warung internet. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar. Polisi juga akan melakukan tes urin serta mengembangkan dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
1: Jadi pelaku ini menawarkan narkoba kepada korban. Kemudian korban sempat cekcok adu mulut. Akhirnya pelaku mengacungkan celurit kepada korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban mengalami luka-luka di bagian lutut. Kalau kita lihat dari CCTV, akibat terjatuh.
0: Kecelakaan ini terjadi pada Minggu dini hari, di mana tiga remaja yang mengendari satu sepeda motor diduga tengah terlibat aksi kejar-kejaran dengan kelompok remaja lainnya. Saat melaju dari arah Bintaro menuju Serpong, motor yang ditumpangi ketiganya diduga kehilangan keseimbangan hingga menabrak batu di sekitar lokasi. Satu korban meninggal dunia di tempat, sedangkan dua korban lainnya mengalami luka-luka. Seorang warga mengaku sempat mendengar keributan sekelompok remaja.

0: Kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi, termasuk memastikan apakah kecelakaan tersebut benar-benar berkaitan dengan aksi tawuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Kita ke peristiwa berikutnya, ada seorang remaja berusia 16 tahun menjadi korban penggusuran di bagian kepalanya saat melintas di Jalan Bonto Manai, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di lokasi terpisah. Tim unit reaksi cepat Ditreskrimum Polda Bangka Belitung menangkap seorang pria yang diduga spesialis membobol rumah kosong di Kota Pangkal Pinang.
1: Remaja berinisial HY berusia 16 tahun menjadi korban penyerangan busur panah yang mengenai kepala bagian belakangnya pada Minggu malam. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Primaya Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa pembusuran terjadi saat korban bersama seorang temannya melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Bonto Manai, Kecamatan Tamalate, Makassar. Tiba-tiba sekelompok pemuda keluar dari dalam lorong dan mengadang korban. Sejumlah pemuda yang tidak diketahui identitasnya membawa senjata tajam jenis parang dan batu, dan salah satunya melepaskan anak panah busur yang akhirnya mengenai kepala korban. Petugas Polrestabes Makassar bersama Polsek Tamalate kemudian mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran, namun para terduga pelaku telah meninggalkan lokasi. Polisi hanya mendapatkan sebuah ketapel busur panah yang diduga digunakan dan dibuang oleh para pelaku.
2: Tuh, ada yang membawa benda tajam seperti parang, ada pula bawa batu, kemudian ada yang melepaskan busur dan mengenai kepala bagian belakang korban.
1: Tim unit reaksi cepat Ditreskrimum Polda Bangka Belitung menangkap pelaku spesialis membobol rumah kosong berinisial GS saat berada di rumahnya di Kota Pangkal Pinang. Modusnya, pelaku terlebih dahulu memantau kondisi rumah saat situasi dinilai sepi. Pelaku bersama rekannya melancarkan aksi dengan merusak pintu di depan rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku menggasak sejumlah barang milik korban. Di antaranya adalah tabung gas LPG, sepeda motor, serta 3 buah box fiber. Akibat aksi pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp12.500.000. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah beraksi di 5 tempat berbeda. Sasarannya adalah rumah yang ditinggal pemilik, termasuk sebuah toko buah di wilayah Kota Pangkal Pinang.
3: Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini adalah dengan cara merusak ya pintu bagian depan rumah kontrakan milik korban, kemudian masuk ke dalam dapur, di mana di dapur tersebut ada motor, ya sepeda motor yang diparkir. Ya, sepeda motor merek Honda Vario warna putih. Kemudian pelaku langsung mengambil sepeda motor tersebut, ya, yang disimpan di dalam rumah tersebut dengan tabung gas LPG 3 kilo, ya, sebanyak 2 buah. Kemudian 3 buah box fiber warna kuning, ya.
1: Polisi kini masih memburu seorang rekan tersangka berinisial BL yang melarikan diri saat hendak ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, dari aksi nekat sejumlah debt collector yang menarik paksa motor milik pengemudi ojek online perempuan yang terjadi di Jalan WR Supratman Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, tidak berhasil membawa motor sang ojol. Dua motor yang digunakan para debt collector itu justru disita polisi lantaran tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah. Sementara itu, kepolisian sektor Jati Uwung telah menggagalkan pengiriman sepeda motor hasil curian ke daerah Lampung setelah melakukan penyergapan di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten.
4: Modelnya akan diperiksa Polsek Tangerang Selatan.
5: Motor modelnya diamankan.
6: Aksi nekat sejumlah debt

0: Kolektor menarik paksa motor milik ojol perempuan terjadi di Jalan WR Supratman, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Apes gagal membawa motor ojol, dua motor yang digunakan para debt kolektor ini justru disita polisi karena mereka tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan kendaraan yang sah. Polisi juga menyebut kendaraan yang digunakan para debt kolektor diduga adalah motor hasil penarikan pemilik motor sebelumnya. Peristiwa ini berawal saat seorang ojol perempuan mendapatkan intimidasi dari sejumlah debt kolektor. Anggota Polsek Ciputat Timur yang menerima laporan melalui layanan 110 mendatangi lokasi. Di lokasi sempat terjadi adu mulut. Para debt kolektor bersikukuh penarikan kendaraan adalah bagian dari tugas mereka. Namun polisi menegaskan debt kolektor tidak berwenang menarik paksa kendaraan milik konsumen secara sepihak. Berdasarkan putusan MK nomor 71 garis miring PUU 19 garis miring 2021, eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak menyerahkan kendaraan secara sukarela. Kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
1: Pada saat itu kami dari kepolisian juga menyampaikan bahwa yang berhak untuk melakukan penarikan unit kendaraan, ya kan, itulah bukan dari debt collector, bukan matalang, tapi harus dari putusan pengadilan. Jadi jurusita pengadilan itu berdasarkan kekuatan hukum, berdasarkan surat yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan itu berhak melakukan upaya penyitaan, bukan debt collector, bukan matalang. Itu yang harus disampaikan agar masyarakat juga harus mendapatkan literasi yang benar.
0: Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jatiuwung menyergap sebuah kendaraan bak terbuka yang diketahui membawa sebuah sepeda motor hasil curian di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Tembakan peringatan ke udara sebanyak satu kali dilepaskan kepada terduga pelaku saat hendak melarikan diri dari ruang kemudi. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan Polsek Jatiuwung dari laporan korban yang kehilangan motornya di daerah Jatake. Keberadaan motor korban diketahui berdasarkan pelacakan dari sinyal GPS yang terpasang di sepeda motor. Seorang tersangka berinisial A ditangkap. Hasil interogasi sementara, motor hasil curian akan dikirim ke daerah Lampung.
2: Di mana kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tepatnya di Jalan Gatot Subroto di wilayah Jatake. Ya. Jadi pada saat itu korban sedang istirahat minum es kelapa di warung es kelapa. Kemudian selang 5 menit didapati kendaraannya tidak terlihat lagi. Akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiuwung. Kemudian setelah kami cek dan kami lidik, alhamdulillah kami berhasil menangkap satu pelaku, yaitu di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
0: Aksi percobaan pencurian motor terjadi saat jemaah Masjid Jami Babu Salam di Desa Parigi, Kabupaten Serang, Banten sedang melakukan salat subuh. Terlihat salah satu tersangka mendekati sepeda motor yang terparkir di depan masjid. Pelaku meresak kunci stang motor dan berusaha membawa kabur kendaraan. Pelaku sempat berhasil menyalakan mesin motor, namun aksinya terhenti saat akan meninggalkan kawasan masjid. Roda motor ternyata masih terkunci pengaman tambahan sehingga kendaraan tidak dapat digerakkan. Pelaku membatalkan aksinya dan pergi meninggalkan lokasi sebelum diketahui jemaah. Pemilik motor baru mengetahui kendaraannya menjadi sasaran percobaan pencurian setelah diberitahu pengurus masjid. Pengurus masjid kini memperketat pengawasan di kawasan parkir.
3: Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal ngambil motor, kemudian untungnya motor itu dikunci ganda ya, cakarannya dikunci, digembok gitu ya, sehingga gagal dia ngambil itunya.
4: Motornya?
3: Jadi, begitu Pak.
4: Jam berapa itu?
3: Subuh, pas aja subuh.
4: Itu motor siapa tuh?
3: Motor tamu.
4: Motor jemaah ya?
3: Jemaah ya.
4: Yang mau sholat subuh?
3: Sholat subuh ya.
0: Rekaman kamera pengawas masjid kini menjadi bukti penting untuk menangkap kawanan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sempat dinyatakan hilang, perempuan parubaya pedagang bawang merah di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tewas dibunuh sesama rekannya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Kita ke peristiwa berikutnya, ada seorang perempuan parubaya pedagang bawang merah di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, tewas dibunuh sesama rekannya. Rumah pelaku hancur lantaran menjadi sasaran luapan amarah warga. Setelah lakukan pencarian selama 3 hari, jenazah korban berinisial S berusia 44 tahun ditemukan di antara semak-semak yang ditutupi daun yang sudah mengering di Desa Bungi, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Korban merupakan seorang pedagang bawang merah yang awalnya dilaporkan hilang. Lokasi penemuan korban yang berada sekitar 2 km dari jalan utama membuat proses evakuasi berjalan dramatis. Tak lama, terduga pelaku yang diketahui berinisial AR menyerahkan diri ke polisi karena takut diamuk warga. Namun karena tersulut emosi, massa kemudian mengamuk dan merusak rumah pelaku. Dugaan awal, pelaku tega menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai harta korban. Korban dan pelaku diketahui merupakan rekan penjual bawang merah.
4: Kami mendapat laporan bahwa ditemukan jenazah di Bungin, Kecamatan Bungin. Dan ternyata setelah kami kirimkan tim Inavis bahwa ada hubungan antara jenazah yang ditemukan dengan laporan orang hilang tersebut. Kemudian pada hari Jumat setelah ditemukan jenazah, kami sudah mengamankan terduga pelaku dengan inisial MAR yang saat ini masih proses penyelidikan, pengumpulan alat bukti, dan jenazah juga sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar.
3: Ke kasus lain, pelaku begal sadis yang menewaskan seorang wanita karyawan restoran ramen di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, kesal ditegur saat konvoi ugal-ugalan. Dua pemuda nekat membacok seorang kakek hingga terluka. Pelaku yang kasusnya sempat viral di media sosial itu akhirnya berhasil ditangkap.
5: Begal.
6: Rabu dini hari, warga Jalan Jenderal Satibidarwis, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad wanita muda yang masih mengenakan helm bersimbah darah di tengah jalan raya. Namun sepeda motornya tidak ditemukan di lokasi, sehingga kuat dugaan korban tewas akibat pembegalan. Belakangan diketahui korban bernama Adinda Dea Puji Lestari adalah seorang karyawan restoran ramen.
7: Alhamdulillah, terungkap. Belum 1x24 jam.
6: Kurang dari 24 jam berselang, tim Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang membekuk satu dari dua terduga pelaku di kawasan Ilir Timur 2. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor korban dan motor pelaku. Motor korban rencananya akan dijual di luar kota Palembang. Pelaku mengaku memepet motor korban dan berusaha mencabut kunci kontak agar korban berhenti. Namun karena tiba-tiba melepaskan pegangan, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal hingga akhirnya tewas di lokasi.
8: Bahwasanya modus dari para pelaku ini adalah dengan memepet korban pada saat pulang bekerja dan akhirnya korban terjatuh, tertumpur, dan kendaraan ataupun barang-barang milik korban diambil dan korban ditinggal.
6: Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya berinisial T.
9: Apa balik ke pasar?
6: Ade Muhtar, lansia warga Kelurahan Jaya Waras, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, menjadi korban pembacokan saat hendak pergi ke pasar bersama istrinya. Video kondisi korban yang mendapat beberapa jahitan di dagu usai menjadi korban pembacokan beredar viral di media sosial. Polisi akhirnya membekuk dua tersangka, yakni Sigit dan satu anak di bawah umur. Pembacokan di Jalan Cimanuk, Garut itu ternyata bermula dari kekesalan pelaku saat ditegur istri korban karena berkonvoi secara ugal-ugalan. Teguran itu memicu perselisihan, salah satu tersangka kemudian menyerang korban menggunakan golok.
10: Itu berkendara dengan kondisi zigzag. Zigzag di jalan tersebut hingga akhirnya hampir menabrak saksi EM atau istri korban. Pada saat itu, saksi EM itu refleks untuk menyampaikan karena kaget akan tertabrak. Disampaikan bahwa hati-hati atau dengan perkataan yang menurut hematnya si pelaku, mereka tersinggung.
6: Polisi menyebut salah satu tersangka merupakan residivis dalam kasus rupa. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri ini bersama FBI dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka yang salah satunya merupakan warga negara asing. Sementara itu, Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membongkar sindikat jaringan produksi dan juga pembuatan materai palsu. 3,4 juta materai palsu siap edar disita petugas.
11: Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri bersama Biro Penyelidik Federal FBI Amerika dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Kasus ini berawal dari adanya laporan dari FBI dan PPATK terkait kerjasama penjualan hardware komputer antara perusahaan IK Power Tools dari Amerika Serikat sebagai pembeli dan Duro Machinery Corp asal Cina sebagai penjual. Pelaku membuat email palsu yang menyerupai email perusahaan penjual untuk mengalihkan transaksi pembayaran ke rekening salah satu bank swasta yang mengatasnamakan PT Aksesoris Andalan Bersama. Akibat penipuan, korban mengalami kerugian mencapai $350.325. Dari proses penyidikan, rekening penampung berhasil diblokir dengan sisa saldo $285.859 atau setara 5 miliar rupiah. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan dua tersangka yang salah satunya adalah warga negara asing. Tersangka LPK ditangkap karena perannya membuat legalitas dan alamat fiktif PT Aksesoris Andalan Bersama menggunakan identitas anak kandungnya dengan imbalan 5% dari total transaksi. Sementara tersangka LJ berperan menghubungi korban dan mengirim sebagian uang hasil kejahatan sebesar $70.000 ke rekening CW di Cina.
12: Pelaku berhasil melakukan komunikasi ke perusahaan korban yang berada di Amerika tersebut untuk mengetahui transaksi pembayaran atas pembelian hardware komputer tersebut. Nah, sehingga atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian senilai $350,325.
11: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap sindikat jaringan produksi dan penjualan materai palsu hasil penyelidikan dan penindakan bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia di 5 wilayah, masing-masing Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2026. 15 tersangka ditangkap, masing-masing produsen, distributor, kurir hingga penjual. Total terdapat 3,4 juta materai palsu siap edar beserta 3 gulungan besar kertas bahan baku materai palsu serta alat cetaknya disita petugas gabungan. Penangkapan ini melindungi negara hingga Rp1 triliun.
7: Projaya. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Dijen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kami telah menetapkan 6 tersangka.
11: Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, diperkirakan sudah ada 4 juta materai palsu yang terjual ke masyarakat dengan total kerugian negara mencapai Rp40 miliar. Penjualan tidak hanya melalui toko secara langsung, tetapi juga melalui loka pasar atau marketplace.
13: Dan kita bisa melihat sebagian dari kegiatan yang dilakukan ini bukan dalam skala kecil. Aparat berhasil mengamankan lebih dari 3,4 juta keping meterai ilegal, 1 mesin set produksi, dan 3 gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi meterai dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping meterai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar Rp1 triliun.
11: Pemerintah bersama aparat penegak hukum mengimbau masyarakat untuk memastikan pembelian materai yang digunakan melalui jalur yang resmi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selain menetapkan Rektor Unsud Ahmad Shodiq sebagai tersangka, KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp665 juta serta saldo rekening senilai Rp99 juta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bilang kakek itu jago matematika ya?
1: Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki ke sini?
0: Kenapa, Kek?
1: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
0: Iya ya.
1: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
0: Cucu aku dong, Kek.
2: Terima kasih telah bijak berenergi.
3: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
4: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
5: Ya.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Kasus rasuah, KPK mengungkap 3 klaster dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman periode 2025-2026. Selain menetapkan Rektor Unsud Ahmad Sodik bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka, KPK juga menyita uang tunai sekitar 665 juta rupiah serta saldo rekening senilai 99 juta rupiah.
9: Melakukan tawar-menawar mahar, ada negosiasi atau ada macam transaksi.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan total 6 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman dalam konferensi pers yang digelar di gedung KPK pada Jumat malam 21 Agustus 2026. Para tersangka tersebut ialah Rektor Unsud Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, serta 3 orang pihak swasta yang bernama Dian Mulia Wardana, Adi Wihartono, dan Mulyono. Tak hanya itu, dalam operasi tangkap tangan di Universitas Jenderal Sudirman pada Kamis 20 Agustus, KPK juga menyita uang tunai sekitar 665 juta rupiah yang disimpan dalam kantong plastik hitam di ruang kerja Kepala Bagian Akademik serta saldo rekening senilai 99 juta rupiah. Sehingga total barang bukti awal yang disita mencapai 764 juta rupiah.
9: KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku Rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku Wakil Rektor 3, saudara IS selaku Kepala Bagian Akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta. Peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di bawah untuk kemudian dilakukan penyitaan, yaitu uang tunai senilai kurang lebih 665 juta dan juga ada barang bukti yang juga diamankan berupa saldo dalam rekening senilai kurang lebih 99 juta yang ini merupakan bagian dari kumpulan-pengumpulan uang setoran atau pungutan dari calon mahasiswa baru.
10: KPK mengungkapkan ada 3 klaster dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman pada periode 2025-2026. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menjelaskan klaster pertama dugaan korupsi di Unsud berkaitan dengan dugaan permintaan uang Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsud pada Agustus 2026. Namun calon mahasiswa yang dijanjikan masuk Fakultas Kedokteran ternyata tidak lulus seleksi.
9: Pada Agustus 2026, saudara NAP selaku wakil rektor 3 Unsud atas sepengetahuan saudara ASO selaku rektor Unsud melalui 2 perantara yaitu saudara DMW dan saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak-anak yang bersangkut tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya.
10: Adapun klaster kedua berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi sedikitnya Rp680 juta dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri pada tahun 2025 dan 2026.
9: Seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026 jalur mandiri, saudara ASO memberikan perintah kepada MYN selaku keponakan dan sekaligus pihak swasta yang memang digunakan oleh saudara rektor atau ASO untuk mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Unsud dengan memberikan perintah dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dengan kode jangan diminta di awal. Jika dikasih, bilang terima kasih. Ini kode atau arahan-arahan atau perintah-perintah yang sering digunakan oleh saudara ASO selaku rektor kepada saudara MYN ketika ada pihak-pihak orang tua atau mahasiswa baru yang akan melakukan pengurusan di jalur mandiri. Atas hal tersebut, MYN atas pengetahuan ASO diduga melakukan penerimaan-penerimaan untuk kepentingan saudara ASO. Bila di perhitungkan yang sudah ditemukan faktanya oleh penyelidik saat ini yaitu sekitar total Rp680 juta. Kemudian saudara ASO juga diduga memerintahkan saudara MYN untuk melakukan pembayaran atas pembelian 3 bidang tanah yang diatasnamakan oleh saudara MYN.
10: Sedangkan klaster ketiga berkaitan dengan dugaan pengumpulan uang dari calon mahasiswa baru melalui pihak pengepul. Kepala Bagian Akademik Unsud, Eko Sumanto, disebut berkomunikasi dengan pihak pengepul calon mahasiswa dan melakukan tawar-menawar mahar untuk penerimaan melalui jalur mandiri.
9: Dalam komunikasi tersebut, saudara ES atas pengetahuan saudara ASO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kemudian setelah ada kesepakatan mengenai mahar yang sudah disepakati antara IS dan pihak-pihak yang mengurus jalur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, saudara IS kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru yang saat ini ditemukan total mencapai sekitar 1,12 miliar rupiah. Dan bahwa kemudian saudara SO memberikan akses user ID-nya, ini modus terkait dengan bagaimana kemudian untuk mempengaruhi di sistem penerimaan secara elektroniknya. Jadi saudara ISO memberikan akses user ID kepada saudara ES untuk proses otorisasi atau mengklik atau memberikan approval dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di Unsud yang diberikan kepada pada calon mahasiswa baru yang akan diterima menjadi mahasiswa baru di Unsud dan telah memberikan sejumlah uang sebagai mahar tadi.
10: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini keenam tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Pasca OTT KPK menjerat Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sudik, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi menunjuk Ali Rohman sebagai pelaksana tugas Rektor Universitas Jenderal Sudirman selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Rektorat Unsud pada Minggu petang, PLT Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Badri Munir Sukoco mengatakan Mendikti Saintek menunjuk Ali Rohman sebagai PLT Rektor Unsud. Menunjukkan PLT Rektor Unsud ini untuk memastikan agar Tri Dharma perguruan tinggi bisa berjalan normal. Tidak hanya itu, PLT Rektor juga akan mempersiapkan dan juga memimpin pemilihan Rektor Unsud definitif. Ali Rohman sendiri merupakan guru besar bidang ilmu manajemen informasi sektor publik FISIP Unsud.
5: Bapak Mendikti Saintek telah menetapkan penjabat sementara Rektor Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman, yaitu Prof. Ali Rohman, yang nantinya akan memimpin dan memastikan kegiatan Tri Dharma baik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
11: Kami akan memastikan ya, semua layanan itu tetap berjalan dengan lancar, itu aja. Jadi pastikan kerjasama perguruan tinggi lancar, dan layanan-layanan kepada mahasiswa, alumni, dosen, pendidik mitra itu tetap lancar, kemudian tanpa hambatan apapun.
8: Kita beralih ke kasus lain, sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ingkar janji lantaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka. Tak hanya di Jambi, puluhan korban penipuan travel umroh yang sebelumnya terlantar di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara melaporkan pemilik agen perjalanan umroh ke polisi.
10: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat yang melampiaskan kemarahannya kepada direktur agen perjalanan umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci.
12: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat. Jadi kita ini beberapa rombongan yang nggak berangkat. Sebenarnya ada juga yang berangkat. Akan tetapi yang berangkat itu mereka juga banyak uang sendiri yang keluar. Sebenarnya kami minta hak kami aja sih.
10: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umrah, Direktur Agen Perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
13: Jamaah-jamaah yang sudah berangkat, belum berangkat itu dilakukan rukun 100% mereka. Kemudian jamaah memberikan pengembalian dana.
14: Itu komitmennya tanggal berapa Pak pengembalian?
13: Sebenarnya udah mulai tanggal 18 kemarin. 18 kemarin, kemudian nanti ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan, cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat, kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat bisa berangkat dengan travel ID.
10: Perempuan ini tak bisa menahan tangisnya usai gagal berangkat beribadah umrah ke Tanah Suci. Sebanyak 29 calon jemaah umrah asal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini bahkan terlantar di Bandara Internasional Kuala Namu usai ditinggal kabur oleh pemilik travel perjalanan yang seharusnya membawa mereka ke Tanah Suci. Tiga hari tak mendapatkan kepastian, 29 orang tersebut kembali ke kampung halaman masing-masing. Jumat siang, korban dugaan penipuan ini melaporkan pemilik agen perjalanan umrah ke Mapolres Mandailing Natal.
14: Karena ini sudah masuk tindak pidana ya, dan mudah-mudahan minta doa dari teman-teman semua ya, mudah-mudahan secepatnya masalah ini selesai dan harap kami sebagai jamaah yang ditelantarkan dapat diterima.
10: Kasus dugaan penipuan ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polres Mandailing Natal dengan memeriksa korban dan saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: CNN Indonesia Laca Kriminal merangkum beberapa tips untuk Anda, para calon jemaah haji maupun umroh yang akan berangkat ke Tanah Suci. Berikut kami tampilkan grafisnya. Yang pertama, cek legalitas dan izin resmi. Pastikan agen travel memiliki izin resmi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU dari Kementerian Agama RI. Anda dapat memverifikasi status izin aktif atau tidak melalui portal resmi pemerintah. Pastikan travel memiliki alamat kantor yang jelas dan dapat dikunjungi secara langsung, bukan sekadar melalui media sosial. Kedua, gunakan prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya itu memiliki izin resmi. Pasti jadwalnya yaitu pasti tanggal keberangkatan, maskapai, dan nomor penerbangan jelas. Pasti terbangnya, tiket pesawat pulang pergi sudah di booking dan memiliki booking code. Pasti hotelnya, yakni nama hotel di Mekah dan Madinah sudah dipastikan bukan setara atau berubah-ubah tanpa konfirmasi. Pasti visanya, yakni visa umroh sudah diterbitkan atau dijamin prosesnya oleh pihak agen. Yang berikutnya, waspada dengan harga murah. Jangan mudah tergiur dengan harga paket umroh yang sangat murah di bawah standar yang ditetapkan oleh asosiasi atau pemerintah. Selalu lakukan perbandingan harga dan juga fasilitas untuk memastikan bahwa biaya yang Anda bayarkan rasional. Dan jangan mudah tergiur meski travel diiklankan dengan para influencer, sosial media ataupun selebriti. Yang keempat, periksa rekam jejak travel. Pastikan agen memiliki riwayat memberangkatkan jemaah secara rutin. Anda bisa melihat dokumentasi foto atau video kegiatan jemaah selama di Tanah Suci. Baca ulasan dari jemaah sebelumnya atau mintalah rekomendasi dari kerabat dan keluarga yang sudah pernah memakai jasa travel itu. Yang terakhir, aturan pembayaran yang jelas. Lakukan pembayaran hanya dengan nomor rekening atas nama perusahaan travel itu. Hindari rekening pribadi. Jangan pernah mentransfer biaya umroh atau haji ke rekening pribadi atas nama perorangan atau marketing. Minta tanda bukti penerimaan pembayaran. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang berada di 9 wilayah di Sumatera hingga Kalimantan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Kita ke peristiwa berikutnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa sebanyak 72 orang ditetapkan tersangka dalam kasus pembakaran hutan lahan Karhutla yang berada di 9 wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Motif utama para tersangka diduga untuk membuka lahan dengan harga yang murah untuk persiapan perkebunan sawit. Sejak Februari hingga saat ini kepolisian menerima 89 laporan masyarakat dalam kasus Karhutla yang terjadi di 9 wilayah mulai dari Aceh, Riau, Sumatera Selatan hingga Kalimantan. Adapun kasus terbanyak terjadi di Riau dengan 32 laporan dan 35 orang tersangka. Nah, sementara itu titik api terbanyak berada di Kalimantan Barat yakni 2.282 titik api. Polisi juga menetapkan sebanyak 72 tersangka yang mayoritas adalah petani ladang. Termasuk pria bersenter yang viral di Kalimantan Tengah. Hingga kini Dirtip Peter Barreskrim Polri tengah menelusuri keterangan tersangka dan aliran dana untuk mengungkap keterlibatan aktor intelektual maupun korporasi.
6: Ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut.
5: Beralih ke kasus lain, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan sekumpulan anak muda yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Rapucini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Kamera CCTV merekam detik-detik seorang perempuan lansia berusia 70 tahun menjadi korban penyekapan dan pencurian di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan. Peristiwa terjadi pada Selasa 4 Agustus 2026 bermula saat korban diajak terduga pelaku yang dikenal dalam urusan bisnis menemui seseorang di Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, setibanya di lokasi, kantor sudah tutup. Korban kemudian diajak menginap di apartemen. Saat korban selesai mandi, terduga pelaku sudah melarikan diri, membawa kabur dua ponsel, tas berisi dokumen, serta kunci mobil. Naasnya, korban juga dikunci dari luar. Beruntung, petugas keamanan mendobrak pintu dan menyelamatkan korban.
1: Dan waktu saya keluar, ternyata temanku itu sudah tidak ada. Dan saya lihat juga bahwa barang-barang termasuk kunci mobil dan tas serta dokumen-dokumen saya semua sudah tidak ada. Jadi saya mau keluar, ternyata pintu terkunci dari luar.
0: Kasus ini kini ditangani Polsek Serpong, Tangerang Selatan. Sementara di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, CCTV toko emas merekam aksi seorang wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian berhasil ditangkap polisi setelah 2 bulan buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, siswa sekolah dasar menjadi korban gigitan anjing pitbull peliharaan di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Rajasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat minggu sore. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi pada Senin dini hari. Minibus menghantam taksi dan pickup di dua lokasi. Pengemudi pickup tewas akibat kecelakaan ini. Dua video itu pun viral di media sosial. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada. karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anjing yang sedang dijemur pemiliknya diduga terlepas dari patok pengikat hingga menyerang seorang anak yang sedang bermain di depan rumah. Menurut keterangan polisi yang dikutip dari CNNIndonesia.com, peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan histeris korban. Warga segera menolong korban dengan melempar benda di sekitar agar gigitan anjing terlepas. Anjing juga sempat mengejar dan menyerang warga yang berusaha menolong korban. Korban mengalami luka di kepala dan telinga. Orang tua korban dan pemilik anjing membawa korban ke rumah sakit. Korban dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Walas Asih dan akan mendapatkan vaksin dari Puskesmas Ciparai, Kabupaten Bandung. Diduga berkendara dalam kondisi pengaruh alkohol, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Insiden melibatkan 3 mobil kendaraan sekaligus. Peristiwa bermula saat minibus yang dikemudikan INR 32 tahun melaju di Jalan Taman Apsari. Saat berbelok ke kiri, pengemudi menabrak taksi yang sedang parkir di sisi kanan jalan. Bukannya berhenti, pengemudi minibus justru tancap gas. Saat tiba di depan alun-alun Surabaya, minibus kembali terlibat kecelakaan. Kali ini minibus menghantam mobil pick-up di pinggir jalan. Miris, pengemudi mobil pick-up tertabrak saat sedang menaikkan barang. Korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Anggota kepolisian melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan juga pengemudi minibus ini.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update.

0: Seorang anak perempuan berusia 9 tahun luka berat setelah menjadi korban serangan anjing jenis pitbull di salah satu komplek perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara viral di media sosial seorang bocah yang mengaku disiksa pengasuhnya hingga alami luka di bagian kepala.
1: Mama, aku nggak tahu di mana.
2: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di komplek Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Korban terlihat diserang di depan rumah. Sejumlah warga lalu melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitannya lepas. Kapolsek Pamumpet Kompol Asep Dedi kepada Detik Jabar menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asih. Anak tersebut mengalami luka serius di bagian kepala dan perlu tindakan pembedahan.
3: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area komplek. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjingnya.
1: Bapakku Satria Purba di penjara narkoba. Mamaku nggak tahu di mana. Aku disiksa di sini.
2: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang mengalami luka di bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral ini, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara, sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga mengalami dugaan penganiayaan.
4: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
5: Satu, Pak, karena tekanan hidup ini, Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua, karena dia nakal, Pak, dibilangin. Kayak mana, tapi itu pun, Pak, kalau memang saya terlalu keras, Pak, melakukan didikan sama anak-anak ini, salahlah saya sih, Pak.
2: Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut.
0: Kabut asap ketebal kembali menyelimuti Pekanbaru, Riau, Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring. 800 kasus infeksi saluran pernafasan dilaporkan akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat membuat pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara.
7: Surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring.
6: Pemerintah kota dan pihak sekolah terus memantau kualitas

kualitas udara, orang tua diimbau mendampingi anak belajar. Meski ada edaran wali kota bahwa

0: 24 Agustus 2026.
1: Sementara data Dinas Kesehatan Riau, hingga 20 Agustus 2026, ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang, dengan anak dan lansia paling terdampak.
2: Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
1: Dua pekan pemadaman dilakukan, lahan terbakar di Riau kian luas. Satgas Karhutla melakukan pemadaman di daerah terdampak di Kabupaten Kampar. Lahan berupa gambut menyulitkan pemadam, petugas pun menggunakan alat berat untuk menggali tanah agar bara api di dalamnya bisa dipadamkan. Atas kejadian kebakaran ini, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dari Pelalawan, petugas berjibaku memadamkan 280 hektar lahan gambut yang terbakar. Mengantisipasi kebakaran meluas ke permukiman, petugas pun mengerahkan helikopter waterbombing. Kendala lahan gambut dalam dan angin kencang membuat petugas bekerja keras. Data dari BMKG, total 491 titik panas tersebar di wilayah Riau. Pelalawan menyumbang terbanyak sebanyak 239 titik, disusul Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. Warga diimbau untuk membatasi aktivitas luar ruangan, terutama kelompok rentan, demi menghindari paparan asap yang semakin pekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, pesawat Sukhoi tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin. Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat itu sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan dua unit mobil damkar. Pesawat tempur itu juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin Taufan Yudhistira menyebut insiden itu tidak mengganggu operasional penerbangan dan hingga kini pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Dan berita berikutnya terkait dengan rumah yang terbakar di mana ada 4 orang yang tewas mengenaskan. Satu jam usai pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi, petugas damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang dalam satu keluarga, suami istri dan anak, dan seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit Polri Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam peristiwa kebakaran ini juga diketahui ada satu petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan. Informasi terakhir di kilas update terkait dengan viral konvoi mobil mewah yang terobos Car Free Day. Suasana Car Free Day di kawasan Sudirman pada minggu pagi sempat terusik dengan konvoi 5 mobil mewah yang masuk ke area jalan tempat warga sedang berolahraga. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin mengungkapkan bahwa rombongan kendaraan tersebut sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan barier atau pembatas jalan. Namun barier tersebut kemudian dibuka paksa sehingga rombongan dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI kini tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ tersebut. Dan berikut juga viral di media sosial, sejumlah debt collector menarik paksa sepeda motor milik pengendara ojek online perempuan. Namun aksi

0: mereka digagalkan oleh polisi yang datang setelah menerima laporan warga. Tak hanya gagal menarik motor incaran, para debt collector justru kehilangan motor yang mereka pakai lantaran disita polisi karena tidak memiliki surat-surat yang lengkap.
1: Sebuah video viral menunjukkan aksi sejumlah debt collector menarik paksa motor milik ojol perempuan di Pondok Ranji, Ciputa Timur, Tangerang Selatan viral di media sosial. Namun, aksi debt collector digagalkan oleh petugas kepolisian Ciputa Timur yang datang setelah menerima laporan dari warga. Para debt collector sempat bersikuku jika penarikan kendaraan merupakan bagian dari tugas mereka. Namun polisi menegaskan, penarikan kendaraan harus mengikuti mekanisme hukum dan dilakukan pihak yang berwenang, yakni jurusita berdasarkan putusan pengadilan. Polisi kemudian memeriksa dua motor yang digunakan para debt collector dan hasilnya tidak ditemukan surat-surat kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut. Polisi akhirnya justru menyita motor yang digunakan debt collector tersebut.
2: Ternyata pihak debt collector ini melakukan kegiatannya itu pun tidak dilengkapi dengan surat-surat. Seperti surat dari pengadilan pun mereka nggak ada. Dan apalagi terakhir kami dapatin bahwa kendaraan yang digunakan oleh mata elang tersebut atau debt collector tersebut.
0: Peringatan Maulid Nabi membawa berkah bagi para pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Beberapa nih kira-kira kenaikan omsetnya, informasinya usai jeda.

0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
3: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
1: Ya. Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
7: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Banyaknya suku bangsa menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya akan tradisi. Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur misalnya, ratusan warga sempat mengikuti tradisi berburu ikan air tawar. Dan bergeser ke Magetan, ada tradisi berebut gunungan jenang dalam festival Jenang Candi.
1: Beginilah keseruan ratusan warga yang berburu ikan di sumber mata air Gundi, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu siang. Dengan menggunakan alat seadanya, bahkan ada yang menangkap dengan tangan kosong, mereka mengikuti tradisi grobyak ikan yang diadakan setahun sekali di bulan Agustus. Peserta grobyak ikan mengaku mampu mendapatkan ikan hingga 3 kg lebih yang akan diolah sendiri untuk dimakan bersama keluarga di rumah.
2: Ini ikan tawes, Mas. Tawes semua ini.
3: Dapat berapa ini?
2: 4.
3: Nah ini tadi sampai tungkum berapa lama?
2: Cari 10 menit ya?
3: 10 menit langsung dapat ikan besar-besar.
2: Cuman di awal-awal aja.
1: Panitia mengaku ikan yang ada di kolam ada sekitar 2 ton lebih dengan berbagai jenis dan ukuran. Usai menangkap ikan, sumber mata air akan dibersihkan dan diisi benih ikan kembali untuk dipanen tahun depan. Sejumlah warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan jenang pada Sabtu siang. Dalam hitungan menit, ribuan bungkus jenang yang ditata sangat rapi itu kini ludes tanpa sisa. Warga bahkan saling dorong demi jajanan legit dan lezat khas desa Candi ini.
4: Banyak rebutan jenang tadi.
5: Gimana tadi? Dapatnya sulit nggak?
4: Sulit, sangat berjontong-jontongan dengan bapak-bapak yang gede.
5: Terus dapat berapa ini? Oh, banyak juga ya?
4: 10-an lah.
5: Oh, rencananya dimakan sendiri atau dibagi-bagi nanti?
4: Dibagi-bagi sama orang tua.
1: Sebelum diperebutkan, gunungan jenang diarak keliling desa. Ribuan buah jenang ini merupakan produk UMKM dan produk unggulan warga desa Candirejo. Festival Jenang Candi digelar setiap tahun sebagai bentuk syukur atas rezeki yang melimpah. Dalam tradisi ini, warga juga mendapatkan ilmu cara membuat jenang candi yang legendaris langsung dari ahlinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Baru hari Senin, besok udah libur lagi pemirsa. Ya, jelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ratusan warga kampung Jawa Denpasar, Bali mengikuti festival telur. Peringatan Maulid Nabi juga membawa berkah bagi para pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur.
1: Para pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur tampak sibuk membuat parsel buah-buahan pada Senin pagi. Parsel berisi beragam buah ini banyak dipesan pembeli untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertepatan pada tanggal 25 Agustus besok.
6: Beli jeruk, apel, sama pir. Buat maulidan besok.
1: Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah setiap harinya.
6: 50% lah, ya alhamdulillah.
3: Untuk parcel sendiri mulai harga berapa ini?
6: Ada yang 10.000, 15, 20, 25, segitu.
3: Paling mahal?
6: Paling mahal harga, ada yang harga 50, 30, segitu.
1: Harga satu parsel buah-buahan bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000 tergantung ukuran parsel dan isi buah-buahan yang dipilih. Menjelang perayaan Maulid Nabi, ratusan anak-anak bersama orang tua warga Kampung Jawa dan Pasar Bali mendatangi belakang Masjid Baitur Rahmah Desa Wanasari Minggu sore. Setiap warga datang membawa telur yang diberi berbagai hiasan. Sementara di depan masjid, ratusan warga telah berkumpul untuk menyaksikan festival telur sebagai rangkaian Maulid Nabi. Masing-masing RT berkreasi dalam festival telur, di antaranya dengan mengusung berbagai miniatur masjid dengan hiasan telur di dalamnya.
7: Tapi simbol telur adalah bagaimana untuk bisa mempersatukan antara umat, ya umat Islam khususnya, yang selama ini mungkin banyak perbedaan antara aliran-aliran satu dengan lain, sehingga momentum Maulid ini dengan identitas telur bisa untuk memberikan simbol bahwasanya telur itu menjadikan simbol kebersamaan, kesatuan, dan lain sebagainya.
1: Peserta festival telur ini berjalan mengelilingi kampung sebanyak 2 kali. Selain memperebutkan piala, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah uang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penggemar kuliner ikan, sini merapat. Usai jeda ada sajian pindang patin khas Palembang yang terkenal dengan kelezatan rasanya. Tetap di News Update.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
8: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
1: Ya. Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Dan refreshing kuliner kali ini ada pindang patin khas Palembang. Tapi nggak perlu jauh-jauh terbang ke Sumatera Selatan. Karena di Blok M Jakarta Selatan ada penjual pindang patin dengan kuah rempah yang nikmatnya nendang. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
9: Nah, ini kalau misalkan lagi panas-panas kayak gini tuh saya pengen yang kuah. Tapi kalau kuah-kuah bening itu kayaknya nggak enak deh. Harusnya yang bumbunya mantep, seger gitu kayak kan. Rempah-rempah khas Sumatera. Di sini ada kan ya berarti yang kalau apa tuh yang kayak...
10: Kayak pindang patin.
9: Pindang patin. Ah, ini yang harus dicoba ya kan. Saya pesen deh kalau gitu mas. Pindang patin. Pasti janji ya bumbunya oke, mentok ya.
11: Lokasi boleh di Blok M, tapi cita rasa pindang Palembang benar-benar membawa cita rasa khas Sumatera Selatan ke tengah Jakarta. Seporsi pindang patin datang dengan kuah kemerahan. Aromanya saja sudah tercium sebelum sendok pertama masuk mulut.
12: Kalau cirinya pindang dari khas kami, pakai ada asam segarnya gitu, Pak. Semacam kayak pakai asam Jawa sama... Lebih ke itunya nanas.
11: Daging patinnya juga jadi bintang. Tebal, lembut, dan berlemak. Tapi kuah pindang yang segar membuat rasanya ringan di lidah.
13: Kalau pindang itu kan kalau nggak pinter masaknya suka ada bau-bau ya. Ini nggak enak, terus bumbunya, kuahnya itu sedap banget. Terus ada nanasnya itu yang istimewa.
11: Apalagi kalau dimakan bersama nasi putih hangat. Kuahnya bisa disiram atau langsung diseruput. Bebas, sesuai keinginan.
9: Ini yang bikin makanan berkuah khas Sumatera itu

juga ada matinya. Banyak banget orang taunya mungkin selama ini yang berbau santan gitu. Tapi ini manis, pedes, asam, nyampur blending di lidah. Udah.

0: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
1: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, ini mila sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
0: Ya. Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan kembali menjadi perhatian di kawasan Borneo di Sarawak, Malaysia. Sejumlah sekolah yang sebelumnya ditutup akibat memburuknya kualitas udara kini kembali dibuka setelah kondisi kabut asap mulai menipis. Lantas, bagaimana kondisi terkini di Sarawak, Malaysia dan sejauh mana kabut asap itu berdampak pada kehidupan masyarakat di sana? Laporan langsungnya kami sajikan sesaat lagi bersama rekan jurnalis di sana. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat itu sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan. Di lokasi lain, kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring. Gubernur DKI Jakarta mengungkap proyek lintas raya terpadu LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan. Rencananya moda transportasi itu bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang.

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sulawesi, sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat ini sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan dua unit mobil damkar. Pesawat tempur ini juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin, Taufan Yudhistira, menyebut insiden ini tidak mengganggu operasional penerbangan. Hingga kini, pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini.
1: Berdasarkan video viral, kami menyampaikan bahwa benar terjadi telah kejadian video sesuai video viral tersebut, dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Kami menggunakan runway 0321 atau runway sisi utara dan selatan.
0: Ke peristiwa lain, kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring. 800 kasus infeksi saluran pernafasan dilaporkan akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak, mencapai 325 orang.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat membuat pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara.
3: Surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring.
2: Pemerintah kota dan pihak sekolah terus memantau kualitas udara. Orang tua diimbau mendampingi anak belajar. Meski ada edaran wali kota bahwa sekolah diliburkan, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku satu hari menunggu keputusan wali kota untuk perpanjangan.
4: Ya, hari ini sebenarnya bukan libur ya Pak. Anak tidak belajar di sekolah saja, jadi anak belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini Pak, kita melihat kondisi cuaca atau udara. Nah, yang hari ini diinformasikan untuk hari ini saja, Senin 24 Agustus 2026.
2: Sementara data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026, ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang, dengan anak dan lansia paling terdampak.
5: Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
2: Dua pekan pemadaman dilakukan, lahan terbakar di Riau kian luas. Satgas Karhutla melakukan pemadaman di daerah terdampak di Kabupaten Kampar. Lahan berupa gambut menyulitkan pemadam, petugas pun menggunakan alat berat untuk menggali tanah agar bara api di dalamnya bisa dipadamkan. Atas kejadian kebakaran ini, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dari Pelalawan, petugas berjibaku memadamkan 280 hektar lahan gambut yang terbakar. Mengantisipasi kebakaran meluas ke permukiman, petugas pun mengerahkan helikopter waterbombing. Kendala lahan gambut dalam dan angin kencang membuat petugas bekerja keras. Data dari BMKG, total 491 titik panas tersebar di wilayah Riau. Pelalawan menyumbang terbanyak sebanyak 239 titik, disusul Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. Warga diimbau untuk membatasi aktivitas luar ruangan, terutama kelompok rentan, demi menghindari paparan asap yang semakin pekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lalu bagaimana kondisi terkini penanganan karhutla di Riau? Kita tergabung bersama rekan kami Aulia Roni, jurnalis Transmedia di Pekanbaru Riau. Selamat sore Roni, bagaimana kondisi karhutla di sana? Silakan.
6: Kebakaran lahan di Riau hampir seluruh wilayah. Kebakaran lahan di Riau. Dan itu berdasarkan data dari BMKG Stasiun Pekanbaru terpantau sebanyak 457 hotspot yang ada di Riau. 239 titik panas berada di Kabupaten Pelawan dan 166 titik panas berada di Cilacap. Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Riau, lebih dari 16.200 hektar lahan terbakar yang terjadi di sepanjang tahun 2026. Saat ini personel TNI Polri, BPBD, Manggalakrim serta masyarakat Kulapi masih melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah wilayah di Riau seperti di Pelalawan dan di Kabupaten Sampar. Saat ini Pemkab Pelalawan meliburkan siswanya di 62 sekolah yang berada di Pelalawan, yang berada di 9 desa dan 2 kelurahan, mulai dari TK hingga tingkat SMP. Selain Pemkab Pelalawan, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga melakukan sistem daring untuk pembaca. Namun, untuk pemerintah Kabupaten Sampar telah kami konfirmasi kepada bupatinya. Hingga saat ini, siswanya masih ke sekolah seperti biasa. Untuk indeks kualitas udara di sejumlah wilayah Riau, saat ini berada di level tidak sehat, hingga di level sangat sehat, tidak sehat. Sementara itu, untuk penegakan hukum, Polda Riau dan jajaran telah menetapkan sebanyak 35 orang tersangka karhutla sepanjang tahun 2026 dengan 32 berkas perkara yang telah dilakukan. Demikian Mas.
0: Baik, semoga bisa diatasi dengan otoritas tempat penanganan karhutla yang ada di Riau. Terima kasih Roni, selamat sore. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Waikambas Lampung Timur akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan setelah berjibaku selama 42 jam. Nah, sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Menhut akan menindak tegas setiap orang atau korporasi yang sengaja membakar hutan dan lahan demi alasan apapun.
2: Setelah berjibaku selama 2 hari 2 malam, petugas gabungan akhirnya berhasil memadamkan api yang membakar hutan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur pada Sabtu. Meski api telah padam, petugas gabungan masih berjaga di lokasi untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa di semak maupun material kering. Petugas juga masih melakukan penyemprotan air untuk mencegah bara kembali memicu titik api. Berdasarkan perkiraan sementara, area terdampak kebakaran hutan di Reser Kuala Penet, SPTN Wilayah 3 Kuala Penet, TNWK mencapai sekitar 673 hektar. Dari pemantauan pihak Balai TNWK, kebakaran tidak berdampak pada kelompok gajah liar dan gajah jinak di Pusat Konservasi Gajah karena berada jauh dari lokasi kebakaran.
7: Kita bahu-membahu sampai saat ini dalam rangka penanganan kebakaran hutan di Seksi 3 Kuala Penet. Alhamdulillah sampai saat ini tinggal kurang lebih sekitar 100 meter.
2: Untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, Balai TNWK meningkatkan patroli di sejumlah wilayah rawan. Masyarakat juga dilibatkan melalui kelompok yang peduli terhadap kelestarian kawasan hutan. Menteri Kehutanan Raja Antoni Minggu sore meninjau langsung kondisi terakhir lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Guntung Damar, Banjarbaru, dan juga di pedalaman Kabupaten Banjar. Menteri Kehutanan menyatakan akan menindak tegas setiap orang atau korporasi yang sengaja membakar hutan dan lahan demi alasan apapun.
8: Karena dampak pembakaran lahan ini, sejumlah daerah maupun lintas negara mengalami kabut asap.
9: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang kena pelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka. Dari pihak kepolisian tadi saya juga mendapat laporan dari Jakarta, total sudah 52 kasus yang dalam proses kemarin.
8: Berdasarkan data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau SIPONGI, jumlah hotspot di Kalimantan Selatan sempat menurun. Selain pemadaman darat, operasi udara juga dilakukan melalui waterbombing. Dalam satu hari tercatat ada 176 kali pengeboman air dilakukan untuk menekan penyebaran api. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Meski diselimuti kabut asap tebal, sejumlah warga di Palembang, Sumatera Selatan tetap memilih berolahraga di kawasan Car Free Day di kota Palembang, termasuk di area jembatan Ampera di Jalan Sudirman. Di lokasi berbeda, kebakaran hutan lahan yang terjadi di Provinsi Riau telah menyebabkan

0: kasus penderita ISPA meningkat. Hingga pertengahan bulan Agustus, sedikitnya 800 warga telah terpapar ISPA yang didominasi lansia dan anak-anak.
1: Kawasan Car Free Day di Kota Palembang, termasuk di area Jembatan Ampera dan Jalan Sudirman, diselimuti kabut asap pekat. Kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah kabupaten di Sumatera Selatan, seperti di Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan beberapa wilayah lainnya. Meski terganggu, warga tetap semangat berolahraga.
2: Lipa. Ganggu seperti apa,
3: Bu? Iya, mengganggu lah. Bisa sesak napas anaknya, bisa batuk.
2: Mata pedih dah, Bu?
3: Ya, matanya pedih lah, Pak. Ini.
1: Untuk menjaga kesehatan, masyarakat diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Di lokasi berbeda, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau membuat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyebut, sejak awal bulan hingga 20 Agustus 2026, terdapat sekitar 800 kasus warga yang terpapar ISPA. Musim kemarau yang diperparah dengan kebakaran hutan dan lahan membuat penderita ISPA meningkat. Kasus terbanyak berada di Kota Pekanbaru yang mencapai 325 orang, dominasi anak-anak dan lansia.
4: Pada bulan Agustus ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar.
1: Sejak sepekan terakhir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu masih dilanda kebakaran hutan dan lahan, menyebabkan kawasan kota dilanda kabut asap tebal. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dalam konversinya pada Minggu mengungkapkan 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang berada di 9 wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Mayoritas merupakan petani ladang dengan motif diduga untuk membuka lahan dengan harga yang murah untuk persiapan perkebunan sawit. Kasus terbanyak terjadi di Riau dengan 32 laporan dan 35 orang tersangka. Sementara titik api terbanyak berada di Kalimantan Barat, yaitu 2.282 titik api.
5: Dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi.
1: Lebih lanjut, Dirtipit dari Bareskrim Polri tengah menelusuri keterangan tersangka dan aliran dana untuk mengungkapkan keterlibatan aktor intelektual maupun korporasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu di Sarawak, Malaysia, sejumlah sekolah yang sebelumnya ditutup akibat memburuknya kualitas udara karhutlah kini kembali dibuka. Laporan langsungnya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Setelah meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan ke Sumatera. Di Palembang, Sumatera Selatan, Prabowo memastikan penanganan karhutla berjalan dengan cepat. Presiden Prabowo meninjau langsung dan kembali memimpin rapat terbatas di posko karhutla Palembang pada Senin siang. Fokus penanganan diperluas ke Sumatera, khususnya wilayah Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Data SIPOMI Kementerian Kehutanan mencatat 2.894 titik panas di Pulau Sumatera. Konsentrasi terbanyak ada di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, di susul Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Pemerintah memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman darat, patroli, waterbombing, hingga modifikasi cuaca. Presiden Prabowo memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu komando. Penegakan hukum juga diperketat bagi pihak yang terbukti menyebabkan atau membiarkan kebakaran, termasuk pengawasan ketat di areal konsesi.
5: Luasannya atau size?
6: Karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara. Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena, ya, pernafasan dan sebagainya. Ini bencana yang sangat sangat berbahaya, ya. Walaupun memang kita lihat bahwa dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum ini, saya perhatikan tahun ini jauh di bawah pengalaman-pengalaman yang beberapa tahun yang lalu. Walaupun seperti itu, kita waspada karena memang ramalan El Nino tahun ini, El Nino yang cukup berat.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan kembali menjadi perhatian di kawasan Borneo di Sarawak, Malaysia. Sejumlah sekolah yang sebelumnya ditutup akibat memburuknya kualitas udara kini kembali dibuka setelah kondisi kabut asap mulai menipis. Lantas, bagaimana kondisi terkini di Sarawak dan sejauh mana kabut asap ini berdampak pada kehidupan masyarakat di sana? Kita tergabung bersama reporter Asro Awani Rudi di Sarawak, Malaysia. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat petang, Rudi.
7: Waalaikumsalam. Selamat petang, Heranov.
4: Ya, yeah, thank you for.
7: Terima kasih ya.
4: Join
7: ya.
4: Us for this situation for right now. Bagaimana kemudian bisa menjelaskan ya. Kami kondisi terbaru di Sarawak, Malaysia?
7: Oke,
4: okay,
7: saya sekarang berada di kota Kuching, ya, ibu kota untuk Sarawak. Dan sekarang ini di sini pacat API-nya ada sekitar 181. Ia agak baik daripada pagi tadi yang hampir 190 lebih. Dan beberapa hari yang lalu ada yang mencapai 200 lebih, yang menyebabkan hampir 500 sekolah di sekitar Kuching terpaksa ditutup demi kesehatan untuk anak-anak didik di sinilah. Dan pagi ini dan petang ini dua situasi yang berbeza. Pagi tadi kabut asapnya agak tebal dan pada sebelah petang ini kita bersiaran di luar. Dan ketika saya bersiaran di tepi tebingan Kuching ini, dapat merasai angin yang bertiup, dan kita percaya bahwa dalam tempoh sejam lagi hujan akan turun di Kuching, dan itu berita baik untuk kita di Kuching pada waktu ini.
4: Oke, apakah ada instruksi khusus kepada masyarakat setempat untuk menggunakan masker, using masker for the situation, Rudy?
7: Oke, Heranov, apa yang berlaku sekarang ini merupakan pengalaman yang bertahun-tahun dialami sebelum ini. Kecuali 3-4 tahun yang lepas, saya rasa pengurusannya cukup baik dan asap kabut tebalnya tidaklah sekuat ini. Dan saya percaya bahwa pemakaian masker itu telah diarahkan sebenarnya sejak seminggu yang lalu. Tapi disebabkan on-off kabut asap ini, maka ramai yang memilih untuk tidak menggunakannya. Tapi selain pada itu, memang diarahkan untuk menggunakannya, terutama mereka yang berisiko. Maksudnya mereka yang berhadapan dengan isu respiratory dan sebagainya.
4: Oke, apakah ada warga Sarawak Malaysia yang harus dirawat ke medical atau ke rumah sakit?
7: Oke, Renov, semalam berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh Menteri Kesihatan di Malaysia, ya, jumlah mereka yang mendaftar masuk untuk penyakit respiratori di Sarawak ini meningkat dua kali ganda dalam tempoh jerebu ini, dalam tempoh kabut asap ini. Dan itu sebenarnya satu kebimbangan bagi ibu bapa yang ada anak-anak yang berpenyakit sebegitu. Dan apabila keadaan panas yang agak kuat ketika ini ditambah dengan keadaan jerebu, ia menyebabkan mereka menghantar anak setiap kali mereka sukar bernafas, dan itu meningkatkan jumlah mereka yang memasuki kamar, masuki rumah sakit sebenarnya.
4: Oke, bagaimana kemudian jarak pandang berkendara di Malaysia, apakah terganggu ketika melintas di jalan raya?
7: Oke, it depend on time, ya. Kalau sebelah pagi itu kabut asapnya sekitar dalam 200 ke 500 meter. Dan tapi ia masih belum menjejaskan dari segi penerbangan. Misalnya kita sudah melakukan pemeriksaan dua hari lepas, masih mampu untuk terbang dengan baik. Mungkin enggak, sebab seperti yang saya katakan tadi, on off kabut asap tebalnya datang. Itu yang berlakulah. So far 1200 meter lagi boleh landing. Ini berdasarkan maklumat yang kita dapat daripada bandara.
4: Oke, apakah ada instruksi khusus dari pemerintah setempat, your government, kepada warga Sarawak untuk lebih berhati-hati jika keluar rumah beraktivitas, Rudy?
7: Ya, oke. Untuk aktivitas, ya, di Sarawak ketika ini telah keluar arahan pada dua hari lepas, di mana perayaan-perayaan besar, ya, yang disambut termasuk hari yang ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang seharusnya disambut di Kapit pada tanggal 31 Ogos dibatalkan. Beberapa acara yang sepatutnya berkaitan dengan pameran dan aktiviti pembangunan seperti Sarawak Kusayang yang kita lazim adakan ketika ini setiap dua minggu terus dibatalkan dalam tempoh terdekat, mungkin akan disambung selepas keadaan kembali pulih. Itu yang di plan. Dan untuk acara esok, ya, esok adalah sambutan Maulidur Rasul Nabi di Sarawak ini, di Malaysia ini. Sambutannya hanya terhad kepada dalam kawasan dewan dan juga dalam masjid. Ia tidak lagi terbuka. Kena kebanyakannya ditangguh. Itu yang berlaku ketika ini.
4: Okay.
7: Karena keadaan tidak membenarkan.
4: Ya, Rudy, can you explain bagaimana respon dari reaksi warga Sarawak Malaysia terhadap kabut asap dari Indonesia sejauh ini kalau dilihat?
7: Ya, secara jujur saya katakan memanglah reaksinya memang negatif. Even rakyat mendesak kepada menteri yang bertanggung jawab terhadap bencana di Sarawak agar jabatan alam sekitar atau jabatan lindungan di sana untuk menghantar bantahan kepada negara tetangga kita. Sini pun banyak masyarakat Dayak. Sini juga ramai yang bercucuk tanam. Tetapi mereka berusaha untuk meninggalkan keadaan pembakaran secara open. Itu yang mereka nak, bukannya mereka hendak menghina, mencerca dan sebagainya. Tidak. Harus mereka meminta agar di sebelah sana, rakan-rakan sahabat-sahabat saudara mereka juga, agar kalau membakar tidaklah serentak. apa yang berlaku sekarang ini. Kalau boleh, okay, kebakaran itu berlakulah secara sekecil-kecilnya ataupun secara gilir untuk menghilangkan asap yang tempat menyeberang ke bumi kenyalam. Itu yang mereka hendaki.
4: Oke, okay. What is point of view, POV, orang-orang Malaysia, begitu rekan-rekan jurnalis memberitakan soal kabut asap juga di sana. Bagaimana sebenarnya pandangannya?
7: Kami pun, kami berusaha untuk menerima apa yang berlaku dan kita di Sarawak ini kita berharap bahawa agar di pihak sebelah sana pun sama-sama untuk mengurangkan keadaan yang berlaku. Dan satu yang saya perasan dalam media sosial ya, sekarang ini semacam ada pertembungan di antara mereka yang terlibat dengan penduduk Sarawak yang mempersoalkan itu untuk kelangan peribadi mereka lah. Dan kita berharap ini tidak mengganggu lah dari segi hubungan antara kedua-dua negara ini. Dan yang paling penting sekali adalah macam mana kita menyelesaikannya. Itu yang paling penting. Sebab di pihak Sarawak mereka cukup marah sebenarnya, bukan kenapa, kerana mereka tidak membakar, tapi asap itu datang secara tiba-tiba. Itu hukum alam, kita tak boleh nak berkata kenapa, tapi ia boleh ditangani sebenarnya karena perbuatan membakar ini perbuatan manusia. Itu yang mereka mahu.
4: Okay, for the last question, sebentar lagi, sekejap lagi akan ada perayaan Independence Day of Malaysia ya, 31st August. Bagaimana kemudian menyambut kemerdekaan Malaysia di tengah suasana kabut asap di sana, di Sarawak, Rudy?
7: Di Sarawak, seperti yang saya katakan tadi, sambutan sepatutnya berlaku di Kapit, di tengah Sarawak, telah dibatalkan. Even sambutan Hari Malaysia ini sambutannya pada 16 September. Bapak Menteri di sini telah membuat keputusan harus melihat kepada titik akhir, detik-detik akhir, ketika sebelum perayaan itu dilangsungkan, mungkin dalam 15 hari bulan September, kalau keadaan masih lagi teruk kabut asapnya seperti ini, maka kesihatan rakyat diutamakan. Justru mereka akan membatalkan atau mengecilkan sambutan mungkin dalam keadaan yang lebih lain. Saat ini untuk 31 Ogos memang dibatalkan terus sambutannya. Mungkin ada aktivitas lain yang lebih dilakukan, mungkin sebab di peringkat nasional diteruskan di Putrajaya kalau tidak silap saya.
4: Baik, beri salam kami, salam hormat warga Indonesia terhadap Malaysia. Rudy Avendi Kralik, reporter Astro Awani, thank you for join us. Selamat petang. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Berikutnya, krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terpaksa memanfaatkan air selokan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendung air Kelingi Water Fang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan.
8: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satunya di Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong, sejumlah warga terpaksa menggunakan air selokan karena tidak ada sumber air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski khawatir akan dampaknya terhadap kesehatan, penggunaan air selokan menjadi pilihan terakhir warga untuk keperluan mulai dari mencuci piring, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke wilayah terdampak, jumlah dan waktu distribusinya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan warga dalam waktu lama. Warga berharap distribusi air bersih dapat ditingkatkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sumber air warga masih terbatas.
9: Ya, masih terpaksa lah kalau nggak ada air lagi. Selokan aja dipakai buat cuci piring, kalau buat mandi babak gatal.
10: Kalau bantuan air ke sini udah ada belum?
9: Udah ada dari pemerintah, dari Polres, 4 mobil, tangki.
8: Musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendung air Kelingi Water Fang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan. Seperti yang terlihat pada Minggu, bendung Water Fang yang biasanya ramai dikunjungi warga untuk bersuah foto kini terlihat sepi lantaran tidak ada lagi pemandangan air terjun yang turun deras dari mercu bendungan. Selain itu, akibat berkurangnya debit air, saluran irigasi yang biasanya mengalirkan air ke sekitar 9.000 hektar lebih lahan persawahan kini terancam kekurangan pasokan air.
11: Lagi sudah berkurang, sangat-sangat berkurang debitnya. Maka untuk sekarang ini kita rekan-rekan juga di OP, petugas OP itu saat ini sedang gencarnya melakukan gilir air agar petani

0: rampak dan besarnya risiko terhadap permukiman. Sungai yang mengering juga menyebabkan para petani kesulitan mendapatkan air untuk sawah mereka.
1: Ya, karena air habis, jadi nggak ada keseimbangan, nggak stabil. Yang rusak yang jelas yang parah ini, punden, terus tempat pengairan petani.
2: Sama ini tembok juga.
1: Sama tembok ini. Udah dua kali ini, yang dulu tapi masih ditanggung sama Bika, pemborongnya. Kalau ini nggak tahu.
3: Di lokasi yang sama ini atau?
1: Ya, lokasi yang sama ini.
0: Harga daging ayam potong di Pekanbaru kini melonjak. Jika sebelumnya angka ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
2: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, ini mila sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
6: Ke informasi dari harga komunitas pangan, harga daging ayam potong di Pekanbaru Riau terpantau kini telah melonjak. Jika sebelumnya ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Nah, sementara itu harga daging sapi kembali menjadi perhatian pemerintah. Terlebih pasokan impor belum maksimal, ditambah nilai tukar rupiah yang terus fluktuatif. Pemerintah pun menyiapkan skema subsidi jika kenaikan harga menembus batas yang telah ditetapkan.
7: Sudah sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pekanbaru mengalami kenaikan. Terbatasnya stok yang ada di pasaran diduga menjadi penyebab merangkaknya harga ayam. Sebelumnya harga ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain dikeluhkan pembeli, naiknya harga ayam juga turut mempengaruhi omset pedagang yang mengalami penurunan sekitar 40%.
8: Ini pembeli nih, Bu.
9: Kami apalah, merasa keberatan lah. Biasa ayam murah, 30, ini sampai 40.
8: Bu, arah pemerintah bagaimana, Bu?
9: Kami mudahan tak murah lah.
7: Sementara itu, harga daging sapi jadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Bank Indonesia, per 22 Agustus 2026, harga daging sapi kualitas 1 berada di kisaran Rp151.950 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas 2 tercatat sekitar 140

0: Rp3.050 per kilogram. Ditemui pada HUT ke-28 PAN Minggu siang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah menyiapkan langkah intervensi jika kenaikan harga daging melebihi 5%.
1: Daging sapi memang kita belum swasembada. Oleh karena itu kalau harganya menyesuaikan dengan nilai tukar ya memang begitu. Tapi kita sudah minta kalau sudah lebih dari 5%, itu nanti ada dana dari APBN, APBD, tiap daerah itu ada dana tidak terduga, bisa dibantu untuk subsidi.
0: Harga daging sapi sendiri ditargetkan tidak melebihi harga yang dipatok pemerintah, yakni sekitar Rp140.000 hingga Rp145.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Informasi berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap proyek lintas raya terpadu LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan. Rencananya moda transportasi yang diproyeksikan mampu melayani hingga 80.000 penumpang per hari itu bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang.
3: Kabar bahagia datang bagi Anda pengguna moda transportasi massal di ibu kota. Pasalnya, proyek lintas raya terpadu atau LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan. Kepastian itu diungkap langsung Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menjadi keynote speaker acara seminar kebangsaan HKBP Menteng Sabtu siang. Rencananya, moda transportasi yang diproyeksikan mampu melayani hingga 80.000 penumpang per hari itu bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang. Setelah diresmikan, Pramono akan melanjutkan pembangunan LRT Jakarta hingga Duku Atas yang ditargetkan selesai pada tahun 2028, di mana di kawasan Duku Atas juga tengah dibangun pedestrian deck yang akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi seperti MRT, kereta bandara, LRT, KRL, dan Transjakarta.
4: Akhirnya atas persetujuan Bapak Presiden, kita perpanjang sampai dengan Manggarai. Dan mudah-mudahan tanggal 26 Agustus ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan kalau ini diselesaikan sampai dengan Manggarai, yang dianggap bukan hanya 4.000 tadi, yang dianggap kurang lebih sampai dengan di awal pasti 60.000, kondisi normal sekitar 80.000. Dan inilah yang menjadi backbone utama transportasi yang akan merubah wajah Jakarta. Dan saya sudah memutuskan sampai dengan tahun 2028 akan tersambung selesai dengan sampai Duku Atas. Dan Duku Atas akan terkoneksi dengan semuanya, dengan MRT, kereta bandara, LRT, Transjakarta, dan yang lainnya.
3: Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan serta mempermudah akses layanan transportasi masyarakat di ibu kota hingga mengubah wajah kota Jakarta sebagai kota global. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Serangan drone Rusia telah menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan yang ada di kota Kryvyi Rih, Ukraina yang telah mengakibatkan 14 orang tewas. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Untuk menjaga stamina,

0: Cakap Gold.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Kita beranjak ke mancanegara. Serangan drone Rusia telah menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina, yang telah mengakibatkan 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka. Rusia juga melancarkan serangan ke wilayah Odessa. Sebuah stasiun kereta api di wilayah itu mengalami kerusakan.
1: Sedikitnya 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka setelah dua drone Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina pada Jumat 21 Agustus. Gubernur Kryvyi Rih, Oleksandr Hanza, mengatakan sedikitnya 22 anak termasuk di antara korban luka. Sebanyak 29 orang dilaporkan berada dalam kondisi serius termasuk 5 anak-anak. Rekaman video dari kepolisian memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda lokasi setelah serangan. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan tersebut. Ia mengatakan drone Rusia kedua menghantam pusat perbelanjaan sekitar 30 menit setelah serangan pertama, yang menurutnya merupakan upaya sengaja untuk menargetkan petugas darurat yang sedang menangani situasi. Serangan di Kryvyi Rih terjadi ketika perang udara Rusia terhadap Ukraina kembali meningkat. Sehari sebelumnya, serangan rudal balistik Rusia di ibu kota Kyiv menewaskan 17 orang. Sementara itu, serangan drone Rusia juga menghantam sebuah stasiun kereta api di wilayah Odessa, Ukraina pada Sabtu dini hari. CEO perusahaan kereta api Ukraina, Ukrzaliznitsia, Oleksandr Pertovsky, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut Pertovsky, layanan perjalanan kereta api juga tidak mengalami gangguan dan tetap beroperasi setelah serangan. Pasca serangan, sejumlah pekerja terlihat membersihkan pecahan kaca dan puing-puing yang berserakan di area stasiun.
0: Ukraina juga meningkatkan serangan drone yang menargetkan fasilitas ekonomi penting yang ada di Rusia. Menanggapi serangan drone Ukraina ke fasilitas-fasilitas ekonomi, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Ukraina telah membuka kotak Pandora.
1: Sedikitnya 6 warga sipil tewas dalam gelombang serangan drone Ukraina yang menghantam sejumlah wilayah Rusia pada Sabtu dini hari. Pejabat regional Rusia mengatakan serangan itu turut mengenai sebuah gudang milik perusahaan retail daring, Ozon, serta fasilitas industri di wilayah Samara. Pihak Ozon mengatakan aktivitas di pusat logistik mereka di kota Chapayevsk, wilayah Samara, dihentikan sementara setelah serangan itu. Militer Ukraina semakin mengintensifkan penggunaan teknologi nirawak jarak jauh. Unit drone Ukraina yang beroperasi di dekat garis depan mengonfirmasi peluncuran serangan ke wilayah Crimea yang dikuasai Rusia menggunakan drone produksi domestik terbaru. Dalam rekaman video ini memperlihatkan personel dari Brigade K2 saat menyiapkan dan meluncurkan drone dari lokasi tersembunyi di wilayah Kharkiv. Komandan awak drone yang menggunakan nama Sandy Varyak menyatakan armada drone jenis FP2 ini dikerahkan langsung untuk menghantam target-target strategis di semenanjung Crimea. Drone FP2 ini memiliki kemampuan jelajah lebih dari 1.000 km dan mampu membawa hulu ledak hingga jarak 1.500 km.
2: Здебільшого ми вражаємо скупчення особового складу, склади паливомастильні, склади БК, склади техніки, РМ-бази. Зараз працюємо по флоту, який знаходиться під санкціями. Тому, результат дуже.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam keras serangan drone Ukraina yang menyasar infrastruktur ekonomi Rusia. Putin menyebut tindakan Kyiv telah membuka kotak Pandora dan memperingatkan bahwa Moskow akan segera melancarkan serangan balasan ke sektor-sektor ekonomi paling sensitif milik Ukraina.
3: Сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан.
1: Sepanjang musim panas ini, Ukraina memang meningkatkan kampanye serangan nirawak yang menargetkan fasilitas ekonomi penting di Rusia, termasuk kilang minyak dan gudang retail daring guna melumpuhkan logistik perang Moskow.
0: Di lokasi lain, serangan udara Israel kembali menghantam jalur Gaza. Serangan terbaru terjadi di kota Zawaida, Gaza Tengah pada hari Minggu 23 Agustus. Warga Gaza dibuat murka karena serangan Israel makin sering terjadi.
4: Rekaman memperlihatkan saat serangan udara menghantam sebuah bangunan di Zawaida. Ledakan besar terlihat disusul asap tebal dan puing-puing yang berterbangan. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri dari lokasi ledakan dan petugas berupaya memadamkan api. Seorang warga Palestina yang berlindung di dekat bangunan, Abu Ahmed, mengatakan warga Gaza telah terbiasa hidup dalam ketakutan. Petugas kesehatan Palestina mengatakan serangan udara terpisah di jalur Gaza pada hari yang sama menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. 7 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Israel mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kedua serangan tersebut. Sebelumnya pada 19 Agustus, serangan Israel juga menghantam markas polisi pemerintahan Hamas di kota Gaza. Menurut sumber Palestina, sedikitnya 9 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar, kepala Departemen Polisi Perempuan di Gaza. Serangan tersebut memicu kemarahan warga dan menimbulkan keraguan terhadap keberlangsungan gencatan senjata. Suami Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar yang tewas dalam serangan Israel mengatakan istrinya tidak ada hubungan dengan militer.
5: ممنهج ومستمر على الشرطة عامة واليوم خصوا الشرطة النسائية زوجتي هي مقدم في الشرطة النسائية في محافظة غزة مدير محافظة غزة ليس لها علاقة بالعسكرة مطلقا هي للسلم المجتمع والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحفاظ على أمن البلد.
4: Di tengah serangan yang terus berlangsung, warga Gaza mengatakan mereka hanya ingin hidup dalam damai.
0: Berikutnya ada aksi pro-Palestina yang digelar sejumlah kota di Eropa. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintah negara-negara Eropa untuk menghentikan dukungan militer kepada Israel. Di Berlin, Paris, dan Shenstone di Inggris, para demonstran menyerukan penghentian operasi militer Israel di Gaza.
6: Di Berlin, para demonstran berjalan sambil membawa bendera Palestina, Iran, dan Lebanon. Para demonstran menuntut pemerintah Jerman menghentikan pengiriman senjata ke Israel, serta menyerukan agar pemerintah Eropa mengambil tindakan terhadap operasi militer di Gaza. Sempat terjadi ketegangan saat pengunjuk rasa pro-Palestina bertemu dengan kelompok yang membawa bendera Israel.
7: People here don't realize the police, the Germans in general, is that Palestinian is the first one that is going to go in such a horrendous situation. If we don't stop the killing of the Palestinians, this will happen everywhere. It's clear, the plan is here, Netanyahu talked clear about it. And we need to stop them. Zionism is the cancer of humanity, and need to be stopped.
6: Beralih ke Paris, ratusan demonstran juga turun ke jalan menuntut pemerintah Perancis bertindak terhadap Israel. Mereka membawa poster yang menampilkan wajah tenaga medis dan jurnalis Palestina yang ditahan serta menyerukan pembebasan Dr. Hussam Abu Shafia.
8: Ça nous a fait beaucoup rire de voir que la France avec d'autres états avait exigé l'arrêt de la colonisation en prenant des airs offusqués alors que derrière il n'y aura absolument rien, aucun acte pour mettre la pression sur Israël pour faire en sorte que ce mécontentement puisse trouver un écho et que puisse y avoir une
6: Sementara di Shenstone, Inggris, ratusan demonstran beraksi di depan fasilitas UAV engines milik perusahaan pertahanan Israel Elbit Systems. Mereka menuntut fasilitas tersebut ditutup karena memproduksi mesin untuk pesawat tanpa awak.
9: So we're here today because there's an Elbit Systems factory about half an hour out from Birmingham that is used to produce engines used in drones abroad in
6: Para demonstran di Shenstone membawa spanduk bertuliskan Stop Arming Israel dan Shut Elbit Down. Para demonstran menyatakan tekanan terhadap pemerintah Eropa harus terus dilakukan untuk mendorong penghentian kekerasan dan pengiriman senjata ke Israel.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, tetaplah bersama kami.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
6: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
5: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
7: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Suasana Car Free Day di kawasan Sudirman pada minggu pagi sempat terusik dengan konvoi 5 mobil mewah yang masuk ke area jalan tepat warga sedang berolahraga. Dan menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Senin mengungkapkan bahwa rombongan kendaraan tersebut sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan barier atau pembatas jalan. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Gedung sekolah rusak diguncang gempa, para siswa dan guru di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan belajar mengajar di bawah tenda darurat dengan perlengkapan seadanya.
1: Beralaskan tikar dan beratapkan terpal tidak menyurutkan semangat siswa dan guru SD Katolik Cawalo di Desa Rokirolik, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk tetap belajar. Di tenda darurat ini, para siswa tetap menimba ilmu meski dengan fasilitas dan media pembelajaran seadanya. Sejumlah siswa juga membawa buku dan alat tulis dari rumah saat mengungsi. Para guru mengaku sedih melihat kondisi bangunan sekolah yang rusak akibat gempa. Namun, mereka tetap berusaha menunjukkan semangat di hadapan para siswa agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
2: Yang pertama untuk melihat bangunan kami itu tentunya perasaan sedih. Tapi kalau untuk pelajaran di tenda, kami harus menunjukkan jiwa yang semangat untuk anak-anak kami. Sehingga mereka dapat belajar, walaupun di bawah tenda mereka bisa merasa aman dan semangat untuk belajar kembali walaupun fasilitasnya rusak. Harapan kami untuk kementerian untuk segera membangun kembali fasilitas-fasilitas kami yang sudah rusak.
1: Para guru berharap pemerintah segera memperbaiki bangunan dan fasilitas sekolah yang rusak. Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Senin pagi. Pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki melaporkan erupsi terjadi sekitar pukul 7:18 waktu Indonesia Tengah. Ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak yang bergerak condong ke arah barat daya dan barat. Dalam beberapa hari terakhir, Gunung Lewotobi terus-menerus mengalami erupsi. Akibatnya sejumlah wilayah Kabupaten Sika dan Flores Timur diguyur hujan abu. Padahal Kabupaten Sika tengah dalam penanganan pasca gempa. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga, di mana warga di sekitar gunung dan pengunjung tidak boleh melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi.
3: Gunung Lewotobi ini masih berlangsung sampai hari ini. Sekalipun intensitasnya masih rendah, tetapi itu hampir setiap hari selalu saja ada. Hampir saja selalu ada, sehingga beberapa waktu yang belakangan ini bahkan berdampak kepada Kabupaten Sika dan juga termasuk Flores Timur sendiri.
0: Lebih dari sepekan, Rumah Sakit Umum Daerah TC Healers masih merawat pasien-pasien di area terbuka halaman rumah sakit dengan menggunakan tenda darurat. Namun sebagian di antara pasien kini sudah bisa masuk ke dalam bangsal perawatan. Ruangan Rumah Sakit TC Healers sudah diperiksa oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum di hari kedua pasca gempa yang menghantam Pulau Flores. Pemeriksaan telah selesai namun hanya sebagian yang dinyatakan aman untuk kembali difungsikan. Sebagai fasilitas kesehatan rujukan utama korban gempa, Rumah Sakit TC Healers masih membutuhkan bantuan obat-obatan serta beberapa alat kesehatan.
4: Kemudian sekarang setelah dilakukan asesmen oleh Kementerian PU terhadap struktur bangunan, per hari ini mulai dievakuasi lagi kembali pasien-pasien ke dalam ruangan, khususnya yang asesmennya memang bisa ditempati demikian. Baik, khususnya untuk beberapa obat dan bahan habis pakai untuk tindakan-tindakan trauma, bedah tulang, dan juga kami juga sedang pemulihan untuk beberapa alkes yang memang kondisinya rusak seperti itu, untuk dipakai dalam pelayanan.
0: Lalu bagaimana proses pemulihan pendidikan pasca gempa NTT? Kita tergabung dengan Eliazar Balo, jurnalis Transmedia di Maumere. Selamat sore Bang Eli.
5: Selamat sore, Budi.
0: Baik, Bang Eli, bagaimana Anda bisa menggambarkan situasi di tenda pengungsian, di mana bagaimana kondisi anak-anak belajar di sana, bagaimana juga dengan kondisi mungkin upaya dalam kesehatan dan lain sebagainya terkait dengan pasca gempa? Silakan, Bang Eli.
5: Oke, jadi kalau untuk anak-anak sendiri memang sampai saat itu mereka masih sekolahnya masih diliburkan karena terjadinya gempa tujuh sama tujuh magnitudo yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Flores, dan memang di tempat pengungsian atau tempat yang melaporkan di Flores Amador Nameri ini saat ini mereka masih libur sehingga seharusnya masuk pada tanggal 26. Tapi diundur ke tanggal 29, karena itu berdasarkan surat edaran dari Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa untuk masa transisi akan dilakukan pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 nanti. Menurut kepala dinas

0: PKO Kabupaten kita mengatakan bahwa di dalam masa transisi nanti itu akan dilakukan pengecekan terhadap semua gedung sekolah ataupun fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan. Dan kita belum aman, maka mereka akan dipindahkan ataupun menjalani proses belajar mengajar itu di lokasi yang lebih aman ataupun kelas yang lebih aman. Dan ini akan menjadi tugas dari pihak guru dan juga orang tua dan komite yang memang sudah diberitahukan sebelumnya oleh pihak dinas pendidikan Kabupaten Sika. Dan untuk saat ini di lokasi saya melaporkan ini ada kurang lebih 375 anak usia sekolah yang seperti yang bisa dilihat di belakang saya, mereka setiap hari mendapat trauma healing daripada dari tim psikologi yang datang dari aparat kepolisian yang terdiri dari 63 orang yang dibagi tersebar di seluruh Polres terdampak, yang mereka setiap hari baik itu pagi, siang maupun sampai dengan malam hari ini mereka masih diberikan trauma healing ataupun hiburan sehingga mereka tidak merasa sendiri ataupun bisa melupakan kejadian peristiwa gempa bumi yang berlangsung beberapa waktu yang lalu.
1: Baik. Sekarang evaluasi terkait dengan kelayakan sekolah dan juga ruang kelas masih terus dilakukan oleh tim terkait. Dan apabila sudah layak untuk dipakai, maka anak-anak akan mulai belajar di sekolah ataupun kelas mereka. Namun apabila berdasarkan hasil evaluasi dan investigasi ternyata masih belum memadai untuk ditempati atau dimasuki, berarti anak-anak ini harus belajar di tenda daruratkah ataukah ada tempat-tempat yang memang disiapkan oleh pemerintah, misalnya aula dari kementerian, gedung kementerian atau yang lain. Apakah ada informasi tersebut, Bang Eli?
0: Baik. Kalau untuk direlokasi ataupun ditindakan tempat belajar mereka, kita ada sekolah ataupun gedung mereka yang mengalami kerusakan atau tidak lah ya, maka yang jelas itu tidak akan mungkin dilakukan pada belajar mengajar. Nah, sampai kali ini juga kami belum mendapatkan informasi terkait dengan apakah akan ditindakan ke aula ataupun ke tenda. Tapi yang jelas bahwa dari pemerintah Kabupaten Sika sendiri sudah menyatakan bahwa sekolah akan dimulai pada tanggal 31 Agustus, namun jika gedung sekolah atau gedung kelas mereka mengalami kerusakan, maka akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman tanpa menjelaskan apa itu di aula ataupun di tenda-tenda daripada sekolah yang akan dibangun nanti. Sudah.
1: Baik, kalau Anda melihat mungkin bagaimana sebenarnya proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda darurat saat ini. Selain Anda mengatakan bahwa ada trauma healing terkait dengan pendidikan formal, apakah mereka masih mendapatkannya secara sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya seperti itu, Bang Eli?
0: Kalau untuk di Gelora Samador mereka menjadi titik pengungsian bagi masyarakat di Maumere saat terjadinya gempa itu, untuk pendidikan formal itu memang belum dijalankan, tetapi pemerintah seperti untuk kita mereka bisa melupakan apa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Dan juga mereka memang diajarkan cerita rakyat yang dilakukan oleh tim psikologi Mabes Polri, Polda Jawa Tengah, Polda Bali, Polda Jawa Timur, Polda NTT, yang datang itu untuk membantu anak-anak ini juga mengurangi trauma ataupun melepas seluruh trauma mereka.
1: Baik. Baik, Bang Eliazar Balu melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak Bang Eli sudah malam di sana. Dan apakah juga masih banyak anak-anak yang masih mungkin ada trauma healing di sana untuk menjelang waktu malam nanti. Terima kasih Bang Eli laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi menyisakan trauma bagi mereka yang mengalaminya. Begitu juga dengan anak-anak. Trauma healing terus dilakukan di beberapa tempat pengungsian, termasuk di daerah Flores yang paling dekat dengan pusat gempa, yakni Kabupaten Nagekeo.
2: Di posko pengungsian Kampung Leta Jago, Kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur inilah, Melan dan kawan-kawan bernyanyi bersama untuk menghibur diri. Ia merasa bosan karena sekolahnya diliburkan. Tak hanya rumah mereka yang rusak, anak berusia 15 tahun ini bercerita, 5 ruang kelas di sekolahnya juga hancur. Pasalnya, Kabupaten Nagekeo merupakan wilayah Flores yang paling dekat dengan titik gempa 15 Agustus lalu. Melan berharap ada bantuan televisi untuk ia dan teman-temannya menonton.
3: Ya sih kami nonton sama-sama gitu, kayak nonton ya TV besar gitu. Ya kan bisa sepakat dulu mau nonton apa, kalau memang semua sepakat, baru nonton itu, kira.
2: Posko ini aktif sejak pagi hari dan terbuka bebas bagi anak-anak yang mau datang. Salah satu yang menginisiasi adanya posko trauma healing ini adalah Maria Fatima Papu. Ia merupakan guru sekolah minggu di gereja. Maka bekal sebagai guru sekolah minggu inilah yang ia gunakan untuk setiap paginya mengajak berkumpul sekitar 20 anak untuk bernyanyi dan menari bersama.
4: Mereka ada yang sering selalu cerita, bahkan ketika dengar bunyi apa saja, Kak, bunyi semacam seng yang dibunyikan, itu langsung takut, mengingat kembali peristiwa 15 Agustus kemarin. Ya, kita doakan semoga, ya kalau orang dewasa mungkin bisa dengan cara mereka sendiri mengatasi trauma itu, tapi kasihan kalau usia anak-anak ini memang butuh sentuhan.
2: Baik Maria ataupun Melan merasa bersyukur karena bantuan mulai datang ke kampung mereka. Namun, bantuan jumlahnya masih terbatas. Mereka pun berharap bantuan seperti air bersih, makanan, alas tidur, hingga rencana perbaikan rumah mereka bisa diberikan dalam waktu dekat. Tim Liputan CNN Indonesia, Nusa Tenggara Timur.
1: Suasana Car Free Day di kawasan Sudirman pada minggu pagi sempat terusik dengan konvoi 5 mobil mewah yang masuk ke area jalan tempat warga sedang berolahraga. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin mengungkapkan bahwa rombongan kendaraan tersebut sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan barier atau pembatas jalan. Namun barier tersebut kemudian dibuka hingga rombongan dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI Jakarta kini tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berpelat ZZ tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama jajaran Pemprov DKI dan protokol istana meninjau kesiapan akhir jalur LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai pada Senin siang. Peninjauan ini menjadi langkah final menjelang peresmian layanan transportasi massal yang rencananya bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Agustus mendatang. Pengecekan dilakukan berulang kali untuk memastikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai sebelum nantinya diresmikan langsung oleh Presiden. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan jalur velodrome Manggarai telah selesai 100%, baik yang berkaitan dengan rel dan juga jalur layang. Rencananya usai diresmikan oleh Presiden, proyek dengan total investasi senilai Rp12,1 triliun tersebut bakal langsung beroperasi penuh mulai pukul 5 pagi sampai 24 malam yang ditargetkan bisa menampung 80 ribu orang penumpang perharinya. Terkait tarif LRT Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif flat sebesar Rp5.000 hingga Oktober mendatang. Selanjutnya, Pemprov DKI akan memutuskan tarif yang akan diberlakukan bagi masyarakat.
5: Kami melihat dan juga mendapatkan laporan yang pertama secara keseluruhan untuk pembangunan ataupun penyelesaian LRT ini. Yang pertama yang berkaitan dengan rel dan juga jalur layang ini sudah selesai 100%. Mudah-mudahan dengan segera dan telah siapnya LRT Jakarta ini yang terdiri dari 11 stasiun, panjang 12,2 km, investasi secara keseluruhan 12,1 triliun siap untuk diresmikan.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
1: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan semakin menggila di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Tidak hanya api yang mengancam jiwa, tapi juga asap yang mengepung. Dampak El Nino memang memicu kekeringan dan suhu tinggi di sejumlah daerah. Namun apakah murni karena faktor cuaca dan alam? Lalu jika tidak, siapakah yang membakar hutan dan lahan?
3: Akui Tuhan Yesus.
4: Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun, terpaksa dievakuasi setelah tersasar hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Dua orang utan ini seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun mereka terpaksa mengungsi hingga akhirnya tersasar diduga karena rusaknya habitat mereka. Tidak hanya habitat hutan mereka yang rusak, saat ini kondisi kehidupan satwa di Kalimantan kian terancam dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain ancaman panas api membakar permukiman, tetapi juga sesak napas karena asap mengepung. Sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan paru-paru mereka agar bisa tetap sekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa menggunakan masker karena asap mengepung.
5: Asap mengganggu nggak?
6: Mengganggu.
5: Mengganggunya gimana?
6: Di pernapasan.
5: Pernapasan ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker ya.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat pun bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga Indonesia dikepung api. Fenomena El Nino dan kemarau panjang memang membuat lahan khususnya gambut mengering. Potensi kebakaran hutan dan lahan pun semakin membesar. Namun, apakah kebakaran hutan dan lahan ini murni faktor alam? Fakta lain pun terungkap karena ada tangan manusia yang menjadi penyebabnya. Bareskrim Polri pada Minggu 23 Agustus merilis 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu, apa alasan mereka membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah karena sawit.
7: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
4: Merespons kebakaran hutan yang semakin menggila, Presiden Prabowo turun tangan melihat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sedikit. Di tahun 2019, BNPB bahkan menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga 75 triliun rupiah akibat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2019. Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Karhutla kembali terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera, mulai dari Batam, Kepulauan Riau, hingga Kampar Riau. Di Batam, api membakar lahan seluas 20 hektar dan sempat mendekati pemukiman warga. Sementara di Kampar, kebakaran lahan gambut masih meluas dan mengganggu aktivitas warga. Kondisi ini juga membuat kabut asap menutup sejumlah wilayah di Kepulauan Natuna dan mengganggu aktivitas para nelayan.
8: Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di kawasan Jembatan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari rekaman video warga terlihat api membakar sebuah bukit dan menjalar mendekati area permukiman warga. Kebakaran yang terjadi sejak Sabtu itu baru berhasil dipadamkan pada Minggu malam. Menurut BPBD Kota Batam, luas area yang terbakar mencapai 20 hektar.
9: Telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di lokasi hutan samping pos Damkar Tembesi sampai hutan Hotel Haris Sagulung, Kota Batam. Hutan dan lahan yang terdampak terbakar diperkirakan seluas kurang lebih 20 hektar yang pada jam 22.30 dapat dipadamkan. Dengan armada yang diterjunkan yaitu 1 unit PK Tembesi, 1 unit PK Duryangkang, 1 unit PK TNI AD, 2 unit water tank TNI AD, dan 3 unit water cannon kepolisian.
8: Belum diketahui penyebab kebakaran. Polisi masih menyelidiki apakah kebakaran terjadi akibat kesengajaan, kelalaian manusia, atau akibat faktor alam. Namun kebakaran yang terjadi di Kota Batam ini dinyatakan tidak sampai mengirimkan kabut asap ke Singapura dan Malaysia. Kabut asap yang terjadi di kedua negara tetangga tersebut berasal dari kebakaran di Kalimantan. Kabut asap akibat karhutla di Pulau Kalimantan juga mengganggu aktivitas warga di sejumlah wilayah, termasuk para nelayan di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Jarak pandang yang sangat terbatas membuat navigasi para nelayan terganggu. Sekitar 3 mil laut Kepulauan Natuna sudah tertutup kabut asap. Kondisi ini terjadi dalam sepekan terakhir. Karhutla di Kabupaten Kampar Riau semakin meluas. Terjadi sejak hampir 2 pekan yang lalu, luas lahan terbakar kini mencapai lebih dari 10 hektar. Angin kencang dan terbatasnya sumber air menjadi kendala utama petugas memadamkan api, terutama di lahan gambut yang apinya dapat bertahan di bawah tanah. Selain di Rimbo Panjang, satu titik karhutla masih terdeteksi di wilayah Kuala Nenas. Pemkab Kampar kini tengah memantau 2 titik tersebut.
10: Dan besok hari Rabu kita akan kumpulkan seluruh kepala desa, seluruh camat, seluruh perusahaan. Kita instruksikan tidak ada yang membakar dalam skala apapun.
8: Di tengah upaya pemadaman, kepolisian juga melakukan penegakan hukum. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla di Jalan Keluarga. Untuk mengantisipasi dampak asap, posko kesehatan telah diaktifkan di Rimbo Panjang. Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup juga diminta memantau kualitas udara. Hingga kini pembelajaran daring belum diterapkan. Kebijakan tersebut akan dipertimbangkan jika kualitas udara dinilai membahayakan bagi siswa dan tenaga pendidik. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, menurut sejumlah situs layanan cuaca seperti AccuWeather dan weather.com, indeks kualitas udara di Kampar berada di angka 130 hingga 190, yang masuk dalam kategori tidak sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua anak di bawah umur di Belitung Timur, Bangka Belitung, diamankan polisi diduga membakar lahan kosong di kawasan pemukiman warga. Tim URC Satreskrim Polres Belitung Timur mengamankan dua anak berinisial ZB 16 tahun dan MR 17 tahun pada Minggu. Keduanya diduga terlibat dalam pembakaran lahan kosong di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar. Pelaku memilih lahan kosong untuk membakar bagian tepi lahan menggunakan korek api. Api pun dengan cepat membesar dan meluas hingga membakar lahan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya pakaian serta sepeda motor.
11: Pelaku anak ZB langsung turun dari motor lalu menyalakan korek api. Ditumpukan lalang-lalang yang habis dipotong. Setelah api tersulut menyala, pelaku anak ZB langsung membuang korek api tersebut di sekitaran api tersebut. Setelah api di tempat kejadian telah menyala, pelaku anak MR dan pelaku anak ZB meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan sepeda motor.
2: Kasus kebakaran rumah memilukan terjadi di Jakarta. Setelah melakukan proses pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2 Tebet, Jakarta Selatan, pemadam kebakaran menemukan 4 korban tewas. 3 orang merupakan satu keluarga, yaitu ibu, bapak, dan seorang anak. Sementara 1 orang lainnya adalah penghuni kos. 1 jam usai membuat pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2 Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi, petugas damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang dalam satu keluarga. Korban adalah suami, istri, dan anak, serta seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit Polri Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam peristiwa kebakaran ini juga diketahui ada 1 petugas damkar terpaksa dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan.
12: Untuk korban, Pak, ada 4 orang keluarga dan pemerintahnya dan
13: saya. Kalau untuk korban ada 4, identitasnya laki-laki, perempuan berapa gitu?
12: Laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan

0: perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Torneo Ultra Cup Golf.
1: Thailand keluar sebagai juara turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 setelah menang 1-0 atas tuan rumah Garuda Pertiwi. Meski menelan kekalahan, pelatih Garuda Pertiwi mengaku bangga dan puas dengan penampilan wakil Indonesia di turnamen internasional ini.
2: Bermain di hadapan 1.500 supporter yang memadati Stadion Super Soccer Arena Kudus pada Minggu malam, Garuda Pertiwi menghadapi tim nasional Thailand U16 di partai final turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Naviza Nori CS berupaya mengambil inisiatif serangan, namun Thailand yang peragakan pressing ketat sulit ditembus. Sebaliknya, tim asuhan Tidarat Wiwasuku berhasil membuat beberapa peluang yang mengancam gawang tuan rumah. Meski mendominasi penguasaan bola sebanyak 53%, Garuda Pertiwi tertinggal lebih dulu di menit ke-22. Tendangan bebas sang kapten Kawin Tida Kikuntot tak dapat dibendung kiper Indonesia Aliana Ayu Arumi. Skor 0-1 bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, tuan rumah masih sulit menciptakan peluang. Permainan keras Thailand membuat beberapa pemain Garuda Pertiwi cedera. Tak ada gol tambahan tercipta hingga akhir laga, Thailand angkat piala di Super Soccer Arena. Meski kalah, pelatih Garuda Pertiwi Timo Schunemann mengaku bangga dengan perjuangan Jazlyn dan kawan-kawan.
3: Kita lawan Thailand 51% pegang bolanya. Belum pernah kita lawan Thailand mendekati 50% kebobolan cuma satu kali lewat set piece lagi. Mereka tertekan pertama kali dalam turnamen ini, mereka tertekan. Jadi saya puas sama pemain-pemain saya karena mereka bisa menunjukkan, walaupun capek, lagi capek-capeknya mereka masih bisa menunjukkan, masih bisa 100%. Kombinasi-kombinasinya tadi keluar juga.
2: Sementara itu, pelatih Thailand Tidarat Wiwasuku mengaku puas dengan titel juara di turnamen ini. Meski demikian, secara permainan, ia mengaku tak seluruhnya berjalan sesuai rencana. Meski turnamen telah berakhir, para Sri Kandi muda Indonesia tidak boleh leha-leha. Mereka harus segera bersiap untuk persiapan kualifikasi Piala Asia Sepak Bola Putri U17 Oktober nanti. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Turnamen berskala internasional Sri Kandi Merdeka Cup 2026 menjadi tolak penting ekosistem sepak bola putri di kelompok usia dini. Dari ajang ini pula pembinaan usia dini mulai terlihat hasilnya. Sejumlah talenta muda kian tersorot dan berpotensi untuk terus melaju ke jenjang berikutnya, baik di liga maupun untuk proyeksi tim nasional.

Di balik suksesnya penyelenggaraan Srikandi Merdeka Cup 2026, ajang ini juga membuktikan bahwa ekosistem sepak bola putri, terutama di kelompok usia dini, sudah semakin bertumbuh. Nah,

0: Kakak Pinil adalah memang anak-anak terbaik dari High Triple Soccer League, di mana anak-anak ini kan juga sudah berkompetisi selama 8-10 bulan di High Triple Soccer League sebenarnya, di 4 regional, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Kudus. Jadi ya, wadah yang sangat ideal bagi mereka untuk bisa mengimplementasikan dan menunjukkan apa yang sudah mereka latihan selama 2-3 tahun, terus kemudian setahun terakhir mereka bermain di kompetisi.
1: Talent poolnya sudah terbentuk. Lalu bagaimana nih agar talent pool tersebut tidak akhirnya mandek ketika mereka sudah memasuki usia lewat 16 tahun misalnya, Pak?
0: Kan sebenarnya untuk High Level Soccer League itu ada U15 dan U18. Jadi mereka setelah lewat U16 sebenarnya masih bisa untuk ikut di High Level Soccer League untuk yang U18 benar. Terus kemudian rencananya nanti di bulan Oktober juga Indonesia Women's League juga akan mulai untuk kelompok senior. Jadi sebenarnya secara jenjang pembinaan itu sudah nyambung secara ekosistem sepak bola putri. Nah, ini adalah suatu pertanda yang baik, karena secara ekosistem sepak bola putri sudah terbentuk dari mulai anak-anak usia 8 sampai dengan dengan anak-anak senior.
1: Gimana memastikan bahwa anak-anak yang bermain di kompetisi usia dini itu nantinya bisa tertampung di liga, akhirnya juga menghasilkan timnas yang juga berkualitas?
0: Iya, sebenarnya kan kalau dari statistik apa yang kita peroleh, bahwa sebenarnya kan dari anak-anak yang bermain dari level grassroots usia 8, 10, 12 mungkin tidak sampai 1% yang akan menjadi pemain profesional. Tapi kan justru karena statistiknya hanya segitu, artinya kan kita harus mempunyai talent pool yang sangat banyak untuk di usia pembinaan yang di awal 8, 10, 12, 15. Jadi ya memang itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Makanya kenapa di Midlife Soccer Challenge yang awalnya 8 kota di tahun 2024, 8 kota. Sekarang untuk musim 2026-2027 itu sudah 15 kota sebenarnya. Jadi sudah hampir 2 kali lipat sebenarnya. Dan pesertanya pun juga sangat signifikan meningkatnya. Jadi ini tadi bahwa kita ingin memang memastikan bahwa talent poolnya banyak, sehingga nanti yang mentas menjadi pemain profesional juga akan menjadi lebih banyak dengan statistik yang ada.
2: Liga yang berjalan secara konsisten menjadi mata rantai penting dalam pembinaan sepak bola putri. Sejumlah negara tetangga termasuk peserta Sri Kandi Merdeka Cup telah memiliki liga sepak bola wanita yang berjenjang. Sebagian besar di antaranya bahkan sudah berjalan cukup lama. Pelatih tim nasional Thailand U16 Thidarat Wiwasuku menyebut, Thai Women League yang dimulai sejak 2009 menjadi ladang seleksi pemain untuk tim nasional.
3: ก็มันทำให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันที่มากขึ้นนะทำให้เด็กๆมีประสบการณ์นะแล้วก็ทำให้เรามีตัวเลือกที่มากพอที่จะเตรียมทีมนะในผู้เล่นชุดเยาวชนนะก็ถือว่าในประเทศไทยเองก็มีทัวร์นาเมนต์แข่งขันที่ดีนะก็สามารถพัฒนาและเลือกเข้ามาสู่ทีมชาติได้เยอะขึ้นจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
2: Di Indonesia, kebutuhan akan kesinambungan itu juga dirasakan pelatih. Timo Shenwan berharap kolaborasi pihak swasta dengan PSSI dalam pembinaan sepak bola putri terus bergulir.
4: Apa yang kita lakukan saat ini semoga akan bisa terus berlangsung dengan baik hubungan antara Jarum dan PSSI, terutama untuk pembinaan sepak bola putri yang dari umur 8 sampai 18. Gitu ya. Tapi nggak berhenti di 18 loh, kan sekarang sudah ada kampus league. Jadi semoga orang tua sudah bisa membiarkan anak-anaknya main bola, karena bisa sampai kuliah main bola.
2: Kompetisi sepak bola putri yang berjenjang di kelompok usia juga penting, mengingat sejumlah agenda internasional telah menunggu. Salah satunya kualifikasi Piala Asia U17 Oktober mendatang. Mahrika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
5: Kejuaraan dunia e-sports 2026 yang berlangsung di Paris resmi berakhir. Pada acara penutupan hadir dua pemimpin negara, Emmanuel Macron selaku negara tuan rumah, serta putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman yang tengah melakukan kunjungan bilateral di Perancis.
6: Presiden Prancis Emmanuel Macron dan putra mahkota Arab Saudi

0: Mohammed bin Salman tampil bersama dalam acara penutupan kejuaraan dunia e-sports di Grand Palais Paris pada Minggu waktu setempat. Kehadiran pemimpin Saudi ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian kunjungan bilateral di Perancis. Dalam acara itu, Presiden Macron juga menyerahkan trofi juara kepada tim pemenang AGGAL. Kemenangan ini dipastikan setelah anggota tim asal Perancis Gwendal Gwendupart keluar sebagai juara dalam kompetisi Game Trackmania. Atas pencapaian gemilang ini, Gwen berhak membawa pulang hadiah uang tunai senilai $130,000 atau setara 2,3 miliar rupiah. Sementara tim AGAL sukses menyabet hadiah utama sebesar $7 juta atau sekitar 123,8 miliar rupiah.
1: So, no, I wanted to take a few minutes of your time and I imagine how busy you are, but with the ministers we wanted to use this opportunity first. Thank you to be part of this cup and this game, and it was, we are very happy and we're very proud to host in Paris such an event. But I thought to have your feedback very directly and genuinely at first, everything you want to express and to share, and as well for us to think of something cool.
0: Kejuaraan dunia e-sports tahun ini digelar di Paris, Perancis sejak 6 Juli hingga 23 Agustus yang diikuti oleh lebih dari 2.000 pemain dan 200 tim e-sports dari lebih 100 negara. Total terdapat 24 game populer yang dipertandingkan seperti League of Legends, Counter-Strike 2, hingga Call of Duty. Total hadiahnya pun mencapai lebih dari $75 juta atau sekitar 1,3 triliun rupiah.
2: Pesawat ruang angkasa Shenzhou 23 milik China diluncurkan pada Mei lalu dan sejak itu para astronot melakukan berbagai aktivitas keseharian seperti menjalankan eksperimen ilmiah, seperti menanam padi, merawat peralatan, hingga menikmati keindahan planet bumi. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
3: Menjelang 3 bulan berada di orbit, ketiga astronot Shenzhou 23 asal China disibukkan dengan berbagai penelitian. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memantau pertumbuhan mikroorganisme sekaligus mencegah kontaminasi di dalam stasiun. Salah satu penelitian unggulan Shenzhou 23 adalah budidaya padi dalam kondisi mikrogravitasi. Benih padi dibawa ke stasiun ruang angkasa China Tiangong saat misi diluncurkan pada 24 Mei lalu. Setelah dibudidayakan selama lebih dari 2 bulan, sampel padi pertama berhasil dipanen. Para peneliti ingin mengetahui dampak mikrogravitasi jangka panjang terhadap pertumbuhan dan stabilitas genetik padi. Sementara untuk memantau kondisi tubuh, para astronot menjalani pemeriksaan penglihatan, jantung, dan aliran darah. Mereka juga berolahraga secara rutin untuk mengurangi resiko pengeroposan tulang. Di sela kesibukan, ketiganya menikmati makanan dan beristirahat bersama. Sesudahnya, mereka kembali bekerja dengan kemewahan menyaksikan pemandangan bumi yang terbentang indah dari balik stasiun Tiangong. Terlihat samudra yang membentang luas, serta daratan yang disinari matahari terlihat saat stasiun ini mengorbit bumi.

0: Tragis siswa sekolah dasar luka parah usai digigit anjing pitbull peliharaan di sebuah kompleks perumahan di Bandung pada Minggu sore. Video korban diserang anjing pun viral di dunia maya. Titik api dan asap kebakaran hutan dan lahan masih mengepung wilayah Sumatera dan Kalimantan. Polisi pun terus memburu para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dijuluki sebagai kota susu. Dan sisi kota akan dilihat atau melihat nih ya dari dekat para peternak sapi susu di lereng Merapi yang menjaga kota susu untuk bisa tetap hidup. Halo, jumpa lagi bersama saya Mayfri Syari. Anda menyaksikan redaksi Mendalam Terpercaya. Kita awali informasi hari ini tentang siswa sekolah dasar yang menjadi korban gigitan anjing pitbull peliharaan di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung pada Minggu sore. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi Senin dini hari. Minibus menghantam taksi dan pickup di dua lokasi. Pengemudi pickup tewas akibat kecelakaan ini dan dua video ini pun viral.
1: Anjing yang sedang dijemur pemiliknya diduga terlepas dari patok pengikat hingga menyerang seorang anak yang sedang bermain di depan rumah. Menurut keterangan polisi yang dikutip dari CNNIndonesia.com, peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan histeris korban. Warga segera menolong korban dengan melempar benda di sekitar agar gigitan anjing terlepas. Anjing juga sempat mengejar dan menyerang warga yang berusaha menolong korban. Korban mengalami luka di kepala dan telinga. Orang tua korban dan pemilik anjing membawa korban ke rumah sakit. Korban dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Walas Asih dan akan mendapatkan vaksin dari Puskesmas Ciparai, Kabupaten Bandung. Diduga berkendara dalam kondisi pengaruh alkohol, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Insiden melibatkan 3 mobil kendaraan sekaligus. Peristiwa bermula saat minibus yang dikemudikan INR 32 tahun melaju di Jalan Taman Apsari. Saat berbelok ke kiri, pengemudi menabrak taksi yang sedang parkir di sisi kanan jalan. Bukannya berhenti, pengemudi minibus justru tancap gas. Saat tiba di depan alun-alun Surabaya, minibus kembali terlibat kecelakaan. Kali ini minibus menghantam mobil pickup di pinggir jalan. Miris, pengemudi mobil pickup tertabrak saat sedang menaikkan barang. Korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Anggota kepolisian melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan juga pengemudi minibus ini.
0: Kasus kebakaran rumah memilukan terjadi di Jakarta setelah melakukan proses pemadaman kebakaran di Jalan Rasamala 2, Tebet, Jakarta Selatan. Pemadam kebakaran menemukan 4 korban tewas. 3 orang merupakan satu keluarga, yaitu ibu, bapak, dan seorang anak. Sementara satu orang lainnya adalah penghuni indekos. 1 jam usai pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi, petugas damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang dalam satu keluarga. Korban adalah suami, istri, dan anak, serta seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam peristiwa kebakaran ini juga diketahui ada 1 petugas damkar yang harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan.
2: Untuk korban, Pak?
3: Tidak ada informasi. Ada 4 orang keluarga dan pemerintahnya. Dan saya untuk pendidikan di teman-teman ini.
2: Kalau untuk korban ada 4, identitasnya laki-laki, perempuan berapa gitu?
3: Laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada sejumlah warga kampung adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang menangis histeris. Mereka meratapi rumah mereka yang kini tinggal puing usai terbakar pada Sabtu malam lalu. Tangis histeris keluarga penghuni rumah adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu pagi pecah. Warga yang merupakan lansia ini menangis sejadi-jadinya melihat puing rumah mereka rata dengan tanah. Seorang warga lainnya terpukul di tengah puing rumah mereka yang terbakar. Barang-barang souvenir dagangan mereka pun tidak ada yang bisa diselamatkan karena mereka fokus menyelamatkan anak-anaknya. Lebih dari itu, kebakaran ini bahkan membuat warga kehilangan tempat tinggal, tempat usaha penjualan souvenir tradisional, hingga seluruh harta benda yang mereka miliki. Berikutnya kita beralih ke Banten. Ini viral di media sosial, sejumlah debt collector yang menarik paksa sepeda motor milik pengendara ojek online perempuan. Namun aksi mereka digagalkan oleh polisi yang datang setelah menerima laporan dari warga. Sebuah video viral menunjukkan aksi sejumlah debt collector menarik paksa motor milik ojol perempuan di Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dan videonya pun viral di media sosial. Namun aksi ini digagalkan anggota Polsek Ciputat Timur yang datang setelah menerima laporan dari warga. Para debt collector bersikuku jika penarikan kendaraan merupakan bagian dari tugas mereka. Namun polisi menegaskan penarikan kendaraan harus ikut atau mengikuti mekanisme hukum dan dilakukan pihak yang berwenang, yakni jurusita berdasarkan putusan pengadilan. Polisi memeriksa dua motor yang digunakan para debt collector dan hasilnya tidak ditemukan surat kepemilikan yang sah atas kendaraan ini. Polisi akhirnya menyita motor yang digunakan oleh debt collector itu. Berikutnya kita ke Jawa Timur, ada momen libur Maulid Nabi Muhammad SAW besok yang dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian dengan menggunakan kereta. Dan PT KAI Daop 8 Surabaya memprediksi total 162.359 pelanggan akan menggunakan layanan kereta sepanjang pekan ini. Menurut manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbowono, hari Minggu, angka ini terdiri dari 79.773 pelanggan yang berangkat dan 82.586 pelanggan yang tiba di sejumlah stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Setelah Pasar Turi, stasiun Surabaya Gubeng menempati urutan berikutnya dengan total 47.976 pelanggan. Sementara itu, Stasiun Malang mencatat 28.660 pelanggan dan aktivitas penumpang di sejumlah stasiun utama ini diprediksi akan meningkat seiring momen libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ke informasi lainnya, asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin parah. Di Pekanbaru Riau, sekolah terpaksa diliburkan karena asap mengepung. Asap tebal dampak kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti kota Pekanbaru Riau pada Senin 24 Agustus 2026. Kondisi ini membuat pemerintah kota Pekanbaru mengambil langkah antisipasi dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah. Terpantau di SD Negeri 165 Pekanbaru, kelas sekolah terpantau sepi, hanya ada bangku kosong. Salah satu guru yang ditemui mengaku sekolah diliburkan. Surat edaran Dinas Pendidikan mengimbau kepada sekolah untuk melakukan aktivitas belajar mengajar mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP dialihkan ke sistem daring.
4: Kasih tahu berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring.
5: Dari nanti seperti apa Bu berarti pelaksanaan pembelajarannya?
4: Pembelajaran ini kan bisa dua versi nih, bisa lewat grup, bisa lewat classroom.
0: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada sepekan terakhir. Tidak hanya api yang mengancam jiwa, tapi juga asap yang mengepung. Dampak El Nino memang memicu kekeringan dan suhu tinggi di sejumlah daerah. Namun, apakah penyebab kebakaran murni karena faktor cuaca dan alam? Jika tidak, siapakah yang membakar hutan dan lahan? Berikut kita simak bersama laporan khas redaksi.
6: Akui Tuhan Yesus.
7: Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun, terpaksa dievakuasi setelah tersasar hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Dua orang utan ini seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun mereka terpaksa mengungsi hingga akhirnya tersasar diduga karena rusaknya habitat mereka. Tidak hanya habitat hutan mereka yang rusak, saat ini kondisi kehidupan satwa di Kalimantan kian terancam dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain ancaman panas api membakar permukiman, tetapi juga sesak napas karena asap mengepung. Sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan paru-paru mereka agar bisa tetap sekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa menggunakan masker karena asap mengepung.
8: Asap mengganggu nggak?
9: Mengganggu.
8: Mengganggunya gimana?
9: Di pernapasan.
8: Pernapasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat pun bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga Indonesia dikepung api. Fenomena El Nino dan kemarau panjang memang membuat lahan khususnya gambut mengering. Potensi kebakaran hutan dan lahan pun semakin membesar. Namun apakah kebakaran hutan dan lahan ini murni faktor alam? Fakta lain pun terungkap karena ada tangan manusia yang menjadi penyebabnya. Bareskrim Polri pada Minggu 23 Agustus merilis 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu, apa alasan mereka membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah karena sawit.
10: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
7: Merespons kebakaran hutan yang semakin menggila, Presiden Prabowo turun tangan melihat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sedikit. Di tahun 2019, BNPB bahkan menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga Rp75 triliun akibat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2019. Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terpaksa memanfaatkan air selokan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sementara itu musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir juga menyebabkan bendung air Kelingi Waterfang yang berada di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan.
11: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satunya di Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong, sejumlah warga terpaksa menggunakan air selokan karena tidak ada sumber air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski khawatir akan dampaknya terhadap kesehatan, penggunaan air selokan menjadi pilihan terakhir warga untuk keperluan mulai dari mencuci piring, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke wilayah terdampak, jumlah dan waktu distribusinya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan warga dalam waktu lama. Warga berharap distribusi air bersih dapat ditingkatkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sumber air warga masih terbatas.
6: Ya, masih terpaksa lah kalau nggak ada air lagi. Selokan aja dipakai buat cuci piring, kalau buat mandi babak, gatal.
12: Kalau bantuan air ke sini udah ada belum?
6: Udah ada dari pemerintah, dari Polres, buat mobil, tangki.
11: Musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendung air Kelingi Waterfang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan. Seperti yang terlihat pada Minggu, bendung Waterfang yang biasanya ramai dikunjungi warga untuk bersuah foto kini terlihat sepi lantaran tidak ada lagi pemandangan air terjun yang turun deras dari mercu bendungan. Selain itu, akibat berkurangnya debit air, saluran irigasi yang biasanya mengalirkan air ke sekitar 9.000 hektar lebih lahan persawahan kini terancam kekurangan pasokan air.
13: Lagi sudah berkurang, sangat-sangat berkurang debitnya. Maka untuk sekarang ini kita rekan-rekan juga di OP, tugas OP itu saat ini sedang gencarnya melakukan gilir air agar petani dan pengguna-pengguna air kita itu bisa dapat menggunakan air kita saat ini.
11: Saat ini petugas operasional Bendung Waterfang mengalirkan air ke lahan para petani maupun pengguna air lainnya secara bergantian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sisi kota mengunjungi Boyolali, kota penghasil susu sapi yang legendaris. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
1: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Ketika menyebut Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, biasanya ingatan kita tertuju pada julukan Kota Susu. Di balik deretan patung dan monumen megah, sejarah panjang susu sapi berawal sejak abad ke-20. Dan kini di tengah laju modernisasi dan tantangan ekonomi, ketulusan peternak rakyat di lereng Merapi menjadi napas utama yang menjaga Kota Susu untuk tetap hidup. Selengkapnya kami hadirkan dalam Sisi Kota.

0: Berada di ketinggian lereng Gunung Merapi dan Merbabu yang berhawa sejuk, jejak panjang Kabupaten Boyolali sebagai lumbung susu terbesar di Jawa Tengah berawal sejak abad ke-20. Kala itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan sapi perah jenis Friesian Holstein asal Eropa ke tanah subur ini. Didukung hawa dingin, air pegunungan serta ketersediaan hijau-hijauan yang melimpah membuat wilayah ini berkembang pesat dan sempat dijuluki sebagai New Zealand Van Java. Pasca kemerdekaan, usaha ini diadopsi oleh masyarakat hingga melahirkan sistem peternakan rakyat. Kini identitas ini dijadikan dalam beragam simbol kota, mulai dari monumen susu tumpah hingga gedung Lembu Sora.
1: Dan setiap kali datang ke Boyolali, kita bisa banyak menemui warung-warung yang di pinggir jalan tuh, banyak yang jualan susu sapi.
2: Sangat maju, perkembangannya juga cepat, namun masih identik dengan susu sapi dan peternakan. Boyolali juga terasa masih asri karena berada di lereng Gunung Merapi.
3: Melihat lokasi Boyolali yang terletak di dataran tinggi, sangat masif menemui peternak sapi ya. Jadi untuk olahan-olahan sapi itu banyak dijumpai di sini.
0: Sejatinya, jiwa dari Kota Susu berawal dari ketulusan tangan peternak rakyat di pelosok desa. Di desa Kebon Gulo, Kecamatan Musuk, Novita Mentari Febriana membuktikan ketangguhan seorang perempuan dalam mengelola kandang sederhana di belakang rumah. Ibu rumah tangga 29 tahun ini memilih terjun ke usaha sapi perah setelah sebelumnya sempat gagal memelihara sapi kecil. Novita mengawali peternakannya dengan 3 ekor sapi. Setiap hari, Novita mulai memerah susu secara manual sejak subuh hingga pukul 7 pagi. Memerah secara manual dianggap bisa menghasilkan susu lebih maksimal. Meski demikian, pemerah juga harus dalam kondisi fisik yang prima. Jika Novita sedang lalai,

0: lah atau kurang sehat. Proses perah pun tidak maksimal, sehingga akan berakibat fatal pada kesehatan sapi. Setiap hari, satu ekor sapi betina bisa menghasilkan hingga 25 liter susu segar. Susu yang sudah terkumpul di dalam wadah berkapasitas 15 liter ini akan diambil oleh pengepul untuk dibawa ke koperasi.
1: Ini mobil loper susu sudah datang, saatnya kita menyetor susu ini yang sudah kita perah tadi, dan pada pagi hari ini hasil perahan susu ini mendapatkan kurang lebihnya 120 liter susu sapi segar, dan 1 liternya itu dihargai Rp8.300. Yuk, kita antar yuk. Ini Mbak. Wah, mantap.
0: Setoran rutin yang didapatkan setiap 10 hari sekali, sebagian menjadi modal membeli pakan hijau dan air bersih untuk kebutuhan pakan sapi.
1: Dapat berapa ini, Pak?
0: Kesedihan dirasakan Novita saat ada sapinya yang sakit. Karena produksi susu bisa anjlok drastis, dari 25 liter menjadi 5 liter saja.
2: Untuk sapi perah itu sebenarnya itu riwin. Banyak kalau sakit harus perobatan ke sapi perahnya. Maksudnya benar-benar perawatannya itu benar-benar kita higienis, dari perawatannya kandang, dari sapinya benar-benar harus diamati. Kalau enggak nanti pengaruh ke volume liter susunya.
0: Derajat Triwibowo juga menjadi saksi pasang surutnya denyut kehidupan peternak sapi perah di desa Kebon Gulo. Tantangan terberat merawat sapi perah adalah biaya pakan konsentrat yang terus melambung tinggi. Jika sebelumnya harga pakan olahan seperti polar di kisaran Rp160.000, kini melonjak hingga lebih dari Rp200.000 tergantung pada bahan baku impor. Kemarau panjang juga menjadi kendala bagi para peternak karena kurangnya ketersediaan pakan hijau. Padahal kebutuhan pakan hijau sangat krusial karena harus disesuaikan dengan bobot tubuh sapi agar kualitas dan produksi susu tetap terjaga. Untuk menyiasatinya, peternak harus menyelingi makanan dengan jerami kering. Wabah penyakit mulut dan kuku yang sempat muncul beberapa waktu lalu juga menyisakan trauma bagi Derajat. Jumlah sapinya berkurang. Untuk menjaga higienitas, Derajat memanfaatkan mesin perah otomatis sejak 3 tahun lalu.
3: Hampir 3 tahunan, ya 2 tahun lebih lah.
4: Kenapa?
3: Ya untuk apa ya mas, susunya steril, nggak kena tangan gitu loh, langsung ke milk can, dan lebih apa ya mas, praktis, menyingkat waktu ya.
4: Rata-rata seekor, satu ekor bisa menghasilkan berapa?
3: Kalau maksimal habis melahirkan ya bisa 15 sampai 20 ekor.
4: Liternya?
3: Iya. Iya. Per ekornya.
0: Dari kandang peternak, susu segar dibawa ke pos pengumpulan koperasi desa. Di sini kadar lemak dan kualitas kesegaran susu diuji secara ketat menggunakan alat khusus sebelum masuk ke rantai tangkai pendingin. Tidak hanya mengalir ke industri pengolahan besar, kesegaran susu murni Lereng Merapi juga menghidupkan geliat kedai-kedai malam di pusat kota Boyolali. Di balik kepulan asap dari segelas susu hangat, ada denyut ekonomi keluarga yang terus berputar, sekaligus menjadi ruang perjumpaan sederhana yang selalu menghangatkan sudut-sudut kota.
5: Teko susu Boyolali itu ada ciri khasnya sendiri. Dia tuh kayak lebih manis, lebih segar daripada susu segar yang ada di toko-toko gitu.
6: Rasa coklat, karena lebih nikmat.
7: Hangat atau es biasanya?
6: Lebih suka yang es, karena lebih segar.
0: Mereka yang terlibat dalam rantai peredaran susu sapi segar di Boyolali menjadi penjaga yang memastikan napas kota susu tetap berdetak hingga hari ini. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
8: Usai jeda, kita akan menikmati angkringan di tengah gemercik air sungai yang mengalir nih. Untuk itu jangan kemana-mana ya.

0: Mengawali awal pekan bisa dengan berkunjung ke warung kopi berkonsep angkringan yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Karena selain menawarkan varian kuliner, pengunjung juga bisa bersantai di pinggir sungai. Menikmati berbagai sajian kuliner otentik khas Sumatera bisa juga dilakukan di satu lokasi. Di Festival Kuliner Serpong bukan hanya rendang yang dijual, tapi ada juga lebih dari 50 menu khas Sumatera lain yang bisa Anda coba.
1: Di balik gang rumah warga Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, tersembunyi sebuah warung makan bernuansa alam. Mengusung konsep angkringan, warung makan yang eksis sejak tahun 2020 ini menjadikan aliran sungai sebagai daya tarik utama. Warung ini berada di pinggir aliran sungai Umbul Buyangan. Bersumber dari mata air jernih, membuat air di sekitar warung terlihat bersih dan menyegarkan. Pengunjung bisa menikmati hidangan sambil duduk di tengah aliran sungai yang dangkal. Suasana pun semakin teduh karena warung dikelilingi dengan pepohonan rindang.
2: Seru banget. Dan di sini tuh kayak, kan baru pertama kali kita bisa menikmati sarapan sambil bermain air. Jadi kayak kita bisa sekalian nge-refresh otak gitu lah.
1: Sementara di Tangerang, Banten, ada Festival Kuliner Serpong yang bisa Anda kunjungi dengan menjajal berbagai rasa sajian Nusantara, terutama kuliner khas Sumatera. Ya, di Festival Kuliner ini ada lebih dari 50 varian makanan minuman yang berasal dari berbagai kota di Pulau Sumatera. Sejumlah pengunjung pun tak ingin melewatkan momen merasakan berbagai rasa masakan khas Sumatera, terutama yang banyak dicari dan viral di media sosial. Harga setiap sajian di festival ini cukup terjangkau. Tak heran, pengunjung bisa mencoba lebih dari satu sajian.
3: Lihat kuliner makanan Sumatera ya, terutama Padang. Karena pengen rasain aslinya dari buatan orang Padang tuh kayak gimana. Kayak gitu sih. Ini nyobain ini, martabak Kubang. Autentik dari Payakumbuh di sana. Oh ini sih nyoba sate Padangnya. Tadi kesini belum sempat muter lagi, baru nyobain aja. Masih masuk di kantong sih buat harganya. Dan walaupun harganya emang lumayan, tapi buat rasanya juga oke.
1: Selain dapat menikmati kuliner autentik, pengunjung juga dihibur dengan pertunjukan tarian tradisional, parade budaya, serta penampilan musik dari musisi ternama. Festival Kuliner Serpong ini digelar selama 1 bulan hingga 13 September mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ribuan warga Jojoran, Kelurahan Mojo, Surabaya, Tumparuah ikut Jalan Sehat dan Karnaval memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Hadiahnya pun tak tanggung-tanggung, ada ibadah umroh ke Tanah Suci. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, ini ada lomba yang unik ya. Lomba baca berita dengan pesertanya khusus lansia. Wah, jangan siap-siap gantiin saya nih nanti ya, para lansianya. Laporan ini tentu menutup redaksi edisi hari ini. Saatnya saya, Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
4: Inilah studio dadakan di Balai Desa Ketro, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Minggu siang. Puluhan warga berusia di atas 60 tahun bergantian naik panggung. Sehari-hari mereka petani, pedagang, ada juga bidan desa. Tapi siang itu semua jadi presenter dadakan. Ada yang gugup, ada yang belepotan baca, tapi tetap percaya diri sampai naskah tuntas dibaca.
5: Sangat sulit saya nunapa jenenge pilih nyontek 100 orang daripada jadi presenter.
4: Di balik tawa, lomba ini ternyata punya tujuan yang serius. Kepala Desa Ketro, Murjid Hidayat, menyebut kegiatan ini sekaligus jadi cara penguji daya ingat para lansia.
6: Terus kita bisa memahami bagaimana pola pikir lansia itu, sehingga nantinya kedepannya kita bisa menangani lebih komprehensif terkait dengan posyandu.
4: Tak hanya baca berita, rangkaian HUT kemerdekaan di Desa Ketro juga dimeriahkan lomba baca puisi anak dan remaja serta beragam pertunjukan kesenian lainnya.
7: Ini kita hubungi ya.
4: Nur Fitri Handayani, warga jajaran 1 Kecamatan Gubeng, Surabaya, tak kuasa menahan tangis bahagianya saat mendapatkan hadiah umroh usai mengikuti jalan sehat yang digelar dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Jalan sehat dan karnaval ini diikuti oleh ratusan warga jajaran RW 13 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Minggu. Para peserta yang mengikuti acara ini mengenakan busana unik dan menarik seperti dari daur ulang koran dan plastik. Ada pula yang mengenakan busana dari karung goni.
7: Bisa berkata biasa,
8: Bu, sudah siap kalau berangkat umroh, Bu.
4: Selain berhadiah umroh, peserta juga berkesempatan mendapatkan hadiah berupa sepeda motor, sepeda listrik, dan beragam peralatan elektronik lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update.

0: Seorang anak perempuan berusia 9 tahun luka berat setelah menjadi korban serangan anjing jenis pitbull di salah satu komplek perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara viral di media sosial seorang bocah yang mengaku disiksa pengasuhnya hingga alami luka di bagian kepala.
1: Mama, aku nggak tahu di mana.
2: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di komplek Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Korban terlihat diserang di depan rumah. Sejumlah warga lalu melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitannya lepas. Kapolsek Pamumpek Kompol Asep Dedi kepada Detik Jabar menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asih. Anak tersebut mengalami luka serius di bagian kepala dan perlu tindakan pembedahan.
3: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area komplek. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjingnya.
1: Bapakku Satria Purba di penjara narkoba. Mamaku nggak tahu di mana. Aku disiksa di sini.
2: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang mengalami luka di bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral ini, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara, sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga mengalami dugaan penganiayaan.
4: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
5: Satu, Pak, karena tekanan hidup ini, Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua, karena dia nakal, Pak, dibilangin kayak mana. Tapi itu pun, Pak, kalau memang saya terlalu keras, Pak, melakukan didikan sama anak-anak ini, salahlah saya sih, Pak.
2: Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut.
0: Kabut asap ketebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring. 800 kasus infeksi saluran pernafasan dilaporkan akibat karhutlah. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat membuat pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara.
7: Surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring.
6: Pemerintah kota dan pihak sekolah terus memantau kualitas udara. Orang tua diimbau mendampingi anak belajar. Meski ada edaran wali kota bahwa sekolah diliburkan, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku satu hari menunggu keputusan wali kota untuk perpanjangan.
8: Ya, hari ini sebenarnya bukan libur ya Pak. Anak tidak belajar di sekolah saja, jadi anak belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini Pak, kita melihat kondisi cuaca atau udara. Nah, yang hari ini diinformasikan untuk hari ini saja, Senin 24 Agustus 2026.
6: Sementara data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026, ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutlah. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang dengan anak dan lansia paling terdampak.
9: Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
6: Dua pekan pemadaman dilakukan, lahan terbakar di Riau kian luas. Satgas Karhutlah melakukan pemadaman di daerah terdampak di Kabupaten Kampar. Lahan berupa gambut menyulitkan pemadam, petugas pun menggunakan alat berat untuk menggali tanah agar bara api di dalamnya bisa dipadamkan. Atas kejadian kebakaran ini, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dari Pelalawan, petugas berjibaku memadamkan 280 hektar lahan gambut yang terbakar. Mengantisipasi kebakaran meluas ke permukiman, petugas pun mengerahkan helikopter waterbombing. Kendala lahan gambut dalam dan angin kencang membuat petugas bekerja keras. Data dari BMKG, total 491 titik panas tersebar di wilayah Riau. Pelalawan menyumbang terbanyak sebanyak 239 titik, disusul Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. Warga diimbau untuk membatasi aktivitas luar ruangan, terutama kelompok rentan, demi menghindari paparan asap yang semakin pekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, pesawat Sukhoi tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin. Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat itu sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan dua unit mobil damkar. Pesawat tempur itu juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin Taufan Yudhistira menyebut insiden itu tidak mengganggu operasional penerbangan dan hingga kini pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Dan berita berikutnya terkait dengan rumah yang terbakar di mana ada 4 orang yang tewas mengenaskan. Satu jam usai pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi, petugas damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang dalam satu keluarga, suami istri dan

0: dan anak dan seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam peristiwa kebakaran ini juga diketahui ada 1 petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan. Informasi terakhir di Kilas, update terkait dengan viral konvoi mobil mewah yang terobos Car Free Day. Suasana Car Free Day di kawasan Sudirman pada minggu pagi sempat terusik dengan konvoi 5 mobil mewah yang masuk ke area jalan tempat warga sedang berolahraga. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin mengungkapkan bahwa rombongan kendaraan tersebut sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan barier atau pembatas jalan. Namun barier tersebut kemudian dibuka paksa sehingga rombongan dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI kini tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ tersebut. Dan berikut juga viral di media sosial, sejumlah debt collector menarik paksa sepeda motor milik pengendara ojek online perempuan. Namun aksi mereka digagalkan oleh polisi yang datang setelah menerima laporan warga. Tak hanya gagal menarik motor incaran, para debt collector justru kehilangan motor yang mereka pakai lantaran disita polisi karena tidak memiliki surat-surat yang lengkap.
1: Sebuah video viral menunjukkan aksi sejumlah debt collector menarik paksa motor milik ojol perempuan di Pondok Ranji, Ciputa Timur, Tangerang Selatan viral di media sosial. Namun, aksi debt collector digagalkan oleh petugas kepolisian Ciputa Timur yang datang setelah menerima laporan dari warga. Para debt collector sempat bersikuku jika penarikan kendaraan merupakan bagian dari tugas mereka. Namun polisi menegaskan, penarikan kendaraan harus mengikuti mekanisme hukum dan dilakukan pihak yang berwenang, yakni jurusita berdasarkan putusan pengadilan. Polisi kemudian memeriksa 2 motor yang digunakan para debt collector dan hasilnya tidak ditemukan surat-surat kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut. Polisi akhirnya justru menyita motor yang digunakan debt collector tersebut.
2: Ternyata pihak debt collector ini melakukan kegiatannya itu pun tidak dilengkapi dengan surat-surat. Seperti surat dari pengadilan pun mereka nggak ada. Dan apalagi terakhir kami dapatin bahwa kendaraan yang digunakan oleh mata elang tersebut atau debt collector tersebut.
0: Peringatan Maulid Nabi membawa berkah bagi para pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Beberapa nih kira-kira kenaikan omsetnya, informasinya usai jeda.

0: Dan referensi kuliner kali ini ada pindang patin khas Palembang. Tapi nggak perlu jauh-jauh terbang ke Sumatera Selatan. Karena di Blok M Jakarta Selatan ada penjual pindang patin dengan kuah rempah yang nikmatnya nendang. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Nah, ini kalau misalkan lagi panas-panas kayak gini tuh saya pengen yang kuah. Tapi kalau kuah-kuah bening itu kayaknya nggak enak deh. Harusnya yang bumbunya mantep, seger gitu kayak kan. Rempah-rempah khas Sumatera. Di sini ada kan ya berarti yang kalau ber... Apa tuh yang kayak...
2: Kayak pindang patin.
1: Pindang patin. Ah, ini yang harus dicoba ya kan. Saya pesen deh kalau gitu mas. Pindang patin. Pasti janji ya bumbunya mentok ya.
3: Lokasi boleh di Blok M, tapi cita rasa pindang Palembang benar-benar membawa cita rasa khas Sumatera Selatan ke tengah Jakarta. Seporsi pindang patin datang dengan kuah kemerahan. Aromanya saja sudah tercium sebelum sendok pertama masuk mulut.
4: Kalau cirinya pindang dari khas kami, pakai ada asam segarnya gitu, Pak. Semacam kayak pakai asam Jawa sama... Lebih ke itunya nanas.
3: Daging patinnya juga jadi bintang. Tebal, lembut, dan berlemak. Tapi kuah pindang yang segar membuat rasanya ringan di lidah.
5: Kalau pindang itu kan kalau nggak pinter masaknya suka ada bau-bau ya. Ini nggak enak, terus bumbunya, kuahnya itu sedap banget. Terus ada nanasnya itu yang istimewa.
3: Apalagi kalau dimakan bersama nasi putih hangat. Kuahnya bisa disiram atau langsung diseruput. Bebas sesuai keinginan.
1: Ini yang bikin makanan berkuah khas Sumatera itu nggak ada matinya. Banyak banget orang taunya mungkin selama ini yang berbau santan gitu. Tapi ini manis, pedes, asam, nyampur blending di lidah. Udah.

0: hotelnya akan diperiksa Polsek Tanggerang Selatan. Motor matelnya diamankan dari
1: SNK. Aksi nekat sejumlah debt collector menarik paksa motor milik ojol perempuan terjadi di Jalan WR Supratman, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Apes gagal membawa motor ojol, dua motor yang digunakan para debt collector ini justru disita polisi karena mereka tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan kendaraan yang sah. Polisi juga menyebut kendaraan yang digunakan para debt collector diduga adalah motor hasil penarikan pemilik motor sebelumnya. Peristiwa ini berawal saat seorang ojol perempuan mendapatkan intimidasi dari sejumlah debt collector. Anggota Polsek Ciputat Timur yang menerima laporan melalui layanan 110 mendatangi lokasi. Di lokasi sempat terjadi adu mulut. Para debt collector bersikukuh penarikan kendaraan adalah bagian dari tugas mereka. Namun polisi menegaskan debt collector tidak berwenang menarik paksa kendaraan milik konsumen secara sepihak. Berdasarkan putusan MK nomor 71 garis miring PUU 19 garis miring 2021, eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak menyerahkan kendaraan secara sukarela. Kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
2: Pada saat itu kami dari kepolisian juga menyampaikan bahwa yang berhak untuk melakukan penarikan unit kendaraan, ya kan, itu lalu bukan dari debt collector, bukan matalang, tapi harus dari putusan pengadilan. Jadi jurusita pengadilan itu berdasarkan kekuatan hukum, berdasarkan surat yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan itu berhak melakukan upaya penyitaan, bukan debt collector, bukan matalang. Itu yang harus disampaikan agar masyarakat juga harus mendapatkan literasi yang benar.
1: Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jatiuwung menyergap sebuah kendaraan bak terbuka yang diketahui membawa sebuah sepeda motor hasil curian di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Tembakan peringatan ke udara sebanyak satu kali dilepaskan kepada terduga pelaku saat hendak melarikan diri dari ruang kemudi. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan Polsek Jatiuwung dari laporan korban yang kehilangan motornya di daerah Jatake. Keberadaan motor korban diketahui berdasarkan pelacakan dari sinyal GPS yang terpasang di sepeda motor. Seorang tersangka berinisial A ditangkap. Hasil interogasi sementara, motor hasil curian akan dikirim ke daerah Lampung.
3: Di mana kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tepatnya di Jalan Gatot Subroto di wilayah Jatake. Ya. Jadi pada saat itu korban sedang istirahat minum es kelapa di warung es kelapa. Kemudian selang 5 menit didapati kendaraannya tidak terlihat lagi. Akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiuwung. Kemudian setelah kami cek dan kami lidik, alhamdulillah kami berhasil menangkap satu pelaku, yaitu di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
1: Aksi percobaan pencurian motor terjadi saat jemaah Masjid Jami Babu Salam di Desa Parigi, Kabupaten Serang, Banten sedang melakukan salat subuh. Terlihat salah satu tersangka mendekati sepeda motor yang terparkir di depan masjid. Pelaku meresak kunci stang motor dan berusaha membawa kabur kendaraan.

0: itunya,
1: motornya.
0: Jadi, begitu Pak.
1: Jam berapa itu?
0: Subuh, pas aja subuh.
1: Itu motor subuh. Itu motor siapa tuh?
0: Motor tamu.
1: Motor jemaah ya?
0: Jemaah ya.
1: Yang mau sholat subuh.
0: Sholat subuh ya.
2: Rekaman kamera pengawas masjid kini menjadi bukti penting untuk menangkap kawanan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Polda Riau telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka pembakaran lahan sepanjang tahun 2026. Sebanyak 17 berkas dari 32 berkas perkara yang ditangani oleh Polda Riau dan jajaran telah dinyatakan lengkap oleh jaksa. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Polisi Ade Kuncoro mengatakan pihaknya telah menetapkan sebanyak 35 orang sebagai tersangka perorangan dari 32 perkara yang sedang ditangani. Sementara itu, untuk kasus kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Kampar, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka yang diduga sebagai pemilik lahan yang terbakar. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka dari pihak perusahaan jika terbukti melakukan pembakaran dan juga pembiaran. Menurutnya, sebagian besar pelaku pembuka lahan untuk kepentingan perkebunan dengan cara dibakar.
1: Ini 32 perkara untuk Polda Riau, Tinsus, dan persejaran. Itu tersangkanya ada 35. Tapi ini periode 2026 ya. Dari 35 tersangka yang sudah kita proses, 17 itu sudah kita tajukan ke jaksa. Sekarang dalam proses persidangan. Sisanya yang masih dalam proses penyidikan termasuk yang TKP di bulan Juli dan Agustus saat ini.
0: Polda Riau berhasil menangkap 35 tersangka terkait dengan pembakaran hutan dan lahan di Riau. Banyak di antara mereka sengaja membakar untuk pembukaan lahan. Lalu apakah polisi berhasil mengungkap siapa dalang pembakaran lahan dan hutan ini? Sudah ada bersama kami dari luar studio, Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian. Selamat malam Pak Teddy.
2: Selamat malam, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Teddy sudah berkenan bergabung langsung saja. Jadi artinya hingga saat ini memang masih 35 tersangka yang sudah ditangkap atau jumlahnya sudah bertambah, Pak Teddy?
2: Baik, Mas Bram. Kami sampaikan bahwa malam ini sudah ada penambahan 2 tersangka, Mas, dengan 34 kejadian. Jadi dari data kemarin sudah kita tangani 2 tersangka lagi, satu di Kabupaten Kampar, satu di Kabupaten Indragiri Hilir, Mas.
0: Oke, jadi saya konfirmasi 37 tersangka sudah ditangkap oleh Polda Riau, begitu ya?
2: Betul, Mas. 37 tersangka. Update malam ini ya, Mas.
0: Oke, baik-baik. Bisa dijelaskan, Pak Teddy. Ini memang perorangan yang tugasnya hanya membakar. Apakah memang ada yang pemilik lahan atau jangan-jangan korporasi sudah bisa diindikasi dari 37 ini, Pak?
2: Jadi perlu saya sampaikan, Mas, dari data hasil penyidikan kita terkait dengan 34 kasus yang kita tangani dengan 37 tersangka, ini semuanya perorangan. Nah, fakta-fakta penyidikan di lapangan memang para tersangka ini sebagian besar membuka lahan dengan cara membakar. Ini dilakukan karena dianggap murah biaya untuk membuka lahan apabila jika dibandingkan dengan menggunakan alat berat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang memang membersihkan lahannya, namun karena api tidak terkendali, juga lahannya juga terbakar. Jadi dari 37 tersangka ini, semuanya dilakukan pembakaran oleh para tersangka, Mas.
0: Oke, jadi artinya dari 34 kasus itu, semuanya dimiliki atau lahan yang dimiliki oleh perseorangan, atau diantaranya ada korporasi tapi masih pendalaman hingga saat ini, Pak Teddy?
2: Jadi dari 34 perkara ini, ada salah satu perkara yang berada di konsesinya milik salah satu perusahaan. Okay. Namun fakta penyidikan yang kita temukan bahwa konsesi ini dirambah oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Hasil penyidikan kita bersama ahli bahwa lahan ini memang tidak dikelola

0: perusahaan karena merupakan areal konservasi, Mas. Jadi konservasi ini tidak ditanami kelapa sawit karena ini kawasan lindung gambut. Nah, di situ kita temukan fakta bahwa lahan yang berada di konsesi ini diperjualbelikan oleh masyarakat yang kemudian setelah diperjualbelikan ini diperuntukkan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit yang notabenenya kawasan tersebut dilarang untuk ditanami kelapa sawit karena merupakan kawasan lindung gambut.
1: Oke, saya tangkap berarti artinya walaupun kemudian ini lahan konsesi tapi ada persorangan yang secara ilegal memperjualbelikan dan memanfaatkan, begitu ya kurang lebih Pak Teddy?
0: Betul mas.
1: Oke, nah itu kalau kemudian anggaplah mereka kemudian hanya suruhan, bagaimana pendalaman polisi atau Polda Riau soal ini Pak? Apakah kemudian hanya orang tertentu saja yang kemudian menyuruh atau di setiap lahan ada sendiri masing-masing?
0: Jadi begini mas, penyidikan yang dilakukan oleh Polda Riau ini berbasis saintifik mas. Jadi kita pengujiannya menggunakan beberapa orang ahli sehingga konstruksi perkara ini betul-betul kita bangun kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap kebakaran lahan yang berada di lokasi yang terbakar. Dengan mengkonstruksikan hasil pengecekan kita TKP dikawinkan dengan hasil pemeriksaan ahli, kemudian kita konstruksikan mas. Nah di fakta ini, di kasus ini yang tadi disampaikan, memang kita temukan bahwa di lapangan ditemukan bibit-bibit sawit yang akan ditanam oleh si tersangka ini mas.
1: Okay.
0: Sehingga kita berkesimpulan bahwa memang lahan ini dibeli dan diperuntukkan untuk membangun perkebunan kelapa sawit, seperti itu mas.
1: Oke, berarti yang membuka lahan yang menjadi tersangka adalah yang juga diindikasi akan menanam, bukan kemudian suruhan begitu ya Pak Teddy ya?
0: Bukan mas, karena begini ya, jadi di kasus ini areal konservasi ini tidak diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit ya. Jadi HGU konsesi ini adalah konsesi perusahaan kelapa sawit tapi tidak diperuntukkan untuk kelapa sawit mas. Ini areal konservasi kawasan lindung gambut yang memang itu ada kewajiban perusahaan untuk melakukan itu, sehingga ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat melihat karena ini tidak ditanamin kelapa sawit, di kemudian inilah dirambah ditanami kelapa sawit oleh masyarakat. Perusahaan pun tidak bisa menanam mas, karena ini kawasan lindung gambut.
1: Oke.
0: Seperti itu mas.
1: Baik. Pak Teddy, dengan 34 kasus, 37 tersangka, adakah kemudian tempat lain yang juga berpotensi akan dijadikan hal serupa yang didalami oleh Polda Riau, Pak?
0: Pada prinsipnya, kami Polda Riau berkomitmen terkait dengan penegakan hukum. Kita masih melakukan penegakan hukum terkait dengan lokasi-lokasi yang terbakar atau lokasi-lokasi yang kita duga sengaja dilakukan pembakaran. Namun tentunya penyelidikan dan penyidikan kita lakukan ini betul-betul secara ilmiah, dalam artian memang kita konstruksikan dari awalnya sengaja dibakar oleh pihak-pihak tertentu. Seperti itu, Mas.
1: Oke, apa yang bisa meyakinkan kami publik bahwa penegakan hukum akan benar-benar membuat efek jera di masa depan, kami tidak melihat lagi ada seperti ini, Pak Teddy?
0: Baik, Mas. Tentunya penegakan hukum ini selain kita lakukan terus-menerus, tidak kalah pentingnya adalah preventif, Mas. Pencegahan. Karena memang ketika dengan kondisi yang saat ini, yang terjadi saat ini dengan musim kemarau yang panjang, ketika terjadi kebakaran, itu akan sangat sulit memadamkannya. Nah inilah perlu yang dilakukan oleh Polda Riau mas di dalam penegakan hukum karhutla ini, bukan hanya melakukan penegakan hukum sebagaimana programnya Bapak Kapolda terkait green policing. Selain kita lakukan penegakan hukum, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pencegahan itu dilakukan.
1: Okay.
0: Terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi mulai dari level sekolah tingkat dasar sampai seterusnya.
1: Okay.
0: Kemudian dilakukan penegakan hukum. Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah itu terjadi, kita lakukan restorasi, Mas. Jadi Bapak Kapolda memiliki program yang mana setelah lahan-lahan yang terbakar atau lahan-lahan yang tidak produktif itu ditanam. Jadi hingga saat ini hampir 250 ribu batang lebih yang kita tanam itu terupdate di aplikasi yang ada dimiliki oleh Polda Riau, Mas.
1: Okay.
0: Begitu, Mas. Jadi dari hulu hilir, mulai pencegahan, penegakan hukum, dan restoratif, Mas.
1: Baik, izin saya dalami kalau begitu. Pencegahan dan restorasi ini menggandeng siapa saja, Pak, di luar pihak Polda, Pak?
0: Jadi, semuanya kita dalam pendekatan ini menggandeng seluruh stakeholder terkait.

0: Kan dalam hal pencegahan, kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan sebagai bahan edukasi. Kita juga masuk ke seluruh-seluruh kampus untuk kita lakukan sosialisasi. Kemudian di dalam hal restoratif, kita juga menggandeng teman-teman mahasiswa, kemudian M4CR juga, bukan hanya hutan, tapi mangrove juga kita pulihkan, seperti itu Mas. Okay. Jadi tidak bisa kerja ini kerja sendiri, tetapi adalah stakeholder terkait, pemerintah provinsi, TNI, Polri, akademisi, sehingga yang kita lakukan ini adalah sinergi pentahelix, seperti itu Mas.
1: Oke, okay, baik-baik. Kita tentu berharap tidak akan ada lagi hal serupa. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda. AKBP Teddy Ardian, Kasubdit 4 di Reskrimsus Polda Riau telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Teddy.
0: Selamat malam.
1: Berikutnya, kebakaran hutan dan lahan semakin menggila di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Tidak hanya api yang mengancam jiwa, namun juga asap yang mengepung. Dampak dari El Nino memang memicu kekeringan dan juga suhu tinggi di sejumlah daerah. Namun apakah murni karena faktor cuaca dan juga alam? Lalu jika tidak, siapa yang membakar hutan dan lahan?
2: Akui Tuhan Yesus.
3: Cili dan cabai, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun, terpaksa dievakuasi setelah tersasar hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Dua orang utan ini seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun mereka terpaksa mengungsi hingga akhirnya tersasar, diduga karena rusaknya habitat mereka. Tidak hanya habitat hutan mereka yang rusak, saat ini kondisi kehidupan satwa di Kalimantan kian terancam dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain ancaman panas api membakar permukiman, tetapi juga sesak napas karena asap mengepung. Sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan paru-paru mereka agar bisa tetap sekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa menggunakan masker karena asap mengepung.
4: Asap mengganggu nggak?
5: Mengganggu.
4: Mengganggunya gimana?
5: Di pernapasan.
4: Pernapasan ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker ya.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat pun bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga Indonesia dikepung api. Fenomena El Nino dan kemarau panjang memang membuat lahan khususnya gambut mengering. Potensi kebakaran hutan dan lahan pun semakin membesar. Namun apakah kebakaran hutan dan lahan ini murni faktor alam? Fakta lain pun terungkap karena ada tangan manusia yang menjadi penyebabnya. Bareskrim Polri pada Minggu 23 Agustus merilis 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu apa alasan mereka membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah karena sawit.
6: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
3: Merespons kebakaran hutan yang semakin menggila, Presiden Prabowo turun tangan melihat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sedikit. Di tahun 2019, BNPB bahkan menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga Rp75 triliun akibat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2019. Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan ke Sumatera. Di Palembang, Sumatera Selatan, Prabowo memastikan penanganan karhutla berjalan dengan cepat.

0: Presiden Prabowo kembali memimpin rapat terbatas di Posko Karhutla Palembang pada Senin siang. Fokus penanganan diperluas ke Sumatera, khususnya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Data Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat 2.894 titik panas di Pulau Sumatera dan konsentrasi terbanyak ada di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, disusul oleh Riau 480 titik, dan juga Provinsi Jambi yakni dengan 425 titik. Pemerintah memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman darat, patroli, waterbombing hingga modifikasi cuaca. Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu komando. Penegakan hukum juga diperketat bagi pihak yang terbukti menyebabkan atau membiarkan kebakaran, termasuk pengawasan ketat di areal konsesi.
1: OMC di sini karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara. Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena, ya, pernafasan dan sebagainya. Ini bencana yang sangat sangat berbahaya, ya. Walaupun memang kita lihat bahwa dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum ini, saya perhatikan tahun ini jauh di bawah pengalaman-pengalaman yang beberapa tahun yang lalu. Walaupun seperti itu, kita waspada karena memang ramalan El Nino tahun ini, El Nino yang cukup berat.
0: Kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau pada Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring. 800 kasus infeksi saluran pernafasan dilaporkan akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak, mencapai 325 orang.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat membuat pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara.
3: Surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring.
2: Pemerintah kota dan pihak sekolah terus memantau kualitas udara. Orang tua diimbau mendampingi anak belajar. Meski ada edaran wali kota bahwa sekolah diliburkan, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku satu hari menunggu keputusan wali kota untuk perpanjangan.
4: Ya, hari ini sebenarnya bukan libur ya Pak. Anak tidak belajar di sekolah saja, jadi anak belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini Pak, kita melihat kondisi cuaca atau udara. Nah, yang hari ini diinformasikan untuk hari ini saja, Senin 24 Agustus 2026.
2: Sementara data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026, ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang, dengan anak dan lansia paling terdampak.
5: Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak, untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
2: Dua pekan pemadaman dilakukan, lahan terbakar di Riau kian luas. Satgas Karhutla melakukan pemadaman di daerah terdampak di Kabupaten Kampar. Lahan berupa gambut menyulitkan pemadam, petugas pun menggunakan alat berat untuk menggali tanah agar bara api di dalamnya bisa dipadamkan. Atas kejadian kebakaran ini, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dari Pelalawan, petugas berjibaku memadamkan 280 hektar lahan gambut yang terbakar. Mengantisipasi kebakaran meluas ke permukiman, petugas pun mengerahkan helikopter waterbombing. Kendala lahan gambut dalam dan angin kencang membuat petugas bekerja keras. Data dari BMKG, total 491 titik panas tersebar di wilayah Riau. Pelalawan menyumbang terbanyak sebanyak 239 titik, disusul Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. Warga diimbau untuk membatasi aktivitas luar ruangan, terutama kelompok rentan, demi menghindari paparan asap yang semakin pekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menanggapi penetapan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, KAR atau Karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal mengaku mendukung langkah tegas dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Cucun pada Senin siang di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, dan Cucun menilai penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera. Menurutnya, Karhutla tidak hanya berdampak pada masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, namun juga dapat menimbulkan persoalan kabut asap lintas wilayah hingga mengganggu hubungan dengan negara tetangga. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian menyebut 72 tersangka merupakan pelaku perorangan dalam 89 laporan polisi di 9 wilayah Polda, antara lain adalah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hingga Kaltara dan juga sebagian wilayah lainnya. Diharapkan penetapan tersangka tersebut menjadi langkah penegakan hukum terhadap kasus yang berulang setiap tahunnya.
6: Orang yang menikmati
7: membakar lahan untuk sawit,
8: kan? Kalau Kang melihatnya gimana, Kang?
9: Kita apresiasi ketegasan pemerintah ya, tidak mentolerir, karena dari tahun ke tahun problem karhutla itu ya seperti yang disampaikan tadi, ada indikasi siapa yang punya peran pertama sampai kebakaran hutan itu. Ya kita dukung pemerintah untuk menegakkan hukum yang betul-betulnya ya, biar menjadi efek jera, tidak ada lagi kelompok yang ingin instan menguasai hutan melakukan kebakaran, yang korbannya kan semua bisa masyarakat di lingkungan.
0: Sebagian di antara pasien korban gempa kini sudah bisa masuk ke dalam bangsal perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilir. Dan informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda.

protein dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pick up di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Sudah lebih dari sepekan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers masih merawat pasien-pasien di areal terbuka halaman rumah sakit dengan menggunakan tenda darurat. Namun sebagian di antara pasien kini sudah bisa masuk ke dalam bangsal perawatan. Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers, Dr. Paulus Lameng, ruangan rumah sakit sudah diperiksa oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum di hari kedua pasca gempa yang menghantam Pulau Flores. Pemeriksaan telah selesai, namun hanya sebagian yang dinyatakan aman untuk kembali difungsikan. Sebagai rumah sakit rujukan utama korban gempa, Dr. Paulus menyatakan masih membutuhkan bantuan obat-obatan serta beberapa alat kesehatan.
5: Kemudian sekarang setelah dilakukan asesmen oleh Kementerian PU terhadap struktur bangunan, per hari ini mulai dievakuasi lagi kembali pasien-pasien ke dalam ruangan, khususnya yang asesmennya memang bisa ditempati demikian. Baik, khususnya untuk beberapa obat dan bahan habis pakai untuk tindakan-tindakan trauma, bedah tulang, dan juga kami juga sedang pemulihan untuk beberapa alkes yang memang kondisinya rusak seperti itu, untuk dipakai dalam pelayanan.
4: Hingga kini warga NTT masih bertahan di tenda pengungsian. Lalu bagaimana kondisi terkini dan juga nasib dari korban gempa? Sudah ada rekan kami, Irin Wardani di sana. Selamat malam, Irin. Jadi bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi para korban warga yang ada di tenda saat ini?
6: Ya, selamat malam, Bram. Memang kalau kita berbicara mengenai para penyintas atau korban yang masih mengungsi di beberapa wilayah di tenda pengungsian, baik itu secara mandiri ataupun komunal, itu memang mulai terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, karena memang suhu di Flores ini, tanah Flores, tepatnya saya berada di Kabupaten Sika, Kota Maumere, itu kalau siang hari itu sangat panas sekali dan berdebu, dan kalau malam hari itu sangat dingin, dan bahkan kalau dari AccuWeather atau pengukur cuaca yang saya aktifkan itu pada malam hari bisa menyentuh suhunya sekitar 20 sampai 21 derajat. Dan itu berarti sangat dingin sekali. Dan memang kondisi yang tidak ideal tinggal-tinggal di pengungsian itu membuat kesehatan terutama anak-anak ya. Karena banyak pengungsi itu merupakan kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, ibu hamil, dan juga anak-anak yang mulai menderita ISPA. Dan selain itu juga ada beberapa tadi keluhan yang saya dengar di tempat pengungsian itu mulai terserang penyakit kulit. Sekali lagi penyakit kulit yang muncul itu karena lagi-lagi masalah udara yang memang tidak bersahabat. Nah, tapi kabar baiknya, Bram, adalah beberapa pengungsi, terutama yang pengungsi komunal yang kita di Gor Samader itu sudah mulai memutuskan untuk pulang ke rumahnya karena merasa sudah aman dan memang lebih baik untuk pulang ke rumahnya. Sebelum kita berbicara mengenai pengungsi, sebelumnya kita akan mengupdate dengan Pak Nelwan sendiri mengenai kondisi jumlah korban jiwa sekarang sudah berapa dan juga para pengungsi yang sudah mulai kembali pulang ke rumahnya, Pak. Kalau untuk jumlah korban jiwa saat ini sudah mencapai angka berapa, Pak?
7: Ya, sampai dengan hari ini korban meninggal dunia sebanyak 6 orang, kemudian ada 19 orang yang mengalami luka dan sakit. 9 di antara korban luka-luka itu telah berhenti dari remote area karena di sana fasilitas kesehatannya tidak mendukung, kemudian kita evakuasi ke rumah sakit di Maumere sehingga perawatannya bisa lebih intensif dan pemulihannya diharapkan bisa lebih cepat.
6: Oke, yang 6 orang itu adalah yang untuk Kabupaten Sika saja ya Pak ya, tambahannya ya?
7: Kabupaten Sika saja. Okay. Semula itu ada 4 orang, tetapi yang pasien kritis yang waktu dibawa ke rumah sakit itu 2 orang akhirnya meninggal dunia dan telah diselenggarakan pembulasarannya secara baik.
6: Oke, kalau kita total semua karena kami berada di Kota Maumere Kabupaten Sika, ada tambahan 6 orang, berarti kalau dari seluruh 7 kabupaten di wilayah terdampak gempa itu berarti sudah mencapai angka 103 orang ya Pak ya?
7: Iya, sudah 103 orang mencakup di 7 kabupaten terdampak bencana, mulai dari Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, kemudian nanti Vio, Indi, dan Kabupaten Sitar.
6: Oke, nah tapi memang dibalik kabar yang meninggal dunia ada pertambahan, karena pertambahan angka korban yang meninggal dunia itu karena dalam proses perawatannya itu juga bukan tidak layak, tapi memang situasinya dan juga kondisi mereka sudah cukup parah ya Pak ya. Jadi dalam proses perawatan mengalami meninggal dunia ya Pak ya.
7: Iya, begitu kondisinya, karena memang bagaimanapun pada saat kita melakukan proses pencarian, evakuasi dan penyelamatan, tentunya pasien-pasien seperti ini yang masih hidup, apapun kondisinya kita utamakan dulu untuk dilakukan tindakan-tindakan perawatan untuk pertolongan dan penyelamatan. Sebagian memang tadi kita bilang yang 19 orang berhasil dirawat dan sampai hari ini kondisinya sudah semakin baik. Khusus yang di Kabupaten Sika. Begitu juga diharapkan nanti kabupaten lainnya secara berangsur sudah pulih. Tenaga kesehatan kita secara sigap memberikan pelayanan, baik pelayanan di rumah sakit maupun di rumah sakit lapangan. Okay. Sampai hari ini bahkan kita mengoperasikan 2 rumah sakit lapangan yang cukup representatif dan didukung oleh dokter-dokter spesialis, baik ahli bedah, ahli ortopedi, ahli penyakit dalam, ada di sana kita tempatkan itu di Kabupaten Manggarai Barat, itu di Manggarai itu di Ruteng, dan satu lagi di Nagikium.
6: Oke, baik. Nah Pak, sekarang kita, tadi saya sempat berkunjung ke Gor Samador dan masyarakat di sana atau komunitas di sana yang jumlahnya hampir 1.300, 25% diantaranya sudah memutuskan untuk pulang. Ini merupakan kabar gembira tentu saja ya, karena mereka sudah pasti merasa aman ketika memutuskan secara mandiri untuk pulang.
7: Iya. Memang dari awal kami selalu menyapa pengungsi, baik yang secara mandiri maupun yang apa yang terpusat di Kota Mador. Bahkan kemarin waktu kita berkunjung di pulau terluar yang selama ini belum tersentuh di sana, ada 312 kakak di sana yang bertahan di pengungsian secara mandiri. Alhamdulillah mereka memutuskan untuk kembali ke rumah, karena dari informasi dari BMKG, kecenderungan gempa susulan ini sudah mulai melandai, meskipun memang gempa susulannya masih cukup banyak, tetapi yang dirasakan tinggal sedikit. Hanya di pada kekuatan 1 sampai dengan 2 sampai dengan 3 skala Richter, dan mereka sudah mulai terbiasa dengan kondisi itu. Kami putuskan bagi masyarakat yang rumahnya tidak rusak atau rusak ringan untuk dihimbau kembali ke rumahnya masing-masing, namun mereka tetap kita perhatikan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Bahkan mereka yang mengalami kerusakan rumah, walaupun kesakitan, kita lengkapi mereka dengan tenda keluarga. Sehingga sewaktu-waktu kalau ada gempa susulan, kita harapkan mereka bisa melakukan evakuasi mandiri. Nah, boleh untuk sementara nanti tinggal di tenda keluarga yang kita siapkan untuk mereka gunakan pada saat ada gempa susulan. Kemudian, progres sampai dengan hari ini, realisasi fasilitas pemulangan pengungsi hingga hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026, kita sudah berhasil memfasilitasi 391 kakak dengan jumlah jiwa 1.292 jiwa. Sehingga sekarang jumlah pengungsi baik yang mandiri maupun yang terpusat, sekarang totalnya tinggal 4.251 kakak dan 16.261 jiwa, yang sebelumnya itu ada sekitar 4.600 ya, dan jiwanya itu ada sekitar 17.000-an. Alhamdulillah, mudah-mudahan, dan kami terus memotivasi, dan besok juga masih ada kita jadwal untuk pemulangan, dan sehingga nanti di pengungsian terpusat itu nanti tidak terlalu banyak. Dan kita mungkin akan menata ulang mencari tempat yang lebih representatif, sehingga tadi ancaman untuk penularan ISPA dan diare bisa kita tekan sekecil mungkin, dengan mungkin menata permukiman itu lebih nyaman, tapi fasilitas-fasilitas, dan kita mungkin setiap hari bisa melakukan pembasahan areal tidak berdebu. Diharapkan nanti bisa semakin baik. Target kami sampai dengan akhir tahun ini, semua pengungsi sudah bisa kita kembalikan ke rumah masing-masing, kecuali yang rumahnya rusak berat. Dan untuk tim ini juga kita sudah persiapkan tim kami dari asesmen dari Deputi Rehabilitasi sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi tim penilai verifikasi kerusakan khususnya rumah kita. Target kami 5 hari ini kami sudah bisa mendapatkan angka rumah yang rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat, sehingga nanti di tahap awal yang rusak ringan dan rusak sedang ini kita sudah bisa kembalikan.
4: Oke. Baik.
7: Penyaluran dana stimulan supaya mereka bisa memperbaiki rumahnya segera mungkin.
4: Oke, baik.
7: Dari rumahnya layak.
6: Oke, baik Pak Nelwan, terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah, itu adalah penjelasan dari Pak Nelwan yang bisa cukup menenangkan ya. Kalau punya rumah rusak berat atau rusak sedang itu bisa kita didata oleh pihak kelurahan masing-masing. Sehingga memang masyarakat tidak perlu khawatir, gempa sudah mulai melandai dan di belakang saya juga para tim relawan terus melakukan proses distribusi logistik hingga malam hari untuk terutama untuk tenda-tenda karena memang kalau merusak tinggal secara mandiri akan dibekali dengan tenda-tenda keluarga. Jadi memang untuk Kabupaten Sika ini dan tepatnya di Kota Maumere ini memang kondisinya jauh lebih kondusif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain sampai saat ini memang masih struggling untuk terus pulih seperti itu. Namun bukan berarti masyarakatnya atau pemerintahnya tidak berusaha untuk terus melakukan proses pemulihan karena memang bencana bentar lagi akan selesai.
4: Baik. Bram. Ya, terima kasih Iren Wardani melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan. Berikutnya, gempa bumi menyisakan trauma bagi mereka yang mengalaminya, begitu pula dengan anak-anak. Trauma healing terus dilakukan di beberapa tempat pengungsian, termasuk yang ada di daerah Flores, yang paling dekat dengan pusat gempa, yakni Kabupaten Nagekeo.
0: Di posko pengungsian Kampung Leta Jago, Kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur inilah, Melan dan kawan-kawan bernyanyi bersama untuk menghibur diri. Ia merasa bosan karena sekolahnya diliburkan. Tak hanya rumah mereka yang rusak, anak berusia 15 tahun ini bercerita 5 ruang kelas di sekolahnya juga hancur. Pasalnya, Kabupaten Nagekeo merupakan wilayah Flores yang paling dekat dengan titik gempa 15 Agustus lalu. Melan berharap ada bantuan televisi untuk ia dan teman-temannya menonton.
8: Ya sih kami nonton sama-sama gitu, kayak nonton ya TV besar gitu. Ya kan bisa sepakat dulu mau nonton apa, kalau memang semua sepakat, baru nonton itu, tidak.
0: Posko ini aktif sejak pagi hari dan terbuka bebas bagi anak-anak yang mau datang. Salah satu yang menginisiasi adanya posko trauma healing ini adalah Maria Fatima Papu. Ia merupakan guru sekolah minggu di gereja. Maka bekal sebagai guru sekolah minggu inilah yang ia gunakan untuk setiap paginya mengajak berkumpul sekitar 20 anak untuk bernyanyi dan menari bersama.
9: Mereka ada yang sering selalu cerita, bahkan ketika dengar bunyi apa saja kak, bunyi semacam seng yang dibunyikan, itu langsung takut, mengingat kembali peristiwa 15 Agustus kemarin. Ya kita doakan semoga, ya kalau orang dewasa mungkin bisa dengan cara mereka sendiri mengatasi trauma itu, tapi kasihan kalau usia anak-anak ini memang butuh sentuhan.
0: Baik Maria ataupun Melan merasa bersyukur karena bantuan mulai datang ke kampung mereka. Namun bantuan jumlahnya masih terbatas. Mereka pun berharap bantuan seperti air bersih, makanan, alas tidur hingga rencana perbaikan rumah mereka bisa diberikan dalam waktu dekat. Tim Liputan CNN Indonesia, Nusa Tenggara Timur.
4: Kepedulian terhadap korban gempa Nusa Tenggara Timur terus datang dari berbagai pihak. Kali ini Partai Hanura bersama dengan Gebu Minang mengirimkan rendang siap saji dan juga obat-obatan ke Maumere. Tidak hanya bantuan pangan dan kesehatan, Hanura juga menyatakan kesiapannya menambah relawan untuk mendukung penanganan darurat, khususnya pada wilayah yang sulit untuk dijangkau. Terima kasih.
10: Partai Hanura bersama Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau atau Gebu Minang turut menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa NTT. Bantuan itu berupa 3,6 ton rendang siap saji dan 2,5 ton obat-obatan yang diberangkatkan pada Minggu 23 Agustus dari Jakarta. Rendang dipilih sebagai bantuan pangan karena praktis dan dapat langsung dikonsumsi serta memiliki daya tahan yang relatif lama. Dalam kondisi darurat, makanan seperti ini dinilai lebih mudah didistribusikan ke warga yang masih berada di pengungsian. Bantuan itu kemudian diterima Gubernur NTT di Bandara Franseda Maumere. Setelah itu, rendang dan obat-obatan akan didistribusikan ke sejumlah titik pengungsian dan wilayah terdampak.
11: Nah, kami membawa total bantuan sebanyak 3,6 ton rendang dan 2,5 ton obat-obatan untuk kepada masyarakat NTT. Nah, semoga bantuan yang kami sampaikan dari Hanura ini dapat dimanfaatkan dan sedikit membantu masyarakat NTT. Kami atas nama Partai Hanura juga menyampaikan ikut berduka terhadap peristiwa bencana gempa bumi ini. Mudah-mudahan masyarakat yang terkena dampak gempa ini bisa segera pulih ya. Kemudian yang sakit juga bisa segera disembuhkan.
10: Bantuan rendang ini dihimpun melalui kegotong-royongan masyarakat Minang di Sumatera Barat bersama Gebu Minang. Gerakan ini berangkat dari pengalaman masyarakat Sumatera Barat saat gempa 2009. Saat itu masyarakat Minang turut menerima bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat NTT.
12: Kepedulian masyarakat Ranah Minang, Sumatera Barat melalui Gebu Minang merupakan suatu bentuk karena kita pernah mengalami gempa tahun 2009. Kita semuanya, masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat melalui Pak Usman Sabta Odang bersama-sama dengan perantau-perantau Minang memberikan komitmen membantu dunsana-dunsana yang ada di NTT. Ya, dari itu terimalah bantuan ini sebuah bentuk partisipasi dan kepedulian dari Gebu Minang.
10: Sementara itu, di tengah penyaluran bantuan yang terus berlangsung, sejumlah warga masih membutuhkan berbagai keperluan dasar. Tak hanya sembako dan obat-obatan, warga juga membutuhkan selimut, terpal, serta pakaian untuk menunjang kebutuhan selama masih dalam penanganan darurat.
13: Pasti sembako, obat-obatan juga. Iya. Kalau pakaian sih, saya rasa kalau memang bisa, oke, sangat membutuhkan juga. Tapi sembakonya sangat membutuhkan beserta obat-obatan.
14: Kami membutuhkan sembako. Yang kemarin kami sudah minta di BPBD, hanya penyalurannya yang belum terlaksana. Sudah ditanggapi, tapi penyalurannya belum terlaksana. Itu sembako, obat-obatan, sama selimut, terpal itu saja.
10: Dengan masih adanya kebutuhan di lapangan, Partai Hanura menyebut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan. Termasuk menyiapkan relawan yang dapat diterjunkan untuk mendukung penanganan darurat, terutama di wilayah terisolir. Bantuan pangan juga masih akan bertambah. Sekitar 1,6 ton rendang dijadwalkan dibawa Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyar bersama rombongan pada 25 Agustus. Dengan tambahan ini, total rendang yang dihimpun untuk korban gempa NTT mencapai sekitar 5,2 ton. Dea Kirana, Yoga Aris Pratama, Maumere, Nusa Tenggara Timur.
4: Gunung Lewotobi lagi-lagi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali erupsi pada Senin pagi. Pos pengamatan Gunung Api Lewotobi lagi-lagi melaporkan erupsi terjadi sekitar pukul 7:18 waktu Indonesia Tengah. Ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak dan bergerak condong ke arah barat daya dan juga barat. Dalam beberapa hari terakhir, Gunung Lewotobi terus-menerus mengalami erupsi. Akibatnya sejumlah wilayah di Kabupaten Sika dan Flores Timur diguyur oleh hujan abu. Padahal Kabupaten Sika tengah dalam penanganan pasca gempa. Dan saat ini Gunung Lewotobi lagi-lagi berada pada status level 3 atau siaga, di mana warga sekitar gunung dan pengunjung tidak boleh melakukan aktivitas apapun pada radius 5 km dari pusat erupsi.
15: erupsi Gunung Lawu Toba ini masih berlangsung sampai hari ini. Sekalipun intensitasnya masih rendah, tetapi itu hampir setiap hari selalu saja ada. Hampir saja selalu ada, sehingga beberapa waktu yang belakangan ini bahkan berdampak kepada Kabupaten Sika dan juga termasuk Flores Timur sendiri.
4: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terpaksa memanfaatkan air selokan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sementara itu, musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendungan air Kelingi Waterfang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan.
16: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satunya di Kampung Cisampih, Desa Pekuluran, Kecamatan Koroncong, sejumlah warga terpaksa menggunakan air selokan karena tidak ada sumber air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski khawatir akan dampaknya terhadap kesehatan, penggunaan air selokan menjadi pilihan terakhir warga untuk keperluan mulai dari mencuci piring, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke wilayah terdampak, jumlah dan waktu distribusinya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan warga dalam waktu lama. Warga berharap distribusi air bersih dapat ditingkatkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sumber air warga masih terbatas.
17: Ya, masih terpaksa lah, kalau nggak ada air lagi, selokannya dipakai buat cuci piring, kalau buat mandi babak, gatal.
18: Kalau bantuan air ke sini udah ada belum?
17: Udah ada dari pemerintah, dari Porles, buat mobil, tangki.
16: Musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendung air Kelingi Waterfang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan. Seperti yang terlihat pada Minggu, bendung Waterfang yang biasanya ramai dikunjungi warga untuk bersuah foto kini terlihat sepi, lantaran tidak ada lagi pemandangan air terjun yang turun deras dari mercu bendungan. Selain itu, akibat berkurangnya debit air, saluran irigasi yang biasanya mengalirkan air ke sekitar 9.000 hektar lebih lahan persawahan, kini terancam kekurangan pasokan air.
19: Lagi-lagi, sudah berkurang. Sangat-sangat berkurang debitnya. Maka untuk sekarang ini, kita rekan-rekan juga di OP, tugas OP, itu saat ini sedang gencarnya melakukan gilir air agar petani dan pengguna-pengguna air kita itu bisa dapat menggunakan air kita
16: saat ini. Saat ini petugas operasional bendung Waterfang mengalirkan air ke lahan para petani maupun pengguna air lainnya secara bergantian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan kita ke informasi lainnya, pasca OTT KPK yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi menunjuk Ali Rohman sebagai pelaksana tugas Rektor Universitas Jenderal Sudirman selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Rektorat Unsud pada Minggu petang, PLT Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Badri Munir Sukoco mengatakan, Mendikti Saintek menunjuk Ali Rohman sebagai PLT Rektor Unsud. Penunjukan PLT Rektor ini untuk memastikan agar Tridharma Perguruan Tinggi bisa berjalan dengan normal. Dan tidak hanya itu saja, PLT Rektor juga akan mempersiapkan dan memimpin pemilihan Rektor Unsud definitif. Ali Rohman sendiri merupakan guru besar di bidang ilmu manajemen informasi sektor publik, FISIP Unsud.
20: Bapak Mendikti Saintek telah menetapkan penjabat sementara Rektor Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman, yaitu Prof. Ali Rohman, yang nantinya akan memimpin dan memastikan kegiatan Tridharma, baik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetap berjalan sebagaimana mestinya.
21: Kami akan memastikan semua layanan itu tetap berjalan dengan lancar, itu aja. Jadi pastikan Tridharma Perguruan Tinggi lancar, kemudian layanan-layanan kepada mahasiswa, alumni, dosen, pendidik mitra itu tetap lancar, kemudian tanpa hambatan apapun.
4: Kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memberikan tanggapan terkait dengan penjelasan para ahli. Ia pun optimistis penetapan kliennya sebagai tersangka tidak sah dan ada unsur kriminalisasi terhadap mantan Jampitsus ini. Sidang pra-peradilan perkara nomor 135 terkait dengan keabsahan penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang dan upaya penahanan paksa oleh Kejaksaan Agung dilanjutkan pada Senin menghadirkan 3 orang saksi ahli yakni Suparji Ahmad, dosen Fakultas Hukum Al-Azhar Yunus Husein, dan dosen hukum acara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia dan Fatahillah, dosen hukum pidana UGM. Terkait dengan penjelasan para ahli, kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah menjelaskan bahwa para ahli pada persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya murni menguji validitas dokumen dan juga keabsahan dokumen formil, bukan kebenaran material perkara.
1: Ahli TPPU, formil maupun material.
2: Secara common sense sederhana, bagaimana itu dia dimaknai sebagai 74 emas dan apa beberapa valuta asing itu sebagai proceed crime atau hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana apa saja belum tahu. Ya kan, bagaimana bisa memberi konklusi bahwa ini hasil tindak pidana. Jadi TPP itu adalah follow up crime, ya. Hasil daripada tindak pidana. Lah hasil tindak pidana apa? Tindak pidana biasa kah? Tindak pidana khusus kah? Korupsi yang ada 26 itu yang mana? Itu sampai hari ini belum ada.
4: Sebuah lahan kosong penuh ilalang kering terbakar di wilayah Kalibaru, Jakarta Utara. Api cepat merambat diduga akibat cuaca panas ekstrim dan juga angin kencang. Sementara itu sebuah bangunan gudang dan tempat produksi gula merah di Desa Kandang Mas, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ludes terbakar.
22: Kebakaran terjadi di lahan kosong kawasan Kalibaru, Jakarta Utara pada Senin siang. Petugas dari Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Utara yang mendapat laporan ini langsung berjibaku memadamkan api. Api cepat merambat karena angin yang cukup kencang dan cuaca yang sangat panas ditambah kondisi ilalang yang kering membuat api sempat sulit dikendalikan. Pihak damkar mengerahkan 8 unit mobil dan 48 personel. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Untuk penyebab masih dalam penyelidikan apakah karena puntung rokok, bakar sampah, atau faktor cuaca panas.
23: Jadi titiknya satu titik, ya, dengan angin yang sangat luar biasa dan panas yang ekstrim juga, dan ilalang juga ya, kering, jadi untuk perambatnya sangat cepat gitu, Pak.
24: Pak, dugaan penyebab apa sih, Pak? Apakah juga ada terkaitan dengan cuaca panas ekstrim?
25: Pak Sarwanto monitor.
23: Kalau untuk dugaan sementara ini kita masih gali ya, karena dari pihak perusahaan pun belum bisa memastikan yang mungkin dari Pak Sukri tadi langsung melihat titik apinya. Jadi kita masih gali untuk dari apa atau dari ekstrim atau dari dari bakar sampah atau pembunuh rokok.
22: Sebuah bangunan gudang dan tempat produksi gula merah di Desa Kandang Mas, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ludes terbakar. Sementara itu kebakaran sempat membuat panik para pekerja yang sedang beraktivitas. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan dalam hitungan menit sudah merembet ke sisi lainnya. Petugas pemadam kebakaran dari Satpol PP dan BPBD Kabupaten Kudus yang tiba di lokasi langsung bergerak cepat melokalisir titik api. Sebanyak 4 unit damkar dibantu 2 unit truk tangki air milik warga dikerahkan untuk mencegah api merembet ke permukiman warga dan perkebunan tebu di sekitar lokasi.
26: Sementara belum sampai ke pemukiman warga, baru ke samping-samping, tapi kita cegah untuk membatasi area agar tidak merambat ke area tebu ya. Kalau dilihat dari ini semuanya sepenuhnya terbakar, Mas. Hampir 95% terbakar.
22: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan dugaan awal berasal dari sisa pembakaran proses memasak gula yang belum sepenuhnya padam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
27: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Tabikun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Satlantas Polres Tabes Surabaya Jawa Timur resmi menetapkan ENR sebagai tersangka dalam dan juga menahannya di tahanan Satlantas Polres Tabes Surabaya. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis akibat kelalaiannya yang menyebabkan orang meninggal dunia dan mengendarai mobil dalam kondisi mabuk.
1: Viral di media sosial kecelakaan yang melibatkan mobil SUV yang dikendarai ENR, perempuan 32 tahun yang menyebabkan seorang warga meninggal di kawasan Jalan Gubernur Suryo Surabaya Jawa Timur Minggu dini hari. Dalam video yang viral di media sosial, pengemudi mobil terlihat marah dan nekat menantang warga yang berada di lokasi. Selanjutnya, pengemudi mobil ditahan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ENR ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. ENR dipersangkakan karena mengemudi dalam keadaan pengaruh minuman keras dan menyebabkan tabrakan hingga korban tewas. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ENR positif mengkonsumsi alkohol. Polisi juga menyebut ENR tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK kendaraan saat kejadian.
2: Terduga pelaku yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas nama EN mengendarai kendaraan Mitsubishi Outlander warna putih dengan tidak konsentrasi hingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan menabrak mobil taksi listrik yang terparkir di Jalan Taman Apsari. Kemudian dari tempat kejadian pertama, saudara EN melarikan diri ke arah Jalan Gubernur Suryo, kemudian menabrak seseorang yang berada di belakang mobil pickup.
1: Tersangka ENR mengaku sebelum kejadian pulang dari sebuah pesta dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Tersangka mengaku menyesal dan minta maaf serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya kepada keluarga korban.
3: Untuk keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak tahu kalau saya sadar ada orang, mungkin terjadi seperti itu.
1: Polisi mengimbau pengendara tidak memaksakan diri mengemudi dalam kondisi terpengaruh alkohol. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat ini sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan dua unit mobil damkar. Pesawat tempur tersebut juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin Taufan Yudhistira menyebut insiden ini tidak mengganggu operasional penerbangan. Dan hingga kini pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait

0: 9 tahun, korban mengalami luka pada bagian kepala dan juga telinga hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Seorang anak perempuan berusia 9 tahun di perumahan Grand Cendana Residence, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi korban serangan anjing pitbull peliharaan warga. Peristiwa naas ini terjadi Minggu sore saat korban sedang bermain. Akibat serangan ini, korban mengalami luka di bagian kepala dan telinga sehingga harus menjalani operasi. Serangan anjing ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman, sejumlah warga terlihat panik berusaha menjauhkan anjing dari korban. Anggota Polsek Pamengpuk kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa pemilik anjing. Polisi menyebut, anjing awalnya dikeluarkan dari kandang dan diikat menggunakan rantai saat kandang dibersihkan. Namun karena tenaganya besar, rantai putus dan anjing lepas hingga menyerang korban.
2: Memang si anjing ini memang diikat. Mungkin karena tenaganya besar, yang pada akhirnya si anjing ini jadi lepas gitu, jadi loncat ke pemukiman dan masuk ke pemukiman.
3: Pak, langkah kedepannya mungkin Pak untuk supaya tidak...
2: Sampai saat ini, kemarin kami ngambil tindakan, pada awalnya kami ngambil tindakan, untuk si anjing ini langsung kami karantina.
1: Pasca kejadian, warga mengaku was-was, terutama orang tua yang memiliki anak kecil. Sejumlah anak juga disebut trauma dan enggan bermain di luar rumah tanpa didampingi orang tua.
4: Saat detik sampai detik ini, anak saya trauma. Karena beliau melihat langsung posisi rekannya digigit oleh anjing tersebut.
1: Pemilik anjing meminta maaf dan menyatakan siap bertanggung jawab atas biaya perawatan korban hingga pulih. Anjing disebut akan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membantu biaya pengobatan korban. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Kasus kebakaran rumah memilukan terjadi di Jakarta setelah melakukan proses pemadaman kebakaran rumah di Jalan Resamala 2 Tebet, Jakarta Selatan. Pemadam kebakaran menemukan 4 korban tewas dan sementara itu Pemprov DKI Jakarta memastikan akan memberikan bantuan sepenuhnya terhadap korban.
1: Satu jam usai pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi anggota Damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang satu keluarga, suami, istri, dan anak, serta seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam kebakaran ini diketahui ada 1 petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan.
5: Ada 4 orang keluarga yang berbahagia dan selanjutnya untuk pendidikan di teman-teman ini.
6: Kalau untuk korban ada 4 identitasnya, laki-laki, perempuan berapa gitu?
5: Laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut dari 4 korban meninggal, 3 orang diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Sementara 1 orang lainnya masih dalam proses identifikasi. Pramono Anung memastikan Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan bantuan sepenuhnya termasuk bantuan pemakaman bagi 4 korban tewas kebakaran.
7: Dan tentunya saya sudah meminta kepada Dinas Damkar dan juga OPD terkait untuk memberikan bantuan sepenuhnya, termasuk pemakaman bagi 3 orang yang sudah teridentifikasi dan 1 yang belum teridentifikasi, itu yang kami lakukan.
1: Pihaknya juga telah menginstruksikan Dinas Gul Karmat dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memberikan bantuan penuh kepada keluarga korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Razia atau penertiban preman berkedok paugah atau juru parkir di simpang jalan kawasan Tanah Abang oleh Satpol PP Jakarta Pusat diwarnai dengan kericuhan. Sementara itu, 2 lokasi sarang narkoba di Jalan Mangkubumi Medan, Sumatera Utara digerebek polisi, sejumlah pemakai narkoba berhasil kabur dengan menceburkan diri ke Sungai Deli.
1: Gerebekan 2 sarang narkoba di permukiman padat penduduk dilakukan anggota Sat Narkoba.

0: Polrestabes Medan Minggu sore.
1: Angkat tangan.
0: Letusan senjata api sempat ditembakkan sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku narkoba yang berusaha melarikan diri. Meski telah diberikan tembakan peringatan, sejumlah orang yang diduga pemakai dan pengedar narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke Sungai Deli. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut, dari penggerebekan polisi berhasil menyita barang bukti berupa 7 paket sabu siap edar dan perangkat alat isap serta meringkus 9 tersangka. 2 diantaranya adalah pengedar. Mengantisipasi kemungkinan kembalinya para tersangka mengedarkan narkoba, polisi terpaksa menghancurkan pondok kayu dengan cara dibakar.
2: Kita gerebek 2 titik, berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini.
0: Kejar-kejaran tidak dapat dihindari saat anggota Satpol PP melakukan penertiban terhadap terduga preman berkedok Pak Oga yang melakukan aksinya di simpang jalan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Satpol PP yang menggelar operasi mengamankan para terduga preman yang mencoba melakukan perlawanan. Mereka yang ditangkap kemudian dimasukkan ke mobil dinas sosial sebelum akhirnya dibawa ke Panti Sosial Kodoya, Jakarta Barat. Menurut Satpol PP, keberadaan para preman berkedok Pak Oga di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga pengguna kendaraan. Selain mengganggu lalu lintas, mereka kerap meminta uang dengan memaksa kepada pemilik kendaraan.
3: Kalau minta uang itu suka maksa. Mereka memaksakannya itu, jadi jalanan itu harusnya 2 jalur, jadi dibikin 1 jalur, ditutup pakai kon, terus kalau nggak dikasih duit, mereka suka teriak.
0: 11 terduga preman berkedok Pak Oga atau juru parkir yang ditangkap dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan sidang tindak pidana ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
1: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, ini mila sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Dan baru hari Senin, ternyata besok Selasa hari libur. Nah, menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad, ratusan warga Kampung Jawa dan Pasar Bali mengikuti festival telur. Dan peringatan Maulid Nabi juga membawa berkah bagi para pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru, Lumajang, Jawa Timur.
3: Para pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur tampak sibuk membuat parsel buah-buahan pada Senin pagi. Parsel berisi beragam buah ini banyak dipesan pembeli untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan pada tanggal 25 Agustus besok.
4: Beli jeruk, apel sama pir. Buat maulidan besok.
3: Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah setiap harinya.
4: 50% lah, ya alhamdulillah.
5: Untuk parsel sendiri mulai harga berapa?
4: Ada yang 10.000, 15, 20, 25, segituan.
5: Paling mahal?
4: Paling mahal harga, ada yang harga 50, 30, segitu.
3: Harga satu parsel buah-buahan bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000 tergantung ukuran parsel dan isi buah-buahan yang dipilih. Menjelang perayaan Maulid Nabi, ratusan anak-anak bersama orang tua warga Kampung Jawa dan Pasar Bali mendatangi belakang Masjid Baitur Rahmah Desa Wanasari Minggu sore. Setiap warga datang membawa telur yang diberi berbagai hiasan. Sementara di depan masjid, ratusan warga telah berkumpul untuk menyaksikan festival telur sebagai rangkaian Maulid Nabi. Masing-masing RT berkreasi dalam festival telur, diantaranya dengan mengusung berbagai miniatur masjid dengan hiasan telur di dalamnya.
6: Tapi simbol telur adalah bagaimana untuk bisa mempersatukan antara umat, ya umat Islam khususnya, yang selama ini mungkin banyak perbedaan antara aliran-aliran satu dengan lain, sehingga momentum Maulid ini dengan identitas telur bisa untuk memberikan simbol bahwasanya telur itu menjadikan simbol kebersamaan, kesatuan, dan lain sebagainya.
3: Peserta festival telur ini berjalan mengelilingi kampung sebanyak 2 kali. Selain memperebutkan piala, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah uang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kini kita ke informasi mancanegara. Bentrok pecah antara aparat keamanan dan juga pengunjuk rasa di kota Ben Guerdane, Tunisia. Massa memprotes penanganan kasus tenggelamnya kapal migran yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Aparat menembakkan gas air mata ketika para pengunjuk rasa melemparkan benda, membakar barang, dan juga memblokade sejumlah jalan. Protes digelar setelah sebuah kapal yang membawa sekitar 15 orang tenggelam pada perairan lepas pantai Sarsis. Kapal tersebut sedang menuju Italia dengan sebagian besar penumpang berasal dari Ben Guardani. Hingga Minggu siang, 8 jenazah telah ditemukan, 1 orang berhasil diselamatkan, dan 6 lainnya masih hilang. Berikutnya, aksi pro-Palestina digelar di sejumlah kota Eropa di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintah negara-negara Eropa untuk menghentikan dukungan militer kepada Israel. Di Berlin, Paris, dan Washington, di Inggris, para demonstran menyerukan penghentian operasi militer Israel di Gaza.
7: Di Berlin, para demonstran berjalan sambil membawa bendera Palestina, Iran, dan Lebanon. Para demonstran menuntut pemerintah Jerman menghentikan pengiriman senjata ke Israel, serta menyerukan agar pemerintah Eropa mengambil tindakan terhadap operasi militer di Gaza. Sempat terjadi ketegangan saat pengunjuk rasa pro-Palestina bertemu dengan kelompok yang membawa bendera Israel.
8: People here don't realize the police, the Germans in general, is that Palestinian is the first one that is going to go in such a horrendous situation. If we don't stop the killing of the Palestinians, this will happen everywhere. It's clear, the plan is here, Netanyahu talked clear about it. And we need to stop them. Zionism is the cancer of humanity, and need to be stopped.
7: Beralih ke Paris, ratusan demonstran juga turun ke jalan menuntut pemerintah Perancis bertindak terhadap Israel. Mereka membawa poster yang menampilkan wajah tenaga medis dan jurnalis Palestina yang ditahan serta menyerukan pembebasan Dr. Hussam Abu Shafia.
9: Ça nous a fait beaucoup rire de voir que la France avec d'autres états avait exigé l'arrêt de la colonisation en prenant des airs offusqués alors que derrière il n'y aura absolument rien, aucun acte pour mettre la pression sur Israël pour faire en sorte que ce mécontentement puisse trouver un écho et que puisse y avoir une
7: Sementara di Shenstown, Inggris, ratusan demonstran beraksi di depan fasilitas UAV engines milik perusahaan pertahanan Israel Elbit Systems. Mereka menuntut fasilitas tersebut ditutup karena memproduksi mesin untuk pesawat tanpa awak.
10: So we're here today because there's an Elbit Systems factory about half an hour out from Birmingham that is used to produce engines used in drones aboard in a
7: Para demonstran di Shenstown membawa spanduk bertuliskan Stop Arming Israel dan Shut Elbit Down. Para demonstran menyatakan tekanan terhadap pemerintah Eropa harus terus dilakukan untuk mendorong penghentian kekerasan dan pengiriman senjata ke Israel.
2: Serangan udara Israel kembali menghantam jalur Gaza. Serangan terbaru terjadi di kota Zawadia, Gaza Tengah pada Minggu 23 Agustus. Warga Gaza dibuat murka karena serangan Israel makin sering terjadi.
11: Rekaman memperlihatkan saat serangan udara menghantam sebuah bangunan di Zawadia. Ledakan besar terlihat disusul asap tebal dan puing-puing yang berterbangan. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri dari lokasi ledakan dan petugas berupaya memadamkan api. Seorang warga Palestina yang berlindung di dekat bangunan, Abu Ahmed, mengatakan warga Gaza telah terbiasa hidup dalam ketakutan. Petugas kesehatan Palestina mengatakan serangan udara terpisah di jalur Gaza pada hari yang sama menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. 7 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Israel mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kedua serangan tersebut. Sebelumnya pada 19 Agustus, serangan Israel juga menghantam markas polisi pemerintahan Hamas di kota Gaza. Menurut sumber Palestina, sedikitnya 9 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar, Kepala Departemen Polisi Perempuan di Gaza. Serangan tersebut memicu kemarahan warga dan menimbulkan keraguan terhadap keberlangsungan gencatan senjata. Suami Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar yang tewas dalam serangan Israel mengatakan, istrinya tidak ada hubungan dengan militer.
12: ممنهج ومستمر على الشرطة عامة، واليوم خصوا الشرطة النسائية زوجتي ومقدم في الشرطة النسائية في محافظة غزة، مدير محافظة غزة، ليس لها علاقة بالعسكرة مطلقا، هي للسلم المجتمع والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحفاظ على أمن البلد.
11: Di tengah serangan yang terus berlangsung, warga Gaza mengatakan mereka hanya ingin hidup dalam damai.
2: Serangan drone Rusia menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina, yang mengakibatkan 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka. Rusia juga melancarkan serangan pada wilayah Odessa, sebuah stasiun kereta api pada wilayah tersebut yang mengalami kerusakan.
13: Sedikitnya 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka setelah dua drone Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina pada Jumat 21 Agustus. Gubernur Kryvyi Rih, Oleksandr Hanza, mengatakan sedikitnya 22 anak termasuk di antara korban luka. Sebanyak 29 orang dilaporkan berada dalam kondisi serius termasuk 5 anak-anak. Rekaman video dari kepolisian memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda lokasi setelah serangan. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan tersebut. Ia mengatakan drone Rusia kedua menghantam pusat perbelanjaan sekitar 30 menit setelah serangan pertama, yang menurutnya merupakan upaya sengaja untuk menargetkan petugas darurat yang sedang menangani situasi. Serangan di Kryvyi Rih terjadi ketika perang udara Rusia terhadap Ukraina kembali meningkat. Sehari sebelumnya, serangan rudal balistik Rusia di ibu kota Kyiv menewaskan 17 orang. Sementara itu, serangan drone Rusia juga menghantam sebuah stasiun kereta api di wilayah Odessa, Ukraina pada Sabtu dini hari. CEO perusahaan kereta api Ukraina, Ukrzaliznitsia Oleksandr Pertovsky, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut Pertovsky, layanan perjalanan kereta api juga

0: tidak mengalami gangguan dan tetap beroperasi setelah serangan. Pasca serangan, sejumlah pekerja terlihat membersihkan pecahan kaca dan puing-puing yang berserakan di area stasiun.
1: Ukraina juga meningkatkan serangan drone yang menargetkan fasilitas ekonomi penting di Rusia. Dan menanggapi serangan drone Ukraina ke fasilitas ekonomi, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Ukraina telah membuka kotak Pandora. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
0: Sedikitnya 6 warga sipil tewas dalam gelombang serangan drone Ukraina yang menghantam sejumlah wilayah Rusia pada Sabtu dini hari. Pejabat regional Rusia mengatakan serangan itu turut mengenai sebuah gudang milik perusahaan retail daring, Ozon, serta fasilitas industri di wilayah Samara. Pihak Ozon mengatakan aktivitas di pusat logistik mereka di kota Chapayevsk, wilayah Samara, dihentikan sementara setelah serangan itu. Militer Ukraina semakin mengintensifkan penggunaan teknologi nirawak jarak jauh. Unit drone Ukraina yang beroperasi di dekat garis depan mengonfirmasi peluncuran serangan ke wilayah Crimea yang dikuasai Rusia menggunakan drone produksi domestik terbaru. Dalam rekaman video ini memperlihatkan personel dari Brigade K2 saat menyiapkan dan meluncurkan drone dari lokasi tersembunyi di wilayah Kharkiv. Komandan awak drone yang menggunakan nama Sandy Varyak menyatakan armada drone jenis FP2 ini dikerahkan langsung untuk menghantam target-target strategis di semenanjung Crimea. Drone FP2 ini memiliki kemampuan jelajah lebih dari 1.000 km dan mampu membawa hulu ledak hingga jarak 1.500 km.
2: Здебільшого ми вражаємо скупчення особового складу, склади паливомастильні, склади БК, склади техніки, РМ-бази. Зараз працюємо по флоту, який знаходиться під санкціями. Тому, результат дуже.
0: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam keras serangan drone Ukraina yang menyasar infrastruktur ekonomi Rusia. Putin menyebut tindakan Kiev telah membuka kotak Pandora dan memperingatkan bahwa Moskow akan segera melancarkan serangan balasan ke sektor-sektor ekonomi paling sensitif milik Ukraina.
3: Сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на лад.
0: Sepanjang musim panas ini, Ukraina memang meningkatkan kampanye serangan nirawak yang menargetkan fasilitas ekonomi penting di Rusia, termasuk kilang minyak dan gudang retail daring guna melumpuhkan logistik perang Moskow.

0: Seorang pemuda asal Medan, Sumatera Utara nyaris dibacok menggunakan celurit oleh preman kampung setelah menolak tawaran membeli narkoba. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Terduga pelaku akhirnya diringkus tim Opsional Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar. Polisi turut mengamankan sebilah celurit untuk mengancam korban yang disembunyikan pelaku di sebuah warung internet. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar. Polisi juga akan melakukan tes urin serta mengembangkan dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
1: Jadi pelaku ini menawarkan narkoba kepada korban. Kemudian korban sempat cekcok adu mulut. Akhirnya pelaku mengacungkan celurit kepada korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban mengalami luka-luka di bagian lutut. Kalau kita lihat dari CCTV, akibat terjatuh.
0: Kecelakaan ini terjadi pada Minggu dini hari, di mana tiga remaja yang mengendari satu sepeda motor diduga tengah terlibat aksi kejar-kejaran dengan kelompok remaja lainnya. Saat melaju dari arah Bintaro menuju Serpong, motor yang ditumpangi ketiganya diduga kehilangan keseimbangan hingga menabrak batu di sekitar lokasi. Satu korban meninggal dunia di tempat, sedangkan dua korban lainnya mengalami luka-luka. Seorang warga mengaku sempat mendengar keributan sekelompok remaja dari dalam rumahnya sebelum kecelakaan terjadi. Dirinya menduga salah satu korban kehilangan keseimbangan karena kondisi jalan dan situasi yang panik saat diduga tengah diburu kelompok remaja lainnya.
2: Kejadian tawuran sama ini dia mabok, mungkin diudak-udak kali sama musuhnya apa gimana, saya juga kurang paham, soalnya suara anak bocah-bocah rame, saya kedengaran dari dalam rame, mungkin dia lagi pengen disabet sama orang apa gimana, terus oleng dia, soalnya rame.
3: Korban
2: di sini satu orang, dua luka-luka.
3: Oh,
2: satu meninggal di tempat.
0: Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi, termasuk memastikan apakah kecelakaan tersebut benar-benar berkaitan dengan aksi tawuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Kita ke peristiwa berikutnya, ada seorang remaja berusia 16 tahun menjadi korban penggusuran di bagian kepalanya saat melintas di jalan Abonto Manai, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di lokasi terpisah. Tim unit reaksi cepat di Ditreskrimum Polda Bangka Belitung menangkap seorang pria yang diduga spesialis membobol rumah kosong di Kota Pangkal Pinang.
1: Remaja berinisial HY berusia 16 tahun menjadi korban penyerangan busur panah yang mengenai kepala bagian belakangnya pada Minggu malam. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Primaya Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa pembusuran terjadi saat korban bersama seorang temannya melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Bonto Manai, Kecamatan Tamalate, Makassar. Tiba-tiba sekelompok pemuda keluar dari dalam lorong dan mengadang korban. Sejumlah pemuda yang tidak diketahui identitasnya membawa senjata tajam jenis parang dan batu, dan salah satunya melepaskan anak panah busur yang akhirnya mengenai kepala korban. Petugas Polrestabes Makassar bersama Polsek Tamalate kemudian mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran, namun para terduga pelaku telah meninggalkan lokasi. Polisi hanya mendapatkan sebuah ketapel busur panah yang diduga digunakan dan dibuang oleh para pelaku.
2: Ada yang membawa benda tajam seperti parang, ada pula bawa batu, kemudian ada yang melepaskan busur dan mengenai kepala bagian belakang korban.
1: Tim unit reaksi cepat di Ditreskrimum Polda Bangka Belitung menangkap pelaku spesialis membobol rumah kosong berinisial GS saat berada di rumahnya di Kota Pangkal Pinang. Modusnya, pelaku terlebih dahulu memantau kondisi rumah saat situasi dinilai sepi. Pelaku bersama rekannya melancarkan aksi dengan merusak pintu di depan rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku menggasak sejumlah barang milik korban. Di antaranya adalah tabung gas LPG, sepeda motor, serta 3 buah box fiber. Akibat aksi pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp12.500.000. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah beraksi di 5 tempat berbeda. Sasarannya adalah rumah yang ditinggal pemilik, termasuk sebuah toko buah di wilayah Kota Pangkal Pinang.
3: Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini adalah dengan cara merusak ya pintu bagian depan rumah kontrakan milik korban, kemudian masuk ke dalam dapur, di mana di dapur tersebut ada motor, ya sepeda motor yang diparkir, ya sepeda motor merek Honda Vario warna putih. Kemudian pelaku langsung mengambil sepeda motor tersebut, ya yang disimpan di dalam rumah tersebut dengan tabung gas LPG 3 kilo, ya sebanyak 2 buah, kemudian 3 buah box fiber warna kuning, ya.
1: Polisi kini masih memburu seorang rekan tersangka berinisial BL yang melarikan diri saat hendak ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, dari aksi nekat sejumlah debt collector yang menarik paksa motor milik pengemudi ojek online perempuan yang terjadi di Jalan WR Supratman, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, tidak berhasil membawa motor sang ojol. Dua motor yang digunakan para debt collector itu justru disita polisi lantaran tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah. Sementara itu, kepolisian sektor Jati Uwung telah menggagalkan pengiriman sepeda motor hasil curian ke daerah Lampung setelah melakukan penyergapan di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten.
4: Modelnya akan diperiksa Polsek Tangerang Selatan. Motor matelnya diamankan dari
5: SNK. Aksi nekat sejumlah debt collector menarik paksa motor milik ojol perempuan terjadi di Jalan WR Supratman, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Apes gagal membawa motor ojol, dua motor yang digunakan para debt collector ini justru disita polisi karena mereka tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan kendaraan yang sah. Polisi juga menyebut kendaraan yang digunakan para debt collector diduga adalah motor hasil penarikan pemilik motor sebelumnya. Peristiwa ini berawal saat seorang ojol perempuan mendapatkan intimidasi dari sejumlah debt collector. Anggota Polsek Ciputat Timur yang menerima laporan melalui layanan 110 mendatangi lokasi. Di lokasi sempat terjadi adu mulut. Para debt collector bersikukuh penarikan kendaraan adalah bagian dari tugas mereka. Namun polisi menegaskan debt collector tidak berwenang menarik paksa kendaraan milik konsumen secara sepihak. Berdasarkan putusan MK nomor 71 garis miring PUU 19 garis miring 2021, eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak menyerahkan kendaraan secara sukarela. Kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
6: Pada saat itu kami dari kepolisian juga menyampaikan bahwa yang berhak untuk melakukan penarikan unit kendaraan, ya kan, itu lalu bukan dari debt collector, bukan matalang, tapi harus dari putusan pengadilan. Jadi jurusita pengadilan itu berdasarkan kekuatan hukum, berdasarkan surat yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan itu berhak melakukan upaya penyitaan, bukan debt collector, bukan matalang. Itu yang harus disampaikan agar masyarakat juga harus mendapatkan literasi yang benar.
5: Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jatiuwung menyergap sebuah kendaraan bak terbuka yang diketahui membawa sebuah sepeda motor hasil curian di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Tembakan peringatan ke udara sebanyak satu kali dilepaskan kepada terduga pelaku saat hendak melarikan diri dari ruang kemudi. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan Polsek Jatiuwung dari laporan korban yang kehilangan motornya di daerah Jatake. Keberadaan motor korban diketahui berdasarkan pelacakan dari sinyal GPS yang terpasang di sepeda motor. Seorang tersangka berinisial A ditangkap. Hasil interogasi sementara, motor hasil curian akan dikirim ke daerah Lampung.
7: Di mana kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tepatnya di Jalan Gatot Subroto di wilayah Jatake. Ya. Jadi pada saat itu korban sedang istirahat minum es kelapa di warung es kelapa. Kemudian selang 5 menit didapati kendaraannya tidak terlihat lagi. Akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiuwung. Kemudian setelah kami cek dan kami lidik, alhamdulillah kami berhasil menangkap satu pelaku yaitu di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
5: Aksi percobaan pencurian motor terjadi saat jemaah Masjid Jami Babu Salam di Desa Parigi, Kabupaten Serang, Banten sedang melakukan salat subuh. Terlihat salah satu tersangka mendekati sepeda motor yang terparkir di depan masjid. Pelaku meresak kunci stang motor dan berusaha membawa kabur kendaraan. Pelaku sempat berhasil menyalakan mesin motor, namun aksinya terhenti saat akan meninggalkan kawasan masjid. Roda motor ternyata masih terkunci pengaman tambahan sehingga kendaraan tidak dapat digerakkan. Pelaku membatalkan aksinya dan pergi meninggalkan lokasi sebelum diketahui jemaah. Pemilik motor baru mengetahui kendaraannya menjadi sasaran percobaan pencurian setelah diberitahu pengurus masjid. Pengurus masjid kini memperketat pengawasan di kawasan parkir.
8: Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal ngambil motor, kemudian untungnya motor itu diganda ya, cakarannya dikunci, digembok gitu ya, sehingga gagal dia ngambil itunya.
9: Motornya?
8: Jadi, begitu Pak.
9: Jam berapa itu?
8: Subuh, pas aja subuh.
9: Itu motor siapa tuh?
8: Motor tamu.
9: Motor jemaah ya?
8: Untuk jemaah ya,
9: yang mau sholat subuh?
8: Sholat subuh ya.
5: Rekaman kamera pengawas masjid kini menjadi bukti penting untuk menangkap kawanan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sempat dinyatakan hilang, perempuan parubaya pedagang bawang merah di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, tewas dibunuh sesama rekannya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Kita ke peristiwa berikutnya, ada seorang perempuan parubaya pedagang bawang merah di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, tewas dibunuh sesama rekannya. Rumah pelaku hancur lantaran menjadi sasaran luapan amarah warga. Setelah lakukan pencarian selama 3 hari, jenazah korban berinisial S berusia 44 tahun ditemukan di antara semak-semak yang ditutupi daun yang sudah mengering di Desa Bungi, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Korban merupakan seorang pedagang bawang merah yang awalnya dilaporkan hilang. Lokasi penemuan korban yang berada sekitar 2 km dari jalan utama membuat proses evakuasi berjalan dramatis. Tak lama, terduga pelaku yang diketahui berinisial AR menyerahkan diri ke polisi karena takut diamuk warga. Namun karena tersulut emosi, massa kemudian mengamuk dan merusak rumah pelaku. Dugaan awal, pelaku tega menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai harta korban. Korban dan pelaku diketahui merupakan rekan penjual bawang merah.
5: Kami mendapat laporan bahwa ditemukan jenazah di Bungin, Kecamatan Bungin. Dan ternyata setelah kami kirimkan tim Inavis bahwa ada hubungan antara jenazah yang ditemukan dengan laporan orang hilang tersebut. Kemudian pada hari Jumat setelah ditemukan jenazah, kami sudah mengamankan terduga pelaku dengan inisial MAR yang saat ini masih proses penyelidikan, pengumpulan alat bukti, dan jenazah juga sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar.
4: Ke kasus lain, pelaku begal sadis yang menewaskan seorang wanita karyawan restoran ramen di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, kesal ditegur saat konvoi ugal-ugalan. Dua pemuda nekat membacok seorang kakek hingga terluka. Pelaku yang kasusnya sempat viral di media sosial itu akhirnya berhasil ditangkap.
6: Begal.
7: Rabu dini hari, warga Jalan Jenderal Satibidarwis, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad wanita muda yang masih mengenakan helm bersimbah darah di tengah jalan raya. Namun sepeda motornya tidak ditemukan di lokasi, sehingga kuat dugaan korban tewas akibat pembegalan. Belakangan diketahui korban bernama Adinda Dea Puji Lestari adalah seorang karyawan restoran ramen.
8: Alhamdulillah, terungkap. Belum 1x24 jam.
7: Kurang dari 24 jam berselang, tim Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang membekuk satu dari dua terduga pelaku di kawasan Ilir Timur 2. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor korban dan motor pelaku. Motor korban rencananya akan dijual di luar kota Palembang. Pelaku mengaku memepet motor korban dan berusaha mencabut kunci kontak agar korban berhenti. Namun karena tiba-tiba melepaskan pegangan, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal hingga akhirnya tewas di lokasi.
9: Bahwasanya modus dari para pelaku ini adalah dengan memepet korban pada saat pulang bekerja dan akhirnya korban terjatuh, tertumpur, dan kendaraan ataupun barang-barang milik korban diambil dan korban ditinggal.
7: Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya berinisial T.
10: Apa balik ke pasar?
7: Ade Muhtar, lansia warga Kelurahan Jayawaras, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, menjadi korban pembacokan saat hendak pergi ke pasar bersama istrinya. Video kondisi korban yang mendapat beberapa jahitan di dagu usai menjadi korban pembacokan beredar viral di media sosial. Polisi akhirnya membekuk dua tersangka, yakni Sigit dan satu anak di bawah umur. Pembacokan di Jalan Cimanuk Garut itu ternyata bermula dari kekesalan pelaku saat ditegur istri korban karena berkonvoi secara ugal-ugalan. Teguran itu memicu perselisihan. Salah satu tersangka kemudian menyerang korban menggunakan golok.
11: Itu berkendara dengan kondisi zigzag. Zigzag di jalan tersebut hingga akhirnya hampir menabrak saksi EM atau istri korban. Pada saat itu saksi EM itu refleks untuk menyampaikan karena kaget akan tertabrak. Disampaikan bahwa hati-hati atau dengan perkataan yang menurut hematnya si pelaku mereka tersinggung.
7: Polisi menyebut salah satu tersangka merupakan residivis dalam kasus serupa. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri ini bersama FBI dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka yang salah satunya merupakan warga negara asing. Sementara itu, Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membongkar sindikat jaringan produksi dan juga pembuatan materai palsu. 3,4 juta materai palsu siap edar disita petugas.
12: Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri bersama Biro Penyelidik Federal FBI Amerika dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Kasus ini berawal dari adanya laporan dari FBI dan PPATK terkait kerjasama penjualan hardware komputer antara perusahaan IK Power Tools dari Amerika Serikat sebagai pembeli dan Duro Machinery Corp asal Cina sebagai penjual. Pelaku membuat email palsu yang menyerupai email perusahaan penjual untuk mengalihkan transaksi pembayaran ke rekening salah satu bank swasta yang mengatasnamakan PT Aksesoris Andalan Bersama. Akibat penipuan, korban mengalami kerugian mencapai $350,325. Dari proses penyidikan, rekening penampung berhasil diblokir dengan sisa saldo $285,859 atau setara 5 miliar rupiah. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan dua tersangka yang salah satunya adalah warga negara asing. Tersangka LPK ditangkap karena perannya membuat legalitas dan alamat fiktif PT Aksesoris Andalan Bersama menggunakan identitas anak kandungnya dengan imbalan 5% dari total transaksi. Sementara tersangka LJ berperan menghubungi korban dan mengirim sebagian uang hasil kejahatan sebesar $70,000 ke rekening CW di Cina.
13: Pelaku berhasil melakukan komunikasi ke perusahaan korban yang berada di Amerika tersebut untuk mengetahui transaksi pembayaran atas pembelian hardware komputer tersebut. Nah, sehingga atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian senilai $350,325.
12: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap sindikat jaringan produksi dan penjualan materai palsu hasil penyelidikan dan penindakan bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia di 5 wilayah, masing-masing Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2026. 15 tersangka ditangkap, masing-masing produsen, distributor, kurir hingga penjual. Total terdapat 3,4 juta materai palsu siap edar, beserta 3 gulungan besar kertas bahan baku materai palsu, serta alat cetaknya disita petugas gabungan. Penangkapan ini melindungi negara hingga 1 triliun rupiah.
14: Percaya. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Dijen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kami telah menetapkan 6 tersangka.
12: Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, diperkirakan sudah ada 4 juta materai palsu yang terjual ke masyarakat dengan total kerugian negara mencapai 40 miliar rupiah. Penjualan tidak hanya melalui toko secara langsung, tetapi juga melalui loka pasar atau marketplace.
15: Kita bisa melihat sebagian dari kegiatan yang dilakukan ini bukan dalam skala kecil. Aparat berhasil mengamankan lebih dari 3,4 juta keping meterai ilegal, 1 mesin set produksi, dan 3 gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi meterai dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping meterai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar 1 triliun rupiah.
12: Pemerintah bersama aparat penegak hukum mengimbau masyarakat untuk memastikan pembelian materai yang digunakan melalui jalur yang resmi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selain menetapkan Rektor Unsud Ahmad Shodiq sebagai tersangka, KPK juga menyita uang tunai sekitar 665 juta rupiah serta saldo rekening senilai 99 juta rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
16: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, ini mila sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kasus rasuah, KPK mengungkap 3 klaster dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman periode 2025-2026. Selain menetapkan Rektor Unsud Ahmad Sodik bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka, KPK juga menyita uang tunai sekitar 665 juta rupiah serta saldo rekening senilai 99 juta rupiah.
3: Melakukan tawar-menawar mahar, ada negosiasi atau ada macam transaksi.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan total 6 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman dalam konferensi pers yang digelar di gedung KPK pada Jumat malam 21 Agustus 2026. Para tersangka tersebut ialah Rektor Unsud Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, serta 3 orang pihak swasta yang bernama Dian Mulia Wardana, Adi Wihartono, dan Mulyono. Tak hanya itu, dalam operasi tangkap tangan di Universitas Jenderal Sudirman pada Kamis 20 Agustus, KPK juga menyita uang tunai sekitar 665 juta rupiah yang disimpan dalam kantong plastik hitam di ruang kerja Kepala Bagian Akademik serta saldo rekening senilai 99 juta rupiah. Sehingga total barang bukti awal yang disita mencapai 764 juta rupiah.
3: KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku Rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku Wakil Rektor 3, saudara IS selaku Kepala Bagian Akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta. Peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di bawah untuk kemudian dilakukan penyitaan, yaitu uang tunai senilai kurang lebih 665 juta dan juga ada barang bukti yang juga diamankan berupa saldo dalam rekening senilai kurang lebih 99 juta yang ini merupakan bagian dari kumpulan-pengumpulan uang setoran atau pungutan dari calon mahasiswa baru.
4: KPK mengungkapkan ada 3 klaster dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman pada periode 2025-2026. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menjelaskan klaster pertama dugaan korupsi di Unsud berkaitan dengan dugaan permintaan uang 650 juta rupiah kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsud pada Agustus 2026. Namun calon mahasiswa yang dijanjikan masuk Fakultas Kedokteran ternyata tidak lulus seleksi.
3: Pada Agustus 2026, saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 Unsud atas sepengetahuan saudara ASO selaku Rektor Unsud melalui 2 perantara, yaitu saudara DMW dan saudara AW, keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada dua orang perantara tadi, DMW dan AW, anak-anak yang bersangkut tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya.
4: Adapun klaster kedua berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi sedikitnya 680 juta rupiah dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri pada tahun 2025 dan 2026.
3: Seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026 jalur mandiri, saudara ISO memberikan perintah kepada MYN selaku keponakan dan sekaligus pihak swasta yang memang digunakan oleh saudara rektor atau ISO untuk mengerjakan proyek-proyek di lingkungan UNSUD dengan memberikan perintah dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dengan kode jangan diminta di awal. Jika dikasih, bilang terima kasih. Jadi ini kode atau arahan-arahan atau perintah-perintah yang sering digunakan oleh saudara ISO selaku rektor kepada saudara MYN ketika ada pihak-pihak orang tua atau mahasiswa baru yang akan melakukan pengurusan di jalur mandiri. Atas hal tersebut, MYN atas pengetahuan ISO diduga melakukan penerimaan-penerimaan untuk kepentingan saudara

era ISO. Bila di perhitungkan yang sudah ditemukan faktanya oleh penyelidik saat ini, yaitu sekitar total 680

0: mahasiswa dan melakukan tawar-menawar mahar untuk penerimaan melalui jalur mandiri.
1: Dalam komunikasi tersebut, saudara AS atas pengetahuan saudara ASO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kemudian setelah ada kesepakatan mengenai mahar yang sudah disepakati antara AS dan pihak-pihak yang mengurus jalur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, saudara AS kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru yang saat ini ditemukan total mencapai sekitar 1,12 miliar rupiah. Dan bahwa kemudian saudara SO memberikan akses user ID-nya, ini modus terkait dengan bagaimana kemudian untuk mempengaruhi di sistem penerimaan secara elektroniknya. Jadi saudara ASO memberikan akses user ID kepada saudara ES untuk proses otorisasi atau mengklik atau memberikan approval dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di Unsud yang diberikan kepada pada calon mahasiswa baru yang akan diterima menjadi mahasiswa baru di Unsud dan telah memberikan sejumlah uang sebagai mahar tadi.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini keenam tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pasca OTT KPK menjerat Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Suddik, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi menunjuk Ali Rohman sebagai pelaksana tugas Rektor Universitas Jenderal Sudirman selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Rektorat Unsud pada Minggu petang, PLT Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Badri Munir Sukoco mengatakan Mendikti Saintek menunjuk Ali Rohman sebagai PLT Rektor Unsud. Menunjukkan PLT Rektor Unsud ini untuk memastikan agar tridharma perguruan tinggi bisa berjalan normal. Tidak hanya itu, PLT Rektor juga akan mempersiapkan dan juga memimpin pemilihan Rektor Unsud definitif. Ali Rohman sendiri merupakan guru besar bidang ilmu manajemen informasi sektor publik FISIP Unsud.
3: Bapak Mendikti Saintek telah menetapkan penjabat sementara Rektor Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman, yaitu Prof. Ali Rohman, yang nantinya akan memimpin dan memastikan kegiatan Tridharma baik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4: Kami akan memastikan ya, semua layanan itu tetap berjalan dengan lancar, itu aja. Jadi pastikan Tridharma perguruan tinggi lancar, dan layanan-layanan kepada mahasiswa, alumni, dosen, pendidik mitra itu tetap lancar, kemudian tanpa hambatan apapun.
2: Kita beralih ke kasus lain, sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ingkar janji lantaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka. Tak hanya di Jambi, puluhan korban penipuan travel umroh yang sebelumnya terlantar di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara melaporkan pemilik agen perjalanan umroh ke polisi.
0: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat yang melampiaskan kemarahannya kepada direktur agen perjalanan umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci.
5: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat.

0: kita ini beberapa rombongan yang nggak berangkat. Sebenarnya ada juga yang berangkat, akan tetapi yang berangkat itu mereka juga banyak uang sendiri yang keluar. Nah, gitu. Nah, sebenarnya kami minta hak kami aja sih.
1: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umrah, Direktur Agen Perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
2: Jamaah-jamaah yang sudah berangkat, belum berangkat itu dilakukan rukun 100% mereka. Kemudian jamaah memberikan pengembalian dana.
3: Itu komitmennya tanggal berapa Pak pengembalian?
2: Sebenarnya udah mulai tanggal 18 kemarin. Kemudian nanti ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan. Cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat. Kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat belum bisa berangkat dengan travel ID.
1: Perempuan ini tak bisa menahan tangisnya usai gagal berangkat beribadah umrah ke Tanah Suci. Sebanyak 29 calon jemaah umrah asal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini bahkan terlantar di Bandara Internasional Kuala Namu usai ditinggal kabur oleh pemilik travel perjalanan yang seharusnya membawa mereka ke Tanah Suci. 3 hari tak mendapatkan kepastian, 29 orang tersebut kembali ke kampung halaman masing-masing. Jumat siang, korban dugaan penipuan ini melaporkan pemilik agen perjalanan umrah ke Mapolres Mandailing Natal.
4: Karena ini sudah masuk tindak pidana ya, dan mudah-mudahan kami minta doa dari teman-teman semua ya, mudah-mudahan secepatnya masalah ini selesai dan para kami sebagai jemaah yang ditelantarkan dapat diterima.
1: Kasus dugaan penipuan ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polres Mandailing Natal dengan memeriksa korban dan saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: CNN Indonesia Laca Kriminal merangkum beberapa tips untuk Anda, para calon jemaah haji maupun umroh yang akan berangkat ke Tanah Suci. Berikut kami tampilkan grafisnya. Yang pertama, cek legalitas dan izin resmi. Pastikan agen travel memiliki izin resmi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU dari Kementerian Agama RI. Anda dapat memverifikasi status izin aktif atau tidak melalui portal resmi pemerintah. Pastikan travel memiliki alamat kantor yang jelas dan dapat dikunjungi secara langsung, bukan sekadar melalui media sosial. Kedua, gunakan prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya itu memiliki izin resmi. Pasti jadwalnya yaitu pasti tanggal keberangkatan, maskapai, dan nomor penerbangan jelas. Pasti terbangnya, tiket pesawat pulang pergi sudah di-booking dan memiliki booking code. Pasti hotelnya, yakni nama hotel di Mekah dan Madinah sudah dipastikan bukan setara atau berubah-ubah tanpa konfirmasi. Pasti visanya, yakni visa umroh sudah diterbitkan atau dijamin prosesnya oleh pihak agen. Yang berikutnya, waspada dengan harga murah. Jangan mudah tergiur dengan harga paket umroh yang sangat murah di bawah standar yang ditetapkan oleh asosiasi atau pemerintah. Selalu lakukan perbandingan harga dan juga fasilitas untuk memastikan bahwa biaya yang Anda bayarkan rasional. Dan jangan mudah tergiur meski travel diiklankan dengan para influencer, sosial media ataupun selebriti. Yang keempat, periksa rekam jejak travel. Pastikan agen memiliki riwayat memberangkatkan jemaah secara rutin. Anda bisa melihat dokumentasi foto atau video kegiatan jemaah selama di Tanah Suci. Baca ulasan dari jemaah sebelumnya atau mintalah rekomendasi dari kerabat dan keluarga yang sudah pernah memakai jasa travel itu. Yang terakhir, aturan pembayaran yang jelas. Lakukan pembayaran hanya dengan nomor rekening atas nama perusahaan travel itu. Hindari rekening pribadi. Jangan pernah mentransfer biaya umroh atau haji ke rekening pribadi atas nama perorangan atau marketing. Minta tanda bukti penerimaan pembayaran. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang berada di 9 wilayah di Sumatera hingga Kalimantan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
1: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
0: Ya. Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Kita ke peristiwa berikutnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa sebanyak 72 orang ditetapkan tersangka dalam kasus pembakaran hutan lahan karhutla yang berada di 9 wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Motif utama para tersangka diduga untuk membuka lahan dengan harga yang murah untuk persiapan perkebunan sawit. Sejak Februari hingga saat ini kepolisian menerima 89 laporan masyarakat dalam kasus karhutla yang terjadi di 9 wilayah mulai dari Aceh, Riau, Sumatera Selatan hingga Kalimantan. Adapun kasus terbanyak terjadi di Riau dengan 32 laporan dan 35 orang tersangka. Nah, sementara itu titik api terbanyak berada di Kalimantan Barat yakni 2.282 titik api. Polisi juga menetapkan sebanyak 72 tersangka yang mayoritas adalah petani ladang. Termasuk pria bersenter yang viral di Kalimantan Tengah. Hingga kini Dirtip Peter Barreskrim Polri tengah menelusuri keterangan tersangka dan aliran dana untuk mengungkap keterlibatan aktor intelektual maupun korporasi.
7: Yang ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut.
6: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, siswa sekolah dasar menjadi korban gigitan anjing pitbull peliharaan di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Rajasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu sore. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi pada Senin dini hari. Minibus menghantam taksi dan pickup di dua lokasi. Pengemudi pickup tewas akibat kecelakaan ini. Dua video itu pun viral di media sosial. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Anjing yang sedang dijemur pemiliknya diduga terlepas dari patok pengikat hingga menyerang seorang anak yang sedang bermain di depan rumah. Menurut keterangan polisi yang dikutip dari CNNIndonesia.com, peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan histeris korban. Warga segera menolong korban dengan melempar benda di sekitar agar gigitan anjing terlepas. Anjing juga sempat mengejar dan menyerang warga yang berusaha menolong korban. Korban mengalami luka di kepala dan telinga. Orang tua korban dan pemilik anjing membawa korban ke rumah sakit. Korban dalam perawatan intensif di rumah sakit Walas Asih dan akan mendapatkan vaksin dari Puskesmas Ciparai, Kabupaten Bandung. Diduga berkendara dalam kondisi pengaruh alkohol, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Insiden melibatkan 3 mobil kendaraan sekaligus. Peristiwa bermula saat minibus yang dikemudikan INR 32 tahun melaju di Jalan Taman Apsari. Saat berbelok ke kiri, pengemudi menabrak taksi yang sedang parkir di sisi kanan jalan. Bukannya berhenti, pengemudi minibus justru tancap gas. Saat tiba di depan alun-alun Surabaya, minibus kembali terlibat kecelakaan. Kali ini minibus menghantam mobil pick up di pinggir

berjalan. Miris, pengemudi mobil pickup tertabrak saat sedang menaikkan barang. Korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Anggota kepolisian melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan juga pengemudi minibus ini.

0: How do you say?
1: Tragis. Hilang selama 3 hari, seorang wanita pedagang bawang merah bernama Salma, 44 tahun, berujung ditemukan tanpa nyawa. Dihabisi oleh rekan bisnisnya, seorang makelar bawang merah. Jasad korban ditemukan di antara semak-semak dan ditutupi daun kering di Desa Bungi, Kecamatan Bungin, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, Jumat sore, 21 Agustus. Warga yang mengetahui aksi keji pelaku sontak emosi. Mereka mengamuk dan merusak rumah pelaku. Takut diamuk warga, terduga pelaku yang berinisial MAR akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena ingin mengambil uang untuk membeli bawang merah yang dibawa korban. Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar rumah terduga pelaku masih mencekam sehingga pihak Polres Nrekang meminta bantuan dengan menurunkan personel Brimob untuk mengamankan situasi. Gara-gara menegur soal cara kerja, seorang mantan atlet Muay Thai terlibat perkelahian maut dengan sesama rekan kerjanya di rumah makan Pecel Lele di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Jumat malam. Korban dipukul beberapa kali hingga tersungkur ke lantai. Perkelahian itu kemudian dilerai oleh pegawai lainnya. Korban Ilham Ramadan sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sementara pelaku, Malvino Marcel, langsung ditangkap. Ia merupakan mantan atlet Muay Thai asal Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah yang pernah 11 kali menang kejuaraan, termasuk juara tingkat kecamatan di Tangerang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, perkelahian maut itu bermula saat tersangka mendatangi korban untuk meminta maaf karena telah menegur soal cara kerja. Namun kata maaf itu ditolak oleh korban yang bahkan sempat menyikut pelaku hingga pelaku akhirnya gelap mata.
2: Setelah itu, pelaku langsung emosi, yang kebenaran memang pelaku pernah mengikuti atlet boxing, langsung memukul sebanyak 4 kali ke bagian kepala. Hasil visum luar sementara dari dokter, karena ada pukulan benda tumpul di bagian kepala belakang mengakibatkan oksigen tidak bisa masuk ke otak.
1: Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan kantor polisi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Viral gara-gara menyerobot antrean SPBU, seorang pemotor terlibat duel parang dengan petugas SPBU di Kabupaten Waju, Sulawesi Selatan. Adapun di kota Surabaya, pengendara yang menabrak 2 kendaraan hingga menewaskan 1 sopir pickup akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Ia mengaku baru pulang dari pesta dan mengkonsumsi minuman beralkohol.
4: Aksi duel bersenjata parang antara petugas SPBU dengan seorang pemotor ini terjadi di tengah antrean pengisian BBM di SPBU Ames Sangeng Jalan Saweri Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Keributan bermula saat pengendara motor berinisial AR yang dalam kondisi mabuk minuman keras mencoba menyerobot antrean pengisian BBM jenis Pertalite. Tapi petugas SPBU memintanya kembali antre dari belakang sesuai aturan. Emosi ditolak, AR mencabut parang yang dibawanya dan mengamuk di tengah area SPBU. Merasa terancam, sang petugas SPBU lantas juga mengambil sebilah parang dari sekitar lokasi. Aksi duel itu sontak membuat para pengendara yang tengah mengantre panik dan berlari menjauh dari lokasi. Usai kejadian, AR sempat kabur namun berhasil ditangkap polisi. Ia kini ditahan di Polres Wajo. Kecelakaan mobil SUV yang menabrak taksi dan pickup hingga menyebabkan 1 orang tewas terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Dalam video yang viral di media sosial, pengemudi mobil seorang wanita justru terlihat marah dan nekat menantang warga di lokasi kejadian. Setelah serangkaian pemeriksaan, polisi resmi menetapkan sang pengemudi mobil berinisial ENR, 32 tahun itu, sebagai tersangka dan langsung ditahan. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ENR positif mengkonsumsi alkohol. Polisi juga menyebut ENR tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK kendaraan saat kejadian. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Viral aksi konvoi 5 mobil mewah berplat dinas kode ZZ yang menerobos ke area Car Free Day atau Hari Tanpa Kendaraan di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu pagi. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin mengungkapkan rombongan kendaraan tersebut sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan barrier atau pembatas jalan. Namun barrier tersebut kemudian dibuka sehingga rombongan mobil itu dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI kini tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang anak berusia 9 tahun luka berat setelah menjadi korban serangan anjing jenis pitbull di salah satu komplek perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara itu di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, viral di media sosial, seorang bocah yang mengaku disiksa pengasuhnya hingga alami luka di bagian kepala.
0: Mama, aku nggak tahu di mana.
5: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di komplek Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Korban terlihat diserang di depan rumah. Sejumlah warga lalu melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitannya lepas. Kapolsek Pamumpek Kompol Asep Dedi kepada Detik Jabar menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asih. Anak tersebut mengalami luka serius di bagian kepala dan perlu tindakan pembedahan.
6: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
5: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area komplek. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjingnya.
0: Bapakku Satria Purba di penjara narkoba. Mamaku nggak tahu di mana. Aku disiksa di sini.
5: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang mengalami luka di bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral ini, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara, sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga mengalami dugaan penganiayaan.
7: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
8: Satu, Pak, karena tekanan hidup ini, Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua, karena dia nakal, Pak, dibilangin. Kayak mana, tapi itu pun, Pak, kalau memang saya terlalu keras, Pak, melakukan didikan sama anak-anak ini, salahlah saya sih, Pak.
5: Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut.
3: Dan kita ke informasi selanjutnya, lantaran menolak saat ditawarkan membeli narkoba, seorang pemuda nyaris dibacok sajam oleh preman kampung di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Adapun di Belitung Timur, Bangka Belitung, dua anak di bawah umur ditangkap polisi karena terekam CCTV membakar lahan kosong di pemukiman warga.
4: Seorang pemuda
9: asal Medan, Sumatera Utara nyaris dibacok menggunakan celurit oleh preman kampung setelah menolak tawaran membeli narkoba. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Terduga pelaku akhirnya diringkus tim Opsional Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar. Polisi turut mengamankan sebilah celurit untuk mengancam korban yang disembunyikan pelaku di sebuah warung internet. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar. Polisi juga akan melakukan tes urin serta mengembangkan dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
10: Pelaku ini menawarkan narkoba kepada korban. Kemudian korban sempat cekcok adu mulut. Akhirnya pelaku mengacungkan celurit kepada korban.
9: Dua anak di bawah umur berinisial ZB, 16 tahun, dan MR, 17 tahun, terlibat dalam pembakaran lahan kosong di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung pada Minggu siang. Aksi keduanya terekam kamera CCTV milik warga. Salah satu pelaku turun dari motor dan membakar bagian tepi lahan menggunakan korek api. Tim URC Satreskrim Polres Belitung Timur mengamankan keduanya.
11: Setelah kami lakukan pengecekan di TKP, luas lahan yang terbakar itu kurang lebih 40 x 60 meter persegi. Ya. Jadi tempatnya itu bukan hutan, adalah di tempat pemukiman, di mana ada rumah, kemudian lahan kosong, ada rumah kembali.
9: Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang digunakan saat kejadian, serta sepeda motor. Keduanya kini diamankan di Polres Belitung Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua lokasi sarang narkoba di Medan digerebek oleh polisi. Sejumlah pemakai narkoba nekat kabur dengan menceburkan diri ke Sungai Deli. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
12: Suara letusan senjata api sempat ditembakkan petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku narkoba yang berusaha kabur saat akan ditangkap. Meski telah diberi tembakan peringatan, sejumlah pemakai dan pengedar narkoba berhasil melarikan diri dengan cara menyeberangi Sungai Deli. Sekitar 5 orang berhasil kabur. Dari penggerebekan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 7 paket sabu siap edar dan perangkat alat hisap, serta meringkus 9 orang tersangka, 2 diantaranya merupakan pengedar. Mengantisipasi kemungkinan kembalinya para tersangka mengedarkan narkoba, polisi membakar Pondok Kayu, tempat transaksi dan konsumsi narkoba. Tim Opsnal Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kelompok pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Para terduga pelaku yang mengetahui kedatangan petugas kocar-kacir menghindari ditangkap polisi. Namun, 7 orang remaja berhasil ditangkap di TKP. Senjata tajam jenis busur panah beserta 5 unit sepeda motor di lokasi turut diamankan. Para terduga pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Polsek Makassar untuk diperiksa. Demi mencegah aksi susulan, polisi kini meningkatkan patroli di sekitar lokasi rawan tawuran. Tim unit reaksi cepat di Reskrimum Polda Bangka Belitung menangkap seorang pria berinisial GS yang diduga merupakan pelaku spesialis pembobol rumah kosong di Kota Pangkal Pinang. Pria 42 tahun ini menargetkan rumah kontrakan yang ditinggal pemiliknya sebagai sasaran. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah beraksi di 5 tempat berbeda. Polisi kini masih memburu seorang rekan tersangka berinisial BL yang melarikan diri saat hendak ditangkap. Tersangka beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan kemudian diserahkan ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Razia preman berkedok paugah atau juru parkir di Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai dengan kericuhan. Sementara itu di Tebet, Jakarta Selatan, sebuah rumah terbakar, 4 orang tewas, termasuk pasangan suami istri dan juga anaknya. Dan berikut kilas Metropolitan.
13: Kericuhan sempat mewarnai penertiban preman berkedok Pak Oga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat coba melarikan diri dan melawan, 11 orang berhasil dibekuk petugas Satpol PP. Mereka diduga sering mengatur lalu lintas secara liar, sekaligus meminta uang dengan paksa kepada pengendara. Selain meresahkan, aksi mereka juga dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas. 11 terduga pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani sidang tindak pidana ringan. Kecelakaan maut terjadi saat 3 remaja berboncengan satu motor diduga terlibat aksi kejar-kejaran dengan kelompok remaja lain pada Minggu dini hari. Melaju dari arah Bintaro menuju Serpong, motor mereka diduga kehilangan keseimbangan lalu menabrak batu di tepi jalan. Satu remaja tewas di lokasi, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka. Warga sempat mendengar keributan sebelum kecelakaan terjadi. Polisi kini masih menyelidiki untuk memastikan apakah kecelakaan ini berkaitan dengan aksi tawuran. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan usaha percetakan di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar, dipicu banyaknya kertas dan kardus di dalam bangunan. Belasan mobil pemadam dan puluhan personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Usai api padam, petugas menemukan 4 jenazah di dalam bangunan. 3 korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Sedangkan satu korban lainnya adalah penghuni kos. Menurut warga, api mulai terlihat sejak pukul 3 dini hari dan diduga kebakaran dipicu meledaknya mesin fotokopi di dalam rumah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Tujuh petugas damkar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terluka saat mobil pemadam kebakaran yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan saat menuju lokasi kebakaran. Adapun di Tanjung Priok, Jakarta Utara, 2 penumpang minibus terluka saat sebuah minibus terserempet kereta komuter lain di perlintasan kereta api tanpa palang pintu.

0: Video amatir menunjukkan sejumlah petugas pemadam kebakaran tergeletak di badan jalan dalam kondisi terluka. Mereka menjadi korban kecelakaan setelah mobil damkar yang ditumpangi terguling di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpiling, Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Mobil damkar terguling saat hendak menuju lokasi kebakaran di Desa Bumi Ayu. 7 petugas yang terluka langsung dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut Kepala UPTD Damkar Polman Imran, kecelakaan terjadi saat mobil damkar hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun kendaraan tersebut tiba-tiba berpindah jalur. Pengemudi damkar berusaha menghindar namun kehilangan kendali hingga mobil terguling. Kamera amatir merekam suasana sesaat setelah sebuah minibus terserempet komuter lain di perlintasan jalur kereta api Jalan Rumah Sakit Paru-Paru, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu siang. Salah seorang perempuan penumpang mobil tergeletak di jalan dan dikerumuni warga. Akibat kecelakaan ini, bagian depan minibus mengalami rusak parah. Tidak hanya itu, satu mobil box dan satu sepeda juga ringsek tertabrak minibus. Sebelumnya minibus memasuki jalur rel kereta api tanpa palang dari arah Jalan RE Marta Dinata menuju Jalan Rumah Sakit Paru-Paru. Berdasarkan keterangan warga, palang pintu manual di seberang lokasi dalam keadaan tertutup. Namun diduga sopir minibus tidak menyadarinya hingga akhirnya terserempet komuter lain. Sedikitnya 2 dari 3 penumpang minibus mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus ini ditangani Unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Sebuah truk bermuatan pasir terjun ke sungai di Pandeglang, Banten usai jembatan yang dilintasinya tiba-tiba ambruk di Kampung Citoke, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Minggu petang. Saat truk berada di tengah jembatan, struktur bangunan mendadak runtuh hingga membuat truk beserta muatannya terjatuh ke dasar sungai. Proses evakuasi kendaraan berjalan sulit dan memakan waktu yang lama. Selain posisi truk yang tertindih material jembatan, akses lokasi yang sempit serta berlumpur menjadi kendala utama bagi petugas dan warga. Akibat peristiwa ini, jalur penting yang menjadi akses utama mobilitas warga Desa Mekarsari kini terputus total. Warga terpaksa mencari jalur alternatif lain untuk beraktivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral sebuah video yang menunjukkan dua orang bersitegang terkait dengan uang parkir di Jembatan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau yang kerap ramai didatangi oleh para pengunjung. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
0: Sebuah video amatir yang viral menunjukkan dua orang bersitegang terkait uang parkir di Jembatan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau yang kerap ramai didatangi para pengunjung. Salah satu pria tidak terima ditagih biaya parkir Rp5.000 lantaran merasa penarikan parkir itu ilegal. Sementara pria yang lain bersikukuh meminta uang sebagai parkir dan keamanan. Keduanya pun nyaris terlibat adu fisik. Setelah viral, Dinas Perhubungan Kota Batam menyatakan jika Jembatan Barelang bukan tempat parkir kendaraan. Tidak ada yang boleh memungut parkir di kawasan tersebut. Petugas Dinas Perhubungan juga memasang spanduk di sekitar kawasan jembatan untuk melarang pengunjung memarkirkan kendaraannya di sepanjang jembatan.
2: Kendalanya nanti meledak, ini bahaya.
0: Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat itu sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan 2 unit mobil damkar. Pesawat tempur itu juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin Taufan Yudhistira menyebut insiden itu tidak mengganggu operasional penerbangan. Hingga kini pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Kepanikan melanda para santri saat kebakaran hebat melanda pondok pesantren Madrasah Aliyah Mualimin NW Anjani, Lombok Timur, Minggu malam. Para santri berhamburan keluar asrama sambil berusaha menyelamatkan barang pribadi dan inventaris pondok. Api dengan cepat membesar dan melalap 3 asrama serta 1 laboratorium. 4 unit mobil pemadam diterjunkan untuk menjinakkan api. Polisi kini melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran. Tim Liputan, CNN, Indonesia.
1: Nekat aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil kembali terjadi. Kali ini, Electronic Control Unit atau ECU mobil raib di gondol oleh maling. Informasinya usai jeda, tetaplah di redaksi malam.
3: Mama bilang kakek itu jago matematika ya?
4: Jago banget. Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki ke sini?
3: Kenapa, Kek?
4: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
3: Iya, ya.
5: Pagi, Pak.
4: Pagi, Dino. Tumben nggak bawa motor?
5: Iya, nih. Lagi pengen naik bis aja. Biar hemat bensin dan adem. Dadah, Dita.
4: Nah, contoh berikutnya. Kalau naik bis kayak Mas Dino, udah hemat. Terus, siapa tahu Mas Dino ketemu pujaan hatinya. Bisa nabung deh buat modal nikah.
3: Berarti paham matematika itu bisa bikin kita hemat ya, Kek?
4: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
3: Cucu aku dong, Kek.
6: Untuk kebaikan hari ini dan nanti, terima kasih telah bijak berenergi.
7: Tabikun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
7: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
7: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Aksi pencurian Electronic Control Unit mobil di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terekam CCTV. Sementara itu sebuah tablet yang digunakan untuk keperluan operasional toko raib dicuri pasangan yang terekam kamera CCTV. Sehingga informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat dua pelaku melakukan pencurian elektronik kontrol unit atau ECU mobil di Jalan Melati, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam rekaman, dua pelaku terlihat datang menggunakan sepeda motor. Keduanya sempat memantau situasi sekitar sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca mobil, lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Aksi pencurian terjadi di sebuah toko penatu di kawasan Warakas, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebuah tablet yang digunakan untuk keperluan operasional toko, raib, dicuri pasangan yang terekam kamera CCTV. Keduanya datang ke lokasi dan memperhatikan situasi sekitar sebelum salah satu pelaku mendekati toko. Melihat kondisi lingkungan sepi dan karyawan toko tengah tertidur, pelaku pria kemudian masuk ke dalam toko dan mengambil tablet yang diletakkan di meja. Tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional toko dengan nilai lebih dari 2 juta rupiah. Pihak toko telah melaporkan kejadian ini kepada Polsek Tanjung Priok. Di Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, kedua pelaku, lelaki dan perempuan, berboncengan sepeda motor dan langsung menyambar telepon genggam anak yang duduk di bangku depan rumah bersama temannya. Pihak korban tidak melaporkan aksi penjambretan ini ke pihak kepolisian. Aksi nekat kedua pelaku yang terekam kamera pengawas CCTV ini pun viral di media sosial. Beginilah aksi pencurian di sebuah sekolah dasar negeri 1 Kalipang di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kejadian pencurian terjadi pada tanggal 20 Agustus sekitar pukul 4:30 sore. Pelaku yang beraksi seorang diri ini awalnya membuka pintu ruang guru. Kemudian pelaku mencongkel lemari berisi barang elektronik. Satu buah proyektor dan satu laptop pemberian dari Presiden Prabowo berhasil dibawa kabur. Atas kejadian ini, pihak sekolah mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Tragis siswa sekolah dasar luka parah usai digigit anjing pitbull peliharaan di sebuah kompleks perumahan di Bandung pada Minggu sore. Video korban diserang anjing pun viral di dunia maya. Titik api dan asap kebakaran hutan dan lahan masih mengepung wilayah Sumatera dan Kalimantan. Polisi pun terus memburu para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dijuluki sebagai kota susu. Dan sisi kota akan dilihat atau melihat nih ya dari dekat para peternak sapi susu di lereng Merapi yang menjaga kota susu untuk bisa tetap hidup. Halo, jumpa lagi bersama saya Mayfri Syari. Anda menyaksikan redaksi Mendalam Terpercaya. Kita awali informasi hari ini tentang siswa sekolah dasar yang menjadi korban gigitan anjing pitbull peliharaan di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung pada Minggu sore. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi Senin dini hari. Minibus menghantam taksi dan pickup di dua lokasi. Pengemudi pickup tewas akibat kecelakaan ini dan dua video ini pun viral.
1: Anjing yang sedang dijemur pemiliknya diduga terlepas dari patok pengikat hingga menyerang seorang anak yang sedang bermain di depan rumah. Menurut keterangan polisi yang dikutip dari CNNIndonesia.com, peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan histeris korban. Warga segera menolong korban dengan melempar benda di sekitar agar gigitan anjing terlepas. Anjing juga sempat mengejar dan menyerang warga yang berusaha menolong korban. Korban mengalami luka di kepala dan telinga. Orang tua korban dan pemilik anjing membawa korban ke rumah sakit. Korban dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Walas Asih dan akan mendapatkan vaksin dari Puskesmas Ciparai, Kabupaten Bandung. Diduga berkendara dalam kondisi pengaruh alkohol, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Insiden melibatkan 3 mobil kendaraan sekaligus. Peristiwa bermula saat minibus yang dikemudikan INR 32 tahun melaju di Jalan Taman Apsari. Saat berbelok ke kiri, pengemudi menabrak taksi yang sedang parkir di sisi kanan jalan. Bukannya berhenti, pengemudi minibus justru tancap gas. Saat tiba di depan alun-alun Surabaya, minibus kembali terlibat kecelakaan. Kali ini minibus menghantam mobil pickup di pinggir jalan. Miris, pengemudi mobil pickup tertabrak saat sedang menaikkan barang. Korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Anggota kepolisian melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan juga pengemudi minibus ini.
0: Kasus kebakaran rumah memilukan terjadi di Jakarta setelah melakukan proses pemadaman kebakaran di Jalan Rasamala 2, Tebet, Jakarta Selatan. Pemadam kebakaran menemukan 4 korban tewas. 3 orang merupakan satu keluarga, yaitu ibu, bapak, dan seorang anak. Sementara satu orang lainnya adalah penghuni indekos. 1 jam usai pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi, petugas damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang dalam satu keluarga. Korban adalah suami, istri, dan anak, serta seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam peristiwa kebakaran ini juga diketahui ada 1 petugas damkar yang harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan.
2: Untuk korban, Pak?
3: Tidak ada informasi. Ada 4 orang keluarga dan keluarganya. Saya juga untuk pendidikan di
2: Jakarta. Kalau untuk korban ada 4 identitasnya, laki-laki, perempuan berapa gitu?
3: Laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada sejumlah warga kampung adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang menangis histeris. Mereka meratapi rumah mereka yang kini tinggal puing usai terbakar pada Sabtu malam lalu. Tangis histeris keluarga penghuni rumah adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu pagi pecah. Warga yang merupakan lansia ini menangis sejadi-jadinya melihat puing rumah mereka rata dengan tanah. Seorang warga lainnya terpukul di tengah puing rumah mereka yang terbakar. Barang-barang souvenir dagangan mereka pun tidak ada yang bisa diselamatkan karena mereka fokus menyelamatkan anak-anaknya. Lebih dari itu, kebakaran ini bahkan membuat warga kehilangan tempat tinggal, tempat usaha penjualan souvenir tradisional, hingga seluruh harta benda yang mereka miliki. Berikutnya kita beralih ke Banten. Ini viral di media sosial, sejumlah debt collector yang menarik paksa sepeda motor milik pengendara ojek online perempuan. Namun aksi mereka digagalkan oleh polisi yang datang setelah menerima laporan dari warga. Sebuah video viral menunjukkan aksi sejumlah debt collector menarik paksa motor milik ojol perempuan di Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dan videonya pun viral di media sosial. Namun aksi ini digagalkan anggota Polsek Ciputat Timur yang datang setelah menerima laporan dari warga. Para debt collector bersikuku jika penarikan kendaraan merupakan bagian dari tugas mereka. Namun polisi menegaskan penarikan kendaraan harus ikut atau mengikuti mekanisme hukum dan dilakukan pihak yang berwenang, yakni juru sita berdasarkan putusan pengadilan. Polisi memeriksa dua motor yang digunakan para debt collector dan hasilnya tidak ditemukan surat kepemilikan yang sah atas kendaraan ini. Polisi akhirnya menyita motor yang digunakan oleh debt collector itu. Berikutnya kita ke Jawa Timur. Ada momen libur Maulid Nabi Muhammad SAW besok yang dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian dengan menggunakan kereta. Dan PT KAI Daop 8 Surabaya memprediksi total 162.359 pelanggan akan menggunakan layanan kereta sepanjang pekan ini. Menurut manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbowono, hari Minggu, angka ini terdiri dari 79.773 pelanggan yang berangkat dan 82.586 pelanggan yang tiba di sejumlah stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Setelah Pasar Turi, stasiun Surabaya Gubeng menempati urutan berikutnya dengan total 47.976 pelanggan. Sementara itu, Stasiun Malang mencatat 28.660 pelanggan dan aktivitas penumpang di sejumlah stasiun utama ini diprediksi akan meningkat seiring momen libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ke informasi lainnya, asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin parah. Di Pekanbaru Riau, sekolah terpaksa diliburkan karena asap mengepung. Asap tebal dampak kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti kota Pekanbaru Riau pada Senin 24 Agustus 2026. Kondisi ini membuat pemerintah kota Pekanbaru mengambil langkah antisipasi dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah. Terpantau di SD Negeri 165 Pekanbaru, kelas sekolah terpantau sepi, hanya ada bangku kosong. Salah satu guru yang ditemui mengaku sekolah diliburkan. Surat edaran Dinas Pendidikan mengimbau kepada sekolah untuk melakukan aktivitas belajar mengajar mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP dialihkan ke sistem daring.
4: Kasih tahu.

0: cuaca dan alam? Jika tidak, siapakah yang membakar hutan dan lahan? Berikut kita simak bersama laporan khas redaksi.
1: Akui Tuhan Yesus.
2: Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun, terpaksa dievakuasi setelah tersasar hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Dua orang utan ini seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun mereka terpaksa mengungsi hingga akhirnya tersasar diduga karena rusaknya habitat mereka. Tidak hanya habitat hutan mereka yang rusak, saat ini kondisi kehidupan satwa di Kalimantan kian terancam dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain ancaman panas api membakar permukiman, tetapi juga sesak napas karena asap mengepung. Sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan paru-paru mereka agar bisa tetap sekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa menggunakan masker karena asap mengepung.
3: Asap mengganggu nggak?
4: Mengganggu.
3: Mengganggunya gimana?
4: Di napasan.
3: Napasan ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker ya.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat pun bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga Indonesia dikepung api. Fenomena El Nino dan kemarau panjang memang membuat lahan khususnya gambut mengering. Potensi kebakaran hutan dan lahan pun semakin membesar. Namun apakah kebakaran hutan dan lahan ini murni faktor alam? Fakta lain pun terungkap karena ada tangan manusia yang menjadi penyebabnya. Bareskrim Polri pada Minggu 23 Agustus merilis 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu apa alasan mereka membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah karena sawit.
5: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
2: Merespons kebakaran hutan yang semakin menggila, Presiden Prabowo turun tangan melihat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sedikit. Di tahun 2019, BNPB bahkan menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga Rp75 triliun akibat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2019. Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terpaksa memanfaatkan air selokan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sementara itu musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir juga menyebabkan bendung air Kelingi Waterfang yang berada di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan.
6: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satunya di Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong, sejumlah warga terpaksa menggunakan air selokan karena tidak ada sumber air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski khawatir akan dampaknya terhadap kesehatan, penggunaan air selokan menjadi pilihan terakhir warga untuk keperluan mulai dari mencuci piring, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke wilayah terdampak, jumlah dan waktu distribusinya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan warga dalam waktu lama. Warga berharap distribusi air bersih dapat ditingkatkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sumber air warga masih terbatas.
7: Ya, masih terpaksa lah kalau nggak ada air lagi. Selokannya dipakai buat cuci

0: Kalau buat mandi babak gatal.
1: Kalau bantuan air ke sini udah ada belum?
0: Udah ada dari pemerintah, dari Porles, buat mobil, tangki.
2: Musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendung air Kelingi Waterfang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan. Seperti yang terlihat pada Minggu, bendung Waterfang yang biasanya ramai dikunjungi warga untuk bersuah foto kini terlihat sepi lantaran tidak ada lagi pemandangan air terjun yang turun deras dari mercu bendungan. Selain itu, akibat berkurangnya debit air, saluran irigasi yang biasanya mengalirkan air ke sekitar 9.000 hektar lebih lahan persawahan kini terancam kekurangan pasokan air.
3: Lagi sudah berkurang, sangat-sangat berkurang debitnya. Maka untuk sekarang ini kita rekan-rekan juga di OP, petugas OP itu saat ini sedang gencarnya melakukan gilir air agar petani dan pengguna-pengguna air kita itu bisa dapat menggunakan air kita saat ini.
2: Saat ini petugas operasional bendung Waterfang mengalirkan air ke lahan para petani maupun pengguna air lainnya secara bergantian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sisi kota mengunjungi Boyolali, kota penghasil susu sapi yang legendaris. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
1: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, ini mila sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Ketika menyebut Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, biasanya ingatan kita tertuju pada julukan Kota Susu. Di balik deretan patung dan monumen megah, sejarah panjang susu sapi berawal sejak abad ke-20. Dan kini di tengah laju modernisasi dan tantangan ekonomi, ketulusan peternak rakyat di lereng Merapi menjadi napas utama yang menjaga Kota Susu untuk tetap hidup. Selengkapnya kami hadirkan dalam Sisi Kota.

0: Berada di ketinggian lereng Gunung Merapi dan Merbabu yang berhawa sejuk, jejak panjang Kabupaten Boyolali sebagai lumbung susu terbesar di Jawa Tengah berawal sejak abad ke-20. Kala itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan sapi perah jenis Friesian Holstein asal Eropa ke tanah subur ini. Didukung hawa dingin, air pegunungan serta ketersediaan hijau-hijauan yang melimpah membuat wilayah ini berkembang pesat dan sempat dijuluki sebagai New Zealand Van Java. Pasca kemerdekaan, usaha ini diadopsi oleh masyarakat hingga melahirkan sistem peternakan rakyat. Kini identitas ini dijadikan dalam beragam simbol kota, mulai dari monumen susu tumpah hingga gedung Lembu Sora.
1: Dan setiap kali datang ke Boyolali, kita bisa banyak menemui warung-warung yang di pinggir jalan tuh, banyak yang jualan susu sapi.
2: Sangat maju, perkembangannya juga cepat, namun masih identik dengan susu sapi dan peternakan. Terus Boyolali juga terasa masih asri karena berada di lereng Gunung Merapi.
3: Melihat lokasi Boyolali yang terletak di dataran tinggi, sangat masif menemui peternak sapi ya. Jadi untuk olahan-olahan sapi itu banyak dijumpai di sini.
0: Sejatinya jiwa dari Kota Susu berawal dari ketulusan tangan peternak rakyat di pelosok desa. Di desa Kebon Gulo, Kecamatan Musuk, Novita Mentari Febriana membuktikan ketangguhan seorang perempuan dalam mengelola kandang sederhana di belakang rumah. Ibu rumah tangga 29 tahun ini memilih terjun ke usaha sapi perah setelah sebelumnya sempat gagal memelihara sapi kecil. Novita mengawali peternakannya dengan 3 ekor sapi. Setiap hari, Novita mulai memerah susu secara manual sejak subuh hingga pukul 7 pagi. Memerah secara manual dianggap bisa menghasilkan susu lebih maksimal. Meski demikian, pemerah juga harus dalam kondisi fisik yang prima. Jika Novita sedang lelah atau kurang sehat, proses perah pun tidak maksimal, sehingga akan berakibat fatal pada kesehatan sapi. Setiap hari, 1 ekor sapi betina bisa menghasilkan hingga 25 liter susu segar. Susu yang sudah terkumpul di dalam wadah berkapasitas 15 liter ini akan diambil oleh pengepul untuk dibawa ke koperasi.
4: Ini mobil loper susu sudah datang, saatnya kita menyetor susu ini yang sudah kita perah tadi, dan pada pagi hari ini hasil perahan susu ini mendapatkan kurang lebihnya 120 liter susu sapi segar, dan 1 liternya itu dihargai Rp8.300. Yuk, kita antar yuk. Ini Mbak. Wah, mantap.
0: Setoran rutin yang didapatkan setiap 10 hari sekali, sebagian menjadi modal membeli pakan hijau dan air bersih untuk kebutuhan pakan sapi.
4: Dapat berapa ini, Pak?
0: Kesedihan dirasakan Novita saat ada sapinya yang sakit. Karena produksi susu bisa anjlok drastis, dari 25 liter menjadi 5 liter saja.
5: Untuk sapi perah itu sebenarnya itu riwin. Banyak kalau sakit harus perobatan ke sapi perahnya. Maksudnya benar-benar perawatannya itu benar-benar kita higienis, dari perawatannya kandang, dari sapinya benar-benar harus diamati. Kalau enggak nanti pengaruh ke volume liter susunya.
0: Derajat Triwibowo juga menjadi saksi pasang surutnya denyut kehidupan peternak sapi perah di desa Kebon Gulo. Tantangan terberat merawat sapi perah adalah biaya pakan konsentrat yang terus melambung tinggi. Jika sebelumnya harga pakan olahan seperti polar di kisaran Rp160.000, kini melonjak hingga lebih dari Rp200.000 tergantung pada bahan baku impor. Kemarau panjang juga menjadi kendala bagi para peternak karena kurangnya ketersediaan pakan hijau. Padahal kebutuhan pakan hijau sangat krusial karena harus disesuaikan dengan bobot tubuh sapi agar kualitas dan produksi susu tetap terjaga. Untuk menyiasatinya, peternak harus menyelingi makanan dengan jerami kering. Wabah penyakit mulut dan kuku yang sempat muncul beberapa waktu lalu juga menyisakan trauma bagi Derajat. Jumlah sapinya berkurang. Untuk menjaga higienitas, Derajat memanfaatkan mesin perah otomatis sejak 3 tahun lalu.
6: Hampir 3 tahunan, ya 2 tahun lebih lah.
7: Kenapa?
6: Ya untuk apa ya mas, susunya steril, nggak kena tangan gitu loh, langsung ke milk can, dan lebih apa ya mas, praktis, menyingkat waktu ya.
7: Rata-rata seekor, satu ekor bisa menghasilkan berapa?
6: Kalau maksimal habis melahirkan ya bisa 15-20 ekor.
7: Liternya?
6: Iya.
7: Susunya?
6: Iya. Per ekornya.
0: Dari kandang peternak, susu segar dibawa ke pos pengumpulan koperasi desa. Di sini kadar lemak dan kualitas kesegaran susu diuji secara ketat menggunakan alat khusus sebelum masuk ke rantai tangkai pendingin. Tidak hanya mengalir ke industri pengolahan besar, kesegaran susu murni lereng Merapi juga menghidupkan geliat kedai-kedai malam di pusat kota Boyolali. Di balik kepulan asap dari segelas susu hangat, ada denyut ekonomi keluarga yang terus berputar, sekaligus menjadi ruang perjumpaan sederhana yang selalu menghangatkan sudut-sudut kota.
2: Eko susu Boyolali itu ada ciri khasnya sendiri. Dia tuh kayak lebih manis, lebih segar daripada susu segar yang ada di toko-toko gitu.
8: Rasa coklat, karena lebih nikmat.
9: Hangat atau es biasanya?
8: Lebih suka yang es, karena lebih segar.
0: Mereka yang terlibat dalam rantai peredaran susu sapi segar di Boyolali menjadi penjaga yang memastikan napas kota susu tetap berdetak hingga hari ini. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
10: Usai jeda, kita akan menikmati angkringan di tengah gemercik air sungai yang mengalir nih. Untuk itu jangan kemana-mana ya.

0: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
1: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
0: Ya. Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Pekan bisa dengan berkunjung ke warung kopi berkonsep angkringan yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Karena selain menawarkan varian kuliner, pengunjung juga bisa bersantai di pinggir sungai. Menikmati berbagai sajian kuliner otentik khas Sumatera bisa juga dilakukan di satu lokasi. Di Festival Kuliner Serpong bukan hanya rendang yang dijual, tapi ada juga lebih dari 50 menu khas Sumatera lain yang bisa Anda coba.
3: Di balik gang rumah warga Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, tersembunyi sebuah warung makan bernuansa alam. Mengusung konsep angkringan, warung makan yang eksis sejak tahun 2020 ini menjadikan aliran sungai sebagai daya tarik utama. Warung ini berada di pinggir aliran sungai Umbul Guyangan. Bersumber dari mata air jernih, membuat air di sekitar warung terlihat bersih dan menyegarkan. Pengunjung bisa menikmati hidangan sambil duduk di tengah aliran sungai yang dangkal. Suasana pun semakin teduh karena warung dikelilingi dengan pepohonan rindang.
4: Seru banget. Dan di sini tuh kayak, kan baru pertama kali kita bisa menikmati sarapan sambil bermain air. Jadi kayak kita bisa sekalian nge-refresh otak gitu lah.
3: Sementara di Tangerang, Banten, ada Festival Kuliner Serpong yang bisa Anda kunjungi dengan menjajal berbagai rasa sajian Nusantara, terutama kuliner khas Sumatera. Ya, di Festival Kuliner ini ada lebih dari 50 varian makanan minuman yang berasal dari berbagai kota di Pulau Sumatera. Sejumlah pengunjung pun tak ingin melewatkan momen merasakan berbagai rasa masakan khas Sumatera, terutama yang banyak dicari dan viral di media sosial. Harga setiap sajian di festival ini cukup terjangkau. Tak heran, pengunjung bisa mencoba lebih dari satu sajian.
5: Lihat kuliner makanan Sumatera ya, terutama Padang. Karena pengen rasain aslinya dari buatan orang Padang tuh kayak gimana. Kayak gitu sih. Ini nyobain ini, martabak Kubang. Otentik dari payak buah di sana. Oh ini sih nyoba sate Padangnya. Tadi kesini belum sempat muter lagi, baru nyoba ini aja. Masih masuk di kantong sih buat harganya. Dan walaupun harganya emang lumayan, tapi buat rasanya juga oke.
3: Selain dapat menikmati kuliner autentik, pengunjung juga dihibur dengan pertunjukan tarian tradisional, parade budaya, serta penampilan musik dari musisi ternama. Festival Kuliner Serpong ini digelar selama 1 bulan hingga 13 September mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ribuan warga Jojoran, Kelurahan Mojo, Surabaya, Tumparuah ikut Jalan Sehat dan Karnaval memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Hadiahnya pun tak tanggung-tanggung, ada ibadah umroh ke Tanah Suci. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, ini ada lomba yang unik ya. Lomba baca berita dengan pesertanya khusus lansia. Wah, jangan siap-siap gantiin saya nih nanti ya, para lansianya. Laporan ini tentu menutup redaksi edisi hari ini. Saatnya saya, Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
6: Inilah studio dadakan di Balai Desa Ketro, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Minggu siang. Puluhan warga berusia di atas 60 tahun bergantian naik panggung. Sehari-hari mereka petani, pedagang, ada juga bidan desa. Tapi siang itu semua jadi presenter dadakan. Ada yang gugup, ada yang belepotan baca, tapi tetap percaya diri sampai naskah tuntas dibaca.
7: Sangat sulit saya anu napa jenenge? Pilih nyontek 100 orang daripada jadi presenter.
6: Di balik tawa, lomba ini ternyata punya tujuan yang serius. Kepala Desa Ketro, Mursyid Hidayat menyebut kegiatan ini sekaligus jadi cara penguji daya ingat para lansia.
8: Sekaligus kita bisa memahami bagaimana pola pikir lansia itu, sehingga nantinya ke depannya kita bisa menangani lebih komprehensif terkait dengan posyandu.
6: Tak hanya baca berita, rangkaian HUT Kemerdekaan di Desa Ketro juga dimeriahkan lomba baca puisi anak dan remaja serta beragam pertunjukan kesenian lainnya. Nur Fitri Handayani, warga Jajaran 1 Kecamatan Gubeng, Surabaya, tak kuasa menahan tangis bahagianya saat mendapatkan hadiah umroh usai mengikuti jalan sehat yang digelar dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81. Jalan sehat dan karnaval ini diikuti oleh ratusan warga Jajaran RW 13 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Minggu. Para peserta yang mengikuti acara ini mengenakan busana unik dan menarik seperti dari daur ulang koran dan plastik. Ada pula yang mengenakan busana dari karung goni.
9: Bisa berkata kata aku.
10: Boleh tak pulang? Bu, sudah siap kalau berangkat umroh, Bu?
6: Selain berhadiah umroh, peserta juga berkesempatan mendapatkan hadiah berupa sepeda motor, sepeda listrik, dan beragam peralatan elektronik lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update.

0: Seorang anak perempuan berusia 9 tahun luka berat setelah menjadi korban serangan anjing jenis pitbull di salah satu komplek perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara viral di media sosial seorang bocah yang mengaku disiksa pengasuhnya hingga alami luka di bagian kepala.
1: Mama, aku nggak tahu di mana.
2: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di komplek Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Korban terlihat diserang di depan rumah. Sejumlah warga lalu melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitannya lepas. Kapolsek Pamumpek Kompol Asep Dedi kepada Detik Jabar menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asih. Anak tersebut mengalami luka serius di bagian kepala dan perlu tindakan pembedahan.
3: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area komplek. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjingnya.
1: Bapakku Satria Purba di penjara narkoba. Mamaku nggak tahu di mana. Aku disiksa di sini.
2: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang mengalami luka di bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral ini, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara, sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga mengalami dugaan penganiayaan.
4: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
5: Satu, Pak, karena tekanan hidup ini, Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua, karena dia nakal, Pak, dibilangin kayak mana. Tapi itu pun, Pak, kalau memang saya terlalu keras, Pak, melakukan didikan sama anak-anak ini, salahlah saya sih, Pak.
2: Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut.
0: Kabut asap ketebal kembali menyelimuti Pekanbaru, Riau, Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring. 800 kasus infeksi saluran pernafasan dilaporkan akibat karhutlah. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat membuat pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara.
7: Surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring.
6: Pemerintah kota dan pihak sekolah terus memantau kualitas udara. Orang tua diimbau mendampingi anak belajar. Meski ada edaran wali kota bahwa sekolah diliburkan, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku satu hari menunggu keputusan wali kota untuk perpanjangan.
8: Ya, hari ini sebenarnya bukan libur ya Pak. Anak tidak belajar di sekolah saja, jadi anak belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini Pak, kita melihat kondisi cuaca atau udara. Nah, yang hari ini diinformasikan untuk hari ini saja, Senin 24 Agustus 2026.
6: Sementara data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026, ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutlah. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang, dengan anak dan lansia paling terdampak.
9: Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
6: Dua pekan pemadaman dilakukan, lahan terbakar di Riau kian luas. Satgas Karhutla melakukan pemadaman di daerah terdampak di Kabupaten Kampar. Lahan berupa gambut menyulitkan pemadam, petugas pun menggunakan alat berat untuk menggali tanah agar bara api di dalamnya bisa dipadamkan. Atas kejadian kebakaran ini, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dari Pelalawan, petugas berjibaku memadamkan 280 hektar lahan gambut yang terbakar. Mengantisipasi kebakaran meluas ke permukiman, petugas pun mengerahkan helikopter waterbombing. Kendala lahan gambut dalam dan angin kencang membuat petugas bekerja.

0: bekerja keras. Data dari BMKG, total 491 titik panas tersebar di wilayah Riau. Pelalawan menyumbang terbanyak sebanyak 239 titik, disusul Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. Warga diimbau untuk membatasi aktivitas luar ruangan, terutama kelompok rentan, demi menghindari paparan asap yang semakin pekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, pesawat Sukhoi tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin. Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat itu sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan dua unit mobil damkar. Pesawat tempur itu juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin, Taufan Yudhistira, menyebut insiden itu tidak mengganggu operasional penerbangan dan hingga kini pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Dan berita berikutnya terkait dengan rumah yang terbakar di mana ada 4 orang yang tewas mengenaskan. Satu jam usai pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi, petugas damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang dalam satu keluarga, suami istri dan anak, dan seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit Polri Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam peristiwa kebakaran ini juga diketahui ada 1 petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan. Informasi terakhir di kilas update terkait dengan viral konvoi mobil mewah yang terobos Car Free Day. Suasana Car Free Day di kawasan Sudirman pada minggu pagi sempat terusik dengan konvoi 5 mobil mewah yang masuk ke area jalan tempat warga sedang berolahraga. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin mengungkapkan bahwa rombongan kendaraan tersebut sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan barier atau pembatas jalan. Namun barier tersebut kemudian dibuka paksa sehingga rombongan dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI kini tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ tersebut. Dan berikut juga viral di media sosial, sejumlah debt collector menarik paksa sepeda motor milik pengendara ojek online perempuan. Namun aksi mereka digagalkan oleh polisi yang datang setelah menerima laporan warga. Tak hanya gagal menarik motor incaran, para debt collector justru kehilangan motor yang mereka pakai lantaran disita polisi karena tidak memiliki surat-surat yang lengkap.
2: Sebuah video viral menunjukkan aksi sejumlah debt collector menarik paksa motor milik ojol perempuan di Pondok Ranji, Ciputa Timur, Tangerang Selatan viral di media sosial. Namun, aksi debt collector digagalkan oleh petugas kepolisian Ciputa Timur yang datang setelah menerima laporan dari warga. Para debt collector sempat bersikukuh jika penarikan kendaraan merupakan bagian dari tugas mereka. Namun polisi menegaskan, penarikan kendaraan harus mengikuti mekanisme hukum dan dilakukan pihak yang berwenang, yakni jurusita berdasarkan putusan pengadilan. Polisi kemudian memeriksa 2 motor yang digunakan para debt collector dan hasilnya tidak ditemukan surat-surat kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut. Polisi akhirnya justru menyita motor yang digunakan debt collector tersebut.
3: Ternyata pihak debt collector ini melakukan kegiatannya itu pun tidak dilengkapi dengan surat-surat. Seperti surat dari pengadilan pun mereka nggak ada. Dan apalagi terakhir kami dapatin bahwa kendaraan yang digunakan oleh

0: Matalang terus Batu Depok terus.
1: Peringatan Maulid Nabi membawa berkah bagi para pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Beberapa nih kira-kira kenaikan omsetnya, informasinya usai jeda.
2: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
3: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Banyaknya suku bangsa menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya akan tradisi. Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur misalnya, ratusan warga sempat mengikuti tradisi berburu ikan air tawar. Dan bergeser ke Magetan, ada tradisi berebut gunungan jenang dalam festival Jenang Candi.
4: Beginilah keseruan ratusan warga yang berburu ikan di sumber mata air Gundi, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu siang. Dengan menggunakan alat seadanya, bahkan ada yang menangkap dengan tangan kosong, mereka mengikuti tradisi grobyak ikan yang diadakan setahun sekali di bulan Agustus. Peserta grobyak ikan mengaku mampu mendapatkan ikan hingga 3 kg lebih yang akan diolah sendiri untuk dimakan bersama keluarga di rumah.
5: Ini ikan tawes, Mas. Tawes semua ini.
6: Dapat berapa ini?
5: 4.
6: Nah ini tadi sampai tumpung berapa lama?
5: Dari 10 menit ya kan?
6: 10 menit langsung dapat ikan besar-besar.
5: Oh, cuman ya? Di awal-awal aja.
4: Panitia mengaku ikan yang ada di kolam ada sekitar 2 ton lebih dengan berbagai jenis dan ukuran. Usai menangkap ikan, sumber mata air akan dibersihkan dan diisi benih ikan kembali untuk dipanen tahun depan. Sejumlah warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan jenang pada Sabtu siang. Dalam hitungan menit, ribuan bungkus jenang yang ditata sangat rapi itu kini ludes tanpa sisa. Warga bahkan saling dorong demi jajanan legit dan lezat khas desa Candi ini.
7: Gimana tadi? Dapatnya sulit nggak?
8: Sulit, sangat berjontong-jontongan dengan bapak-bapak ya.
7: Terus dapat berapa ini?
8: Berapa ini?
7: Oh, banyak juga ya?
8: 10-an lah.
7: Oh, ringanan dimakan sendiri atau dibagi-bagi nanti?
8: Dibagi-bagi sama rombongan.
4: Sebelum diperebutkan, gunungan jenang diarak keliling desa. Ribuan buah jenang ini merupakan produk UMKM dan produk unggulan warga desa Candirejo. Festival Jenang Candi digelar setiap tahun sebagai bentuk syukur atas rezeki yang melimpah. Dalam tradisi ini, warga juga mendapatkan ilmu cara membuat jenang candi yang legendaris langsung dari ahlinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Baru hari Senin, besok udah libur lagi pemirsa. Ya, jelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ratusan warga kampung Jawa Denpasar, Bali mengikuti festival telur. Peringatan Maulid Nabi juga membawa berkah bagi para pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur.
4: Para pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur tampak sibuk membuat parsel buah-buahan pada Senin pagi. Parsel berisi beragam buah ini banyak dipesan pembeli untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan pada tanggal 25 Agustus besok.
9: Beli jeruk, apel, sama pir. Buat maulidan besok.
4: Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah setiap harinya.
9: 50% lah, ya alhamdulillah. gitu.
0: Untuk parcel sendiri mulai harga berapa ini?
9: Ada yang 10.000, 15, 20, 25 segituan.
0: Paling mahal?
9: Paling mahal harga ada yang harga 50, 30 segitu.
4: Harga satu parsel buah-buahan bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000 tergantung ukuran parsel dan isi buah-buahan yang dipilih. Menjelang perayaan Maulid Nabi, ratusan anak-anak bersama orang tua warga Kampung Jawa dan Pasar Bali mendatangi belakang Masjid Baitur Rahmah Desa Wanasari Minggu sore. Setiap warga datang membawa telur yang diberi berbagai hiasan. Sementara di depan masjid, ratusan warga telah berkumpul untuk menyaksikan festival telur sebagai rangkaian Maulid Nabi. Masing-masing RT berkreasi dalam festival telur, di antaranya dengan mengusung berbagai miniatur masjid dengan hiasan telur di dalamnya.
10: Tapi simbol telur adalah bagaimana untuk bisa mempersatukan antara umat, ya umat Islam khususnya, yang selama ini mungkin banyak perbedaan antara aliran-aliran satu dengan lain, sehingga momentum Maulid ini dengan identitas telur bisa untuk memberikan simbol bahwasanya telur itu menjadikan simbol kebersamaan, kesatuan, dan lain sebagainya.
4: Peserta festival telur ini berjalan mengelilingi kampung sebanyak 2 kali. Selain memperebutkan piala, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah uang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penggemar kuliner ikan, sini merapat. Usai jeda ada sajian pindang patin khas Palembang yang terkenal dengan kelezatan rasanya. Tetap di News Update.
2: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
3: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
2: Ya. Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Dan referensi kuliner kali ini ada pindang patin khas Palembang. Tapi nggak perlu jauh-jauh terbang ke Sumatera Selatan, karena di Blok M Jakarta Selatan ada penjual pindang patin dengan kuah rempah yang nikmatnya nendang. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
11: Nah, ini kalau misalkan lagi panas-panas kayak gini tuh saya pengen yang kuah. Tapi kalau kuah-kuah bening itu kayaknya nggak enak deh. Harusnya yang bumbunya mantep, seger gitu kayak kan. Rempah-rempah khas Sumatera. Di sini ada kan ya berarti yang kalau apa tuh yang kayak...
12: Kayak pindang patin.
11: Pindang patin. Ah, ini yang harus dicoba ya kan. Saya pesen deh kalau gitu mas. Pindang patin. Pasti janji ya bumbunya mentok ya.
4: Lokasi boleh di Blok M, tapi cita rasa pindang Palembang benar-benar membawa cita rasa khas Sumatera Selatan ke tengah Jakarta. Seporsi pindang patin datang dengan kuah kemerahan. Aromanya saja sudah tercium sebelum sendok pertama masuk mulut.
13: Kalau cirinya pindang dari khas kami, pakai ada asam segarnya gitu, Pak. Semacam kayak pakai asam Jawa sama... Lebih ke itunya nanas.
4: Daging patinnya juga jadi bintang. Tebal, lembut, dan berlemak. Tapi kuah pindang yang segar membuat rasanya ringan di lidah.
14: Kalau pindang itu kan kalau nggak pinter masaknya suka ada bau-bau ya. Ini nggak enak, terus bumbunya, kuahnya itu sedap banget. Terus ada nanasnya itu yang istimewa.
15: Apalagi kalau dimakan bersama nasi putih hangat. Kuahnya bisa disiram atau langsung diseruput. Bebas sesuai keinginan.
11: Ini yang bikin makanan berkuah khas Sumatera itu nggak ada matinya. Banyak banget orang taunya mungkin selama ini yang berbau santan gitu. Tapi ini manis, pedes, asam, nyampur blending di lidah. Udah,

Halo, selamat sore. Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan kembali menjadi perhatian di kawasan Borneo di Sarawak, Malaysia. Sejumlah sekolah yang sebelumnya ditutup akibat memburuknya kualitas udara kini kembali dibuka setelah kondisi kabut asap mulai menipis. Lantas, bagaimana kondisi terkini di Sarawak, Malaysia dan sejauh mana kabut asap itu berdampak pada kehidupan masyarakat di sana? Laporan langsungnya kami sajikan sesaat lagi bersama rekan jurnalis di sana. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat itu sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan. Di lokasi lain, kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring. Gubernur DKI Jakarta mengungkap proyek lintas raya terpadu LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan. Rencananya moda transportasi itu bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang.

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sulawesi, sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat ini sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan dua unit mobil damkar. Pesawat tempur ini juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin, Taufan Yudhistira, menyebut insiden ini tidak mengganggu operasional penerbangan. Hingga kini, pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini.
1: Berdasarkan video viral, kami menyampaikan bahwa benar terjadi telah kejadian video sesuai video viral tersebut, dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Kami menggunakan runway 0321 atau runway sisi utara dan selatan.
0: Ke peristiwa lain, kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring. 800 kasus infeksi saluran pernafasan dilaporkan akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak, mencapai 325 orang.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat membuat pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara.
3: Surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring.
2: Pemerintah kota dan pihak sekolah terus memantau kualitas udara. Orang tua diimbau mendampingi anak belajar. Meski ada edaran wali kota bahwa sekolah diliburkan, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku satu hari menunggu keputusan wali kota untuk perpanjangan.
4: Ya, hari ini sebenarnya bukan libur ya Pak. Anak tidak belajar di sekolah saja, jadi anak belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini Pak, kita melihat kondisi cuaca atau udara. Nah, yang hari ini diinformasikan untuk hari ini saja, Senin 24 Agustus 2026.
2: Sementara data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026, ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang, dengan anak dan lansia paling terdampak.
5: Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
2: Dua pekan pemadaman dilakukan, lahan terbakar di Riau kian luas. Satgas Karhutla melakukan pemadaman di daerah terdampak di Kabupaten Kampar. Lahan berupa gambut menyulitkan pemadam, petugas pun menggunakan alat berat untuk menggali tanah agar bara api di dalamnya bisa dipadamkan. Atas kejadian kebakaran ini, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dari Pelalawan, petugas berjibaku memadamkan 280 hektar lahan gambut yang terbakar. Mengantisipasi kebakaran meluas ke permukiman, petugas pun mengerahkan helikopter waterbombing. Kendala lahan gambut dalam dan angin kencang membuat petugas bekerja keras. Data dari BMKG, total 491 titik panas tersebar di wilayah Riau. Pelalawan menyumbang terbanyak sebanyak 239 titik, disusul Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. Warga diimbau untuk membatasi aktivitas luar ruangan, terutama kelompok rentan demi menghindari paparan asap yang semakin pekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lalu bagaimana kondisi terkini penanganan karhutla di Riau? Kita tergabung bersama rekan kami Aulia Roni, jurnalis Transmedia di Pekanbaru, Riau. Selamat sore Roni, bagaimana kondisi karhutla di sana? Silakan.
6: Kebakaran lahan di Riau hampir seluruh wilayah. Kebakaran lahan di Riau. Dan itu berdasarkan data dari BMKG Stasiun Pekanbaru terpantau sebanyak 457 hotspot yang ada di Riau. 239 titik panas berada di Kabupaten Palawan dan 166 titik panas berada di Cilacap dan Cirebon. Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Riau, lebih dari 16.200 hektar lahan terbakar yang terjadi di sepanjang tahun 2026. Saat ini personel TNI Polri, BPBD, Mandalaki, serta masyarakat Kulaku masih melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah wilayah di Riau seperti di Pelalawan dan di Kabupaten Sampar. Saat ini Pemkab Pelalawan meliburkan siswanya di 62 sekolah yang berada di Pelalawan, yang berada di 9 desa dan 2 kelurahan, mulai dari TK hingga tingkat SMP. Selain Pemkab Pelalawan, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga melakukan sistem daring untuk membaca. Namun, untuk pemerintah Kabupaten Sampar telah kami konfirmasi kepada bupatinya. Hingga saat ini, siswanya masih

0: sekolah seperti biasa. Untuk indeks kualitas udara di sejumlah wilayah Indo saat ini berada di level tidak sehat hingga di level sangat sehat tidak sehat. Sementara itu untuk penegakan hukum, Polda Riau dan jajaran telah menetapkan sebanyak 35 orang tersangka karhutlah sepanjang tahun 2026 dengan 32 berkas perkara yang telah dilakukan. Demikian mas.
1: Baik, semoga bisa diatasi dengan otoritas tempat penanganan karhutlah yang ada di Riau. Terima kasih, Roni. Selamat sore. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan karhutlah di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan setelah berjibaku selama 42 jam. Nah, sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Menhut akan menindak tegas setiap orang atau korporasi yang sengaja membakar hutan dan lahan demi alasan apapun.
2: Setelah berjibaku selama 2 hari 2 malam, petugas gabungan akhirnya berhasil memadamkan api yang membakar hutan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur pada Sabtu. Meski api telah padam, petugas gabungan masih berjaga di lokasi untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa di semak maupun material kering. Petugas juga masih melakukan penyemprotan air untuk mencegah bara kembali memicu titik api. Berdasarkan perkiraan sementara, area terdampak kebakaran hutan di Reser Kuala Penet, SPTN Wilayah 3 Kuala Penet, TNWK mencapai sekitar 673 hektar. Dari pemantauan pihak Balai TNWK, kebakaran tidak berdampak pada kelompok gajah liar dan gajah jinak di Pusat Konservasi Gajah karena berada jauh dari lokasi kebakaran.
3: Kita bahu-membahu sampai saat ini dalam rangka penanganan kebakaran hutan di Seksi 3 Kuala Penet. Alhamdulillah sampai saat ini tinggal kurang lebih sekitar 100 meter.
2: Untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, Balai TNWK meningkatkan patroli di sejumlah wilayah rawan. Masyarakat juga dilibatkan melalui kelompok yang peduli terhadap kelestarian kawasan hutan. Menteri Kehutanan Raja Antoni Minggu sore meninjau langsung kondisi terakhir lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Guntung Damar, Banjarbaru, dan juga di pedalaman Kabupaten Banjar. Menteri Kehutanan menyatakan akan menindak tegas setiap orang atau korporasi yang sengaja membakar hutan dan lahan demi alasan apapun. Karena dampak pembakaran lahan ini, sejumlah daerah maupun lintas negara mengalami kabut asap.
4: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang kena pelang, ada yang 9 yang sudah diputuskan. Dari pihak kepolisian tadi saya juga mendapat laporan dari Jakarta, total sudah 52 kasus yang ada dalam proses.
2: Berdasarkan data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau SIPONGI, jumlah hotspot di Kalimantan Selatan sempat menurun. Selain pemadaman darat, operasi udara juga dilakukan melalui waterbombing. Dalam satu hari tercatat ada 176 kali pengeboman air dilakukan untuk menekan penyebaran api. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Meski diselimuti kabut asap tebal, sejumlah warga di Palembang, Sumatera Selatan tetap memilih berolahraga di kawasan Car Free Day di kota Palembang, termasuk di area jembatan Ampera di Jalan Sudirman. Di lokasi berbeda, kebakaran hutan lahan yang terjadi di Provinsi Riau telah menyebabkan kasus penderita ISPA meningkat. Hingga pertengahan bulan Agustus, sedikitnya 800 warga telah terpapar ISPA yang didominasi lansia dan anak-anak.
5: Kawasan Car Free Day di kota Palembang, termasuk di area jembatan Ampera dan Jalan Sudirman, diselimuti kabut asap pekat. Kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah kabupaten di Sumatera Selatan, seperti di Kabupaten Banyu Asin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan beberapa wilayah lainnya. Meski terganggu, warga tetap semangat berolahraga.
6: Mengganggu seperti apa,
7: Bu? Iya, mengganggu lah. Bisa sesak napas anaknya, bisa batuk.
6: Matoh pedih lah, Bu?
7: Ya, matanya pedih lah, Pak.
5: Untuk menjaga kesehatan, masyarakat diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan.

0: signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar.
1: Sejak sepekan terakhir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu masih dilanda kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kawasan kota dilanda kabut asap tebal. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dalam konversinya pada Minggu mengungkapkan 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang berada di 9 wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Mayoritas merupakan petani ladang dengan motif diduga untuk membuka lahan dengan harga yang murah untuk persiapan perkebunan sawit. Kasus terbanyak terjadi di Riau dengan 32 laporan dan 35 orang tersangka. Sementara titik api terbanyak berada di Kalimantan Barat, yaitu 2.282 titik api.
2: Dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi.
1: Lebih lanjut, Dirti Pidder Bareskrim Polri tengah menelusuri keterangan tersangka dan aliran dana untuk mengungkapkan keterlibatan aktor intelektual maupun korporasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sementara itu di Sarawak, Malaysia, sejumlah sekolah yang sebelumnya ditutup akibat memburuknya kualitas udara karhutlah kini kembali dibuka. Laporan langsungnya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.
4: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
5: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
4: Ya. Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Setelah meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan ke Sumatera. Di Palembang, Sumatera Selatan, Prabowo memastikan penanganan karhutla berjalan dengan cepat. Presiden Prabowo meninjau langsung dan kembali memimpin rapat terbatas di posko Karhutla Palembang pada Senin siang. Fokus penanganan diperluas ke Sumatera, khususnya wilayah Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Data Sipomi Kementerian Kehutanan mencatat 2.894 titik panas di Pulau Sumatera. Konsentrasi terbanyak ada di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, di susul Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Pemerintah memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman darat, patroli, waterbombing, hingga modifikasi cuaca. Presiden Prabowo memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu komando. Penegakan hukum juga diperketat bagi pihak yang terbukti menyebabkan atau membiarkan kebakaran, termasuk pengawasan ketat di areal konsesi.
6: Luasannya atau size?
7: Karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara. Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena, ya, pernafasan dan sebagainya. Ini bencana yang sangat sangat berbahaya, ya. Walaupun memang kita lihat bahwa dibandingkan dengan berapa

0: tahun sebelum ini saya perhatikan tahun ini jauh di bawah pengalaman-pengalaman yang beberapa tahun yang lalu. Walaupun seperti itu, kita waspada karena memang ramalan El Nino tahun ini, El Nino yang cukup berat.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan kembali menjadi perhatian di kawasan Borneo. Di Sarawak, Malaysia, sejumlah sekolah yang sebelumnya ditutup akibat memburuknya kualitas udara kini kembali dibuka setelah kondisi kabut asap mulai menipis. Lantas, bagaimana kondisi terkini di Sarawak dan sejauh mana kabut asap ini berdampak pada kehidupan masyarakat di sana? Kita tergabung bersama reporter Asro Awani Rudi di Sarawak, Malaysia. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat petang, Rudi.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang, Heranov.
1: Yeah, thank you for.
2: Terima kasih ya.
1: Join us for this situation for right now. Bagaimana kemudian bisa menjelaskan kami kondisi terbaru di Sarawak, Malaysia?
2: Oke,
1: okay,
2: saya. Saya sekarang berada di kota Kuching, ibu kota untuk Sarawak. Dan sekarang ini di sini pacat API-nya ada sekitar 181. Ia agak baik daripada pagi tadi yang hampir 190 lebih. Dan beberapa hari yang lalu ada yang mencapai 200 lebih, yang menyebabkan hampir 500 sekolah di sekitar Kuching terpaksa ditutup demi kesehatan untuk anak-anak didik di sinilah. Dan pagi ini dan petang ini dua situasi yang berbeza. Pagi tadi kabut asapnya agak tebal dan pada setelah petang ini kita bersiaran di luar. Dan ketika saya bersiaran di tepi tebingan Kuching ini dapat merasai angin yang bertiup dan kita percaya bahawa dalam tempoh sejam lagi hujan akan turun di Kuching dan itu berita baik untuk kita di Kuching pada waktu ini.
1: Oke, apakah ada instruksi khusus kepada masyarakat setempat untuk menggunakan masker, using masker for the situation, Rudi?
2: Oke, Heranov, apa yang berlaku sekarang ini merupakan pengalaman yang bertahun-tahun dialami sebelum ini. Kecuali 3-4 tahun yang lepas, saya rasa pengurusannya cukup baik dan asap kabut tebalnya tidaklah sekuat ini. Dan saya percaya bahawa pemakaian masker itu telah diarahkan sebenarnya sejak seminggu yang lalu. Tapi disebabkan keadaan on off kabut asap ini, maka ramai yang memilih untuk tidak menggunakannya. Tapi lain pada itu memang diarahkan untuk menggunakannya, terutama mereka yang berisiko, maksudnya mereka yang berhadapan dengan isu respiratory dan sebagainya.
1: Okay. Apakah ada warga Sarawak, Malaysia yang harus dirawat ke medical atau ke rumah sakit
2: dampak dari kabut asap? Semalam berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh Menteri Kesihatan di Malaysia jumlah mereka yang mendaftar masuk untuk penyakit respiratori di Sarawak ini meningkat dua kali ganda dalam tempoh jerboh ini, dalam tempoh kabut asap ini. Dan itu sebenarnya satu kebimbangan bagi ibu bapa yang ada anak-anak yang berpenyakit seperti itu. Dan apabila keadaan panas yang agak kuat ketika ini ditambah dengan keadaan jerebu, ia menyebabkan mereka menghantar anak setiap kali mereka sukar bernafas dan itu meningkatkan jumlah mereka yang memasuki kamar masuki rumah sakit sebenarnya.
1: Okay, bagaimana kemudian jarak pandang berkendara di Malaysia, apakah terganggu ketika melintas di jalan raya?
2: Okay, it depend on time ya. Kalau sebelah pagi itu kabut asapnya sekitar dalam 200 ke 500 meter. Dan tapi ia masih belum menjejaskan dari segi penerbangan. Misalnya kita sudah melakukan pemeriksaan dua hari lepas, masih mampu untuk terbang dengan baik. Mungkin enggak, sebab seperti yang saya katakan tadi, on off kabut asap tebalnya datang. Itu yang berlaku lah. So far 1200 meter lagi boleh landing. Ini berdasarkan maklumat yang kita dapat daripada bandara.
1: Oke, apakah ada instruksi khusus dari pemerintah setempat, your government, kepada warga Sarawak untuk lebih berhati-hati jika keluar rumah beraktivitas, Rudy?
2: Ya, Okay. Untuk aktivitas ya di Sarawak ketika ini telah keluar arahan pada 2 hari lepas, di mana perayaan-perayaan besar ya yang disambut termasuk hari yang ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang seharusnya disambut di Kapit pada tanggal 31 Ogos dibatalkan. Beberapa acara yang sepatutnya berkaitan dengan pameran dan aktiviti pembangunan seperti Sarawak Kusayang yang kita lazim adakan ketika ini setiap 2 minggu terus dibatalkan dalam tempoh terdekat, mungkin akan disambung selepas keadaan kembali pulih. Itu yang di plan. Dan untuk acara esok ya, esok adalah sebutan Maulidur Rasul Nabi di Sarawak ini, di Malaysia ini. Sambutannya hanya terhad kepada dalam kawasan dewan dan juga dalam masjid. Ia tidak lagi terbuka. Kena kebanyakannya ditangguh. Itu yang berlaku ketika ini.
1: Okay.
2: Karena keadaan tidak membenarkan.
1: Ya, Rudy, can you explain bagaimana respon dari reaksi warga Sarawak Malaysia terhadap kabut asap dari Indonesia sejauh ini kalau dilihat?
2: Ya, secara jujur saya katakan memanglah reaksinya memang negatif. Even rakyat mendesak kepada menteri yang bertanggung jawab terhadap bencana di Sarawak agar jabatan alam sekitar atau jabatan lindungan di sana untuk menghantar bantahan kepada negara tetangga kita. Sini pun banyak masyarakat Dayak. Sini juga ramai yang bercucuk tanam. Tetapi mereka berusaha untuk meninggalkan kaedah pembakaran secara open. Itu yang mereka nak, bukannya mereka hendak menghina, mencecah dan sebagainya, tidak. Harus mereka meminta agar di sebelah sana rakan-rakan sahabat-sahabat saudara mereka juga agar kalau membakar tidaklah serentak apa yang berlaku sekarang ini. Kalau boleh kebakaran itu berlakulah secara sekecil-kecilnya ataupun secara gilir untuk menghilangkan asap yang tepat menyeberang ke bumi kenyalam. Itu yang mereka hendaki.
1: Oke, what is point of view, POV, orang-orang Malaysia, baik itu rekan-rekan jurnalis memberitakan soal kabut asap juga di sana, bagaimana sebenarnya pandangannya?
2: Kami pun, kami berusaha untuk menerima apa yang berlaku, dan kita di Sarawak ini, kita berharap bahwa agar di pihak sebelah sana pun sama-sama untuk mengurangkan keadaan yang berlaku. Dan satu yang saya perasan dalam media sosial ya, sekarang ini semacam ada pertembungan di antara mereka yang terlibat dengan penduduk Sarawak yang mempersoalkan itu untuk kelangan peribadi mereka lah. Dan kita berharap ini tidak mengganggu lah dari segi hubungan antara kedua-dua negara ini. Dan yang paling penting sekali adalah macam mana kita menyelesaikannya. Itu yang paling penting. Sebab di pihak Sarawak mereka cukup marah sebenarnya kenapa? Kerana mereka tidak membakar, tapi asap itu datang secara tiba-tiba. Itu hukum alam, kita tak boleh nak katakan apa, tapi ia boleh ditangani sebenarnya karena perbuatan membakar ini perbuatan manusia. Itu yang mereka mau.
1: Okay, for the last question, sebentar lagi, sekejap lagi akan ada perayaan Independence Day of Malaysia ya, 31 Agustus. Yeah. Bagaimana kemudian menyambut kemerdekaan Malaysia di tengah suasana kabut asap di sana, di Sarawak, Rudy?
2: Di Sarawak seperti yang saya katakan tadi, sambutan sepatutnya berlaku di Kapit, di tengah Sarawak, telah dibatalkan. Even sambutan Hari Malaysia, Hari Malaysia ini sambutannya pada 16 September. Bapak Menteri di sini telah membuat keputusan harus melihat kepada titik akhir, detik-detik akhir, ketika sebelum perayaan itu dilangsungkan, mungkin dalam 15 hari bulan September, kalau keadaan masih lagi teruk kabut asapnya seperti ini, maka kesihatan rakyat diutamakan. Justru mereka akan membatalkan atau mengecilkan sambutan mungkin dalam keadaan yang lebih lain. Sejak ini untuk 31 Ogos, memang dibatalkan terus sambutannya. Mungkin ada aktivitas lain yang lebih dilakukan, mungkin sebab di peringkat nasional diteruskan di Putrajaya. Kalau tidak silap saya.
1: Baik, beri salam kami, salam hormat warga Indonesia terhadap Malaysia. Rudy Avendi Kralik, reporter Asrawani, thank you for join us. Selamat petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Berikutnya, krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terpaksa memanfaatkan air selokan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, musim kemarau yang terjadi sejak sebulan

0: lahir menyebabkan bendung air Kelingi Water Fang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan.
1: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satunya di Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong, sejumlah warga terpaksa menggunakan air selokan karena tidak ada sumber air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski khawatir akan dampaknya terhadap kesehatan, penggunaan air selokan menjadi pilihan terakhir warga untuk keperluan mulai dari mencuci piring, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke wilayah terdampak, jumlah dan waktu distribusinya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan warga dalam waktu lama. Warga berharap distribusi air bersih dapat ditingkatkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sumber air warga masih terbatas.
2: Ya, masih terpaksa lah kalau nggak ada air lagi. Selokan aja dipakai buat cuci piring, kalau buat mandi babak, gatal.
3: Kalau bantuan air ke sini udah ada belum?
2: Udah ada dari pemerintah, dari Porles, buat mobil, tangki.
1: Musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendung air Kelingi Water Fang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan. Seperti yang terlihat pada Minggu, bendung Water Fang yang biasanya ramai dikunjungi warga untuk bersuah foto kini terlihat sepi lantaran tidak ada lagi pemandangan air terjun yang turun deras dari mercu bendungan. Selain itu, akibat berkurangnya debit air, saluran irigasi yang biasanya mengalirkan air ke sekitar 9.000 hektar lebih lahan persawahan kini terancam kekurangan pasokan air.
4: Lagi-lagi sudah berkurang, sangat-sangat berkurang debitnya. Maka untuk sekarang ini kita rekan-rekan juga di OP, petugas OP itu saat ini sedang gencarnya melakukan gilir air agar petani dan pengguna-pengguna air kita itu bisa dapat menggunakan air kita saat ini.
1: Saat ini petugas operasional bendung Water Fang mengalirkan air ke lahan para petani maupun pengguna air lainnya secara bergantian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kekeringan berkepanjangan membuat Sungai Juwana di Pati, Jawa Tengah surut, bahkan karena begitu keringnya hingga bantaran sungai retak dan ambles. Peristiwa ini terjadi di Dukuh Sampang, Desa Tondomulyo, Kecamatan Jekenan. Kondisi tanah yang tak stabil memicu retakannya semakin melebar dan juga menganga. Kondisi itu tak hanya mengikis lahan di tepi sungai. Sejumlah fasilitas warga turut rusak, diantaranya punden desa bersejarah, pagar pembatas sungai, serta rumah pompa untuk pengairan sawah. Di lokasi ini, tanah di sepanjang sungai sekitar 100 meter ambles hingga kedalaman 50 cm. Warga mengaku tak mampu melakukan penanganan secara swadaya, mengingat luasnya lahan yang terdampak dan besarnya risiko terhadap permukiman. Sungai yang mengering juga menyebabkan para petani kesulitan mendapatkan air untuk sawah mereka.
5: Ya, karena air habis, jadi nggak ada keseimbangan, nggak stabil. Yang rusak yang jelas yang parah ini, punden, terus tempat pengairan petani.
6: Sama ini tembok juga.
5: Sama tembok ini. Udah dua kali ini, yang dulu tapi masih ditanggung sama Bika, pemborongnya. Kalau ini nggak tahu.
7: Di lokasi yang sama ini atau?
5: Ya, lokasi yang sama ini.
0: Harga daging ayam potong di Pekanbaru kini melonjak. Jika sebelumnya angka ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
8: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Ke informasi dari harga komunitas pangan, harga daging ayam potong di Pekanbaru Riau terpantau kini telah melonjak. Jika sebelumnya ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Nah, sementara itu harga daging sapi kembali menjadi perhatian pemerintah. Terlebih pasokan impor belum maksimal, ditambah nilai tukar rupiah yang terus fluktuatif. Pemerintah pun menyiapkan skema subsidi jika kenaikan harga menembus batas yang telah ditetapkan.
9: Sudah sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pekanbaru mengalami kenaikan. Terbatasnya stok yang ada di pasaran diduga menjadi penyebab merangkaknya harga ayam. Sebelumnya harga ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain dikeluhkan pembeli, naiknya harga ayam juga turut mempengaruhi omset pedagang yang mengalami penurunan sekitar 40%.
10: Ini pembeli nih, Bu.
11: Kami apalah, merasa keberatan lah. Biasa ayam murah, 30, ini sampai 40.
10: Bu, arah pemerintah bagaimana, Bu?
11: Kami mudahan tak murah lah.
9: Sementara itu, harga daging sapi jadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Bank Indonesia, per 22 Agustus 2026, harga daging sapi kualitas 1 berada di kisaran Rp151.950 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas 2 tercatat sekitar Rp143.050 per kilogram. Ditemui pada HUT ke-28 PAN Minggu siang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah menyiapkan langkah intervensi jika kenaikan harga daging melebihi 5%.
12: Daging sapi memang kita belum swasembada. Oleh karena itu kalau harganya menyesuaikan dengan nilai tukar ya memang begitu. Tapi kita sudah minta kalau sudah lebih dari 5% itu nanti ada dana dari APBN, APBD, tiap daerah itu ada dana tidak terduga, bisa dibantu untuk subsidi.
9: Harga daging sapi sendiri ditargetkan tidak melebihi harga yang dipatok pemerintah, yakni sekitar Rp140.000 hingga Rp145.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap proyek lintas raya terpadu LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan. Rencananya moda transportasi yang diproyeksikan mampu melayani hingga 80.000 penumpang per hari itu bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang.
13: Kabar bahagia datang bagi Anda pengguna moda transportasi massal di ibu kota. Pasalnya, proyek lintas raya terpadu atau LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan. Kepastian itu diungkap langsung Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menjadi keynote speaker acara seminar kebangsaan HKBP Menteng Sabtu siang. Rencananya, moda transportasi yang diproyeksikan mampu melayani hingga 80.000 penumpang per hari itu bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang. Setelah diresmikan, Pramono akan melanjutkan pembangunan LRT Jakarta hingga Duku Atas yang ditargetkan selesai pada tahun 2028, di mana di kawasan Duku Atas juga tengah dibangun pedestrian deck yang akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi seperti MRT, kereta bandara, LRT, KRL, dan Transjakarta.
14: Akhirnya atas persetujuan Bapak Presiden, kita perpanjang sampai dengan Manggarai. Dan mudah-mudahan tanggal 26 Agustus ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan kalau ini diselesaikan sampai dengan Manggarai, yang dianggap bukan hanya 4.000 tadi, yang dianggap kurang lebih sampai dengan di awal pasti 60.000, kondisi normal sekitar 80.000. Dan inilah yang menjadi backbone utama transportasi yang akan merubah wajah Jakarta. Dan saya sudah memutuskan sampai dengan tahun 2028 akan tersambung selesai dengan sampai Duku Atas. Dan Duku Atas akan terkoneksi dengan semuanya, dengan MRT, kereta bandara, LRT, Transjakarta, dan yang lainnya.
13: Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan serta mempermudah akses layanan transportasi masyarakat di ibu kota hingga mengubah wajah kota Jakarta sebagai kota global. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Serangan drone Rusia telah menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan yang ada di kota Kryvyi Rih, Ukraina, yang telah mengakibatkan 14 orang tewas. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
16: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
17: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Kita beranjak ke mancanegara, serangan drone Rusia telah menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina, yang telah mengakibatkan 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka. Rusia juga melancarkan serangan ke wilayah Odessa. Sebuah stasiun kereta api di wilayah itu mengalami kerusakan.
18: Sedikitnya 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka setelah dua drone Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina pada Jumat 21 Agustus. Gubernur Kryvyi Rih, Oleksandr Hanzal, mengatakan sedikitnya 22 anak termasuk di antara korban luka. Sebanyak 29 orang dilaporkan berada dalam kondisi serius termasuk 5 anak-anak. Rekaman video dari kepolisian memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda lokasi setelah serangan. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan tersebut. Ia mengatakan drone Rusia kedua menghantam pusat perbelanjaan sekitar 30 menit setelah serangan pertama, yang menurutnya merupakan upaya sengaja untuk menargetkan petugas darurat yang sedang menangani situasi. Serangan di Kryvyi Rih terjadi ketika perang udara Rusia terhadap Ukraina kembali meningkat. Sehari sebelumnya, serangan rudal balistik Rusia di ibu kota Kyiv menewaskan 17 orang. Sementara itu, serangan drone Rusia juga menghantam sebuah stasiun kereta api di wilayah Odessa, Ukraina pada Sabtu dini hari. CEO perusahaan kereta api Ukraina, Urzaliznitsia Oleksandr Pertovsky, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut Pertovsky, layanan perjalanan kereta api juga tidak mengalami gangguan dan tetap beroperasi setelah serangan. Pasca serangan, sejumlah pekerja terlihat membersihkan pecahan kaca dan puing-puing yang berserakan di area stasiun.
0: Ukraina juga meningkatkan serangan drone yang menargetkan fasilitas ekonomi penting yang ada di Rusia. Menanggapi serangan drone Ukraina ke fasilitas-fasilitas ekonomi, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Ukraina telah membuka kotak Pandora.
18: Sedikitnya 6 warga sipil tewas dalam gelombang serangan drone Ukraina yang menghantam sejumlah wilayah Rusia pada Sabtu dini hari. Pejabat regional Rusia mengatakan serangan itu turut mengenai sebuah gudang milik perusahaan retail daring, Ozon, serta fasilitas industri di wilayah Samara. Pihak Ozon mengatakan aktivitas di pusat logistik mereka di kota Chapayev, wilayah Samara, dihentikan sementara setelah serangan itu. Militer Ukraina semakin mengintensifkan penggunaan teknologi nirawak jarak jauh. Unit drone Ukraina yang beroperasi di dekat garis depan mengonfirmasi peluncuran serangan ke wilayah Crimea yang dikuasai Rusia menggunakan drone produksi domestik terbaru. Dalam rekaman video ini memperlihatkan personel dari Brigade K2 saat menyiapkan dan meluncurkan drone dari lokasi tersembunyi di wilayah Kharkiv. Komandan awak drone yang menggunakan nama Sandi Varyak menyatakan armada drone jenis FP2 ini dikerahkan langsung untuk menghantam target-target strategis di Semenanjung Crimea. Drone FP2 ini memiliki kemampuan jelajah lebih dari 1.000 km dan mampu membawa hulu ledak hingga jarak 1.500 km.
19: Здебільшого ми вражаємо скупчення особового складу, склади паливомастильні, склади БК, склади техніки, РМ-бази. Зараз працюємо по флоту, який знаходиться під санкціями. Тому, ну, результат дуже.
18: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam keras serangan drone Ukraina yang menyasar infrastruktur ekonomi Rusia. Putin menyebut tindakan Kiev telah membuka kotak Pandora dan memperingatkan bahwa Moskow akan segera melancarkan serangan balasan ke sektor-sektor ekonomi paling sensitif milik Ukraina.
20: Сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на лад.
18: Sepanjang musim panas ini, Ukraina memang meningkatkan kampanye serangan nirawak yang menargetkan fasilitas ekonomi penting di Rusia, termasuk kilang minyak dan gudang retail daring guna melumpuhkan logistik perang Moskow.
0: Di lokasi lain, serangan udara Israel kembali menghantam jalur Gaza. Serangan terbaru terjadi di kota Zawaida, Gaza Tengah pada hari Minggu 23 Agustus. Warga Gaza dibuat murka karena serangan Israel makin sering terjadi.
21: Rekaman memperlihatkan saat serangan udara menghantam sebuah bangunan di Zawaida. Ledakan besar terlihat disusul asap tebal dan puing-puing yang berterbangan. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri dari lokasi ledakan dan petugas berupaya memadamkan api. Seorang warga Palestina yang berlindung di dekat bangunan, Abu Ahmed, mengatakan warga Gaza telah terbiasa hidup dalam ketakutan. Petugas kesehatan Palestina mengatakan serangan udara terpisah di jalur Gaza pada hari yang sama menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. 7 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Israel mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kedua serangan tersebut. Sebelumnya pada 19 Agustus, serangan Israel juga menghantam markas polisi pemerintahan Hamas di kota Gaza. Menurut sumber Palestina, sedikitnya 9 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar, Kepala Departemen Polisi Perempuan di Gaza. Serangan tersebut memicu kemarahan warga dan menimbulkan keraguan terhadap keberlangsungan gencatan senjata. Suami Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar yang tewas dalam serangan Israel mengatakan istrinya tidak ada hubungan dengan militer.
22: ممنهج ومستمر على الشرطة عامة واليوم خصوا الشرطة النسائية زوجتي ومقدم في الشرطة النسائية في محافظة غزة مدير محافظة غزة ليس لها علاقة بالعسكرة مطلقا هي للسلم المجتمع والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحفاظ على أمن البلد.
21: Di tengah serangan yang terus berlangsung, warga Gaza mengatakan mereka hanya ingin hidup dalam damai.
0: Berikutnya ada aksi pro-Palestina yang digelar sejumlah kota di Eropa. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintah negara-negara Eropa untuk menghentikan dukungan militer kepada Israel. Di Berlin, Paris, dan Shenstone di Inggris, para demonstran menyerukan penghentian operasi militer Israel di Gaza.
1: Di Berlin, para demonstran berjalan sambil membawa bendera Palestina, Iran, dan Lebanon. Para demonstran menuntut pemerintah Jerman menghentikan pengiriman senjata ke Israel, serta menyerukan agar pemerintah Eropa mengambil tindakan terhadap operasi militer di Gaza. Sempat terjadi ketegangan saat pengunjuk rasa pro-Palestina bertemu dengan kelompok yang membawa bendera Israel.
2: People here don't realize the police, the Germans in general, is that Palestinian is the first one that is going to go in such a horrendous situation. If we don't stop the killing of the Palestinians, this will happen everywhere. It's clear. The plan is here. Netanyahu talked clear about it. And we need to stop them. Zionism is the cancer of humanity. The cancer of humanity.

0: and need to be stopped.
1: Beralih ke Paris, ratusan demonstran juga turun ke jalan menuntut pemerintah Perancis bertindak terhadap Israel. Mereka membawa poster yang menampilkan wajah tenaga medis dan jurnalis Palestina yang ditahan serta menyerukan pembebasan Dr. Hussam Abu Shafia.
2: Ça nous a fait beaucoup rire de voir que la France, avec d'autres États, avait exigé l'arrêt de la colonisation en prenant des airs offusqués, alors que derrière, il n'y aura absolument rien, aucun acte pour mettre la pression sur Israël, pour faire en sorte que ce mécontentement puisse trouver un écho et que puisse y avoir une...
1: Sementara di Shenstone, Inggris, ratusan demonstran beraksi di depan fasilitas UAV engines milik perusahaan pertahanan Israel, Elbit Systems. Mereka menuntut fasilitas tersebut ditutup karena memproduksi mesin untuk pesawat tanpa awak.
3: So we're here today because there's an Elbit Systems factory about half an hour out from Birmingham that is used to produce engines used in drones abroad in a...
1: Para demonstran di Shenstone membawa spanduk bertuliskan Stop Arming Israel dan Shut Elbit Down. Para demonstran menyatakan tekanan terhadap pemerintah Eropa harus terus dilakukan untuk mendorong penghentian kekerasan dan pengiriman senjata ke Israel.
4: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, tetaplah bersama kami.
5: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan semakin menggila di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Tidak hanya api yang mengancam jiwa, tapi juga asap yang mengepung. Dampak El Nino memang memicu kekeringan dan suhu tinggi di sejumlah daerah. Namun apakah murni karena faktor cuaca dan alam? Lalu jika tidak, siapakah yang membakar hutan dan lahan?
1: Akui Tuhan Yesus.
2: Chili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun, terpaksa dievakuasi setelah tersasar hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Dua orang utan ini seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun mereka terpaksa mengungsi hingga akhirnya tersasar diduga karena rusaknya habitat mereka. Tidak hanya habitat hutan mereka yang rusak, saat ini kondisi kehidupan satwa di Kalimantan kian terancam dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain ancaman panas api membakar permukiman, tetapi juga sesak napas karena asap mengepung. Sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan paru-paru mereka agar bisa tetap sekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa menggunakan masker karena asap mengepung.
3: Asap mengganggu nggak?
4: Mengganggu.
3: Mengganggunya gimana?
4: Di napasan.
3: Napasan ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker ya.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat pun bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga Indonesia dikepung api. Fenomena El Nino dan kemarau panjang memang membuat lahan khususnya gambut mengering. Potensi kebakaran hutan dan lahan pun semakin membesar. Namun apakah kebakaran hutan dan lahan ini murni faktor alam? Fakta lain pun terungkap karena ada tangan manusia yang menjadi penyebabnya. Bareskrim Polri pada Minggu 23 Agustus merilis 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu apa alasan mereka membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah karena sawit.
5: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
2: Merespons kebakaran hutan yang semakin menggila, Presiden Prabowo turun tangan melihat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sedikit. Di tahun 2019, BNPB bahkan menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga Rp75 triliun akibat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2019. Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Karhutla kembali terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera, mulai dari Batam, Kepulauan Riau, hingga Kampar Riau. Di Batam, api membakar lahan seluas 20 hektar dan sempat mendekati pemukiman warga. Sementara di Kampar, kebakaran lahan gambut masih meluas dan mengganggu aktivitas warga. Kondisi ini juga membuat kabut asap menutup sejumlah wilayah di Kepulauan Natuna dan mengganggu aktivitas para nelayan.
6: Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di kawasan Jembatan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari rekaman video warga terlihat api membakar sebuah bukit dan menjalar mendekati area permukiman warga. Kebakaran yang terjadi sejak Sabtu itu baru berhasil dipadamkan pada Minggu malam. Menurut BPBD Kota Batam, luas area yang terbakar mencapai 20 hektar.
7: Setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan di lokasi hutan samping pos Damkar Tembesi sampai hutan Hotel Haris Sagulung, Kota Batam. Hutan dan lahan yang terdampak terbakar diperkirakan seluas kurang lebih 20 hektar yang pada jam 22.30 dapat dipadamkan. Dengan armada yang diterjunkan yaitu 1 unit PK Tembesi, 1 unit PK Duryangkang, 1 unit PK TNI AD, 2 unit water tank TNI AD, dan 3 unit water cannon kepolisian.
6: Belum diketahui penyebab kebakaran. Polisi masih menyelidiki apakah kebakaran terjadi akibat kesengajaan, kelalaian manusia, atau akibat faktor alam. Namun kebakaran yang terjadi di Kota Batam ini dinyatakan tidak sampai mengirimkan kabut asap ke Singapura dan Malaysia. Kabut asap yang terjadi di kedua negara tetangga tersebut berasal dari kebakaran di Kalimantan. Kabut asap akibat karhutla di Pulau Kalimantan juga mengganggu aktivitas warga di sejumlah wilayah, termasuk para nelayan di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Jarak pandang yang sangat terbatas membuat navigasi para nelayan terganggu. Sekitar 3 mil laut Kepulauan Natuna sudah tertutup kabut asap. Kondisi ini terjadi dalam sepekan terakhir. Karhutla di Kabupaten Kampar, Riau semakin meluas. Terjadi sejak hampir 2 pekan yang lalu, luas lahan terbakar kini mencapai lebih dari 10 hektar. Angin kencang dan terbatasnya sumber air menjadi kendala utama petugas memadamkan api, terutama di lahan gambut yang apinya dapat bertahan di bawah tanah. Selain di Rimbo Panjang, satu titik karhutla masih terdeteksi di wilayah Kuala Nenas. Pemkab Kampar kini tengah memantau 2 titik tersebut.
8: Dan besok hari Rabu kita akan kumpulkan seluruh kepala desa, seluruh camat, seluruh perusahaan. Kita instruksikan tidak ada yang membakar dalam skala apapun.
6: Di tengah upaya pemadaman, kepolisian juga melakukan penegakan hukum. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla di Jalan Keluarga. Untuk mengantisipasi dampak asap, posko kesehatan telah diaktifkan di Rimbo Panjang. Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup juga diminta memantau kualitas udara. Hingga kini pembelajaran daring belum diterapkan. Kebijakan tersebut akan dipertimbangkan jika kualitas udara dinilai membahayakan bagi siswa dan tenaga pendidik. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, menurut sejumlah situs layanan cuaca seperti AccuWeather dan weather.com, indeks kualitas udara di Kampar berada di angka 130 hingga 190, yang masuk dalam kategori tidak sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua anak di bawah umur di Belitung Timur, Bangka Belitung, diamankan polisi diduga membakar lahan kosong di kawasan pemukiman warga. Tim URC Satreskrim Polres Belitung Timur mengamankan dua anak berinisial ZB 16 tahun dan MR 17 tahun pada Minggu. Keduanya diduga terlibat dalam pembakaran lahan kosong di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar. Pelaku memilih lahan kosong untuk membakar bagian tepi lahan menggunakan korek api. Api pun dengan cepat membesar dan meluas hingga membakar lahan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya pakaian serta sepeda motor.
9: Pelaku anak ZB langsung turun dari motor lalu menyalakan korek api. Ditumpukan lalang-lalang yang habis dipotong. Setelah api tersulut menyala, pelaku anak ZB langsung membuang korek api tersebut di sekitaran api tersebut. Setelah api di tempat kejadian telah menyala, pelaku anak MR dan pelaku anak ZB meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan sepeda motor.
0: Kasus kebakaran rumah memilukan terjadi di Jakarta. Setelah melakukan proses pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2 Tebet, Jakarta Selatan, pemadam kebakaran menemukan 4 korban tewas. 3 orang merupakan satu keluarga, yaitu ibu, bapak, dan seorang anak. Sementara 1 orang lainnya adalah penghuni kos. 1 jam usai pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2 Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi petugas damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang dalam satu keluarga. Korban adalah suami, istri, dan anak, serta seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit Polri, Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam peristiwa kebakaran ini juga diketahui ada satu petugas damkar terpaksa dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan.
10: Untuk korban, Pak?
11: Ada 4 orang. Keluarga dan pemerintahnya dan
10: teman-teman. Kalau untuk korban ada 4 identitasnya, laki-laki perempuan berapa gitu?
11: Laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang.
12: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
13: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
14: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
13: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Thailand keluar sebagai juara turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 setelah menang 1-0 atas tuan rumah Garuda Pertiwi. Meski menelan kekalahan, pelatih Garuda Pertiwi mengaku bangga dan puas dengan penampilan wakil Indonesia di turnamen internasional ini.
2: Bermain di hadapan 1.500 supporter yang memadati Stadion Super Soccer Arena Kudus pada minggu malam, Garuda Pertiwi menghadapi tim nasional Thailand U16 di partai final turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Naviza Nori CS berupaya mengambil inisiatif serangan, namun Thailand yang peragakan pressing ketat sulit ditembus. Sebaliknya, tim asuhan Tidarat Wiwasugu berhasil membuat beberapa peluang yang mengancam gawang tuan rumah. Meski mendominasi penguasaan bola sebanyak 53%, Garuda Pertiwi tertinggal lebih dulu di menit ke-22. Tendangan bebas sang kapten Kawin Tida Kikuntot tak dapat dibendung kiper Indonesia Aleana Ayu Arumi. Skor 0-1 bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, tuan rumah masih sulit menciptakan peluang. Permainan keras Thailand membuat beberapa pemain Garuda Pertiwi cedera. Tak ada gol tambahan tercipta hingga akhir laga, Thailand angkat piala di Super Soccer Arena. Meski kalah, pelatih Garuda Pertiwi Timo Suneman mengaku bangga dengan perjuangan Jazlin dan kawan-kawan.
3: Kita lawan Thailand 51% pegang bolanya. Belum pernah kita lawan Thailand mendekati 50% kebobolan cuma satu kali lewat set piece lagi. Mereka tertekan pertama kali dalam turnamen ini, mereka tertekan. Jadi saya puas sama pemain-pemain saya karena mereka bisa menunjukkan, walaupun capek, lagi capek-capeknya mereka masih bisa menunjukkan, masih bisa 100%. Kombinasi-kombinasinya tadi keluar juga.
2: Sementara itu, pelatih Thailand Tidarat Wiwasugu mengaku puas dengan titel juara di turnamen ini. Meski demikian, secara permainan ia mengaku tak seluruhnya berjalan sesuai rencana. Meski turnamen telah berakhir, para Sri Kandi muda Indonesia tidak boleh leha-leha. Mereka harus segera bersiap untuk persiapan kualifikasi Piala Asia Sepak Bola Putri U17 Oktober nanti. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Turnamen berskala internasional Sri Kandi Merdeka Cup 2026 menjadi tolak penting ekosistem sepak bola putri di kelompok usia dini. Dari ajang ini pula pembinaan usia dini mulai terlihat hasilnya. Sejumlah talenta muda kian tersorot dan berpotensi untuk terus melaju ke jenjang berikutnya, baik di liga maupun untuk proyeksi tim nasional.

0: Di balik suksesnya penyelenggaraan Sri Kandi Merdeka Cup 2026, ajang ini juga membuktikan bahwa ekosistem sepak bola putri, terutama di kelompok usia dini, sudah semakin bertumbuh. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Program Director Sri Kandi Merdeka Cup 2026, Bapak Teddy Cahyono. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore.
0: Habis olahraga nih kayaknya.
1: Iya.
0: Pak, kalau kita bicara soal turnamen ini nih, ada lebih dari 40 pemain untuk dua timnas Indonesia yang sebelumnya bermain di turnamen kelompok usia ya, Pak.
1: Iya.
0: Lalu sekarang mereka berkompetisi di ajang internasional lawan tim nasional dari negara-negara lain. Sebenarnya target apa sih yang ingin dicapai, Pak?
1: Memang sengaja untuk kirim dua tim karena ternyata kan potensinya banyak. Sehingga dari awal tuh dari Hadir Soccer League itu terpilih sekitar 60-an anak, kemudian diciutkan menjadi 46. Jadi ya ini 46 anak yang bermain di Sri Kandi Merdeka Cup ini adalah memang anak-anak terbaik dari Hadir Soccer League. Di mana anak-anak ini kan juga sudah berkompetisi selama 8-10 bulan di Hadir Soccer League sebenarnya di 4 regional Jakarta, Surabaya, Bandung dan Kudus. Jadi ya, wadah yang sangat ideal bagi mereka untuk bisa mengimplementasikan dan menunjukkan apa yang sudah mereka latihan selama 2-3 tahun, terus setahun terakhir mereka bermain di kompetisi.
0: Talent poolnya sudah terbentuk. Lalu bagaimana nih agar talent pool tersebut tidak akhirnya mandek ketika mereka sudah memasuki usia lewat 16 tahun misalnya, Pak?
1: Kan sebenarnya untuk Hadir Soccer League itu ada U15 dan U18. Jadi mereka setelah lewat U16 sebenarnya masih bisa untuk ikut di Hadir Soccer League untuk yang U18 benar. Terus kemudian rencananya nanti di bulan Oktober juga Indonesia Women's League juga akan mulai untuk kelompok senior. Jadi sebenarnya secara jenjang pembinaan itu sudah nyambung secara ekosistem sepak bola putri. Nah, ini adalah suatu pertanda yang baik karena secara ekosistem sepak bola putri sudah terbentuk dari mulai anak-anak usia 8 sampai dengan dengan anak-anak senior.
0: Gimana memastikan bahwa anak-anak yang bermain di kompetisi usia dini itu nantinya bisa tertampung di liga, akhirnya juga menghasilkan timnas yang juga berkualitas?
1: Iya, sebenarnya kan kalau dari statistik yang kita peroleh bahwa sebenarnya kan dari anak-anak yang bermain dari level grassroots usia 8, 10, 12 mungkin tidak sampai 1% yang akan menjadi pemain profesional. Tapi kan justru karena statistiknya hanya segitu, jadinya kan kita harus mempunyai talent pool yang sangat banyak untuk di usia pembinaan yang di awal 8, 10, 12, 15. Jadi ya memang itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Makanya kenapa di Midlife Soccer Challenge yang awalnya 8 kota di tahun 2024, 8 kota sekarang untuk musim 2026-2027 itu sudah 15 kota sebenarnya. Jadi sudah hampir 2 kali lipat sebenarnya. Dan pesertanya pun juga sangat signifikan meningkatnya. Jadi ini tadi bahwa kita ingin memang memastikan bahwa talent poolnya banyak, sehingga nanti yang mentas menjadi pemain profesional juga akan menjadi lebih banyak dengan statistik yang tadi.
2: Liga yang berjalan secara konsisten menjadi mata rantai penting dalam pembinaan sepak bola putri. Sejumlah negara tetangga termasuk peserta Sri Kandi Merdeka Cup telah memiliki liga sepak bola wanita yang berjenjang. Sebagian besar di antaranya bahkan sudah berjalan cukup lama. Pelatih tim nasional Thailand U16 Thidarat Wiwasuku menyebut, Thai Women League yang dimulai sejak 2009 menjadi ladang seleksi pemain untuk tim nasional.
3: ก็มันทำให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันที่มากขึ้นนะทำให้เด็กๆมีประสบการณ์นะแล้วก็ทำให้เรามีตัวเลือกที่มากพอที่จะเตรียมทีมนะในผู้เล่นชุดเยาวชนนะก็ถือว่าในประเทศไทยเองก็มีทัวร์นาเมนต์แข่งขันที่ดีนะก็สามารถพัฒนาและเลือกเข้ามาสู่ทีมชาติได้เยอะขึ้นจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
2: Di Indonesia, kebutuhan akan kesinambungan itu juga dirasakan pelatih. Timo Shenmon berharap kolaborasi pihak swasta dengan PSSI dalam pembinaan sepak bola putri terus bergulir.
4: Apa yang kita lakukan saat ini semoga akan bisa terus berlangsung dengan baik hubungan antara Jarum dan PSSI, terutama untuk pembinaan sepak bola putri yang dari umur 8 sampai 18, gitu ya. Tapi nggak berhenti di 18 loh, kan sekarang sudah ada Campus League. Jadi Semoga orang tua sudah bisa membiarkan anak-anaknya main bola karena bisa sampai kuliah main bola.
2: Kompetisi sepak bola putri yang berjenjang di kelompok usia juga penting, mengingat sejumlah agenda internasional telah menunggu. Salah satunya, kualifikasi Piala Asia U17 Oktober mendatang. Mahrika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
5: Kejuaraan dunia e-sports 2026 yang berlangsung di Paris resmi berakhir. Pada acara penutupan hadir dua pemimpin negara, Emmanuel Macron selaku negara tuan rumah serta putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman yang tengah melakukan kunjungan bilateral di Prancis.
6: Presiden Prancis Emmanuel Macron dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman tampil bersama dalam acara penutupan kejuaraan dunia e-sports di Grand Palais Paris pada Minggu waktu setempat. Kehadiran pemimpin Saudi ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian kunjungan bilateral di Prancis. Dalam acara itu, Presiden Macron juga menyerahkan trofi juara kepada tim pemenang AGGAL. Kemenangan ini dipastikan setelah anggota tim asal Prancis Gwendal Guendupart keluar sebagai juara dalam kompetisi Game Trackmania. Atas pencapaian gemilang ini, Gwen berhak membawa pulang hadiah uang tunai senilai $130,000 atau setara 2,3 miliar rupiah. Sementara tim AGAL sukses menyabet hadiah utama sebesar $7 juta atau sekitar 123,8 miliar rupiah.
7: So, no, I wanted to take a few minutes of your time and I imagine how busy you are, but with the ministers we wanted to use this opportunity first. Thank you to be part of this this cup and this game, and it was we are very happy and we're very proud to host in Paris such an event. But I thought to have your feedback very directly and genuinely at first, everything you want to share, and as well for us to take on screen.
6: Kejuaraan dunia e-sports tahun ini digelar di Paris, Prancis sejak 6 Juli hingga 23 Agustus yang diikuti oleh lebih dari 2.000 pemain dan 200 tim e-sports dari lebih 100 negara. Total terdapat 24 game pop

Menjelang 3 bulan berada di orbit, ketiga astronot Sancho 23 asal Cina disibukkan dengan berbagai penelitian. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memantau pertumbuhan mikroorganisme sekaligus mencegah kontaminasi di dalam stasiun. Salah satu penelitian unggulan Sancho 23 adalah budidaya padi dalam kondisi mikrogravitasi. Benih padi dibawa ke stasiun ruang angkasa Cina Tiangong saat misi diluncurkan pada 24 Mei lalu. Setelah dibudidayakan selama lebih dari 2 bulan, sampel padi pertama berhasil dipanen. Para peneliti ingin mengetahui dampak mikrogravitasi jangka panjang terhadap pertumbuhan dan stabilitas genetik padi. Sementara untuk memantau kondisi tubuh, para astronot menjalani pemeriksaan penglihatan, jantung, dan aliran darah. Mereka juga berolahraga secara rutin untuk mengurangi resiko pengeroposan tulang. Di sela kesibukan, ketiganya menikmati makanan dan beristirahat bersama. Sesudahnya, mereka kembali bekerja dengan kemewahan menyaksikan pemandangan bumi yang terbentang indah dari balik stasiun Tiangong. Terlihat samudra yang membentang luas, serta daratan yang disinari matahari, terlihat saat stasiun ini mengorbit bumi.

0: How do you say?
1: Tragis. Hilang selama 3 hari, seorang wanita pedagang bawang merah bernama Salma, 44 tahun, berujung ditemukan tanpa nyawa. Dihabisi oleh rekan bisnisnya, seorang makelar bawang merah. Jasad korban ditemukan

0: di antara semak-semak dan ditutupi daun kering di Desa Bungi, Kecamatan Bungin, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, Jumat sore, 21 Agustus. Warga yang mengetahui aksi keji pelaku sontak emosi. Mereka mengamuk dan merusak rumah pelaku. Takut diamuk warga, terduga pelaku yang berinisial MAR akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena ingin mengambil uang untuk membeli bawang merah yang dibawa korban. Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar rumah terduga pelaku masih mencekam sehingga pihak Polres Nrekang meminta bantuan dengan menurunkan personel Brimob untuk mengamankan situasi. Gara-gara menegur soal cara kerja, seorang mantan atlet Muay Thai terlibat perkelahian maut dengan sesama rekan kerjanya di rumah makan Pecelele di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Jumat malam. Korban dipukul beberapa kali hingga tersungkur ke lantai. Perkelahian itu kemudian dilerai oleh pegawai lainnya. Korban Ilham Ramadan sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sementara pelaku, Malvino Marcel, langsung ditangkap. Ia merupakan mantan atlet Muay Thai asal Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah yang pernah 11 kali menang kejuaraan, termasuk juara tingkat kecamatan di Tangerang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, perkelahian maut itu bermula saat tersangka mendatangi korban untuk meminta maaf karena telah menegur soal cara kerja. Namun kata maaf itu ditolak oleh korban yang bahkan sempat mengikut pelaku hingga pelaku akhirnya gelap mata.
1: Setelah itu, pelaku langsung emosi, yang kebenaran memang pelaku pernah mengikuti atlet boxing, langsung memukul sebanyak 4 kali ke bagian kepala. Hasil visum luar sementara dari dokter, karena ada pukulan benda tumpul di bagian kepala belakang mengakibatkan oksigen tidak bisa masuk ke otak.
0: Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan kantor polisi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Viral gara-gara menyerobot antrean SPBU, seorang pemotor terlibat duel parang dengan petugas SPBU di Kabupaten Waju, Sulawesi Selatan. Adapun di kota Surabaya, pengendara yang menabrak dua kendaraan hingga menewaskan satu sopir pickup akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Ia mengaku baru pulang dari pesta dan mengkonsumsi minuman beralkohol.
3: Aksi duel bersenjata parang antara petugas SPBU dengan seorang pemotor ini terjadi di tengah antrean pengisian BBM di SPBU Ames Sangeng Jalan Saweri Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Keributan bermula saat pengendara motor berinisial AR yang dalam kondisi mabuk minuman keras mencoba menyerobot antrean pengisian BBM jenis Pertalite. Tapi petugas SPBU memintanya kembali antre dari belakang sesuai aturan. Emosi ditolak, AR mencabut parang yang dibawanya dan mengamuk di tengah area SPBU. Merasa terancam, sang petugas SPBU lantas juga mengambil sebilah parang dari sekitar lokasi. Aksi duel itu sontak membuat para pengendara yang tengah mengantre panik dan berlari menjauh dari lokasi. Usai kejadian, AR sempat kabur namun berhasil ditangkap polisi. Ia kini ditahan di Polres Wajo. Kecelakaan mobil SUV yang menabrak taksi dan pickup hingga menyebabkan satu orang tewas terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Dalam video yang viral di media sosial, pengemudi mobil seorang wanita justru terlihat marah dan nekat menantang warga di lokasi kejadian. Setelah serangkaian pemeriksaan, polisi resmi menetapkan sang pengemudi mobil berinisial ENR, 32 tahun itu, sebagai tersangka dan langsung ditahan. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ENR positif mengkonsumsi alkohol. Polisi juga menyebut ENR tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK kendaraan saat kejadian. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Viral aksi konvoi 5 mobil mewah berplat dinas kode ZZ yang menerobos ke area Car Free Day atau Hari Tanpa Kendaraan di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu pagi. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin mengungkapkan rombongan kendaraan tersebut sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan barrier atau pembatas jalan. Namun barrier tersebut kemudian dibuka sehingga rombongan mobil itu dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI kini tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang anak berusia 9 tahun luka berat setelah menjadi korban serangan anjing jenis pitbull di salah satu komplek perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara itu di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, viral di media sosial, seorang bocah yang mengaku disiksa pengasuhnya hingga alami luka di bagian kepala.
4: Mama, aku nggak tahu di mana.
5: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di komplek Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Korban terlihat diserang di depan rumah. Sejumlah warga lalu melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitannya lepas. Kapolsek Pamumpek Kompol Asep Dedi kepada Detik Jabar menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asih. Anak tersebut mengalami luka serius di bagian kepala dan perlu tindakan pembedahan.
6: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
5: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area komplek. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjingnya.
4: Bapakku Satria Purba di penjara narkoba. Mamaku nggak tahu di mana. Aku disiksa di sini.
5: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang mengalami luka di bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral ini, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara, sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga mengalami dugaan penganiayaan.
7: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
8: Satu, Pak, karena tekanan hidup ini, Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua, karena dia nakal, Pak, dibilangin. Kayak mana, tapi itu pun, Pak, kalau memang saya terlalu keras, Pak, melakukan didikan sama anak-anak ini, salahlah saya sih, Pak.
5: Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut.
2: Dan kita ke informasi selanjutnya, lantaran menolak saat ditawarkan membeli narkoba, seorang pemuda nyaris dibacok sajam oleh preman kampung di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Adapun di Belitung Timur, Bangka Belitung, dua anak di bawah umur ditangkap polisi karena terekam CCTV membakar lahan kosong di pemukiman warga.
0: Seorang pemuda asal Medan, Sumatera Utara nyaris dibacok menggunakan celurit oleh preman kampung setelah menolak tawaran membeli narkoba. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Terduga pelaku akhirnya diringkus tim Opsional Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar. Polisi turut mengamankan sebilah celurit untuk mengancam korban yang disembunyikan pelaku di sebuah warung internet. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar. Polisi juga akan melakukan tes urin serta mengembangkan dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
9: Pelaku ini menawarkan narkoba kepada korban. Kemudian korban sempat cekcok adu mulut. Akhirnya pelaku mengacungkan celurit kepada korban.
0: Dua anak di bawah umur berinisial ZB, 16 tahun, dan MR, 17 tahun, terlibat dalam pembakaran lahan kosong di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung pada Minggu siang. Aksi keduanya terekam kamera CCTV milik warga. Salah satu pelaku turun dari motor dan membakar bagian tepi lahan menggunakan korek api. Tim WRC Satreskrim Polres Belitung Timur mengamankan keduanya.
10: Setelah kami lakukan pengecekan di TKP, luas lahan yang terbakar itu kurang lebih 40 x 60 meter persegi. Ya. Jadi tempatnya itu bukan hutan, adalah di tempat pemukiman, di mana ada rumah, kemudian lahan kosong, ada rumah kembali.
0: Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang digunakan saat kejadian, serta sepeda motor. Keduanya kini diamankan di Polres Belitung Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua lokasi sarang narkoba di Medan digerebek oleh polisi. Sejumlah pemakai narkoba nekat kabur dengan menceburkan diri ke Sungai Deli. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
11: Suara letusan senjata api sempat ditembakkan petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku narkoba yang berusaha kabur saat akan ditangkap. Meski telah diberi tembakan peringatan, sejumlah pemakai dan pengedar narkoba berhasil melarikan diri dengan cara menyeberangi Sungai Deli. Sekitar 5 orang berhasil kabur. Dari penggerebekan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 7 paket sabu siap edar dan perangkat alat hisap, serta meringkus 9 orang tersangka, 2 diantaranya merupakan pengedar. Mengantisipasi kemungkinan kembalinya para tersangka mengedarkan narkoba, polisi membakar pondok kayu tempat transaksi dan konsumsi narkoba. Tim Opsnal Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kelompok pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Para terduga pelaku yang mengetahui kedatangan petugas kocar-kacir menghindari ditangkap polisi. Namun, 7 orang remaja berhasil ditangkap di TKP. Senjata tajam jenis busur panah beserta 5 unit sepeda motor di lokasi turut diamankan. Para terduga pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Polsek Makassar untuk diperiksa. Demi mencegah aksi susulan, polisi kini meningkatkan patroli di sekitar lokasi rawan tawuran. Tim unit reaksi cepat di Reskrimum Polda Bangka Belitung menangkap seorang pria berinisial GS yang diduga merupakan pelaku spesialis pembobol rumah kosong di Kota Pangkal Pinang. Pria 42 tahun ini menargetkan rumah kontrakan yang ditinggal pemiliknya sebagai sasaran. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah beraksi di 5 tempat berbeda. Polisi kini masih memburu seorang rekan tersangka berinisial BL yang melarikan diri saat hendak ditangkap. Tersangka beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan kemudian diserahkan ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Razia preman berkedok paogah atau juru parkir di Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai dengan kericuhan. Sementara itu di Tebet, Jakarta Selatan, sebuah rumah terbakar, 4 orang tewas, termasuk pasangan suami istri dan juga anaknya. Dan berikut kilas Metropolitan.
12: Kericuhan sempat mewarnai penertiban preman berkedok Pak Ogah di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat coba melarikan diri dan melawan, 11 orang berhasil dibekuk petugas Satpol PP. Mereka diduga sering mengatur lalu lintas secara liar, sekaligus meminta uang dengan paksa kepada pengendara. Selain meresahkan, aksi mereka juga dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas. 11 terduga pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta

0: Barat untuk menjalani sidang tindak pidana ringan. Kecelakaan maut terjadi saat tiga remaja berboncengan satu motor diduga terlibat aksi kejar-kejaran dengan kelompok remaja lain pada Minggu dini hari. Melaju dari arah Bintaro menuju Serpong, motor mereka diduga kehilangan keseimbangan lalu menabrak batu di tepi jalan. Satu remaja tewas di lokasi, sementara dua lainnya mengalami luka-luka. Warga sempat mendengar keributan sebelum kecelakaan terjadi. Polisi kini masih menyelidiki untuk memastikan apakah kecelakaan ini berkaitan dengan aksi tawuran. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan usaha percetakan di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar, dipicu banyaknya kertas dan kardus di dalam bangunan. Belasan mobil pemadam dan puluhan personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Usai api padam, petugas menemukan 4 jenazah di dalam bangunan. 3 korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Sedangkan satu korban lainnya adalah penghuni kos. Menurut warga, api mulai terlihat sejak pukul 3 dini hari dan diduga kebakaran dipicu meledaknya mesin fotokopi di dalam rumah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral sebuah video yang menunjukkan dua orang bersitegang terkait dengan uang parkir di Jembatan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau yang kerap ramai didatangi oleh para pengunjung. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
2: Udaranya nanti meledak, ini bahaya.
3: Oh. Dan bawa bang, dan bawa.
4: Sebuah video amatir yang viral menunjukkan dua orang bersitegang terkait uang parkir di Jembatan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau yang kerap ramai didatangi para pengunjung. Salah satu pria tidak terima ditagih biaya parkir Rp5.000 lantaran merasa penarikan parkir itu ilegal. Sementara pria yang lain bersikukuh meminta uang sebagai parkir dan keamanan. Keduanya pun nyaris terlibat adu fisik. Setelah viral, Dinas Perhubungan Kota Batam menyatakan jika Jembatan Barelang bukan tempat parkir kendaraan. Tidak ada yang boleh memungut parkir di kawasan tersebut. Petugas Dinas Perhubungan juga memasang spanduk di sekitar kawasan jembatan untuk melarang pengunjung memarkirkan kendaraannya di sepanjang jembatan.
2: Udaranya nanti meledak, ini bahaya.
3: Oh,
2: baru dari itu?
3: Iya, di bawahnya.
4: Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat itu sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan 2 unit mobil damkar. Pesawat tempur itu juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin Taufan Yudhistira menyebut insiden itu tidak mengganggu operasional penerbangan. Hingga kini pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Kepanikan melanda para santri saat kebakaran hebat melanda pondok pesantren Madrasah Aliyah Mualimin NW Anjani, Lombok Timur, Minggu malam. Para santri berhamburan keluar asrama sambil berusaha menyelamatkan barang pribadi dan inventaris pondok. Api dengan cepat membesar dan melalap 3 asrama serta 1 laboratorium. 4 unit mobil pemadam diterjunkan untuk menjinakkan api. Polisi kini melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan kita ke informasi mancanegara, akibat dilalui gelombang tropis 40, sejumlah jalan raya di Caracas, Venezuela tergenang banjir. Hujan lebat dan meluapnya beberapa sungai bahkan membuat air menerjang jalan tol dan merusak 70 kendaraan. Sementara itu di Meksiko, badai yang terjadi beberapa minggu terakhir membuat banjir menggenangi kawasan zona metropolitan Guadalajara hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
5: Detik-detik warga berjuang melawan arus banjir di wilayah Caracas, Venezuela sempat terekam kamera amatir. Insiden ini terjadi pada Sabtu saat banjir menggenangi jalan tol Bayekoce akibat sungai El Valle meluap. Dilaporkan 70 kendaraan di berbagai titik jalan di ibu kota rusak akibat diterjang banjir yang disebabkan oleh gelombang tropis 40. Sedangkan di sekitar jalan tol regional Del Centro, sejumlah kendaraan terjebak banjir.

0: banjir hingga membuat warga panik. Luapan air berasal dari Sungai Guare yang meluap dan membuat lalu lintas tersendat. Pihak berwenang menerjunkan tim penyelamat dan ambulans, serta telah membantu 1.500 warga yang terdampak, terutama yang terjebak di dalam kendaraan sehingga harus dievakuasi naik ke atap kendaraan mereka. Kini, intensitas banjir telah surut dan petugas melakukan pembersihan jalan dan puing-puing agar lalu lintas kembali normal. Sementara itu, banjir yang melanda Guadalajara, Meksiko hingga ketinggian lebih dari 1 meter telah membuat lalu lintas di area metropolitan lumpuh total. Gambar yang dibagikan oleh pemadam kebakaran ini menunjukkan banjir di Prefecto Sur menggenangi jalan utama kota. Beberapa wilayah yang terdampak banjir terjadi di 5 area hingga petugas harus membantu evakuasi warga yang terjebak. Otoritas setempat mengimbau warga untuk menghindari jalan yang tergenang serta mencari rute alternatif karena volume ketinggian banjir berpotensi naik dengan cepat. Diketahui banjir ini disebabkan oleh rangkaian badai yang terjadi selama beberapa minggu terakhir dan membuat sejumlah akses jalan ditutup di kawasan perkotaan terbesar ketiga di wilayah Meksiko itu.
1: Nekat aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil kembali terjadi. Kali ini, Electronic Control Unit atau ECU mobil raib di gondol oleh maling. Informasinya usai jeda, tetaplah di Redaksi Malam.
2: Garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi. Kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
8: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
2: Ya. Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal. setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Aksi pencurian elektronik kontrol unit mobil di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terekam CCTV. Sementara itu sebuah tablet yang digunakan untuk keperluan operasional toko raib dicuri pasangan yang terekam kamera CCTV. Sehingga informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat dua pelaku melakukan pencurian elektronik kontrol unit atau ECU mobil di Jalan Melati, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam rekaman, dua pelaku terlihat datang menggunakan sepeda motor. Keduanya sempat memantau situasi sekitar sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca mobil, lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Aksi pencurian terjadi di sebuah toko penatu di kawasan Warakas, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebuah tablet yang digunakan untuk keperluan operasional toko, raib, dicuri pasangan yang terekam kamera CCTV. Keduanya datang ke lokasi dan memperhatikan situasi sekitar sebelum salah satu pelaku mendekati toko. Melihat kondisi lingkungan sepi dan karyawan toko tengah tertidur, pelaku pria kemudian masuk ke dalam toko dan mengambil tablet yang diletakkan di meja. Tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional toko dengan nilai lebih dari 2 juta rupiah. Pihak toko telah melaporkan kejadian ini kepada Polsek Tanjung Priok. Aksi penjambretan terjadi di Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, kedua pelaku, lelaki dan perempuan, berboncengan sepeda motor dan langsung menyambar telepon genggam anak yang duduk di bangku depan rumah bersama temannya. Pihak korban tidak melaporkan aksi penjambretan ini ke pihak kepolisian. Aksi nekat kedua pelaku yang terekam kamera pengawas CCTV ini pun viral di media sosial. Beginilah aksi pencurian di sebuah sekolah dasar negeri 1 Kalipang di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kejadian pencurian terjadi pada tanggal 20 Agustus sekitar pukul 4:30 sore. Pelaku yang beraksi seorang diri ini awalnya membuka pintu ruang guru. Kemudian pelaku mencongkel lemari berisi barang elektronik. Satu buah proyektor dan satu laptop pemberian dari Presiden Prabowo berhasil dibawa kabur. Atas kejadian ini, pihak sekolah mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Tragis, siswa sekolah dasar luka parah usai digigit anjing pitbull peliharaan di sebuah kompleks perumahan di Bandung pada Minggu sore. Video korban diserang anjing pun viral di dunia maya. Titik api dan asap kebakaran hutan dan lahan masih mengepung wilayah Sumatera dan Kalimantan. Polisi pun terus memburu para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dijuluki sebagai kota susu. Dan sisi kota akan dilihat atau melihat nih ya dari dekat para peternak sapi susu di lereng Merapi yang menjaga kota susu untuk bisa tetap hidup. Halo, jumpa lagi bersama saya Mayfri Syari. Anda menyaksikan redaksi Mendalam Terpercaya. Kita awali informasi hari ini tentang siswa sekolah dasar yang menjadi korban gigitan anjing pitbull peliharaan di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung pada Minggu sore. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi Senin dini hari. Minibus menghantam taksi dan pickup di dua lokasi. Pengemudi pickup tewas akibat kecelakaan ini dan dua video ini pun viral.
1: Anjing yang sedang dijemur pemiliknya diduga terlepas dari patok pengikat hingga menyerang seorang anak yang sedang bermain di depan rumah. Menurut keterangan polisi yang dikutip dari CNNIndonesia.com, peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan histeris korban. Warga segera menolong korban dengan melempar benda di sekitar agar gigitan anjing terlepas. Anjing juga sempat mengejar dan menyerang warga yang berusaha menolong korban. Korban mengalami luka di kepala dan telinga. Orang tua korban dan pemilik anjing membawa korban ke rumah sakit. Korban dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Walas Asih dan akan mendapatkan vaksin dari Puskesmas Ciparai, Kabupaten Bandung. Diduga berkendara dalam kondisi pengaruh alkohol, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Insiden melibatkan 3 mobil kendaraan sekaligus. Peristiwa bermula saat minibus yang dikemudikan INR 32 tahun melaju di Jalan Taman Apsari. Saat berbelok ke kiri, pengemudi menabrak taksi yang sedang parkir di sisi kanan jalan. Bukannya berhenti, pengemudi minibus justru tancap gas. Saat tiba di depan alun-alun Surabaya, minibus kembali terlibat kecelakaan. Kali ini minibus menghantam mobil pickup di pinggir jalan. Miris, pengemudi mobil pickup tertabrak saat sedang menaikkan barang. Korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Anggota kepolisian melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan juga pengemudi minibus ini.
0: Kasus kebakaran rumah memilukan terjadi di Jakarta setelah melakukan proses pemadaman kebakaran di Jalan Rasamala 2, Tebet, Jakarta Selatan. Pemadam kebakaran menemukan 4 korban tewas. 3 orang merupakan satu keluarga, yaitu ibu, bapak, dan seorang anak. Sementara satu orang lainnya adalah penghuni indekos. 1 jam usai pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi, petugas damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang dalam satu keluarga. Korban adalah suami, istri, dan anak, serta seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam peristiwa kebakaran ini juga diketahui ada 1 petugas damkar yang harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan.
2: Untuk korban, Pak?
3: Ada 4 orang keluarga dan keluarganya.
2: Kalau untuk korban ada 4, identitasnya laki-laki, perempuan berapa gitu?
3: Laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada sejumlah warga kampung adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang menangis histeris. Mereka meratapi rumah mereka yang kini tinggal puing usai terbakar pada Sabtu malam lalu. Tangis histeris keluarga penghuni rumah adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu pagi pecah. Warga yang merupakan lansia

0: Usia ini menangis sejadi-jadinya melihat puing rumah mereka rata dengan tanah. Seorang warga lainnya terpukul di tengah puing rumah mereka yang terbakar. Barang-barang souvenir dagangan mereka pun tidak ada yang bisa diselamatkan karena mereka fokus menyelamatkan anak-anaknya. Lebih dari itu, kebakaran ini bahkan membuat warga kehilangan tempat tinggal, tempat usaha penjualan souvenir tradisional, hingga seluruh harta benda yang mereka miliki. Berikutnya kita beralih ke Banten. Ini viral di media sosial, sejumlah debt collector yang menarik paksa sepeda motor milik pengendara ojek online perempuan. Namun aksi mereka digagalkan oleh polisi yang datang setelah menerima laporan dari warga. Sebuah video viral menunjukkan aksi sejumlah debt collector menarik paksa motor milik ojol perempuan di Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dan videonya pun viral di media sosial. Namun aksi ini digagalkan anggota Polsek Ciputat Timur yang datang setelah menerima laporan dari warga. Para debt collector bersikuku jika penarikan kendaraan merupakan bagian dari tugas mereka. Namun polisi menegaskan penarikan kendaraan harus ikut atau mengikuti mekanisme hukum dan dilakukan pihak yang berwenang, yakni juru sita berdasarkan putusan pengadilan. Polisi memeriksa dua motor yang digunakan para debt collector dan hasilnya tidak ditemukan surat kepemilikan yang sah atas kendaraan ini. Polisi akhirnya menyita motor yang digunakan oleh debt collector itu. Berikutnya kita ke Jawa Timur. Ada momen libur Maulid Nabi Muhammad SAW besok yang dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian dengan menggunakan kereta. Dan PT KAI Daop 8 Surabaya memprediksi total 162.359 pelanggan akan menggunakan layanan kereta sepanjang pekan ini. Menurut manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, hari Minggu, angka ini terdiri dari 79.773 pelanggan yang berangkat dan 82.586 pelanggan yang tiba di sejumlah stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Setelah Pasar Turi, stasiun Surabaya Gubeng menempati urutan berikutnya dengan total 47.976 pelanggan. Sementara itu, stasiun Malang mencatat 28.660 pelanggan dan aktivitas penumpang di sejumlah stasiun utama ini diprediksi akan meningkat seiring momen libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ke informasi lainnya, asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin parah. Di Pekanbaru Riau, sekolah terpaksa diliburkan karena asap mengepung. Asap tebal dampak kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti kota Pekanbaru Riau pada Senin 24 Agustus 2026. Kondisi ini membuat pemerintah kota Pekanbaru mengambil langkah antisipasi dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah. Terpantau di SD Negeri 165 Pekanbaru, kelas sekolah terpantau sepi, hanya ada bangku kosong. Salah satu guru yang ditemui mengaku sekolah diliburkan. Surat edaran Dinas Pendidikan mengimbau kepada sekolah untuk melakukan aktivitas belajar mengajar mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP dialihkan ke sistem daring.
1: Kasih tahu berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring.
2: Daring. Nanti seperti apa Bu berarti pelaksanaan pembelajarannya?
1: Pembelajaran ini kan bisa dua versi nih, bisa lewat grup, bisa lewat classroom.
0: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada sepekan terakhir. Tidak hanya api yang mengancam jiwa, tapi juga asap yang mengepung. Dampak El Nino memang memicu kekeringan dan suhu tinggi di sejumlah daerah. Namun, apakah penyebab kebakaran murni karena faktor cuaca dan alam? Jika tidak, siapakah yang membakar hutan dan lahan? Berikut kita simak bersama laporan khas redaksi.
3: Puji Tuhan Yesus.

0: Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun, terpaksa dievakuasi setelah tersasar hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Dua orang utan ini seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun mereka terpaksa mengungsi hingga akhirnya tersasar diduga karena rusaknya habitat mereka. Tidak hanya habitat hutan mereka yang rusak, saat ini kondisi kehidupan satwa di Kalimantan kian terancam dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain ancaman panas api membakar permukiman, tetapi juga sesak napas karena asap mengepung. Sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan paru-paru mereka agar bisa tetap sekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa menggunakan masker karena asap mengepung.
1: Asap mengganggu nggak?
2: Mengganggu.
1: Mengganggunya gimana?
2: Di pernapasan.
1: Pernapasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat pun bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga Indonesia dikepung api. Fenomena El Nino dan kemarau panjang memang membuat lahan khususnya gambut mengering. Potensi kebakaran hutan dan lahan pun semakin membesar. Namun, apakah kebakaran hutan dan lahan ini murni faktor alam? Fakta lain pun terungkap karena ada tangan manusia yang menjadi penyebabnya. Bareskrim Polri pada Minggu 23 Agustus merilis 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu, apa alasan mereka membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah karena sawit.
3: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
0: Merespons kebakaran hutan yang semakin menggila, Presiden Prabowo turun tangan melihat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sedikit. Di tahun 2019, BNPB bahkan menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga Rp75 triliun akibat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2019. Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lain, krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terpaksa memanfaatkan air selokan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sementara itu musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir juga menyebabkan bendung air Kelingi Waterfang yang berada di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan.
5: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satunya di Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong, sejumlah warga terpaksa menggunakan air selokan karena tidak ada sumber air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski khawatir akan dampaknya terhadap kesehatan, penggunaan air selokan menjadi pilihan terakhir warga untuk keperluan mulai dari mencuci piring, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke wilayah terdampak, jumlah dan waktu distribusinya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan warga dalam waktu lama. Warga berharap distribusi air bersih dapat ditingkatkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sumber air warga masih terbatas.
6: Ya, masih terpaksa lah kalau nggak ada air lagi. Selokannya dipakai buat cuci piring, kalau buat mandi babak, gatal.
7: Kalau bantuan air ke sini udah ada belum? Oh,
6: udah ada dari pemerintah, dari Polres, buat mobil, tangki.
5: Musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendung air Kelingi Waterfang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan. Seperti yang terlihat pada Minggu, Bendung Waterfang yang biasanya ramai dikunjungi warga untuk bersua foto, kini terlihat sepi lantaran tidak ada lagi pemandangan air terjun yang turun deras dari mercu bendungan. Selain itu, akibat berkurangnya debit air, saluran irigasi yang biasanya mengalirkan air ke sekitar 9.000 hektar lebih lahan persawahan, kini terancam kekurangan pasokan air.
8: Lagi sudah berkurang, sangat-sangat berkurang debitnya. Maka untuk sekarang ini kita rekan-rekan juga di OP, petugas OP itu saat ini sedang gencarnya melakukan gilir air agar petani dan pengguna-pengguna air kita itu bisa dapat menggunakan air kita saat ini.
5: Saat ini petugas operasional Bendung Waterfang mengalirkan air ke lahan para petani maupun pengguna air lainnya secara bergantian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sisi kota mengunjungi Boyolali, kota penghasil susu sapi yang legendaris. Informasi selengkapnya usai jeda.

Ketika menyebut Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, biasanya ingatan kita tertuju pada julukan Kota Susu. Di balik deretan patung dan monumen megah, sejarah panjang susu sapi berawal sejak abad ke-20. Dan kini di tengah laju modernisasi dan tantangan ekonomi, ketulusan peternak rakyat di lereng Merapi menjadi napas utama yang menjaga Kota Susu untuk tetap hidup. Selengkapnya kami hadirkan dalam Sisi Kota.

0: Berada di ketinggian lereng Gunung Merapi dan Merbabu yang berhawa sejuk, jejak panjang Kabupaten Boyolali sebagai lumbung susu terbesar di Jawa Tengah berawal sejak abad ke-20. Kala itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan sapi perah jenis Friesian Holstein asal Eropa ke tanah subur ini. Didukung hawa dingin, air pegunungan serta ketersediaan hijau-hijauan yang melimpah membuat wilayah ini berkembang pesat dan sempat dijuluki sebagai New Zealand Van Java. Pasca kemerdekaan, usaha ini diadopsi oleh masyarakat hingga melahirkan sistem peternakan rakyat. Kini identitas ini dijadikan dalam beragam simbol kota, mulai dari monumen susu tumpah hingga gedung Lembu Sora.
1: Dan setiap kali datang ke Boyolali, kita bisa banyak menemui warung-warung yang di pinggir jalan tuh, banyak yang jualan susu sapi.
2: Sangat maju, perkembangannya juga cepat, namun masih identik dengan susu sapi dan peternakan. Terus Boyolali juga terasa masih asri karena berada di lereng Gunung Merapi.
3: Melihat lokasi Boyolali yang terletak di dataran tinggi, sangat masif menemui peternak sapi ya. Jadi untuk olahan-olahan sapi itu banyak dijumpai di sini.
0: Sejatinya, jiwa dari Kota Susu berawal dari ketulusan tangan peternak rakyat di pelosok desa. Di desa Kebon Gulo, Kecamatan Musuk, Novita Mentari Febriana membuktikan ketangguhan seorang perempuan dalam mengelola kandang sederhana di belakang rumah. Ibu rumah tangga 29 tahun ini memilih terjun ke usaha sapi perah setelah sebelumnya sempat gagal memelihara sapi kecil. Novita mengawali peternakannya dengan 3 ekor sapi. Setiap hari, Novita mulai memerah susu secara manual sejak subuh hingga pukul 7 pagi. Memerah secara manual dianggap bisa menghasilkan susu lebih maksimal. Meski demikian, pemerah juga harus dalam kondisi fisik yang prima. Jika Novita sedang lelah atau kurang sehat, proses perah pun tidak maksimal, sehingga akan berakibat fatal pada kesehatan sapi. Setiap hari, satu ekor sapi betina bisa menghasilkan hingga 25 liter susu segar. Susu yang sudah terkumpul di dalam wadah berkapasitas 15 liter ini akan diambil oleh pengepul untuk dibawa ke koperasi.
4: Ini mobil loper susu sudah datang, saatnya kita menyetor susu ini yang sudah kita perah tadi, dan pada pagi hari ini hasil perahan susu ini mendapatkan kurang lebihnya 120 liter susu sapi segar, dan 1 liternya itu dihargai Rp8.300. Yuk, kita antar yuk. Ini Mbak. Wah, mantap.
0: Setoran rutin yang didapatkan setiap 10 hari sekali, sebagian menjadi modal membeli pakan hijau dan air bersih untuk kebutuhan pakan sapi.
4: Dapat berapa ini, Pak?
0: Kesedihan dirasakan Novita saat ada sapinya yang sakit. Karena produksi susu bisa anjlok drastis, dari 25 liter menjadi 5 liter saja.
5: Untuk sapi perah itu sebenarnya itu riwin. Banyak kalau sakit harus perobatan ke sapi perahnya. Maksudnya benar-benar perawatannya itu benar-benar kita higienis, dari perawatannya kandang, dari sapinya benar-benar harus diamati. Kalau enggak nanti pengaruh ke volume liter susunya.
0: Derajat Triwibowo juga menjadi saksi pasang surutnya denyut kehidupan peternak sapi perah di desa Kebon Gulo. Tantangan terberat merawat sapi perah adalah biaya pakan konsentrat yang terus melambung tinggi. Jika sebelumnya harga pakan olahan seperti polar di kisaran Rp160.000, kini melonjak hingga lebih dari Rp200.000 tergantung pada bahan baku impor. Kemarau panjang juga menjadi kendala bagi para peternak karena kurangnya ketersediaan pakan hijau. Padahal kebutuhan pakan hijau sangat krusial karena harus disesuaikan dengan bobot tubuh sapi agar kualitas dan produksi susu tetap terjaga. Untuk menyiasatinya, peternak harus menyelingi makanan dengan jerami kering. Wabah penyakit mulut dan kuku yang sempat muncul beberapa waktu lalu juga menyisakan trauma bagi Derajat. Jumlah sapinya berkurang. Untuk menjaga higienitas, Derajat memanfaatkan mesin perah otomatis sejak 3 tahun lalu.
6: Hampir 3 tahunan, ya 2 tahun lebih lah.
7: Kenapa?
6: Ya untuk apa ya mas, susunya steril, nggak kena tangan gitu loh, langsung ke milk can, dan lebih apa ya mas, praktis, menyingkat waktu ya.
7: Rata-rata satu ekor bisa menghasilkan berapa?
6: Kalau maksimal habis melahirkan ya bisa 15 sampai 20 ekor.
7: Liternya?
6: Iya. Iya. Per ekornya.
0: Dari kandang peternak, susu segar dibawa ke pos pengumpulan koperasi desa. Di sini kadar lemak dan kualitas kesegaran susu diuji secara ketat menggunakan alat khusus sebelum masuk ke rantai tangkai pendingin. Tidak hanya mengalir ke industri pengolahan besar, kesegaran susu murni lereng Merapi juga menghidupkan geliat kedai-kedai malam di pusat kota Boyolali. Di balik kepulan asap dari segelas susu hangat, ada denyut ekonomi keluarga yang terus berputar, sekaligus menjadi ruang perjumpaan sederhana yang selalu menghangatkan sudut-sudut kota.
2: Kok susu Boyolali itu ada ciri khasnya sendiri. Dia tuh kayak lebih manis, lebih segar daripada susu segar yang ada di toko-toko gitu.
8: Rasa coklat, karena lebih nikmat.
9: Hangat atau es biasanya?
8: Lebih suka yang es karena lebih segar.
0: Mereka yang terlibat dalam rantai peredaran susu sapi segar di Boyolali menjadi penjaga yang memastikan napas kota susu tetap berdetak hingga hari ini. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
10: Usai jeda, kita akan menikmati angkringan di tengah gemercik air sungai yang mengalir nih. Untuk itu jangan kemana-mana ya.

awal pekan bisa dengan berkunjung ke warung kopi berkonsep angkringan yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Karena selain menawarkan varian kuliner, pengunjung juga bisa bersantai di pinggir sungai. Menikmati berbagai sajian kuliner otentik khas Sumatera bisa juga dilakukan di satu lokasi. Di Festival Kuliner Serpong bukan hanya rendang yang dijual, tapi ada juga lebih dari 50 menu khas Sumatera lain yang bisa Anda

0: dan menyegarkan. Pengunjung bisa menikmati hidangan sambil duduk di tengah aliran sungai yang dangkal. Suasana pun semakin teduh karena warung dikelilingi dengan pepohonan rindang.
1: Seru banget, dan di sini tuh kayak kan baru pertama kali kita bisa menikmati sarapan sambil bermain air, jadi kayak kita bisa sekalian nge-refresh otak gitu lah.
0: Sementara di Tangerang, Banten, ada festival kuliner Serpong yang bisa Anda kunjungi dengan menjajal berbagai rasa sajian Nusantara, terutama kuliner khas Sumatera. Ya, di festival kuliner ini ada lebih dari 50 varian makanan minuman yang berasal dari berbagai kota di Pulau Sumatera. Sejumlah pengunjung pun tak ingin melewatkan momen merasakan berbagai rasa masakan khas Sumatera, terutama yang banyak dicari dan viral di media sosial. Harga setiap sajian di festival ini cukup terjangkau. Tak heran, pengunjung bisa mencoba lebih dari satu sajian.
2: Lihat kuliner makanan Sumatera ya, terutama Padang. Karena pengen rasain aslinya dari buatan orang Padang tuh kayak gimana. Kayak gitu sih. Ini nyobain ini, martabak Kubang. Autentik dari payak buah di sana. Oh ini sih nyoba sate Padangnya. Tadi kesini belum sempat muter lagi, baru nyobain aja. Masih masuk di kantong sih buat harganya. Dan walaupun harganya emang lumayan, tapi buat rasanya juga oke.
0: Selain dapat menikmati kuliner autentik, pengunjung juga dihibur dengan pertunjukan tarian tradisional, parade budaya, serta penampilan musik dari musisi ternama. Festival Kuliner Serpong ini digelar selama 1 bulan hingga 13 September mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ribuan warga Jojoran, Kelurahan Mojo, Surabaya, tumpah ruah ikut jalan sehat dan karnaval memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Hadiahnya pun tak tanggung-tanggung, ada ibadah umroh ke Tanah Suci. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, ini ada lomba yang unik ya. Lomba baca berita dengan pesertanya khusus lansia. Wah, jangan siap-siap gantiin saya nih nanti ya, para lansianya. Laporan ini tentu menutup redaksi edisi hari ini. Saatnya saya, Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
0: Inilah studio dadakan di Balai Desa Ketro, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Minggu siang. Puluhan warga berusia di atas 60 tahun bergantian naik panggung. Sehari-hari mereka petani, pedagang, ada juga bidan desa. Tapi siang itu semua jadi presenter dadakan. Ada yang gugup, ada yang belepotan baca, tapi tetap percaya diri sampai naskah tuntas dibaca.
4: Sangat sulit saya anu napa jenenge pilih nyontek 100 orang daripada jadi presenter.
0: Di balik tawa, lomba ini ternyata punya tujuan yang serius. Kepala Desa Ketro, Mursyid Hidayat, menyebut kegiatan ini sekaligus jadi cara penguji daya ingat para lansia.
5: Terus kita bisa memahami bagaimana pola pikir lansia itu, sehingga nantinya ke depannya kita bisa menangani lebih komprehensif terkait dengan posyandu.
0: Tak hanya baca berita, rangkaian HUT kemerdekaan di Desa Ketro juga dimeriahkan lomba baca puisi anak dan remaja serta beragam pertunjukan kesenian lainnya. Nur Fitri Handayani, warga Jojoran 1 Kecamatan Gubeng, Surabaya, tak kuasa menahan tangis bahagianya saat mendapatkan hadiah umroh usai mengikuti jalan sehat yang digelar dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Jalan sehat dan karnaval ini diikuti oleh ratusan warga Jojoran RW 13 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Minggu. Para peserta yang mengikuti acara ini mengenakan busana unik dan menarik seperti dari daur ulang koran dan plastik. Ada pula yang mengenakan busana dari karung goni.
6: Bisa berkata biasa,
7: Bu, sudah siap kalau berangkat umroh, Bu.
0: Selain berhadiah umroh, peserta juga berkesempatan mendapatkan hadiah berupa sepeda motor, sepeda listrik, dan beragam peralatan elektronik lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: hotelnya akan diperiksa Polsek Tanggerang Selatan. Motor matelnya diamankan ya.
1: Aksi nekat sejumlah debt collector menarik paksa motor milik ojol perempuan terjadi di Jalan WR Supratman, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Apes gagal membawa motor ojol, dua motor yang digunakan para debt collector ini justru disita polisi karena mereka tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan kendaraan yang sah. Polisi juga menyebut kendaraan yang digunakan para debt collector diduga adalah motor hasil penarikan pemilik motor sebelumnya. Peristiwa ini berawal saat seorang ojol perempuan mendapatkan intimidasi dari sejumlah debt collector. Anggota Polsek Ciputat Timur yang menerima laporan melalui layanan 110 mendatangi lokasi. Di lokasi sempat terjadi adu mulut. Para debt collector bersikukuh penarikan kendaraan adalah bagian dari tugas mereka. Namun polisi menegaskan debt collector tidak berwenang menarik paksa kendaraan milik konsumen secara sepihak. Berdasarkan putusan MK nomor 71 garis miring PUU 19 garis miring 2021, eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak menyerahkan kendaraan secara sukarela. Kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
2: Pada saat itu kami dari kepolisian juga menyampaikan bahwa yang berhak untuk melakukan penarikan unit kendaraan, ya kan, itulah bukan dari debt collector, bukan matalang, tapi harus dari putusan pengadilan. Jadi jurusita pengadilan itu berdasarkan kekuatan hukum, berdasarkan surat yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan itu berhak melakukan upaya penyitaan, bukan debt collector, bukan matalang. Itu yang harus disampaikan agar masyarakat juga harus mendapatkan literasi yang benar.
1: Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jatiuwung menyergap sebuah kendaraan bak terbuka yang diketahui membawa sebuah sepeda motor hasil curian di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Tembakan peringatan ke udara sebanyak satu kali dilepaskan kepada terduga pelaku saat hendak melarikan diri dari ruang kemudi. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan Polsek Jatiuwung dari laporan korban yang kehilangan motornya di daerah Jatake. Keberadaan motor korban diketahui berdasarkan pelacakan dari sinyal GPS yang terpasang di sepeda motor. Seorang tersangka berinisial A ditangkap. Hasil interogasi sementara, motor hasil curian akan dikirim ke daerah Lampung.
3: Di mana kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tepatnya di Jalan Gatot Subroto di wilayah Jatake. Ya. Jadi pada saat itu korban sedang istirahat minum es kelapa di warung es kelapa. Kemudian selang 5 menit didapati kendaraannya tidak terlihat lagi. Akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiuwung. Kemudian setelah kami cek dan kami lidik, alhamdulillah kami berhasil menangkap satu pelaku yaitu di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
1: Aksi percobaan pencurian motor terjadi saat jemaah Masjid Jami Babu Salam di Desa Parigi, Kabupaten Serang, Banten sedang melakukan salat subuh. Terlihat salah satu tersangka mendekati sepeda motor yang terparkir di depan masjid. Pelaku meresak kunci stang motor dan berusaha membawa kabur kendaraan. Pelaku sempat berhasil menyalakan mesin motor, namun aksinya terhenti saat akan meninggalkan kawasan masjid. Roda motor ternyata masih terkunci pengaman tambahan sehingga kendaraan tidak dapat digerakkan. Pelaku membatalkan aksinya dan pergi meninggalkan lokasi sebelum diketahui jemaah. Pemilik motor baru mengetahui kendaraannya menjadi sasaran percobaan pencurian setelah diberitahu pengurus masjid. Pengurus masjid kini memperketat pengawasan di kawasan parkir.
4: Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal ngambil motor, kemudian untungnya motor itu digandai ya, cakarannya dikunci, digembok gitu ya, sehingga gagal dia ngambil itunya.
5: Motornya?
4: Jadi, begitu Pak.
5: Jam berapa itu?
4: Subuh, pas aja subuh.
5: Itu motor siapa tuh?
4: Motor tamu.
5: Motor jemaah ya?
4: Jemaah ya.
5: Yang mau sholat subuh?
4: Sholat subuh ya.
1: Rekaman kamera pengawas masjid kini menjadi bukti penting

0: untuk menangkap kawanan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Polda Riau telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka pembakaran lahan sepanjang tahun 2026. Sebanyak 17 berkas dari 32 berkas perkara yang ditangani oleh Polda Riau dan jajaran telah dinyatakan lengkap oleh jaksa. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Polisi Ade Kuncoro mengatakan pihaknya telah menetapkan sebanyak 35 orang sebagai tersangka perorangan dari 32 perkara yang sedang ditangani. Sementara itu, untuk kasus kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Kampar, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka yang diduga sebagai pemilik lahan yang terbakar. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka dari pihak perusahaan jika terbukti melakukan pembakaran dan juga pembiaran. Menurutnya, sebagian besar pelaku pembuka lahan untuk kepentingan perkebunan dengan cara dibakar.
1: Kami 32 perkara untuk Polda Riau, Timsus, dan Persejaran. Itu tersangkanya ada 35. Tapi ini periode 2026 ya. Dari 35 tersangka yang sudah kita proses, 17 itu sudah kita bagiakan ke jaksa. Sekarang dalam proses persidangan. Sisanya yang masih dalam proses penyidikan termasuk yang TKP di bulan Juli dan Agustus saat ini.
0: Polda Riau berhasil menangkap 35 tersangka terkait dengan pembakaran hutan dan lahan di Riau. Banyak di antara mereka sengaja membakar untuk pembukaan lahan. Lalu apakah polisi berhasil mengungkap siapa dalang pembakaran lahan dan hutan ini? Sudah ada bersama kami dari luar studio, Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian. Selamat malam Pak Teddy.
2: Selamat malam, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Teddy sudah berkenan bergabung langsung saja. Jadi artinya hingga saat ini memang masih 35 tersangka yang sudah ditangkap atau jumlahnya sudah bertambah, Pak Teddy?
2: Baik, Mas Bram. Kami sampaikan bahwa malam ini sudah ada penambahan 2 tersangka, Mas, dengan 34 kejadian. Jadi dari data kemarin sudah kita tangani 2 tersangka lagi, di satu di Kabupaten Kampar, satu di Kabupaten Indragiri Hilir, Mas.
0: Oke, jadi saya konfirmasi 37 tersangka sudah ditangkap oleh Polda Riau, begitu ya?
2: Betul, Mas. 37 tersangka. Update malam ini ya, Mas.
0: Oke, baik-baik. Bisa dijelaskan, Pak Teddy. Ini memang perorangan yang tugasnya hanya membakar. Apakah memang ada yang pemilik lahan atau jangan-jangan korporasi sudah bisa diindikasi dari 37 ini, Pak?
2: Jadi perlu saya sampaikan, Mas, dari data hasil penyidikan kita terkait dengan 34 kasus yang kita tangani dengan 37 tersangka, ini semuanya perorangan. Nah, fakta-fakta penyidikan di lapangan memang para tersangka ini sebagian besar membuka lahan dengan cara membakar. Ini dilakukan karena dianggap murah biaya untuk membuka lahan apabila jika dibandingkan dengan menggunakan alat berat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang memang membersihkan lahannya, namun karena api tidak terkendali, juga lahannya juga terbakar. Jadi dari 37 tersangka ini, semuanya dilakukan pembakaran oleh para tersangka, Mas.
0: Oke, jadi artinya dari 34 kasus itu semuanya dimiliki atau lahan yang dimiliki oleh persorangan, atau diantaranya ada korporasi tapi masih pendalaman hingga saat ini, Pak Teddy?
2: Jadi dari 34 perkara ini, ada salah satu perkara yang berada di konsesinya milik salah satu perusahaan. Okay. Namun fakta penyidikan yang kita temukan bahwa konsesi ini dirambah oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Hasil penyidikan kita bersama ahli bahwa lahan ini memang tidak dikelola perusahaan karena merupakan areal konservasi, Mas. Jadi konservasi ini ditanami kelapa sawit karena ini kawasan lindung gambut. Nah, di situ kita temukan fakta bahwa lahan yang berada di konsesi ini diperjualbelikan oleh masyarakat yang kemudian setelah diperjualbelikan ini diperuntukkan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit yang notabenenya kawasan tersebut dilarang untuk ditanami kelapa sawit karena merupakan kawasan lindung gambut.
0: Oke, saya tangkap berarti artinya walaupun kemudian ini lahan konsesi tapi ada perseorangan yang secara ilegal memperjualbelikan dan memanfaatkan, begitu ya kurang lebih, Pak Teddy?
2: Betul, Mas.
0: Oke, nah itu kalau kemudian anggaplah mereka kemudian hanya suruhan. Bagaimana pendalaman polisi atau Polda Riau soal ini, Pak? Apakah kemudian hanya orang tertentu saja yang kemudian menyuruh, atau di setiap lahan ada sendiri masing-masing?
2: Jadi begini, Mas. Penyidikan yang dilakukan oleh Polda Riau ini berbasis saintifik, Mas. Jadi kita pengujiannya menggunakan beberapa orang ahli, sehingga konstruksi perkara ini betul-betul kita bangun kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap kebakaran lahan yang berada di lokasi yang terbakar. Dengan mengkonstruksikan hasil pengecekan kita TKP dikawinkan dengan hasil pemeriksaan ahli, kemudian kita konstruksikan, Mas. Nah, di fakta ini, di kasus ini yang tadi disampaikan, memang kita temukan bahwa di lapangan ditemukan bibit-bibit sawit yang akan ditanam oleh si tersangka ini, Mas.
0: Okay.
2: Sehingga kita berkesimpulan bahwa memang lahan ini dibeli dan diperuntukkan untuk membangun perkebunan kelapa sawit, seperti itu, Mas.
0: Oke, okay, berarti yang membuka lahan, yang menjadi tersangka adalah yang juga diindikasi akan menanam, bukan kemudian suruhan begitu ya, Pak Teddy ya?
2: Bukan, Mas. Karena begini, ya. Jadi di kasus ini, areal konservasi ini tidak diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit. Ya, jadi HGU konsesi ini adalah konsesi perusahaan kelapa sawit, tapi tidak diperuntukkan untuk kelapa sawit, Mas. Ini areal konservasi, kawasan lindung gambut yang memang itu ada kewajiban perusahaan untuk melakukan itu. Sehingga ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat melihat karena ini tidak ditanamin kelapa sawit, kemudian inilah dirambah, ditanami kelapa sawit oleh masyarakat. Perusahaan pun tidak bisa menanam, Mas, karena ini kawasan lindung gambut.
0: Oke.
2: Seperti itu, Mas.
0: Baik. Pak Teddy, dengan 34 kasus, 37 tersangka, adakah kemudian tempat lain yang juga berpotensi akan dijadikan hal serupa yang didalami oleh Polda Riau, Pak?
2: Pada prinsipnya, kami Polda Riau berkomitmen terkait dengan penegakan hukum. Kita masih melakukan penegakan hukum terkait dengan lokasi-lokasi yang terbakar atau lokasi-lokasi yang kita duga sengaja dilakukan pembakaran. Namun tentunya penyelidikan dan penyidikan kita lakukan ini betul-betul secara ilmiah, dalam artian memang kita konstruksikan dari awalnya sengaja dibakar oleh pihak-pihak tertentu. Seperti itu, Mas.
0: Oke, apa yang bisa meyakinkan kami publik bahwa penegakan hukum akan benar-benar membuat efek jera di masa depan, kami tidak melihat lagi ada seperti ini, Pak Teddy?
2: Baik, Mas. Tentunya penegakan hukum ini selain kita lakukan terus-menerus, tidak kalah pentingnya adalah preventif, Mas, pencegahan. Karena memang ketika dengan kondisi yang saat ini, yang terjadi saat ini dengan musim kemarau yang panjang, ketika terjadi kebakaran, itu akan sangat sulit memadamkannya. Nah, inilah perlu yang dilakukan oleh Polda Riau, Mas, di dalam penegakan hukum karhutla ini, bukan hanya melakukan penegakan hukum, sebagaimana programnya Bapak Kapolda terkait green policing, selain kita lakukan penegakan hukum, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pencegahan itu dilakukan.
0: Okay.
2: Terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi, mulai dari level sekolah tingkat dasar, sampai seterusnya.
0: Okay.
2: Kemudian dilakukan penegakan hukum. Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah itu terjadi, kita lakukan restorasi, Mas. Jadi Bapak Kapolda memiliki program yang mana setelah lahan-lahan yang terbakar atau lahan-lahan yang tidak produktif itu ditanam. Jadi hingga saat ini hampir 250.000 batang lebih yang kita tanam itu terupdate di aplikasi yang ada dimiliki oleh Polda Riau, Mas.
0: Okay.
2: Begitu, Mas. Jadi dari hulu hilir, mulai pencegahan, penegakan hukum, dan restoratif, Mas.
0: Baik, izin saya dalami kalau begitu. Pencegahan dan restorasi ini menggandeng siapa saja, Pak, di luar pihak Polda, Pak?
2: Jadi, semuanya kita dalam pendekatan ini menggandeng seluruh stakeholder terkait. Misalkan dalam hal pencegahan, kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan sebagai bahan edukasi. Kita juga masuk ke seluruh-seluruh kampus untuk kita lakukan sosialisasi. Kemudian di dalam hal restoratif, kita juga menggandeng Mas, teman-teman mahasiswa, kemudian M4CR juga, bukan hanya hutan, tapi mangrove juga kita pulihkan, seperti itu, Mas.
0: Okay.
2: Jadi tidak bisa kerja ini kerja sendiri, tetapi adalah stakeholder terkait, pemerintah provinsi, TNI, Polri, akademisi, sehingga yang kita lakukan ini adalah sinergi pentahelik, seperti itu, Mas.
0: Oke, okay, baik. Kita tentu berharap tidak akan ada lagi hal serupa. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda. AKBP Teddy Ardian, Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Teddy.
2: Selamat malam.
0: Berikutnya, kebakaran hutan dan lahan semakin menggila di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Tidak hanya api yang mengancam jiwa, namun juga asap yang mengepung. Dampak dari El Nino memang memicu kekeringan dan juga suhu tinggi di sejumlah daerah. Namun apakah murni karena faktor cuaca dan juga alam? Lalu jika tidak, siapa yang membakar hutan dan lahan?
3: Akui Tuhan Yesus.
4: Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun, terpaksa dievakuasi setelah tersasar hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Dua orang utan ini seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun mereka terpaksa mengungsi hingga akhirnya tersasar diduga karena rusaknya habitat mereka. Tidak hanya habitat hutan mereka yang rusak, saat ini kondisi kehidupan satwa di Kalimantan kian terancam dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain ancaman panas api membakar permukiman, tetapi juga sesak napas karena asap mengepung. Sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan paru-paru mereka agar bisa tetap sekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa menggunakan masker karena asap mengepung.
5: Asap mengganggu nggak?
6: Mengganggu.
5: Mengganggunya gimana?
6: Di pernapasan.
5: Pernapasan ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker ya.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat pun bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga Indonesia dikepung api. Fenomena El Nino dan kemarau panjang memang membuat lahan khususnya gambut mengering. Potensi kebakaran hutan dan lahan pun semakin membesar. Namun apakah kebakaran hutan dan lahan ini murni faktor alam? Fakta lain pun terungkap karena ada tangan manusia yang menjadi penyebabnya. Bareskrim Polri pada Minggu 23 Agustus merilis 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu apa alasan mereka membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah karena sawit.
7: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
4: Merespons kebakaran hutan yang semakin menggila, Presiden Prabowo turun tangan melihat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sedikit. Di tahun 2019, BNPB bahkan menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga Rp75 triliun akibat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2019. Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan ke Sumatera. Di Palembang, Sumatera Selatan, Prabowo memastikan penanganan karhutla berjalan dengan cepat. Presiden Prabowo kembali memimpin rapat terbatas di posko karhutla Palembang pada Senin siang. Fokus penanganan diperluas ke Sumatera, khususnya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Data Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat 2.894 titik panas di Pulau Sumatera dan konsentrasi terbanyak ada di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, disusul oleh Riau 480 titik, dan juga Provinsi Jambi yakni dengan 425 titik. Pemerintah memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman darat, patroli, waterbombing hingga modifikasi cuaca. Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu komando, penegakan hukum juga diperketat bagi pihak yang terbukti menyebabkan atau membiarkan kebakaran, termasuk pengawasan ketat di areal konsesi.
3: UMC di sini karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara. Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena, ya, pernafasan dan sebagainya. Ini bencana yang sangat sangat berbahaya, ya. Walaupun memang kita lihat bahwa dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum ini, saya perhatikan tahun ini jauh di bawah pengalaman-pengalaman yang beberapa tahun yang lalu. Walaupun seperti itu, kita waspada karena memang ramalan El Nino tahun ini, El Nino yang cukup berat.
0: Kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau pada Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring. 800 kasus infeksi saluran pernafasan dilaporkan akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak, mencapai 325 orang.
8: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat membuat pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara.
9: Surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring.
8: Pemerintah kota dan pihak sekolah terus memantau kualitas udara. Orang tua diimbau mendampingi anak belajar. Meski ada edaran wali kota bahwa sekolah diliburkan, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku satu hari menunggu keputusan wali kota untuk perpanjangan.
10: Ya, hari ini sebenarnya bukan libur ya Pak. Anak tidak belajar di sekolah saja, jadi anak belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini Pak, kita melihat kondisi cuaca atau udara. Nah, yang hari ini diinformasikan untuk hari ini saja, Senin 24 Agustus 2026.
8: Sementara data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026, ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak, mencapai 325 orang, dengan anak dan lansia paling terdampak.
11: Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
8: Dua pekan pemadaman dilakukan, lahan terbakar di Riau kian luas. Satgas Karhutla melakukan pemadaman di daerah terdampak di Kabupaten Kampar. Lahan berupa gambut menyulitkan pemadam, petugas pun menggunakan alat berat untuk menggali tanah agar bara api di dalamnya bisa dipadamkan. Atas kejadian kebakaran ini, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dari Pelalawan, petugas berjibaku memadamkan 280 hektar lahan gambut yang terbakar. Mengantisipasi kebakaran meluas ke permukiman, petugas pun mengerahkan helikopter waterbombing. Kendala lahan gambut dalam dan angin kencang membuat petugas bekerja keras. Data dari BMKG, total 400

0: 191 titik panas tersebar di wilayah Riau. Pelelawan menyumbang terbanyak sebanyak 239 titik, disusul Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. Warga diimbau untuk membatasi aktivitas luar ruangan, terutama kelompok rentan demi menghindari paparan asap yang semakin pekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menanggapi penetapan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, KAR atau Karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal mengaku mendukung langkah tegas dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Cucun pada Senin siang di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, dan Cucun menilai penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera. Menurutnya, Karhutla tidak hanya berdampak pada masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, namun juga dapat menimbulkan persoalan kabut asap lintas wilayah hingga mengganggu hubungan dengan negara tetangga. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian menyebut 72 tersangka merupakan pelaku perorangan dalam 89 laporan polisi di 9 wilayah Polda, antara lain adalah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hingga Kaltara dan juga sebagian wilayah lainnya. Diharapkan penetapan tersangka tersebut menjadi langkah penegakan hukum terhadap kasus yang berulang setiap tahunnya.
2: Orang yang menikmati
3: membakar lahan untuk sawit.
4: Kalau Kang melihatnya gimana, Kang?
2: Kita apresiasi ketegasan pemerintah ya, tidak mentolerir, karena dari tahun ke tahun problem Karhutla itu ya seperti yang disampaikan tadi, ada indikasi siapa yang punya peran pertama sampai kebakaran hutan itu. Ya kita dukung pemerintah untuk menegakkan hukum yang betul-betulnya ya, biar menjadi efek jera, tidak ada lagi kelompok yang ingin instan menguasai hutan melakukan kebakaran, yang korbannya kan semua bisa masyarakat di lingkungan.
1: Sebagian di antara pasien korban gempa kini sudah bisa masuk ke dalam bangsal perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilir. Dan informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda.

0: Sudah lebih dari sepekan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers masih merawat pasien-pasien di areal terbuka halaman rumah sakit dengan menggunakan tenda darurat. Namun sebagian di antara pasien kini sudah bisa masuk ke dalam bangsal perawatan. Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers, Dr. Paulus Lameng, ruangan rumah sakit sudah diperiksa oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum di hari kedua pasca gempa yang menghantam Pulau Flores. Pemeriksaan telah selesai, namun hanya sebagian yang dinyatakan aman untuk kembali difungsikan. Sebagai rumah sakit rujukan utama korban gempa, Dr. Paulus menyatakan masih membutuhkan bantuan obat-obatan serta beberapa alat kesehatan.
1: Kemudian sekarang setelah dilakukan asesmen oleh Kementerian PU terhadap struktur bangunan, per hari ini mulai dievakuasi lagi kembali pasien-pasien ke dalam ruangan, khususnya yang asesmennya memang bisa ditempati demikian. Baik, khususnya untuk beberapa obat dan bahan habis pakai untuk tindakan-tindakan trauma, bedah tulang, dan juga kami juga sedang pemulihan untuk beberapa alkes yang memang kondisinya rusak seperti itu, untuk dipakai dalam pelayanan.
0: Hingga kini warga NTT masih bertahan di tenda pengungsian. Lalu bagaimana kondisi terkini dan juga nasib dari korban gempa? Sudah ada rekan kami, Irin Wardani di sana. Selamat malam, Irin. Jadi bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi para korban warga yang ada di tenda saat ini?
2: Ya, selamat malam, Bram. Memang kalau kita berbicara mengenai para penyintas atau korban yang masih mengungsi di beberapa wilayah di tenda pengungsian, baik itu secara mandiri ataupun komunal, itu memang mulai terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, karena memang suhu di Flores ini, tanah Flores, tepatnya saya berada di Kabupaten Sika, Kota Maumere, itu kalau siang hari itu sangat panas sekali dan berdebu, dan kalau malam hari itu sangat dingin, dan bahkan kalau dari AccuWeather atau pengukur cuaca yang saya aktifkan itu pada malam hari bisa menyentuh suhunya sekitar 20-21 derajat. Dan itu berarti sangat dingin sekali. Dan memang kondisi yang tidak ideal tinggal-tinggal di pengungsian itu membuat kesehatan terutama anak-anak ya. Karena banyak pengungsi itu merupakan kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, ibu hamil, dan juga anak-anak yang mulai menderita ISPA. Dan selain itu juga ada beberapa tadi keluhan yang saya dengar di tempat pengungsian itu mulai terserang penyakit kulit. Sekali lagi penyakit kulit yang muncul itu karena lagi-lagi masalah udara yang memang tidak bersahabat. Nah, tapi kabar baiknya, Bram, adalah beberapa pengungsi, terutama yang pengungsi komunal yang kita di Gor Samadar itu sudah mulai memutuskan untuk pulang ke rumahnya karena merasa sudah aman dan memang lebih baik untuk pulang ke rumahnya. Kita berbicara mengenai pengungsi, sebelumnya kita akan mengupdate dengan Pak Nelwan sendiri mengenai kondisi jumlah korban jiwa sekarang sudah berapa dan juga para pengungsi yang sudah mulai kembali pulang ke rumahnya, Pak. Kalau untuk jumlah korban jiwa saat ini sudah mencapai angka berapa, Pak?
3: Ya, sampai dengan hari ini korban meninggal dunia sebanyak 6 orang, kemudian ada 19 orang yang mengalami luka dan sakit. 9 di antara korban luka-luka itu telah dievakuasi dari remote area karena di sana fasilitas kesehatannya tidak mendukung, kemudian kita evakuasi ke rumah sakit di Maumere sehingga perawatannya bisa lebih intensif dan pemulihannya diharapkan bisa lebih cepat.
2: Oke, yang 6 orang itu adalah yang untuk Kabupaten Sika saja ya Pak ya, tambahannya ya?
3: Kabupaten Sika saja. Okay. Semula itu ada 4 orang, tetapi yang pasien kritis yang waktu dibawa ke rumah sakit itu 2 orang akhirnya meninggal dunia dan telah diselenggarakan pembulasarannya secara baik.
2: Oke, kalau kita total semua karena kami berada di Kota Maumere Kabupaten Sika, ada tambahan 6 orang, berarti kalau dari seluruh 7 kabupaten di wilayah terdampak gempa itu berarti sudah mencapai angka 103 orang ya Pak ya?
3: Iya, sudah 103 orang mencakup di 7 kabupaten terdampak bencana, mulai dari Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, kemudian nanti Pio, Indi, dan Kabupaten Sika.
2: Oke, nah tapi memang dibalik kabar yang meninggal dunia ada pertambahan, karena pertambahan angka korban yang meninggal dunia itu karena dalam proses perawatannya itu juga bukan tidak layak, tapi memang situasinya dan juga kondisi mereka sudah cukup parah ya Pak ya, jadi dalam proses perawatan mengalami meninggal dunia ya Pak ya?
3: Iya, begitu kondisinya, karena memang bagaimanapun pada saat kita melakukan proses pencarian, evakuasi, dan penyelamatan, tentunya pasien-pasien seperti ini yang masih hidup, apapun kondisinya, kita utamakan dulu untuk dilakukan tindakan-tindakan perawatan, pertolongan dan penyelamatan. Sebagian memang tadi kita bilang yang 19 orang berhasil dirawat dan sampai hari ini kondisinya sudah semakin sudah semakin baik, khusus yang di Kabupaten Sika. Begitu juga diharapkan nanti di kabupaten lainnya secara berangsur sudah pulih. Tenaga kesehatan kita secara sigap memberikan pelayanan, baik pelayanan di rumah sakit maupun di lapangan. Sampai hari ini bahkan kita mengoperasikan dua rumah sakit lapangan yang cukup representatif dan didukung oleh dokter-dokter spesialis, baik di bedah, ahli ortopedi, ahli penyakit dalam, ada di sana kita tempatkan itu di Kabupaten Manggarai Barat, itu di Manggarai itu di Ruteng, dan satu lagi di Nagikium.
2: Baik. Nah, Pak, sekarang kita tadi saya sempat berkunjung ke Gor Samador dan masyarakat di sana atau para pendidikan di sana yang jumlahnya hampir 1.300. 25% diantaranya sudah memutuskan untuk pulang. Ini merupakan kabar gembira tentu saja ya, karena mereka sudah pasti merasa aman ketika memutuskan secara mandiri untuk pulang.
3: Ya, memang dari awal kami selalu menyapa pengungsi, baik yang secara mandiri maupun yang apa yang terpusat di Kota Mador. Bahkan kemarin waktu kita berkunjung di pulau terluar yang selama ini belum tersentuh di sana, ada 312 kakak di sana yang bertahan di pengungsian secara mandiri. Alhamdulillah mereka memutuskan untuk kembali ke rumah, karena dari informasi dari BMKG, kecenderungan gempa susulan ini sudah mulai melandai, meskipun memang gempa susulannya masih cukup banyak, tetapi yang dirasakan tinggal sedikit. Hanya di pada kekuatan 2 sampai dengan 3 skala Richter, dan mereka sudah mulai terbiasa dengan kondisi itu. Kami putuskan bagi masyarakat yang rumahnya tidak rusak atau rusak ringan untuk dihimbau kembali ke rumahnya masing-masing, namun mereka tetap kita perhatikan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Bahkan mereka yang mengalami kerusakan rumah walaupun rusak ringan, kita lengkapi mereka dengan tenda keluarga, sehingga sewaktu-waktu kalau ada gempa susulan kita harapkan mereka bisa melakukan evakuasi mandiri, boleh untuk sementara nanti tinggal di tenda-tenda keluarga yang kita siapkan untuk mereka gunakan pada saat ada gempa susulan. Kemudian progres sampai dengan hari ini realisasi fasilitas pemulangan pengungsi hingga hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026 kita sudah berhasil memfasilitasi 391 kakak dengan jumlah jiwa 1.292 jiwa, sehingga sekarang jumlah pengungsi baik yang mandiri maupun yang terpusat sekarang totalnya tinggal 4.251 kakak dan 16.261 jiwa, yang sebelumnya itu ada sekitar 4.600 ya, dan jiwanya itu ada sekitar 17.000-an. Alhamdulillah, mudah-mudahan, dan kami terus memotivasi, dan besok juga masih ada jadwal untuk pemulangan, dan sehingga nanti di pengungsian terpusat itu nanti tidak terlalu banyak. Dan kita mungkin akan menata ulang menjadi tempat yang lebih representatif, sehingga tadi ancaman untuk penularan ISPA dan diare bisa kita tekan sekecil mungkin, dengan mungkin menata permukimannya itu lebih nyaman, tapi fasilitas-fasilitas, dan kita mungkin setiap hari bisa melakukan pembasahan areal tidak berdebu. Diharapkan nanti bisa semakin baik. Target kami sampai dengan akhir tahun ini, semua pengungsi sudah bisa kita kembalikan ke rumah masing-masing, kecuali yang rumahnya rusak berat. Dan untuk tim ini juga kita sudah persiapkan, tim kami dari asesmen dari Deputi Rehabilitasi sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi tim penilai verifikasi kerusakan khususnya rumah kita. Target kami 5 hari ini kami sudah bisa mendapatkan angka rumah yang rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat. Sehingga nanti di tahap awal yang rusak ringan dan rusak sedang ini kita sudah bisa kembalikan.
0: Baik.
3: Penyaluran dana stimulan supaya mereka bisa memperbaiki rumahnya. segera mungkin.
0: Oke, baik.
3: Dari rumahnya layak.
2: Oke, baik panelwan, terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah, itu adalah penjelasan dari panelwan yang bisa cukup menenangkan ya. Kalau punya rumah rusak berat atau rusak sedang itu bisa kita data, didata oleh pihak kelurahan masing-masing. Sehingga memang masyarakat tidak perlu khawatir, gempa sudah mulai melandai dan di belakang saya juga para tim relawan terus melakukan proses distribusi logistik hingga malam hari untuk terutama untuk tenda-tenda karena memang kalau mau rusak tinggal secara mandiri akan dibekali dengan tenda-tenda keluarga. Jadi memang untuk Kabupaten Sika ini dan tepatnya di Kota Maumere ini memang kondisinya jauh lebih kondusif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain sampai saat ini memang masih struggling untuk terus pulih seperti itu. Namun bukan berarti masyarakatnya atau pemerintahnya tidak berusaha untuk terus melakukan proses pemulihan karena memang bencana bentar lagi akan selesai.
0: Baik. Bram. Ya, terima kasih Iren Wardani melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan. Berikutnya, gempa bumi menyisakan trauma bagi mereka yang mengalaminya, begitu pula dengan anak-anak. Trauma healing terus dilakukan di beberapa tempat pengungsian, termasuk yang ada di daerah Flores, yang paling dekat dengan pusat gempa, yakni Kabupaten Nagekeo.
4: Di posko pengungsian Kampung Leta Jago, Kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur inilah, Melan dan kawan-kawan bernyanyi bersama untuk menghibur diri. Ia merasa bosan karena sekolahnya diliburkan. Tak hanya rumah mereka yang rusak, anak berusia 15 tahun ini bercerita, 5 ruang kelas di sekolahnya juga hancur. Pasalnya, Kabupaten Nagekeo merupakan wilayah Flores yang paling dekat dengan titik gempa 15 Agustus lalu. Melan berharap ada bantuan televisi untuk ia dan teman-temannya menonton.
5: Ini sih kami nonton sama-sama gitu, kayak nonton.

0: dan ya TV besar gitu. Iya kan bisa sepakat dulu mau nonton apa. Kalau memang semua sepakat, baru nonton itu, Tira.
1: Posko ini aktif sejak pagi hari dan terbuka bebas bagi anak-anak yang mau datang. Salah satu yang menginisiasi adanya posko trauma healing ini adalah Maria Fatima Papu. Ia merupakan guru sekolah minggu di gereja. Maka bekal sebagai guru sekolah minggu inilah yang ia gunakan untuk setiap paginya mengajak berkumpul sekitar 20 anak untuk bernyanyi dan menari bersama.
2: Mereka ada yang sering selalu cerita, bahkan ketika dengar bunyi apa saja, Kak, bunyi semacam seng yang dibunyikan, itu langsung takut, mengingat kembali peristiwa 15 Agustus kemarin. Ya, kita doakan semoga, ya kalau orang dewasa mungkin bisa dengan cara mereka sendiri mengatasi trauma itu, tapi kasihan kalau usia anak-anak ini memang butuh sentuhan.
1: Baik Maria ataupun Melan merasa bersyukur karena bantuan mulai datang ke kampung mereka. Namun bantuan jumlahnya masih terbatas. Mereka pun berharap bantuan seperti air bersih, makanan, alas tidur hingga rencana perbaikan rumah mereka bisa diberikan dalam waktu dekat. Tim Liputan CNN Indonesia, Nusa Tenggara Timur.
3: Kepedulian terhadap korban gempa Nusa Tenggara Timur terus datang dari berbagai pihak. Kali ini Partai Hanura bersama dengan Gebu Minang mengirimkan rendang siap saji dan juga obat-obatan ke Maumere. Tidak hanya bantuan pangan dan kesehatan, Hanura juga menyatakan kesiapannya menambah relawan untuk mendukung penanganan darurat, khususnya pada wilayah yang sulit untuk dijangkau.
4: Partai Hanura bersama Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau atau Gebu Minang turut menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa NTT. Bantuan itu berupa 3,6 ton rendang siap saji dan 2,5 ton obat-obatan yang diberangkatkan pada Minggu 23 Agustus dari Jakarta. Rendang dipilih sebagai bantuan pangan karena praktis dan dapat langsung dikonsumsi serta memiliki daya tahan yang relatif lama. Dalam kondisi darurat, makanan seperti ini dinilai lebih mudah didistribusikan ke warga yang masih berada di pengungsian. Bantuan itu kemudian diterima Gubernur NTT di Bandara Franseda Maumere. Setelah itu, rendang dan obat-obatan akan didistribusikan ke sejumlah titik pengungsian dan wilayah terdampak.
5: Nah, kami membawa total bantuan sebanyak 3,6 ton rendang dan 2,5 ton obat-obatan untuk kepada masyarakat NTT. Nah, semoga bantuan yang kami sampaikan dari Hanura ini dapat dimanfaatkan dan sedikit membantu masyarakat NTT. Kami atas nama Partai Hanura juga menyampaikan ikut berduka terhadap peristiwa bencana gempa bumi ini. Mudah-mudahan masyarakat yang terkena dampak gempa ini bisa segera pulih, ya. Kemudian yang sakit juga bisa segera disembuhkan.
4: Bantuan rendang ini dihimpun melalui kegotong royongan masyarakat Minang di Sumatera Barat bersama Gebu Minang. Gerakan ini berangkat dari pengalaman masyarakat Sumatera Barat saat gempa 2009. Saat itu masyarakat Minang turut menerima bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat NTT.
6: Kepedulian masyarakat Ranah Minang, Sumatera Barat melalui Gebu Minang merupakan suatu bentuk karena kita pernah mengalami gempa tahun 2009. Kita semuanya, masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat melalui Pak Usman Sabta Odang bersama-sama dengan perantau-perantau Minang memberikan komitmen membantu dunsana-dunsana yang ada di NTT. Ya, dari itu terimalah bantuan ini sebuah bentuk partisipasi dan kepedulian dari Gebu Minang.
4: Sementara itu, di tengah penyaluran bantuan yang terus berlangsung, sejumlah warga masih membutuhkan berbagai keperluan dasar. Tak hanya sembako dan obat-obatan, warga juga membutuhkan selimut, terpal, serta pakaian untuk menunjang kebutuhan selama masih dalam penanganan darurat.
7: Pasti sembako, obat-obatan juga. Iya.
8: Bapak,
7: kalau pakaian sih Ketua, saya rasa kalau memang bisa, oke, sangat membutuhkan juga.
8: Untuk
7: tapi sembakonya sangat membutuhkan beserta obat-obatan.
9: kami membutuhkan sembako. Yang kemarin kami sudah minta di BPBD, hanya penyalurannya yang belum terlaksana. Sudah ditanggapi tapi penyalurannya belum terlaksana. Itu sembako, obat-obatan, sama selimut, terpal itu saja.
4: Dengan masih adanya kebutuhan di lapangan, Partai Hanura menyebut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan, termasuk menyiapkan relawan yang dapat diterjunkan untuk mendukung penanganan darurat, terutama di wilayah terisolir. Bantuan pangan juga masih akan bertambah. Sekitar 1,6 ton rendang dijadwalkan dibawa Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Anshar bersama rombongan pada 25 Agustus. Dengan tambahan ini, total rendang yang dihimpun untuk korban gempa NTT mencapai sekitar 5,2 ton. Dea Kirana, Yoga Aris Pratama, Maumere, Nusa Tenggara Timur.
3: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Senin pagi. Pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki melaporkan erupsi terjadi sekitar pukul 7:18 waktu Indonesia Tengah. Ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak dan bergerak condong ke arah barat daya dan juga barat. Dalam beberapa hari terakhir, Gunung Lewotobi terus-menerus mengalami erupsi. Akibatnya sejumlah wilayah di Kabupaten Sika dan Flores Timur diguyur oleh hujan abu. Padahal Kabupaten Sika Tengah dalam penanganan pasca gempa. Dan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga, di mana warga sekitar gunung dan pengunjung tidak boleh melakukan aktivitas apapun pada radius 5 km dari pusat erupsi.
10: Erupsi Gunung Lewotobi ini masih berlangsung sampai hari ini. Sekalipun intensitasnya masih rendah, tetapi itu hampir setiap hari selalu saja ada. Hampir saja selalu ada, sehingga beberapa waktu yang belakangan ini bahkan berdampak kepada Kabupaten Sika dan juga termasuk Flores Timur sendiri.
3: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terpaksa memanfaatkan air selokan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sementara itu, musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendungan air Kelingi Waterfang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan.
11: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satunya di Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong, sejumlah warga terpaksa menggunakan air selokan karena tidak ada sumber air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski khawatir akan dampaknya terhadap kesehatan, penggunaan air selokan menjadi pilihan terakhir warga untuk keperluan mulai dari mencuci piring, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke wilayah terdampak, jumlah dan waktu distribusinya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan warga dalam waktu lama. Warga berharap distribusi air bersih dapat ditingkatkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sumber air warga masih terbatas.
12: Ya, masih terpaksa lah kalau nggak ada air lagi. Selokan aja dipakai buat cuci piring, kalau buat mandi babak, gatal.
13: Kalau bantuan air ke sini udah ada belum?
12: Udah ada dari pemerintah, dari Porles, buat mobil, tangki.
11: Musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendung air Kelingi Waterfang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan. Seperti yang terlihat pada Minggu, bendung Waterfang yang biasanya ramai dikunjungi warga untuk bersua foto kini terlihat sepi, lantaran tidak ada lagi pemandangan air terjun yang turun deras dari mercu bendungan. Selain itu, akibat berkurangnya debit air, saluran irigasi yang biasanya mengalirkan air ke sekitar 9.000 hektar lebih lahan persawahan, kini terancam kekurangan pasokan air.
14: Lagi, sudah berkurang. Sangat-sangat berkurang debitnya. Maka untuk sekarang ini, kita rekan-rekan juga di OP, tugas OP, itu saat ini sedang gencarnya melakukan gilir air agar petani dan pengguna-pengguna air kita itu bisa dapat menggunakan air kita
11: saat ini. Saat ini petugas operasional bendung Waterfang mengalirkan air ke lahan para petani maupun pengguna air lainnya secara bergantian.

0: Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kita ke informasi lainnya, pasca OTT KPK yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi menunjuk Ali Rohman sebagai pelaksana tugas Rektor Universitas Jenderal Sudirman selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Rektorat Unsud pada Minggu petang, PLT Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Badri Munir Sukoco mengatakan, Mendikti Saintek menunjuk Ali Rohman sebagai PLT Rektor Unsud. Penunjukan PLT Rektor ini untuk memastikan agar Tridharma Perguruan Tinggi bisa berjalan dengan normal, dan tidak hanya itu saja, PLT Rektor juga akan mempersiapkan dan memimpin pemilihan Rektor Unsud definitif. Ali Rohman sendiri merupakan guru besar di bidang ilmu manajemen informasi sektor publik, FISIP Unsud.
2: Bapak Mendikti Saintek telah menetapkan penjabat sementara Rektor Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman, yaitu Prof. Ali Rohman, yang nantinya akan memimpin dan memastikan kegiatan Tridharma, baik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3: Kami akan memastikan semua layanan itu tetap berjalan dengan lancar, itu aja. Jadi pastikan Tridharma Perguruan Tinggi lancar, kemudian layanan-layanan kepada mahasiswa, alumni, dosen, pendidik mitra itu tetap lancar, kemudian tanpa hambatan apapun.
1: Kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memberikan tanggapan terkait dengan penjelasan para ahli. Ia pun optimistis penetapan kliennya sebagai tersangka tidak sah dan ada unsur kriminalisasi terhadap mantan Jampitsus ini. Sidang pra-peradilan perkara nomor 135 terkait dengan keabsahan penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang dan upaya penahanan paksa oleh Kejaksaan Agung dilanjutkan pada Senin, menghadirkan 3 orang saksi ahli, yakni Suparji Ahmad, dosen Fakultas Hukum Al-Azhar Yunus Husin, dan dosen hukum acara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia dan Fatahillah, dosen hukum pidana UGM. Terkait dengan penjelasan para ahli, kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah menjelaskan bahwa para ahli pada persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya murni menguji validitas dokumen dan juga keabsahan dokumen formil, bukan kebenaran material perkara.
4: Ahli PPPU, formil maupun material.
5: Secara common sense sederhana, bagaimana itu dia dimaknai sebagai 74 emas dan apa beberapa valuta asing itu sebagai proceed crime atau hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana apa saja belum tahu. Ya kan, bagaimana bisa memberi konklusi bahwa ini hasil tindak pidana. Jadi TPP itu adalah follow up crime, ya. Hasil daripada tindak pidana. Nah, hasil tindak pidana apa? Tindak pidana biasa kah? Tindak pidana khusus kah? Korupsi yang ada 26 itu yang mana? Itu sampai hari ini belum ada.
1: Sebuah lahan kosong penuh ilalang kering terbakar di wilayah Kalibaru, Jakarta Utara. Api cepat merambat diduga akibat cuaca panas ekstrim dan juga angin kencang. Sementara itu sebuah bangunan gudang dan tempat produksi gula merah di Desa Kandang Mas, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ludes terbakar.
6: Kebakaran terjadi di lahan kosong kawasan Kalibaru, Jakarta Utara pada Senin siang. Petugas dari Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Utara yang mendapat laporan ini langsung berjibaku memadamkan api. Api cepat merambat karena angin yang cukup kencang dan cuaca yang sangat panas ditambah kondisi ilalang yang kering membuat api sempat sulit dikendalikan. Pihak damkar mengerahkan 8 unit mobil dan 48 personel. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Untuk penyebab masih dalam penyelidikan, apakah karena puntung rokok, bakar sampah, atau faktor cuaca panas.
7: Jadi titiknya satu titik, ya, dengan angin yang sangat luar biasa dan panas yang ekstrim juga, dan ilalang juga ya kering, jadi untuk perambatnya sangat cepat gitu, Pak.
8: Pak, dugaan penyebab apa sih, Pak? Apakah juga ada terkaitan dengan cuaca panas ekstrim?
9: Pak Sarwanto monitor.
7: Kalau untuk dugaan sementara ini kita masih gali, ya, karena dari pihak perusahaan pun belum bisa memastikan yang mungkin dari Pak Sukri tadi langsung melihat titik apinya. Jadi kita masih gali untuk dari apa atau dari ekstrim atau dari bakar sampah atau membunuh rokok.

0: kita cegah untuk membatasi area agar tidak merambat ke area tebu ya. Kalau dilihat dari ini semuanya sepenuhnya terbakar mas, hampir 95% terbakar.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan dugaan awal berasal dari sisa pembakaran proses memasak gula yang belum sepenuhnya padam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
3: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
4: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
3: Ya. Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Satlantas Polrestabes Surabaya Jawa Timur resmi menetapkan ENR sebagai tersangka dalam dan juga menahannya di tahanan Satlantas Polrestabes Surabaya. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis akibat kelalaiannya yang menyebabkan orang meninggal dunia dan mengendarai mobil dalam kondisi mabuk.
5: Viral di media sosial kecelakaan yang melibatkan mobil SUV yang dikendarai ENR, perempuan 32 tahun yang menyebabkan seorang warga meninggal di kawasan Jalan Gubernur Suryo Surabaya Jawa Timur Minggu dini hari. Dalam video yang viral di media sosial, pengemudi mobil terlihat marah dan nekat menantang warga yang berada di lokasi. Selanjutnya pengemudi mobil ditahan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ENR ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. ENR dipersangkakan karena mengemudi dalam keadaan pengaruh minuman keras dan menyebabkan tabrakan hingga korban tewas. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ENR positif mengkonsumsi alkohol. Polisi juga menyebut ENR tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK kendaraan saat kejadian.
6: Terduga pelaku yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas nama EN mengendarai kendaraan Mitsubishi Outlander warna putih dengan tidak konsentrasi hingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan menabrak mobil taksi listrik yang terparkir di Jalan Taman Apsari. Kemudian dari tempat kejadian pertama, Saudara EN melarikan diri ke arah Jalan Gubernur Suryo, kemudian menabrak seseorang yang berada di belakang mobil pickup.
5: Tersangka ENR mengaku sebelum kejadian pulang dari sebuah pesta dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Tersangka mengaku menyesal dan minta maaf serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya kepada keluarga korban.
7: Untuk keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak sadar, nggak tahu. Kok saya tahu, saya sadar ada orang, mungkin terjadi seperti itu.
5: Polisi mengimbau pengendara tidak memaksakan diri mengemudi dalam kondisi terpengaruh alkohol. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin siang.

0: Udah nanti meledak, ini bahaya.
1: Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat ini sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan dua unit mobil damkar. Pesawat tempur tersebut juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin Taufan Yudhistira menyebut insiden ini tidak mengganggu operasional penerbangan. Dan hingga kini pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait dengan peristiwa ini.
2: Berdasarkan video viral, kami menyampaikan bahwa benar terjadi telah kejadian video sesuai video viral tersebut dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Kami menggunakan runway 0321 atau runway sisi utara dan selatan.
1: Warga komplek Grand Cendana Residence Kabupaten Bandung digegerkan dengan serangan anjing pitbull terhadap anak perempuan 9 tahun. Korban mengalami luka pada bagian kepala dan juga telinga hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Seorang anak perempuan berusia 9 tahun di perumahan Grand Cendana Residence Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi korban serangan anjing pitbull peliharaan warga. Peristiwa naas ini terjadi minggu sore saat korban sedang bermain. Akibat serangan ini, korban mengalami luka di bagian kepala dan telinga sehingga harus menjalani operasi. Serangan anjing ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman, sejumlah warga terlihat panik berusaha menjauhkan anjing dari korban. Anggota Polsek Pamengpuk kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa pemilik anjing. Polisi menyebut, anjing awalnya dikeluarkan dari kandang dan diikat menggunakan rantai saat kandang dibersihkan. Namun karena tenaganya besar, rantai putus dan anjing lepas hingga menyerang korban.
4: Memang si anjing ini memang diikat. Mungkin karena tenaganya besar, yang pada akhirnya si anjing ini jadi lepas gitu, jadi loncat ke pemukiman dan masuk ke pemukiman.
5: Pak, langkah kedepannya mungkin Pak untuk supaya tidak...
4: Sampai saat ini, kemarin kami ngambil tindakan, pada awalnya kami ngambil tindakan, untuk si anjing ini langsung kami karantina.
3: Pasca kejadian, warga mengaku was-was, terutama orang tua yang memiliki anak kecil. Sejumlah anak juga disebut trauma dan enggan bermain di luar rumah tanpa didampingi orang tua.
6: Saat detik sampai detik ini, anak saya trauma. Karena beliau melihat langsung posisi rekannya digigit oleh anjing tersebut.
3: Pemilik anjing meminta maaf dan menyatakan siap bertanggung jawab atas biaya perawatan korban hingga pulih. Anjing disebut akan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membantu biaya pengobatan korban. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
1: Kasus kebakaran rumah memilukan terjadi di Jakarta setelah melakukan proses pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2 Tebet, Jakarta Selatan. Pemadam kebakaran menemukan 4 korban tewas dan sementara itu Pemprov DKI Jakarta memastikan akan memberikan bantuan sepenuhnya terhadap korban.
3: Satu jam usai pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi anggota damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang satu keluarga, suami, istri, dan anak, serta seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam kebakaran ini diketahui ada 1 petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan.
7: Ada 4 orang warga yang ambulansinya dan selanjutnya untuk diberikan di teman-teman.
8: Kalau untuk korban ada 4, identitasnya laki-laki perempuan berapa gitu?
7: Laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut dari 4 korban meninggal, 3 orang diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Sementara 1 orang lainnya masih dalam proses identifikasi. Pramono Anung memastikan Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan bantuan sepenuhnya termasuk bantuan pemakaman bagi 4 korban tewas kebakaran.
9: Dan tentunya saya sudah meminta kepada Dinas Damkar dan juga BPD terkait untuk memberikan bantuan sepenuhnya, termasuk pemakaman bagi 3 orang yang sudah teridentifikasi dan 1 yang belum teridentifikasi. Itu yang kami lakukan.
3: Pihaknya juga telah menginstruksikan Dinas Gul Karmat dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memberikan bantuan penuh kepada keluarga korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Razia atau penertiban preman berkedok paugah atau juru parkir di simpang jalan kawasan Tanah Abang oleh Satpol PP Jakarta Pusat diwarnai dengan kericuhan. Sementara itu, 2 lokasi sarang narkoba di Jalan Mangkubumi Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah pemakai narkoba berhasil kabur dengan menceburkan diri ke Sungai Deli.
3: Pengerebekan 2 sarang narkoba di permukiman padat penduduk dilakukan anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan Minggu sore. Letusan senjata api sempat ditembakkan sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku narkoba yang berusaha melarikan diri. Meski telah diberikan tembakan peringatan, sejumlah orang yang diduga pemakai dan pengedar narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke Sungai Deli. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut, dari penggerebekan polisi berhasil menyita barang bukti berupa 7 paket sabu siap edar dan perangkat alat isap serta meringkus 9 tersangka. 2 diantaranya adalah pengedar. Mengantisipasi kemungkinan kembalinya para tersangka mengedarkan narkoba, polisi terpaksa menghancurkan pondok kayu dengan cara dibakar.
10: Kita gerebek 2 titik, berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini.
3: Kejar-kejaran tidak dapat dihindari saat anggota Satpol PP melakukan penertiban terhadap terduga preman berkedok Pak Oga yang melakukan aksinya di simpang jalan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Satpol PP yang menggelar operasi mengamankan para terduga preman yang mencoba melakukan perlawanan. Mereka yang ditangkap kemudian dimasukkan ke mobil dinas sosial sebelum akhirnya dibawa ke Panti Sosial Kodoya, Jakarta Barat. Menurut Satpol PP, keberadaan para preman berkedok Pak Oga di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga pengguna kendaraan. Selain mengganggu lalu lintas, mereka kerap meminta uang dengan memaksa kepada pemilik kendaraan.
11: Kalau minta uang itu suka maksa. Mereka memaksakannya itu, jadi jalanan itu harusnya 2 jalur, jadi dibikin 1 jalur, ditutup pakai kon, terus kalau nggak dikasih duit, mereka suka teriak.
3: 11 terduga preman berkedok Pak Oga atau juru parkir yang ditangkap dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan sidang tindak pidana ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Dan baru hari Senin, ternyata besok Selasa hari libur. Nah, menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad, ratusan warga Kampung Jawa Denpasar Bali mengikuti festival telur. Dan peringatan Maulid Nabi juga membawa berkah bagi para pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru, Lumajang, Jawa Timur.
1: Para pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur tampak sibuk membuat parsel buah-buahan pada Senin pagi. Parsel berisi beragam buah ini banyak dipesan pembeli untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan pada tanggal 25 Agustus besok.
2: Beli jeruk, apel, sama pir. Buat Maulidan besok.
1: Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah setiap harinya.
2: 50% lah, ya alhamdulillah.
3: Untuk parsel sendiri mulai harga berapa?
2: Ada yang 10.000, 15, 20, 25, segitu lah.
3: Paling mahal?
2: Paling mahal harga, ada yang harga 50, 30, segitu.
1: Harga satu parsel buah-buahan bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000 tergantung ukuran parsel dan isi buah-buahan yang dipilih. Menjelang perayaan Maulid Nabi, ratusan anak-anak bersama orang tua warga Kampung Jawa dan Pasar Bali mendatangi belakang Masjid Baitur Rahmah Desa Wanasari Minggu sore. Setiap warga datang membawa telur yang diberi berbagai hiasan. Sementara di depan masjid, ratusan warga telah berkumpul untuk menyaksikan festival telur sebagai rangkaian Maulid Nabi. Masing-masing RT berkreasi dalam festival telur, diantaranya dengan mengusung berbagai miniatur masjid dengan hiasan telur di dalamnya.
4: Tapi simbol telur agak bagaimana untuk bisa mempersatukan antara umat, ya umat Islam khususnya, yang selama ini mungkin banyak perbedaan antara aliran-aliran satu dengan lain, sehingga momentum Maulid ini dengan identitas telur bisa untuk memberikan simbol bahwasanya telur itu menjadikan simbol kebersamaan, kesatuan, dan lain sebagainya.
1: Peserta festival telur ini berjalan mengeliling kampung sebanyak 2 kali. Selain memperebutkan piala, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah uang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kini kita ke informasi mancanegara. Bentrok pecah antara aparat keamanan dan juga pengunjuk rasa di kota Ben Guerdane, Tunisia. Massa memprotes penanganan kasus tenggelamnya kapal migran yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Aparat menembakkan gas air mata ketika para pengunjuk rasa melemparkan benda, membakar barang, dan juga memblokade sejumlah jalan. Protes digelar setelah sebuah kapal yang membawa sekitar 15 orang tenggelam pada perairan lepas pantai Sarsis. Kapal tersebut sedang menuju Italia dengan sebagian besar penumpang berasal dari Ben Guerdane. Hingga Minggu siang, 8 jenazah telah ditemukan, 1 orang berhasil diselamatkan, dan 6 lainnya masih hilang. Berikutnya, aksi pro-Palestina digelar di sejumlah kota Eropa di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintah negara-negara Eropa untuk menghentikan dukungan militer kepada Israel. Di Berlin, Paris, dan Washington, di Inggris, para demonstran menyerukan penghentian operasi militer Israel di Gaza.
5: Di Berlin, para demonstran berjalan sambil membawa bendera Palestina, Iran, dan Lebanon. Para demonstran menuntut pemerintah Jerman menghentikan pengiriman senjata ke Israel, serta menyerukan agar pemerintah Eropa mengambil tindakan terhadap operasi militer di Gaza. Sempat terjadi ketegangan saat pengunjuk rasa pro-Palestina bertemu dengan kelompok yang membawa bendera Israel.
6: People here don't realize the police, the Germans in general, is that Palestinian is the first one that is going to go in such a horrendous situation. If we don't stop the killing of the Palestinians, this will happen everywhere. It's clear, the plan is here, Netanyahu talked clear about it. And we need to stop them. Zionism is the cancer of humanity, and need to be stopped.
5: Beralih ke Paris, ratusan demonstran juga turun ke jalan menuntut pemerintah Perancis bertindak terhadap Israel. Mereka membawa poster yang menampilkan wajah tenaga medis dan jurnalis Palestina yang ditahan serta menyerukan pembebasan Dr. Husam Abu Shafia.
7: Ça nous a fait beaucoup rire de voir que la France avec d'autres états avait exigé l'arrêt de la colonisation en prenant des airs offusqués alors que derrière il n'y aura absolument rien, aucun acte pour mettre la pression sur Israël pour faire en sorte que ce mécontentement puisse trouver un écho et que puisse y avoir une
5: Sementara di Shenstone, Inggris, ratusan demonstran beraksi di depan fasilitas UAV engines milik perusahaan pertahanan Israel Elbit Systems. Mereka menuntut fasilitas tersebut ditutup karena memproduksi mesin untuk pesawat tanpa awak.
8: So we're here today because there's an Elbit Systems factory about half an hour out from Birmingham that is used to produce engines used in drones aboard in a
5: Para demonstran di Shenstone membawa spanduk bertuliskan Stop Arming Israel dan Shut Elbit Down. Para demonstran menyatakan tekanan terhadap pemerintah Eropa harus terus dilakukan untuk mendorong penghentian kekerasan dan pengiriman senjata ke Israel.
0: Serangan udara Israel kembali menghantam jalur Gaza. Serangan terbaru terjadi di kota Zawadia, Gaza Tengah pada Minggu 23 Agustus. Warga Gaza dibuat murka karena serangan Israel makin sering terjadi.
9: Rekaman memperlihatkan saat serangan udara menghantam sebuah bangunan di Zawadia. Ledakan besar terlihat disusul asap tebal dan puing-puing yang berterbangan. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri dari lokasi ledakan dan petugas berupaya memadamkan api. Seorang warga Palestina yang berlindung di dekat bangunan, Abu Ahmed, mengatakan warga Gaza telah terbiasa hidup dalam ketakutan. Petugas kesehatan Palestina mengatakan serangan udara terpisah di jalur Gaza pada hari yang sama menyebabkan sedikitnya dua orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. 7 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Israel mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kedua serangan tersebut. Sebelumnya pada 19 Agustus, serangan Israel juga menghantam markas polisi pemerintahan Hamas di kota Gaza. Menurut sumber Palestina, sedikitnya 9 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar, kepala Departemen Polisi Perempuan di Gaza. Serangan tersebut memicu kemarahan warga dan menimbulkan keraguan terhadap keberlangsungan gencatan senjata. Suami Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar yang tewas dalam serangan Israel mengatakan, istrinya tidak ada hubungan dengan militer.
10: ممنهج ومستمر على الشرطة عامة واليوم خصوا الشرطة النسائية زوجتي ومقدم في الشرطة النسائية في محافظة غزة مدير محافظة غزة ليس لها علاقة بالعسكرة مطلقا هي للسلم المجتمع والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحفاظ على أمن البلد.
9: Di tengah serangan yang terus berlangsung, warga Gaza mengatakan mereka hanya ingin hidup dalam damai.
0: Serangan drone Rusia menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina, yang mengakibatkan 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka. Rusia juga melancarkan serangan pada wilayah Odessa, sebuah stasiun kereta api pada wilayah tersebut yang mengalami kerusakan.
11: Sedikitnya 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka setelah dua drone Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina pada Jumat 21 Agustus. Gubernur Kryvyi Rih, Oleksandr Hanza, mengatakan sedikitnya 22 anak termasuk di antara korban luka. Sebanyak 29 orang dilaporkan berada dalam kondisi serius termasuk 5 anak-anak. Rekaman video dari kepolisian memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda lokasi setelah serangan. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan tersebut. Ia mengatakan drone Rusia kedua menghantam pusat perbelanjaan sekitar 30 menit setelah serangan pertama, yang menurutnya merupakan upaya sengaja untuk menargetkan petugas darurat yang sedang menangani situasi. Serangan di Kryvyi Rih terjadi ketika perang udara Rusia terhadap Ukraina kembali meningkat. Sehari sebelumnya, serangan rudal balistik Rusia di ibu kota Kyiv menewaskan 17 orang. Sementara itu, serangan drone Rusia juga menghantam sebuah stasiun kereta api di wilayah Odessa, Ukraina pada Sabtu dini hari. CEO perusahaan kereta api Ukraina, Urzalisnitsia Alexander Pertovsky, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut Pertovsky, layanan perjalanan kereta api juga tidak mengalami gangguan dan tetap beroperasi setelah serangan. Pasca serangan, sejumlah pekerja terlihat membersihkan pecahan kaca dan puing-puing yang berserakan di area stasiun.
0: Ukraina juga meningkatkan serangan drone yang menargetkan fasilitas ekonomi penting di Rusia. Dan menanggapi serangan drone Ukraina ke fasilitas ekonomi, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Ukraina telah membuka kotak Pandora. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
11: Sedikitnya 6 warga sipil tewas dalam gelombang serangan drone Ukraina yang menghantam sejumlah wilayah Rusia pada Sabtu dini hari. Pejabat regional Rusia mengatakan serangan itu turut mengenai sebuah gudang milik perusahaan retail daring, Ozon, serta fasilitas industri di wilayah Samara. Pihak Ozon mengatakan aktivitas di pusat logistik mereka di kota Chapayev, wilayah Samara, dihentikan sementara setelah serangan itu. Militer Ukraina semakin mengintensifkan penggunaan teknologi nirawak jarak jauh. Unit drone Ukraina yang beroperasi di dekat garis depan mengonfirmasi peluncuran serangan ke wilayah Crimea yang dikuasai Rusia menggunakan drone produksi domestik terbaru. Dalam rekaman video ini memperlihatkan personel dari Brigade K2 saat menyiapkan dan meluncurkan drone dari lokasi tersembunyi di wilayah Kharkiv. Komandan awak drone yang menggunakan nama Sandy Varyak menyatakan armada drone jenis FP2 ini dikerahkan langsung untuk menghantam target-target strategis di semenanjung Crimea. Drone FP2 ini memiliki kemampuan jelajah lebih dari 1.000 km dan mampu membawa hulu ledak hingga jarak 1.500 km.
12: Здебільшого ми вражаємо скупчення особового складу, склади паливомастильні, склади БК, склади техніки, рембази. Зараз працюємо по флоту, який знаходиться під санкціями. Тому, результат дуже.
11: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam keras serangan drone Ukraina yang menyasar infrastruktur ekonomi Rusia. Putin menyebut tindakan Kiev telah membuka kotak Pandora dan memperingatkan bahwa Moskow akan segera melancarkan serangan balasan ke sektor-sektor ekonomi paling sensitif milik Ukraina.
13: Сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, так дышат на ладно.
11: Sepanjang musim panas ini, Ukraina memang meningkatkan kampanye serangan nirawak yang menargetkan fasilitas ekonomi penting di Rusia, termasuk kilang minyak dan gudang retail daring guna melumpuhkan logistik perang Moskow.

Halo, selamat sore. Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan kembali menjadi perhatian di kawasan Borneo di Sarawak, Malaysia. Sejumlah sekolah yang sebelumnya ditutup akibat memburuknya kualitas udara kini kembali dibuka setelah kondisi kabut asap mulai menipis. Lantas, bagaimana kondisi terkini di Sarawak, Malaysia dan sejauh mana kabut asap itu berdampak pada kehidupan masyarakat di sana? Laporan langsungnya kami sajikan sesaat lagi bersama rekan jurnalis di sana. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat itu sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan. Di lokasi lain, kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring. Gubernur DKI Jakarta mengungkap proyek lintas raya terpadu LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan. Rencananya moda transportasi itu bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang.

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sulawesi, sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat ini sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan dua unit mobil damkar. Pesawat tempur ini juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin, Taufan Yudhistira menyebut insiden ini tidak mengganggu operasional penerbangan. Hingga kini, pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini.
1: Berdasarkan video viral, kami menyampaikan bahwa benar terjadi telah kejadian video sesuai video viral tersebut. Dan saat ini sedang penanganan, kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Kami menggunakan runway 0321 atau runway sisi utara dan selatan.
0: Ke peristiwa lain, kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring. 800 kasus infeksi saluran pernafasan dilaporkan akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak, mencapai 325 orang.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat membuat pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara.
3: Surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring.
2: Pemerintah kota dan pihak sekolah terus memantau kualitas udara. Orang tua diimbau mendampingi anak belajar. Meski ada edaran wali kota bahwa sekolah diliburkan, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku satu hari menunggu keputusan wali kota untuk perpanjangan.
4: Ya, hari ini sebenarnya bukan libur ya Pak. Anak tidak belajar di sekolah saja, jadi anak belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini Pak, kita melihat kondisi cuaca atau udara. Nah, yang hari ini diinformasikan untuk hari ini saja, Senin 24 Agustus 2026.
2: Sementara data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026, ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang dengan anak dan lansia paling terdampak.
5: Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
2: Dua pekan pemadaman dilakukan, lahan terbakar di Riau kian luas. Satgas Karhutla melakukan pemadaman di daerah terdampak di Kabupaten Kampar. Lahan berupa gambut menyulitkan pemadam, petugas pun menggunakan alat berat untuk menggali tanah agar bara api di dalamnya bisa dipadamkan. Atas kejadian kebakaran ini, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dari Pelalawan, petugas berjibaku memadamkan 280 hektar lahan gambut yang terbakar. Mengantisipasi kebakaran meluas ke permukiman, petugas pun mengerahkan helikopter waterbombing. Kendala lahan gambut dalam dan angin kencang membuat petugas bekerja keras. Data dari BMKG, total 491 titik panas tersebar di wilayah Riau.

0: Pelelawan menyumbang terbanyak sebanyak 239 titik, disusul Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. Warga diimbau untuk membatasi aktivitas luar ruangan, terutama kelompok rentan demi menghindari paparan asap yang semakin pekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lalu bagaimana kondisi terkini penanganan karhutla di Riau? Kita tergabung bersama rekan kami Aulia Roni, jurnalis Transmedia di Pekanbaru Riau. Selamat sore Roni, bagaimana kondisi karhutla di sana? Silakan.
2: Kebakaran lahan di Riau akan terus berlanjut. Kebakaran lahan di Riau. Dan itu berdasarkan data dari BMKG Stasiun Pekanbaru terpantau sebanyak 457 hotspot yang ada di Riau. 239 titik panas berada di Kabupaten Pelalawan dan 166 titik panas berada di Indragiri Hilir. Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Riau, lebih dari 16.200 hektar lahan terbakar yang terjadi di sepanjang tahun 2026. Saat ini personel TNI Polri, BPBD, Bangkalaki, serta masyarakat Kulati masih melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah wilayah di Riau seperti di Pelalawan dan di Kabupaten Sampar. Saat ini Pemkab Pelalawan meliburkan siswanya di 62 sekolah yang berada di Pelalawan, yang berada di 9 desa dan 2 kelurahan, mulai dari TK hingga tingkat SMP. Selain Pemkab Pelalawan, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga melakukan sistem daring untuk pembelajaran. Namun untuk pemerintah Kabupaten Sampar telah kami konfirmasi kepada bupatinya, hingga saat ini siswanya masih bersekolah seperti biasa. Untuk indeks kualitas udara di sejumlah wilayah Riau saat ini berada di level tidak sehat hingga di level sangat sehat tidak sehat. Sementara itu untuk penegakan hukum, Polda Riau dan jajaran telah menetapkan sebanyak 35 orang tersangka karhutlah sepanjang tahun 2026 dengan 32 berkas perkara yang telah dilakukan. Demikian Mas.
1: Baik, semoga bisa diatasi dengan otoritas tempat penanganan karhutlah yang ada di Riau. Terima kasih Roni, selamat sore. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan setelah berjibaku selama 42 jam. Nah, sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Menhut akan menindak tegas setiap orang atau korporasi yang sengaja membakar hutan dan lahan demi alasan apapun.
3: Setelah berjibaku selama 2 hari 2 malam, petugas gabungan akhirnya berhasil memadamkan api yang membakar hutan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur pada Sabtu. Meski api telah padam, petugas gabungan masih berjaga di lokasi untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa di semak maupun material kering. Petugas juga masih melakukan penyemprotan air untuk mencegah bara kembali memicu titik api. Berdasarkan perkiraan sementara, area terdampak kebakaran hutan di Reser Kuala Penet, SPTN Wilayah 3 Kuala Penet, TNWK mencapai sekitar 673 hektar. Dari pemantauan pihak Balai TNWK, kebakaran tidak berdampak pada kelompok gajah liar dan gajah jinak di Pusat Konservasi Gajah karena berada jauh dari lokasi kebakaran.
4: Kita bahu-membahu sampai saat ini dalam rangka penanganan kebakaran hutan di Seksi 3 Kuala Penet. Alhamdulillah sampai saat ini tinggal kurang lebih sekitar 100 meter.
3: Untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, Balai TNWK meningkatkan patroli di sejumlah wilayah rawan. Masyarakat juga dilibatkan melalui kelompok yang peduli terhadap kelestarian kawasan hutan. Menteri Kehutanan Raja Antoni Minggu sore meninjau langsung kondisi terakhir lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Guntung Damar, Banjarbaru, dan juga di pedalaman Kabupaten Banjar. Menteri Kehutanan

0: Menyatakan akan menindak tegas setiap orang atau korporasi yang sengaja membakar hutan dan lahan demi alasan apapun. Karena dampak pembakaran lahan ini, sejumlah daerah maupun lintas negara mengalami kabut asap.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang kena pelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka. Dari pihak kepolisian tadi saya juga mendapat laporan dari Jakarta, total sudah 52 kasus yang ada dalam proses kematian.
0: Berdasarkan data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau SIPONGI, jumlah hotspot di Kalimantan Selatan sempat menurun. Selain pemadaman darat, operasi udara juga dilakukan melalui waterbombing. Dalam satu hari tercatat ada 176 kali pengeboman air dilakukan untuk menekan penyebaran api. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Meski diselimuti kabut asap tebal, sejumlah warga di Palembang, Sumatera Selatan tetap memilih berolahraga di kawasan Car Free Day di kota Palembang, termasuk di area jembatan Ampera di Jalan Sudirman. Di lokasi berbeda, kebakaran hutan lahan yang terjadi di Provinsi Riau telah menyebabkan kasus penderita ISPA meningkat. Hingga pertengahan bulan Agustus, sedikitnya 800 warga telah terpapar ISPA yang didominasi lansia dan anak-anak.
3: Kawasan Car Free Day di kota Palembang, termasuk di area jembatan Ampera dan Jalan Sudirman, diselimuti kabut asap pekat. Kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah kabupaten di Sumatera Selatan, seperti di Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan beberapa wilayah lainnya. Meski terganggu, warga tetap semangat berolahraga.
4: Lipa.
5: Mengganggu seperti apa,
4: Bu? Iya, mengganggu lah. Bisa sesak napas anaknya, bisa batuk.
5: Matoh pedih dah, Bu?
4: Ya, matanya pedih lah, Pak. Ini.
3: Untuk menjaga kesehatan, masyarakat diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Di lokasi berbeda, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau membuat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyebut, sejak awal bulan hingga 20 Agustus 2026, terdapat sekitar 800 kasus warga yang terpapar ISPA. Musim kemarau yang diperparah dengan kebakaran hutan dan lahan membuat penderita ISPA meningkat. Kasus terbanyak berada di Kota Pekanbaru yang mencapai 325 orang dan didominasi anak-anak dan lansia.
6: Pada bulan Agustus ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar.
3: Sejak sepekan terakhir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu masih dilanda kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kawasan kota dilanda kabut asap tebal. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dalam konversinya pada Minggu mengungkapkan 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang berada di 9 wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Mayoritas merupakan petani ladang dengan motif diduga untuk membuka lahan dengan harga yang murah untuk persiapan perkebunan sawit. Kasus terbanyak terjadi di Riau dengan 32 laporan dan 35 orang tersangka. Sementara titik api terbanyak berada di Kalimantan Barat, yaitu 2.282 titik api.
7: Dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi.
3: Lebih lanjut, Dirtipidum Bareskrim Polri tengah menelusuri keterangan tersangka dan aliran dana untuk mengungkapkan keterlibatan aktor intelektual maupun korporasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sementara itu di Sarawak, Malaysia, sejumlah sekolah yang sebelumnya ditutup akibat memburuknya kualitas udara karhutlah kini kembali dibuka. Laporan langsungnya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Setelah meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan ke Sumatera. Di Palembang, Sumatera Selatan, Prabowo memastikan penanganan karhutla berjalan dengan cepat. Presiden Prabowo meninjau langsung dan kembali memimpin rapat terbatas di posko karhutla Palembang pada Senin siang. Fokus penanganan diperluas ke Sumatera, khususnya wilayah Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Data SIPOMI Kementerian Kehutanan mencatat 2.894 titik panas di Pulau Sumatera. Konsentrasi terbanyak ada di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, di susul Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Pemerintah memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman darat, patroli, waterbombing, hingga modifikasi cuaca. Presiden Prabowo memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu komando. Penegakan hukum juga diperketat bagi pihak yang terbukti menyebabkan atau membiarkan kebakaran, termasuk pengawasan ketat di areal konsesi.
1: Luasannya atau size? Karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara. Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena, ya, pernafasan dan sebagainya. Ini bencana yang sangat sangat berbahaya, ya. Walaupun memang kita lihat bahwa dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum ini, saya perhatikan tahun ini jauh di bawah pengalaman-pengalaman yang beberapa tahun yang lalu. Walaupun seperti itu, kita waspada karena memang ramalan El Nino tahun ini, El Nino yang cukup berat.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan kembali menjadi perhatian di kawasan Borneo. Di Sarawak, Malaysia, sejumlah sekolah yang sebelumnya ditutup akibat memburuknya kualitas udara kini kembali dibuka setelah kondisi kabut asap mulai menipis. Lantas, bagaimana kondisi terkini di Sarawak dan sejauh mana kabut asap ini berdampak pada kehidupan masyarakat di sana? Kita tergabung bersama reporter Asro Awani Rudi di Sarawak, Malaysia. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat petang, Rudi.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang, Heranov.
0: Yeah, thank you for.
2: Terima kasih ya.
0: Join us for this situation for right now. Bagaimana kemudian bisa menjelaskan kami kondisi terbaru di Sarawak, Malaysia?
2: Oke,
0: okay,
2: saya sekarang berada di kota Kuching, ibu kota untuk Sarawak. Dan sekarang ini di sini bacaan API-nya ada sekitar 181. Ia agak baik daripada pagi tadi yang hampir 190 lebih. Dan beberapa hari yang lalu ada yang mencapai 200 lebih, yang menyebabkan hampir 500 sekolah di sekitar Kuching terpaksa ditutup demi kesehatan untuk anak-anak didik di sinilah. Dan pagi ini dan petang ini dua situasi yang berbeza. Pagi tadi kabut asapnya agak tebal, dan pada sebelah petang ini kita bersiaran di luar, dan ketika saya bersiaran di tepi tebingan Kuching ini dapat merasai angin yang bertiup, dan kita percaya bahwa dalam tempoh sejam lagi hujan akan turun di Kuching, dan itu berita baik untuk kita di Kuching pada waktu ini.
0: Oke, apakah ada instruksi khusus kepada masyarakat setempat untuk menggunakan masker, using masker for the situation, Rudi?
2: Oke, Heranov, apa yang berlaku sekarang ini merupakan pengalaman yang bertahun-tahun dialami sebelum ini. Kecuali 3-4 tahun yang lepas, saya rasa pengurusannya cukup baik dan asap kabut tebalnya tidaklah sekuat ini. Dan saya percaya bahwa pemakaian masker itu telah diarahkan sebenarnya sejak seminggu yang lalu. Tapi disebabkan keadaan on off kabut asap ini, maka ramai yang memilih untuk tidak menggunakannya. Tapi lain pada itu memang diarahkan untuk menggunakannya, terutama mereka yang berisiko, maksudnya mereka yang berhadapan dengan isu respiratory dan sebagainya.
0: Oke, okay. Apakah ada warga Sarawak Malaysia yang harus dirawat ke medical atau ke rumah sakit?
2: Oke, Renov, semalam berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh Menteri Kesihatan di Malaysia, ya, jumlah mereka yang mendaftar masuk untuk penyakit respiratori di Sarawak ini meningkat dua kali ganda dalam tempoh jerboh ini, dalam tempoh kabut asap ini. Dan itu sebenarnya satu kebimbangan, ya. Bagi ibu bapa yang ada anak-anak yang berpenyakit seperti itu. Dan apabila keadaan panas yang agak kuat ketika ini ditambah dengan keadaan jerebu, ia menyebabkan mereka menghantar anak setiap kali mereka sukar bernafas, dan itu meningkatkan jumlah mereka yang memasuki kamar, memasuki rumah sakit sebenarnya.
0: Oke, bagaimana kemudian jarak pandang berkendara di Malaysia, apakah terganggu ketika melintas di jalan raya?
2: Okay, it depend on time, ya. Kalau sebelah pagi itu kabut asapnya sekitar dalam 200 ke 500 meter. Yeah. Dan tapi ia masih belum menjejaskan dari segi penerbangan. Misalnya kita sudah melakukan pemeriksaan dua hari lepas, masih mampu untuk terbang dengan baik. Mungkin enggak, sebab seperti yang saya katakan tadi, on off kabut asap tebalnya datang. Itu yang berlaku lah. So far 1200 meter lagi boleh landing. Ini berdasarkan maklumat yang kita dapat daripada bandara.
0: Oke, apakah ada instruksi khusus dari pemerintah setempat, your government, kepada warga Sarawak untuk lebih berhati-hati jika keluar rumah beraktivitas, Rudy?
2: Ya, untuk aktivitas, ya, di Sarawak ketika ini telah keluar arahan pada dua hari lepas, di mana perayaan-perayaan besar, ya, yang disambut termasuk hari yang ulang tahun kemerdekaan Malaysia, yang seharusnya disambut di Kapit pada tanggal 31 Ogos dibatalkan. Beberapa acara yang sepatutnya berkaitan dengan pameran dan aktiviti pembangunan seperti Sarawak Kusayang yang kita lazim adakan ketika ini setiap dua minggu terus dibatalkan dalam tempoh terdekat, mungkin akan disambung selepas keadaan kembali pulih. Itu yang di plan. Dan untuk acara esok, ya, esok adalah sebutan Maulidur Rasul Nabi di Sarawak ini, di Malaysia ini. Sambutannya hanya terhad kepada dalam kawasan dewan dan juga dalam masjid. Ia tidak lagi terbuka. Kena kebanyakannya ditangguh. Itu yang berlaku ketika ini.
0: Okay.
2: Karena keadaan tidak membenarkan.
0: Ya, Rudy, can you explain bagaimana respon dari reaksi warga Sarawak Malaysia terhadap kabut asap dari Indonesia sejauh ini kalau dilihat?
2: Ya, secara jujur saya katakan memanglah reaksinya memang negatif. Even rakyat mendesak kepada menteri yang bertanggungjawab terhadap bencana di Sarawak agar jabatan alam sekitar atau jabatan lindungan di sana untuk menghantar bantahan kepada negara tetangga kita. Sini pun banyak masyarakat Dayak. Sini juga ramai yang bercucuk tanam. Tetapi mereka berusaha untuk meninggalkan keadaan pembakaran secara open. Itu yang mereka nak, bukannya mereka hendak menghina, mencecah dan sebagainya, tidak. Harus mereka meminta agar di sebelah sana rakan-rakan sahabat-sahabat saudara mereka juga agar kalau membakar tidaklah serentak apa yang berlaku sekarang ini. Kalau boleh kebakaran itu berlakulah secara sekecil-kecilnya ataupun secara gilir untuk menghilangkan asap yang tepat menyeberang ke bumi kenyalam. Itu yang mereka hendaki.
0: Oke, okay, what is point of view, POV, orang-orang Malaysia, begitu rekan-rekan jurnalis memberitakan soal kabut asap juga di sana, bagaimana sebenarnya pandangannya?
2: Kami pun, kami berusaha untuk menerima apa yang berlaku, dan kita di Sarawak ini, kita berharap bahwa agar di pihak sebelah sana pun sama-sama untuk mengurangkan keadaan yang berlaku. Dan satu yang saya perasan dalam media sosial ya, sekarang ini semacam ada pertembungan di antara mereka yang terlibat dengan penduduk Sarawak yang mempersoalkan itu untuk kalangan pribadi mereka lah. Dan kita berharap ini tidak mengganggu dari segi hubungan antara kedua-dua negara ini.

0: Dan yang paling penting sekali adalah macam mana kita nak menyelesaikannya. Itu yang paling penting. Sebab di pihak Sarawak, mereka cukup marah. Bukan kenapa, kerana mereka tidak membakar, tapi asap itu datang secara tiba-tiba. Itu hukum alam. Kita tak boleh nak katakan apa, ya. Tapi ia boleh ditangani sebenarnya. Karena perbuatan membakar ini perbuatan manusia. Itu yang mereka mahu.
1: Okay, for the last question, sebentar yes. lagi, sekejap lagi akan ada perayaan Independence Day of Malaysia ya, 31 Agustus. Yeah. Bagaimana kemudian menyambut yeah. kemerdekaan Malaysia di tengah suasana kabut asap di sana, di Sarawak, Rudy?
0: Di Sarawak, seperti yang saya katakan tadi, sambutan sepatutnya berlaku di Kapit. Okay. Di tengah Sarawak telah dibatalkan. Even sambutan Hari Malaysia, Hari Malaysia ini sambutannya pada 16 September. Bapak Menteri di sini telah membuat keputusan harus melihat kepada titik akhir, detik-detik akhir ketika sebelum perayaan itu dilangsungkan, mungkin dalam 15 hari bulan September, kalau keadaan masih lagi teruk kabut asapnya seperti ini, maka kesihatan rakyat diutamakan. Justru mereka akan membatalkan atau mengecilkan sambutan mungkin dalam keadaan yang lebih lain. Seperti ini untuk 31 Ogos, memang dibatalkan terus sambutannya. Mungkin ada aktivitas lain yang lebih dilakukan, mungkin sebab di peringkat nasional diteruskan di Putrajaya. Kalau tidak silap saya.
1: Baik, beri salam kami, salam hormat warga Indonesia terhadap Malaysia. Rudy Avendi Kalik, reporter Asrawani, thank you for join us. Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berikutnya, krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terpaksa memanfaatkan air selokan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendung air Kelingi Water Fang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan.
2: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satunya di Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong, sejumlah warga terpaksa menggunakan air selokan karena tidak ada sumber air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski khawatir akan dampaknya terhadap kesehatan, penggunaan air selokan menjadi pilihan terakhir warga untuk keperluan mulai dari mencuci piring, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke wilayah terdampak, jumlah dan waktu distribusinya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan warga dalam waktu lama. Warga berharap distribusi air bersih dapat ditingkatkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sumber air warga masih terbatas.
3: Ya, masih terpaksa lah kalau nggak ada air lagi. Selokannya dipakai buat cuci piring, kalau buat mandi babak, gatal.
4: Kalau bantuan air ke sini udah ada belum?
3: Udah ada dari pemerintah, dari Polres, 4 mobil, tangki.
2: Musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendung air Kelingi Water Fang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan. Seperti yang terlihat pada Minggu, bendung Water Fang yang biasanya ramai dikunjungi warga untuk bersuah foto kini terlihat sepi. Lantaran tidak ada lagi pemandangan air terjun yang turun deras dari mercu bendungan. Selain itu, akibat berkurangnya debit air, saluran irigasi yang biasanya mengalirkan air ke sekitar 9.000 hektar lebih lahan persawahan, kini terancam kekurangan pasokan air.
5: Lagi, sudah berkurang, sangat-sangat berkurang debitnya. Maka untuk sekarang ini, kita rekan-rekan juga di OP, tugas OP, itu saat ini sedang gencarnya melakukan gilir air agar petani dan pengguna-pengguna air kita itu bisa dapat menggunakan air kita saat ini.
2: Saat ini petugas operasional bendung Water Fang mengalirkan air ke lahan para petani maupun pengguna air lainnya secara bergantian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kekeringan berkepanjangan membuat sungai Juwana di Pati, Jawa Tengah surut, bahkan karena begitu keringnya hingga bantaran sungai retak dan ambles. Peristiwa ini terjadi di Duku Sampang, Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan. Kondisi tanah yang tak stabil memicu retakannya semakin melebar dan juga menganga. Kondisi itu tak hanya mengikis lahan di tepi sungai. Sejumlah fasilitas warga turut rusak, diantaranya punden desa bersejarah, pagar pembatas sungai, serta rumah pompa untuk pengairan sawah. Di lokasi ini, tanah di sepanjang sungai sekitar 100 meter ambles hingga

0: Arabica pemborongnya. Kalau ini nggak tahu.
1: Di lokasi yang sama ini atau?
0: Ya, lokasi yang sama ini.
2: Harga daging ayam potong di Pekanbaru kini melonjak. Jika sebelumnya angka ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: informasi dari harga komunitas pangan, harga daging ayam potong di Pekanbaru Riau terpantau kini telah melonjak. Jika sebelumnya ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Nah, sementara itu harga daging sapi kembali menjadi perhatian pemerintah. Terlebih pasokan impor belum maksimal, ditambah nilai tukar rupiah yang terus fluktuatif. Pemerintah pun menyiapkan skema subsidi jika kenaikan harga menembus batas yang telah ditetapkan.
1: Sudah sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pekanbaru mengalami kenaikan. Terbatasnya stok yang ada di pasaran diduga menjadi penyebab merangkaknya harga ayam. Sebelumnya harga ayam potong dijual seharga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain dikeluhkan pembeli, naiknya harga ayam juga turut mempengaruhi omset pedagang yang mengalami penurunan sekitar 40%.
2: Ini pembeli nih, Bu.
3: Kami merasa keberatan lah, biasa ayam murah 30, ini sampai 40.
2: Bu, arah pemerintah bagaimana, Bu?
3: Dan kami mudahan
1: Sementara itu, harga daging sapi jadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Bank Indonesia, per 22 Agustus 2026, harga daging sapi kualitas 1 berada di kisaran Rp151.950 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas 2 tercatat sekitar Rp143.050 per kilogram. Ditemui pada HUT ke-28 PAN Minggu siang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah menyiapkan langkah intervensi jika kenaikan harga daging melebihi 5%.
4: Daging sapi memang kita belum swasembada. Oleh karena itu kalau harganya menyesuaikan dengan nilai tukar, ya memang begitu. Tapi kita sudah minta kalau sudah lebih dari 5%, itu nanti ada dana dari APBN, APBD, tiap daerah itu ada dana tidak terduga, bisa dibantu untuk subsidi.
1: Harga daging sapi sendiri ditargetkan tidak melebihi harga yang dipatok pemerintah, yakni sekitar Rp140.000 hingga Rp145.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap proyek lintas raya terpadu LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan. Rencananya moda transportasi yang diproyeksikan mampu melayani hingga 80.000 penumpang per hari itu bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang.
5: Kabar bahagia datang bagi Anda pengguna moda transportasi massal di ibu kota. Pasalnya, proyek lintas raya terpadu atau LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan. Kepastian itu diungkap langsung Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menjadi keynote speaker acara seminar kebangsaan HKBP Menteng Sabtu siang. Rencananya, moda transportasi yang diproyeksikan mampu melayani hingga 80.000 penumpang per hari itu bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang. Setelah diresmikan, Pramono akan melanjutkan pembangunan LRT Jakarta hingga Duku Atas yang ditargetkan selesai pada tahun 2028, di mana di kawasan Duku Atas juga tengah dibangun pedestrian deck yang akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi seperti MRT, kereta bandara, LRT, KRL, dan Transjakarta.
6: Akhirnya atas persetujuan Bapak Presiden, kita perpanjang sampai dengan Manggarai. Dan mudah-mudahan tanggal 26 Agustus ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan kalau ini diselesaikan sampai dengan Manggarai, yang diangkat bukan hanya 4.000 tadi, yang diangkat kurang lebih sampai dengan di awal pasti 60.000, kondisi normal sekitar 80.000. Dan inilah yang menjadi backbone utama transportasi.

0: yang akan merubah wajah Jakarta. Dan saya sudah memutuskan sampai dengan tahun 2028 akan tersambung selesai dengan sampai Duku Atas. Dan Duku Atas akan terkoneksi dengan semuanya, dengan MRT, kereta bandara, LRT, Transjakarta, dan yang lainnya.
1: Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan serta mempermudah akses layanan transportasi masyarakat di ibu kota hingga mengubah wajah kota Jakarta sebagai kota global. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Serangan drone Rusia telah menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan yang ada di kota Kryvyi Rih, Ukraina yang telah mengakibatkan 14 orang tewas. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Kita beranjak ke mancanegara. Serangan drone Rusia telah menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina, yang telah mengakibatkan 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka. Rusia juga melancarkan serangan ke wilayah Odessa. Sebuah stasiun kereta api di wilayah itu mengalami kerusakan.
1: Sedikitnya 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka setelah dua drone Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina pada Jumat 21 Agustus. Gubernur Kryvyi Rih, Oleksandr Hanza, mengatakan sedikitnya 22 anak termasuk di antara korban luka. Sebanyak 29 orang dilaporkan berada dalam kondisi serius termasuk 5 anak-anak. Rekaman video dari kepolisian memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda lokasi setelah serangan. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan tersebut. Ia mengatakan drone Rusia kedua menghantam pusat perbelanjaan sekitar 30 menit setelah serangan pertama, yang menurutnya merupakan upaya sengaja untuk menargetkan petugas darurat yang sedang menangani situasi. Serangan di Kryvyi Rih terjadi ketika perang udara Rusia terhadap Ukraina kembali meningkat. Sehari sebelumnya, serangan rudal balistik Rusia di ibu kota Kyiv menewaskan 17 orang. Sementara itu, serangan drone Rusia juga menghantam sebuah stasiun kereta api di wilayah Odessa, Ukraina pada Sabtu dini hari. CEO perusahaan kereta api Ukraina, Urkzaliznitsia Oleksandr Pertovsky, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut Pertovsky, layanan perjalanan kereta api juga tidak mengalami gangguan dan tetap beroperasi setelah serangan. Pasca serangan, sejumlah pekerja terlihat membersihkan pecahan kaca dan puing-puing yang berserakan di area stasiun.
0: Ukraina juga meningkatkan serangan drone yang menargetkan fasilitas ekonomi penting yang ada di Rusia. Menanggapi serangan drone Ukraina ke fasilitas-fasilitas ekonomi, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Ukraina telah membuka kotak Pandora.
1: Sedikitnya 6 warga sipil tewas dalam gelombang serangan drone Ukraina yang menghantam sejumlah wilayah Rusia pada Sabtu dini hari. Pejabat regional Rusia mengatakan serangan itu turut mengenai sebuah gudang milik perusahaan retail daring, Ozon, serta fasilitas industri di wilayah Samara. Pihak Ozon mengatakan aktivitas di pusat logistik mereka di kota Chapayev, wilayah Samara, dihentikan sementara setelah serangan itu. Militer Ukraina semakin mengintensifkan penggunaan teknologi nirawak jarak jauh. Unit drone Ukraina yang beroperasi di dekat garis depan mengonfirmasi peluncuran serangan ke wilayah Crimea yang dikuasai Rusia menggunakan drone produksi domestik terbaru. Dalam rekaman video ini memperlihatkan personel dari Brigade K2 saat menyiapkan dan meluncurkan drone dari lokasi tersembunyi di wilayah Kharkiv. Komandan awak drone yang menggunakan nama Sandy Varyak menyatakan armada drone jenis FP2 ini dikerahkan langsung untuk menghantam target-target strategis di semenanjung Crimea. Drone FP2 ini memiliki kemampuan jelajah lebih dari 1.000 km dan mampu membawa hulu ledak hingga jarak 1.500 km.
2: Здебільшого ми вражаємо скупчення особового складу, склади паливомастильні, склади БК, склади техніки, РМ-бази. Зараз працюємо по флоту, який знаходиться під санкціями. Тому, результат дуже.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam keras serangan drone Ukraina yang menyasar infrastruktur ekonomi Rusia. Putin menyebut tindakan Kyiv telah membuka kotak Pandora dan memperingatkan bahwa Moskow akan segera melancarkan serangan balasan ke sektor-sektor ekonomi paling sensitif milik Ukraina.
3: Сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат, но ладно.
1: Sepanjang musim panas ini, Ukraina memang meningkatkan kampanye serangan nirawak yang menargetkan fasilitas ekonomi penting di Rusia, termasuk kilang minyak dan gudang retail daring guna melumpuhkan logistik perang Moskow.
0: Di lokasi lain, serangan udara Israel kembali menghantam jalur Gaza. Serangan terbaru terjadi di kota Zawaida, Gaza Tengah pada hari Minggu 23 Agustus. Warga Gaza dibuat murka karena serangan Israel makin sering terjadi.
4: Rekaman memperlihatkan saat serangan udara menghantam sebuah bangunan di Zawaida. Ledakan besar terlihat disusul asap tebal dan puing-puing yang berterbangan. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri dari lokasi ledakan dan petugas berupaya memadamkan api. Seorang warga Palestina yang berlindung di dekat bangunan, Abu Ahmed, mengatakan warga Gaza telah terbiasa hidup dalam ketakutan. Petugas kesehatan Palestina mengatakan serangan udara terpisah di jalur Gaza pada hari yang sama menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. 7 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Israel mengatakan pihaknya sedang menyelidiki 2 serangan tersebut. Sebelumnya pada 19 Agustus, serangan Israel juga menghantam markas polisi pemerintahan Hamas di kota Gaza. Menurut sumber Palestina, sedikitnya 9 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar, Kepala Departemen Polisi Perempuan di Gaza. Serangan tersebut memicu kemarahan warga dan menimbulkan keraguan terhadap keberlangsungan gencatan senjata. Suami Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar yang tewas dalam serangan Israel mengatakan, istrinya tidak ada hubungan dengan militer.
5: ممنهج ومستمر على الشرطة عامة واليوم خصوا الشرطة النسائية زوجتي ومقدم في الشرطة النسائية في محافظة غزة مدير محافظة غزة ليس لها علاقة بالعسكرة مطلقا هي للسلم المجتمع والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحفاظ على أمن البلد.
4: Di tengah serangan yang terus berlangsung, warga Gaza mengatakan mereka hanya ingin hidup dalam damai.
0: Berikutnya ada aksi pro-Palestina yang digelar sejumlah kota di Eropa. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintah negara-negara Eropa untuk menghentikan dukungan militer kepada Israel. Di Berlin, Paris, dan Shenstone di Inggris, para demonstran menyerukan penghentian operasi militer Israel di Gaza.
6: Di Berlin, para demonstran berjalan sambil membawa bendera Palestina, Iran, dan Lebanon. Para demonstran menuntut pemerintah Jerman menghentikan pengiriman senjata ke Israel, serta menyerukan agar pemerintah Eropa mengambil tindakan terhadap operasi militer di Gaza. Sempat terjadi ketegangan saat pengunjuk rasa pro-Palestina bertemu dengan kelompok yang membawa bendera Israel.
7: People here don't realize the police, the Germans in general, is that Palestinian is the first one that is going to go in such a horrendous situation. If we don't stop the killing of the Palestinians, this will happen everywhere. It's clear, the plan is here, Netanyahu talk clear about it. And we need to stop them. Zionism is the cancer of humanity, and need to be stopped.
6: Beralih ke Paris, ratusan demonstran juga turun ke jalan menuntut pemerintah Perancis bertindak terhadap Israel. Mereka membawa poster yang menampilkan wajah tenaga medis dan jurnalis Palestina yang ditahan serta menyerukan pembebasan Dr. Hussam Abu Shafia.
8: Ça nous a fait beaucoup rire de voir que la France, avec d'autres États, avait exigé l'arrêt de la colonisation en prenant des airs offusqués, alors que derrière, il n'y aura absolument rien, aucun acte pour mettre la pression sur Israël, pour faire en sorte que ce mécontentement puisse trouver un écho et qu'il puisse y avoir une...
6: Sementara di Shenstone, Inggris, ratusan demonstran beraksi di depan fasilitas UAV engines milik perusahaan pertahanan Israel Elbit Systems. Mereka menuntut fasilitas tersebut ditutup karena memproduksi mesin untuk pesawat tanpa awak.
9: So we're here today because there's an Elbit Systems factory about half an hour out from Birmingham that is used to produce engines used in drones abroad in a...
6: Para demonstran di Shenstone membawa spanduk bertuliskan Stop Arming Israel dan Shut Elbit Down. Para demonstran menyatakan tekanan terhadap pemerintah Eropa harus terus dilakukan untuk mendorong penghentian kekerasan dan pengiriman senjata ke Israel.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
3: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, ini mila sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Thailand keluar sebagai juara turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 setelah menang 1-0 atas tuan rumah Garuda Pertiwi. Meski menelan kekalahan, pelatih Garuda Pertiwi mengaku bangga dan puas dengan penampilan wakil Indonesia di turnamen internasional ini.
5: Bermain di hadapan 1.500 supporter yang memadati Stadion Super Soccer Arena Kudus pada Minggu malam, Garuda Pertiwi menghadapi tim nasional Thailand U16 di partai final turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Naviza Nori CS berupaya mengambil inisiatif serangan, namun Thailand yang peragakan pressing ketat sulit ditembus. Sebaliknya, tim asuhan Tidarat Wiwasuku berhasil membuat beberapa peluang yang mengancam gawang tuan rumah. Meski mendominasi penguasaan bola sebanyak 53%, Garuda Pertiwi tertinggal lebih dulu di menit ke-22. Tendangan bebas sang kapten Kawin Tida Kikuntot tak dapat dibendung kiper Indonesia Aleana Ayu Arumi. Skor 0-1 bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, tuan rumah masih sulit menciptakan peluang. Permainan keras Thailand membuat beberapa pemain Garuda Pertiwi cedera. Tak ada gol tambahan tercipta hingga akhir laga, Thailand angkat piala di Super Soccer Arena. Meski kalah, pelatih Garuda Pertiwi Timo Schunemann mengaku bangga dengan perjuangan Jazlin dan kawan-kawan.
6: Kita lawan Thailand 51% pegang bolanya. Belum pernah kita lawan Thailand mendekati 50% kebobolan cuma satu kali lewat set piece lagi. Mereka tertekan pertama kali dalam turnamen ini, mereka tertekan. Jadi saya puas sama pemain-pemain saya karena mereka bisa menunjukkan, walaupun capek, lagi capek-capeknya mereka masih bisa menunjukkan, masih bisa 100% kombinasi-kombinasinya tadi keluar juga.
5: Sementara itu, pelatih Thailand Tidarat Wiwasuku mengaku puas dengan titel juara di turnamen ini. Meski demikian, secara permainan ia mengaku tak seluruhnya berjalan sesuai rencana. Meski turnamen telah berakhir, para Sri Kandi muda Indonesia tidak boleh leha-leha. Mereka harus segera bersiap untuk persiapan kualifikasi Piala Asia Sepak Bola Putri U17 Oktober nanti. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Turnamen berskala internasional Sri Kandi Merdeka Cup 2026 menjadi tolak penting ekosistem sepak bola putri di kelompok usia dini. Dari ajang ini pula pembinaan usia dini mulai terlihat hasilnya. Sejumlah talenta muda kian tersorot dan berpotensi untuk terus melaju ke jenjang berikutnya, baik di liga maupun untuk proyeksi tim nasional.

0: Di balik suksesnya penyelenggaraan Srikandi Merdeka Cup 2026, ajang ini juga membuktikan bahwa ekosistem sepak bola putri, terutama di kelompok usia dini, sudah semakin bertumbuh. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Program Director Srikandi Merdeka Cup 2026, Bapak Teddy Cahyono. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore.
0: Abis olahraga nih kayaknya.
1: Iya.
0: Pak, kalau kita bicara soal turnamen ini nih, ada lebih dari 40 pemain untuk dua timnas Indonesia yang sebelumnya bermain di turnamen kelompok usia ya, Pak.
1: Iya.
0: Lalu sekarang mereka berkompetisi di ajang internasional lawan tim nasional dari negara-negara lain. Sebenarnya target apa sih yang ingin dicapai, Pak?
1: Memang sengaja untuk kirim dua tim karena ternyata kan potensinya banyak. Sehingga dari awal itu, dari Hadlepool Soccer League itu terpilih sekitar 60-an anak, kemudian diciutkan menjadi 46. Jadi ya ini 46 anak yang bermain di Srikandi Merdeka Cup ini adalah memang anak-anak terbaik dari Hadlepool Soccer League. Di mana anak-anak ini kan juga sudah berkompetisi selama 8-10 bulan di Hadlepool Soccer League sebenarnya, di 4 regional, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Kudus. Jadi ya, wadah yang sangat ideal bagi mereka untuk bisa mengimplementasikan dan menunjukkan apa yang sudah mereka latihan selama 2-3 tahun, terus kemudian setahun terakhir mereka bermain di kompetisi.
0: Talent pool-nya sudah terbentuk. Lalu bagaimana nih agar talent pool tersebut tidak akhirnya mandek ketika mereka sudah memasuki usia lewat 16 tahun misalnya, Pak?
1: Kan sebenarnya untuk Hadlepool Soccer League itu ada U15 dan U18. Jadi mereka setelah lewat U16 sebenarnya masih bisa untuk ikut di Hadlepool Soccer League untuk yang U18, benar. Terus kemudian rencananya nanti di bulan Oktober juga Indonesia Women's League juga akan mulai untuk kelompok senior. Jadi sebenarnya secara jenjang pembinaan itu sudah nyambung secara ekosistem sepak bola putri. Nah, ini adalah suatu pertanda yang baik karena secara ekosistem sepak bola putri sudah terbentuk dari mulai anak-anak usia 8 sampai dengan tim dengan anak-anak senior.
0: Gimana memastikan bahwa anak-anak yang bermain di kompetisi usia dini itu nantinya bisa tertampung di liga, akhirnya juga menghasilkan timnas yang juga berkualitas?
1: Iya, sebenarnya kan kalau dari statistik apa yang kita peroleh, bahwa sebenarnya kan dari anak-anak yang bermain dari level grassroots usia 8, 10, 12 mungkin tidak sampai 1% yang akan menjadi pemain profesional. Tapi kan justru karena statistiknya hanya segitu, jadinya kan kita harus mempunyai talent pool yang sangat banyak untuk di usia pembinaan yang di awal 8, 10, 12, 15. Jadi ya memang itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Makanya kenapa di Midlife Soccer Challenge yang awalnya 8 kota di tahun 2024, 8 kota sekarang untuk musim 2026-2027 itu sudah 15 kota sebenarnya. Jadi sudah hampir 2 kali lipat sebenarnya, dan pesertanya pun juga sangat signifikan meningkatnya. Jadi ini tadi bahwa kita ingin memang memastikan bahwa talent pool-nya banyak, sehingga nanti yang mentas menjadi pemain profesional juga akan menjadi lebih banyak dengan statistiknya.
2: Liga yang berjalan secara konsisten menjadi mata rantai penting dalam pembinaan sepak bola putri. Sejumlah negara tetangga termasuk peserta Srikandi Merdeka Cup telah memiliki liga sepak bola wanita yang berjenjang. Sebagian besar di antaranya bahkan sudah berjalan cukup lama. Pelatih tim nasional Thailand U16 Thidarat Wiwasuku menyebut, Thai Women League yang dimulai sejak 2009 menjadi ladang seleksi pemain untuk tim nasional.
3: ก็มันทำให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันที่มากขึ้นนะทำให้เด็กๆมีประสบการณ์นะแล้วก็ทำให้เรามีตัวเลือกที่มากพอที่จะเตรียมทีมนะในผู้เล่นชุดเยาวชนนะก็ถือว่าในประเทศไทยเองก็มีทัวร์นาเมนต์แข่งขันที่ดีนะก็สามารถพัฒนาและเลือกเข้ามาสู่ทีมชาติได้เยอะขึ้นจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
2: Di Indonesia, kebutuhan akan kesinambungan itu juga dirasakan pelatih. Timo Shenman berharap kolaborasi pihak swasta dengan PSSI dalam pembinaan sepak bola putri terus bergulir.
4: Apa yang kita lakukan saat ini semoga akan bisa terus berlangsung dengan baik hubungan antara Jarum dan PSSI, terutama untuk pembinaan sepak bola putri yang dari umur 8 sampai 18. Gitu ya. Tapi nggak berhenti di 18 loh. Kan sekarang sudah ada Campus League. Jadi semoga orang tua sudah bisa membiarkan anak-anaknya main bola karena bisa sampai kuliah main bola.
2: Kompetisi sepak bola putri yang berjenjang di kelompok usia juga penting, mengingat sejumlah agenda internasional telah menunggu. Salah satunya, kualifikasi Piala Asia U17 Oktober mendatang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
5: Kejuaraan dunia e-sports 2026 yang berlangsung di Paris resmi berakhir. Pada acara penutupan hadir dua pemimpin negara, Emmanuel Macron selaku negara tuan rumah serta putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman yang tengah melakukan kunjungan bilateral di Prancis.
6: Presiden Prancis Emmanuel Macron dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman tampil bersama dalam acara penutupan kejuaraan dunia e-sports di Grand Palais Paris pada Minggu waktu setempat. Kehadiran pemimpin Saudi ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian kunjungan bilateral di Prancis. Dalam acara itu, Presiden Macron juga menyerahkan trofi juara kepada tim pemenang AGGAL. Kemenangan ini dipastikan setelah anggota tim asal Prancis Gwendal Gwendupart keluar sebagai juara dalam kompetisi Game Trackmania. Atas pencapaian gemilang ini, Gwen berhak membawa pulang hadiah uang tunai senilai $130,000 atau setara 2,3 miliar rupiah. Sementara tim AGAL sukses menyabet hadiah utama sebesar $7 juta atau sekitar 123,8 miliar rupiah.
7: No, I wanted to take a few minutes of your time, and I imagine how busy you are. But with the ministers, we wanted to use this opportunity first to thank you to be part of this cup and this game. And it was, we are very happy and we're very proud to host in Paris such an event. But I thought to have your feedback very directly and genuinely at first. Anything you want to share, and as well for us to think of doing.
6: Kejuaraan dunia e-sports tahun ini digelar di Paris, Prancis sejak 6 Juli hingga 23 Agustus yang diikuti oleh lebih dari 2.000 pemain dan 200 tim e-sports dari lebih 100 negara. Total terdapat 24 game populer yang dipertandingkan seperti League of Legends, Counter-Strike 2, hingga Call of Duty. Total hadiahnya pun mencapai lebih dari $75 juta atau sekitar 1,3 triliun rupiah.
5: Pesawat ruang angkasa Shenzhou 23 milik China diluncurkan pada Mei lalu dan sejak itu para astronot melakukan berbagai aktivitas keseharian seperti menjalankan eksperimen ilmiah, seperti menanam padi, merawat peralatan, hingga menikmati keindahan planet bumi. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
8: Menjelang 3 bulan berada di orbit, ketiga astronot Shenzhou 23 asal China disibukkan dengan berbagai penelitian. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memantau pertumbuhan mikroorganisme sekaligus mencegah kontaminasi di dalam stasiun. Salah satu penelitian unggulan Shenzhou 23 adalah budidaya padi dalam kondisi mikrogravitasi. Benih padi dibawa ke stasiun ruang angkasa China Tiangong saat misi diluncurkan pada 24 Mei lalu. Setelah dibudidayakan selama lebih dari 2 bulan, sampel padi pertama berhasil dipanen. Para peneliti ingin mengetahui dampak mikrogravitasi jangka panjang terhadap pertumbuhan dan stabilitas genetik padi. Sementara untuk memantau kondisi tubuh, para astronot menjalani pemeriksaan penglihatan, jantung, dan aliran darah. Mereka juga berolahraga secara rutin untuk mengurangi resiko pengeroposan tulang. Di sela kesibukan, ketiganya menikmati makanan dan beristirahat bersama. Sesudahnya, mereka kembali bekerja dengan kemewahan menyaksikan pemandangan bumi yang terbentang indah dari balik stasiun Tiangong. Terlihat samudra yang membentang luas, serta daratan yang disinari matahari terlihat saat stasiun ini mengorbit bumi.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update.

0: Seorang anak perempuan berusia 9 tahun luka berat setelah menjadi korban serangan anjing jenis pitbull di salah satu komplek perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara viral di media sosial seorang bocah yang mengaku disiksa pengasuhnya hingga alami luka di bagian kepala.
1: Mama, aku nggak tahu di mana.
2: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di komplek Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Korban terlihat diserang di depan rumah. Sejumlah warga lalu melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitannya lepas. Kapolsek Pamumpek Kompol Asep Dedi kepada Detik Jabar menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asih. Anak tersebut mengalami luka serius di bagian kepala dan perlu tindakan pembedahan.
3: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area komplek. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjingnya.
1: Bapakku Satria Purba di penjara narkoba. Mamaku nggak tahu di mana. Aku disiksa di sini.
2: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang mengalami luka di bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral ini, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara, sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga mengalami dugaan penganiayaan.
4: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
5: Satu, Pak, karena tekanan hidup ini, Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua, karena dia nakal, Pak, dibilangin kayak mana, tapi itu pun, Pak, kalau memang saya terlalu keras, Pak, melakukan didikan sama anak-anak ini, salahlah saya sih, Pak.
2: Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut.
0: Kabut asap ketebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring. 800 kasus infeksi saluran pernafasan dilaporkan akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat membuat pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara.
7: Surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring.
6: Pemerintah kota dan pihak sekolah terus memantau kualitas udara. Orang tua diimbau mendampingi anak belajar. Meski ada edaran wali kota bahwa sekolah diliburkan, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku satu hari menunggu keputusan wali kota untuk perpanjangan.
8: Ya, hari ini sebenarnya bukan libur ya Pak. Anak tidak belajar di sekolah saja, jadi anak belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini Pak, kita melihat kondisi cuaca atau udara. Nah, yang hari ini diinformasikan untuk hari ini saja, Senin 24 Agustus 2026.
6: Sementara data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026, ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang, dengan anak dan lansia paling terdampak.
9: Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
6: Dua pekan pemadaman dilakukan, lahan terbakar di Riau kian luas. Satgas Karhutlah melakukan pemadaman di daerah terdampak di Kabupaten Kampar. Lahan berupa gambut menyulitkan pemadam, petugas pun menggunakan alat berat untuk menggali tanah agar bara api di dalamnya bisa dipadamkan. Atas kejadian kebakaran ini, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dari Pelalawan, petugas berjibaku memadamkan 280 hektar lahan gambut yang terbakar. Mengantisipasi kebakaran meluas ke permukiman, petugas pun mengerahkan helikopter waterbombing. Kendala lahan gambut dalam dan angin kencang membuat petugas bekerja keras. Data dari BMKG, total 491 titik panas tersebar di wilayah Riau. Pelalawan menyumbang terbanyak sebanyak 239 titik, disusul Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. Warga diimbau untuk membatasi aktivitas luar ruangan, terutama kelompok rentan, demi menghindari paparan asap yang semakin pekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, pesawat Sukhoi tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin. Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat itu sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan dua unit mobil damkar. Pesawat tempur itu juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin, Taufan Yudhistira, menyebut insiden itu tidak mengganggu operasional penerbangan dan hingga kini pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Dan berita berikutnya terkait dengan rumah yang terbakar di mana ada 4 orang yang tewas mengenaskan. Satu jam usai pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi, petugas damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang dalam satu keluarga, suami istri dan anak, dan seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit Polri Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam peristiwa kebakaran ini juga diketahui ada satu petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan. Informasi terakhir di kilas update terkait dengan viral konvoi mobil mewah yang terobos Car Free Day. Suasana Car Free Day di kawasan Sudirman pada Minggu pagi sempat terusik dengan konvoi 5 mobil mewah yang masuk ke area jalan tempat warga sedang berolahraga. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin mengungkapkan bahwa rombongan kendaraan tersebut sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan barier atau pembatas jalan. Namun barier tersebut kemudian dibuka paksa sehingga rombongan dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI kini tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ tersebut. Dan berikut juga viral di media sosial, sejumlah debt collector menarik paksa sepeda motor milik pengendara ojek online perempuan. Namun aksi mereka digagalkan oleh polisi yang datang setelah menerima laporan warga. Tak hanya gagal menarik motor incaran, para debt collector justru kehilangan motor yang mereka pakai lantaran disita polisi karena tidak memiliki surat-surat yang lengkap.
2: Sebuah video viral menunjukkan aksi sejumlah debt collector menarik paksa motor milik ojol perempuan di Pondok Ranji, Ciputa Timur, Tangerang Selatan viral di media sosial. Namun, aksi debt collector digagalkan oleh petugas kepolisian Ciputa Timur yang datang setelah menerima laporan dari warga. Para debt collector sempat bersikuku jika penarikan kendaraan merupakan bagian dari tugas mereka. Namun polisi menegaskan, penarikan kendaraan harus mengikuti mekanisme hukum dan dilakukan pihak yang berwenang, yakni jurusita berdasarkan putusan pengadilan. Polisi kemudian memeriksa dua motor yang digunakan para debt collector dan hasilnya tidak ditemukan surat-surat kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut. Polisi akhirnya justru menyita motor yang digunakan debt collector tersebut.
10: Ternyata pihak debt collector ini melakukan kegiatannya itu pun tidak dilengkapi dengan surat-surat. Seperti surat dari pengadilan pun mereka nggak ada. Dan apalagi terakhir kami dapatin bahwa kendaraan yang digunakan oleh mata alang tersebut atau debt collector itu.
0: Peringatan Maulid Nabi membawa berkah bagi para pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Beberapa nih kira-kira kenaikan omsetnya, informasinya usai jeda.
11: Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dari beliau, kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan keteladanan.
12: Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Nah, inilah sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
11: Ya. Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selasa 25 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Banyaknya suku bangsa menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya akan tradisi. Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur misalnya, ratusan warga sempat mengikuti tradisi berburu ikan air tawar. Dan bergeser ke Magetan, ada tradisi berebut gunungan jenang dalam festival Jenang Candi.
2: Beginilah keseruan ratusan warga yang berburu ikan di sumber mata air Gundi, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu siang. Dengan menggunakan alat seadanya, bahkan ada yang menangkap dengan tangan kosong, mereka mengikuti tradisi grobyak ikan yang diadakan setahun sekali di bulan Agustus. Peserta grobyak ikan mengaku mampu mendapatkan ikan hingga 3 kg lebih yang akan diolah sendiri untuk dimakan bersama keluarga di rumah.
13: Ini ikan tawes, Mas. Tawes semua ini.
14: Dapat berapa ini?
13: 4.
14: Oh. Nah ini tadi sampai hukum berapa lama?
13: Dari 10 menit ya?
14: 10 menit langsung dapat ikan besar-besar.
13: Cuman di awal-awal aja.
2: Panitia mengaku ikan yang ada di kolam ada sekitar 2 ton lebih dengan berbagai jenis dan ukuran. Usai menangkap ikan, sumber mata air akan dibersihkan dan diisi benih ikan kembali untuk dipanen tahun depan. Sejumlah warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan jenang pada Sabtu siang. Dalam hitungan menit, ribuan bungkus jenang yang ditata sangat rapi itu kini ludes tanpa sisa. Warga bahkan saling dorong demi jajanan legit dan lezat khas desa Candi ini.
15: Banyak buatan jenang Candi.
16: Gimana tadi? Dapatnya sulit nggak?
15: Sulit, sangat berjontong-jontongan dengan bapak-bapak yang gede.
16: Terus dapat berapa ini?
15: Berapa ya ini?
16: Oh, banyak juga ya?
15: 10-an lah.
16: Oh, ringanan dimakan sendiri atau dibagi-bagi nanti?
15: Dibagi-bagi sama orang tua.
2: Sebelum diperebutkan, gunungan jenang diarak keliling desa. Ribuan buah jenang ini merupakan produk UMKM dan produk unggulan warga desa Candirejo. Festival Jenang Candi digelar setiap tahun sebagai bentuk syukur atas rezeki yang melimpah. Dalam tradisi ini, warga juga mendapatkan ilmu cara membuat jenang candi yang legendaris langsung dari ahlinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Baru hari Senin, besok udah libur lagi pemirsa. Ya, jelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ratusan warga kampung Jawa Denpasar, Bali mengikuti Festival Telur. Peringatan Maulid Nabi juga membawa berkah bagi para pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur.
2: Para pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur tampak sibuk membuat parsel buah-buahan pada Senin pagi. Parsel berisi beragam buah ini banyak dipesan pembeli untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan pada tanggal 25 Agustus besok.
17: Beli jeruk, apel, sama pir. Buat Maulidan besok.
2: Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah setiap harinya.
17: 50% lah, ya alhamdulillah.
18: Untuk parsel sendiri mulai harga berapa ini?
17: Ada yang 10.000, 15, 20, 25, segituan. Paling mahal berapa? Paling mahal harga, ada yang harga 50, 30, segitu.
2: Harga satu parsel buah-buahan bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000 tergantung ukuran parsel dan isi buah-buahan yang dipilih. Menjelang perayaan Maulid Nabi, ratusan anak-anak bersama orang tua warga Kampung Jawa dan Pasar Bali mendatangi belakang Masjid Baitur Rahmah Desa Wanasari Minggu sore. Setiap warga datang membawa telur yang diberi berbagai hiasan. Sementara di depan masjid, ratusan warga telah berkumpul untuk menyaksikan Festival Telur sebagai rangkaian Maulid Nabi. Masing-masing RT berkreasi dalam Festival Telur, diantaranya dengan mengusung berbagai miniatur masjid dengan hiasan telur di dalamnya.
19: Tapi simbol telur ada bagaimana untuk bisa mempersatukan antara umat, ya umat Islam khususnya, yang selama ini mungkin banyak perbedaan antara aliran-aliran satu dengan lain, sehingga momentum Maulid ini dengan identitas telur bisa untuk memberikan simbol bahwasanya telur itu menjadikan simbol kebersamaan, kesatuan, dan lain sebagainya.
2: Peserta Festival Telur ini berjalan mengelilingi kampung sebanyak 2 kali. Selain memperebutkan piala, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah uang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penggemar kuliner ikan, sini merapat. Usai jeda ada sajian pindang patin khas Palembang yang terkenal dengan kelezatan rasanya. Tetap di News Update.
11: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
11: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
0: Dan referensi kuliner kali ini ada pindang patin khas Palembang. Tapi nggak perlu jauh-jauh terbang ke Sumatera Selatan, karena di Blok M Jakarta Selatan ada penjual pindang patin dengan kuah rempah yang nikmatnya nendang. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
20: Nah, ini kalau misalkan lagi panas-panas kayak gini tuh saya pengen yang kuah. Tapi kalau kuah-kuah bening itu kayaknya nggak enak deh. Harusnya yang bumbunya mantep, seger gitu kayak kan. Rempah-rempah khas Sumatera. Di sini ada kan ya berarti yang kalau apa tuh yang kayak...
21: Kayak pindang patin.
20: Pindang patin. Ah, ini yang harus dicoba ya kan. Saya pesen deh kalau gitu mas. Pindang patin. Pasti janji ya bumbunya oke, mentok ya.
2: Lokasi boleh di Blok M, tapi cita rasa pindang Palembang benar-benar membawa cita rasa khas Sumatera Selatan ke tengah Jakarta. Seporsi pindang patin datang dengan kuah kemerahan. Aromanya saja sudah tercium sebelum sendok pertama masuk mulut.
1: Kalau cirinya pindang dari khas kami, pakai ada asam segarnya gitu, Pak. Semacam kayak pakai asam Jawa sama lebih ke itunya nanas.
2: Daging patinnya juga jadi bintang. Tebal, lembut, dan berlemak. Tapi kuah pindang yang segar membuat rasanya ringan di lidah.
3: Kalau pindang itu kan kalau nggak pinter masaknya suka ada bau-bau ya. Ini nggak enak, terus bumbunya, kuahnya itu sedap banget, terus ada nanasnya itu yang istimewa.
2: Apalagi kalau dimakan bersama nasi putih hangat. Kuahnya bisa disiram atau langsung diseruput. Bebas, sesuai keinginan.
20: Ini yang bikin makanan berkuah khas Sumatera itu nggak ada matinya. Banyak banget orang taunya mungkin selama ini yang berbau santan gitu. Tapi ini manis, pedes, asam, nyampur, blending di lidah. Udah,

0: Tragis, siswa sekolah dasar luka parah usai digigit anjing pitbull peliharaan di sebuah kompleks perumahan di Bandung pada Minggu sore. Video korban diserang anjing pun viral di dunia maya. Titik api dan asap kebakaran hutan dan lahan masih mengepung wilayah Sumatera dan Kalimantan. Polisi pun terus memburu para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dijuluki sebagai kota susu. Dan sisi kota akan dilihat atau melihat nih ya dari dekat para peternak sapi susu di lereng Merapi yang menjaga kota susu untuk bisa tetap hidup. Halo, jumpa lagi bersama saya Mayfri Syari. Anda menyaksikan redaksi Mendalam Terpercaya. Kita awali informasi hari ini tentang siswa sekolah dasar yang menjadi korban gigitan anjing pitbull peliharaan di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung pada Minggu sore. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi Senin dini hari. Minibus menghantam taksi dan pickup di dua lokasi. Pengemudi pickup tewas akibat kecelakaan ini dan dua video ini pun viral.
1: Anjing yang sedang dijemur pemiliknya diduga terlepas dari patok pengikat hingga menyerang seorang anak yang sedang bermain di depan rumah. Menurut keterangan polisi yang dikutip dari CNNIndonesia.com, peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan histeris korban. Warga segera menolong korban dengan melempar benda di sekitar agar gigitan anjing terlepas. Anjing juga sempat mengejar dan menyerang warga yang berusaha menolong korban. Korban mengalami luka di kepala dan telinga. Orang tua korban dan pemilik anjing membawa korban ke rumah sakit. Korban dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Walas Asih dan akan mendapatkan vaksin dari Puskesmas Ciparai, Kabupaten Bandung. Diduga berkendara dalam kondisi pengaruh alkohol, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Insiden melibatkan 3 mobil kendaraan sekaligus. Peristiwa bermula saat minibus yang dikemudikan INR 32 tahun melaju di Jalan Taman Apsari. Saat berbelok ke kiri, pengemudi menabrak taksi yang sedang parkir di sisi kanan jalan. Bukannya berhenti, pengemudi minibus justru tancap gas. Saat tiba di depan alun-alun Surabaya, minibus kembali terlibat kecelakaan. Kali ini minibus menghantam mobil pickup di pinggir jalan. Miris, pengemudi mobil pickup tertabrak saat sedang menaikkan barang. Korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Anggota kepolisian melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan juga pengemudi minibus ini.
0: Kasus kebakaran rumah memilukan terjadi di Jakarta setelah melakukan proses pemadaman kebakaran di Jalan Rasamala 2, Tebet, Jakarta Selatan. Pemadam kebakaran menemukan 4 korban tewas. 3 orang merupakan satu keluarga, yaitu ibu, bapak, dan seorang anak. Sementara satu orang lainnya adalah penghuni indekos. 1 jam usai pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi, petugas damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang dalam satu keluarga. Korban adalah suami, istri, dan anak, serta seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam peristiwa kebakaran ini juga diketahui ada 1 petugas damkar yang harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan.
2: Untuk korban, Pak?
3: Ada 4 orang keluarga dan pembunuhnya. Saya juga berpikirkan di teman-teman.
2: Kalau untuk korban ada 4, identitasnya laki-laki, perempuan berapa gitu?
3: Laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada sejumlah warga kampung adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang menangis histeris. Mereka meratapi rumah mereka yang kini tinggal puing usai terbakar pada Sabtu malam lalu. Tangis histeris keluarga penghuni rumah adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu pagi pecah. Warga yang merupakan lansia ini menangis sejadi-jadinya melihat puing rumah mereka rata dengan tanah. Seorang warga lainnya terpukul di tengah puing rumah mereka yang terbakar. Barang-barang souvenir dagangan mereka pun tidak ada yang bisa diselamatkan karena mereka fokus menyelamatkan anak-anaknya. Lebih dari itu, kebakaran ini bahkan membuat warga kehilangan tempat tinggal, tempat usaha penjualan souvenir tradisional, hingga seluruh harta benda yang mereka miliki. Berikutnya kita beralih ke Banten. Ini viral di media sosial, sejumlah debt collector yang menarik paksa sepeda motor milik pengendara ojek online perempuan. Namun aksi mereka digagalkan oleh polisi yang datang.

0: orang, yakni jurusita berdasarkan putusan pengadilan. Polisi memeriksa dua motor yang digunakan para debt collector dan hasilnya tidak ditemukan surat kepemilikan yang sah atas kendaraan ini. Polisi akhirnya menyita motor yang digunakan oleh debt collector itu. Berikutnya kita ke Jawa Timur, ada momen libur Maulid Nabi Muhammad SAW besok yang dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian dengan menggunakan kereta. Dan PT KAI Daop 8 Surabaya memprediksi total 162.359 pelanggan akan menggunakan layanan kereta sepanjang pekan ini. Menurut manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, hari Minggu, angka ini terdiri dari 79.773 pelanggan yang berangkat dan 82.586 pelanggan yang tiba di sejumlah stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Setelah Pasar Turi, stasiun Surabaya Gubeng menempati urutan berikutnya dengan total 47.976 pelanggan. Sementara itu, Stasiun Malang mencatat 28.660 pelanggan dan aktivitas penumpang di sejumlah stasiun utama ini diprediksi akan meningkat seiring momen libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ke informasi lainnya, asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin parah. Di Pekanbaru Riau, sekolah terpaksa diliburkan karena asap mengepung. Asap tebal dampak kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti kota Pekanbaru Riau pada Senin 24 Agustus 2026. Kondisi ini membuat pemerintah kota Pekanbaru mengambil langkah antisipasi dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah. Terpantau di SD Negeri 165 Pekanbaru, kelas sekolah terpantau sepi, hanya ada bangku kosong. Salah satu guru yang ditemui mengaku sekolah diliburkan. Surat edaran Dinas Pendidikan mengimbau kepada sekolah untuk melakukan aktivitas belajar mengajar mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP dialihkan ke sistem daring.
1: Kasih tahu berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring.
2: Dari nanti seperti apa Bu berarti pelaksanaan pembelajarannya?
1: Pembelajaran ini kan bisa dua versi nih, bisa lewat grup, bisa lewat classroom.
0: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada sepekan terakhir. Tidak hanya api yang mengancam jiwa, tapi juga asap yang mengepung. Dampak El Nino memang memicu kekeringan dan suhu tinggi di sejumlah daerah. Namun, apakah penyebab kebakaran murni karena faktor cuaca dan alam? Jika tidak, siapakah yang membakar hutan dan lahan? Berikut kita simak bersama laporan khas redaksi.
3: Akui Tuhan Yesus.
4: Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun, terpaksa dievakuasi setelah tersasar hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Dua orang utan ini seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun mereka terpaksa mengungsi hingga akhirnya tersasar diduga karena rusaknya habitat mereka. Tidak hanya habitat hutan mereka yang rusak, saat ini kondisi kehidupan satwa di Kalimantan kian terancam dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain ancaman panas api membakar permukiman, tetapi juga sesak napas karena asap mengepung. Sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan paru-paru mereka agar bisa tetap sekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju sekolah dan di sekolah mereka pun terpaksa menggunakan masker karena asap mengepung.
5: Asap mengganggu nggak?
6: Mengganggu.
5: Mengganggu. Mengganggunya gimana?
6: Di napasan.
5: Napasan ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker sekarang menggunakan masker ya.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA sepekan terakhir

0: memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat pun bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga Indonesia dikepung api. Fenomena El Nino dan kemarau panjang memang membuat lahan khususnya gambut mengering. Potensi kebakaran hutan dan lahan pun semakin membesar. Namun apakah kebakaran hutan dan lahan ini murni faktor alam? Fakta lain pun terungkap karena ada tangan manusia yang menjadi penyebabnya. Bareskrim Polri pada Minggu 23 Agustus merilis 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu, apa alasan mereka membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah karena sawit.
1: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
0: Merespons kebakaran hutan yang semakin menggila, Presiden Prabowo turun tangan melihat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sedikit. Di tahun 2019, BNPB bahkan menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga 75 triliun rupiah akibat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2019. Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terpaksa memanfaatkan air selokan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sementara itu musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir juga menyebabkan bendung air Kelingi Waterfang yang berada di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan.
3: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satunya di Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong, sejumlah warga terpaksa menggunakan air selokan karena tidak ada sumber air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski khawatir akan dampaknya terhadap kesehatan, penggunaan air selokan menjadi pilihan terakhir warga untuk keperluan mulai dari mencuci piring, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke wilayah terdampak, jumlah dan waktu distribusinya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan warga dalam waktu lama. Warga berharap distribusi air bersih dapat ditingkatkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sumber air warga masih terbatas.
4: Ya, masih terpaksa lah kalau nggak ada air lagi. Selokannya dipakai buat cuci piring, kalau buat mandi babak, gatal.
5: Kalau bantuan air ke sini udah ada belum?
4: Udah ada dari pemerintah, dari Polres, 4 mobil, tangki.
3: Musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendung air Kelingi Waterfang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan. Seperti yang terlihat pada Minggu, bendung Waterfang yang biasanya ramai dikunjungi warga untuk bersuah foto kini terlihat sepi. Lantaran tidak ada lagi pemandangan air terjun yang turun deras dari mercu bendungan. Selain itu, akibat berkurangnya debit air, saluran irigasi yang biasanya mengalirkan air ke sekitar 9.000 hektar lebih lahan persawahan, kini terancam kekurangan pasokan air.
6: Lagi sudah berkurang, sangat-sangat berkurang debitnya. Maka untuk sekarang ini kita rekan-rekan juga di OP, tugas OP itu saat ini sedang gencarnya melakukan gilir air agar petani dan pengguna-pengguna air kita itu bisa dapat menggunakan air kita
3: saat ini. Saat ini petugas operasional bendung Waterfang mengalirkan air ke lahan para petani maupun pengguna air lainnya secara bergantian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sisi kota mengunjungi Boyolali, kota penghasil susu sapi yang legendaris. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ketika menyebut Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, biasanya ingatan kita tertuju pada julukan Kota Susu. Di balik deretan patung dan monumen megah, sejarah panjang susu sapi berawal sejak abad ke-20. Dan kini di tengah laju modernisasi dan tantangan ekonomi, ketulusan peternak rakyat di lereng Merapi menjadi napas utama yang menjaga Kota Susu untuk tetap hidup. Selengkapnya kami hadirkan dalam Sisi Kota.

0: Berada di ketinggian lereng Gunung Merapi dan Merbabu yang berhawa sejuk, jejak panjang Kabupaten Boyolali sebagai lumbung susu terbesar di Jawa Tengah berawal sejak abad ke-20. Kala itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan sapi perah jenis Friesian Holstein asal Eropa ke tanah subur ini. Didukung hawa dingin, air pegunungan serta ketersediaan hijau-hijauan yang melimpah membuat wilayah ini berkembang pesat dan sempat dijuluki sebagai New Zealand Van Java. Pasca kemerdekaan, usaha ini diadopsi oleh masyarakat hingga melahirkan sistem peternakan rakyat. Kini identitas ini dijadikan dalam beragam simbol kota, mulai dari monumen susu tumpah hingga gedung Lembu Sora.
1: Dan setiap kali datang ke Boyolali, kita bisa banyak menemui warung-warung yang di pinggir jalan tuh, banyak yang jualan susu sapi.
2: Sangat maju, perkembangannya juga cepat, namun masih identik dengan susu sapi dan peternakan. Boyolali juga terasa masih asri karena berada di lereng Gunung Merapi.
3: Melihat lokasi Boyolali yang terletak di dataran tinggi, sangat masif menemui peternak sapi ya. Jadi untuk olahan-olahan sapi itu banyak dijumpai di sini.
0: Sejatinya jiwa dari Kota Susu berawal dari ketulusan tangan peternak rakyat di pelosok desa. Di desa Kebon Gulo, Kecamatan Musuk, Novita Mentari Febriana membuktikan ketangguhan seorang perempuan dalam mengelola kandang sederhana di belakang rumah. Ibu rumah tangga 29 tahun ini memilih terjun ke usaha sapi perah setelah sebelumnya sempat gagal memelihara sapi kecil. Novita mengawali peternakannya dengan 3 ekor sapi. Setiap hari, Novita mulai memerah susu secara manual sejak subuh hingga pukul 7 pagi. Memerah secara manual dianggap bisa menghasilkan susu lebih maksimal. Meski demikian, pemerah juga harus dalam kondisi fisik yang prima. Jika Novita sedang lelah atau kurang sehat, proses perah pun tidak maksimal, sehingga akan berakibat fatal pada kesehatan sapi. Setiap hari, satu ekor sapi betina bisa menghasilkan hingga 25 liter susu segar. Susu yang sudah terkumpul di dalam wadah berkapasitas 15 liter ini akan diambil oleh pengepul untuk dibawa ke koperasi.
4: Ini mobil loper susu sudah datang, saatnya kita menyetor susu ini yang sudah kita perah tadi, dan pada pagi hari ini hasil perahan susu ini mendapatkan kurang lebihnya 120 liter susu sapi segar, dan 1 liternya itu dihargai Rp8.300. Yuk, kita antar yuk. Ini Mbak. Wah, mantap.
0: Setoran rutin yang didapatkan setiap 10 hari sekali, sebagian menjadi modal membeli pakan hijau dan air bersih untuk kebutuhan pakan sapi.
4: Dapat berapa ini, Pak?
0: Kesedihan dirasakan Novita saat ada sapinya yang sakit. Karena produksi susu bisa anjlok drastis, dari 25 liter menjadi 5 liter saja.
5: Untuk sapi perah itu sebenarnya itu riwin. Banyak kalau sakit harus perobatan ke sapi perahnya. Maksudnya benar-benar perawatannya itu benar-benar kita higienis, dari perawatannya kandang, dari sapinya benar-benar harus diamati. Kalau enggak nanti pengaruh ke volume liter susunya.
0: Derajat Triwibowo juga menjadi saksi pasang surutnya denyut kehidupan peternak sapi perah di desa Kebon Gulo. Tantangan terberat merawat sapi perah adalah biaya pakan konsentrat yang terus melambung tinggi. Jika sebelumnya harga pakan olahan seperti polar di kisaran Rp160.000, kini melonjak hingga lebih dari Rp200.000 tergantung pada bahan baku impor. Kemarau panjang juga menjadi kendala bagi para peternak karena kurangnya ketersediaan pakan hijau. Padahal kebutuhan pakan hijau sangat krusial karena harus disesuaikan dengan bobot tubuh sapi agar kualitas dan produksi susu tetap terjaga. Untuk menyiasatinya, peternak harus menyelingi makanan dengan jerami kering. Wabah penyakit mulut dan kuku yang sempat muncul beberapa waktu lalu juga menyisakan trauma bagi Derajat. Jumlah sapinya berkurang. Untuk menjaga higienitas, Derajat memanfaatkan mesin perah otomatis sejak 3 tahun lalu.
6: Hampir 3 tahunan, ya 2 tahun lebih lah.
7: Kenapa?
6: Ya untuk apa ya mas, susunya steril, nggak kena tangan gitu loh, langsung ke milk can, dan lebih apa ya mas, praktis, menyingkat waktu ya.
7: Rata-rata seekor, satu ekor bisa menghasilkan berapa?
6: Kalau maksimal habis melahirkan ya bisa 15-20 ekor.
7: Liternya?
6: Iya.
7: Susunya?
6: Iya. Okay. Per ekornya.
0: Dari kandang peternak, susu segar dibawa ke pos pengumpulan koperasi desa. Di sini kadar lemak dan kualitas kesegaran susu diuji secara ketat menggunakan alat khusus sebelum masuk ke rantai tangkai pendingin. Tidak hanya mengalir ke industri pengolahan besar, kesegaran susu murni lereng Merapi juga menghidupkan geliat kedai-kedai malam di pusat kota Boyolali. Di balik kepulan asap dari segelas susu hangat, ada denyut ekonomi keluarga yang terus berputar, sekaligus menjadi ruang perjumpaan sederhana yang selalu menghangatkan sudut-sudut kota.
2: Teko susu Boyolali itu ada ciri khasnya sendiri. Dia tuh kayak lebih manis, lebih segar daripada susu segar yang ada di toko-toko gitu.
8: Rasa coklat, karena lebih nikmat.
9: Hangat atau es biasanya?
8: Lebih suka yang es karena lebih segar.
0: Mereka yang terlibat dalam rantai peredaran susu sapi segar di Boyolali menjadi penjaga yang memastikan napas kota susu tetap berdetak hingga hari ini. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
10: Usai jeda, kita akan menikmati angkringan di tengah gemercik air sungai yang mengalir nih. Untuk itu jangan kemana-mana ya.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi.

0: demokrasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Mengawali awal pekan bisa dengan berkunjung ke warung kopi berkonsep angkringan yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Karena selain menawarkan varian kuliner, pengunjung juga bisa bersantai di pinggir sungai. Menikmati berbagai sajian kuliner otentik khas Sumatera bisa juga dilakukan di satu lokasi. Di Festival Kuliner Serpong bukan hanya rendang yang dijual, tapi ada juga lebih dari 50 menu khas Sumatera lain yang bisa Anda coba.
3: Di balik gang rumah warga Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, tersembunyi sebuah warung makan bernuansa alam. Mengusung konsep angkringan, warung makan yang eksis sejak tahun 2020 ini menjadikan aliran sungai sebagai daya tarik utama. Warung ini berada di pinggir aliran sungai Umbul Guyangan. Bersumber dari mata air jernih, membuat air di sekitar warung terlihat bersih dan menyegarkan. Pengunjung bisa menikmati hidangan sambil duduk di tengah aliran sungai yang dangkal. Suasana pun semakin teduh karena warung dikelilingi dengan pepohonan rindang.
4: Seru banget. Dan di sini tuh kayak kan baru pertama kali kita bisa menikmati sarapan sambil bermain air. Jadi kayak kita bisa sekalian nge-refresh otak gitu lah.
3: Sementara di Tangerang, Banten, ada Festival Kuliner Serpong yang bisa Anda kunjungi dengan menjajal berbagai rasa sajian Nusantara, terutama kuliner khas Sumatera. Ya, di Festival Kuliner ini ada lebih dari 50 varian makanan minuman yang berasal dari berbagai kota di Pulau Sumatera. Sejumlah pengunjung pun tak ingin melewatkan momen merasakan berbagai rasa masakan khas Sumatera, terutama yang banyak dicari dan viral di media sosial. Harga setiap sajian di festival ini cukup terjangkau. Tak heran, pengunjung bisa mencoba lebih dari satu sajian.
5: Lihat kuliner makanan Sumatera ya, terutama Padang. Karena pengen rasain aslinya dari buatan orang Padang tuh kayak gimana. Kayak gitu sih. Ini nyobain nih, martabak kubang. Otentik dari payak buah di sana. Oh ini sih nyoba sate Padangnya. Tadi kesini belum sempat muter lagi, baru nyobain aja. Masih masuk di kantong sih buat harganya. Dan walaupun harganya emang lumayan, tapi buat rasanya juga.
3: Selain dapat menikmati kuliner autentik, pengunjung juga dihibur dengan pertunjukan tarian tradisional, parade budaya, serta penampilan musik dari musisi ternama. Festival Kuliner Serpong ini digelar selama 1 bulan hingga 13 September mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ribuan warga Jojoran, Kelurahan Mojo, Surabaya, tumpah ruah ikut jalan sehat dan karnaval memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Hadiahnya pun tak tanggung-tanggung, ada ibadah umroh ke Tanah Suci. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, ini ada lomba yang unik ya. Lomba baca berita dengan pesertanya khusus lansia. Wah, jangan siap-siap gantiin saya nih nanti ya, para lansianya. Laporan ini tentu menutup redaksi edisi hari ini. Saatnya saya, Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
6: Inilah studio dadakan di Balai Desa Ketro, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Minggu siang. Puluhan warga berusia di atas 60 tahun bergantian naik panggung. Sehari-hari mereka petani, pedagang, ada juga bidan desa. Tapi siang itu semua jadi presenter dadakan. Ada yang gugup, ada yang belepotan baca, tapi tetap percaya diri sampai naskah tuntas dibaca.
7: Sangat sulit saya anu napa jenenge pilih nyontek 100 orang daripada jadi presenter.
6: Di balik tawa, lomba ini ternyata punya tujuan yang serius. Kepala Desa Ketro, Mursyid Hidayat, menyebut kegiatan ini sekaligus jadi cara penguji daya ingat para lansia.
8: Sekaligus kita bisa memahami bagaimana pola pikir lansia itu, sehingga nantinya kedepannya kita bisa menangani lebih komprehensif terkait dengan posyandu.
6: Tak hanya baca berita, rangkaian HUT kemerdekaan di Desa Ketro juga dimeriahkan lomba baca puisi anak dan remaja serta beragam pertunjukan kesenian lainnya. Nur Fitri Handayani, warga Jajaran 1 Kecamatan Gubeng, Surabaya, tak kuasa menahan tangis bahagianya saat mendapatkan hadiah umroh usai mengikuti jalan sehat yang digelar dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Jalan sehat dan karnaval ini diikuti oleh ratusan warga Jajaran RW 13 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Minggu. Para peserta yang mengikuti acara ini mengenakan busana unik dan menarik seperti dari daur ulang koran dan plastik. Ada pula yang mengenakan busana dari karung goni.
9: Bisa berkata biasa, aku
10: boleh tak pulang. Bu, sudah siap kalau berangkat umroh, Bu?
6: Selain berhadiah umroh, peserta juga berkesempatan mendapatkan hadiah berupa sepeda motor, sepeda listrik, dan beragam peralatan elektronik lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia yang pernah hidup di muka bumi. Beliau adalah utusan Allah sekaligus pembawa rahmat bagi seluruh alam. Namun di balik kemuliaan itu, beliau juga menjalani kehidupan sebagai seorang manusia. Nabi Muhammad pernah menangis dan tersenyum, bekerja mencari nafkah, menjadi suami, ayah, sahabat, serta menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam kehidupan. Memahami sisi manusiawi Rasulullah bukan berarti mengurangi kemuliaan beliau. Namun justru dari sanalah kita belajar bahwa akhlak mulia yang beliau tunjukkan dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk dikagumi, tetapi juga untuk dicontoh dan diteladani. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas sisi manusiawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kecintaan kita kepada beliau tidak berhenti pada ucapan dan perayaan semata, melainkan tumbuh menjadi semangat untuk meneladani akhlak, sikap dan cara hidup beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pembahasan hari ini menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menguatkan keimanan kita serta menjadikan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Kiai sudah hadir. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat Mila.
0: Alhamdulillah lama tidak bersua. Karena Pak Kiai luar biasa sibuk tapi alhamdulillah beliau masih menyempatkan hadir memberikan kajian di Gapai Kemuliaan. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, pembahasan kita kali ini luar biasa. Kita akan membahas terkait bagaimana kemudian kita memaknai Maulid Nabi tidak hanya sekedar perayaan semata, seremonial. Ya. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, itu tadi. Kalau kemudian biasanya kita hanya memaknai Maulid itu hanya sekedar seremonial, ada ya. Acara, mengundang mungkin kiai, ustadz. Tapi sebenarnya mungkin banyak di antara kita yang belum paham tentang esensi sebenarnya kenapa kita harus kemudian mengenal lebih jauh terkait sosok baginda Rasulullah Pak Kiai. Apa kira-kira yang mungkin seringkali luput dalam pemahaman kita terkait memaknai Maulid Nabi Pak Kiai? Tafadhol.
1: Jadi para pemirsa, tadi mukaddimah yang disampaikan oleh Mila itu menggambarkan sebetulnya seperti apa yang diceritakan oleh guru saya. Bahwa ketika kita membahas kemanusiaan Rasulullah itu sejatinya kita sedang mengajarkan apa yang ingin Allah sampaikan kepada umat manusia terkait sosok Nabi Muhammad. Sosok Nabi Muhammad ini memang identik betul dengan kemanusiaan. Karena logikanya begini Mila, manusia itu kan hanya bisa mencontoh sesama manusia. Kan tidak mungkin kita mencontoh sesuatu yang di luar kemanusiaan kita. Misalnya ya, dulu saya pernah mendengar ceramah Kiai Zainuddin MZ. Itu ada logika yang sangat mudah untuk kita pahami mengapa Rasulullah itu harus menjadi manusia seperti umumnya manusia. Kata beliau, ada manusia hebat. Dulu masa kita kecil itu namanya Superman. Tapi Superman itu nggak bisa dijadikan contoh. Pertama dia bisa terbang, kata Kiai Zainuddin. Kemudian pakai celana pendek itu di luar, yang orang biasanya di dalam. Nah, yang seperti ini itu adalah logika sederhana. Rasulullah itu memiliki banyak sifat kemanusiaan yang agung agar manusia itu belajar. Sehebat apapun makhluk ciptaan Allah, dia tidak boleh dipertuhankan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika berdakwah itu mendapatkan tantangan dari mereka yang tidak beriman itu dengan alasan mengapa sih Rasul Allah ini ya'kul ta'am kok masih makan gitu. Bayangannya kalau dia utusan Allah orang hebat enggak perlu makan, tapi Rasulullah pada kehebatannya itu makan. Bahkan bukan cuman itu, yamsi fil aswaq, Nabi itu berjalan di pasar. Nabi itu melakukan usaha di masa lalu. Berdagang dengan dagangannya Sayyidah Khadijah dan sebagainya. Itu para pemirsa, kalau kita lihat, Allah ingin mengatakan kepada kita dengan sosok Nabi bahwa kesempurnaan seorang hamba itu tidak berarti dia harus melepaskan kemanusiaannya. Maka nanti mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu mukjizatnya sangat manusiawi. Kalau tongkat Nabi Musa dipukul Mila, itu atau dilempar bisa jadi ular, dipukul itu kalau sekarang itu bisa infrastruktur loh. Nabi Musa menyeberang dari tanah Mesir ke Yerusalem, itu di Laut Merahnya, itu kan Nabi Musa kalau sekarang mungkin bikin underpass di bawah laut itu. Itu dengan tongkatnya dan itu tidak manusiawi. Bagaimana mungkin tongkat yang sederhana itu bisa memiliki kekuatan yang luar biasa? Tidak masuk pada logika manusia. Tetapi Rasulullah ketika menyampaikan ajaran agamanya, itu pendekatannya dengan sifat manusia. Manusia itu yang agung yang apa sih? Di antaranya yang bisa dipercaya. Maka kita kalau pilkada, pilpres, itu kan selalu mengatakan, pemimpin itu yang disukai oleh rakyat, itu pemimpin yang mampu menjaga yang namanya amanah. Dari kata-kata amanah, ada iman, ada aman, ada al-amin. Gitu loh. Maka Rasulullah nih, sebelum jadi Nabi, itu di kota Mekah terkenal betul. Beliau itu sebagai sosok al-amin. Yang bisa dipercaya, gak pernah berdusta. Jadi ketika Rasulullah itu menyampaikan ajaran Islam, orang Mekah itu yang tidak beriman kepada Rasulullah itu mengalami pergulatan yang hebat di batinnya. Saya mau menolak Muhammad nih, apa alasannya? Seumur hidup saya nyaksikan orang ini tidak pernah bohong gitu. Kalau ini saya katakan pembohong, itu bertentangan dengan fakta yang saya dapatkan. Sekian tahun saya bergaul dengan seorang yang bernama Muhammad, dia di Mekah itu terkenal dengan sosok al-amin. Maka di sini Rabi Muhammad itu Mila, itu kemanusiaannya luar biasa. Satu contoh misalnya para pemirsa, Maulid kali ini jatuhnya kan di bulan Agustus. Yes. Identik dengan kemerdekaan Indonesia. Dulu guru saya itu pernah bilang gini Mila, jatuhnya kemerdekaan Indonesia 9 Ramadan yang bertepatan dengan 17 Agustus, itu kan seolah-olah Allah tuh mau ngasih isyarat bahwa kemerdekaan yang hakiki itu kan kita mampu memerdekakan kita dari hawa nafsu. Maka Islam ini, ya tentu para pemirsa saya tidak punya waktu yang cukup untuk menjelaskan secara utuh. Islam itu pada konsep ketuhanannya, itu meyakini iman kepada takdir. Tetapi takdir itu kan bukan yang dibayangkan orang, lalu hidup saya diskenariokan secara paksa oleh Allah. Kan enggak. Saya ini sholat ya karena keinginan saya puasa keinginan saya bermaksiat juga karena keinginan saya. Hanya saja keinginan dan apa yang akan saya lakukan itu Allah Maha tahu. Maka apa yang Allah tahu itu Allah tulis dalam takdir. Tetapi sebagai manusia saya itu diberi kewenangan tuh untuk memiliki kemerdekaan. Maka kita bisa lihat nih apa korelasinya nih dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Rasulullah itu sangat manusiawi. Karena tahu bahwa manusia itu punya irodah, punya keinginan, punya kemerdekaan. Maka Rasulullah menggunakan kemerdekaannya ini tentu untuk yang baik. Jadi sebetulnya Mila ya, saya ini misalnya berjalan kaki ke masjid, kan pakai kaki yang diciptakan oleh Allah. Saya na'udzubillah melangkahkan kaki ke diskotik, itu juga dengan kaki yang diciptakan oleh Allah. Sejatinya iya, semuanya itu terjadi karena ada unsur ciptaan Allah. Tetapi keinginan kaki melangkah ke kanan dan ke kiri, itu kembali kepada saya. Lihat nih, karena kemanusiaan seperti itu dengan ketuhanan, maka Rasulullah dalam banyak hal itu mengedepankan kemanusiaan. Kita pernah Mila di sini bicara tentang Isra Mi'raj kan. Nabi itu Isra Mi'raj sesederhana itu. Malaikat Jibril datang bawa buruk, maka terjadilah perjalanan yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Sementara hijrah Nabi itu butuh 3 tahun perencanaannya untuk sampai ke kota Madinah. Kenapa demikian? Rasulullah itu sempurna pada kemanusiaannya. Walaupun Nabi itu bisa WhatsApp malaikat Jibril, tapi kalau sedikit-sedikit Jibril, maka saya tidak bisa mengambil pelajaran. Nabi pada keimanannya kepada Allah. Nabi pada ketundukan dan kepasrahannya kepada Allah itu melakukan yang namanya ikhtiar, usaha. Coba bayangin, malam Nabi mau hijrah, itu Sayyidina Ali disuruh tidur di ranjangnya Nabi. Ini kan kamuflase dan tipuan. Padahal kalau mau, tanpa Sayyidina Ali tidur di situ, Rasulullah dengan Allah dan Malaikat Jibril itu selesai itu urusan. Maka ketika membicarakan sisi kemanusiaan manusia, sisi kemanusiaan Rasulullah, pesan yang paling dalam yang ingin disampaikan oleh Allah, bahwa untuk meraih puncak kesucian seorang hamba, dia sebetulnya harus melekat pada kemanusiaannya yang paling baik. Gitu. Jadi jangan dibayangkan ya, Nabi itu zikir terus, Nabi itu wirid terus. Nabi itu ketika kita lihat, kenapa Nabi kok kadang

0: kadang-kadang terkejut. Padahal kalau Nabi mau, kan tinggal bilang, Jibril bocorin dong takdir hari ini. Mungkin malaikat Jibril bisa mengatakan, Muhammad nanti banjir di sini, macet di sini kalau hari ini. Gitu. Tapi Nabi Muhammad kadang-kadang terkaget-kaget atas satu peristiwa, atas satu perilaku orang. Kok bisa ya dia seperti itu? Nah, ini kan yang kemudian menjadi kesempurnaan Nabi. Di tengah keterkejutannya, dia tidak hilang kesabarannya. Di tengah hantaman hidup yang sebenarnya keras, tidak kehilangan kedekatannya dengan Allah. Nah, ini sebetulnya yang harus selalu kita ingat ketika kita membahas aspek kemanusiaan seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Masyaallah, luar biasa. Jadi poinnya Pak Kiai, kalau boleh saya highlight adalah letak kesempurnaannya baginda Rasulullah itu pada titik kemanusiaannya. Baik, menarik sekali Pak Kiai. Nanti kita lanjutkan pembahasan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal dan Meneladani Sisi Manusiawi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, kalau kita kemudian cermati surah At-Taubah ayat 128.
1: Iya.
0: Allah menggambarkan Rasulullah sebagai sosok yang azizun alaih, di mana beliau disebut sangat perasa dan ikut merintih melihat penderitaan orang lain. Jadi sebenarnya yang kita tangkap dari ayat ini itu bagaimana penggambaran sosok bagi Rasulullah, Pak Kiai?
1: Jadi ayat tadi kita sempurnakan dulu, Mila. Mm-hmm. Itu bunyinya azizun alaihi ma'anittum. Aziz itu besar. Hmm. Makanya Allah itu kan sifatnya aziz.
0: Yeah.
1: Aziz itu Allah maha besar, maha agung. Jadi yang paling besar persoalan dalam hidup Nabi itu ma'anittum kalau kamu menderita. Jadi kalau kita tanya sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, persoalan terbesarmu apa? Mungkin kalau saya jawab KPR saya ya, kan gitu kan. Oh, kredit apa cicilan saya, mungkin anak saya. Kalau Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, masalah hidupmu yang paling besar yang kau merasa berat betul itu apa? Ma'anittum, apa yang menjadi penderitaan orang Islam? Yang menjadi penderitaan manusia. Jadi kalau ada manusia menderita, itu Rasulullah perasaannya lebih menderita dari yang menderita. Nah, ini Mila, kalau kita kaitkan dengan kemanusiaan Nabi, manusia itu diciptakan dalam surah Al-Alaq itu, kan khuliqal insanu min alaq. Alaq itu artinya dua. Ada arti lahiriah, itu dari zigot yang menempel di dinding rahim, itu namanya alaqoh, dia terikat karena tidak punya mulut, tidak punya apapun sama dinding rahim ibu. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu memang diciptakan dari alaqoh, dari hubungan sosial. Manusia itu sehebat apapun, kan dia tidak bisa hidup sendiri. Saya misalnya punya ilmu. Mila gak datang nih siang ini untuk jadi host di acara ini. Ya gak jadi kita siaran kan. Seorang presiden tuh bisa jadi presiden kalau dia punya rakyat. Seorang guru harus memiliki murid. Nah, oleh karena itu Rasulullah itu orang yang paling menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan sosial. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Makanya konsep dasar beliau itu ketika menggambarkan kemanusiaan itu kayak anggota tubuh manusia kan. Iza tada, kalau terasa satu ini sakit, tada'a. Tada'a itu bahasa Arab, artinya menjalar. Ya, menjalar ke semuanya. Jadi kalau jari ini sakit cantengan, itu kan sakitnya kemana-mana itu. Bahkan kadang-kadang ke kepala. Kata Rasulullah, kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit, itu Rasulullah terasa sakit. Gitu. Nah, ini Mila, sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
0: Ya,
1: apa itu? Empati. Rasulullah itu orang yang paling empati. Makanya dulu guru saya, Prof. Quraisy Shihab, itu pernah ngajarkan pelurusan tentang tarjamah.

0: Tadi Mila baca bahwa Nabi Muhammad itu datang membawa rahmat.
1: Ya.
0: Itu dikoreksi oleh Prof. Quraisyah. Nabi Muhammad itu bukan datang membawa rahmat. Tapi Nabi Muhammadnya itu adalah rahmat. Beda. Mila, saya datang ya itu membawa kedermawanan. Dengan saya orang yang dermawan itu beda. Gitu loh. Makanya Nabi Muhammad itu tidak sedang membawa rahmat. Nabi Muhammad tuh sedari awal memang rahmat. Nanti rahmat Nabi ini itu tercermin pada empati ke semuanya. Kita jangan bilang kemanusiaan dulu. Nabi Muhammad tuh empatinya bahkan sama hewan. Jadi kalau ada orang sekarang melakukan gerakan penyayang binatang, itu Rasulullah lebih dahulu. Bahkan pada binatang yang biasanya tidak disayang orang. Saya ini sekarang ya, tergoda sayang sama kucing. Jadi seneng banget tuh karena banyak kucing-kucing bagus. Di rumah saya itu ada 6 atau ada 7 itu kucing. Itu saya sayangi. Tapi saya tidak pernah sayang sama lalat. Saya tidak pernah. Iya kan. Saya pun kepada kambing dan sapi. Itu keperluannya yang terasa cuma Idul Adha. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengarkan Mila, bukan saja laporan dari umat nih, sampai curhatnya binatang didengarkan sama Rasulullah. Jadi dulu Mila ada tradisi di Mekah dan di Jawa tuh masih ada dulu. Dulu yang namanya binatang tuh dicap Mila.
1: Ya.
0: Jadi dulu kita mungkin 30 tahun yang lalu kalau ke pasar hewan itu enggak bisa jual kulit binatang kalau enggak ada stempelnya dari desa. Karena ini untuk memitigasi binatang-binatang curian. Jadi kayak yang dijual itu memang milik orang bukan dicuri. Sehingga kalau ada orang mencuri dulu enggak bisa laku tuh binatangnya. Kalau kemudian kulitnya tidak dicap. Nah ini tradisi terjadi juga di masa Rasulullah. Ada orang yang ingin mengatakan ini unta-unta milik saya. Maka distempel Mila. Hanya saja menyetempelnya itu bukan di bagian belakang badannya. Di pipi unta ini. Kalau sekarang maaf ya. Ada, kayak ada tatonya gitu loh. Dicap begini. Maka unta itu berbisik ke Rasulullah. Ya Rasulullah saya ini malu punya begini. Itu sama Nabi. Siapa yang membuat apa cap di muka ini. Itu bukan umat saya. Saya malu kalau punya pengikut. Tapi tidak punya pri kebinatangan. Jangankan rintihan anak yatim ya. Rintihannya pohon itu didengar oleh Rasulullah. Dulu Nabi itu kalau berkhutbah itu pegangan sama pohon gitu loh. Nah umatnya di Madinah nih sahabatnya kasihan. Rupanya ada yang punya toko mebel nih. Maka Rasulullah itu dibuatkan mimbar. Supaya kalau berkhutbah Jumat itu enggak lagi pegangan pohon naik di tanah gundukan yang tinggi. Dibuatkanlah mimbar permanen. Maka Rasulullah naik ke situ. Tiba-tiba menjelang khutbah kedua Rasulullah itu turun. Balik ke pohon itu tadi. Gitu loh. Selesai khutbah ya itu ditanya ya Rasulullah apa yang terjadi kok turun. Apa mimbarnya enggak nyaman atau apa bukan kata Rasulullah. Saya ketika berkhutbah itu mendengar aninus syajar ini. Anin itu rintihan. Kata pohon sedih banget ya. Dulu saya dipegang tangannya Rasulullah. Kehormatan buat saya. Coba sampai seperti itunya. Ya kalau saya begitu kan mungkin keluar mazhab EGP itu. Emang gue pikirin. Gitu. Ya. Ini sisi yang luar biasa pada diri Rasulullah. Empati, simpati, dan kepedulian. Jangan tanya kepada sesama manusia ya. Tapi bahkan kepada hewan. Bahkan dalam sirah Nabi. Itu Nabi itu memberi nama-nama Mila. Kepada benda-benda tertentu. Saking sayangnya gitu loh. Kalau kita kan gak kepikiran. Nabi itu memandang misalnya sisir. Sisir ini kan buat kita Mila, kan kayak gak ada harganya. Apalagi kalau sering ke hotel-hotel tuh disediakan sisir. Lalu sisir itu kayak gak ada berharga-berharganya. Padahal tanpa sisir buat saya laki-laki yang kadang-kadang bangun tidur harus ngajar. Kan meru banget tuh, kalau gak ada sisir kan.
1: Repot.
0: Tapi kita gak pernah menganggap betapa sisir itu punya jasa sama saya. Nabi Muhammad tuh empati, simpati dan kemanusiaannya itu melampaui gambaran apa yang bisa kita gambarkan dari kelembutan hati seorang manusia hari ini.
1: Masya Allah, luar biasa. Aduh, jadi berkaca-kaca Pak Kiai, Masya Allah. Ya. Pak Kiai, tadi sebuah statement yang menurut saya sangat powerful dan ini perlu kita apa ya menjadikan renungan bersama. Empati, simpati dan bagaimana kepedulian beliau.
0: Iya.
1: Pak Kiai, sedihnya adalah tahun-tahun belakangan ini kita melihat mungkin ya tanpa kita sadari juga kita adalah bagian dari orang-orang

0: rasa-rasanya bisa jadi kita tuh kurang empati.
1: Kurang empati. Uh-huh.
0: Apa yang mungkin kita bisa perbaiki ya Pak Kiai? Supaya kita kemudian bisa, itu tadi, bisa kita meneladani sifat Rasulullah yang luar biasa ini gitu.
1: Kata Nabi, manusia yang sempurna itu siapa Mila? Nabi gak jawab saya.
0: Iya, saya pikir bagi Nabi Rasulullah.
1: Gak jawab, kalau bahasa sekarang itu gak jawab presiden, gak jawab kiai, gak jawab. Kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum. Anda boleh punya ilmu, tapi nanti ujungnya seberapa besar manfaat Anda. Sekarang itu masyarakat itu enggak butuh kiai model saya yang cuman viral tampil di TV. Tapi pertanyaannya, apa sih manfaat kiai seperti saya kepada masyarakat? Nah, karena ini yang ada di benak Rasulullah, maka kepedulian kepada lingkungan itu melahirkan empati. Coba lihat. Rasulullah itu dikatakan oleh banyak orang sebagai sosok yang lembut. Orang sering tanya Mila, mana lembutnya Rasulullah? Saya bilang, kurang lembut apa Rasulullah? Ada satu binatang yang dalam pemahaman madhabnya Imam Syafi'i, itu air liurnya dikatakan najis mughalladhah. Kalau saya dijilat sama anjing, maka saya harus basuh itu Mila. Tujuh kali dan salah satunya harus menggunakan tanah. Ini satu-satunya najis namanya mughalladhah. Gitu loh. Persoalannya adalah Rasulullah itu mengatakan bahwa nanti anjing yang air liurnya najis ini itu bisa menjadi sarana orang untuk masuk surga padahal orang itu pelacur. Ini lihat, itu kan Nabi sedang mengajarkan empati. Anjing ini yang najis air liurnya. Tetapi tidak menghilangkan hak anjing untuk mendapatkan kasih Tuhan melewati tangan manusia. Maka kata Rasulullah, mulia sekali itu seorang pelacur yang mencopot sepatunya, mengambilkan air, airnya diminum oleh anjing yang sedang kehausan. Pertanyaannya Mila, apa ada empati sebesar ini? Rasulullah ketika berhadapan dengan pelacur, tahu bahwa zina itu dosa besar. Bahkan kita tahu zina dosa kan dari Rasulullah. Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah juga tahu. Rahmat Allah itu gak ada matematikanya gitu loh. Jadi ketika ini terjadi, Rasulullah tetap punya empati. Kamu melangkah jauh dari agama, jauh dari Allah. Bahkan bermaksiat kepada Allah. Itu tetap punya kesempatan kok. Untuk masuk ke dalam surga. Ini adalah empati dan ini adalah sifat dasar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Masya Allah, luar biasa. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, panjang sekali tapi banyak hal yang kita bisa petik dan rasa-rasanya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, hari ini. Tapi seperti biasa kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: pembahasan kita, Pak Kiai. Kalau kemudian kita rujuk lagi ke Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 159, disebutkan bahwa Nabi jika berhati kasar, orang-orang akan lari darinya. Ini kan artinya digambarkan bahwa Nabi Muhammad ini orangnya sangat lembut.
1: Sangat lembut.
0: Sama seperti tadi Pak Kiai sampaikan. Nah, kalau kita kemudian melihat ya, kita ini sebagai bangsa Indonesia, mayoritas Muslim, patron kita tuh kan ya baginda Rasulullah sebenarnya, kita paham. Tapi realitanya sekarang kita sering sekali melihat orang-orang, apalagi di sosial media ya Pak Kiai. Orang tuh gampang banget marah Pak Kiai. Senggol sedikit kendaraan misalnya, dipukulin misalnya. Senggol sedikit harus bersujud minta maaf. Kadang-kadang saya merasa begini, apakah ini gambaran dari masyarakat kita sekarang? Umat muslim akhir zaman gitu. Kenapa orang tuh gampang marah? Jangan-jangan saya juga bagian
1: dari itu.
0: Dari itu begitu. Apa yang perlu kita koreksi terhadap diri sendiri Pak Kiai terkait ayat ini juga?
1: Yang perlu kita koreksi itu adalah keteladanan. Kita jangankan mengatakan muslim Indonesia, bangsa Indonesia dulu. Kalau kita lihat, kenapa sih banyak turis asing mau datang ke sini? Itu saya dulu Mila misalnya ya, banyak berinteraksi dengan teman-teman saya ketika kuliah itu banyak orang asing kan. Ada yang berlatar belakang Arab, ada yang Eropa misalnya. Itu ketika saya tanya teman-teman, kenapa sih

suka ke Indonesia, itu jawabannya sederhana. Kalau keindahan alamnya, itu banyak juga kok di belahan dunia ini yang alamnya tidak kalah indah dengan Indonesia. Tetapi mereka suka satu tuh, keramah tamahan bangsa ini. Nah, hari ini ketika ada teriakan ya dari beberapa industri pariwisata yang merasa kosong dan masyarakatnya itu berpindah ke tempat lain ya. Saya tidak sedang kemudian membanding-bandingkan, itu urusan Menteri Pariwisata lah. Tapi faktanya kalau kita lihat di media sosial kan ada, kenapa kami sekarang sepi? Nah, itu kan perlu kita introspeksi kan. Boleh jadi sepinya kita itu karena tadi itu. Gitu loh. Bahwa manusia itu di mana-mana itu suka kelembutan. Gitu loh. Makanya Al-Quran itu bukan hanya Nabi Muhammad loh. Semua orang itu diajarkan oleh Al-Quran. Ada satu senjata yang bisa mengalahkan apapun di dunia ini. Apa itu? Kelemah lembutan. Nih Mila, kalau pasangan suami istri lagi berantem, kedua-duanya mengeluarkan semua kata-kata dan jurus, pecah rumah tangga itu. Tetapi kalau ada yang satu lebih bersabar, lebih dingin, nanti kadang-kadang ada banyak kemarahan itu yang bisa ditaklukkan oleh perilaku yang baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diingatkan, kalau engkau Nabi, fadhdon ghalidzal qalbi, hatinya tuh keras, yang itu tadi enggak punya empati, enggak punya simpati, maka kan fadhdu, orang tuh pasti akan lari menjauh dari Rasulullah. Maka konsep dakwah Nabi itu yang dikatakan menjadi ruhnya Islam, itu namanya at-tadarruju fit tashri'. Syariat itu tidak turun sekaligus. Allah itu membebankan kepada Nabi tabligh, menyampaikan Islam. Itu dalam kurun waktu hampir 23 tahun loh. Itu kan namanya kelemah lembutan. Orang tuh tidak dibebankan dengan kewajiban yang beraneka ragam dalam waktu yang singkat. Coba misalnya kebijakan pemerintah, kalau datang tiba-tiba bauran kebijakan ini, di satu ini diwajibkan ini, ditekan ini, maka yang ada masyarakat itu akan berontak kan. Nah, tetapi kalau butuh kesabaran dulu, oh saya ingin menarik pajak, oh tapi tunggu dulu, kesejahteraan terangkat enggak? Fasilitas pejabat, siapa yang enggak bangga kalau menteri-menterinya hidup sejahtera, wakil rakyatnya hidup sejahtera, tapi boleh mereka sejahtera, asal masyarakatnya juga sejahtera, kan begitu Mila. Nah, ini sebetulnya konsep yang dipakai oleh Rasulullah itu dalam kelemah lembutan. Butuh waktu yang panjang Rasulullah itu dalam berdakwah. Coba, semua beban kewajiban itu tidak pernah datang sekaligus. Nabi Muhammad untuk mewajibkan yang namanya sholat lima waktu, itu butuh Isra Mi'raj. Dan itu disepakati setelah hampir lebih dari 10 tahun jadi Nabi. Jadi itu sholat. Jadi dulu sebelum itu, asal sholat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari, dia sudah menjadi Muslim. Ramadan itu tahun kedua Hijriah loh. Berarti hampir 15 tahun Nabi itu enggak ngajarkan puasa wajib loh. Kalau mau puasa ya puasa saja gitu loh. Yang namanya zakat, infak, sedekah itu butuh waktu yang lama. Ini yang kita katakan Nabi itu desain syariatnya itu juga penuh dengan kesabaran. Bahwa untuk membangun manusia itu tidak bisa seperti sulap simsalabim hari ini jadi. Maka kalau kita lihat orang itu menerima agama itu dengan kepuasan loh di masa Rasulullah. Tidak ada dengan paksaan. Makanya ada ayat yang bunyinya gini Mila. La ikraha fiddin. Orang itu bukan tidak dipaksa menjalankan agama loh. Tidak dipaksa untuk memeluk Islam gitu loh. Gak ada paksaan. Karena paksaan itu, kata guru saya, itu tidak akan melahirkan kecuali kemunafikan. Kan? Makanya orang-orang yang beragama di masa Rasulullah, itu agama yang langsung ketemu Nabi, dididik oleh Nabi, itu awet betul keislamannya itu. Kenapa? Karena dia dibangun oleh kelemah lembutan. Makanya para pemirsa, berdakwah itu niru Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengerti betul kalau orang bilang sekarang tuh psikologi dakwah. Gitu loh. Bahwa orang itu ingin diayomi. Orang tuh kalau salah didengarkan dulu. Kenapa dia bersikap seperti itu? Enggak kemudian
kita maunya apa, orang lain ke kanan, misalnya saya maunya ke kiri, langsung dengan serta-merta yang tidak sesuai dengan saya, dimarahin, diapakan. Nabi gak gitu. Nabi dengar dulu, kamu kenapa sih seperti itu? Ini kalau kita lihat di sirah Nabawiyah, itu banyak sekali.

0: kata Nabi, kamu punya ibu kan? Iya. Ibumu perempuan kan? Kalau ibumu dizinai gimana? Kalau adik perempuanmu dizinai gimana? Kalau anak perempuan, disebut semua sama Rasulullah. Maka kan seolah Nabi mengatakan, kamu kan orang gak baik nih kalau berzina, tapi nuranimu mengatakan bahwa kamu gak ingin kan, apa yang kamu lakukan itu dilakukan orang lain kepada anggota keluargamu. Nah ini namanya kan kelemah lembutan Rasulullah gitu lah. Mendekatkan akal, pikiran, dan hati pada putusan hukum nih. Ada sahabat lain ini, yang datang ke Nabi itu minta uang. Begitu dikasih uang, menghina lagi. Itu bisa lihatlah di tafsir Ibnu Katsir, di musnadnya Imam Bazzar, itu Rasulullah didatangi orang. Nabi, bantulah saya. Ya kan? Dalam banyak riwayat itu habis pengajian, minta ongkos gitu loh. Ya minta bantuan, dikasih sama Nabi, dihitung depan Nabi, Nabi tanya, baik kan saya sudah ngasih bantuan sama kamu? Enggak. Bantuan cuma segini, baik apanya? Lihat nih, Rasulullah itu gak langsung marah. Sayyidina Umar yang mau marah kan. Ditarik dulu nih orang tadi, masuk ke rumah Rasulullah, tidak di depan umum.
1: Masya Allah. Ya.
0: Kata Nabi, kamu marah kenapa? Nabi, saya ini kebutuhannya besar. Kenapa saya minta sama Rasulullah? Saya punya ekspektasi. Kalau minta sama Nabi, Nabi ngasihnya banyak. Kok ngasihnya sedikit? Nabi, oh karena itu, kata Nabi. Kalau kamu saya kasih banyak, kamu akan oh ya rela Nabi. Lihat. Itu kan lemah lembut yang luar biasa. Mendengar, menyelami perasaan orang, mendalami apa yang ada dalam pikiran orang lain, baru dia berani menghakimi dan menghukumi. Kita sekarang enggak nih, enggak pernah nanya sama orangnya, enggak menyelami persoalannya apa, langsung apa ini, ngamuk-ngamuk gitu loh.
1: Betul, Masya Allah. Jadi Nabi ini juga ahli negosiasi,
0: ya
1: kan? Hatinya lembut, gitu, dan tidak pernah mempermalukan orang lain di depan umum ya.
0: Itu yang paling penting.
1: Pakai, ya?
0: Nabi itu hampir tidak pernah mempermalukan orang lain.
1: Baik.
0: Makanya nanti para pemirsa ya, ucapan Nabi ini itu mengilhami satu kaidah dalam ilmu usul fikih. Ada namanya dalam ilmu usul fikih itu am dan khos. Gambarnya gini Mila, singkatnya. Quran tuh sering bilang wahai manusia dan wahai umat yang Islam. Kalau manusia itu umum.
1: Umum, iya.
0: Islam itu khusus. Kadang-kadang Nabi menyebutkan lafaz khusus untuk umum dan sering kali Nabi itu kalau nyindir orang itu tidak nyebut namanya, tapi nyebut orang lain. Nabi sebut wahai manusia, pantas nggak sih kayak gitu? Padahal di depannya tuh Abu Bakar, Umar, nggak ada yang begitu. Tapi pesan Nabi itu akan sampai ke orang yang dituju tanpa terlukai perasaannya.
1: Masya Allah. Dahsyat sekali. Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Masih ada juga pertanyaan dari pemirsa yang juga perlu dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali. Selain satu ini, tetaplah bersama kami.

0: pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Bapak Trijaka di Bekasi. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trijaka dari Bekasi, pensiunan karyawan swasta. Saya ingin bertanya Pak Kiai, setiap manusia yang hidup di dunia itu kan pertama sudah dicatat semua amal, baik itu amal ibadah yang baik dan dosa-dosa yang dilakukan selama hidup di dunia oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan Allah pun juga maha melihat setiap detik, setiap saat, melihat, mendengar, mengetahui semua perbuatan manusia. Nah, setelah meninggal tadi, nanti akan dilakukan hisab. Pertanyaan saya adalah, kan semua sudah ada record, ada rekaman, ada catatan yang sangat valid, tidak ada manipulasi yang dilakukan oleh malaikat tadi, dan juga Allah melihat semuanya. Kenapa harus dihisab lagi? Bukankah bisa dengan cepat Allah memasukkan baik itu ke dalam surga ataupun ke dalam neraka sesuai dengan amal ibadahnya dan sesuai dengan perbuatan maksiatnya? Apa

0: apakah harus ditanya satu-satu? Itu kan memakan waktu yang lama, bisa jadi mungkin jumlah penduduknya atau jumlah manusia yang diciptakan oleh Allah itu jumlahnya bisa ratusan miliar. Dan apa manfaatnya hisab kalau manusia itu sudah ditentukan dalam lauhul mahfudz bahwa setiap kejadian manusia nanti akan menjadi manusia yang merugi atau manusia yang beruntung masuk surga, atau manusia yang merugi sehingga nanti masuk ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trijaka atas pertanyaannya. Bagaimana Pak Kiai? Yang pertama adalah kalau sudah dihisap, kenapa sih kalau sudah kemudian Allah tahu catatannya, kenapa masih perlu hisap? Dan hubungannya antara takdir, kemudian bagaimana pertanggungjawaban manusia ini seperti apa?
2: Jadi Mila, saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Tri ini. Ini urutannya dari belakang.
1: Siap.
2: Yang pertama, beliau tadi menegaskan apa hubungannya dengan takdir. Nanti Pak Tri mungkin bisa cari rekaman Gapai Kemuliaan yang beberapa kali membahas tentang takdir. Takdir itu adalah apa yang Allah ketahui. Karena Allah Maha Tahu, maka sebelum segala peristiwa ini terjadi di dunia, Allah sudah Maha Tahu. Apa yang sudah Allah ketahui, itu yang Allah tuliskan dalam takdir. Jadi manusia itu ketika memahami takdir, dia terbelenggu oleh apa yang Allah ketahui dan itu yang menjadi ketentuan dalam hidupnya. Tetapi pilihan dia untuk puasa, tidak berpuasa, pilihan dia untuk menjadi baik dan buruk, itu murni pilihan manusia. Inilah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami takdir. Kalaupun orang mengatakan bahwa semua itu atas kuasa takdir Allah, benar. Karena orang ketiga bermaksiat di muka bumi itu menghirup oksigen, oksigennya kan punya Allah. Tetapi oksigen yang sama itu Allah beri pilihan. Untuk kamu bernapas, napasmu kau gunakan pada kebaikan, napasmu kau gunakan pada maksiat, itu kemauanmu sendiri. Makanya di sini takdir itu tidak kemudian memaksakan manusia dalam arti hakikat keinginannya. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan waktu. Untuk menghisap seluruh manusia, Pak Tri, ini satuan waktunya sudah berbeda, dimensinya sudah berbeda. Dia sudah bukan lagi alam duniawi, tetapi dia menjadi alam ukhrawi. Sementara di dunia saja, beda benda itu beda gerakannya, beda satuan waktunya. Satu jam di dalam pesawat itu akan berbeda dengan satu jam di atas sepeda motor. Dimensi waktu yang berbeda ini tidak kemudian kita katakan ini akan menghabiskan waktu dan sebagainya. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Segala-galanya itu bisa dilakukan dalam satuan waktu yang tidak bisa kita ukur dan tidak kita bisa bayangkan di dunia ini. Yang ketiga, ini yang menjadi substansinya. Dan ini Mila, saya senang sekali nih pertanyaan ini ketika kita berdiskusi tentang aspek kemanusiaan Nabi. Kenapa sesuatu yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib Atid ini kan semua manusia tahu, ada malaikat yang bertugas mencatat semua yang dilakukan oleh manusia. Tetapi ini kan catatan dalam dimensi ketuhanan dan dimensinya malaikat. Manusia itu kan pelupa gitu loh. Kalau nanti ini tidak dijabarkan di depan dia, boleh jadi dia ada sifat tuh dalam dirinya merasa terzalimi. Jangan sampai nanti merasa dikriminalisasi oleh Raqib dan Atid. Dan yang paling penting konsep hisab ini itu kan memberikan pelajaran terhadap manusia. Ini kan hukum acara. Ini kan manusiawi banget. Contoh gini Mila ya. Jangankan Allah ya. Seorang guru di kelas, saya ngajar santri di pesantren saya. Satu kelas misalnya kita buat 40 orang. Saya sebetulnya bisa tahu kok Mila, mana yang naik kelas, mana yang enggak. Tanpa ujian saya tahu. Tetapi kalau saya menggunakan otoritas guru menentukan naik dan tidak naik tanpa ujian fisik, maka boleh jadi santri saya mengatakan gak adil nih Pak Faiz. Yang naik yang cantik-cantik nih, yang naik yang kaya-kaya misalnya. Maka saya butuh nih, ya bukan saya yang butuh, dalam artian saya butuh enggak. Yang butuh tuh manusia untuk melihat keadilan Allah. Bahwa Allah itu tidak pernah menghukum siapapun itu dengan kezaliman. Maka dibuka nih. Ya, BAP-nya,

0: tanya satu-satu lagi nih, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ini kan aspek kemanusiaan nih. Pada saat yang sama, itu juga mengajarkan kalau mau menghukum orang, itu berdasarkan alat bukti yang sudah bukan saja dibuktikan, tapi dikomunikasikan kepada terdakwa. Jangan karena kita melihat orang mencuri, lalu ditulis ini pencurian, masuk neraka. Belum tentu ya lah. Ada orang yang melakukan pencurian, tapi boleh jadi karena himpitan ekonomi. Yeah. Ini kan hukumnya menjadi berbeda. Tetapi ketika satu pasal kemudian tidak dijabarkan seperti ini, nanti orang, itu dia mencuri juga bareng saya, kok masuk surga? Kok saya mencuri? Nah, ini yang sebetulnya dibutuhkan oleh manusia. Yang ketiga, kenapa perlu hisab? Ini aspek ketuhanan. Bahwa nanti ada orang Mila, yang dosanya itu banyak banget nih. Secara kuantitas nih. Tetapi dia bertemu dengan satu amalan, dengan kebersihan hati. Yang boleh jadi pahalanya kuantitasnya sedikit, tapi kualitasnya besar. Maka kata Allah, hitungan saya itu bukan kayak hitungan manusia gitu. Kalau manusia hitungannya lahiriah saja. Kalau saya melihatnya lebih dari itu. Ada dosa yang banyak secara kuantitas, tetapi ada pahala yang sedikit tapi berkualitas. Nah, berkualitas inilah nanti yang memasukkan dia ke dalam surga, sekalipun secara kuantitas dia rasanya sulit untuk meraih apa ini? Surga. Sebagaimana ada orang nanti yang diingatkan oleh Allah dengan konsep hisab ini agar di dunia berhati-hati. Ada boleh jadi yang kebaikan itu terasa kuantitasnya tapi buruk pada kualitasnya. Nih, Mila. Ada banyak orang yang meyakini seolah-olah surga itu dari tangannya. Karena sering berbuat kebaikan. Ada yang lebih parah lagi. Karena sudah merasa rajin ibadah, lalu memperlakukan Allah seperti temannya. Kenapa? Karena kan ibadah itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Begitu dekat, lalu kadang-kadang dalam konsep ubudiahnya, dia menjadi semena-mena. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Allah. Kamu nanti ada loh amal soleh yang banyak, tapi nanti di hadapan saya itu tidak ada artinya. Kenapa? Kamu kelihatannya baik, tapi orientasinya, spiritnya duniawi. Karena mau dipuji orang jadi dermawan, karena mau nyalon jadi pejabat, kemudian rajin ke masjid. Nah, yang seperti ini Mila, itu kan harus diuraikan di depan manusia, bukan pada Allahnya. Allahnya maha mengetahui itu niat orang, ya maunya apa, inginnya apa tahu. Tapi manusia kan nggak tahu. Maka ini dibuka oleh Allah sebagai bagian dari keadilan. Gitu loh. Nanti dihisap itu orang akan melihat dua. Pertama keadilan yang menghantarkan orang ke neraka. Yang kedua, ketuhanan yang menghantarkan orang ke surga.
1: Oke, Masya Allah. Pakai satu saja sebagai penutup ini sebenarnya sudah mepet. Tapi pada akhirnya sebenarnya berarti posisi kita sebagai hamba itu juga gak boleh putus asa atas rahmat Allah. Tapi di sisi lain juga jangan menggampangkan tadi soal ubudiah. Jadi nganggap Allah tuh kayak teman, ah gak apa-apalah aku kayak gini, Allah kan malah pengampun gitu. Khauf dan rojanya harus seimbang.
0: Seimbang, makanya itu dibangun oleh kebeningan hati. Kebeningan hati itu artinya ketundukan kita kepada Allah. Perasaan tidak memiliki hak apapun untuk menuntut Allah. Itu nanti yang besar betul di akhirat. Sementara ketika kita merasa berhak untuk masuk surga, merasa tinggi hati, itu boleh jadi amalan yang menjadi kuantitasnya besar, tapi kualitasnya rendah. Tapi penghambaan dan kebersihan hati bahwa saya yang butuh Allah. Allah tidak butuh sholat saya, tapi saya wajib sholat. Karena saya yang butuh kepada Allah. Saya wajib puasa, saya wajib zakat. Nah ini Mila yang betul-betul dibutuhkan oleh kita.
1: Oke, penghambaan yang sempurna dan kebeningan hati.
0: Karena penghambaan itu akan menghantarkan kita kepada rahmat Allah.
1: Masya Allah.
0: Tapi ya keluar dari penghambaan, Allah pakai jurus keadilan. Kalau sudah pakai keadilan, rasanya sulit Mila untuk kita masuk ke dalam surga karena terlalu besar rahmat yang kita terima dan terlalu kecil apa yang kita lakukan untuk kebaikan di dunia ini.
1: Masya Allah, luar biasa. Sebuah closing yang sangat powerful. Jazakallah khair pagi ilmunya hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah menambah keimanan kita serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, lapangkan hati kita, dan berkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepada-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.

0: Ratusan warga berburu ikan di sumber mata air Gundi, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu siang. Dengan menggunakan alat seadanya, bahkan ada yang menangkap dengan tangan kosong. Mereka mengikuti tradisi grobyak ikan yang diadakan setahun sekali di bulan Agustus. Peserta grobyak ikan mengaku mampu mendapatkan ikan hingga 3 kg lebih yang akan diolah sendiri untuk dimakan bersama keluarga di rumah.
1: Ini ikan tawes, Mas. Tawes semua ini.
2: Dapat berapa ini?
1: 4.
2: Oh. Ya ini tadi sampai hukum berapa lama?
1: Cari 10 menit ya.
2: 10 menit langsung dapat ikan besar-besar.
1: Oh, cuman di awal-awal aja.
0: Panitia mengaku ikan yang ada di kolam ada sekitar 2 ton lebih dengan berbagai jenis dan ukuran. Usai menangkap ikan, sumber mata air akan dibersihkan dan diisi benih ikan kembali untuk dipanen di tahun depan. Tangan-tangan warga saling beruluran. Sebagian membawa jerigen, sebagian lain menampung air dengan botol. Bukan air biasa yang mereka cari. Air ini adalah air bekas rendaman gamelan pusaka yang baru saja dicuci dalam tradisi cuci gong sekati di Keraton Kanoman Cirebon, Jawa Barat. Bagi sebagian warga, air ini dipercaya membawa keberkahan. Tradisi ini menjadi salah satu rangkaian yang dilakukan Keraton Kanoman menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikeluarkan dari tempat penyimpanan, gamelan pusaka ini kemudian dicuci satu persatu menggunakan bahan-bahan alami, seperti abu gosok dari tepes, air kelapa, dan jeruk nipis. Perawatan dilakukan untuk menjaga kondisi gamelan sekaligus mempertahankan kualitas suaranya.
3: Ini maknanya lebih kepada pemeliharaan, di mana kita mencuci gong sekati itu membersihkan, selain memang kita merupakan sebuah aktivitas merawat, kita membersihkan dengan beberapa bahan-bahan alami seperti abu gosok dan juga tepes, juga ada air kelapa hijau dan juga jeruk nipis, sehingga gamelan-gamelan itu enggak silung ataupun tidak fals.
0: Usai dicuci, gamelan-gamelan pusaka kembali dibawa ke langgar sekaten. Malam harinya suaranya akan kembali bergema dan menjadi penanda rangkaian tradisi menuju puncak peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi membawa cuan bagi pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang. Mereka kebanjiran pesanan parsel buah yang biasa dibeli untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah setiap hari. Harga satu parsel buah-buahan bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000, tergantung ukuran parsel dan isi buah-buahan yang dipilih. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
5: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
4: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Ratusan warga di Mojokerto, Jawa Timur rela berdesakan demi berebut uang koin di halaman masjid pada Senin malam. Meski rawan terinjak, warga tetap antusias untuk mengikuti tradisi rombekan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Dan di Surabaya, Jawa Timur, tradisi unik mewarnai peringatan Maulid Nabi di Kampung Nelayan Bulak Cumpat. Puluhan warga antusias berebut uang tunai yang ditebarkan oleh seorang juragan ikan dari balkon rumahnya.
0: Suasana riuh terjadi di teras Masjid Darussalam, Desa Kauman, Kecamatan Bangsal, Mojokerto. Ratusan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa saling berebut uang koin pecahan 500 dan 1000 rupiah yang ditebar oleh sejumlah tokoh masyarakat. Meski rawan terinjak dan kerap terkena lemparan koin di kepala, warga tetap antusias dan gembira mengikuti tradisi bernama rombekan ini.
6: Rebutan teriak-teriak.
7: Sama berapa orang, Bu?
6: Banyak
7: ya. Terus yang didapat apa itu, Bu?
6: Uang.
7: Berapa?
6: Enggak tahu.
7: Pecahan berapa?
6: 500 ribu.
0: Menurut warga, rombekan merupakan tradisi turun-temurun yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Uang koin yang diperebutkan murni merupakan uang pribadi hasil patungan para tokoh masyarakat setempat.
8: Berapa banyak uang yang disebar?
9: Kalau
8: Pak?
9: Dari saya sendiri tadi 2 juta. Kalau dari teman-teman saya nggak tahu.
8: Itu memang tiap tahun seperti ini?
9: Tiap tahun seperti ini.
8: Ini uangnya dari
9: uang pribadi.
0: Sebelum tradisi tebar uang dimulai, ratusan warga terlebih dahulu bersama-sama melantunkan salawat. Selain bersuka cita menyambut kelahiran Nabi Muhammad, warga juga berharap mendapatkan keberkahan serta syafaat di hari kiamat kelak. Suasana meriah mewarnai kirab maulid Nabi di sepanjang jalan kawasan Kedung Cowek, Surabaya pada Senin sore. Kemeriahan memuncak saat seorang juragan ikan setempat menebarkan uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 ke tengah kerumunan. Dalam hitungan detik, uang yang ditebar langsung menjadi rebutan warga, terutama anak-anak. Tradisi lempar uang ini sengaja dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus semangat berbagi kepada sesama. Selain tradisi lempar uang, kirab juga dimeriahkan dengan penampilan hadroh, pawai santri TPQ, serta tarian tradisional Madura. Para penari bahkan turut mendapatkan saweran dari warga di sepanjang jalur kirab. Warga berharap tradisi yang rutin digelar oleh remaja masjid dan masyarakat pesisir ini dapat terus dilestarikan. Selain sebagai ajang silaturahmi, kemeriahan ini juga diharapkan mampu menarik minat wisatawan untuk mengenal tradisi lokal Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi berikutnya, komplotan maling terekam CCTV saat menggasak unit kontrol komputer sebuah mobil dengan modus pecah kaca di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara di Tanjung Priok, sejoli nekat mencuri tablet operasional sebuah toko penatu saat karyawannya tengah tertidur.
4: Dan kita bergeser ke Sawah Besar, Jakarta Pusat, di mana ada seorang pemuda yang nyaris menjadi korban pembacokan preman kampung. Pengancaman menggunakan celurit ini terjadi karena korban menolak tawaran pelaku untuk membeli narkoba.
10: Kamera CCTV merekam saat dua pelaku mencuri electronic control unit atau ECU mobil di Jalan Melati Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan sempat memantau situasi sekitar sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca mobil lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Aksi pencurian terjadi di sebuah toko penatu di kawasan Warakas Papago, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebuah tablet yang digunakan untuk keperluan operasional toko raib dicuri pasangan yang terekam kamera CCTV. Keduanya datang ke lokasi dan memperhatikan situasi sekitar sebelum salah satu pelaku mendekati toko. Melihat kondisi lingkungan yang sepi dan karyawan toko yang tengah tertidur, pelaku pria kemudian masuk ke dalam toko dan mengambil tablet yang diletakkan di meja. Tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional toko dengan nilai lebih dari 2 juta rupiah. Pihak toko telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Priok. Seorang pemuda asal Medan, Sumatera Utara, nyaris dibacok menggunakan celurit oleh preman kampung setelah menolak tawaran membeli narkoba. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Terduga pelaku akhirnya diringkus tim Opsional Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar. Polisi turut mengamankan 9 celurit untuk mengancam korban yang disembunyikan pelaku di sebuah warung internet. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku berserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar. Polisi juga melakukan tes urin serta mengembangkan dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang anak perempuan luka parah setelah menjadi korban serangan anjing jenis pitbull di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
11: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
11: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
11: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
11: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
14: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
15: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
11: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
11: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
16: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
11: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
17: Ya, lupa yang bahwa saya pernah jadi aktivis.
18: Ya.
17: Dia selalu high call.
18: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
16: kalau begini ya.
11: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
19: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
11: Agar publik mendapat kejelasan.
16: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
20: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
16: Kita bisa buka data, Astrio.
20: Ya, kalau kita lihat
21: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
16: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
21: tidak
16: tadi.
21: Tidak hanya
16: kan begitu? MBG,
11: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
11: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
22: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
11: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
23: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
24: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
11: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
5: Seorang anak perempuan berusia 9 tahun luka parah setelah menjadi korban serangan anjing jenis pitbull di salah satu kompleks perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Sementara di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, viral di media sosial seorang bocah yang mengaku disiksa pengasuhnya sehingga terluka di kepala.
1: Mama, aku nggak tahu di mana.
2: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di komplek Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada minggu sore. Korban terlihat diserang di depan rumah. Sejumlah warga lalu melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitannya lepas. Kapolsek Pamumpet Kompol Asep Dedi kepada Detik Jabar menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asih. Anak tersebut mengalami luka serius di bagian kepala dan perlu tindakan pembedahan.
3: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area komplek. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjingnya.
1: Bapakku Satria Purba di penjara narkoba. Mamaku nggak tahu di mana. Aku disiksa di sini.
2: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang mengalami luka di bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral ini, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara, sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga mengalami dugaan penganiayaan.
6: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
7: Satu, Pak, karena tekanan hidup ini, Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua, karena dia nakal, Pak, dibilangin. Kayak mana, tapi itu pun, Pak, kalau memang saya terlalu keras, Pak, melakukan didikan sama anak-anak ini, salahlah saya sih, Pak.
2: Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut.
5: Polisi menggerebek dua lokasi sarang narkoba di Kota Medan. Sejumlah pelaku kabur dengan cara menceburkan diri ke Sungai Deli.
4: Sementara seorang mantan atlet Muay Thai, pegawai warung Pecel Lele di Palembang, Sumatera Selatan, tega memukul rekan kerjanya hingga tewas. Selengkapnya kami rangkum dalam
5: Kriminal 24 Jam.
0: Suara letusan senjata api sempat terdengar saat petugas memberikan tembakan peringatan kepada para pelaku narkoba yang berusaha kabur saat akan ditangkap. Meski telah diberi tembakan peringatan, sejumlah pemakai dan pengedar narkoba berhasil melarikan diri dengan cara menyeberangi Sungai Deli. Sekitar 5 orang berhasil kabur. Dari penggerebekan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 7 paket sabu-sabu siap edar dan perangkat alat hisap, serta meringkus 9 tersangka, 2 diantaranya merupakan pengedar. Mengantisipasi kemungkinan kembalinya para tersangka mengedarkan narkoba, polisi membakar pondok kayu tempat transaksi dan konsumsi narkoba. Gara-gara menegur soal cara kerja, seorang mantan atlet Muay Thai terlibat perkelahian maut dengan sesama rekan kerjanya. Peristiwa terjadi di rumah makan Pecel Lele, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Jumat malam. Korban dipukul beberapa kali hingga tersungkur ke lantai. Perkelahian itu kemudian dilerai oleh pegawai lain. Korban Ilham Ramadan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sementara pelaku Malvino Marcel langsung ditangkap. Ia merupakan mantan atlet Muay Thai yang pernah 11 kali menang kejuaraan termasuk juara tingkat kecamatan di Tangerang. Hasil pemeriksaan mengungkap perkelahian bermula saat pelaku meminta maaf usai menegur cara kerja korban. Namun korban menolak dan justru menyikut pelaku hingga pelaku akhirnya gelap mata. Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan dan terancam 7 tahun penjara. Dua anak di bawah umur berinisial ZB, 16 tahun, dan MR, 17 tahun, terlibat dalam pembakaran lahan kosong di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung pada Minggu siang. Aksi keduanya terekam kamera CCTV milik warga. Salah satu pelaku turun dari motor dan membakar bagian tepi lahan menggunakan korek api. Petugas Satreskrim Polres Belitung Timur menangkap keduanya. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya pakaian yang digunakan saat kejadian serta sepeda motor. Keduanya kini sudah diamankan di Polres Belitung Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring.
5: 800 kasus infeksi saluran pernapasan dilaporkan akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang.
8: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat membuat pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara. Meski ada edaran wali kota bahwa sekolah diliburkan, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku satu hari menunggu keputusan wali kota untuk perpanjangan. Sementara data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026, ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang dengan anak dan lansia paling terdampak. Dua pekan pemadaman dilakukan, lahan terbakar di Riau kian luas. Lahan berupa gambut menyulitkan pemadam, petugas pun menggunakan alat berat untuk menggali tanah agar bara api di dalamnya bisa dipadamkan. Atas kejadian kebakaran ini, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dari Pelalawan, petugas berjibaku memadamkan 280 hektar lahan gambut yang terbakar. Mengantisipasi kebakaran meluas ke permukiman, petugas pun mengerahkan helikopter waterbombing. Data dari BMKG, total 491 titik panas tersebar di wilayah Riau. Pelalawan menyumbang terbanyak sebanyak 239 titik, disusul Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di kawasan Lembang, Bandung Barat, ada satu tempat wisata yang menawarkan sensasi melintasi 8 negara di 2 benua dalam sekejap.
5: Nah, informasi ini akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Viral gara-gara serobot antrian SPBU, seorang pemotor terlibat duel parang dengan petugas SPBU di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
1: Adapun di Surabaya, pengendara yang menabrak dua kendaraan hingga menewaskan seorang sopir pick-up akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Ia mengaku baru pulang dari pesta dan mengkonsumsi minuman beralkohol.
2: Aksi duel bersenjata parang antara petugas SPBU dengan seorang pemotor ini terjadi di tengah antrean pengisian BBM di SPBU Ames Sangeng Jalan Saweri Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Keributan bermula saat pengendara motor berinisial AR yang dalam kondisi mabuk minuman keras mencoba menyerobot antrean pengisian BBM jenis Pertalite. Tapi petugas SPBU memintanya kembali antre dari belakang sesuai aturan. Emosi ditolak, AR mencabut parang yang dibawanya dan mengamuk di tengah area SPBU. Merasa terancam, sang petugas SPBU lantas juga mengambil sebilah parang dari sekitar lokasi. Aksi duel itu sontak membuat para pengendara yang tengah mengantre panik dan berlari menjauh dari lokasi. Usai kejadian, AR sempat kabur namun berhasil ditangkap polisi. Ia kini ditahan di Polres Wajo. Kecelakaan mobil SUV yang menabrak taksi dan pickup hingga menyebabkan satu orang tewas terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Dalam video yang viral di media sosial, pengemudi mobil seorang wanita justru terlihat marah dan nekat menantang warga di lokasi kejadian. Setelah serangkaian pemeriksaan, polisi resmi menetapkan sang pengemudi mobil berinisial ENR, 32 tahun itu, sebagai tersangka dan langsung ditahan. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ENR positif mengkonsumsi alkohol. Polisi juga menyebut ENR tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK kendaraan saat kejadian. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Suasana Car Free Day di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu pagi kemarin sempat terusik dengan konvoi 5 mobil mewah yang masuk ke area jalan tempat warga sedang berolahraga.
0: Sementara sebuah mobil taksi listrik rusak parah akibat ditabrak kereta komuter di perlintasan Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Bagian belakang mobil taksi listrik ini rusak parah akibat ditabrak kereta komuter di perlintasan Karet Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Menurut saksi, insiden terjadi ketika palang perlintasan sudah ditutup dan kereta akan melintas. Taksi sempat masuk ke jalur perlintasan, namun bagian belakang kendaraan masih berada dekat dengan rel. Saat kereta melintas, bagian belakang taksi tersambar. Seorang penumpang laki-laki yang berada di dalam taksi mengalami shock. Peristiwa tidak menyebabkan korban jiwa. Taksi kemudian dievakuasi dari area perlintasan agar perjalanan kereta kembali aman. Viral aksi konvoi 5 mobil mewah berplat dinas kode ZZ yang menerobos ke area Car Free Day atau hari tanpa kendaraan di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu pagi. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin mengungkapkan rombongan kendaraan itu sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan barrier atau pembatas jalan. Namun barrier kemudian dibuka sehingga rombongan mobil itu dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI kini tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ ini. Kericuan sempat mewarnai penertiban preman berkedok Pak Oga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat coba melarikan diri dan melawan, 11 orang berhasil dibekuk petugas Satpol PP. Mereka diduga sering mengatur lalu lintas secara liar sekaligus meminta uang dengan paksa kepada pengendara. Selain meresahkan, aksi mereka juga dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas. 11 terduga pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani sidang tindak pidana ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bosan dengan destinasi liburan yang itu-itu aja, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk keliling dunia. Karena ada di kawasan Lembang, Bandung Barat, ada satu tempat wisata yang menawarkan sensasi melintasi 8 negara di 2 benua dalam sekejap.
0: Jadi ini bisa pamer juga ya, pura-puranya ke negara lain. Betul. Padahal adanya di Bandung.
1: Betul.
0: Nah, di sini kita juga bisa merasakan suasana seperti halnya di negeri ginseng atau negeri sakura. Selain bisa bergaya, kita juga bisa menikmati olahan kuliner negara tersebut. Penasaran seperti apa? Kita simak liputannya dalam Jalan Pagi.
3: Jika Anda berencana menghabiskan waktu akhir pekan di wilayah Bandung, ada satu lokasi wisata yang terletak di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang bisa dikunjungi. Lokasi ini menawarkan konsep menarik, yakni wahana tematik bernuansa negara-negara di Asia dan Afrika. Di lokasi ini, pengunjung tak hanya bisa menikmati udara sejuk kawasan Lembang, juga bisa berfoto dengan berbagai tema dan latar yang ditawarkan. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektar dengan kontur tanah yang berbukit khas Lembang, membuat penjelajahan terasa semakin seru dan menyegarkan.
4: Sengaja sih buat rekreasi keluarga.
5: Iya, kenapa pilihnya liburan ke sini?
4: Karena banyak wahananya sih. Iya, sama permainan anak-anak, sama keluarga.
5: Tadi udah nyoba apa aja di sini?
4: Baru
6: foto-foto aja.
4: Foto-foto
6: sih.
4: Aja sih.
5: Ke sini mau nyobain wahana apa aja, Bizar?
6: Perahu.
5: Terus?
6: Sama itu yang di atas.
5: Itu apa sih, Skyline ya? Oke, siap. Terus abis ini mau kemana lagi nih liburannya?
6: Mau ke ini, ke Jepang.
5: Ke Jepang, terus?
6: Terus ke ya, Cina.
3: Di antara 8 zona negara yang ada di lokasi ini, yang menjadi favorit wisatawan di antaranya zona negara Korea Selatan. Terdapat sejumlah bangunan khas Korea Selatan lengkap dengan berbagai ornamen khas negeri ginseng. Ada pula zona negara Jepang yang selalu menjadi lokasi favorit pengunjung untuk dijelajahi. Terdapat deretan rumah ala Jepang yang menjual berbagai ornamen Jejepangan unik dan menarik. Pengunjung juga bisa mencoba pakaian khas negeri Sakura lengkap dengan berbagai aksesorisnya. Untuk menambah kesan original, pengelola mendatangkan langsung berbagai pakaian dan aksesoris khas dari negara asalnya.
7: Ya, di lokasi ini juga pengunjung bisa mencoba menggunakan sejumlah kostum dari berbagai negara. Dan saya ini lagi pakai kostum dari negara Jepang. Ini tuh namanya kimono hakama. Biasa dipergunakan oleh orang-orang Jepang untuk menghadiri acara-acara penting ataupun seremoni-seremoni yang formal begitu ya. Saya lanjut jalan-jalan pakai ini dan juga akan foto-foto ya. Ikuti saya.
3: Untuk mengabadikan foto dengan kostum unik seperti ini, sebaiknya Anda manfaatkan jasa fotografer untuk mengabadikan berbagai momen seru dan menarik. Jika suka dengan hasil fotonya, setiap foto yang dipilih bisa ditebus dengan harga Rp10.000 saja. Terdapat pula sejumlah wahana menarik yang bisa dicoba. Dan yang menjadi favorit dari pengunjung adalah wahana Skyride, yakni wahana berbentuk kereta kayu gantung yang berjalan di atas rel tunggal yang terletak di ketinggian. Eits, tapi jangan khawatir. Jika Anda tidak kuat mengayuh, kereta ini pun bisa bergerak sendiri karena ada mesin pendorongnya.
7: Nah, ini adalah salah satu wahana favorit yang ada di The Great Asia Afrika. Ini namanya Skyride, semacam kereta yang berada di ketinggian mengelilingi sejumlah titik yang ada di kawasan lokasi wisata ini. Seru banget, ini wajib dicoba deh, karena pemandangannya keren banget.
3: Wahana favorit lain adalah kereta sungai, di mana pengunjung bisa menaiki kereta untuk berkeliling dan melintasi sungai yang mengalir di bawahnya.
8: Ini lebih ke budaya-budaya dari negara-negara tersebut, serta ada beberapa juga yang mungkin wahana yang bisa dinikmatin untuk wisata di akhir pekan ini.
3: Kontur tanah berbukit memang menjadi satu tantangan bagi pengunjung. Untuk menyiasatinya, pengelola menyediakan gondola yang bisa dinaiki. Selain memudahkan, ketika menaiki gondola ini pun, pengunjung disuguhkan pemandangan yang memanjakan mata. Jika Anda lapar, tak perlu khawatir. Ada sejumlah kuliner yang bisa dicoba. ada food court yang menawarkan berbagai menu Nusantara yang bisa mengisi perut Anda yang keroncongan. Selain itu, hampir di setiap zona negara dijual menu-menu khas negara tersebut, seperti di zona Korea ada menu ramen dan di area Jepang ada menu camilan yang saya cicipi ini. Menu takoyaki ini adalah bola-bola tepung khas Osaka yang dimasak di wajan cetakan khusus. Sementara okonomiyaki, sering disebut sebagai martabak atau dadar ala Jepang, berisi campuran kol, tepung, dan daging atau seafood yang dipanggang di atas tepan.
5: Usai capek keliling-keliling, saya juga udah tadi pakai kostum Jepang ya, udah keliling-keliling pakai kostum Jepang, udah coba juga berbagai wahana yang ada di sini, ada kereta sungai, ada gondola, dan juga sky ride. Habis itu saya jadi lapar nih, waktunya isi perut dulu. Ada kuliner khas dari Jepang, ini ada takoyaki dan juga ada okonomiyaki. Tapi selain ini ada juga kuliner khas dari berbagai negara di Asia Afrika ya. Bisa dicoba di sini. Yogi Prayoga, Rizky Radian, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
0: Berikutnya kita berbicara soal budaya. Nah, ini di Pulau Hiri, Ternate, Maluku Utara, ada tradisi leluhur Salai Jin yang terus bertahan hingga saat ini. Warisan budaya ini lekat akan nuansa sakral dan juga magis.
1: Di balik gerak dan iramanya tersimpan jejak sejarah yang diwariskan lintas generasi. Berikut liputannya.
9: Woka Ruju digenggam erat oleh 25 penari. Tangan mereka mengepak selaras dengan irama. Inilah Salai Jin, ritual adat yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Ternate, Maluku Utara. Tradisi ini masih terus dijaga di Pulau Hiri. Bukan hanya mengandalkan gerak dan irama, Salai Jin menyimpan jejak sejarah serta nilai spiritual dari para leluhur.
10: Kami jelaskan tadi bahwa Salai Jin ini adalah ritual bagi masyarakat di Maluku Utara. Namun khususnya untuk Pulau Hiri agak lain ya, karena kami menyelenggarakan setiap 4 atau 5 tahun sekali, di mana ada sejarahnya, yaitu ketika Sultan Babula perang melawan penjajah, pada saat itu adalah Portugis, menggunakan kekuatan pasukan inti keraton Kesultanan Ternate, yaitu adalah dari Pulau Hiri ini. Dan karena melawan penjajah itu mereka sudah menggunakan senjata yang modern pada saat itu, sedangkan masyarakat Indonesia pada saat itu masih menggunakan kekuatan gaib. Salai Jin kemudian dalam perkembangannya

0: sendiri musiknya, dan tradisi sajian ini memang sudah dilakukan sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang, dan saat ini dilakukan setiap 4 tahun sekali. Dan tarian ini akan berlangsung selama 3 hari, 3 malam.
1: Salaijin juga erat kaitannya dengan tradisi Kapi Tahiri sebagai sarana pengobatan tradisional.
2: Juga Kapi Tahiri minta kepada pengobatan melalui jin. Jin itu juga minta kepada Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah, sehingga Allah memberikan bantuan ketika orang yang sakit itu sudah sembuh, mereka memberikan imbalan kepada jin, begitu, atau disebut dengan bahasa Ternate dimai. Sehingga Kapi Tahiri bersama-sama dengan ini, bukan cuma hanya Kapi Tahiri yang dananya bukan dari Kapi Tahiri sendiri, tetapi ini orang-orang yang ada di Pulau Hiri, seluruh Pulau Hiri, bahkan dari luar, ada yang berobat di sini yang sudah pernah sembuh hampir setiap hari. Setiap hari mereka berobat di sini, berobat tradisional. Karena sakit kita ini kan bukan cuma hanya penyakit yang ada dalam tubuh, tetapi ada angin-angin atau disebut dengan ilmu hitam yang dikirim oleh orang-orang yang tidak, sehingga mereka sembuh, alhamdulillah.
1: Di tengah perubahan zaman, Salaijin terus dipertahankan sebagai warisan adat dan identitas masyarakat Ternate.
3: Bagi kami, adat setorang itu sangat penting karena berkaitan dengan pedoman dalam kehidupan, bagaimana hubungannya dengan pemimpin, dengan masyarakat, dan dengan alam semesta. Jadi adat, tradisi, ritual, budaya, sistem sosial, termasuk juga alat-alat masak, kuliner, bahasa, itu semuanya adalah sebuah kekayaan yang sangat luar biasa dan menjadi khasanah budaya nasional.
1: Bukan semata ritual, Salaijin menjadi jejak yang menghubungkan masyarakat hari ini dengan kepercayaan dan cerita para leluhur. Indrayani Laksmi, Dwi Agung, Maluku Utara.
4: Informasi berikutnya, bangunan sekolah rusak akibat gempa. Siswa SD Katolik Cawalo di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, terpaksa belajar di bawah tenda darurat dengan fasilitas seadanya.
5: Sementara di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir dan sempat terbakar di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
6: Beralaskan tikar dan beratapkan terpal tidak menyurutkan semangat siswa dan guru SD Katolik Cawalo di Desa Rokirole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk tetap belajar. Di tenda darurat ini para siswa tetap menimba ilmu meski dengan fasilitas dan media pembelajaran seadanya. Sejumlah siswa juga membawa buku dan alat tulis dari rumah saat mengungsi. Para guru mengaku sedih melihat kondisi bangunan sekolah yang rusak akibat gempa. Namun mereka tetap berusaha menunjukkan semangat di hadapan para siswa agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Para guru berharap pemerintah segera memperbaiki bangunan dan fasilitas sekolah yang rusak. Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman. Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat itu sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan dua unit mobil damkar. Pesawat tempur itu juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin, Taufan Yudhistira, menyebut insiden itu tidak mengganggu operasional penerbangan. Hingga kini pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Kekeringan berkepanjangan membuat aliran Sungai Juana di Pati, Jawa Tengah mengering hingga bantaran sungai retak dan ambles. Di Desa Tondo Mulyo, Kecamatan Jakenan, tanah sepanjang 100 meter di tepi sungai ambles hingga kedalaman 50 cm. Kondisi tanah yang labil ini merusak

0: sejumlah fasilitas, mulai dari punden desa, pagar pembatas, hingga rumah pompa pengairan. Lantaran dampaknya yang meluas, warga mengaku tak mampu menangani kerusakan secara swadaya. Sementara itu, keringnya sungai juga membuat para petani setempat kini kesulitan mendapatkan pasokan air untuk sawah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di tengah gempuran beragam kuliner modern, masih ada kuliner tradisional yang bertahan dan banyak diburu masyarakat.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Kobaran api membakar sebuah tempat percetakan di Tebet, Jakarta Selatan. Akibat kebakaran ini, 4 orang meninggal dunia.
1: 2 bangunan rumah di permukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur juga terbakar. Akses sempit menuju lokasi sempat menghambat upaya pemadaman kebakaran.
2: Warga kampung Pengarengan, Cakung, Jakarta Timur lari berhamburan keluar rumah demi menjauh dari amukan api yang melalap 2 rumah. Petugas damkar yang datang ke lokasi sempat terhambat oleh akses menuju ke lokasi yang sempit. Banyaknya material yang mudah terbakar juga sempat menyulitkan petugas. 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan setelah 4 armada pengangkut air dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemicu kebakaran masih diselidiki polisi. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan usaha percetakan di Jalan Rasamala 2, Tebet, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Akibat kejadian ini, 4 orang meninggal dunia. 3 korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Sedangkan satu korban lainnya adalah penghuni kos. Belasan mobil, pemadam, dan puluhan personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api yang sempat membesar. Menurut warga, api mulai berkobar sejak pukul 3 dini hari. Diduga kebakaran dipicu meledaknya mesin fotokopi di dalam rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah gempuran beragam kuliner modern, masih ada kuliner tradisional yang bertahan dan banyak diburu oleh masyarakat. Seperti lepet yang terbuat dari beras ketan dengan campuran kacang tolo.
1: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri jumpa kita di Redaksi Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Di tengah maraknya berbagai jenis makanan kekinian, masih ada pedagang yang mempertahankan kuliner tradisional khas Kuningan Lepet yang berbahan dasar beras ketan, kacang tolo, dan dibungkus daun kelapa. Seperti di kawasan Cikretek, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini misalnya. Setiap hari, Tati bersama sang suami dan sejumlah karyawan memulai pembuatan dengan merebus kacang tolo untuk kemudian dicampurkan ke beras ketan yang sudah dicuci bersih dan ditaburi sedikit garam. Untuk bungkusnya, daun kelapa digulung berbentuk bulat panjang dan diisi dengan campuran beras ketan dan kacang tolo untuk kemudian direbus hingga kurang lebih 5 jam. Sebagai teman menikmati lepet, Tati juga menyiapkan gorengan tempe dan oncom agar lebih nikmat saat dimakan.
1: Sehari kadang gimana ramenya aja. Kalau lagi rame ya 700 biji api.
2: Sehari?
1: Iya.
2: Kalau lagi sepi?
1: Kalau lagi sepi paling 300.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day. Bersama saya Yudi Dawan, Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 25 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Polda Riau telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka pembakar lahan sepanjang tahun 2026. Tepat di hari ke-9 pasca gempa Flores, warga di kota Momere, Kabupaten Sika yang mengungsi di Gor Samador, kini mulai kembali ke rumah masing-masing. Harga daging sapi kembali menjadi perhatian. Pemerintah menyiapkan skema subsidi jika kenaikan harga menembus batas yang telah ditetapkan.

0: Viral gara-gara serobot antrean SPBU, seorang pemotor terlibat duel parang dengan petugas SPBU di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Adapun di Surabaya, pengendara yang menabrak dua kendaraan hingga menewaskan satu sopir pickup akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Tersangka mengaku baru pulang dari pesta dan mengkonsumsi minuman beralkohol.
1: Aksi duel bersenjata parang antara petugas SPBU dengan seorang pemotor ini terjadi di tengah antrean pengisian BBM di SPBU Ames Sangeng Jalan Saweri Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Keributan bermula saat pengendara motor berinisial AR yang dalam kondisi mabuk minuman keras mencoba menyerobot antrean pengisian BBM jenis Pertalite. Tapi petugas SPBU memintanya kembali antre dari belakang sesuai aturan. Emosi ditolak, AR mencabut parang yang dibawanya dan mengamuk di tengah area SPBU. Merasa terancam, sang petugas SPBU lantas juga mengambil sebilah parang dari sekitar lokasi. Aksi duel itu sontak membuat para pengendara yang tengah mengantre panik dan berlari menjauh dari lokasi. Usai kejadian, AR sempat kabur namun berhasil ditangkap polisi. Ia kini ditahan di Polres Wajo. Kecelakaan mobil SUV yang menabrak taksi dan pickup hingga menyebabkan satu orang tewas terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo Surabaya Jawa Timur Minggu dini hari. Dalam video yang viral di media sosial, pengemudi mobil seorang wanita justru terlihat marah dan nekat menantang warga di lokasi kejadian. Setelah serangkaian pemeriksaan, polisi resmi menetapkan sang pengemudi mobil berinisial ENR 32 tahun itu sebagai tersangka dan langsung ditahan. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ENR positif mengkonsumsi alkohol. Polisi juga menyebut ENR tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK kendaraan saat kejadian. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Viral aksi konvoi 5 mobil mewah berplat dinas kode ZZ yang menerobos ke area Car Free Day atau Hari Tanpa Kendaraan di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu pagi. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin mengungkapkan rombongan kendaraan tersebut sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan barrier atau pembatas jalan. Namun barrier tersebut kemudian dibuka sehingga rombongan mobil itu dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI kini tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi selanjutnya, lantaran menolak saat ditawarkan membeli narkoba, seorang pemuda nyaris dibacok oleh preman kampung di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Adapun di Belitung Timur, Bangka Belitung, dua anak di bawah umur ditangkap polisi karena terekam CCTV membakar lahan kosong di permukiman warga.
2: Seorang pemuda asal Medan, Sumatera Utara nyaris dibacok menggunakan celurit oleh preman kampung setelah menolak tawaran membeli narkoba. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Terduga pelaku akhirnya diringkus tim Opsional Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar. Polisi turut mengamankan sebilah celurit untuk mengancam korban yang disembunyikan pelaku di sebuah warung internet. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar. Polisi juga akan melakukan tes urin serta mengembangkan dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
3: Pelaku ini menawarkan narkoba kepada korban. Kemudian korban sempat cekcok adu mulut. Akhirnya pelaku mengacungkan celurit kepada korban.
2: Dua anak di bawah umur berinisial ZB, 16 tahun, dan MR, 17 tahun, terlibat dalam pembakaran lahan kosong di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung pada Minggu siang. Aksi keduanya terekam kamera CCTV milik warga. Salah satu pelaku turun dari motor dan membakar bagian tepi lahan menggunakan korek api. Tim WRC Satreskrim Polres Belitung Timur mengamankan keduanya.
4: Setelah kami lakukan pengecekan di TKP, luas lahan yang terbakar itu kurang lebih 40 x 60 meter persegi. Ya. Jadi tempatnya itu bukan hutan, adalah di tempat pemukiman, di mana ada rumah, kemudian lahan kosong, ada rumah kembali.
2: Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang digunakan saat kejadian, serta sepeda motor. Keduanya kini diamankan di Polres Belitung Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rahasia preman berkedok Pak Ogah atau juru parkir di Tanah Abang, Jakarta Pusat disertai kericuan. Sementara di Tebet, Jakarta Selatan, sebuah rumah terbakar hingga menyebabkan 4 orang tewas, termasuk pasangan suami istri dan anaknya. Dan berikut kilas Metropolitan.
5: Kericuhan sempat mewarnai penertiban preman berkedok Pak Ogah di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat coba melarikan diri dan melawan, 11 orang berhasil dibekuk petugas Satpol PP. Mereka diduga sering mengatur lalu lintas secara liar, sekaligus meminta uang dengan paksa kepada pengendara. Selain meresahkan, aksi mereka juga dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas. 11 terduga pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani sidang tindak pidana ringan. Kecelakaan maut terjadi saat 3 remaja berboncengan 1 motor diduga terlibat aksi kejar-kejaran dengan kelompok remaja lain pada Minggu dini hari. Melaju dari arah Bintaro menuju Serpong, motor mereka diduga kehilangan keseimbangan lalu menabrak batu di tepi jalan. 1 remaja tewas di lokasi, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka. Warga sempat mendengar keributan sebelum kecelakaan terjadi. Polisi kini masih menyelidiki untuk memastikan apakah kecelakaan ini berkaitan dengan aksi tawuran. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan usaha percetakan di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar, dipicu banyaknya kertas dan kardus di dalam bangunan. Belasan mobil pemadam dan puluhan personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Usai api padam, petugas menemukan 4 jenazah di dalam bangunan. 3 korban merupakan 1 keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Sedangkan 1 korban lainnya adalah penghuni kos. Menurut warga, api mulai terlihat sejak pukul 3 dini hari dan diduga kebakaran dipicu meledaknya mesin fotokopi di dalam rumah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Warga kompleks Grand Cendana Residen, Kabupaten Bandung digegerkan serangan anjing pitbull terhadap anak perempuan 9 tahun. Korban mengalami luka di bagian kepala dan telinga hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit.
6: Seorang anak perempuan berusia 9 tahun di perumahan Grand Cendana Residence, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi korban serangan anjing pitbull peliharaan warga. Peristiwa naas ini terjadi Minggu sore saat korban sedang bermain. Akibat serangan ini, korban mengalami luka di bagian kepala dan telinga sehingga harus menjalani operasi. Serangan anjing ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman, sejumlah warga terlihat panik berusaha menjauhkan anjing dari korban. Anggota Polsek Pamengpuk kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa pemilik anjing. Polisi menyebut anjing awalnya dikeluarkan dari kandang dan diikat menggunakan rantai saat kandang dibersihkan. Namun karena tenaganya besar, rantai putus dan anjing lepas hingga menyerang korban.
7: Memang si anjing ini memang diikat. Mungkin karena tenaganya besar, yang pada akhirnya si anjing ini jadi lepas gitu, jadi loncat ke pemukiman dan masuk ke pemukiman.
8: Pak, langkah kedepannya mungkin Pak untuk supaya tidak?
7: Sampai saat ini, kemarin kami ngambil tindakan, pada awalnya kami ngambil tindakan, untuk si anjing ini langsung kami karantina.
6: Pasca kejadian, warga mengaku was-was, terutama orang tua yang memiliki anak kecil. Sejumlah anak juga disebut trauma dan enggan bermain di luar rumah tanpa didampingi orang tua.
9: Saat detik sampai detik ini, anak saya trauma. Karena beliau melihat langsung posisi rekannya digigit oleh anjing tersebut.
6: Pemilik anjing meminta maaf dan menyatakan siap bertanggung jawab atas biaya perawatan korban hingga pulih. Anjing disebut akan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membantu biaya pengobatan korban. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Polda Riau telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka pembakar lahan sepanjang tahun 2026. Simak informasi selengkapnya, saya jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring. 800 kasus infeksi saluran pernapasan dilaporkan akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak, mencapai 325 orang.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat membuat pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara.
2: Surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring.
1: Pemerintah kota dan pihak sekolah terus memantau kualitas udara, orang tua diimbau mendampingi anak belajar. Meski ada edaran wali kota bahwa sekolah diliburkan, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku satu hari menunggu keputusan wali kota untuk perpanjangan.
3: Ya, hari ini sebenarnya bukan libur ya Pak. Anak tidak belajar di sekolah saja, jadi anak belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini Pak, kita melihat kondisi cuaca atau udara. Nah, yang hari ini diinformasikan untuk hari ini saja, Senin 24 Agustus 2026.
1: Sementara data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026, ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang dengan anak dan lansia paling terdampak.
4: Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
1: Dua pekan pemadaman dilakukan, lahan terbakar di Riau kian luas. Satgas Karhutla melakukan pemadaman di daerah terdampak di Kabupaten Kampar. Lahan berupa gambut menyulitkan pemadam, petugas pun menggunakan alat berat untuk menggali tanah agar bara api di dalamnya bisa dipadamkan. Atas kejadian kebakaran ini, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dari Pelalawan, petugas berjibaku memadamkan 280 hektar lahan gambut yang terbakar. Mengantisipasi kebakaran meluas ke permukiman, petugas pun mengerahkan helikopter waterbombing. Kendala lahan gambut dalam dan angin kencang membuat petugas bekerja keras. Data dari BMKG, total 491 titik panas tersebar di wilayah Riau. Pelalawan menyumbang terbanyak sebanyak 239 titik, disusul Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. Warga diimbau untuk membatasi aktivitas luar ruangan, terutama kelompok rentan demi menghindari paparan asap yang semakin pekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polda Riau telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka pembakar lahan sepanjang tahun 2026. Sebanyak 17 berkas dari 32 berkas perkara yang ditangani Polda Riau dan jajaran telah dinyatakan lengkap oleh jaksa. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro mengatakan pihaknya telah menetapkan sebanyak 35 orang sebagai tersangka perorangan dari 32 perkara yang sedang ditangani. Sementara itu untuk kasus kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Kampar, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka yang diduga sebagai pemilik lahan yang terbakar. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka dari pihak perusahaan jika terbukti melakukan pembakaran dan pembiaran. Menurutnya, sebagian besar pelaku pembuka lahan untuk kepentingan perkebunan dengan cara membakar.
5: 32 perkara untuk Polda Riau, Timsus, dan persejaran. Itu tersangkanya ada 35, tapi ini periode 2026 ya. Dari 35 tersangka yang sudah kita proses, 17 itu sudah kita tanyakan ke jaksa, sekarang dalam proses persidangan. Sisanya yang masih dalam proses penyidikan termasuk yang TKP di bulan Juli dan Agustus saat ini.
0: Karhutlah menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah, bukan hanya menimbulkan asap dan merusak lingkungan, kebakaran juga menghancurkan habitat serta mengancam kelangsungan satwa liar dan keanekaragaman hayati. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem.
1: Indonesia kembali menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Hingga akhir Agustus 2026, luas lahan terbakar di 6 provinsi prioritas penanganan karhutla mencapai lebih dari 70 ribu hektar. Badan Riset Nasional atau BRIN menjadi salah satu garda terdepan dalam penanggulangan karhutla, terutama dalam inovasi riset dan teknologi. Hingga hari ini, ragam upaya telah diluncurkan, salah satunya memanfaatkan perkembangan kecerdasan buatan.
6: Oh, ini kejadian yang tentu variabelnya sangat banyak. Ya. Dan BRIN memiliki sejumlah teknologi, satu teknologi yang bisa mendeteksi sumber-sumber titik api yang itu ada dalam aplikasi GeoMimo. Jadi aplikasi berbasis pada AI yang sudah kita kembangkan sudah agak lama dan ini sebenarnya sudah diadopsi oleh Kementerian Kehutanan.
1: Dampak karhutla bisa sangat berat, terutama bagi satwa yang menggantungkan hidup pada hutan dan kawasan gambut. Jatna Supriyatna, ilmuwan dalam bidang zoologi dan biologi konservasi menyebut, karhutla menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan flora dan fauna Nusantara.
7: Oh iya, sangat besar sekali. Ini karena apa? Karena hasil penelitian banyak ya bahwa orang hutan semuanya yang ada di kanopi ya, di pohon-pohon, itu kan nggak bisa kemana-mana, dia larinya kemana lagi. Karena kalau kebakaran di gambut itu bukan satu saja, titik apinya banyak gitu kan. Jadi dia cepat merembet di bawah gambut, bukan di atas pohon, di bawah gambut, dia keluar sana kemari. Jadi itulah keanekaragaman hayatinya banyak sekali, kerugian yang besar sekali.
1: Hilangnya vegetasi dan sumber pakan dapat membuat satwa kehilangan habitat, terpaksa berpindah atau masuk ke area yang berdekatan dengan manusia. Kondisi ini menjadi semakin serius karena hutan menyimpan keanekaragaman hayati pada berbagai tingkat. Bukan hanya satwa yang terlihat, tetapi juga tumbuhan, serangga, mikroorganisme, serta keanekaragaman genetik yang tidak selalu terlihat ketika kebakaran terjadi.
8: Dari perspektif biodiversity, dengan adanya kebakaran, kita sudah kehilangan demikian banyak dari tingkat spesies, dari tingkat genetik sampai kepada tingkat ekosistem. Dan itu betul-betul tantangan berat. Proses pengembalian kembali atau proses suksesi itu akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau suksesi kita hanya berbicara tentang ekosistem. Tapi ketika berbicara tentang spesies yang hilang, contoh sederhana anggrek. Berapa jenis anggrek itu yang hidupnya sebenarnya menempel pada substrat, entah itu pohon, entah di tanah. Sekarang habis, terbakar. Apakah masih ada tersisa anakan-anakan yang mampu bertahan dari panasnya kebakaran, kita tidak tahu.
1: Pemadaman api menjadi langkah darurat. Namun melindungi keanekaragaman hayati membutuhkan upaya jauh lebih panjang, mulai dari pencegahan, perlindungan habitat, hingga pemulihan ekosistem yang telah terbakar. Mikaira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Karhutla menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah, bukan hanya menimbulkan asap dan merusak lingkungan, kebakaran juga menghancurkan habitat serta mengancam kelangsungan satwa liar dan keanekaragaman hayati. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem. Kita ke berita selanjutnya. Tepat di hari ke-9 pasca gempa Flores, warga di kota Maumere, Kabupaten Sika, yang mengungsi di Gor Samador, kini mulai kembali ke rumah masing-masing.
1: Sejak hari pertama gempa menghantam beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, ribuan jiwa mengungsi ke tempat-tempat aman. Di Maumere, Kabupaten Sika, salah satu tempat pengungsian terpadu ada di Gor Samador yang menampung sebanyak hampir 1.300 jiwa pengungsi. Namun di hari ke-9 ini, para penyintas memutuskan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Mereka merasa situasi sudah aman dan ingin segera memulai aktivitas seperti biasa lagi.
9: Puan ini lagi persiapan untuk pulang ya? Kenapa memutuskan untuk pulang?
10: Soalnya lagi tidak enak badan, kita pulang saja ke rumah dulu, sudah kan sudah aman juga. Sebaiknya kita pulang juga, supaya kan yang lain juga dapat bantuan untuk ke sana. Jangan kita terus, tuh bagi-bagi, begitu.
9: Hal apa yang ingin Ibu Wana lakukan ketika sampai di rumah?
10: Ya, bersyukurlah sudah pulang ke rumah, sudah tenang. Mudah-mudahan kita bisa bekerja lagi seperti biasa, begitu.
9: Biasanya di rumah ngapain Bu? Jualan apa?
10: Iya, jualan juga.
9: Jualan apa?
10: Jualan bakso.
9: Jualan bakso? Hmm. Jadi ini mau memulai hidup baru lagi ya? Yang dikangenin dari rumah apa sih Bu?
10: Kangen dari rumah bersama keluarga tuh kan?
9: Suami? Nah. Kangen suami juga ya?
10: Iya.
9: Kangen sama keluarga juga ya? Mm-hmm. Mau pulang juga? Ibu mau pulang juga? Oh, nah ini Ibu ada berapa keluarga yang mengungsi di sini?
10: Ada, tahu bantu.
9: Banyak, satu keluarga semua. Nah, enak ya tinggal di rumah ya?
10: Enak juga.
9: Enak juga? Tapi lebih enak di rumah.
10: Tapi lebih enak di rumah sama keluarga enaknya.
9: Iya, sudah merasa aman ya. Sehat-sehat ya Ibu Wanda ya. Semoga sampai di rumah bisa memulai hidup baru lagi. Jualan bakso. Enak kan nih baksonya?
10: Alhamdulillah juga kalau orang bilang enak ya enak.
9: Enak ya. Kita mau coba nanti ya. Kalau ada waktu kita main ke sana ya.
10: Jalan-jalan ke rumah.
9: Ke Kampung Uring ya. Kampung Uring ya. Semoga aman-aman terus ya Ibu ya. Sehat-sehat ya. Kamu juga ya. Pas dulu dong.
10: Pas dulu.
9: Cantik.
1: Hingga Senin malam, tercatat sudah 84 kepala keluarga atau sekitar 230 jiwa yang mengungsi di Gor Samador yang memutuskan kembali ke rumah masing-masing. Saat kembali pulang, pemerintah kabupaten setempat membekali para penyintas dengan kebutuhan pokok serta mengimbau masyarakat tetap waspada tapi tetap tenang untuk menjalani aktivitas seperti biasa lagi.
11: Kita kemarin sudah membuat SOP gitu ya. Tentunya di kondisi masih dalam tanggap darurat, masyarakat ini kembali dan masih tetap dihimbau untuk tetap waspada, kemudian juga tetap berkomunikasi dengan pemerintah setempat melalui kelurahan. Dan dalam waktu dekat juga persekolahan dan juga perkantoran dan semua aktivitas sekarang sudah mulai normal.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan, warga yang memutuskan untuk kembali ke rumah adalah warga yang rumahnya masuk dalam kategori yang tidak mengalami kerusakan atau yang rusak ringan.
12: Dari hasil rapat koordinasi kami, juga sesuai dengan arahan Pak Kepala BNPB, bahwa target kita saat ini adalah memulangkan dulu untuk masyarakat pengungsi dengan kategori rumah rusak ringan dan tidak rusak. Nah, target selanjutnya kita baru fokus untuk penanganan masyarakat dari korban dengan kategori rumah rusak berat dan rumah rusak sedang. Jadi terus kami koordinasikan dengan Ibu PLT Sekda sebagai Satgas Posko TDB. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi target sampai sisa waktu masa tanggap darurat di tanggal 28 Agustus besok.
1: Bencana alam memberi banyak pelajaran, termasuk saling menguatkan ketika di pengungsian. Namun kembali pulang tetap menjadi hal yang paling dirindukan.
9: Tepat pada hari ke-9, penyintas-penyintas yang berada di Gor Samador ini memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing karena mereka merasa sudah sangat aman dan lebih baik memang tinggal ke rumahnya masing-masing. Nah, itu dia. Selamat tinggal, Ibu-ibu!
1: Irin Wardani, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: Sudah lebih dari sepekan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers masih merawat pasien-pasien di area terbuka halaman rumah sakit dengan menggunakan tenda darurat. Namun sebagian di antara pasien kini sudah bisa masuk ke dalam bangsal perawatan. Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers, Dr. Paulus Lameng, ruangan rumah sakit sudah diperiksa oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum di hari kedua pasca gempa yang menghantam Pulau Flores. Pemeriksaan telah selesai, namun hanya sebagian yang dinyatakan aman untuk kembali difungsikan. Sebagai rumah sakit rujukan utama korban gempa, Dr. Paulus menyatakan masih membutuhkan bantuan obat-obatan serta beberapa alat kesehatan.
13: Kemudian sekarang setelah dilakukan asesmen oleh Kementerian PU terhadap struktur bangunan, per hari ini mulai dievakuasi lagi kembali pasien-pasien ke dalam ruangan, khususnya yang asesmennya memang bisa ditempati mungkin. Baik, khususnya untuk beberapa obat dan bahan habis pakai untuk tindakan-tindakan trauma, bedah tulang, dan juga kami juga sedang pemulihan untuk beberapa alkes yang memang kondisinya rusak seperti itu, untuk dipakai dalam pelayanan.
0: Ke informasi selanjutnya, Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Senin pagi. Pos pengamatan Gunung Api Lewatobi laki-laki melaporkan erupsi terjadi sekitar pukul 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak dan bergerak condong ke arah barat, daya, dan barat. Saat ini Gunung Lewatobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Warga di sekitar gunung dan pengunjung tidak boleh melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi.
14: Erupsi Gunung Lewatobi ini masih berlangsung sampai hari ini. Sekalipun intensitasnya masih rendah, tetapi itu hampir setiap hari selalu saja ada. Hampir saja selalu ada, sehingga beberapa waktu yang belakangan ini bahkan berdampak kepada Kabupaten Sika dan juga termasuk Flores Timur sendiri.